Sesungguhnya air itu suci, tidak ternyakiskan dengan suatu apapun. Silakan pakai untuk bersuci. Ambil faedah dari air itu. Mau bersuci, mau berwudu, mau mandi dengan air itu, silakan. Hukum asalnya suci. Kalau kita menyatakan air itu najis, pertama pastikan bahwa sudah ada najis masuk ke air itu. Kemudian pastikan yang kedua, najis itu telah merubah warna, rasa, atau baunya. Kalau Anda akan menghukumi bahwa dia telah berubah hukumnya dari asalnya suci menjadi najis, maka harus dipastikan dengan keyakinan. Apakah Anda melihat sendiri najis itu masuk? Apakah Anda sudah bisa memastikan bahwa najis itu merubah salah satu warna, rasa, dan baunya? Kalau kemudian Anda tidak yakin dengan itu, maka berlaku kaidah fikih, al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidaklah dihilangkan dengan keraguan. Ragu, ini suci enggak? Suci enggak? Kembali ke hukum asal, suci dia. Jangan salahkan orang yang memanfaatkan air itu. Karena orang itu kembali kepada hukum asal. Barulah yang diminta dalil adalah orang yang menyatakan ini sudah tidak suci lagi. Ini najis. Baik, dalilnya apa? Anda punya buktinya? Anda punya bukti yang meyakinkan? Nah, maka demikian. Kalau kita bertanya apakah ada bimbingan ulama? Apakah ada seorang alim ahlus sunnah yang mengerti keadaan beliau, yang menghukumi beliau, sudah menyimpang. Kalau ada, maka sebagaimana prinsip kita sejak dulu, baik sebelum pandemi maupun setelah pandemi, atau di masa pandemi, al-barakatul ma'am, akabir itu, keberkahan itu bersama ulama-ulama senior di antara kalian. Itu yang selama ini kita terapkan. Jangan kemudian memvonis berdasarkan qila wa qala. Atau bahkan jika ulama sudah memutuskan bahwa ini tidak bisa menjadi tetap perselisihan. Ulama yang mengerti permasalahan. Dan ulama yang kompeten untuk menjadi hakim dalam permasalahan itu. Maka kemana sikap kita, kemana prinsip kita untuk kembali kepada ulama. Nah, wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta. Jadi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah, yang dibenci oleh Allah adalah qila wa qala wa kasrata su'al wa idha'atul mal. Katanya dan katanya, menukil tanpa jelas sumbernya, banyak bertanya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, dan menyia-nyiakan harta. Ini disebut dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian kita akan baca hadis Nabi SAW tentang bagaimana Nabi meredam potensi konflik di kalangan sahabat. Sesuatu yang dikhawatirkan akan menjadi sebab perselisihan. Di antara bacaan atau qiraah Al-Quran, itu ada yang sama-sama benar dengan lafaz yang berbeda-beda. Contoh, kalau dalam surah Al-Lail, qiraah yang masyhur dalam surah Al-Lail, wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqad dzakara wal-unsa. Wama khalaqad dzakara wal-unsa. Itu yang masyhur.
Mazkur dan ada di mushaf kaum beriman. Mushaf Utsmani. Ya. Padahal ada bacaan lain yang juga benar. Dibaca oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diterapkan juga oleh murid beliau Al-Qamah misalnya. Bukan wa ma khalaqad dzakara wal unsa, tapi dibaca wadzakari wal unsa. Nah, ada dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Maka masing-masing benar. Hanya saja.

Al-Bukhari. Nah. Maka masing-masing benar. Hanya saja, kalau qiraah itu tidak masyhur, kata para ulama, kalau antum bacakan di hadapan orang awam, khawatir timbul fitnah. Maka bacalah dengan qiraah yang masyhur saja. Nah, hadis yang akan kita baca, ini adalah hadis tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha meredam potensi konflik para sahabat, berusaha menjaga agar mereka bersatu di atas sunnah. Jangan saling menyalahkan ketika memang dua-duanya benar. An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata, sami'tu rajulan qara'a ayatan wa sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u khilafaha. Kata Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, aku mendengar seorang laki-laki membaca sebuah ayat dengan bacaan tertentu, padahal aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dengan bacaan lain, bukan seperti itu. Fajitu bihim Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku membawa orang itu di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'akhbartuhu. Aku pun ceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mendengar Anda membaca qiraah begini. Tapi orang ini baca qiraahnya lain. Fa'araftu fi wajhihi karahiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketidaksukaan. Beliau tidak suka. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kilakuma muhsin. Masing-masing dari kalian berdua telah berbuat baik. Kamu bacaan seperti itu benar, kamu wahai fulan juga benar. Kilakuma muhsin. Kedua kalian itu telah berbuat baik. Wala takhtalifu. Jangan kalian berselisih. Jangan kalian berselisih. Fa'inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Karena umat sebelum kalian ikhtalafu, mereka berselisih sehingga mereka binasa. Nah, maka ini juga menunjukkan bahwa perselisihan itu bisa mengarah pada kebinasaan. Umat sebelum kalian, kata Nabi, ikhtalafu fahalaku. Mereka berselisih sehingga mereka binasa. Fala tastalifu. Jangan kalian berselisih. Kalau ulama sudah menyatakan hal yang kalian permasalahkan itu sebenarnya bukan seharusnya menjadi sebab kalian berselisih, ya sudah. Jangan terus mencela saudaranya dalam hal-hal yang sudah dikaji oleh ulama. Dan jangan sembunyikan fatwa ulama itu. Nah, kisah Ibnu Mas'ud tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, kemudian di antara hadis lain tentang bimbingan Nabi, jangan persulit orang. Kalau jadi imam, meskipun kita hafal Al-Baqarah dalam sholat isya misalkan, jangan kemudian karena alasan ingin mengejar keutamaan, memberatkan jamaah. Kalian baca Al-Baqarah ketika menjadi sholat imam sholat isya. Fa'inna min waraikum, karena sesungguhnya di belakang kalian, al-da'if, al-marid wa'l-da'if badal hajah. Aku kamakola sallallahu alaihi wasallam. Karena di belakang kalian itu ada orang yang mungkin sakit, orang yang mungkin sudah lemah, sudah tua, atau orang yang ada keperluan, tidak bisa lama. Yassira wa la tuhassira. Berikan kemudahan, jangan mempersulit

0: Perang sulit Qiyamul Lail di sepertiga malam yang terakhir, sulit banget. Kasih tahu, ada bimbingan Nabi kalau yang sulit bangun karena mungkin sulit tidur di awal, sholat witir di permulaan malam sebelum tidur. Nah, kasih alternatif. Mudahkan, jangan dipersulit. Wabashshirhu wa la tunaffirhu. Dan berikan kabar gembira, jangan membuat lari orang dari dakwah yang barokah ini. Berikan kabar gembira, jangan membuat orang lari. Orang baru kenal dakwah, taunya sudah diarahkan kepada masalah fitnah. Nah, padahal sudah ada bimbingan ulama yang jelas. Masih diungkit hal-hal lain, seakan-akan dia merasa lebih tahu dari ulama. Nah, maka orang yang baru kenal dakwah melihat, oh ternyata menjaga persatuan saja tidak bisa mereka. Maka ini bisa membuat orang lari dari dakwah. Betapa butuhnya umat dengan dakwah yang rahmat. Baik itu dakwah tarbiyah ataupun tasfiyah, pembersihan umat dari bahaya-bahaya kesyirikan, kebid'ahan. Mereka begitu butuh dengan hal itu. Tapi hal-hal semacam ini menjadi tidak optimal ketika kita tidak pintar dalam menjaga persatuan. Tidak menjalani bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tatawa'a wa la tastanifa." Bersepakatlah wahai Mu'ad, wahai Abu Musa al-Ash'ari, kalian utusan Nabi, bersepakatlah. Mudahlah untuk saling memahami. Ngalah untuk kebaikan bersama. Wala tastalifa. Jangan berselisih kalian berdua. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, lafadznya sesuai riwayat Muslim. Ketika dulu kita masih sendirian, kita berangan-angan punya komunitas salafiyin. Dulu kita sendirian, harus berjuang meninggalkan ajakan-ajakan ke acara-acara yang bid'ah, misalnya. Merasa sendirian. Begitu berharap punya komunitas salafiyin. Begitu berharap kalau ada lembaga pendidikan ahli sunnah. Ketika alhamdulillah hal itu terwujud, ada komunitas salafiyin, ada ma'had ahli sunnah. Kok malah kita mudah sekali berselisih? Itu kan bagian dari bentuk tidak syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gampang tercerai-berai. Itu yang tidak diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua sahabat yang dikirim oleh Nabi, di antara pesan Nabi adalah wa tatawa'a wa la tastalifa. Saling bersepakat kalian. Rembuk kalau ada sesuatu hal yang perlu dibicarakan, bicarakan dengan baik. Kalau bukan masalah prinsip, ya mengalahlah. Wala tastanifa, jangan berselisih kalian berdua. Nah, ini dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, lafaz sesuai riwayat Muslim. Dan juga ada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Naam. Wala tahasadu, jangan kalian saling hasad. Wala tabaghadu, jangan kalian saling benci. Wala tadabat, jangan kalian saling membelakangi. Disampaikan salam, tidak menjawab. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwan, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling benci, jangan kalian saling membelakangi. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Insyaallah di sesi Ba'da Isya nanti kita akan menunjukkan contoh bagaimana seorang Imam Al-Bukhari terusir dari negerinya, padahal beliau sebelumnya disanjung-sanjung orang, dikucilkan karena berkumpul beberapa kepentingan. Kepentingan orang yang hasad, kepentingan orang yang sakit hati, karena minta Al-Imam Al-Bukhari ngajari anaknya privat, ngajari dirinya dan keluarganya privat, tapi tidak mau. Dan kepentingan orang yang fanatik buta. Nah, insyaallah nanti pada Isya, semoga Allah beri pertolongan pada kita, kita akan membahas tentang itu. Bismillah. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Persatuan itu sebenarnya adalah identitas dari Ahlus Sunnah. Ya. Karena sunnah Nabi itu mempersatukan. Ketika dulunya kaum Ansar, Aus dan Khazraj saling berperang, perang saudara, bertahun-tahun lamanya, diwariskan kebencian dari ayah ke anak, anak ke cucu, untuk saling membenci. Tapi dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mempersatukan mereka. Dan Allah mengingatkan hal itu dalam surah Ali Imran ayat 103. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Wadhkuru, dan ingatlah, ni'matallahi 'alaykum, nikmat Allah kepada kalian. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ketika kalian dulu bermusuhan, kemudian Allah satukan hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Sehingga kalian dengan nikmatnya menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum biha. Dan kalian pernah berada di tepi atau di pinggir jurang neraka. Fa'anqadakum biha. Kemudian Allah selamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapat petunjuk. Surah Ali Imran ayat 103. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan nikmat ini kepada kaum Ansar. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ya ma'syaral Ansar, alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi. Wahai kaum Ansar, bukankah aku dulu mendapati kalian sesat, kemudian Allah beri petunjuk kepada kalian dengan sebab aku. Wa'alatan fa'allatumullahu bi. Kalian dulu kekurangan, fakir. Kemudian Allah jadikan kalian berkecukupan dengan sebab aku. Wa mutafarriqina fajama'akumullahu bi. Kalian dulu bercerai-berai, kemudian Allah persatukan. kalian dengan sebab aku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, lafadznya sesuai riwayat Muslim. Nah, maka itu menunjukkan bahwa nikmat sunnah itu mempersatukan kita. Teladan kita salah. Nabi dan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ulama yang menjadi rujukan dari dulu sampai sekarang sama. Lalu kenapa berselisih? Ulama yang dijadikan rujukan. Yang dulu, Abu Bakar, Umar, tabi'innya Sa'id bin Al-Musayyib, Urwah bin Az-Zubair, Qatadah, Mujahid, Abu Al-Aliyah, atau dari kalangan atba'ut tabi'in, atau yang setelahnya, Sufyan At-Tawri, Sufyan bin Uyainah, Ibnu Mubarak, terus Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ulama-ulama yang meninggal sebelum ini, Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Taymiyah, Syekh Mukbil, sama rujukan ini. Syekh bin Baz, rahimahullah, yang masih hidup juga sama rujukan. Syekh Rabi bin Hadi Al-Masad, nah, Syekh Ubay Al-Jabi, Syekh Abdullah Al-Bukhari, sama rujukannya sama. Lalu kenapa harus berselisih untuk sesuatu yang kata sebagian beliau tidak pantas ini menyebabkan kalian berselisih? Nah, Allah telah memberikan petunjuk kepada para sahabat ketika sebelumnya bercerai-berai menjadi bersatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara hal-hal yang membuat kita akan mudah tetap menjaga ukhuwah dan persatuan di atas manhaj salaf, tetap bersaudara dalam perbedaan pendapat yang bisa ditoleransi. Ya. Untuk perbedaan pendapat yang kita mestinya saling toleran, jangan saling menyalahkan. Nah, maksudnya untuk sesuatu yang tidak ada dalil nas yang tegas dan sahih, ada unsur ijtihad di situ. Boleh untuk ijtihad. Maka beda pandang mestinya harus saling toleran. Kalau nasnya tegas, dalilnya jelas, kita harus berpegang dengan tali Allah itu. Jangan pilih yang lain. Tapi masalahnya kalau dalam sebuah permasalahan tidak ada nas yang sahih dan sharih, maka hendaknya tetap bersaudara. Jangan menjadikan perselisihan itu sebagai sebab saling menyalahkan. Yunus Al-Qadafi, Abu Musa, berkata, "Ma ra'aitu aqtala min asy-Syafi'i." Aku tidak pernah melihat seseorang yang akalnya lebih cemerlang dibandingkan asy-Syafi'i. "Nazartuhu yawman fi mas'alah." Suatu hari aku pernah berdebat dengannya tentang suatu permasalahan. "Tsumma taraqna." Kemudian kami berpisah. "Walaqiyani." Dan kami berjumpa kembali. Jadi pernah Yunus Al-Qadafi berdebat, diskusi hebat dengan Asy-Syafi'i tentang suatu permasalahan. Setelah itu mereka berpisah. Di lain waktu mereka bertemu kembali. "Walaqiyani." Dan beliau berjumpa dengan aku. Asy-Syafi'i berjumpa kembali dengan aku. "Fa'akhadha biyadi." Asy-Syafi'i memegang tanganku. "Tsumma qala." Kemudian berkata, "Ya Aba Musa, ala yastati'u an nakuna ikhwana wa in lam nattafiq fi mas'al?" Nabi Musa. Tidakkah sebaiknya kita terus bersaudara, meski kita tidak sepakat dalam sebuah permasalahan? Nah, tidakkah sebaiknya kita terus bersaudara, meski kita tidak sepakat dalam permasalahan ini? Anda punya pendapat A, saya punya pendapat B. Meskipun diskusinya alot, tapi memang dalam upaya mencari kebenaran. Ketika tidak ditemukan hujjah yang fasilah, hujjah yang memang sahih dan sahih, ya sudah. Jangan kemudian memaksakan pendapat ini yang benar, yang itu salah. Dia bukan saudara saya lagi. Jangan begitu. Nah, ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alah. Tidakkah sebaiknya kita tetap menjadi bersaudara meskipun kita tidak sepakat dalam sebuah permasalahan ini? Contoh yang paling mudah, masalah pandemi. Pandemi itu sesuatu hal yang baru dirasakan, belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga semua pihak merasakan ini sebagai suatu hal yang baru, termasuk pemerintah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan pertolongan kepada mereka. Cara penanganan pandemi begini dan begini, ya. Selama upayanya sama untuk menjalankan ketaatan kepada waliul amr, yang satu berpegang dengan aturan ini, yang satu berpegang dengan aturan ini, diskusi boleh, bagus. Bahkan sebagian riwayat, ucapan Asy-Syafi'i itu menyatakan, ma nadartu ahadan illa ala nasihah. Atau maqala Asy-Syafi'i. Tidaklah aku mendebat seseorang, berdiskusi dengan seseorang, kecuali dilandasi nasihat. Dilandasi nasihat. Meskipun alat diskusinya panjang dan lama, sabar. Karena sama-sama berusaha untuk menyampaikan hujah. Ya. Jangan kemudian setiap ada keinginan saudaranya untuk berdiskusi, padahal niatannya baik, ditolak. Termakan tila waqala tadi. Padahal saudaranya itu ingin diskusi. Akhi, kenapa antum berbeda sikap kepada ana sekarang? Coba kita diskusikan. Itu kalau belum ada kalam ulama, ya. Kalau sudah ada kalam ulama, ya itu yang harusnya diikuti. Nah, proses diskusi itu bukan berarti orang tidak mau menerima nasihat. Jangan langsung vonis saudara anda pulang tidak mau menerima nasihat. Saya sudah sampaikan tidak mau menerima nasihat. Padahal prosesnya masih diskusi. Belum selesai. Belum tuntas diskusinya. Dan antum tidak sabar untuk mencermati hujah saudara antum. Kemudian antum ponis dia tidak mau menerima nasihat. Jangan-jangan karena kita yang tidak mau menerima nasihat. Maka bimbingan dari para ulama kita, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kita disuruh untuk menegakkan an-nasihat, amar ma'ruf nahi munkar tetap. Harus itu. Bagian dari prinsip agama. Tapi ketika Anda mengingkari kemungkaran, pastikan bahwa itu memang benar-benar mungkar. Jangan kemudian kalian ingkari saudara Anda, padahal dia tidak melakukan kemungkaran. Setelah dicermati, setelah diteliti, kalau mau duduk dengan baik, ternyata oh benar juga dia ternyata. Ada dasarnya. Ada langgatannya. Kita memvonis dia melampaui kewenangan pemerintah. Kita vonis dia telah tidak taat kepada waliul amr. Tapi kita tidak mau mempelajari data-data dia. Bukti-bukti dia. Kemudian kita putus hubungan dengan dia. Bukan begitu sikap ahlus sunnah yang seharusnya. Kemudian langsung diponis tidak mau menerima nasihat. Padahal hakimnya waliul amr. Urusan penyelenggaraan protokol kesehatan, misalkan terkait dengan COVID, hakimnya waliul amr. Kalau waliul amr justru merekomendasi mereka menyatakan ini sudah benar dari beberapa tingkat jajarannya, kabupaten, provinsi, bahkan dari pusat, membenarkan, apakah kita berani untuk menyalahkan dia? Toh hakimnya waliul amr. Dan dia juga tidak mengidamkan kepada kita harus seperti itu. Nah, maka mestinya hal-hal semacam itu tidak membuat kita berpecah dalam persaudaraan. Ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alah. Tidakkah sebaiknya kita tetap bersaudara meskipun kita tidak sepakat dalam sebuah permasalahan? Mungkin sebagian kebijakan di Ma'had ini tentang penyelenggaraan penanganan COVID, proteksi, sebagian halnya mungkin saya tidak setuju. Ya. Tapi bukan berarti saya harus mencela, kemudian mengumbar saudaranya di tempat yang lain. Berusaha untuk tafahum. Mungkin memang ada sisi pandang yang bisa dibenarkan pada mereka. Meskipun kita tidak sepakat dalam sebuah permasalahan. Nah, kembali pada ucapan Asy-Syafi'i tadi, ma nadhartu ahadan illa 'ala an-nasiha. Tidaklah aku berdiskusi dengan seseorang kecuali dilandasi nasihat, ingin kebaikan. Jangan sampai kita ketika ada saudara kita ingin berdiskusi dengan baik, ditolak dan dianggap saudara kita itu mujadil. Dia itu suka berdebat. Nah, padahal niatannya baik. Mau mengajak diskusi yang baik. Silakan diskusi itu berjalan awal. Ya. Tetapi tetap menjaga adab. Dan jangan sampai kalau itu dalam masalah yang bukan prinsip, dalam masalah yang tidak ada dalil yang tegas dan sahih, kemudian perbedaan istihad masing-masing menyebabkan tidak bersaudara. Di antara upaya kita menjaga kebersamaan di atas sunnah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah yang menyatukan hati manusia. Kemudian untuk menjaga agar hubungan kita sesama ahlu sunnah tetap terjaga di atas persaudaraan karena Allah. Berusahalah untuk bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa takwa kepada Allah dan akhlak mulia itu adalah hal yang terbanyak memasukkan seseorang ke dalam jannah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al jannah. Faqala taqwallah wa husnul khuluq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa yang terbanyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Nabi bersabda takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Apa akhlak mulia itu dijelaskan oleh Ibnu Mubarak Abdullah bin Al-Mubarak, huwa basthul wajhi wa badlul ma'ruf wa kasful adha. Basthul wajhi, wajah yang cerah, berseri-seri ketika menghadapi saudaranya. Wa badlul ma'ruf, suka memberi kebaikan, memberikan ilmu, memberikan bantuan dengan tenaga, pikiran, dana yang dia mampu. Wakaful adan, dan dia menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Itu akhlak yang mulia. Kalau diringkas jadi tiga. Wajah yang berseri-seri, suka memberi, dan menahan diri tidak mengganggu orang lain dengan ucapan maupun perbuatan. Itu akhlak yang mulia. Dan berakhlaklah dengan akhlak. mulia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang terbanyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Dan di antara akhlak yang mulia adalah kita suka kebaikan terjadi pada saudara kita sebagaimana kita suka kebaikan itu terjadi pada diri kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kalau orang sudah suka kebaikan pada saudaranya sebagaimana kebaikan itu terjadi pada dirinya, dia tidak akan hasad. Ada saudaranya alim, dia senang. Ada saudaranya diberi nikmat harta berlebih, dia suka. Dia senang. Itu bagian dari keimanan kita. Nah, kemudian di antara hal yang bisa menjaga persatuan sesama ahlu sunnah untuk bersatu di atas manhajus salaf adalah jangan fasilitasi orang yang namimah mengadu domba. Bagaimana salaf kita meneladankan, mencontohkan kepada kita? Ada seorang memberitahu Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini salah seorang tabi'i, murid dari sahabat Nabi diantaranya Abu Hurairah. Ada seorang datang kepada Wahab bin Munabbih bahwa fulan telah mencela Anda. Dia nukil ucapan bahwa fulan mencela Wahab bin Munabbih di hadapan Wahab bin Munabbih. Maka Wahab bin Munabbih marah kepada orang yang menyampaikan hal itu seraya berkata, "Ma wajada syaitanu rasulan ghairak?" Apakah syaitan tidak menemukan utusan lain selain engkau? Nah, sampai engkau menukil berita yang mungkin saja benar. Fulan mencela aku tujuannya untuk merusak hubunganku dengan fulan. Memangnya syaitan tidak nemu utusan lain selain engkau. Sehingga engkau jadi utusan syaitan untuk merusak hubungan manusia. Nah, kalau misalkan antum di sebuah makan. Ya, tinggal di lingkungan makan. Makan ahlu sunnah manapun. Ada kebijakan-kebijakan dari makan yang sudah dimusyawarahkan bersama. Ya. Kalau misalkan dalam perjalanan antum tidak bisa sabar, sampaikan dengan baik. Kalau terpaksa keluar, keluar dengan baik. Jangan ceritakan kejelekan-kejelekan atau sesuatu yang sebenarnya tidak jelek, tapi kita anggap itu sebagai kejelekan kepada orang lain. Nah, kita punya tanggung jawab untuk menjaga. Ini saudara kita juga. Nah, maka jangan memfasilitasi orang yang namimah. Seperti yang dilakukan oleh Wahab bin Munabbih. Termasuk ucapan dari anak kita, istri kita. Kadang dua orang bersaudara karena Allah rusak hubungannya dia karena anak atau istrinya. Jangan fasilitasi anak dan istri kita untuk menjadi sebab perpecahan kita dengan saudara kita. Istri kita cerita, katanya fulan ngomong begini tentang antum, begini begini begini. Ya. Didik istri kita untuk jangan berbuat seperti itu. Ya. Kalau itu ghibah, larang dari situ. Tunjukkan pengingkaran kita. Nasihat itu. Karena pertama belum tentu benar. Yang kedua kalau benar masuk namimah. Dan namimah besar-besar. Cegah istri kita. Kadang orang yang bersaudara baik. Dari omongan istri yang langsung diterima. Itu merusak hubungan antar dua saudara. Kadang juga dari anak. Anak cerita ke ayahnya, ustaz bersikap begini kepada saya. Langsung percaya kepada anaknya tanpa tasabbuh dulu pada ustaz yang ngajarinya. kita punya persangkaan buruk kepada ustaz. Ini membuat hubungan rusak. Nah, dan jangan terburu-buru dalam menanggapi berita yang datang kepada kita. Bersikaplah ta'ani, sabar, cermat. Cross-check dulu. Jangan langsung menjustifikasi. Nah, at-ta'ani minallah wal-ajalati minasyaitan. Sikap cermat teliti itu dari Allah. Sedangkan ketergesa-gesaan adalah dari syaitan. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan lainnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian yang terakhir, kedepankan persangkaan baik pada saudara kita sesama muslim yang secara zahir menampakkan keadilan. Kedepankan persangkaan baik kepada saudara kita sesama muslim yang secara zahir menampakkan keadilan. Abu Qilabah, seorang tabi'i rahimahullah, menyatakan, "Idza balaghaka an akhika syai'un taqrahu, faltamis lahu al-'udra juhdan. Fa in lam tajid lahu 'udran, faqul fi nafsika, la'alla li akhi 'udran la a'lamu." Idza balaghaka an akhika syai'un taqrahu. Kalau sampai kepadamu berita tentang saudaramu yang tidak kau sukai, faltamis lahu al-'udra juhdan, carilah udur untuknya semampumu. Kasih dia udur semampumu. Mungkin dia punya udur begini, mungkin begini. Fa in lam tajid lahu udran, faqul fi nafsika la'alla li akhi udran la a'lamu. Kalau engkau tidak mendapati ada udur untuk saudaramu itu, ucapkan dalam dirimu, bisa jadi saudara saya ini punya udur yang tidak saya ketahui. Nah, misalkan ada contoh mudah, ya. Ada seorang membaca isian blanko terkait identitas saudaranya. Dan dia lihat identitas itu kok tidak sesuai kenyataan. Katanya tertulis belum menikah, padahal sudah menikah. Misalkan, ada tertulis identitas itu. Jangan terburu menuduh fulan kadzab, fulan pendusta. Sebelum antum tahu kronologinya seperti apa. Bisa jadi ada udurnya, mungkin yang mengisikan orang lain. Bukan atas keridhaan dia. Bukan atas keinginan dia. Tapi ditulis sama orang lain. Entah apa alasannya sampai menulis sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Padahal kalau orang itu tahu, sebenarnya dia tidak ridho. Maka jangan segera vonis dia pendusta. Sekedar kita melihat, oh ini ada sesuatu yang tidak sesuai. Kata Abu Qilabah, faltamis lahul udhra juhda. Cari udur semampumu untuk orang itu. Fa in lam tajid lahu udran faqul fi nafsika la'alla li akhi udran la a'lam. Kalau engkau tidak mendapati ada udur di situ, sampaikan pada dirimu, bisa jadi saudara saya itu memiliki udur yang tidak saya ketahui. Ucapan Abu Qilabah ini diriwayatkan oleh Ibnu Ain dalam Hilyatul Awliya. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada sesi yang kedua ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pada sesi kali ini, tema pembahasan kita adalah kembali kepada ulama antara klaim dan kenyataan. Apa yang akan kita sampaikan ini adalah bagian dari nasihat untuk saya pribadi, kemudian kepada para jamaah sekalian. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghasilkan perasaan takut kepada-Mu, pertambahan iman kepada-Mu, dan amal karena-Mu. Dan jadikan ilmu-ilmu kami adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena sebagian orang, sebagian pihak, ada yang mengklaim bahwa mereka kembali kepada ulama. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Dan kita khawatir, kita juga termasuk orang-orang yang demikian. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukan jiwa kita dan kejahatan amal kita. Sebagaimana kita sering mengucapkan di pembukaan muhadhar, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari kejahatan amalan-amalan kami. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk merujuk kepada para ulama, orang-orang yang berilmu dengan ilmu yang benar, ilmu yang bersumber dari Al-Quran, sunnah Nabi SAW, dengan pemahaman para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada para ulama, orang-orang yang berilmu, jika kalian tidak mengetahuinya. Quran surah An-Nahl ayat 43 dan surah Al-Anbiya ayat yang ke-7. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa para ulama adalah pewaris para nabi, Innal ulama'a hum waratsatul anbiya.
0: Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi yang mewarisi ilmu dari para nabi.
1: Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirham.
0: Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham.
1: Innama warasul ilma.
0: Yang mereka wariskan hanyalah ilmu.
1: Para nabi tidak mewariskan harta peninggalan kepada keturunannya.
0: Dan para nabi tidaklah mewariskan ilmu kecuali ilmu syariah, ilmu Al-Quran dan Sunnah, atau ilmu yang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama yang dimaksud, pewaris para nabi yang dimaksud adalah pewaris ilmu yang dilandasi wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Faman asadahu akhadha bihadzin wafir.
0: Barang siapa yang mengambil warisan ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang banyak.
1: Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Al-Albani.
0: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda,
1: "Al-barakatu ma'a akabirikum."
0: Keberkahan itu bersama ulama-ulama besar, ulama-ulama senior kalian.
1: Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Hibban.
0: Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan,
1: "La yazalu an-nasu bi khair ma akhadul 'ilma 'an akabirihim fa idza akhaduhu min asaqirihim wa shirarihim halaku la yazalun nasu bi khair."
0: Manusia akan senantiasa dalam kebaikan.
1: "Ma akhadul 'ilma 'an akabirihim."
0: Selama mereka mengambil ilmu mereka dari ulama-ulama besar mereka, ulama-ulama yang telah berilmu dengan ilmu yang luas dan dalam dan pengalaman yang banyak.
1: Fa idza akhaduhu min asagirihim wa syirarihim.
0: Kalau mereka mengambil dari orang-orang kecil mereka dan orang-orang buruk mereka, halaku, mereka binasa. Dan sebagian ulama menafsirkan orang-orang kecil itu adalah ahlul bid'ah.
1: Ahlul bid'ah.
0: Nah, ucapan sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah bertanya,
1: "Hal tadruna ma dhahabul ilmi?"
0: Tahukah kalian apakah perginya ilmu itu?
1: Qulna la.
0: Orang-orang yang hadir pada waktu itu berkata, "Tidak."
1: Qala dhahabul ulama.
0: Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyatakan perginya para ulama. Kalau ulama telah pergi, maka ilmu pun telah pergi. Ucapan Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya. Seorang tabi'i, Abu Muslim Al-Khawlani berkata,
1: "Matsalul ulama fil ardi kamatsalin nujum."
0: Perumpamaan ulama di bumi adalah seperti bintang-bintang sisalah di langit.
1: "Idza dhaharat lahum syahadu."
0: Kalau nampak bintang-bintang itu, mereka bisa melihat, bisa menyaksikan arah dan ada petunjuk meski gelap di kegelapan malam.
1: "Wa idza ghabat anhum tahu."
0: Kalau ulama itu pergi atau hilang, maka mereka akan kebingungan. Ucapan tabi'i Abu Muslim Al-Khawlani ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq.
1: Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah menyatakan, Al-ulama'u arfa'u bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min aba'ihim wa ummahatihim. Para ulama lebih besar kasih sayangnya terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kasih sayang ayah dan ibu mereka sendiri. Li'annahum yahfadunahum min naril akhirah wa ahwaliha. Karena para ulama itu, mereka menjaga umat dari api akhirat, api neraka di akhirat, dan kengerian maupun kedahsyatan di akhirat. Wa aba'uhum wa ummahatuhum yahfadunahum min narid dunya wa afatiha. Sedangkan ayah-ayah mereka dan ibu-ibu mereka menjaga mereka dari api dunia dan bahaya-bahaya dunia saja. Ini bagi orang tua yang tidak berilmu. Mereka hanya menjaga anaknya agar tidak terkena bahaya-bahaya di dunia saja. Tapi kalau orang berilmu, dia juga menjaga anak mereka dari bahaya untuk kehidupan akhirat mereka. Nah, ucapan Yahya bin Mu'ad al-Razi rahimahullah ini dinukil oleh Ibnu al-Attar dalam kitab Tuhfatul Talibi fi tarjamati Imam An-Nawawi. Kemudian seorang ulama yang bernama Rabi'ah bin Abdurrahman, Rabi'ah bin Abdurrahman rahimahullah menyatakan, "An-nasu fi hujuri ulama'ihim kasibyan fi hujuri aba'ihim." Manusia di pangkuan para ulama mereka adalah bagaikan anak kecil di pangkuan ayah-ayah mereka. Manusia di pangkuan para ulama adalah bagaikan anak kecil di pangkuan ayah-ayah mereka. Ini ucapan Rabi'ah bin Abdurrahman, diriwayatkan oleh Muhammad bin Sa'ad dalam At-Tabaqatul Kubra dan Ibnu Battah dalam Al-Ibanatul Kubra. Nah, jadi orang-orang itu yang tidak berilmu itu bagaikan anak-anak kecil. Sedangkan ulama itu bagaikan ayah-ayah mereka yang membimbing mereka. Anak kecil kadang enggak tahu mana mafsadah, mana maslahah. Sesuatu yang dianggap baik oleh anak kecil belum tentu baik. Ya. Maka ulama itu seperti ayah-ayah mereka yang membimbing mereka, jangan begini, silakan lakukan begini. Kalau anak kecil dengan keterbatasan pengetahuannya, itu kadang menyangka dia telah benar, padahal dia salah. Yang meluruskan itu adalah ulama. Karena ulama itu bagaikan ayah-ayah mereka yang membimbing dan mengarahkan anak-anak tersebut. Begitu besar kesedihan orang yang beriman ketika ulama meninggal. Seperti yang terjadi di masa dahulu. Umar bin Abdul Aziz sangat bersedih ketika gurunya Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah meninggal dunia. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah. Ini yang meluruskan Umar bin Abdul Aziz ketika salah. Ada ucapan-ucapan yang terkesan mendiskreditkan Ali bin Abi Thalib, ditegur dengan keras oleh gurunya. Oleh ulama ini. Oleh Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah. Hingga lurus jalan hidup Umar bin Abdul Aziz dengan arahan gurunya. Maka ketika meninggal Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah,
0: begitu terasa kehilangan itu pada Umar bin Abdul Aziz. Dan memang tidak ada yang bisa merasakan kehilangan yang besar atas meninggalnya ulama kecuali orang yang mengetahui kadar ilmu. Umar bin Abdul Aziz sangat berharap, duhai seandainya ada kesempatan untuk bermajlis lagi dengan gurunya itu. Kata Umar bin Abdul Aziz, la'an yakuna li majlisun min Ubaidillah ahabbu ilayya min ad-dunya. Kalau seandainya aku memiliki kesempatan satu kali lagi bermajlis menimba ilmu dari Ubaidullah bin Abdullah bin Mas'ud, itu lebih aku sukai dibandingkan dunia dan seisinya. Ucapan Umar bin Abdul Aziz ini dikutip oleh Az-Zahabi dalam Tarikhul Islam. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah juga menyatakan, wallahi inni la ashtara laylatan min layali Ubaidillah bi alfi dinar min baitil ma. Demi Allah, sesungguhnya aku ingin membeli satu malam untuk duduk mengambil ilmu kepada Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dengan senilai 1000 dinar yang diambilkan dari Baitul Mal. Aku ingin ada kesempatan lagi untuk kembali mengambil ilmu, mengambil arahan dan bimbingan dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, meskipun aku harus membayarnya dengan 1000 dinar. Tapi karena untuk kepentingan dan kemaslahatan orang-orang banyak, uang itu bisa diambilkan dari Baitul Mal. Kalau memang untuk mendapatkannya harus mengeluarkan uang. Nah, maka ini menunjukkan begitu kehilangannya Umar bin Abdul Aziz atas kepergian gurunya yang juga merupakan ulama. Terkait dengan sikap terhadap ulama, ada beberapa tindakan yang tidak dibenarkan terkait sikap pada ulama. Yang pertama, ketika seseorang memahami ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dengan pemahaman para ulama, ini berbahaya. Mungkin saja dia hafal seluruh ayat Al-Quran dan dia hafal ribuan hadis, tapi ketika dia pahami ayat Al-Quran dan hadis itu tidak dengan bimbingan ulama Ahlus Sunnah, maka dia bisa menyimpang. Sebagaimana Khawarij dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau bacaan Al-Quran mereka tidaklah melampaui kerongkongan mereka. Jadi bacaan Al-Quran yang tidak sampai dipahami dengan benar oleh hatinya, itu kondisi orang-orang Khawarij. Yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak melampaui kerongkongannya. Hadis riwayat Muslim. Kaum Khawarij memang tidak didukung ulama Ahlus Sunnah di zamannya, karena itu mereka menyimpang. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah mendebat Khawarij. Dan Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwa di dalam kalian, di tengah-tengah kalian, tidak ada para sahabat Nabi, orang-orang yang berilmu di masa itu. Abdullah bin Abbas menyatakan kepada kaum Khawarij, ataitukum min indi Allah. bin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhajiri.
1: Aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat Rasulullah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk berhijrah, wal ansar, juga kaum ansar di Madinah yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min indi ibni ammi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sihri, dan aku juga datang dari sisi anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menantunya.

juga datang dari sisi anak paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menantunya, yaitu aku didukung oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang merupakan sepupu dan juga menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa alaihim nuzzilal Qur'an. Kepada mereka diturunkan Al-Qur'an. Kepada para sahabat, Muhajirin, Ansar, kepada mereka diturunkan Al-Qur'an. Fahum a'lamu bita'wilihi minkum. Mereka lebih berilmu tentang tafsirnya dibandingkan kalian, wahai khawarij. Wa laysa fiikum minhum ahadun. Dan di tengah-tengah kalian tidak ada seorang pun dari sahabat. Tidak ada seorang ulama pun di masa tersebut yang bersama kalian. Nah, ini ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam kitab Al-Jami' Sahih mimma laysa fi sahihain. Jadi orang yang tidak di bawah bimbingan ulama akan menyimpang. Contoh lain, Jahm bin Safwan, pencetus paham Jahmiyah yang menolak nama dan sifat-sifat Allah. Dia itu tidak pernah duduk mengambil ilmu dari para ulama. Muqatil bin Sulaiman rahimahullah menyatakan, inna jahman wallahi ma hajjal baita wa la jalasal ulama wa innama kana rajulan uqtiya lisanan. Sesungguhnya Jahm bin Safwan, demi Allah, tidaklah pernah berhaji ke rumah Allah, ke Baitullah. Dan Jahm tidak pernah duduk mengambil ilmu dari ulama. Ia hanya diberi kepandaian bersilat lidah. Ini kata Muqatil bin Sulaiman, diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanah. Jadi mereka menyimpang karena tidak mengikuti pemahaman ulama, tidak mengikuti bimbingan ulama. Khawarij, tidak ada sahabat Nabi di masa itu yang mendukung mereka, yang membela pemahaman mereka. Jahm bin Safwan tidak pernah duduk untuk mengambil ilmu dari ulama. Nah, dan ketika kita berusaha untuk mengikuti pemahaman ulama, di antaranya adalah ketika kita menerjemahkan ayat Al-Qur'an, menerjemahkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha mengikuti tafsir Al-Qur'an dari para ulama maupun syarah-syarah hadis dari para ulama. Demikian juga ketika menilai apakah hadis itu sahih atau dhaif, ikuti penilaian para ulama, ulama-ulama ahlul hadis. Nah, di antara tindakan yang tidak benar terkait dengan sikap pada ulama adalah tidak mengindahkan teguran ulama. Ketika ada sekelompok orang yang berzikir berjamaah di masjid, ditegur serta dinasehati oleh sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang nampak justru mereka berkilah. Bukankah ini kebaikan? Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan, kata mereka. Dinasihati oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika mereka tetap pada penyimpangannya, sudah dinasihati, tidak mau mengikuti, dari kebid'ahan kecil, yaitu zikir berjamaah, bid'ah yang berupa amal perbuatan, ya, itu menjadi besar sebagai pemahaman khawarij, karena tidak mau ikut arahan dan nasihat ulama. Nah, Amr bin Salamah yang mengisahkan peristiwa orang-orang yang berzikir berjamaah dinasehati oleh Ibnu Mas'ud itu ditegur.

diingkari dengan keras, menyatakan ra'aina ammata ulaikal hilak yutaimuna yauman nahrawan ma'al khawarij. Kami melihat kebanyakan mereka yang ikut majlis itu, ikut dalam kebid'ahan itu, berperang melawan kami pada hari Nahrawan bersama Khawarij. Nah, dari kebid'ahan yang kecil berkembang menjadi kebid'ahan yang besar karena tidak mengikuti bimbingan ulama. Kisah tersebut diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya. Kemudian tindakan yang salah juga terkait dengan sikap pada para ulama adalah keliru dalam mengidentifikasi ulama. Salah dalam mengikuti orang yang sebenarnya bukan ulama tapi diikuti. Atau ulama su diikuti. Ya. Ini yang terjadi pada kelompok-kelompok yang menyimpang. Ulama ahlu sunnah tidak diikuti, justru dicela, dijelek-jelekkan. Sedangkan ulama yang sebenarnya bukan ulama, menurut mereka ulama, tapi bukan ulama, diikuti. Itu karena mereka keliru dalam mengidentifikasi ulama. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan adanya dai-dai yang menyeru, mengajak kepada pintu jahannam. Du'atun ila abwabi jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Ada para penyeru yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Kalau mereka mengikuti seruan itu, orang-orang yang mengikuti itu akan ditarik untuk masuk ke dalam jahannam. Wal'iyadzu billah. Maka sahabat Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana. Jelaskan kepada kami seperti apa mereka itu, para penyeru ke pintu jahannam. Faqalahum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, mereka itu kulitnya seperti kulit kita, dan mereka berbicara dengan lisan kita juga, dengan bahasa kita. Nah, ini disebutkan dalam hadis riwayat Al Bukhari dari Hudzaifah bin Al Yaman radhiyallahu anhu. Maka penting bagi kita mengetahui siapa ulama ahlus sunnah itu dari kalangan sahabat. Yang wajib diikuti seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian para ulama-ulama lain dari kalangan sahabat, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, dan seterusnya. Itu yang menjadi rujukan. Dari kalangan tabi'in seperti Sa'id bin Al-Musayyib, Urwah bin Az-Zubair, Umar bin Abdul Aziz, Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, dan para ulama tabi'in lain yang seperti mereka dalam akidah dan manhajnya. Kemudian para ulama rujukan setelah itu, para imam fikih empat madhab, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad. Kemudian murid-murid mereka dari kalangan para ulama ahli hadis seperti Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan yang seperti mereka. Demikian juga para ulama berikutnya di masa-masa berikutnya seperti An-Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Katsir, Adz-Dzahabi, Al-Mizzi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, As-Suyuti, dan ulama-ulama lainnya. Nah, tidak ketinggalan pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, murid maupun cucu murid beliau. Itu ulama ahlus sunnah. Dan ulama-ulama yang masa hidupnya di abad yang sama dengan kita, yang sudah meninggal seperti Syekh
bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Sedangkan yang masih hidup saat ini adalah di antaranya Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Ubaid Al-Jabiri, hafizahumullah jami'an. Nah, maka kita perlu mengenal siapa ulama-ulama Ahlus Sunnah agar kita mengetahui kepada siapa kita merujuk pemahaman yang benar terhadap Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sikap yang salah terkait dengan ulama adalah mencari-cari fatwa ulama yang menguntungkan saja. Dia cari fatwa ulama yang kira-kira mendukung dia saja, bukan untuk mencari petunjuk bagaimana sebenarnya yang benar. Seperti kalau ada sebagian kelompok yang bertanya tentang Ihya Uturat kepada sebagian ulama, hanya disebutkan sisi-sisi baiknya saja, harapannya supaya jawabannya baik. Bertanya tentang jamaah atau tabligh, misalkan, hanya disebutkan sisi-sisi baiknya saja, dengan harapan jawabannya mendukung mereka. Maka ini juga sikap yang salah, sikap yang batil. Ketika hanya mencari-cari fatwa yang menguntungkan saja, atau fatwa-fatwa yang sekiranya memberikan keringanan saja, yang enak saja, yang mudah saja, itu yang dicari dan diikuti. Ini adalah tindakan yang tidak benar. Sulaiman At-Taimi rahimahullah menyatakan, "Lau afatta bi rukhsati kulli 'alim aw dallati kulli 'alim ijtama'a fika asy-syarru kullu." Kalau engkau mengambil keringanan dari setiap orang yang berilmu, atau ketergelinciran orang yang berilmu, akan terkumpul seluruh keburukan padamu. Kamu cari fatwa-fatwa ulama yang beliau tergelincir dalam fatwanya, keliru dalam ijtihadnya, kemudian engkau kumpulkan semuanya, maka terkumpulkan padamu seluruh keburukan. Nah, itu diantara tindakan yang tidak dibenarkan terkait dengan ulama. Hanya mencari fatwa-fatwa yang menguntungkan saja. Kita berlindung kepada Allah dari kondisi yang demikian. Semoga Allah melindungi kita dan segenap kaum muslimin. Di antara tindakan yang juga salah terkait dengan ulama adalah bertanya kepada ulama, tapi ketika dijawab tidak mengikuti bimbingannya. Ketika diberi arahan tidak mengikuti arahannya. Nah, seperti yang terjadi di masa Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Sulaiman bin Ali Ar-Riba'i berkata, ketika terjadi fitnah Ibnul Ash'ad dalam memerangi Al-Hajjaj bin Yusuf, pergilah Uqbah bin Abdul Ghafir, Abul Jauza, dan Abdullah bin Ghalib bersama orang-orang yang sekaluat dengan mereka. Mereka masuk menemui Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri. Mereka berkata, "Wahai Abu Sa'id," kunyah dari Al-Hasan Al-Basri, "bagaimana pendapat Anda tentang sikap memerangi orang yang sewenang-wenang ini, yang telah menumpahkan darah yang haram, mengambil harta yang haram, meninggalkan sholat, dan melakukan perbuatan demikian dan demikian?" Dia sajikan data Al-Hajjaj bin Yusuf versi dia kepada ulama. Mereka pun menyebutkan perbuatan-perbuatan Al-Hajjaj. Al-Hasan kemudian menyatakan, "Aku berpandangan agar jangan kalian memerangi."
sebelumnya. Karena posisi Al-Hajjaj sebagai penguasa. Karena jika itu adalah hukuman dari Allah, kalian tidak akan bisa menolak hukuman Allah itu dengan pedang-pedang kalian. Kalau memang Allah takdirkan Al-Hajjaj sebagai pemimpin kalian, sebagai hukuman dari Allah, kalian tidak bisa menolak hukuman itu dengan pedang-pedang kalian, dengan memberontak kepadanya. Jika ini adalah ujian, bersabarlah hingga Allah menetapkan hukumnya. Dia Allah adalah sebaik-baik yang menetapkan hukum. Maka setelah mendapat bimbingan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Uqbah bin Abdul Ghafir, Abul Jauza, Abdullah bin Ghalib, dan orang-orang yang berpemikiran seperti mereka, berpemikiran khawarij, itu saling berkata satu sama lain. Nuti'u hadzal 'ilm, apakah kita akan taat kepada orang non-Arab ini, Al-Hasan itu? Nah, padahal kita adalah bangsa Arab. Maka mereka pun keluar bersama pasukan Ibnul Ash'ad yang memberontak, dan semuanya terbunuh. Bertanya kepada ulama, setelah diberi arahan tidak sesuai dengan keinginan, mereka kemudian menyelisihi arahan ulama itu. Maka ini adalah hal yang akan membinasakan mereka. Nah, kita bagaimana mereka berkonsultasi kepada Al-Hasan tersebut diriwayatkan oleh Ad-Dulabi dalam Al-Kuna wal-Asma. Nah, kemudian diantara sikap yang tidak benar terhadap para ulama, dan ini poin yang terakhir yang kita baca pada kesempatan kali ini, adalah yang dilakukan sebagian orang ketika dia taklid kepada ulama meski ia tahu bahwa hal tersebut jelas menyelisihi dalil. Taklid kepada salah satu imam empat madhab dengan alasan kan ada pendapat itu, meski menyelisihi dalil, kemudian dia tetap ikut kepada pendapat tersebut karena dirasa menguntungkan. Contoh, sebagian imam madhab, madhab Hanafiyah, itu membolehkan seorang wanita boleh mengakad untuk dirinya sendiri tanpa wali. Mereka pakai kias, analogi. Wanita yang sudah dewasa, kalau mereka melakukan transaksi-transaksi muamalah yang lain, mereka boleh melakukan sendiri. Wanita boleh jual beli. Wanita bisa melakukan transaksi pinjam meminjam, sewa menyewa. Maka demikian juga sama, kata mereka. Pernikahan juga begitu. Dia boleh mentransaksikan dirinya sendiri tanpa wali. Ini pakai kias yang fasid. Padahal dalilnya jelas. Dalilnya menyatakan, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan yang sah tanpa wali. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikian juga hadis yang tegas menyatakan, ayyumam ra'atin nakahat bighairi idzni mawaliha fanikahuha batil. Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Nah, hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah. Nah, ada lagi, alafu minkum, ada lagi satu poin sikap yang salah atau keliru terkait dengan para ulama.
Dan ini insya Allah yang terakhir poinnya, yaitu mendahului penilaian ulama dalam bersikap. Mendahului ulama ketika bersikap. Ini adalah sikap yang salah. Dalam Al-Quran dinyatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adaa'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum asy-syaitana illa qalila. Dan ketika datang kepada mereka perkara dari keamanan atau hal yang membuat takut, mereka segera menyebarkannya. Kalaulah seandainya mereka mengembalikan kepada Rasul dan ulil amri, pemimpin atau ulama mereka, niscaya orang-orang yang bisa menggali informasi secara benar dari mereka akan mengetahuinya secara tepat. Kalaulah bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit saja. Quran Surah An-Nisa ayat 83. Ini nasihat dalam Al-Quran agar jangan mendahului bimbingan arahan ulil amri dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan keamanan, perasaan mencekam, dan kemaslahatan bersama. Jangan mendahului waliul amr, pemimpin atau ulama. Dan ulil amri dalam ayat itu ditafsirkan oleh Al-Hasan Al-Basri, Qatadah dan Ibnu Juraij sebagai para ulama. Ini disebutkan dalam kitab Zadul Masir. Nah, maka jangan mendahului arahan ulama ketika arahan itu belum ada. Ketika arahan itu sudah ada, jangan menyelisihi. Nah, maka dalam perjalanan waktu kita melihat sikap orang-orang yang gegabah mendahului ulama di dalam memvonis sesat seseorang. Ketika ulama mempelajari dan menilai bahwa tidak benar apa yang engkau poniskan, mereka tetap pada pendiriannya. Seperti Faleh Al-Harbi, ya. Demikian juga Yahya Al-Hajuri menuduh menyimpang sebagian orang yang saat itu dinilai oleh ulama masih ahlus sunnah. Dipelajari masalahnya oleh para ulama, tetap dinilai tidak menyimpang. Tapi karena dia sudah terlanjur menjatuhkan vonis itu, maka dia sulit untuk kembali, untuk menarik ucapannya. Nah, demikian juga dengan Muhammad bin Hadi yang memvonis menyimpang dan sesat sebagian da'i-da'i ahlu sunnah. Tapi setelah dipelajari oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, penilaian-penilaian mereka itu tidak ada hujahnya, bukan dalil, seakan-akan data yang kuat padahal kosong. Nah, tapi sudah terlanjur mendahului ulama, maka ini juga hal-hal yang bisa mengarahkan seseorang pada kebinasaan. Justru dia akan meninggalkan ulama. Waliyadzubillah. Maka ini adalah nasihat bagi anak pribadi, kemudian kepada antum sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mengikuti bimbingan ulama dengan benar, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini.
Sebelum kita akhiri, jika ada yang perlu disampaikan, tafadhalu, dipersilahkan.

Tak usah, tidak apa-apa. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah khawarij itu dihukumi kafir? Dan bagaimana hukumnya sholat di belakang mereka? Ada perbedaan pendapat ulama tentang apakah khawarij kafir atau tidak. Ada dua pendapat dari para ulama. Ada yang menyatakan bahwa mereka sudah kafir dengan lafaz hadis yang merukunan minad din, mereka telah keluar dari agama. Ada sebagian pendapat yang belum menyatakan mereka kafir. Di antara yang berpendapat bahwa mereka belum sampai pada taraf kafir adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang ikut memerangi mereka, yang juga mendapatkan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka. Sebatas yang saya ingat, penilaian dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu belum mengkafirkan mereka. Ali menilai justru sikap mereka yang ekstrim itu adalah ingin menghindar dari kekafiran. Nah, sehingga beliau belum sampai menilai bahwa khawarij kafir. Bagi kita yang mengikuti pendapat ulama bahwasanya khawarij belum sampai pada taraf kafir, ya, maka insya Allah sholat di belakang mereka tidak mengapa. Tapi kalau ada pilihan untuk sholat di belakang seorang ahlu sunnah, maka itulah yang lebih didahulukan. Wallahu a'lam.

Apakah hukumnya kita beragama dengan hanya mengikuti satu mazhab? Misalkan mazhab Syafi'i. Jazakallahu khairan. Nah. Para imam empat mazhab itu, masing-masing dari mereka tidak ridho jika mereka diikuti ketika mereka berpendapat menyelisihi dalil. Contoh al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau menyatakan ajma'al muslimuna ala man istabana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu an yada'aha liqauli ahadin minan nas. Atau kama qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Kaum muslimin telah sepakat bahwa barang siapa yang telah jelas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak halal baginya meninggalkan sunnah Nabi itu karena ikut pendapat manusia yang lain. Ini salah satu kutipan pendapat atau ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, dan seluruh imam madhab sepakat dengan pernyataan idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itu adalah mazhabku. Nah, maka kalau kita fanatik pada satu mazhab, sebenarnya kita tidak ikuti bimbingan ulama empat mazhab itu. Yang mereka sebenarnya ingin umat itu mengikuti dalil. Mereka hanya berijtihad dan berusaha dengan pemahaman mereka untuk mengarahkan umat pada dalil yang benar. Tapi ada kalanya mereka-mereka tidak sampai kepadanya dalil yang benar, sehingga kadang menyampaikan pendapat yang menyelisihi dalil bukan karena kesengajaannya.

Bismillah, afwan Ustaz. Semoga Allah menyelamatkan ana dan antum dari berbagai macam fitnah. Amin. Ana mau tanya, bagaimanakah sebenarnya penjelasan dan bimbingan para ulama terkait fitnah yang terjadi saat ini? Jazakallahu khair. Nah, masya Allah. Alhamdulillah. Ketika sudah ada bimbingan ulama, maka tugas kita untuk mengikuti bimbingan itu. Dan alhamdulillah sudah ada bimbingan ulama. Bimbingan pada bulan Rajab 1412 Hijriah. Ya. Wasiat ulama yang dulu sempat dibacakan oleh Ustaz Abdul Harith Hafizahullah, ya. Dan ketika di cross check kepada ulama, benar itu wasiat mereka demikian. Nah, itu yang dulu pernah disebutkan. Kemudian ada lagi bimbingan ulama setelah ada komunikasi dari sebagian asatidah bertanya kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala, hingga beliau kemudian menilai bahwa tidak pantas itu menjadi sebab perselisihan. Jadi Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam audio beliau pada tanggal 4 Syawal 1442 Hijriah, setelah mempelajari data-data yang masuk, ya, dan itu memang keinginan dari para asatidah untuk membawa dan mengkonsultasikan masalah ini kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari. Alhamdulillah. Kemudian ada jawaban dari Syekh Abdullah Al-Bukhari. Audionya ada. Terjemahannya alhamdulillah sudah ada yang menerjemahkan. Dan audio itu juga diposting beliau di channel resmi Telegram beliau. Di antara bimbingan beliau adalah innal amra la yatahammal kulla hadha shifar wa hadha al-firaq alladhi jara bainakum. Sesungguhnya perkara ini, data-data yang disodorkan oleh para asatidah itu, tidak semestinya sampai menyeret kepada perpecahan dan perpisahan sebagaimana yang terjadi di antara kalian. Nah. Dan tidak kurang dari 3 kali Syekh Abdullah Al-Bukhari mengulang penekanan itu. Bukan hanya sekali, tapi 3 kali. Nah. Bahkan Syekh Abdullah Al-Bukhari mengkritik penulisan yang dianggap data-data itu. Ada kritikan dari Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah, hafizahullah ta'ala. Ana la haqqu ala kitabatil ikhwah. Ya. Saya memiliki beberapa catatan atas apa yang telah ditulis oleh ikhwah, para asatidah. Nah. Hatta al-kitabah allati katabtumuha 'alaiha mulahadhat. Bahkan tulisan-tulisan kalian itu yang kalian kirim kepada saya, itu ada catatan-catatan juga, catatan kritik untuk penulisnya. Tadunnuna annaha maqsad 'ala al-akh wa hiya haqiqah bitta'ammul wa tadqiq fiha maqsad 'alaykum aidan. Kalian kira dalam tulisan kalian itu adalah kritikan untuk al-akh. Nah. Maksudnya Ustaz Luqman. Kalian mengira itu kritikan kepada dia, padahal sebenarnya di dalamnya juga mengandung, kalau dinilai, kritikan untuk kalian juga.
Bahkan Syekh Abdullah Al-Bukhari menilai ada upaya membesar-besarkan masalah di sini dengan diulang-ulang. Yang intinya sama sebenarnya. Mu'akhadat maujudah, kata beliau. Kritikan-kritikan tersebut ada. Wa ba'duha mukarrar fil kitabat. Sebagiannya bersifat berulang pada tulisan tersebut. Fiha tikrar katsir, banyak diulang. Wa fahimtu min hadha tikrar at-tadkhim aw at-tahwil. Dan saya memahami, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, dari pengulangan tersebut adalah tadkhim, upaya membesar-besarkan masalah, dan tahwil, upaya membuat seram, ngeri orang. Masalahnya ringan sebenarnya, tapi dibesar-besarkan. Nah, وبعضها محلل مقصد لكن لا يرتقي لأن تحصل بسببها الفرقة. Nah, sebagiannya memang layak sebagai bahan kritik, tetapi tidak layak untuk terjadi perpecahan karenanya. Wahakada wabaghuha mu'akhadat alaikum. Demikian juga sebagiannya justru kritikan bagi kalian. Ya'ni ala kulli hal la yaslam ahad, barakallahu fikum. Artinya tidak ada seorang pun yang selamat dari kesalahan. Beliau ada sisi kesalahan, tapi bukan sebagai alasan untuk menjauhi, menghindar, memboikot. Nah, dan yang mengirim tulisan itu, jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan dan memberikan taufik kepada kita semua. Itu juga ada sisi yang perlu dikritik, ada sisi kesalahan juga. Maka Syekh Abdullah Al-Bukhari juga menasihatkan untuk kembali bersatu. Nah, jadi ini yang diantara yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam audio nasihat beliau pada tanggal 4 Syawal 1400. Dibimbing ulama. Sekali lagi, ini nasihat untuk semua. Nah, karena sudah ada fatwa ulama, sudah ada bimbingan ulama, itu yang dibacakan dan itu ilmu. Itu yang semestinya disebar. Barakallahu fikum. Afan Ustaz, kapankah kita harus diam di masa fitnah dan kapan kita harus berbicara dan bersikap? Diam ketika belum ada bimbingan ulama. Dan itu meragukan. Jadi ketika kita belum bisa memastikan keterbatasan ilmu kita, keterbatasan pengetahuan kita, diam. Kalau ada dugaan-dugaan saudara kita menyimpang, masih dugaan, jangan kemudian bersikap menjauhi. Apalagi yang dijauhi orang-orang yang sebenarnya ingin berdiskusi, ingin tetap menyambung hubungan, tapi dijauhi dan diboikot, dikucilkan. Nah, maka ini bukan sikap yang layak dilakukan oleh seorang ahlus sunnah. Nah, ketika belum jelas, diam. Tapi kalau sudah ada bimbingan, sampaikan. Sampaikan, karena itu ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu, bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak mengetahui. Artinya kalau sudah ada jawaban dari ulama, ikuti arahan dan bimbingan itu.
Jangan hanya diam. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada bimbingan. Nah,

Seorang yang sholatnya tidak bisa sujud dengan sempurna, dia di awal sholat melaksanakan dengan berdiri dengan sempurna, rukuk dengan sempurna, dan sewaktu sujud dia melaksanakan dengan duduk di kursi yang ada di belakangnya, yang sudah disediakan sebelum sholat dimulai. Bagaimana dengan praktek sholat yang dilakukan seperti tersebut di atas? Sah dan sesuai dengan praktek orang yang sedang udur dikarenakan sakit lutut yang dideritanya. Mohon penjelasan dan faedah dari Ustaz. Jazakallahu khairan. Jadi ada orang yang karena udur dia tidak bisa sujud dengan sempurna. Maka dia lakukan sholat dengan berdiri. Wa qumu lillahi qanitin. Allah berfirman, berdirilah karena Allah dengan khusyuk, dengan tunduk kepada Allah. Sudah benar. Rukuknya bisa. Ketika dia sujud, maka dia duduk dengan membungkukkan kepala di kursi yang sudah disediakan. Nah, maka yang demikian ini insyaallah tidak mengapa ketika memang dia memiliki udur. Jadi ketika ada udur, tidak mampu melakukan satu rukun, rukun yang lain tetap diupayakan. Jadi yang penanya, apa yang disampaikan penanya ini sudah benar. Ketika dia mampu untuk berdiri, yang berdiri dia lakukan. Rukuknya juga seperti biasa. Hanya saja sujudnya yang kesulitan, sehingga sujudnya hanya membungkuk dan duduk di atas kursi. Nah, insyaallah yang demikian suatu hal yang sudah benar. Barakallahu fikum. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada malam hari ini, di kesempatan ini insyaallah kita akan mengkaji seorang ulama besar, seorang ahli hadis. Kita mungkin tidak akan bisa mengupas seluruh sisi kehidupan beliau karena beliau memiliki banyak keutamaan, tapi kita akan nanti mempelajari dan mengambil ibroh dari sepenggal bagian akhir dalam kehidupan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari, kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Jadi kita akan sedikit membahas biografi tentang beliau. Kemudian nanti kita akan mempelajari apa ibrah yang bisa kita petik dari peristiwa terusirnya beliau dari negeri Naisabur dan dari tanah kelahiran beliau, yaitu Bukhara. Padahal sebelumnya beliau ulama yang begitu dielu-elukan, yang ketika mau datang ke Naisabur sudah sejarah 2 atau 3 marhalah penduduk Naisabur sudah menyambutnya. 2 atau 3 marhalah. 2 marhalah itu sekitar 80 kilo. Jadi kalau 3 marhalah ya sekitar 120 kilo. Masih beliau berada sejarah 2 atau 3 marhalah, sudah sampai berita Al-Imam Al-Bukhari mau datang. Penduduk beramai-ramai menyambut. Tapi karena sebuah tuduhan yang tanpa tasabut, beliau terkucilkan. Al-Imam Al-Bukhari terusir. Nah, maka kita insya Allah akan mempelajari beberapa sisi kehidupan beliau yang kita ambil dari karya-karya para ulama. Kalau tentang biografi beliau, ada banyak rujukan. Bisa dibaca di dalam Muqaddimah Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang disebut
Masyhurnya orang menyebut kitab itu Hadyus Sari. Tapi ada juga yang menyatakan Huda As-Sari. Nah, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ada biografi penjelasan tentang Al-Imam Al-Bukhari. Juga dalam kitab Syiar A'lamin Nubala juga ada. Tarikh Dimasyk karya Ibnu As-Sakir juga menjelaskan tentang beliau. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Nama beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Ada yang membaca Bardizbah, ada yang membaca Bardizbah. Itu bahasa Bukhara. Kalau Bukhara itu daerah sekarang sepertinya Uzbekistan, negara pecahan Soviet. Bardizbah atau Bardizbah itu intinya secara makna adalah petani, al-fallah. Nah, jadi beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Ayah beliau, Ismail, itu seorang ahli hadis, ulama, yang juga pernah meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tetapi ketika masih kecil, ketika Al-Bukhari masih kecil, ayahnya sudah meninggal. Maka beliau adalah seorang yatim, anak yatim. Tapi ayahnya, meski beliau seorang ulama, meninggalkan harta warisan yang besar, yang banyak, yang itu nanti dipakai oleh Al-Imam Al-Bukhari sebagai biaya dalam perjalanan menuntut ilmu, bahkan lintas negara, lintas benua. Nah, Al-Imam Al-Bukhari disebut Al-Bukhari karena nisbah kepada Bukhara, yang wilayah saat ini Uzbekistan. Nama beliau sebenarnya Muhammad, putra dari Ismail, yang Ismail putra dari Ibrahim, Ibrahim putra dari Al-Mughirah, Al-Mughirah putra dari Bardizbah. Bardizbah itu kafir. Sedangkan Al-Mughirah putranya itu masuk Islam, menjadi muslim. Dan ini sebuah pelajaran berharga bagi kita. Ternyata seorang alim besar, ada yang leluhurnya itu kafir. Menunjukkan mestinya kita tidak putus asa untuk berdakwah, mengajak manusia kepada kebenaran. Sebagaimana ketika Nabi berdakwah ke Taif, penduduk Taif pada waktu itu masih menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih kafir, musyrik. Beliau diusir, bahkan dilempari dengan batu hingga terluka kaki beliau. Ketika malaikat gunung menawarkan untuk menghancurkan wilayah penduduk yang menentang dakwah Nabi, Nabi hanya mendoakan dan berharap semoga pada keturunannya nanti ada orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terwujud doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Taif sekarang adalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga leluhur dari Al-Imam Al-Bukhari, Bardizbah atau Bardizbah itu kafir. Tapi kemudian anaknya Al-Mughirah itu muslim. Dan keturunannya menjadi muslim, bahkan menjadi ulama rujukan kaum muslimin. Al-Bukhari
terlahir di tahun 194 Hijriah. Dan beliau wafat di tahun 256 Hijriah. Jadi lahirnya tahun 194 Hijriah, meninggalnya atau wafatnya di tahun 256 Hijriah. Sehingga total usia beliau atau usia saat beliau meninggal adalah 62 tahun. Al-Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari kecil mengalami buta pada matanya. Namun ibunya banyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga dengan izin Allah, Al-Bukhari menjadi bisa melihat kembali. Maka ini juga pelajaran bagi kita, agar para orang tua atau siapapun dia, jangan putus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah untuk merubah suatu keadaan dari yang sebelumnya orang memiliki penyakit, kemudian sembuh dengan izin Allah. Sejak kecil Al-Bukhari aktif mempelajari ilmu. Ia menghafal Al-Quran saat masih kecil, belum balig. Dan Al-Bukhari sudah menghafal kitab-kitab Ibnul Mubarak dan Waqi' di usia 10 tahun. Di usia 10 tahun beliau sudah hafal kitab-kitab Ibnul Mubarak dan Waqi'. Waqi' termasuk guru Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pada usia 11 tahun Al-Imam Al-Bukhari sudah mengoreksi kesalahan baca perawi pada gurunya. Jadi ada gurunya mendiktikan riwayat hadis. Kalau di masa dahulu, hadis itu tidak dibaca matannya saja, tapi juga sanadnya. Ketika gurunya membaca Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim, kata gurunya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari memberikan masukan. Beliau menyatakan bahwa Abu Zubair tidak pernah mendengar dari perawi yang bernama Ibrahim. Nah, maka sang guru ketika itu sempat tidak percaya dengan masukan dari Al-Bukhari yang masih kecil, 11 tahun. Tapi setelah diteliti ulang, ternyata benar apa yang disampaikan oleh Al-Bukhari. Dan Al-Bukhari mengoreksi yang benar adalah Az-Zubair bin Adi an Ibrahim. Nah, kemudian gurunya pun membetulkan kesalahan catatannya. Nah, itu usia 11 tahun. Di usia 18 tahun, Al-Imam Al-Bukhari sudah menyusun kitab At-Tarikhul Kabir. Usia 18 tahun. Menyusun kitab At-Tarikhul Kabir yang isinya biografi para perawi yang kemudian jadi rujukan ulama-ulama setelahnya. Nah, bahkan guru beliau, Ishaq bin Rahaway, menunjukkan kepada seorang ulama yang juga pejabat pemerintah, Ibnu Thahir, ya, maukah engkau aku tunjukkan sebuah sihir yang menakjubkan? Begitu. Dibaca oleh Ibnu Thahir, ulama ini, dan beliau takjub. Ulama takjub dengan karya anak usia 18 tahun. Bagaimana cara menyusun seperti ini? Karena nama perawi kemudian disebutkan, gurunya siapa, itu disebutkan riwayat sanadnya dari beliau kepada ulama yang menilai itu. Maka ulama saja takjub dengan karya beliau At-Tarikhul Kabir. Nah, itu contoh
yang menunjukkan bagaimana beliau itu luar biasa keilmuannya. Beliau berkelana melintasi banyak negara untuk menimba ilmu. Bertolak dari Bukhara, wilayah sekitar Uzbekistan. Kemudian beliau menempuh perjalanan ke Naisabur. Kalau sekarang daerahnya jadi Iran, Naisabur. Kemudian dari Naisabur menuju Baghdad, Wasit, Basrah, dan Kufah di Irak. Selanjutnya beliau menuju Makkah dan Madinah. Beliau juga pernah menempuh perjalanan ke Syam, di Damaskus, juga wilayah Palestina. Dan beliau juga pernah menempuh perjalanan ke Tuzfat, daerah Mesir, sehingga kita katakan itu lintas negara. Dan perjalanan menuntut ilmu beliau itu totalnya 46 tahun. Jadi 46 tahun berkelana menimba ilmu hadis. Nah, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, laqitu akthar min 1000 rajulin min ahli al-ilmi ahli al-Hijaz wa Makkah wal Madinah wal Kufah wal Basrah wa Wasit wa Baghdad wa Syam wa Misr.

ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر. Aku berjumpa dengan lebih dari 1000 ulama. Penduduk Hijaz, Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, Wasit, Baghdad, Syam dan Mesir. Laqituhum karratin qarnan ba'da qarnin. Aku berjumpa dengan ulama-ulama itu generasi demi generasi, sampai anaknya, ya, mungkin cucunya juga. Nah, adraktuhum wahum mutawafirun aktar min sittin wa arba'ina sana. Aku menjumpai mereka saat itu, banyak mereka masih hidup. Proses perjalanan waktu itu memakan waktu 46 tahun. Masya Allah. Kita belajar, misalkan belajar di pondok 4 tahun sudah merasa lama. Nah, padahal kalau dibandingkan Al-Imam Al-Bukhari, tidak ada apa-apanya. Masih jauh. Beliau 46 tahun berkelana menuntut ilmu. Ucapan Al-Imam Al-Bukhari tadi diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyik. Dan Al-Imam Al-Bukhari memiliki 1080 guru. 1080 guru. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyatakan, "Katabtu 'an 1080 rajulan, laisa fihim illa sahib hadis." Aku menulis hadis dari 1080 orang laki-laki. Tidaklah ada di antara mereka kecuali ahli hadis. Semuanya ahli hadis. 180 orang ulama ahli hadis. Kanu yaquluna al-imanu qaulun wa 'amal yazidu wa yanqus. Semua guruku itu sebanyak 1080 orang tadi semuanya berkata meyakini keyakinan akidah Ahlussunnah, al-imanu qaulun wa 'amal. Iman itu berupa ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Nah. Jadi 1080 guru itu dalam di atas keyakinan Ahlussunnah. Terlepas dari kebid'ahan Khawarij maupun Murji'ah. Nah. Kemudian Al-Bukhari juga mengisahkan salah satu kisah dalam hidupnya. Nah, ketika beliau memasuki wilayah yang bernama Balkh. Balkh itu adalah sebuah daerah di, kalau sekarang di daerah Afghanistan. Nah, menunjukkan keilmuan beliau yang luar biasa. Dakhaltu Balkh fa sa'alani ashabul hadis an umli alaihim li kulli man katabtu anhu haditsan. Aku memasuki daerah Balkh, wilayah sekitar Afghanistan. Kemudian para ashabul hadis meminta kepadaku untuk mendiktikan pada mereka hadis dari setiap orang yang aku catat hadisnya. Jadi ada orang ketika Al-Bukhari masuk ke daerah Balkh, dia minta, tolong sampaikan kepada kami semua hadis dari guru yang pernah Anda temui. Setidaknya satu guru, satu hadis. Nah, فَأَمْلَيْتُ أَلْفَ حَدِيثٍ لِأَلْفِ رَجُلٍ مِمَّنْ كَتَبْتُ عَنْهُمْ. Maka aku pun mendiktikan, namanya dikte dengan hafalan. Aku pun mendiktikan 1000 hadis dari 1000 perawi yang berbeda, dari 1000 guru yang berbeda. Ini disebutkan dalam siar.

Ma'lam al-Nubala karya Adz-Dzahabi. Nah, guru-guru Al-Imam Al-Bukhari begitu banyak, tadi disebutkan 1080-an. Di antara yang masyhur adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk guru beliau. Kemudian Ali bin Al-Madini, Al-Humaydi, ya, dan Ishaq bin Rahawai. Sedangkan sebagian murid Al-Bukhari, di antaranya adalah Al-Imam Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Itu murid-murid Al-Bukhari. Nah, karya Al-Bukhari banyak yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Tapi yang paling terkenal adalah Sahih Al-Bukhari. Nah, Sahih Al-Bukhari itu sebenarnya judul lengkapnya adalah Al-Jami'us Sahih Al-Musnad min Hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Panjang. Al-Jami'us Sahih Al-Musnad. Al-Jami' berarti kumpulan hadis-hadis yang tidak masalah fikih saja, ada masalah akidah, ada masalah adab, ada masalah sirah, ada masalah fikih juga, ada masalah tafsir juga, itu jami' namanya. Al-Jami'us Sahih Al-Musnad yang bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sunnah-sunnah beliau dan kehidupan sehari-hari beliau. Kehidupan sehari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah hadis dalam Sahih Al-Bukhari itu 7563. Dalam sebagian cetakan, penomeran, sebagian penerbit beda, itu kadang beda juga cara menghitungnya, ya. Sebagian mencatat jumlah hadisnya 7563. Nah, ini termasuk hadis-hadis yang berulang. Kalau yang tidak berulang, kata Al-Imam An-Nawawi, itu sekitar 4000 hadis. An-Nawawi menyebut ini dalam kitab Tahdhibul Asma wal Lughah. Jadi jumlah total hadis Sahih Al-Bukhari 7563 hadis. Itu beliau saring dari 600.000 hadis yang beliau hafal. 600.000 hadis yang beliau hafal dengan catatan satu hadis memiliki beberapa jalur periwayatan. Sehingga berulang. Disaring hingga jadi 7000-an. Masuk dalam Sahih Al-Bukhari. Sehingga Sahih Al-Bukhari itu bukan berarti sudah berisi semua hadis sahih. Masih banyak hadis sahih lain yang juga disahihkan Al-Bukhari tapi tidak dimasukkan dalam Sahih Al-Bukhari. Itu pilihan dari benar-benar pilihan. Saringan dari saringan lagi. Nah, dan setiap kali akan menuliskan sebuah hadis di dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Bukhari sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Mandi, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Kata Al-Bukhari, ma wada'tu fi kitabi as-sahih hadithan illa rukasaltu qabla dhalik wa sallaitu rak'atain. Tidaklah aku meletakkan dalam kitabku ini sebuah hadis kecuali aku mandi terlebih dahulu, kemudian aku sholat 2 rakaat. Nah, beda lagi dengan ketika beliau menyusun tarjamah. Tarjamah itu artinya judul bab. Kalau di dalam Sahih Al-Bukhari, kitabu, misalkan kitabul iman.
apa. Bab itu menunjukkan faqihnya Al-Bukhari. Bukan hanya sholat dua rakaat ketika mau menulis hadis, tapi ketika mau menulis tarjamahnya, beliau juga sholat dua rakaat sebelum menuliskan tarjamah itu. Ya, sebutannya sholat istikharah. Sholat istikharah. Nah, dan proses penulisan Sahih Al-Bukhari itu berlangsung selama 16 tahun. Jadi nyusun Sahih Al-Bukhari itu berlangsung 16

0: Dan kalau kita bicara ibadah Al-Bukhari, sebagian ada yang sudah saya contohkan dalam kajian tentang menikmati indahnya ibadah sholat. Bagaimana Al-Bukhari ketika diundang ke kebun oleh temannya, selesai sholat duhur berjamaah, beliau sholat sunnah. Sholat sunnah, kemudian selesai sholat, di balik jubah beliau itu ternyata ada 17 atau 16 sengatan dari binatang. Ditanya oleh temannya, kenapa Anda tidak segera menghentikan sholat ketika pertama kali disengat? Al-Bukhari menyatakan, saya sayang kalau harus memutus bacaan surah dalam sholat saya. Jadi itu bagian dari contoh bagaimana Al-Bukhari menikmati sholatnya. Nah, jadi kalau kita lihat teladannya ahlul hadis, ulama ahlul hadis yang sebenarnya, bukan hanya teori mereka, tapi secara amalan ibadah mereka luar biasa. Kita jauh dari mereka bukan hanya dalam pengetahuan saja, bukan dalam hal wawasan saja, itu sudah jauh sekali kita. Tapi dalam pengamalan pun kita jauh dari mereka. Nah, itu contoh Al-Bukhari bagaimana ibadahnya, sholatnya. Dan kalau Ramadan, Al-Bukhari itu menghatamkan Al-Quran setiap hari. Jadi khatamnya itu waktu berbuka. Nanti qiyamul lailnya juga, qiyamul lail di bulan Ramadan, setiap malam beliau menghatamkan sepertiga Al-Quran. Jadi sekitar 10 juz. Jadi tiap hari di bulan Ramadan itu beliau menghatamkan 1 juz tambah 30 juz tambah 10 juz. Satu khatam ditambah sepertiga Al-Quran. Nah, ini yang disebutkan dalam sebagian biografi para ulama. Dan kekuatan hafalan Al-Imam Al-Bukhari luar biasa. Ya. Hasyim bin Ismail mengisahkan bahwa beliau pernah menimba ilmu hadis bersama sekelompok orang lain termasuk Al-Bukhari di Basrah. Pada saat itu Al-Bukhari masih remaja. Hampir semuanya menulis hadis yang disampaikan guru. Memang begitu ya, seharusnya para penuntut ilmu mencatat. Nah, dicatat kebanyakannya, tapi Al-Bukhari tidak nulis. Al-Bukhari tidak menulis. Maka Al-Bukhari pun dicela oleh rekan-rekannya. Hingga saat telah berjalan 16 hari, Al-Bukhari kemudian menanggapi komentar dari rekan-rekannya, karena dicela terus setiap hari. Kamu kok gak nulis, jauh-jauh datang ke sini, gak nulis. Guru kita sudah nyampaikan hadis banyak. Yang lain nulis, kamu gak nulis. Maka dicela sama rekan-rekan beliau. Nah, setelah berjalan 16 hari, Al-Bukhari mulai menanggapi komentar dari rekan-rekannya. Kemudian Al-Bukhari menyampaikan lebih dari 15.000 hadis dengan hafalan beliau selama 16 hari yang sudah didapat dari guru itu. Dan justru teman-temannya yang kemudian mengoreksi catatannya dari hafalan Al-Bukhari tersebut. Nah, bukan berarti Al-Bukhari tidak mencatat, tapi beliau menunda mencatat. Jadi direkam dulu dengan otak, nanti catatnya. Jadi kalau ada jamaah yang tidak mencatat, anak khusnudon, mungkin nanti nyantatnya. Begitu. Seperti Al-Bukhari. Nah, karena Al-Bukhari itu, kalau beliau mendengar hadis, baru dicatat kadang di kota yang berbeda. Kata Al-Bukhari, rubba hadithin sami'tuhu bil Basrah, katabtuhu bisyam. Betapa banyak hadis yang saya dengar di Basrah, di Irak, baru saya catat di Syam, wilayah Syria, Palestina, sudah lintas negara. Nah, warubba hadithin samituhu bisyam katabtuhu bimisra. Betapa banyak hadis yang aku dengar di Syam, baru aku catat saat aku di Mesir. Diingat lagi, kemarin yang dapat ilmu di sana, apa saja? Nah, ya jangan meniru begitu kalau kekuatan hafalan kita enggak seperti beliau. Kita mungkin sebentar saja sudah banyak yang lupa, maka dicatat. Nah, dan Al-Bukhari rahimahullah menyatakan ahfadhu mi'ata alfi hadithin sahih wa ahfadhu mi'atai alfi hadithin ghairu sahih wa ahfadhu mi'atai alfi hadithin ghairu sahih. Aku menghafal 100,000 hadith sahih dan aku menghafal 200,000 hadith yang tidak sahih. Ini dalam syiar A'lamil Mubalagh. Jadi kalau tadi disebut 600,000 hadis disaring, jadi 7,000-an, 600,000 hadis itu untuk hadis-hadis yang satu hadisnya punya beberapa jalur periwayatan. Sehingga banyak hitungannya. Nah, dan banyak pujian para ulama terhadap Al-Imam Al-Bukhari, ya, dan sudah ma'ruf hal itu bagi kita semua insyaAllah. Kita hanya sedikit menyebut sekilas biografi beliau dan kita akan membahas potongan dari akhir kehidupan beliau yang membuat kita merasa juga bersedih dengan musibah yang dialami oleh Al-Bukhari. Dan itu semestinya juga menjadi pelajaran bagi kita. Pada tahun 250 Hijriah, berarti berapa tahun sebelum beliau meninggal? Berapa? Beliau meninggal tahun berapa? 256. Tahun 250, berarti berapa tahun sebelum beliau meninggal? 6 tahun. 6 tahun sebelum beliau meninggal, beliau memasuki Naisabur. Naisabur itu wilayah Iran. Nah, sebelum kedatangannya, tokoh ulama di Naisabur yang juga guru Al-Bukhari, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli rahimahullah. Sebelum kedatangan Al-Bukhari ke Naisabur, tokoh ulama di Naisabur yang juga guru Al-Bukhari menganjurkan kepada muridnya untuk menyambut kedatangan Al-Bukhari sebagai ulama besar. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli berkata, "Man arada an yastabila Muhammad ibn Ismail gadan, falyastabilhu fa inni astabilu." Barang siapa yang hendak menyambut Muhammad bin Ismail besok, Al-Bukhari maksudnya, silakan ia menyambutnya, karena aku akan menyambutnya. Nah, ini yang disebutkan dalam Huda As-Sari, atau ada yang menyebut Hadjus Sari, karya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Tidak ada penyambutan yang sedemikian meriah di Naisabur dibandingkan penyambutan kepada Al-Bukhari. Belum pernah ada ulama yang disambut seperti itu, belum pernah ada penguasa yang disambut seheboh itu. Siapa yang bilang demikian? Al-Imam Muslim menyatakan begitu. Al-Imam Muslim bin Hajjaj bin Al-Hajjaj, penyusun Sahih Muslim, berkata, "Lamma qadima Muhammad ibn Ismail Naisabur, ma ra'aitu waliyan wala 'aliman fa'ala bihi ahlu Naisabur ma fa'alu bihi istakbaluhu min marhalatayn min al-baladi aw salatin." Ketika Muhammad bin Ismail tiba di Naisabur, Aku tidak pernah melihat seseorang pemimpin atau orang alim yang diperlakukan demikian besar penyambutannya oleh penduduk Naisabur. Mereka sudah menyambut beliau sejarah 2 atau 3 marhalah. Nah, sini ke Medan itu berapa kilo kira-kira? Kalau kilometer. Ya? 100 lebih? 120 sampai enggak? Ya? 102? 202 ya? Terlalu jauh ya? Nah, intinya 3 marhalah itu sekitar 100, ya 120-an. Sekitar 120-an. Itu sudah penyambutan di sana. Ketika kedengaran Al-Bukhari sudah sampai sejarah 2 atau 3 marhalah. Dan belum pernah ada dalam sejarah penduduk Naisabur menyambut ulama seheboh itu. Sehebat itu. Nah. Dan Muhammad bin Yahya Ad-Dubli, guru Al-Bukhari sebelumnya, itu juga mengambil faedah, istifadah dari Al-Bukhari. Ketika di sebuah pemakaman jenazah, ada kesempatan Muhammad bin Yahya Ad-Dubli bertanya tentang rijal hadis. Fulan itu siapa? Fulan kunyahnya ini, ayahnya ini, tempat kelahirannya di sini, dia meriwayatkan dari sini. Al-Bukhari sangat hafal. Begitu hafal, begitu mudah menjawab pertanyaan Muhammad bin Yahya Ad-Dubli, seakan-akan beliau membaca Qul huwallahu ahad kayak kita-kita hafal Qul huwallahu ahad. Saking hafalnya. Begitu disebutkan dalam sebagian tarjamah beliau. Jadi Muhammad bin Yahya Ad-Dubli sebelum terjadinya fitnah itu sangat mengagungkan Al-Bukhari. Meski muridnya dulu memang pernah berguru pada Muhammad bin Yahya Ad-Dubli, tapi ketika sudah datang mengambil ilmu dari banyak ulama, justru gurunya juga istifadah kepada beliau. Maka awal-awal kedatangan di Naisabur, Muhammad bin Yahya Ad-Dubli itu memuliakan Al-Bukhari, menyuruh murid-muridnya untuk datang ke majelis Al-Bukhari. Bahkan Muhammad bin Yahya Ad-Dubli juga bertanya langsung kepada Al-Bukhari beberapa masalah hadis. Bertanya yang sifatnya memang ingin tahu apa jawabannya. Nah, tapi Muhammad bin Yahya Ad-Dubli berpesan kepada sebagian orang agar jangan sekali-kali ada yang bertanya tentang Al-Kalam. Al-Kalam itu bisa jadi maksudnya adalah ucapan lafzi bil Qur'an, lafadzku dengan Al-Qur'an. Nah, Muhammad bin Yahya Ad-Dubli termasuk juga yang mengambil faedah ilmu dari Al-Imam Ahmad. Ketika Al-Imam Ahmad di masa-masa fitnah akidah Mu'tazilah, keyakinan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, maka Muhammad bin Yahya Ad-Dubli juga termasuk tegas dalam masalah itu, bahkan tidak suka jika ada orang yang bicara tentang lafzi bil Qur'an. Nah, maka sebelumnya Muhammad bin Yahya Ad-Dubli berpesan, jangan ada yang tanya tentang itu kepada Al-Bukhari. Khawatirnya kalau jawaban Al-Bukhari berbeda dengan yang selama ini kita yakini, itu akan membuat senang ahlul-ahlul bid'ah di Naisabur. Ketika melihat konflik sesama ahlu sunnah, beda pandang, senang mereka. Jangan tanyakan itu. Itu Muhammad bin Yahya Ad-Dubli berpesan demikian. Maka ketika Al-Bukhari datang ke Naisabur, setiap hari rumah beliau dikunjungi oleh orang untuk bertanya hadis, bertanya ilmu. Beliau mengadakan majelis ilmu, maka majelis beliau didatangi oleh ribuan orang, berdesak-desakan, sampai majelis ulama-ulama lain agak sepi. dibandingkan biasanya. Karena semuanya datang ke Al-Bukhari. Nah, hingga pada hari kedua atau hari ketiga beliau berada di Naisabur, ada yang bertanya kepada Al-Bukhari tentang lafaz dengan Al-Quran. Lafzi bil-Quran. Lafazku dengan Al-Quran itu makhluk atau bukan? Maka Al-Bukhari menyatakan, af'aluna makhluqatun wa alfaduna min af'alina. Af'aluna makhluqatun. Perbuatan kita itu adalah makhluk. Perbuatan kita adalah makhluk. Wa alfaduna min af'alina. Sedangkan lafaz-lafaz kita itu termasuk perbuatan kita. Maksudnya Al-Bukhari ingin merinci. Jangan pakai kalimat global, tapi butuh rincian. Kalau dimaknakan ke sini, benar. Kalau dimaknakan ke sana, itu menyimpang. Nah, sebagian referensi menyebutkan bahwa awalnya beliau tidak menjawab. Setelah didesak 3 kali, baru beliau menjawab dengan rincian. Nah, antum perhatikan di masa itu. Belum ada mikrofon seperti ini. Jadi kalau ada orang bicara, yang lain berkerumun, ya, sangat mungkin sebagian dengar, sebagian sayup-sayup, sebagian tidak dengar sama sekali. Maka ketika mendengar penjelasan Al-Bukhari itu, orang gaduh. Di majelis itu gaduh. Ada yang menyatakan Al-Bukhari sudah menyatakan lafzi bil Quran makhluk. Ada yang menyatakan tidak, beliau tidak menyatakan begitu. Jadi terjadi kontroversi di kalangan mereka. Karena tidak ada mikrofon. Ya. Kalau dulu ulama hadis itu, ribuan orang memasuki masjid, kalau mengimlakkan hadis, itu beliau menyampaikan, kemudian ada beberapa orang di beberapa titik meneruskan. Misalkan di sini gurunya, kemudian ada yang di situ menirukan gurunya, supaya didengar sebelah sana. Misalkan haddatsana fulan, maka di sana bilang haddatsana fulan, kedengaran sampai sana. Jadi ada yang mengestafetkan ucapan itu. Karena dulu tidak ada pengeras suara. Nah, maka ketika Al-Bukhari menjawab jawaban itu dengan rincian yang sebenarnya sudah benar, orang gaduh. Ada yang menyatakan Al-Bukhari telah menyatakan lafzi bil Quran. Padahal lafzi bil Quran, ucapan itu termasuk yang dilarang oleh Al-Imam Ahmad. Untuk memutus rantai, ya, jangan sampai orang terseret, kemudian mengatakan Al-Quran makhluk. Karena ini ada celah, dengan lafzi bil Quran, itu ada celah untuk beranggapan bahwa Al-Quran makhluk. Maka dilarang sekalian. Padahal Al-Bukhari pun tidak menyatakan lafzi bil Quran makhluk. Beliau menyatakan af'aluna makhlukah wa alfaduna min af'alina. Perbuatan-perbuatan kita adalah makhluk, sedangkan lafaz-lafaz kita termasuk bagian dari perbuatan kita. Dan itu benar. Tapi yang nukil salah. Sudah bertanya, mungkin saja niatnya tidak benar. Karena Muhammad bin Yahya Adzuli sudah bikin rambu-rambu, jangan tanya dengan itu. Takutnya nanti timbul friksi di antara kita. Membuat senang ahlul bid'ah di Naisabur. Jahmiyahnya senang, Khawarijnya senang, Rafidahnya senang. Jangan. Jangan bicara tentang itu. Jangan bertanya tentang itu. Tapi di tahun, di hari kedua atau hari ketiga, ada yang bertanya itu kepada Al-Bukhari. Nah, maka Al-Bukhari pun menjawab dengan jawaban yang sebenarnya tepat, tapi yang nukil salah. Disampaikan kepada Muhammad bin Yahya Az-Zuhri, bahwa Al-Bukhari telah menyatakan lafzi bil Quran makruh, seperti yang dilarang Imam Ahmad. Maka Muhammad bin Yahya Al-Duhli tanpa tasabut terlebih dahulu, tanpa klarifikasi, langsung mentahdir Al-Bukhari. Langsung mentahdir Al-Bukhari. Dan langsung menilai bahwa Al-Bukhari menyimpang. Hanya dapat dari nukilan. Nah, padahal sebenarnya di lain kesempatan Al-Bukhari menegaskan akidahnya. Kita simak beberapa klarifikasi dari Al-Bukhari supaya kita tidak ikut arus menyatakan Al-Bukhari sesat juga. Bagaimana penjelasan beliau? Al-Bukhari di dalam riwayat Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasy menyatakan harakatuhum wa aswatuhum wa aksabuhum wa kitabatuhum makhluqah. فَأَمَّا الْقُرْآنُ الْمَتْلُوُ الْمُبِينُ الْمُثْبَتُ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَسْطُورُ الْمَكْتُوبُ الْمَوْعَى الْمُوعَى فِي الْقُلُوبِ فَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ لَيْسَ بِخَلْقٍ.
1: Gerakan-gerakan, suara-suara, upaya-upaya, dan penulisan mereka adalah makhluk.
0: Suara itu suara makhluk. Ya. Gerakan-gerakannya, kalau yang tertulis dalam arti tintanya, kertasnya, itu makhluk. Ya. Yang melantunkan, kalau suaranya, itu suara makhluk, suara qori.
1: As-sautu sautul qori.
0: Wal kalam kalamul bari. Suaranya, suara makhluk, yaitu qori'nya, pembacanya. Tapi kalamnya adalah kalam Allah, Sang Maha Pencipta. Nah.
1: Fa'ammal Qur'anul matlu al-mubin al-musbat fil masahif al-mastur al-maktub al-mu'a fil qulub bahwa kalam Allah laisa biqalbi.
0: Sedangkan Al-Qur'an yang dibaca secara jelas, yang terdapat dalam mushaf-mushaf, yang tertulis, yang dihafal di dalam hati-hati orang, itu kalamullah, bukan makhluk. Ada rincian dari Al-Bukhari, dan itu dibahas dalam akidah, dalam pembahasan akidah. Al-Bukhari juga menyatakan, man da'ama anni qultu lafzi bil Qur'an makhluk fahuwa kadzdzab. Fa inni lam aqulhu.
1: Barang siapa yang mengira bahwasanya aku berkata lafadzku dengan Al-Qur'an adalah makhluk, maka ia sangat pendusta.
0: Sesungguhnya aku tidak mengucapkan demikian. Coba kalau klarifikasi ke Al-Bukhari kan enak sebenarnya. Tapi sudah terlanjur dicap menyimpang. Mau ngomong apa sudah dikatakan pendusta. Mau ngomong apapun dikatakan membela diri. Gara-gara tidak tasabbut. Tidak klarifikasi dulu. Tidak ta'anni. Walaupun dia bilang ta'anni. Tapi pada hakikatnya tidak ta'anni. Ketika sudah menuduh. Tanpa klarifikasi. Nah.
1: Bahkan Muhammad bin Yahya Ad-Dughli pun mentahdir, memperingatkan orang-orang akan bahaya duduk di majlis Al-Bukhari.
0: Dan Muhammad bin Yahya Ad-Dughli adalah ulama yang dimuliakan, ditokohkan di Naitabur pada waktu itu. Sehingga ketika beliau mentahdir, orang banyak yang ikut tahdir itu. Jadi, dalam hitungan hari, majlis Al-Bukhari yang sebelumnya penuh jadi sepi. Tersisa Al-Imam Muslim dan Ahmad bin Salamah saja. Cuma dua orang. Dari sebelumnya berdesak-desakan, penuh, jadwal beliau padat untuk menjawab pertanyaan, orang berkunjung silih berganti, sampai majelis lain sepi, dengan takdir dari gurunya, Muhammad bin Yahya Ad-Duhli, menjauh orang-orang itu. Mungkin alasannya khabar fiqh, berita dari orang yang fiqh, tanpa klarifikasi sudah selesai. Satu mentahdir ikuti, itu kan gurunya. Nah, luar biasa fitnah yang dihadapi oleh Imam Al-Bukhari. Kita kalau secara keilmuan jauh dari beliau, dan kalaupun kita ada musibah, ada hal-hal yang tidak mengenakkan, belum separah yang beliau rasakan. Ya. Dan ketika Al-Imam Muslim pada waktu itu masih duduk di majelis Al-Bukhari, kemudian juga duduk di majelis Muhammad bin Yahya Ad-Duhli, Muhammad bin Yahya Ad-Duhli menyatakan, barang siapa yang duduk di majelis Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, tidak boleh duduk di majelisku. Maka Al-Imam Muslim pun berdiri. Karena beliau kenal benar keutamaan Al-Bukhari. Dan beliau tahu benar bahwasanya itu tuduhan. Maka Al-Imam Muslim kemudian ketika disampaikan pengumuman seperti itu, barang siapa yang duduk di majelis Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, jangan duduk di majelisku. Berdiri Al-Imam Muslim. Beliau kumpulkan hadis-hadis yang sebelumnya ditulis dari Muhammad bin Yahya, dikembalikan kepada gurunya. Nah, jadi yang tersisa di majelis Al-Imam Al-Bukhari waktu itu hanya Al-Imam Muslim dan Ahmad bin Salamah. Nah, tidak cukup begitu, setelah peristiwa berdirinya Al-Imam Muslim mengembalikan riwayat-riwayat dia kepada Muhammad bin Yahya Ad-Duhli, Muhammad bin Yahya Ad-Duhli menyebarkan tahdir itu ke berbagai penjuru. Termasuk ke Bukhara. Termasuk ke wilayah-wilayah lain. Nah, bahkan sebagian wilayah yang dulunya begitu memuliakan Al-Bukhari menjauhi beliau. Maka setelah itu Al-Bukhari merasa tidak aman di negeri Naisabur. Maka beliau pun mengalah untuk keluar dari Naisabur karena tidak ingin menjadi sebab orang-orang yang masih duduk bersama beliau akan juga terkena imbasnya. Ketika sebelum kedatangan beliau, sejarah 2 atau 3 marhalah orang ribuan menyambut beliau. Ketika Al-Bukhari meninggalkan Naisabur, hanya 1 orang yang menyertai, yaitu Ahmad bin Salamah rahimahullah. Nah, jadi yang menyertai Al-Bukhari pada waktu itu hanya Ahmad bin Salam. Al-Imam Muslim tidak menyertai, tapi beliau bukan yang mentahdir. Beliau tidak ikut arus besar untuk mentahdir Al-Bukhari. Tidak. Karena Al-Imam Muslim kenal benar keistimewaan Al-Bukhari. Rahimahullah. Muhammad bin Yahya Ad-Duhli mengirim surat ke berbagai wilayah berisi tahdir terhadap Al-Bukhari. Maka Al-Bukhari meninggalkan Naisabur hanya ditemani oleh Ahmad bin Salamah di perbatasan. Beliau meninggalkan Naisabur hendak ke tanah kelahiran beliau, Bukhara. Di Bukhara, Al-Bukhari disambut meriah oleh masyarakat di sana. Di tanah kampung kelahiran beliau, disambut meriah. Nah, penyambutannya luar biasa juga. Sampai orang menginfakkan, mensedekahkan emas dan perak itu di jalan-jalan sebagai bentuk syukur kedatangan ulama besar ke Bukhara. Pada waktu itu pemimpin Bukhara yaitu Khalid bin Ahmad sempat meminta Al-Bukhari agar mengajarkan Sahih Al-Bukhari dan At-Tariqul Kabir ke istana. Ke rumah pemimpin itu dikasih pelajaran privat untuk dia dan keluarganya. Dikirim utusan pemimpin. Pemimpin meminta Anda untuk mengajar privat Sahih Al-Bukhari dan Tariq Al-Kabir untuk penguasa dan keluarganya. Maka Al-Bukhari bilang, tolong sampaikan kepada beliau, saya tidak ingin menghinakan ilmu, mengkhususkan ilmu hanya bagi sebagian orang. Kalau beliau ingin datang, bisa ke majelis saya, di masjid saya menyampaikan ilmu, beliau bisa datang. Tapi kalau beliau tidak berkenan saya menyampaikan ilmu, beliau punya hak sebagai wali, sebagai pemimpin. Larang saya untuk menyampaikan hadis agar saya punya hujjah di hadapan Allah, tidak menyembunyikan ilmu saya. Jadi Al-Bukhari menolak. Penguasa ini sakit hati. Ya, ditolak. Bersamaan dengan surat dari Muhammad bin Yahya Al-Duhli bahwa Al-Bukhari ditahdir sampai ke penguasa itu, tambah dapat angin segar. Berarti ada yang mendukung saya dengan ketersinggungan saya terhadap Al-Bukhari. Nah, maka penguasa ini merencanakan pengusiran Al-Bukhari. Termasuk berkoordinasi dengan ulama fikih setempat yang bernama Quraisy bin Abil Warta. Quraisy ha ra ya ta Quraisy bin Abil Warta. Seorang ulama mazhab Hanafiyah yang juga fanatik madhab sehingga tidak suka Al-Bukhari menyampaikan hadis-hadis itu. Saking fanatiknya pada madhab, kalau madhab Hanafi, takdir itu tidak mengangkat tangan. Sedangkan Al-Bukhari mengajarkan hadis mengangkat tangan. Tidak suka dia. Maka klop antara beberapa kepentingan yang memusuhi Al-Bukhari. Kepentingan tahdir dari Muhammad bin Yahya Al-Duhli, yang Al-Bukhari sendiri menyatakan itu sebabnya hasad, iri. Kemudian kepentingan orang sakit hati karena ingin dapat pelajaran privat ditolak. Juga kepentingan dari orang yang fanatik madhab. Al-Bukhari mengajarkan hadis yang benar, tapi karena tidak sesuai dengan madhabnya, dia jadi tidak respect dengan Al-Bukhari. Akhirnya mereka bersekongkol untuk mengusir Al-Bukhari dari tanah kelahirannya. Sehingga Al-Bukhari pun terusir dari tanah kelahirannya. Bukan hanya terusir dari Naitabur, tapi juga dari tanah kelahirannya. Karena sebab tahdir yang tidak dilandasi oleh tasabbuh. Beberapa waktu kemudian, tidak berapa lama, beliau meninggal di perjalanan. Setelah beliau hendak ke wilayah lain, menemui saudaranya, beliau meninggal di sana. Di usia 62 tahun, dimakamkan oleh sebagian murid beliau, yang pada waktu itu, setelah pemakaman, tanah makam itu menjadi harum. Sehingga orang-orang awam berebut untuk mengambil tanah yang harum itu dari makam Al-Bukhari untuk menyawangi. Maka murid-muridnya pun membuat semacam pagar agar orang tidak mudah masuk mengambil tanah kubur Al-Bukhari. Nah, Beberapa pelajaran berharga yang bisa dipetik diantaranya dari fitnah terusirnya Al-Bukhari dari tanah kelahirannya. Yang pertama, penilaian manusia bisa berbolak-balik. Sebelumnya cinta, sangat cinta, jadi berubah sangat benci dalam hitungan hari. Maka seharusnya kita tidak mencari keridhaan manusia. Percuma kalau kita mencari ridho manusia. Sekalipun kemarin dia menyanjung kita, belum tentu sekarang dia akan bersikap sama dalam menilai kita. Maka ikhlaskan ibadah, dakwah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cari keridhaan Allah. Meskipun manusia akan bilang dengan ucapan-ucapan yang mencela kita. Nah, pelajaran yang kedua, Al-Imam Muslim, penyusun Sahih Muslim, memberikan teladan untuk bersikap ilmiah. Tidak taklid pada mayoritas orang yang salah. Dalam kasus Al-Bukhari, yang taklid siapa? Yang ikut mayoritas atau yang Al-Imam Muslim? Yang taklid siapa? Yang ikut mayoritas itu. Itu muqallidun. Karena mereka mengikuti tidak berdasarkan hujjah dan bukti. Hanya ikut-ikutan saja. Kesannya ilmiah. Tapi Al-Imam Muslim berlandaskan hujjah. Apa sebab Al-Imam Al-Bukhari ditahdir? Pelajari, klarifikasi. Tanya ke sumbernya. Nah, kalau Al-Bukhari ternyata menyatakan, barang siapa yang menyangka aku mengucapkan lafzi bil Quran, maka dia adalah kadzdzab, pendusta. Berarti sudah diterima ucapan itu dari orang yang thiqah. Nah, tapi ketika orangnya sudah klarifikasi, kalau dia sudah ditahdir tanpa tasabut, tidak akan pernah didengar lagi klarifikasi dari dia. Nah, pelajaran yang ketiga, meskipun Al-Imam Al-Bukhari dikucilkan dalam masa akhir kehidupannya, namun ilmunya tetap langgeng dan bermanfaat bagi kaum muslimin setelahnya. Mungkin beliau terkucil di masa akhir kehidupan beliau, tapi lihat dalam kehidupan kaum muslimin setelah itu, begitu banyaknya kaum muslimin yang mengambil manfaat dari karya-karya beliau. Nah, itu pentingnya ilmu yang bermanfaat. Ikhlas dalam menyampaikan ilmu. Dengan keikhlasan itu, maka insya Allah akan terus berlanjut sebagai amal jariah kita. Juga sampaikan ilmu dengan tulisan. Seperti Al-Imam Al-Bukhari nulis, dakwahkan. Tulisan beliau selalu bermanfaat bagi kaum muslimin dari generasi ke generasi. Nah, kemudian pelajaran yang bisa diambil dari fitnah yang dialami Al-Imam Al-Bukhari ini adalah pentingnya tasabut dan klarifikasi sebelum menjustifikasi. Pentingnya tasabut dan klarifikasi sebelum menjustifikasi. Karena ada anggapan yang salah, tasabut itu dianggap perbuatan hizbi. Loh, ada tasabut yang benar, ada tasabut yang salah. Itu butuh rincian dalam kajian tersendiri. Jangan sampai orang yang melakukan tasabut yang benar kemudian disalahkan. Ketika caranya sudah benar, sesuai bimbingan ulama. Nah, jadi di antara pelajaran yang bisa diambil dari fitnah Al-Imam Al-Bukhari ini adalah pentingnya tasabut dan klarifikasi sebelum menjustifikasi. Kalau pintu tasabut sudah ditutup, maka peluang taklid akan besar. Sekedar ikut-ikutan memvonis seseorang sesat, padahal tidak tahu sesatnya itu karena apa. Katanya begini, katanya begini. Kila wa qala akhirnya. Kemudian pelajaran yang bisa diambil dari fitnah yang dialami Al-Imam Al-Bukhari adalah bahaya sikap hasad, ketersinggungan, sakit hati, dan fanatik buta pada mazhab yang membuat seseorang tidak bersikap lurus dalam menilai. Bahayanya sikap hasad, ketersinggungan, sakit hati, dan fanatik buta pada mazhab yang membuat seseorang tidak bersikap lurus dalam menilai. Nah, insya Allah itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Ada sebagian beberapa lembar pertanyaan yang belum sempat kita jawab pada kesempatan kali ini. Insya Allah mungkin sebagiannya, karena tidak semua bisa kita jawab, mungkin sebagiannya insya Allah kita jawab pada beberapa sesi esok biidnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan ini di waktu ba'da salatul fajr, insyaallah kita akan mengkaji sebuah peristiwa yang diabadikan pelajarannya di dalam Al-Qur'an dan kisahnya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, baik dalam sahih Al-Bukhari maupun di dalam sahih Muslim. Peristiwa yang disebut dengan Hadithul Ifki, kisah tersebarnya tuduhan dusta kepada salah satu ibunda kaum beriman, Aisyah radhiyallahu anha. Dan di dalam Al-Quran, setelah peristiwa itu, Allah turunkan ayat-ayatnya yang menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman, agar jangan mudah berprasangka buruk kepada seseorang yang sebelumnya dia kenal baik, yang dia kenal sebagai orang yang beriman dengan keadilannya. Dan jangan mudah menyebar isu, tuduhan-tuduhan ketika belum bisa dibuktikan secara benar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nur ayat yang ke-12, لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Mengapa ketika kalian mendengar isu-isu itu, orang-orang beriman, laki-laki dan wanita, tidak berprasangka baik, husnudzan kepada diri mereka sendiri, kepada diri mereka, karena orang beriman itu bagaikan satu tubuh. Kenapa kalian tidak berprasangka baik kepada saudara kalian?
1: Wa qalu hadza ifkum mubin.
2: Dan kenapa kalian tidak segera menepis isu itu dengan menyatakan ini adalah kedustaan yang jelas? Ketika ada tuduhan kepada orang-orang yang sebelumnya kita kenal baik keimanannya, dan Allah Ta'ala mencela perbuatan menukil satu ucapan secara berantai tanpa kita tahu kepastian berita tersebut.
1: Ittalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim.
2: Ketika kalian menukil berita itu dengan lisan kalian dan kalian ucapkan dengan mulut kalian sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu, hanya katanya dan katanya, kalian merasa itu suatu hal yang ringan.
1: Wa tahsabunahu hayyinan,
2: kalian sangka itu adalah suatu hal yang ringan.
1: Wa huwa indallahi 'adzim,
2: padahal dosanya di sisi Allah sangat besar. Dalam surah An-Nur ayat ke-15.
1: Walaula iksamittumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihada subhanaka hada buhtanun 'adzim.
2: Kenapa ketika kalian pertama kali mendengarnya kalian tidak mengatakan
1: ma yakunu lana an natakallama bihada,
2: tidak pantas kita berbicara seperti ini, tidak pantas kita sebar berita-berita yang tidak jelas ini untuk menyudutkan saudara kita yang sebelumnya kita kenal baik.
1: Subhanaka hada buhtanun 'adzim,
2: maha suci Allah, maha suci Engkau ya Allah, ini adalah kedustaan yang besar. Beberapa ayat tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang beriman dan juga pembelaan terhadap Aisyah radhiyallahu anha dan juga Shafwan bin Al-Mu'attar. Kita akan baca kisah tersebut dalam Sahih Muslim. Sebagiannya mungkin saya baca lafaznya, sebagian mungkin ada yang saya intisarikan maknanya, dan sebagian mungkin saya terjemahkan tanpa disebutkan lafaznya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Dalam hadis riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kisah tersebut.
1: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja safaran aqra'a baina nisa'ihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau hendak safar, beliau mengundi para istri beliau.
2: Karena istri-istri Nabi ada lebih dari satu, dan beliau ingin bersikap adil, beliau mengundi siapa yang akan ikut safar bersama beliau.

ingin bersikap adil, beliau mengundi siapa yang akan ikut safar bersama beliau. Istri mana saja yang keluar namanya dalam undian itu, maka dia yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. فَأَقْرَأَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَدَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَحْمِ. Dalam sebuah pertempuran yang diikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memang safar Nabi itu kebanyakan safar jihad fisabilillah. فَخَرَجَ فِيهَا سَحْمِ فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ sallallahu alaihi wasallam. Keluar namaku dalam undian itu, sehingga aku ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala wa danauna min al-Madinah. Kejadian itu bermula dari peristiwa sepulang dari pertempuran tersebut. Jadi kalau di dalam Sahih Muslim tidak disebut nama pertempurannya, pertempuran apa itu. Tidak dipisahkan juga bagaimana kejadian pertempurannya. Karena peristiwa tersebut bermula dari kepulangan pasukan Nabi dan para sahabat hendak menuju Madinah. Waqafala wadanauna minal Madinah adana laylatan birrahil. Wadzalika ba'dama unzila al-hijab. Peristiwa itu terjadi setelah turunnya ayat hijab, ayat yang memerintahkan kepada istri-istri Nabi untuk berhijab, menutup wajah. Atau bagi kaum muslimin yang ingin meminta sesuatu atau bertanya sesuatu kepada istri-istri Nabi, hendaknya min wara'i hijab, dari balik hijab. فَأَنَا أُحْمَلُ فِي حَوْدَدِي وَأُنْزَلُ فِيهِ مَسِيرَنَا. Dan aku dibawa di atas tandu, di atas sekedut, jadi ditandu oleh beberapa orang. Aisyah berada di atas, tertutup dalam sebuah tempat, di atas unta. Nah, ditandu oleh beberapa orang laki-laki. Nah, hatta idza faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwah wa qafala wa danauna min al-Madinah adana lailatan birrahil. Hingga ketika telah selesai pertempuran itu dan Nabi sudah kembali, kami pun sudah dekat dari Madinah. Kalau dibandingkan perjalanan sebelumnya, ini sudah relatif dekat, walaupun masih perlu beberapa jam lagi. Nah, adana lailatan birrahil, fakumtu hina adanu birrahil, famasyaitu hatta jawastul jais. Ada kesempatan beristirahat di tempat tertentu. Nabi dan pasukannya beristirahat. Pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha hendak menunaikan hajat. Jadi keluar dari sekeduknya melewati pasukan-pasukan kemudian menunaikan hajatnya. Aqbaltu ila rahli falamastu sadri. Ketika akan kembali ke sekeduknya yang dipandu oleh beberapa orang. Jadi Aisyah selesai menunaikan hajat, akan kembali. Beliau meraba dada beliau, fa'idha ibni min jaza'i dhafar qadin qata'ah. Ternyata kalung beliau itu terputus, hilang. Kalung yang sebelumnya beliau pakai. Faraja'atu falsamastu ibni fahabatani ibtigha'u. Aku pun mencari kalungku

proses pencarian itu membuat aku tertahan, tidak segera kembali bergabung dengan pasukan, tidak segera kembali ke sekeduk yang ditandu orang-orang itu. Wa akbal rahtul ladina kanu yarhaluna li fahamalu hawdaji farahaluhu ala da'iri alladhi kuntu arkab wahum yahsabuna anni fihi. Dan pasukan itu, pasukan kaum muslimin itu sudah bersiap untuk berangkat. Ya, jadi mereka sudah memindahkan sekeduknya ke unta. Jadi proses ditandu itu untuk menaikkan ke unta atau menurunkan dari unta. Kalau dalam perjalanannya, sekeduk itu di atas unta. Kuntu arkab, wahum yahsabuna anni fihi. Pasukan tidak menyadari bahwa sebenarnya Aisyah belum masuk ke dalam sekeduk itu, tapi sudah diangkat ke atas unta. Karena pada waktu itu para wanita izdada khitafan, kebanyakannya bertubuh ramping, ringan, sehingga hampir tidak ada bedanya apakah ada orang di dalam atau tidak ada. Itu sulit dibedakan. Pasukan sudah mengira Aisyah sudah masuk ke situ. Maka dinaikkan ke atas unta. Nah. Falam yastankiril qaumu saqilal haudat kina rahaduhu wa rafa'uhu wa kuntu jariyatan hadithatat simni. Pada waktu itu aku masih berusia sangat muda, sebelum usia 15 tahun. Fada'atul jaman wasar, maka pasukan pun berangkat melanjutkan perjalanan. Dalam keadaan Aisyah belum berada di sana, belum bergabung dengan pasukan. Wa wajadtu ikdi ba'da mastamarral jaish, aku pun menemukan kalungku setelah pasukan itu pergi. Fajitu manazilahum wa laysa biha da'in wala mujib. Di situ Aisyah sudah tidak menemukan siapapun. Sudah pergi pasukan tersebut. Fatayammamtu manzili alladhi kuntu fihi wa dhanantu anna al-qauma sayafqiduni fayarji'una ilayya. Maka Aisyah sempat berpikiran bahwa bisa jadi pasukan itu kalau menyadari belum ada Aisyah di dalam sekeduk tersebut, mereka akan kembali. Maka Aisyah pun diam di sana, tidak pergi ke sana kemari. Dan kata sebagian ulama, itu bentuk kecerdasan dari Aisyah radhiyallahu anha. Fabaina ana jalisah fi mandiri ghalabatni aini fanimtu. Ketika aku sedang duduk di tempatku itu, aku merasa mengantuk dan aku pun tidur. Wa kana Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami thumma Dzakwani qad arsa min wara'il jaysh. Faddalaja fa asbaha inda manzili. Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami yang berada di belakang pasukan, dari kumpulan pasukan besar beliau berada di belakang lagi, juga beristirahat sebelumnya. Ketika itu sampai di tempatku, fara'a sawada insanin na'im, beliau melihat sosok manusia sedang tidur. Fa'atani fa'arafani hina ra'ani, maka beliau pun mendatangi aku dan beliau ternyata mengenali aku. Jadi ketika tertidur, hijab Aisyah itu tersingkap sehingga terlihat wajahnya. Sebelum turunnya hijab, Safwan bin Al-Mu'attal mengenal Aisyah radhiyallahu anha. Maka ini juga
merupakan salah satu dalil yang menunjukkan bahwa istri-istri Nabi itu berhijab, menutup wajah. Kalaupun ada kejadian-kejadian yang menunjukkan mereka menampakkan wajahnya, itu dipahami oleh sebagian ulama sebagai hal-hal yang terjadi sebelum turunnya ayat hijab. Waqad kana yarani qabla an yudrabal hijab alayya. Safwan itu telah melihat aku sebelum diturunkannya ayat hijab. Fastayqadtu bistirja'i hina arasan. Aku pun terbangun ketika Safwan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkejut Safwan melihat istri Nabi tertinggal dari rombongan. Ucapan itu membangunkan Aisyah radhiyallahu anha. Faqammartu wajhi bijilbab. Maka aku pun menutup wajahku kembali dengan jilbabku. Wa wallahi ma yukallimuni kalimatan wa la sami'tu minhu kalimatan ghaira istirja'i. Demi Allah, dia tidak berkata apapun kepadaku. Aku pun tidak mendengar ucapan apapun selain istirja' yang dia ucapkan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada perbincangan apapun setelah itu. Hatta ana farahilatah fawati'a ala yadiha farahibtuha fantalaqa yakudu birrahilah yakudu birrahilah hatta atainal jaysh ba'dama nazalu mubirina fi nahrid dhahira. Kemudian Safwan bin Al-Mu'attal memberikan isyarat agar Aisyah naik ke kendaraan itu, hewan tunggangan itu, sedangkan Safwan menuntun di depannya, memegang tali kekang, memandu hewan tunggangan tersebut hingga bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang berada di depan, yang sebelumnya istirahat lagi, berhenti untuk istirahat lagi. Fahalaka man halaka min sya'ni. Terlihat oleh sebagian orang Aisyah hanya berdua dengan Safwan. Aisyah naik tunggangan yang dituntun oleh Safwan, hanya berdua. Maka celakalah orang yang celaka dengan dugaan-dugaan mereka. Nah, di antaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay melihat ada celah untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Abdullah bin Ubay adalah pimpinan kaum munafik. Maka dia melakukan penggiringan opini. Tidak terang-terangan menuduh Aisyah, tapi dia memprovokasi secara pelan-pelan agar sebagian orang terpengaruh untuk menuduh Aisyah radhiyallahu anha. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan bahwa Abdullah bin Ubay menyatakan imra'atu nabiyyikum batat ma'a rajulin hatta asbahat thumma ja'a yaqudu biha. Istri Nabi kalian bermalam bersama seorang laki-laki hingga pagi hari. Kemudian laki-laki itu menuntun kendaraan tersebut yang ditunggangi oleh istri Nabi kalian. Ada penggiringan opini di situ. Tidak terang-terangan menyatakan mereka telah berbuat begini dan begitu. Tidak. Bagaimana kiranya kalau ada seorang laki-laki dan perempuan bermalam bersama, dan itu adalah istri Nabi kalian, ucapan-ucapan yang merupakan penggiringan opini seperti itu. Nah. Wa kana alladhi tawalla kibrahu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan termasuk yang punya peran terbesar dalam tersebarnya berita tuduhan dusta kepada Aisyah radhiyallahu anha adalah Abdullah bin Ubay bin Salul.
Faqadimnal Madinah. Kami pun tiba di Madinah. Fashtakaitu hina qadimnal Madinah syahrat. Sejak kami tiba di Madinah, aku mengalami sakit selama sebulan. Jadi sesampai di Madinah, Aisyah radhiyallahu anha mengalami sakit selama sebulan. Dan selama sebulan itu tidak turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wan nasu yufiduna fi qawli ahli al-ifti wa la ashkuru bi syai'in min dhalik. Dan orang-orang banyak yang mulai berkomentar, berbicara, termasuk ada tuduhan-tuduhan. Dan aku tidak menyadari itu. Aisyah tidak sadar kalau orang banyak di luar membicarakan beliau. Karena Aisyah tiba kemudian sakit. Wa huwa yuribuni fi waja'i anni la a'rifu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lutfa alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki. Yang aku rasakan sedikit berbeda adalah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak sehangat biasanya. Nah. Innama yadkhulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yusallimu. Tidak selembut seperti biasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya masuk ke tempatku yang aku sakit. Beliau mengucapkan salam, summa yaqulu kaifa fiikum. Kemudian sekedar berkata, bagaimana keadaan? Ada indikasi sedikit perbedaan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari biasanya. Karena beliau juga mendengar berita-berita itu. Sedangkan Aisyah tidak mendengar sama sekali. Fadaka yuriduni wala ashkuru bisyarri hatta aradtu ba'dama naqistu. Aku tidak mendengar sama sekali berita tentang itu. Hingga suatu saat aku keluar untuk menunaikan hajat. Ketika aku sudah hampir sembuh. Wa kharajat ma'iya ummu Miftah qibal al-manasik wa huwa mutabarrazuna. Aku keluar bersama Ummu Miftah, seorang sahabiah yang bernama Ummu Miftah. Ummu Miftah ini sepupu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar memiliki bibi dari jalur ibu. Bibinya itu memiliki anak yaitu Ummu Miftah, ibu dari Miftah. Kami berdua, Aisyah dan Ummu Miftah, keluar ke tempat biasanya para wanita melakukan buang hajat. Nah, kemudian ketika kembali mau pulang ke rumah, Ummu Miftah itu tersandung pakaiannya sendiri dan mengucapkan secara spontan, "Ta'isa Miftah, celaka Miftah." Ada ucapan itu dari Ummu Miftah. Tersandung dan menyatakan, "Ta'isa Miftah, celaka Miftah." Ada semacam doa keburukan untuk Miftah. Maka Aisyah kaget. Kenapa Anda mendoakan keburukan kepada orang yang ikut perang Badar? Miftah bin Usaka. Terbukalah informasi dari Ummu Miftah tentang bagaimana berita tersebar di luar. Tuduhan-tuduhan dusta terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Maka itu membuat Aisyah radhiyallahu anha bersedih. Fazdattu maradan ila maradi. Maka bertambahlah perasaan sakitku. Sebelumnya sudah sakit, hampir sembuh. Kemudian mendengar berita seperti itu menjadi tambah sakit.
Falamma raja'tu ila baiti fadakhala 'alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallama thumma qala kaifa fikum. Ketika aku sudah masuk ke rumah, Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempatku dan sekadar bertanya, kaifa fikum, bagaimana keadaanmu? Aku pun meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ata'dhan li an atiya abawayya, wahai Rasulullah, apakah Anda mengizinkan saya untuk saya ke rumah kedua orang tua saya, Abu Bakar radhiyallahu anhu dan istrinya? Wa ana hina idzin uridu an atayaqqana al-khabar min qibalihima. Aku pada waktu itu, kata Aisyah, ingin mendapatkan kabar yang meyakinkan dari keduanya, dari ayah dan ibuku. Sebenarnya apa yang terjadi di luar? Beritanya seperti apa? Fa'adina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkan aku. Dan di sini terdapat pelajaran, di antaranya seorang istri ketika hendak keluar rumah hendaknya meminta izin kepada suaminya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ata'dhan li an atiya abawayya, apakah Anda mengizinkan saya untuk mendatangi ayah dan ibu saya? Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkan saya. Fajitu abawai, aku pun datang menemui kedua orang tua. Fakultu li ummi, ya ummata, ma yatahaddatsun nas, wahai ibunda, apa yang diperbincangkan orang-orang itu di luar? Faqalat ya bunayya, hawwini alayki, fa wallahi laqallama kanat imra'atun qattu wadhi'atun 'inda rajulin yuhibbuha wa laha dara'ir illa kaffarna 'alayha. Wahai anakku, tenanglah, sabarlah. Posisi seperti engkau ini, seorang wanita yang begitu dicintai oleh suaminya, sedangkan suaminya itu memiliki istri-istri yang lain, tentu berpotensi untuk mendapat ucapan-ucapan yang kadang tidak menyenangkan. Ini kata ibu Aisyah atau istri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qultu subhanallah. Maka aku mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Wa qad tahaddatsa an-nasu bihadza. Kenapa orang-orang bisa berbicara seperti ini? Fabakaitu tilkal lailah hatta asbahtu. Maka aku pun menangis malam itu hingga pagi hari. La yarqa'u li dam'un wa la attahilu binawm. Tidak berhenti air mata itu mengalir sehingga aku tidak bisa tidur. Tsumma asbahtu abki. Pagi harinya aku terus menangis. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib wa Usama bin Zaid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil dua sahabat, Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid. Diajak bermusyawarah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina istalabasa al-wahyu yastashiruhuma fi firaqi ahli. Ketika wahyu tidak segera turun, wahyu dari Allah sebagai ujian dari Allah tidak segera turun, beliau bermusyawarah dengan dua sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid, tentang kemungkinan menceraikan istrinya. Fa'amma Usamah bin Zaid fa'ashara ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
billadhi min bara'ati ahlih wa billadhi ya'lamu fi nafsihi lahum minal wuddi. Usama bin Zaid menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa istri beliau terbersihkan dari tuduhan. Dan Usama begitu tahu bahwa Nabi SAW sangat mencintai istrinya. Maka kecenderungan Usama adalah jangan diceraikan. Beliau lebih cenderung menepis tudingan-tudingan itu. Faqala ya Rasulullah, hum ahluka, wala na'lamu illa khaira. Kata Usama bin Zaid, wahai Rasulullah, mereka adalah para istri Anda. Salah satunya Aisyah radhiyallahu anha yang terkena tuduhan. Wala na'lamu illa khaira. Kami tidaklah mengetahui kecuali kebaikan. Yang kami tahu mereka baik. Nah, ini kata Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Wa amma Ali ibn Abi Thalib faqala. Sedangkan Ali bin Abi Thalib berkata, "Lam yudayyiqillahu 'alaika wan nisa'u siwaha katsir." Allah tidak akan membuat Anda sempit hati ya Rasulullah. Perempuan yang lain masih banyak. Ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali, kata sebagian ulama, berkata demikian karena melihat Nabi begitu bersedih. Belum tahu bagaimana sebenarnya. Maka Ali ingin segera menghilangkan kesedihan dari Nabi itu dengan cara yang paling cepat. Para wanita lain masih banyak. Jadi ada perbedaan pandang antara Usama bin Zaid dan Ali bin Abi Thalib ketika diajak musyawarah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in tas'alil jariyah tasdukka. Tapi Ali memberikan saran yang juga bagus. Tidakkah sebaiknya Anda bertanya kepada budak wanita yang selalu dekat dengan Aisyah, Barirah. Dia akan cerita sesuatu kepada Anda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memanggil Barirah, budak wanita yang juga nanti dibantu untuk dimerdekakan oleh Aisyah. Aisyah membantu membayar agar Barirah itu terlepas dari perbudakan. Maka Rasul bertanya kepada Barirah, "Ai Barirah, hal ra'aiti min syai'in yuribuki min Aisyah?" Wahai Barirah, apakah engkau melihat sesuatu yang membuat engkau ragu tentang Aisyah? Karena Barirah dekat sekali dengan Aisyah, mengerti bagaimana kehidupan sehari-hari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat lahu Barirah, "Wallazi ba'athaka bil haqq in ra'aitu 'alayha amran qattu. Al-misru 'alayha aktsar min annaha jariyatun hadithatus sinni talamu 'an ajini ahliha fa taqtid dajin fa taqulu." Barirah bercerita, "Saya tidak mengenali dia kecuali dia adalah seorang remaja putri yang kadang kalau mengadon adonan tepung itu tertidur sehingga ada binatang makan adonan itu." Artinya lugu, polos, tidak mungkin berpikir macam-macam, apalagi melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya. Begitu Barirah bersaksi. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar. Fasta'dara min Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri di atas mimbar. Beliau meminta pendapat sahabat lain. Apakah ada yang memberikan aku udzur kalau aku berbuat kepada sebagian orang yang telah berperan besar dalam tersebarnya berita dusta ini. Maksudnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau saya apa-apakan orang itu, adakah yang memberikan saya udzur? Di atas mimbar, Nabi SAW menyatakan,
Ya ma'syaral muslimin, man ya'diruni min rajulin qad balagha adahu fi ahli baiti. Wahai kaum muslimin, siapa yang memberikan aku uzur kalau aku berbuat bersikap keras kepada orang yang telah menyakiti ahli baitku? Maka itu menunjukkan istri Nabi termasuk ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khairan. Demi Allah, yang aku tahu pada istriku adalah kebaikan saja. Aku tidak tahu terkait istriku kecuali kebaikan. Walaqad dzakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khairan wa ma kana yadkhulu ala ahli illa ma'i. Dan mereka juga menyebutkan tentang seorang laki-laki, maksudnya Safwan bin Al-Mu'attal, yang aku tidak mengenalinya kecuali juga kebaikan saja. Yang kalau dia ada keperluan pada keluargaku pasti masuk ke rumah itu bersama aku. Tidak pernah sendirian. Faqama Sa'd bin Mu'adz Al-Anshari. Kemudian sempat terjadi keributan. Karena ada sahabat yang berpandangan begini, ada sahabat yang berpandangan begini. Sa'd bin Mu'adz Al-Anshari, pimpinan Aus. Kita tahu Anshar itu ada Aus dan Khazraj. Sa'd bin Mu'adz itu pimpinan Aus. Pimpinan Aus. Beliau menyatakan, ana ahdiruka minhu ya Rasulullah. In kana minal Aus darabna unta. Saya memberikan udur Anda wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun Anda ingin orang itu dibunuh. Seandainya orang itu dari kalangan Aus, kami penggal lehernya. Ini kata Sa'd bin Mu'adz. Wa in kana min ikhwanina al-Khazraj amartana fa fa'alna amrahu. Kalau orang itu yang Anda maksud adalah dari kalangan Khazraj, kalangan saudara kami Khazraj, silakan perintahkan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Kami akan berbuat seperti perintah Anda. Maka berdiri Sa'd bin Ubadah, pimpinan Khazraj. Tidak terima. Ini pimpinan Aus tadi yang bicara. Pimpinan Aus berkata, kalau itu orang Khazraj, silakan perintahkan kepada saya sesuatu. Saya akan berbuat seperti perintah Anda. Maka pimpinan Khazraj tidak terima. Pimpinan Khazraj adalah Sa'd bin Ubadah. Beliau ada sisi fanatisme terhadap kesukuan yang muncul. Kok bilang begitu tentang suku Khazraj? Aku pimpinan Khazraj. Demi Allah, engkau tidak akan bisa membunuhnya. Maksudnya, aku akan membelanya. Kalau memang itu orang Khazraj, maka sedikit fami di kalangan sahabat. Hingga Nabi terus-menerus berusaha menenangkan mereka hingga suasana kembali tenang. Nah, wa bakaitu yaumi dzalika la yarqauni dam'un wala aqtahilu binaum. Aku pun terus menangis di hari itu. Tidak berhenti air mata ini mengalir dan aku tidak bisa tidur. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Tsumma bakaitu lailati al-muqbilah la yarqa'u li jam'un wa la aqtahilu binawm. Kemudian malam berikutnya pun aku masih terus menangis, tidak berhenti aliran tangisan itu dan aku tidak bisa tidur. Wa abawaya yadhunnani annal buka' falikun kabidi. Dan kedua orang tuaku mengkhawatirkan kalau aku terus menangis seperti itu akan memecahkan limpaku. Ungkapan kalau kedua orang tua itu khawatir. Abu Bakar dan istrinya khawatir kalau Aisyah seperti ini terus sakit. Atau bahkan lebih dari itu yang dikhawatirkan.
فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي إِسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِي. Ketika kedua orang tuaku duduk di dekat, aku menangis. Ada seorang wanita dari kalangan Ansar meminta izin. Dan dia pun duduk menangis bersama aku. Fabaina nahnu ala dhalik dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasallama. Ketika dalam kondisi seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat kami, beliau mengucapkan salam, thumma jalasa. Kemudian beliau duduk. Walam yajlis indi mundu qila lima qila. Waqad labita syahran la yuha ilayhi fi sya'ni bi syai'. Nabi tidak pernah duduk lama di dekat saya, kata Aisyah. Sejak tersebar berita itu, selama sebulan tidak turun wahyu. Waktu itu Nabi duduk agak lama di dekat Aisyah radhiyallahu anha. Fatashahhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau kalimat semakna dengan itu. Ketika duduk itu Nabi bertasyahud. Sepertinya akan menyampaikan sesuatu yang penting. Amma ba'du ya Aisyah. Fa innahu qad balaghani anki kada wa kada. Ijlis indi mundu qila lima qila. Wa qad labita syahran la yuha ilayhi fi sya'ni bi syai'. Nabi tidak pernah duduk lama di dekat saya, kata Aisyah. Sejak tersebar berita itu, selama sebulan tidak turun wahyu. Waktu itu Nabi duduk agak lama di dekat Aisyah radhiyallahu anha. Fatashahhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau kalimat semakna dengan itu. Ketika duduk itu Nabi bertasyahud. Sepertinya akan menyampaikan sesuatu yang penting. Amma ba'du ya Aisyah. Fa innahu qad balaghani anki kada wa kada. Fa in kunti bari'atan fa sayubarri'uki Allah. Wa in kunti alamti wa in kunti almamti bidanbin fastaghfirillah wa tubi ilayh. Fa innal 'abda idza qarafa bidanbin thumma taba taballahu alayh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du wahai Aisyah, sesungguhnya telah sampai berita kepadaku tentang engkau begini dan begini. Jika engkau memang bersih dari tuduhan itu, maka Allah akan membersihkan engkau dari tuduhan tersebut. Tapi kalau engkau memang terjatuh ke dalam dosa seperti yang dituduhkan itu, mintalah ampunan kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Karena sesungguhnya seorang hamba, jika dia mengakui dosanya, kemudian bertaubat kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya. Ketika Rasulullah SAW telah selesai berbicara demikian, terhenti tangisku seketika. Aku tidak merasakan tetesan air mata lagi. Ada perasaan shock mendengar itu, Aisyah radhiyallahu anha. Ketika sebelumnya menangis, terus menangis, mendengar Nabi berkata demikian, terhenti tangisnya. Fakultu li abi, ajib anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Aku berkata kepada ayahku Abu Bakar, wahai ayah, tolong jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Aku berkata kepada ibuku, tolong jawab aku menjawab pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibuku berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku jawab untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu wa ana jariyatun hadithatus sunni la aqra'u katsiran minal qur'an inni wallahi laqad araftu annakum qad sami'tum bihadha hatta istaqarra fi nufusikum wa saddaqtum bihi. Aku pun pada saat itu masih sangat muda, masih remaja. Aku belum banyak menghafal Al-Quran. Dan aku berkata, Aisyah berkata sendiri, inni wallah, sesungguhnya aku demi Allah, laqad araftu annakum qad sami'tum bihadha. Sungguh aku telah tahu bahwasanya kalian telah mendengar berita-berita itu tentang aku. Hatta istaqarra fi nufusikum. Sampai berita itu merasuk ke dalam diri kalian. Wa saddaqtum bihi, sampai kalian percaya dengan berita itu. Fa in qultu lakum inni bari'atun wallahu ya'lamu anni bari'ah. La tusaddiquni bidzalik. Kalau aku berkata bahwa aku bersih dari tuduhan itu, dan Allah yang mengetahui bahwasanya aku bersih dari tuduhan itu, mungkin kalian tidak akan percaya. Wala in taraktu lakum bi amrin wallahi ya'lamu anni bari'atun latusaddiqunani. Kalau seandainya aku mengakui hal itu, padahal Allah tahu bahwasanya aku bersih dari tuduhan itu, kalian akan percaya. Wa inni wallahi ma ajidu li wa lakum matalan illa kama qala Abu Yusuf fa sabrun jamil wallahu al musta'anu ala ma tasifun. Sesungguhnya aku demi Allah tidak menjumpai permisalan dalam masalah ini kecuali seperti ucapan ayah Yusuf, fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Maka saat ini yang dibutuhkan kesabaran yang indah, dan Allah sajalah sebagai tempat meminta pertolongan dari ucapan-ucapan kalian. Qalat thumma tahawwaltu fattajatu ala firasyi. Kemudian aku berpindah. Aku berbaring di pembaringanku. Wa ana wallahi hina idzin a'lamu anni bari'atun wa anna Allaha mubarri'i bi bara'ati. Walakin wallahi ma kuntu adunnu an yunzala fi sya'ni wahyun yutla. Dan aku pada waktu itu demi Allah tahu bahwasanya aku benar-benar bersih dari tuduhan itu, dan bahwa Allah akan membersihkan aku dari tuduhan itu. Tapi aku tidak pernah menyangka Allah membersihkan aku dari tuduhan itu dengan menurunkan ayat Al-Quran yang akan dibaca terus hingga hari kiamat. Wala sya'ni kana ahqar fi nafsi min an yatakallama Allah azza wa jalla fi amrin yutla. Aku sangat menganggap aku rendah kalau sampai Allah membela aku dengan diturunkannya ayat Al-Qur'an. Aku tidak sampai berpikir sejauh itu. Bahwa Allah akan membela aku yakin. Tapi kalau pembelaan itu berupa ayat yang dibaca,
Aku tidak sampai berpikiran sejauh itu. Aku sangat berpikir diriku ini terlalu remeh, terlalu rendah untuk menjadi sebab turunnya sebuah ayat Al-Quran. Walakinni kuntu arju an yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-naumi ru'ya yubarri'uni Allahu biha. Tapi aku berharap semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya melihat bahwa Allah membersihkan aku dari tuduhan itu. Karena mimpi para nabi adalah wahyu. Fawallahi ma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisah wala kharaja min ahli al-baiti ahadun hatta anzalallahu azza wa jalla ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akadahu ma kana ya'kudu minal buraha indal wahyi hatta innahu la yatahaddaru minhu mithlul juman minal araq fil yawmish sha min thiqalil qaul alladhi unzila alayh. Tidak berapa lama kemudian turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tanda-tanda turunnya wahyu Rasulullah, turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau berkeringat, bercucuran keringat seperti mutiara di hari yang dingin karena beratnya wahyu yang diturunkan kepada beliau. Sebagian sahabat mengenal kondisi, oh ini Nabi sedang menerima wahyu. Maka sebagian menyingkir dalam kondisi lain. Pada waktu itu terlihat tanda-tanda turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW hingga bercucuran keringat Nabi SAW. Falamma surriya an Rasulillah SAW wa huwa yadhhak. Ketika selesai turunnya wahyu itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Fakana awwala kalimatin takallama biha an qala. Kalimat pertama yang beliau ucapkan adalah abshiri ya Aisyah, amma Allahu qad barra'aki. Bergembiralah wahai Aisyah, Allah telah membersihkan engkau dari tuduhan-tuduhan. Faqalat li ummi qumi ilayh. Maka ibuku berkata kepadaku, wahai Aisyah, bangkitlah, hampiri suamimu, hampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu wallahi la aqumu ilayh wa la ahmadu illa Allah. Demi Allah, saya tidak akan bangkit berdiri menuju beliau saat itu. Saya tidak memuji kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَوْهَةِ. Karena dialah yang menurunkan pembersihan terhadap tuduhan kepada. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ. Kemudian Allah turunkan ayat, إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْتِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ أَشْرَ آيَاتٍ. Kemudian Allah menurunkan ayat, إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْتِ usbatum minkum. 10 ayat dari ayat yang ke-11 pada surah An-Nur, yang sebagian ayat-ayat itu di permulaan majlis kita sudah kita bacakan. Faqala Abu Bakar wa kana yunfiqu ala mistah li farabatihi minhu wa qatri wallahi la unfiqu alayhi shay'an abadan ba'da alladhi qala li Aisyah. Setelah turunnya ayat itu yang membersihkan Aisyah dari tuduhan-tuduhan dusta tersebut, Abu Bakar berkata, demi Allah, aku tidak akan memberikan nafkah lagi kepada Misbah. Misbah itu berarti anak sepupu. Abu Bakar punya sepupu, Ummu Misbah, dari jalur ibunya. Anak sepupu itu adalah Misbah, masih kerabat. Yang sebelum terjadinya hadithul ifki sering dibantu oleh Abu Bakar. Ketika tahu bahwa salah satu yang terlibat dalam peristiwa itu adalah Misbah, maka Abu Bakar bersumpah untuk memutus aliran bantuan kepada Misbah.
Aku tidak akan memberikan infak lagi kepada dia selamanya. Setelah dia berkata demikian tentang Aisyah, fa anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah turunkan firman-Nya, wa la ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyuktu ulil qurba. Janganlah orang yang memiliki keutamaan dan kelapangan di antara kalian bersumpah untuk tidak memberi kepada karib kerabat orang miskin dan muhajirin di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Maafkan dan abaikan kesalahannya, lupakan kesalahannya. Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Nah, maka Abu Bakar berkata, setelah turunnya ayat itu, wallahi inni la uhibbu an yaghfirallahu li. Demi Allah, saya ingin Allah mengampuni saya. Faraja'a ila mithah an-nafaqah allati kana yunfiqu alayhi wa qala la anzi'uha minhu abada. Kemudian Abu Bakar mengembalikan pemberian nafkah kepada mithah. Dia maafkan karena berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya bersumpah tidak akan memberi bantuan lagi. Ketika ditegur dengan ayat Al-Quran, maka Abu Bakar termasuk orang yang paling terdepan untuk menjalankan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kisah Haditsul Ifki yang kita baca dari Sahih Muslim. Ada juga Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Sahihnya dengan sebagian lafaz yang mungkin berbeda. Yang kita bacakan tadi adalah dari Sahih Muslim. Di antara pelajaran yang berharga dari peristiwa Haditsul Ifki adalah kedepankan berbaik sangka kepada saudara kita yang sebelumnya kita kenal memiliki keutamaan, memiliki kebaikan. Ketika beredar isu-isu tentang beliau, jangan segera membenarkan. Dan itulah yang ditegur Allah di dalam Al-Quran. Dan jangan menukil berita-berita yang tidak jelas, apalagi terkait pembunuhan karakter terhadap saudara kita, karena itu dosanya besar, meskipun kita mengira itu ringan di lisan kita. Dan juga peristiwa ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa memberikan maaf secara benar itu akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kembali memberikan bantuan kepada Mithah, menarik ucapannya, memaafkan Mithah dengan harapan Allah mengampuni beliau. Karena bagi orang yang beriman, ampunan Allah adalah segala-galanya. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis untuk dikumpulkan pada panitia. Mungkin di sela-sela kajian-kajian berikutnya atau di penutupan, sebagiannya mungkin bisa kita jelaskan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
إخلاص ورحمة.

itu memerlukan peran dari banyak pihak. Sehingga ada tanggung jawab pemerintah di sana, pemerintah muslim, ada tanggung jawab masyarakat muslim, ada tanggung jawab keluarga. Nah, maka itu yang insya Allah kita akan kaji pada dua sesi yang tersisa. Rujukan kita adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sebagai umat terbaik yang mereka dipuji oleh Allah karena mereka beramar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan pada manusia karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, dan kalian melarang dari kemungkaran, serta kalian beriman kepada Allah. Kita ingin membentuk generasi anak-anak kita meneladani umat terbaik yang beramar ma'ruf nahi munkar secara benar, beriman secara benar. Nah, jadi ayat tadi disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran, terdapat dalam surah Ali Imran ayat 110. Nah, jadi rujukan kita adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Anak akan belajar dari keluarganya, belajar dari lingkungannya, bukan hanya pada ma'hadnya saja. Kalau seandainya di ma'had seseorang anak sudah mendapat tarbiyah yang baik, tapi ketika pulang karena libur, dia melihat, memperhatikan, dan belajar dari lingkungan sekitar rumahnya, atau bahkan di rumahnya sendiri, penerapan amar ma'ruf nahi munkar yang tidak ada, atau penerapan amar ma'ruf nahi munkar yang salah, maka anak juga akan tumbuh seperti itu dalam pola asuhan yang salah. Karena itu bisa jadi ada anak yang sama-sama ma'had Ahlus Sunnah yang dia masuki, sama-sama menempuh pendidikan di sebuah ma'had Ahlus Sunnah yang sama, kelasnya sama, setiap naik kelas juga sama, sampai lulusnya sama, tapi kualitasnya berbeda. Berbeda jauh. Karena ada perbedaan lingkungan yang dia temui ketika pulang. Ada perbedaan bagaimana pola pengasuhan orang tua. Apakah anak diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan penuh kekeluargaan, kasih sayang, kelembutan, atau dia dibesarkan di lingkungan yang penuh caci maki, tidak ada penghargaan. Nah, maka meskipun keluar dari ma'had yang sama, belajar pada guru yang sama, bisa jadi hasil yang didapai berbeda. Sebagaimana mungkin buah dalam satu pohon bisa jadi rasanya berbeda, kualitasnya

ciptakan lingkungan yang baik bagi anak tersebut. Nah, lingkungan atau tanggung jawab yang pertama adalah tanggung jawab pemerintah, pemerintah muslim. Teladan kita adalah para sahabat Nabi dan para ulama salaf, bagaimana mereka melindungi kaum muslimin dari berbagai macam penyimpangan akidah dan melakukan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk menunjang pendidikan yang benar. Di masa sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau melihat banyak penghafal-penghafal Al-Quran yang terbunuh di pertempuran-pertempuran. Maka sebagai waliul amr, sebagai amirul mukminin, beliau mengambil kebijakan atau langkah strategis penyusunan mushaf untuk menyelamatkan ilmu. Karena kalau tidak dilakukan penyusunan mushaf, para penghafal Al-Quran meninggal, kemudian catatan-catatan Al-Quran sebelumnya terserak, ada di pelepah kurma, ada di tulang, tersebar di mana-mana. Sebagai wujud upaya menjaga ilmu itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membuat kebijakan penyusunan mushaf. Jadi yang pertama kali melakukan upaya penyusunan mushaf itu di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekedar disusun bacaan Al-Quran yang benar dengan berbagai macam dialek, dengan berbagai macam qiraah, untuk menjaga supaya jangan sampai bacaan Al-Quran hilang. Penjagaan terhadap ilmu, ada peran pemerintah di situ. Yang menjadi rujukan kita adalah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian di masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ada banyak atau ada upaya-upaya menjaga akidah umat dari penyimpangan. Di antaranya yang terkenal adalah beliau menghukum Sabil bin Ithal ketika dia mulai menyebarkan syubhat, kerancuan pemerintah

Dan ketika nantinya setelah Umar meninggal, Shabiq bin Aisal mengakui perlakuan Umar itu benar. Ketika ada upaya pihak-pihak tertentu untuk mengajak dia memberontak kepada Waliul Amr atau ikut pemikiran Khawarij, Shabiq merasa, aku sudah mendapat nasihat dari seorang yang soleh dengan hukumannya itu. Sudah kapok untuk memunculkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Maka ini contoh peran pemerintah, Waliul Amr. Ya, sesuai dengan bimbingan Nabi dan para sahabatnya. Ada upaya menjaga, membentengi kaum muslimin dari akidah yang menyimpang. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau membuat kebijakan penyusunan mushaf diseragamkan dengan dialek Quraisy, satu qiraah saja. Karena pada waktu itu mulai ada timbul potensi konflik, yang satu membaca dengan bacaan ini, yang satu membaca dengan bacaan ini. Kemudian banyak orang-orang yang baru masuk Islam dari berbagai wilayah menjadi bingung dengan perbedaan qiraah itu dan menjadi sebab perselisihan. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengambil kebijakan untuk meneruskan penyusunan mushaf tapi disatukan hanya pada dialek Quraisy.

qiraah saja. Beliau melanjutkan upaya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tapi dengan kondisi yang berbeda. Kalau Abu Bakar As-Siddiq harapannya adalah menjaga ilmu bacaan Al-Qur'an, tapi semua qiraah diakomodasi, yang penting tercatat, semua tersusun. Kalau Utsman bin Affan menyatukan qiraah hanya satu bacaan. Qiraah yang lain pada mushaf-mushaf yang lain kemudian dibakar. Supaya tidak timbul konflik. Jadi ada peran pemerintah untuk menjaga jangan sampai kaum muslimin berselisih untuk hal-hal yang semestinya bukan menjadi sebab perselisihan. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di antara kebijakan beliau yang terkait dengan pendidikan, beliau memerintahkan disusunnya kaidah-kaidah ilmu nahwu. Yang ketika itu sudah mulai ada orang yang ketika membaca bacaan Arab salah secara struktur bahasa, sehingga memungkinkan salah dipahami orang. Maka beliau menyuruh Abul Aswad Ad-Duali untuk menyusun kaidah-kaidah ilmu nahwu. Disebutkan dalam At-Tuhfatus Saniyah, syarah Al-Muqaddimah Al-Ajurmiyah, wal masyhur anna awwala wabi'in bi ilmi nahwi huwa Abul Aswad Ad-Duali bi amri Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pendapat yang masyhur bahwasanya orang pertama yang meletakkan pondasi ilmu nahwu adalah Abul Aswad Ad-Duali atas perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya. Jadi itu contoh beberapa peran pemerintah terkait dengan pendidikan. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan penyusunan mushafnya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menjaga akidah umat ya, dari penyimpangan. Kemudian Utsman bin Affan juga penyusunan mushaf menghindari perselisihan qiraah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mulai disusun ilmu nahwu dari sejak itu. Dan Abul Aswad Ad-Duali yang disuruh untuk menyusun kaidah-kaidah nahwu, mana yang rofa, mana yang nasab, mana yang jar, mana yang jazm, tanda-tandanya apa, ya. Termasuk yang memberi tanda permulaan harokat-harokat itu awalnya dari Abul Aswad Ad-Duali di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian pemerintah berikutnya, pemerintah yang adil di masa tabi'in, pemerintah yang saleh adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz membuat kebijakan mulai dilakukan penulisan ilmu hadis. Penulisan dan penyusunan ilmu hadis itu mulai di masa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menulis surat. Isi suratnya adalah undur ma kana min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubhu fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Perhatikan yang berupa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulislah karena aku mengkhawatirkan ilmu hilang dan para ulama pergi wafat. Wala tuqbal wala taqbal illa haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan menerima kecuali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal tuqshul ilma wal tajlisu hatta yu'allama man la ya'lam. Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirran. Sebarkan ilmu,
Ini perintah dari Waliul Amr. Umar bin Abdul Aziz itu ulama sekaligus pemimpin. Sebarkan ilmu dan duduklah di majelis ilmu hingga orang yang tidak tahu diajari oleh orang yang berilmu. Karena ilmu tidak akan lenyap, tidak akan sirna, kecuali jika ilmu itu disembunyikan. Kalau ilmu disembunyikan, tidak disebar, lama-lama sirna ilmu yang benar. Umat pada atau dalam keadaan kebodohan. Maka perintah Umar bin Abdul Aziz, kebijakan beliau, sebarkan ilmu. Duduk di majelis ilmu. Agar yang tidak tahu diajari oleh orang yang berilmu. Ini peran pemerintah. Peran waliul amr. Nah, dan ucapan Umar bin Abdul Aziz itu disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan, wa awwalu man dawwala al-hadis Ibnu Shihab Az-Zuhri ala ra'sil mi'ah bi amri Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama kali menyusun kitab tentang hadis adalah Ibnu Shihab Az-Zuhri pada tahun 100-an Hijriah atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Jadi ada peran pemerintah di situ, memerintahkan penulisan hadis, ada ulama yang ditunjuk, dan yang pertama menyusun penulisan hadis adalah Ibnu Shihab Az-Zuhri. Dan kebijakan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah adalah mematikan seluruh bid'ah dan menghidupkan seluruh sunnah. Nah, kalau kita baca biografi Umar bin Abdul Aziz, kebanyakan yang ditulis biografinya itu tidak menyentuh pembahasan bid'ah dan sunnah. Apalagi yang terjemahan-terjemahan. Padahal kebaikan-kebaikan yang terjadi di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz itu yang terbesar karena menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah. Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada bawahannya. Amit kulla bid'atin wa ahyi kulla sunnah min sunani Islam wa syari'atin min syara'ih wa la ta'khudannaka fillahi laumata la'im. Matikan seluruh bid'ah dan hidupkan seluruh sunnah Islam dan syariatnya. Serta janganlah sekali-kali engkau takut dengan celaan selama berada di jalan Allah. Ini ucapan Umar bin Abdul Aziz, surat yang beliau tulis, diriwayatkan oleh Al-Baladuri dalam Jumal min Ansabil Ashraf. Dan Umar bin Abdul Aziz juga mengirim surat. Jadi banyak surat-surat yang beliau kirim ke bawahan-bawahannya, ke beberapa wilayah kekuasaan beliau, isinya perintah-perintah untuk mendukung syariat, menghidupkan sunnah, mematikan bid'ah, sebarkan ilmu. Di antara surat Umar bin Abdul Aziz adalah fa'mur ahlal ilmi an yansurul ilma fi masajidihim. فَإِنَّ السُنَّةَ كَانَتْ تَقْعُمِيْتَةً. Perintahkan kepada orang-orang yang berilmu untuk menyebarkan ilmu di masjid-masjid mereka. Karena sunnah telah dimatikan. Ini ucapan Umar bin Abdul Aziz diriwayatkan oleh Ar-Ramahurmuzi dalam Al-Muhadditsul Fasil. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Nah, jadi ada pengaruh kekuasaan yang memerintahkan khalifahnya.
perintahkan kepada para orang yang berilmu untuk menyebarkan ilmu di masjid-masjid mereka. Karena sunnah telah dimatikan. Maka penting bagi kita, kalau misalkan tidak ada larangan bagi kita mengisi kajian di sebuah masjid, ada kesempatan di masjid-masjid kaum muslimin, tidak ada penghalang-penghalang syariat di sana. Kalau bisa, dioptimalkan. Karena kebaikan umat ini adalah dengan tersebarnya ilmu. Kebaikan umat di masa Umar bin Abdul Aziz diantaranya karena ilmu merebak di mana-mana. Masjid-masjid banyak kajian-kajian ilmu. Maka penting untuk kita bersemangat mengupayakan dengan cara yang baik, menghubungi takmirnya, dekati dengan dakwah yang hikmah. Karena sebenarnya kaum muslimin itu sangat butuh dengan ilmu yang benar, dengan dakwah sunnah yang hikmah, sangat butuh. Meski mereka tidak bicara, tapi lisanul hal mereka sangat membutuhkan. Nah, maka di masa Umar bin Abdul Aziz itu makmur dengan ilmu di masjid-masjid. Maka gaya kehidupan masyarakat antara di masa Umar bin Abdul Aziz dengan khalifah sebelumnya berbeda. Gaya cara bicaranya, apa yang paling jadi bahan perbincangan di antara mereka berbeda antara di masa Umar bin Abdul Aziz dengan khalifah sebelumnya. Ini disebutkan dalam Tarikh At-Tabari. Saya bacakan terjemahannya saja. Khalifah Al-Walid adalah orang yang sangat memperhatikan pembuatan bangunan-bangunan dan perindustrian. Masyarakat di masa itu saling berbincang satu sama lain tentang bangunan dan lahan-lahan kerja mereka. Khalifah, dua khalifah sebelumnya, Al-Walid sukanya adalah yang fokus pada bangunan-bangunan, infrastruktur. Sehingga masyarakat yang ada pada waktu itu kalau berbicara, bicaranya masalah rumahmu, bangunannya seperti apa. Lebih orientasinya pada bangunan. Karena khalifahnya seperti itu. Kemudian Khalifah Sulaiman menggantikan. Dia adalah orang yang sering menikah dan suka dengan makanan. Maka masyarakat di masa itu dalam perbincangan antar mereka banyak yang saling tanya, sudahkah engkau menikah lagi? Apakah engkau punya budak baru? Nah, isi perbincangannya begitu karena masyarakat melihat kondisi pemerintahnya. Ketika Umar bin Abdul Aziz memerintah, perbincangan yang banyak terjadi di masyarakat saat itu adalah saling bertanya. Dalam semalam kamu membaca berapa juz Al-Quran? Berapa banyak bagian dari Al-Quran yang sudah kau hafal? Kamu sudah hafal berapa juz? Kapan engkau segera menghatamkan atau menyelesaikan hafalan Quranmu? Kapan engkau berpuasa sunnah di bulan ini? Jadi kualitas perbincangan masyarakat itu karena juga melihat kondisi pemimpinnya. Nah, maka ini menunjukkan bagaimana dalam sejarah juga ada peran besar dari pemerintah untuk menghasilkan kehidupan masyarakat yang baik. Tapi bukan berarti kita bertindak saling menuding. Bertindak saling menuding artinya itu tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab saya. Tidak demikian. Tetap diterapkan bagaimana bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap keadaan. Kalau ingin memberikan nasihat kepada waliul amr, sampaikan dengan cara hikmah, tidak terang-terangan ya, kepada waliul amr tertentu. Man kana indahu nasihah li sultan
fala yuhdihi ala niyyah walakin ya'khudh biyadihi wa yakhlu bihi fa in qabila minhu fadaka wa illa faqad adda alladhi ma alayhi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Al-Hakim dinyatakan barang siapa yang memiliki nasihat kepada penguasa tertentu, jangan ditampilkan terang-terangan, tapi hendaknya dia pegang tangannya, bicara berdua, sampaikan. Kalau diterima, itulah yang diharapkan. Kalau tidak, maka dia telah menjalankan kewajiban. Nah, dan kalau rakyat melihat ada sesuatu yang tidak dia sukai pada pemerintahnya, sikapnya adalah bersabar, mendoakan kebaikan kepada waliul amr. Kalau mau menyampaikan nasihat, ada nasihat yang bisa dia sampaikan, sampaikan langsung dengan hikmah. Nah, man ra'a min amirihi syai'an yafrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak dia sukai ada pada pemimpinnya, hendaknya dia bersabar. Itu bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian tanggung jawab masyarakat muslim. Tanggung jawab masyarakat muslim, mestinya masyarakat muslim itu hidup dalam suasana persaudaraan, bersemangat untuk saling mendukung dan menguatkan dalam ketaatan kepada Allah, saling mendukung untuk taat kepada Allah, beramar ma'ruf nahi munkar, bersendikan an-nasihah, tulus mengharapkan kebaikan untuk saudaranya. Jadi amar ma'ruf nahi munkarnya harus benar. Karena kalau amar ma'ruf nahi munkarnya salah, itu teladannya dari Khawarij. Dzul Khuwaisirah itu dia menyangka dengan dia menyampaikan kepada Nabi bahwa pembagian harta rampasan perang tidak adil, dia merasa dia telah beramar ma'ruf nahi munkar secara benar. Padahal dia salah dalam menilai. Yang dia anggap sebagai kebenaran itu kebatilan. Ketika dia menyatakan, "I'dil ya Muhammad," bersikap adillah wahai Muhammad. Dia menganggap amar ma'ruf nahi munkar ibadah ini, tapi caranya salah. Karena dia tidak dibimbing di atas ilmu, menjadi cikal bakal Khawarij. Maka seperti nasihat dari para ulama, kalau kita mau beramar ma'ruf nahi munkar, berilmu dulu. Benar apa tidak itu kemungkaran? Jangan sampai kita mau mengingkari itu padahal itu bukan kemungkaran. Nah, dan fitnah-fitnah yang banyak terjadi itu adalah karena mereka menyangka itu sebagai kemungkaran pada saudaranya, padahal bukan kemungkaran. Sekali lagi, karena mereka tidak merujuk kepada ulama ahlus sunnah yang hidup pada masa itu, sehingga sudah menuding saudaranya salah, berbuat kemungkaran, dinasehati tidak mau, padahal yang dilakukan bukan kemungkaran. Atau ada sisi khilaf yang juga sebagian ulama berpendapat seperti itu, ada sisi ijtihadnya, tapi sudah terlanjur diponis sebagai pihak yang melakukan kemungkaran, penyimpangan, dinasehati tidak mau, padahal dia tidak mau diskusi dengan baik, sabar mendengarkan hujah dari saudaranya. Maka lingkungan muslim yang diharapkan agar menjadi lingkungan yang baik bagi pendidikan anak itu adalah lingkungan yang dilandasi persaudaraan. Dilandasi persaudaraan, saling mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar yang benar, nasihat, saling menjaga.
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah an-nasihah. Kulna liman. Kami, kata Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, berkata, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihi. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para imam kaum muslimin dan seluruh kaum muslim. Hadis riwayat Muslim. Jadi harus dilandasi oleh an-nasihah. Tulus mengharapkan kebaikan untuk saudaranya. Itu an-nasihah. Tidak ada unsur pengkhianatan dalam dirinya. Lawan dari nasihah adalah khianat. Kalau khianat, itu menunjukkan seakan-akan baik, tapi pada dasarnya dia ingin supaya saudaranya itu menghadapi kecelakaan. Mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan. Itu khianat. Lawan dari khianat adalah an-nasihah. Ikhlas dalam hatinya benar-benar ingin kebaikan untuk saudaranya. Itu an-nasihah. Maka lingkungan masyarakat muslim yang baik itu seharusnya dibangun di atas an-nasihah. Saling mengingatkan, saling menguatkan, beramar ma'ruf nahi mungkar yang benar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Orang-orang yang beriman laki-laki dan wanita, sebagian mereka adalah wali, penolong bagi sebagian yang lain. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Mereka pun menegakkan sholat, menunaikan zakat, serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan mendapat rahmat dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat ke-71. Ini kondisi masyarakat yang diharapkan. Orang beriman laki-laki dan wanita saling menolong, saling menguatkan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu yang akan mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal rahmat Allah adalah hal yang seharusnya kita kejar. Karena tanpa rahmat Allah tidak ada satu pihak pun yang bisa masuk surga. Nah, sehingga kondisi masyarakat seperti yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 71 itu adalah rujukan kita. Dan lingkungan yang baik, masyarakat yang baik, yang akan mempengaruhi pola pendidikan yang baik bagi anak-anak juga, adalah ketika kita menganggap orang yang tua, lebih tua dari kita, dari kaum muslimin, seperti ayah kita. Yang sebaya dengan kita seperti saudara kita. Yang lebih kecil, lebih muda dari kita, atau jauh usianya dari kita, seperti anak kita. Nah, ada nasihat dari seorang tabi'i, ulama ahli tafsir juga, Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, menasehati Umar bin Abdul Aziz. Kata Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi rahimahullah, in aradta an-najata min adabillah falyakun kabirul muslimina indaka aban wa awsatuhum indaka akhan wa asgharuhum indaka waladan fawaqqir abaka
wa akrim akhaka wa tahannan ala waladik. Jika engkau menginginkan keselamatan dari azab Allah, jadikanlah orang-orang tua dari kaum muslimin sebagai ayahmu, yang pertengahan sebaya denganmu sebagai saudara, dan yang lebih kecil darimu sebagai anak. Maka hormatilah ayahmu, muliakanlah saudaramu, dan kasihanilah anakmu. Riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Nah, maka kalau ada seseorang anaknya tidak berada di ma'had itu, tapi dia berada di lingkungan ma'had, anaknya tidak bersekolah di situ, tapi dia juga menganggap anak-anak yang sekolah di ma'had itu seperti anak dia sendiri, sehingga kalau ada hal-hal yang membahayakan anak itu, dia berusaha melindungi anak tersebut. Kalau ada anaknya, anak-anak orang lain itu yang juga anak kaum muslimin yang melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya, dia nasihati dengan baik, kayak dia nasihati anaknya, tidak dibiarkan begitu saja. Nah, dia gak cuek, toh itu bukan anak saya gak ada yang masuk ma'had ini misalnya, bukan seperti itu. Nasihat Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi, seorang tabi'i, adalah jika engkau menginginkan keselamatan dari azab Allah, jadikan orang tua dari kaum muslimin sebagai ayahmu, yang sebaya denganmu sebagai saudara, yang lebih muda, lebih kecil darimu sebagai anakmu. Maka kalau ada anak-anak ikhwah kita juga yang perlu kita arahkan, kita bimbing, arahkan dia, jangan cuek. Nah, kalau ada anak yang berkelahi, kita lerai dan pisahkan. Jika ada anak yang berbuat tidak baik, misalkan melempari jalanan, melempari kendaraan orang lain, larang dan cegah. Seperti kita melarang dan mencegah anak kita, jangan. Ada sisi amar ma'ruf nahi mungkar di situ. Jika ada anak yang menangis karena ditinggal orang tuanya, misalkan, ia bantu menghubungkan atau mengantarkan. Apabila ada anak-anak yang bermain dengan hal-hal yang dikhawatirkan mencelakakan diri mereka, main mengejar mobil di belakangnya, biasanya anak-anak suka begitu. Mobil jalan dikejar dari belakang, itu bahaya bagi keselamatan mereka. Takut ngerem mendadak atau mundur, celaka mereka. Meski anak-anak itu bukan anak-anak kita, jangan cuek. Peduli sebagai bentuk nasihat untuk menciptakan lingkungan muslim yang baik. Nah, maka anak kaum muslimin yang tinggal dalam lingkungan yang demikian baik akan tumbuh dalam keadaan yang baik juga. Ketika lingkungannya perhatian dengan dia, maka dia juga akan perhatian dengan lingkungan sekitar. Nah, dia akan mencintai dan betah berada di lingkungan itu. Tapi jika sang anak diperlakukan tidak baik di lingkungan muslim atau ahlu sunnah, dikhawatirkan dia akan mencari lingkungan lain yang justru buruk bagi dia. Di lingkungan ahlus sunnah dicueki, tidak ada yang peduli. Dia mau nangis, dia mau apa, tidak ada yang peduli. Dia butuh bantuan, dia butuh bimbingan, tidak ada yang peduli. Atau cara penanganannya salah, amar ma'ruf nahi mungkarnya salah. Kesalahan kecil dianggap sangat besar, hukumannya berlebihan. Maka anak bisa jadi tidak betah di lingkungan itu. Dikhawatirkan dia akan mencari lingkungan lain, yang mungkin karena keterbatasan dia sebagai anak kecil, dia menganggap itu baik, padahal buruk bagi dia.
Karena dia tidak menemukan lingkungan yang baik. Maka tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya pada pengajar, bukan hanya pada orang tua, bukan hanya pada pemerintah, tapi juga lingkungan masyarakat sekitar. Sang anak juga belajar teladan-teladan yang baik dari lingkungannya. Karena itu, masyarakat muslim yang dewasa juga seharusnya mencontohkan hal-hal yang baik pada anak-anak. Agar mereka juga mendapat limpahan pahala apabila anak itu mencontoh kebaikan mereka. Kita berada di lingkungan komunitas Ahlus Sunnah. Bisa jadi kita tidak punya anak yang kita sekolahkan di ma'had itu. Mungkin anak kita disekolahkan di ma'had lain, atau mungkin kita belum menikah, belum punya anak, misalkan. Tapi kita bisa berperan dalam cara pandang anak-anak itu. Kalau kita mencontohkan kebaikan kepada anak-anak itu, kita dapat pahala yang besar, yang terus mengalir. Siapa tahu anak yang dulu kecil itu nanti menjadi pengajar dai ahli sunnah, yang salah satu contoh kebaikan yang pernah dia lihat adalah dari tindakan kita, menjadi sebab mengalirnya pahala bagi kita. Sebaliknya, kalau kita contohkan keburukan kepada anak itu, juga akan terus mengalir dosa selama dicontoh kejelekan-kejelekan itu oleh anak itu dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sannatil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sannatil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awdarihim syai'." Barang siapa yang mencontohkan dalam Islam kebaikan, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya. Pahala orang yang mengerjakan setelahnya. Tanpa dikurangi pahalanya sedikitpun. Dan barang siapa yang mencontohkan dalam Islam contoh yang buruk, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya setelahnya, tanpa dikurangi dari dosa-dosa mereka sedikitpun. Hadis riwayat Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, namun meskipun kita perhatian dengan anak-anak saudara kita sesama Muslim, jangan melampaui kewenangan. Mentang-mentang kita peduli sekali dengan anak orang, kemudian kalau dia nakal kita cubit sendiri, kita pukul juga misalnya. Itu bisa timbul konflik antar orang tua. Kalau bisa, yang menangani itu biar orang tuanya. Tapi untuk mencegah anak melakukan hal-hal yang berbahaya, itu kita bisa mencegah. Untuk menindak dia, tergantung kondisi orang tuanya. Ada yang gak terima kalau anaknya diperlakukan, padahal sebenarnya niatnya baik. Bisa jadi konflik begitu. Maka harus bijak dalam bersikap, peduli pada lingkungan, perhatikan kondisi sekitar. Kalau ada anak-anak yang kira-kira akan membahayakan lingkungan kita, beri nasihat, diarahkan pada kebaikan. Tapi untuk menindak dia, arahkan kepada ustaznya, arahkan kepada gurunya begitu. Nah, itu mungkin yang bisa kita bahas pada sesi yang pertama. Insya Allah nanti pada sesi yang kedua, yang dijadwal itu adalah insya Allah jam 11. Ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua tentang bagaimana tanggung jawab keluarga dalam pendidikan anak-anak kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada sesi yang kedua atau sesi yang terakhir dari rangkaian kajian di Ma'had atau di Masjid Ihya Ussunnah di Tanjung Balai ini, kita akan membahas tentang tanggung jawab keluarga dalam pendidikan anak. Kita ketahui bersama bahwa tanggung jawab yang paling besar adalah pada ayah sebagai kepala keluarga. Walaupun yang bertanggung jawab bukan hanya ayah, ada peran ibu, ada peran masyarakat, ada peran pemerintah. Tapi tanggung jawab yang terbesar adalah pada ayah sebagai kepala keluarga. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan makna menjaga keluarga kita dari azab neraka adalah dengan mengajari ilmu dan membimbing adab Islam kepada mereka. Demikian yang disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Jadi pondasi utama yang membentuk karakter seorang anak, bagaimana anak belajar adab yang baik, itu yang paling dominan dari keluarga. Dari ayah, dari ibu. Anak perlu dibekali dengan adab, karena adab itu yang mendasari sebelum dia dapat tambahan ilmu. Kalau seorang adabnya baik, maka akan mudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian tarbiyah anak dalam keluarga itu hendaknya dilandasi oleh kasih sayang, kelembutan, dan ketegasan yang tepat. Jadi landasan kita mendidik anak kita itu kasih sayang, kelembutan, tegas dalam memberi hukuman secara tepat, tidak lebih, tidak kurang. Tepat waktu, tepat kondisi, tepat keadaan. Tarbiyah anak dilandasi oleh kasih sayang. Karena orang yang tidak mengasihi atau tidak bersikap kasih sayang kepada orang lain, dia tidak akan mendapat kasih sayang dari Allah. Nabi SAW bersabda,
Man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak menyayanginya. Sehingga landasan kita ketika bermuamalah itu karena kita berharap kasih sayang Allah, rahmat Allah. Maka kita bersikap kepada orang lain, apalagi keluarga kita, harusnya pondasinya adalah kasih sayang. Jadi hadis tadi, man la yarhamun nas la yarhamuhullah, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, Allah tidak menyayanginya. Itu disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan di dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tidaklah perasaan kasih sayang dicabut kecuali dari orang yang celaka. La tunza'ur rahmatu illa min syaqi. Tidaklah kasih sayang itu dicabut dari dada seseorang kecuali orang itu memang orang celaka. Maka kalau kita tidak ingin menjadi orang yang celaka, landasi tarbiyah kita, muamalah kita dengan keluarga, anak, istri, kerabat, orang tua, tetangga, kaum muslimin secara umum, landasannya itu kasih sayang yang dibimbing syariat. La tunza'ur rahmatu illa min syaqi. Tidaklah dicabut kasih sayang kecuali dari orang yang celaka. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Kemudian landasan tarbiyah yang lain adalah kelembutan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa dalah wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Innar rifqa, sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan memperindah sesuatu itu. Wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan membuat buruk sesuatu itu. Ini hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada unsur kasih sayang, ada unsur kelembutan. Itu pondasinya. Nah, tapi juga ada unsur ketegasan menerapkan hukuman yang dibimbing syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u ashri. Wa farriqu bainahum fil madajih." Muru auladakum bis-shalah. Perintahkan kepada anak kalian untuk sholat. Wahum abna'u sab'i sinin. Pada saat usianya 7 tahun. Wadribuhum 'alayha wahum abna'u ashrin. Dan pukullah dia kalau belum mau melakukan sholat pada saat usianya 10 tahun. Ada bimbingan syariat untuk ngasih hukuman, pukulan. Tapi tentunya batasannya dorban ghairu mubarrih, bukan pukulan yang mencederai, membuat cacat, membuat terluka. Wala tadribil wajha, jangan memukul wajah. Ada batasan-batasan syariat.
tegas dalam menerapkan hukuman dalam kondisi dibuat anak tahu kenapa dia dihukum. Sebelumnya ada komitmen yang disetujui. Mengapa anak usia 10 tahun ketika tidak sholat dipukul? Karena di saat itu sudah ada tahapan pembiasaan dari usia 7 tahun masih perintah saja. Belum dipukul kalau tidak sholat. Tapi diperintah, diajak. Sampai usia 10 tahun, kalau dia masih tidak sholat baru ada pukulan. Maka usia 7 tahun dia diperintah dan dikasih tahu, "Nak, kamu usia berapa sekarang?" 7 tahun. Sholat ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh ayah untuk menyuruh engkau sholat. Nanti kalau engkau sudah usia 10 tahun, engkau belum sholat juga, Abi disuruh Nabi untuk mukul kamu. Diingatkan lagi, disuruh diingatkan lagi. Nah, wafarriqu bainahum fil madajid, dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka. Jadi usia 10 tahun anak masih laki-laki dan wanita, itu jangan dibiarkan berada dalam satu tempat tidur yang sama, sudah dipisah. Nah, itu bimbingan syariat. Terkait dengan memberikan hukuman bagi anak, itu ada pola pendidikan dari orang-orang kafir, ya, yang menganggap bahwa tidak boleh ada pukulan. Sehingga ada yang menerapkan pola pendidikan ke anak, tidak mukul sama sekali. Bahkan dalam hal-hal yang semestinya dipukul sesuai bimbingan syariat. Itu juga berlebihan, tidak benar. Tidak sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang berlebihan, sedikit-sedikit pukul. Main pukul. Anak salah dalam hal-hal yang sebenarnya bisa dimaafkan, bukan dalam hal-hal yang besar dipukul. Nah, sedikit-sedikit dipukul. Maka anak tumbuh dalam suasana terintimidasi dia. Wah, ini nanti saya dipukul lagi. Ini saya dipukul lagi. Itu juga tidak benar. Bahkan cenderung mulai terkikis perasaan kasih sayang itu pada anak. Karena fondasi kasih sayang itu lebih tertutup dengan ego sang ayah. Karena gara-gara ayah capek kerja, kemudian lihat anak nakal sedikit, pukul. Nakal sedikit, pukul. Memang tegas, tapi enggak tepat. Yang diharapkan itu adalah tegas yang tepat. Gitu. Kalau sampai hukuman itu melampaui batas, kadang kita melihat waliyadzubillah ayah itu memukul anaknya berlebihan, dihukum sampai naik ke pohon, tidak boleh turun, sampai anak itu afwan kencing di pohon itu, ketakutan dia, atau tindakan-tindakan yang berlebihan. Hati-hati wahai ayah, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'adzibul ladina yu'adzibun nasa fid dunya, sesungguhnya Allah akan menyiksa orang yang menyiksa orang lain di dunia. Hadis riwayat Muslim, innallaha yu'adzibul ladina yu'adzibun nasa fid dunya, sesungguhnya Allah akan menyiksa orang yang menyiksa orang lain di dunia. Ini sudah kadarnya berlebih. Sudah bukan takdir pengajaran lagi, tapi sudah siksaan. Sudah berlebihan. Hati-hati. Mungkin engkau merasa saat ini engkau berkuasa pada anakmu, karena dia tidak berdaya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk membalas perbuatanmu.
kepada siapapun termasuk anak, maka kadarnya harus tepat. Kemudian yang terkait dengan anak, biasanya kalau saking mantelnya orang tua itu sampai ada ucapan-ucapan yang berlebihan, celaan, ya, bahkan doa keburukan. Nah, afwan saja kalau ada sebagian yang menyatakan saking marahnya sama anaknya, oh anak setan misalnya. Kalau anaknya cerdas, lalu ayahnya siapa kalau saya anak setan, kan gitu. Nah, dibalik sama anaknya. Jangan pula mendoakan keburukan kepada anak. Karena posisi kita sebagai orang tua, peluang doa mustajab. Apalagi bertepatan dengan waktu-waktu mustajab, dikabulkan doa keburukan itu yang kemudian kita sesali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum wa la tad'u 'ala amwalikum la tuwafiqu minallahi ta'atan yus'alu fiha 'ata'un fayastajibu lakum." La tad'u 'ala anfusikum. Jangan kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian. Wa la tad'u 'ala auladikum. Dan jangan mendoakan keburukan untuk anak kalian. Wa la tad'u 'ala amwalikum. Jangan mendoakan keburukan untuk harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'un fayastajibu lakum. Jangan sampai bertepatan dengan waktu ketika orang meminta dikabulkan oleh Allah hingga dikabulkan doa buruk untuk kalian itu. Hadis riwayat Muslim. Dan kita hendaknya selektif dalam mengambil ilmu untuk diri kita sendiri maupun untuk keluarga kita. Dan kita sudah tahu bagaimana bimbingan ulama salaf untuk selektif dalam mengambil ilmu. Kita sendiri selektif dalam mengambil ilmu. Untuk anak kita pun kita juga selektif mencarikan guru yang benar akidahnya, benar manhajnya, di atas sunnah, bukan ahlul bid'ah. Seorang yang dikenal taat kepada Allah, bukan yang fasik, yang beriman dengan benar, bukan orang yang suka dengan kesyirikan dan kekafiran. Nah, Muhammad bin Sirin rahimahullah menyatakan, "Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya agama, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ucapan Muhammad bin Sirin ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahihnya. Ada juga ucapan dari Al-Imam Malik rahimahullah, "Inna hadzal ilma huwa lahmuka wa damuka wa anhu tus'alu yawmal qiyamah fandur amman ta'khuduh." Inna hadzal ilma huwa lahmuka wa damuka. Sesungguhnya ilmu ini adalah darah dan dagingmu. Wa anhu tus'alu yaumal qiyamah. Dan tentang ilmu itu engkau akan ditanya pada hari kiamat. Fandur amman ta'khudhu. Maka lihatlah dari siapa engkau mengambil
ilmu itu. Ini ucapan Al-Imam Malik diriwayatkan oleh Ar-Ramahur Muzi dalam kitab Al-Muhadditsul Fasir. Maka pilih, selektif dalam mencari guru, menempatkan anak kita di pendidikan mana, pilih guru-guru yang baik. Sebagaimana kita memilih kepada siapa kita mengambil ilmu itu, maka kita juga memilih siapa guru anak-anak kita. Nah, kemudian dalam mentarbiyah anak

anak-anak kita. Nah, kemudian dalam mentarbiyah anak, membiasakan anak dalam lingkungan yang baik dalam keluarga, kita harus punya sikap yang benar ketika anak mengadu, mengeluh. Kita harus menciptakan situasi yang nyaman bagi anak, sehingga kalau mengadu atau mengeluh pada orang tua itu dia nyaman. Jangan sampai kalau dia tidak nyaman mengadu pada orang tua, dia mengadu ke orang lain nanti. Karena kurang dekat dengan kita, maka dia akan cari orang ketika dia ada keluhan, ada pengaduan. Maka sikap ayah itu pertama harus sabar ketika anak mengeluh. Jangan setiap kali anak mengeluh, kita kemudian tidak menghiraukan dengan alasan kita sibuk dengan pekerjaan. Ya. Ada kesempatan kita untuk memperhatikan apa keluhan dia. Ada keluhan yang memang harus ditanggapi, dicarikan solusinya. Ada keluhan yang memang tidak pantas dia ucapkan, harus dinasihati. Kalau keluhan seperti itu salah. Nah, jangan sampai, dan ini yang mungkin bisa jadi sumber konflik di beberapa daerah, ya. Sebabnya karena anak bermasalah dengan anak. Dan orang tua terlalu percaya dengan anaknya sendiri. Tidak klarifikasi sebenarnya bagaimana. Terlalu percaya penuh pada anak setiap kali mengadu, maka langsung ditanggapi, dipercaya. Dengan alasan toh anak kecil itu tidak mungkin bohong. Itu biasanya senjatanya. Padahal namanya manusia, ada kondisi-kondisi yang membuat anak tidak berkata sebenarnya. Mungkin salah nukil, salah lihat, ya. Atau dia terkekang sehingga harus berbicara tidak semestinya. Nah, ketika anak mengadu, mengadukan keburukan orang lain, baik itu gurunya atau temannya, misalkan, jangan langsung menerima sepihak pengaduan dari anak. Lakukan klarifikasi secara bijak dan benar. Jangan membela anak atau istri kita atau saudara kita kalau ternyata mereka yang salah. Jangan mentang-mentang dia adalah istri kita, anak kita, adik kita, ayah kita. Kemudian kita bela meskipun dia salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau 'ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina iyyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talbu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qisti syuhada, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan, syuhada alillah, menegakkan keadilan dan persaksian yang adil karena Allah, walau ala anfusikum, meski persaksian itu akan memberatkan kalian sendiri. Awil walidaini wal aqrabun wal aqrabin, atau memberatkan orang tua kalian ataupun karib kerabat kalian. Iyyakun ghaniyan aw faqiran, fallahu aula bihima. Kalau orang-orang dekatmu itu fakir atau kaya, Allah yang lebih layak untuk engkau bela. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Maka jangan kalian mengikuti hawa nafsu sehingga tidak bisa bersikap adil.

0: Wa in talghu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jika kalian bersaksi tidak benar atau berpaling dari dia, jangan menjadi orang yang suka mengadu domba sejak engkau masih kecil anak. Nah, kita sudah pernah membaca bagaimana kisah Wahab bin Munabbih rahimahullah, seorang tabi'i yang ketika ada orang cerita kejelekan, fulan mencela anda wahai Wahab, maka Wahab bin Munabbih langsung mentarbiyah orang itu, menegur dengan keras orang itu. Awajada syaitana rasulan ghairak, memangnya syaitan tidak nemu utusan lain selain engkau sampai engkau jadi penghubung namimah. Memang tidak nemu orang lain syaitan untuk bikin rusak hubungan orang, cuma kamu yang ditemukan syaitan. Nah, jadi ada unsur mencegah bibit-bibit permusuhan. Nah, penting untuk menjaga agar lingkungan kita tetap baik. Di antaranya peran ayah. Sesibuk-sibuknya ayah, jadikan ada waktu berkualitas. Setiap hari mungkin waktu malam ayahnya pulang, harus sabar menerima keluhan, cerita dari anak, cerita dari istri, tampung dengan baik, pilah mana yang bisa difasilitasi, mana yang harus dikasih nasihat. Tidak boleh kamu ngomong begitu. Kalau sudah mengarah ke ghibah, sudah mengarah pada namimah, hadap, antisipasi waktu itu. Fungsikan peran ayah dengan baik untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Jangan sampai kita punya peran, anak tumbuh dewasa sampai jadi pengajar misalkan, tapi punya karakter setiap kali dia ngomong ke ayahnya dulu selalu dibenarkan sama ayah, tidak pernah ditegur kalau salah, maka sulit dia untuk diarahkan pada kebaikan. Dan dia biasa ngomong kejelekan orang lain, kemudian membuat permusuhan antar dua orang terjadi, padahal hubungannya baik sebelumnya. Nah, peran ayah sangat vital. Meski waktunya sebentar, sibuk dengan pekerjaan, jaga kualitas pertemuan dengan anak dan istri kita. Berikan tarbiyah yang benar. Kemudian memantau aktivitas anak. Pantau aktivitas anak. Karena bagaimanapun, anak akan mengamati, mendengar, melihat lingkungannya. Dan tanpa disadari, dia akan menyerap itu sebagai pelajaran bagi dirinya. Maka perhatikan dengan siapa anak itu bergaul. Jangan biarkan anak itu mengakses HP, internet, tanpa pengawasan orang tua. Kadang memang mungkin perlu untuk kondisi tertentu, tapi diawasi orang tua. Misalkan pelajaran daring, pelajaran online dari sekolah. Di masa pandemi, tentu anak juga pegang HP, tapi diawasi orang tua. Nah, bukan tanpa pengawasan. Kemudian, di antara yang penting bagi anak ya, adalah peran koordinasi dan kerjasama yang baik ayah, ibu dengan pengajar. Sehingga kalau misalkan di sebagian ma'had ada buku komunikasi, bagus ya, bagus itu. Jadi dikomunikasikan, dicatat oleh gurunya bagaimana anak itu berbuat di sekolah, apa yang perlu dinasihatkan di rumah, pelajaran ini dia sampai di mana, tugasnya apa, komunikasi. Jangan cuma sepihak. Dari guru sudah baik menuliskan itu, orang tua membiarkan. Tidak tahu perkembangan anaknya. Kalau ada buku komunikasi semacam itu, maka hendaknya orang tua membantu menuliskan juga. Kalau misalkan pengajar menuliskan, sang anak tadi dihukum di ma'had karena dia berkelahi dengan temannya. Komunikasi dibaca oleh sang ayah. Jangan kemudian sang ayah langsung berprasangka buruk pada gurunya. Justru berterima kasih pada gurunya, ada yang menasihati anaknya. Kadang kita tidak peka dan tidak melihat sisi kelemahan anak kita, orang lain yang melihat. Maka sampaikan, sang ayah menulis, jazakallahu khairan, kami sudah menambahkan nasihat untuk ananda di rumah. Ada komunikasi yang baik. Nah, dengan komunikasi yang baik, koordinasi yang baik antara pengajar dengan orang tua, terbentuk pribadi yang bagus. Contohnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Sosok pemimpin sekaligus seorang alim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika masih kecil, Umar bin Abdul Aziz itu anak pejabat. Ayahnya gubernur di Mesir. Anak pejabat, biasa hidup mewah. Banyak fasilitas. Ya. Bahkan dulu, waktu masih kecil, waktu masih remaja, Umar bin Abdul Aziz itu dalam sebagian referensi disebutkan sangat memperhatikan penampilannya. Kalau baju itu sudah pernah dipakai, kelihatan sama orang, gak pernah dipakai lagi, ganti yang lain. Begitu juga bersisirnya begitu lama, ya, berdandannya, begitu memperhatikan penampilan. Itu dulu. Maka pernah suatu saat Umar bin Abdul Aziz itu terlambat sholat berjamaah karena terlalu sibuk dengan penampilannya. Sudah mandi, sudah pakai wewangian, pakai sisir dan sebagainya. Yang teman-temannya sudah datang, Umar bin Abdul Aziz terlambat datang ke masjid. Maka Saleh bin Kaisa, salah satu guru Umar bin Abdul Aziz, menegur, memarahi Umar bin Abdul Aziz. Apakah karena itu engkau terlambat datang sholat berjamaah? Sungguh suatu hal yang tidak pantas. Ditegur sama gurunya. Kemudian Saleh bin Kaisan menulis surat ke ayahnya. Ayah Umar bin Abdul Aziz. Tidak peduli ayahnya pejabat, punya banyak jabatan, punya banyak kemewahan. Tapi kalau anaknya berada di lembaga pendidikan itu harus taat dengan aturan. Harus ikut aturan tarbiyah di situ. Nah, harus ikut kebijakan yang sudah disepakati bersama. Ditulis surat oleh Saleh bin Kaisan kepada ayah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz terlambat sholat berjamaah karena sibuk urusi penampilannya. Nah, maka tidak berapa lama ayahnya ngirim utusan. Bukan untuk memarahi gurunya, tapi mendukung teguran gurunya. Ayahnya ngirim utusan, tujuannya apa? Supaya Umar bin Abdul Aziz digundul sekalian. Supaya tidak repot sama rambutnya, tidak terlambat lagi sholat berjamaah. Jadi ayahnya ini mendukung keputusan gurunya. Bukan gurunya yang disalahkan. Anak saya sudah baik, malah dikatakan begini, dikatakan begini. Tidak. Maka sinergi yang baik antara guru dengan orang tua akan membentuk kepribadian anak. Kalau saya salah, saya tidak pantas dibela. Itu membuat dia tumbuh menjadi pribadi yang baik. Dan seperti itulah Umar bin Abdul Aziz. Nah, kemudian sebagai orang tua juga kalau ingin memberikan saran, masukan, ya, harus bijak. Bijak dalam memberi usulan dan saran yang membangun. Kadang dalam penerapan pendidikan di ma'had, namanya kita juga manusia, ada sisi kekurangan. Dan insya Allah ma'had-ma'had al-sunnah terbuka dari kritikan dan masukan. Tapi jangan selalu menganggap bahwa usulan dan kritikan kita harus diterima. Nah, sampaikan saran dengan baik. Bersikap lapang dada dan saling memahami. Apabila ada kekurangan pada penerapan pendidikan anak-anak kita di suatu ma'had atau lembaga pendidikan, tutuplah aib itu. Kita melihat ada kekurangan di sebuah ma'had, misalnya. Jangan cerita ke orang lain dulu. Kalau mau sampaikan nasihat dulu. Kemudian kita lihat siapa tahu memang ada uzur pada lembaga pendidikan itu. Sampaikan nasihat secara tertutup atau disampaikan khusus kepada pihak yang berwenang atau mampu memberikan perbaikan. Bijak. Jangan kemudian di tengah di banyak orang teriak-teriak, ini bagaimana anak saya diperlakukan begini? Iya Pak, sabar dulu, ayo kita ketemu. Enggak, biar yang lain tahu sudah. Begitu. Ingin menampakkan aib ma'had dia sendiri, ya, kepada orang lain. Nah, itu sikap yang buruk. Buruknya itu tidak hanya kepada orang lain, dampaknya, tapi kepada dirinya sendiri. Karena semestinya kita merasa memiliki ma'had yang ini adalah ma'had yang kita berjuang bersama. Ini adalah lingkungan komunitas Ahlus Sunnah yang harus dijaga bersama. Aib yang ada pada ma'had itu atau komunitas itu juga aib bagi kita. Nah, jadi itu beberapa hal yang terkait dengan tanggung jawab orang tua. Pembahasan yang terakhir, insya Allah, kita akan sebutkan beberapa karakter atau perilaku baik yang diharapkan terbangun dalam proses pendidikan anak yang benar. Ya, sebenarnya poin-poin ini juga hasil bagaimana kita melihat, mengawasi. Ya, ada karakter-karakter baik yang ada dalam Quran, Sunnah, teladan salaf yang itu tidak tercapai. Bahkan bisa menimbulkan fitnah. Terjadi fitnah. Nah, karakter-karakter baik yang itu sebenarnya secara uruf baik, tapi kok tidak ada di sebagian orang atau hasil didikan kita. Nah, kita akan sebutkan beberapa poin itu, poinnya saja. Kalau rinciannya tentunya membutuhkan pembahasan tersendiri. Ya, poin itu apa dalilnya, misalkan apa contohnya dari salaf, itu membutuhkan bahasa tersendiri. Tapi setidaknya kita tahu gambaran karakter apa yang kita ingin bentuk pada anak kita, anak didik kita. Ada yang memang harus ada juga yang kalau ada alhamdulillah sebagai pelengkap, tapi tidak harus dari karakter-karakter. Di antaranya adalah memiliki akidah yang benar dan kuat. Pola pendidikan kita, baik pola pendidikan masyarakat, pola pendidikan di keluarga, pola pendidikan di ma'had, harus menghasilkan akidah, menghasilkan anak yang akidahnya benar dan kokoh, benar dan kuat. Yang kedua, selalu berpedoman pada Al-Quran dan hadis yang sahih, ilmiah. Yang ketiga, menjadikan pemahaman salaf sebagai rujukan. Poin 1, 2, 3 harus ada. Yang keempat, menjadi pribadi yang ikhlas ketika beramal, berbuat. Yang kelima, menjauhi kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, dan kebid'ahan. Dia harus punya karakter itu. Dia tinggalkan kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan. Benci dengan hal-hal. hal itu. Kemudian dia menjaga sholat dan berupaya menunaikan rukun Islam yang lain. Waktunya Ramadan dia harus berpuasa. Punya kelebihan harta dia harus keluarkan zakatnya. Punya kemampuan berhaji dia harus berhaji. Yang ketujuh tawadhu, rendah hati. Karakter rendah hati. Dia mau menerima kebenaran dari orang lain. Tidak meremehkan orang lain. Dia tawadhu, tidak menilai dirinya tinggi. Kemudian jujur. Ya. Ini kalau dibacakan semua ada 64 poin, tapi kita baca secara ringkas saja. Jujur, karakter jujur harus ada pada anak-anak kita. Kemudian disiplin dan manajemen waktu. Disiplin. Sholat tepat waktu. Demikian juga dalam kehidupan kita kalau enggak disiplin, ya banyak hal yang tertinggal. Keberangkatan pesawat harus tepat waktu, harus disiplin. Nah, kemudian menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik. Ada orang bercerita, ada orang mengeluh. Dia dengarkan, dia pahami. Dia tidak memikirkan hal yang lain. Dia peduli dengan orang yang berbicara. Kemudian ramah dan menyenangkan. Dia menjadi orang yang ramah dan menyenangkan bagi orang lain. Kemudian peduli dan punya inisiatif yang baik. Ada hal-hal yang harus dibenahi, dia inisiatif untuk membenahi itu. Ada keran misalkan mengalir air, dia tidak cuek. Ada inisiatif, oh ini kalau enggak dimatikan nanti bisa banyak habisnya listrik di makhat ini. Ada lampu, waktu siang tidak dipakai, dia matikan. Nah, ada peduli dan punya inisiatif yang baik. Kemudian semangat belajar sepanjang hayat. Selama dia masih hidup, belum berhenti proses belajar. Belajar untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian menghormati yang lebih tua. Dia hormati yang lebih tua. Tidak dia perlakukan sama dengan orang yang sebaya atau yang lebih muda dari dia. Memuliakan ilmu dan orang yang berilmu. Dia muliakan ilmu itu. Sehingga dia beradab ketika menuntut ilmu. Nah, kemudian menyayangi yang lebih muda. Bersikap penyayang secara umum. Kemudian menghargai orang lain. Sebagaimana dia ingin dihargai secara tepat, dia juga menghargai orang lain. Kemudian menahan amarah dan mengelola emosi dengan baik. Mungkin saja dia marah, tapi sikap marah dia terkendali, tidak brutal, tidak serampangan. Nah, kemudian menahan diri untuk tidak menyakiti atau mengganggu orang lain. Kalau saya tidak bisa memberi kebaikan pada orang lain, setidaknya saya tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain. Kemudian penampilannya rapi, bersih, wangi. Ini suatu hal yang sifatnya penyempurna, bukan sebuah keharusan, tapi membuat indah penerapan sunnah. Nah, kemudian dia punya karakter optimis. Tidak mudah buruk sangka atau malas karena melihat, wah ini tidak akan ada harapan. Dia optimis. Selama masih ada peluang pada kebaikan, dia berjuang. Kemudian dia rajin, giat, dan ulet. Ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah untuk mencapai apa yang bermanfaat untukmu. Kemudian dia pemberani. Kalau memang itu kebaikan, dia berani memperjuangkan. Tidak peduli dengan celaan orang. Kemudian dia sabar dan tabah, tidak suka mengeluh. Sabar dia. Dengan kondisi yang ada. Kemudian dia tawakal kepada Allah. Kalau sudah berjuang maksimal, dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mengakui kesalahan dan berani minta maaf. Kalau dia salah, dia berani mengakui itu sebagai kesalahan. Kalau dia keliru, dia rujuk dari kekeliruannya dan minta maaf. Kalau itu memang sebuah kesalahan. dari dia. Kemudian dia juga berkarakter pemaaf, mudah memaafkan orang. Kalau tadi suka mudah minta maaf, juga mudah ketika memaafkan. Kemudian dia bisa bekerja sama dalam tim. Bisa diajak kerjasama, diarahkan, dikomando oleh pimpinan, misalkan waliul amr, mudah. Innamal mu'min kal jamalil anif, haitsuma qida in qada. Orang beriman bagaikan keledai jinak, kemana dia diarahkan kepada kebaikan, dia mudah untuk diarahkan. Bisa bekerja sama dengan orang lain. Kemudian suka bermusyawarah dan berkonsultasi dengan ahlinya. Dan dia juga suka sholat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal duniawi yang dia bingung untuk memutuskan. Kemudian dia pandai bersyukur dan qanaah. Dia senang kebaikan untuk saudaranya. Dan dia menjadi peredam konflik dan yang menenteramkan, bukan yang suka bikin panas. Kalau bikin orang baik jadi berkelahi, bertengkar, gampang. Yang sulit itu adalah jadi pihak yang suka mendamaikan, menenteramkan. Seharusnya itu menjadi karakter yang tercapai pada anak-anak didik yang dihasilkan dalam proses pendidikan kita. Kemudian dia pintar menentukan skala prioritas. Dari sekian ini penting, dia tahu mana yang harus didahulukan. Yang terpenting ini. Sama-sama harus dilakukan, sama-sama wajib, mana yang lebih wajib. Nah, dia tahu menentukan skala prioritas. Kemudian dia mudah atau untuk bertabayun dan tasabut dengan cara yang benar. Selektif dalam mencari ilmu dan menyaring informasi. Tidak setiap berita dia terima, tapi dia saring dengan benar. Kemudian suka membaca. Dia sabar ketika membaca dan menelaah. Jangan sampai hanya membaca bagian depannya, kesimpulan akhir tidak dia baca. Hingga kesimpulannya salah. Telaten ketika membaca, menelaah. Baik membaca informasi ataupun membaca karya-karya ulama. Nah, dia tidak mudah berprasangka buruk. Dia mengedepankan husnudzon kepada saudaranya yang secara zahir menampakkan keadilan. Dia ilmiah, berlandaskan hujjah dan data, bukan katanya dan katanya. Itu semestinya menjadi karakter yang terhasilkan dalam proses pendidikan anak-anak kita. Dia bersikap adil, tidak zalim. Dia bertanggung jawab. Dia tahu resikonya. Kalau saya berbuat begini, saya harus begini. Saya bertanggung jawab atas tindakan saya, atas pilihan saya. Dia bertanggung jawab. Dia dermawan dan suka menolong, berbakti pada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, menyambung silaturahmi, taat kepada waliul amr dalam hal yang ma'ruf, komitmen dengan kesepakatan. Kalau sudah ada perjanjian, perjanjian kontrak kerja atau perjanjian apapun, dia komitmen dengan kesepakatan itu. Saya sudah tanda tangan. Al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin terikat dengan perjanjian mereka. Maka anak itu akan menjadi orang yang komitmen dengan kesepakatan. Dan dia hemat dan tidak boros. Dan dia selalu introspeksi dan memohon ampun kepada Allah. Introspeksi dirinya. Minta masukan dari orang lain. Apa sisi kekurangannya. Kalau ada kesalahan, dia istighfar. Minta ampun kepada Allah. Tidak memberat-beratkan diri. Tidak takalluf. Kemudian dia memiliki sifat iffah, menjaga kehormatan dirinya. Dia semangat beramar ma'ruf nahi mungkar secara tepat. Tahu ilmunya bahwasanya ini mungkar sehingga saya ingkari. Tahu bahwasanya ini kebaikan sehingga saya perintahkan kepadanya. Dia menunaikan hak masing-masing. Kalau dia posisinya sebagai anak, dia tahu bagaimana memenuhi hak orang tua. Posisinya sebagai murid, dia tahu bagaimana memenuhi hak guru. Dan dia pandai memposisikan dirinya. Kepada siapa dia berbicara? Apakah kepada orang lebih tua, atau teman sebaya, atau orang yang lebih muda dari dia? Dia pandai memposisikan. dirinya. Dia teliti, ta'anni, dan tidak tergesa-gesa. Dia cepat mengambil peluang kebaikan. Dia tidak gegabah dalam memvonis sesat atau kafir. Tidak seperti khawarij atau orang-orang yang mengikuti metode khawarij. Tidak serampangan dia memvonis orang. Dia fokus dan kontinu dalam berbuat kebaikan. Ketika dia sudah berbuat, maka dia fokus konsentrasi pada hal itu. Ya. Dia berusaha menyelesaikannya dengan baik. Juga dia menerapkan budaya antri. Tidak menyerobot antrian. Ketika ada orang yang lebih dulu di depannya, dia tidak serobot antrian itu. Kemudian dia juga tafahum, mudah memahami orang lain. Dan dia bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat yang boleh ditoleransi, ada yang tidak boleh ditoleransi. Dia tahu bedanya. Dan dia tidak merasa lebih baik dari orang lain. Dan yang terakhir, dia mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Ini sebenarnya karakter-karakter yang menjadi cita-cita kita. Bagaimana seorang anak didik itu diharapkan terbentuk karakternya dari proses tarbiyah kita. Yang itu menjadi tanggung jawab bersama. Ada peran pemerintah di sana, ada peran masyarakat lingkungan sekitar, ada juga peran keluarga. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita insya Allah akan memanfaatkan sedikit waktu yang tersisa untuk menjawab sebagian dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan alafu minkum jika banyak yang belum bisa dijawab. Ada pertanyaan, apa hukum menggulung atau melipat lengan baju dalam sholat? Hukumnya menurut penjelasan sebagian ulama makruh melipat atau menggulung lengan baju dalam sholat. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Umiran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'ati a'dha wa an la akuffa sya'ran wa la thawban. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk sujud pada 7 anggota tubuh, dan lafaz yang menunjukkan makruhnya melipat rambut atau melipat pakaian di dalam sholat, wala akuffu sya'ran wala thauban, dan aku tidak boleh atau dilarang melipat rambut atau melipat pakaian. Nah, jadi hukumnya makruh. Kemudian bismillah, mohon bimbingannya Ustaz, barakallahu fikum. Apakah masih ada udzur
0: di saat sekarang ini untuk tidak sholat berjamaah di masjid terkait pandemi. Di saat sekarang ini khususnya di Tanjung Balai, apakah masih ada perbedaan antara masjid Ahlus Sunnah yang menerapkan protokol kesehatan dengan masjid kaum muslimin pada umumnya yang tidak menerapkan protokol kesehatan? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Pertama, kita perlu mencermati aturan-aturan pemerintah berupa surat edaran, misalnya surat edaran Menteri Agama, ya. Kemudian juga instruksi Menteri Dalam Negeri, ataupun aturan-aturan lain yang berlaku. Maka di sini perlu ta'awun kita untuk saling bertukar informasi yang terbaru. Bagaimana aturan-aturan itu diberlakukan. Kalau dulu di masa-masa awal pandemi, sebatas yang saya ketahui, untuk pembukaan masjid memang harus ada izin. Diharapkan mendapatkan izin dari Satgas COVID. Sehingga juga harus pilih masjid.

0: COVID-19, sehingga pemerintah pun memberikan beberapa kelonggaran. Adanya penerapan PPKM level 1, 2, 3, atau 4 itu menunjukkan tidak harusnya lagi. Namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Kalau dalam instruksi Mendagri yang terakhir, merujuk kepada aturan dari Kemenag. Maka itu yang perlu kita pantau selalu update-nya, perubahan-perubahan terbarunya, bagaimana aturan-aturan dalam Kemenag. Kalau di ma'had kami sejauh ini masih diterapkan protokol kesehatan dengan soft berjarak, mengikuti SE yang terakhir dari Kementerian Agama. Namun kami tidak menyalahkan apabila di sebagian ma'had Ahlus Sunnah menerapkan soft yang rapat kalau sudah mendapat izin dari Waliul Amr setempat. Ya, misalkan kalau di sini mungkin ada izin dari Dinas Kesehatan misalkan, maka kami tidak menyalahkan itu, ya. Walaupun mungkin kami berbeda dalam sisi pandang bahwa semestinya masih perlu kita menjaga protokol kesehatan dengan cukup ketat, apalagi yang terbaru mulai ada kenaikan jumlah penderita COVID-19 dengan varian baru Omicron. Harapan dari pemerintah kita tidak mengendorkan protokol kesehatan, tetap berusaha untuk menjaga jarak, ya. Demikian juga sebenarnya masih ada harapan dari pemerintah untuk kita tidak bersalaman terlebih dahulu, ya. Itu sebatas yang saya pahami. Namun kalaupun kita berbeda sisi pandang dalam hal ini, bukan sesuatu hal yang menyebabkan kita harus saling menyalahkan satu sama lain. Jadi kalau terkait dengan apakah masih ada uzur untuk tidak sholat berjamaah di masjid, dalam situasi saat ini, wallahu a'lam, sebaiknya berusaha untuk tetap sholat berjamaah di masjid, termasuk di masjid-masjid kaum muslimin, dengan kita menjaga protokol kesehatan untuk diri kita sendiri. Sambil terus memantau, siapa tahu ada perubahan-perubahan terbaru dari kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut. Nah, ada pertanyaan hukum berjabat tangan ketika masuk ke dalam masjid yang dilakukan secara berkelanjutan, bagaimana hukumnya? Kalau di masa pandemi, sebaiknya memang masih berlaku penerapan protokol kesehatan untuk tidak berjabat tangan sementara waktu, tidak berangkulan. Nah, itu sebatas yang saya pahami. Ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap mereka yang sudah duluan menyikapi kita? Nah, kalau kita sebagai pihak yang terzalimi, ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan. Kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, level yang tertinggi, sikap yang terbaik adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Sebagaimana dibimbing dalam Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan fa'idhal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin 'adzim. Idfa' billati hiya ahsan, balaslah perlakuan yang buruk kepada kita dengan yang lebih baik. Fa idza ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun, maka orang yang sebelumnya ada sikap permusuhan kepada kita bisa jadi menjadi waliyun hamim. Orang-orang dekat yang bersahabat menjadi baik kepada kita. Tetapi sikap ini tidak semua orang bisa melakukan, membalas keburukan dengan kebaikan. Wa ma yulqaha illa alladziina sabaru. Tidaklah yang mendapatkan anugerah kemampuan berbuat demikian kecuali orang-orang yang bersabar. Wa ma yulqaha illa du hazzin azim. Tidak ada yang bisa mendapatkan itu kecuali orang yang mendapatkan anugerah yang sangat besar. Itu tingkatan yang terbaik. Kalau kita tidak mampu seperti itu, setidaknya jangan balas dengan perlakuan buruk juga. Apalagi jika masuk kategori orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang sikap kita, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang bodoh itu artinya orang-orang yang kita sulit diskusi dengan dia, siapapun dia itu, diajak diskusi baik-baik, disampaikan hujah, tidak mau nerima. Maka sikap terhadap orang-orang yang jahiluna, kita katakan qalu salama. Ya sudahlah, saya ucapkan salam saja. Begitu. Kita menghindar saja dengan mengucap salam. Nah, intinya jangan balas dengan perlakuan buruk yang lebih dari itu. Nah, kalau membalas secara setara, itu hak kita. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah dengan keburukan semisalnya, itu hak kita. Tapi kalau kita bisa membalas dengan kebaikan, itu lebih baik, ya, pahalanya lebih besar. Kalau kita memberikan maaf, bidang maaf itu menghasilkan perbaikan, maka kita akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Nah, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Tolong jelaskan tentang perbedaan Salafiyun dengan Roja Sururi dan pendapat Roja Sururi dengan Salafiyahnya. Tolong dijelaskan Ustaz.
1: Masya Allah.
0: Jadi perbedaannya dalam hal-hal yang prinsip adalah sikap terhadap Ahlul Bid'ah. Ya. Tidak membela dan mendukung Ahlul Bid'ah. Sedangkan orang-orang Roja Sururiyun itu nampak dari ustaz-ustaz mereka membela orang-orang yang menyimpang secara pemahaman. Duduk dengan tokoh-tokoh jamaah tabligh, berfoto bersama dengan tokoh-tokoh sururi. Nah, membela ahlul bid'ah yang berpemahaman berji'ah. Nah, itu yang prinsipnya. Kemudian berkembang dari situ terjadi perbedaan-perbedaan yang juga kemudian menjadi banyak. Nah, dalam muamalah mereka bagaimana ketika kajian tidak memperhatikan hijab bagi para ummahat. Ada yang memberikan kajian langsung tanpa adanya hijab dengan para ummahat. Dan hal-hal lain yang kemudian berkembang menjadi perbedaan-perbedaan ikutan.

0: Bismillah, bagaimana hukum bagi seorang yang punya hobi memancing ikan atau seorang nelayan yang mana si pemancing menggunakan umpan hewan hidup dan semisalnya, seperti menggunakan umpan cacing, jangkrik atau ikan hidup dan lain sebagainya. Apa si pemancing akan dituntut kisos nanti pada hari kiamat? Sementara untuk mendapat ikan tersebut, dia hanya bisa dengan cara tersebut. Jazakallahu khairan. Mungkin ada cara lain, ya, seperti menjaring dengan jala. Walaupun sebenarnya memberikan umpan-umpan semacam ini, insya Allah bukan termasuk hal yang dilarang. Bukan termasuk hal yang dilarang. Dan insya Allah tidak ada kisos terkait itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hukumnya jika seseorang itu tidak menyukai salah satu ayat-ayat Allah, apakah ia tergolong kafir? Jazakumullahu khairan. Kalau dia membenci ayat Allah dan menentangnya meski satu ayat, maka dia kafir. Kafir juhud. Nah, kalau dia membenci, tidak suka dengan salah satu syariat Islam, ya, itu bagian dari pembatal keislaman. Membenci satu saja ayat, atau menolak satu saja ayat Al-Quran dengan tegas, maka jatuh kepada kekafiran. Kalau sudah terlanjur terjadi itu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang terjatuh ke dalam kekafiran, dia benar-benar bertaubat kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu meskipun dosa itu kekafiran. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir, kalau mereka berhenti dari kekafiran itu akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Assalamualaikum Ustaz, ana mau bertanya apakah boleh menerima pemberian tetangga dari hasil usahanya sedangkan usahanya dari hasil riba. Ada perbedaan pendapat ulama tentang hal itu. Sebagian ulama tegas melarang. Kalau tidak salah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizullah, sebagian ulama memberikan rincian antara jenis pekerjaan yang haramun lidzatihi wa haramun likasbihi. Haramun lidzatihi, pekerjaan yang haram secara zatnya, misalkan ada orang pekerjaannya mencuri motor. Mencuri motor. Kemudian motor itu dia jual dan kita tahu hasilannya dari jual motor curian. Itu haramun lidzatihi. Haram secara zatnya. Tidak boleh sama sekali kita memperolehnya. Baik dengan cara hadiah atau jual beli dengan dia, dengan uang itu misalkan. Tidak boleh sama sekali. Karena itu haramun lizafi. Ada haramun kasbihi. Haram secara upaya yang diupayakan. Itu seperti pekerjaan yang haram, ya, tetapi tidak terkait langsung dengan zat barangnya, termasuk transaksi riba. Ya. Yang merinci demikian diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau berdalil, orang-orang Yahudi itu akaluna lis-sufti, sangat suka makan hal-hal yang haram termasuk riba, ya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih mau menerima hadiah dari orang-orang Yahudi. Nah, Nabi diberi hadiah sepotong daging kambing bagian kesukaan Nabi yang disuruh dikasih racun oleh mereka. Kemudian Nabi menerimanya dan memakannya. Tapi bagian dari daging itu berbicara. Sebagian sahabat ikut makan, meninggal dengan sebab racun itu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup pada waktu itu, ya. Tapi terasa oleh Nabi pengaruh dari racun tersebut. Apa hukuman bagi orang yang suka mencela dan menjelekkan nama orang lain, nama orang? Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Kulli kulli humazatin humazah." Wailun, celaka. Dosa-dosa yang disebutkan dengan kata wailun menurut sebagian ulama itu adalah dosa besar. Masuk kategori dosa besar. Humazatin humazah, sebagian ahli tafsir mengartikan celaan baik terang-terangan di hadapan orangnya ataupun celaan di belakang orangnya. Celaan dengan ucapan atau celaan dengan perbuatan. Itu semua masuk kategori wailun,

Bagaimana hukum seorang ahlu sunnah yang sudah belajar manhaj salaf tetapi dia tetap sholat di masjid yang di depannya ada kuburan? Dan jarak antara kiblat dan kuburan hanya sebatas dinding yang menghalanginya. Kalau ada dinding yang menghalangi, jadi misalkan ini masjid ada dindingnya. Setelah dinding itu ada kuburannya. Ada pemisah di situ. Maka insya Allah tidak mengapa yang demikian. Sebagaimana di dalam fatwa Syekh Mukbil. Tapi kalau langsung di area sama, ini yang dilarang. Nah, wallahu a'lam. Bolehkah memenuhi undangan dari orang yang berpenghasilan haram? Tadi ada rinciannya ya. Kalau berdasarkan penjelasan Syekh Ibnu Taimin, ada penghasilan yang haramun lidzatihi, ada yang haramun likasbihi. Haramun lidzatihi itu adalah haram secara zatnya. Seperti orang pekerjaannya mencuri barang, merampas barang orang, itu haram lidzatihi. Berpindah ke orang lain haram. Ada yang haramun likasbihi, zatnya tidak haram, tapi cara memperolehnya yang haram. Nah, seperti orang yang pekerjaannya, profesinya sebagai penyanyi dan semisalnya. Yang warok, sikap warok sebenarnya meninggalkan itu semua. Begitu. Tapi kalau dirinci, apakah boleh? Sebagian ulama ada yang membolehkan untuk yang sifatnya haramun likasbihi. Nah. Afwan Ustaz, apakah boleh memakai kopiah yang bermacam-macam model sebagaimana yang banyak pada remaja-remaja muslim saat ini, misalnya seperti kopiah yang menyerupai topi padi kepada masyarakat umum atau awam. Nah, kopiah ya atau kolam suan itu jangan yang macam-macam sebaiknya ya, sebagai anjuran. Cari yang sederhana, yang mudah. Nah, Allahu a'lam. Kemudian apa yang seharusnya ummahat lakukan di masa fitnah seperti saat ini di mana salafiyin terpecah menjadi kubu Ustaz Uman dan kubu Jumhur? Mohon berkenan memberikan bimbingan dan nasihat kepada ummahat supaya bisa bersabar dan tetap bersemangat dengan kondisi seperti sekarang ini. Jazakumullahu khairan. Tetap bersabar dan berjuang untuk menjaga persatuan itu sesuai bimbingan dan arahan para ulama. Karena itulah bimbingan terakhir mereka yang sampai kepada kita. Kecuali nanti ada bimbingan yang terbaru dari para ulama. Kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar satu kali hati salafi di atas al-haq dan jangan ikut menuduh tanpa alasan. Jangan ikut untuk membantu kedzaliman. Di antara bentuk kedzaliman itu adalah menuduh ya, memvonis tanpa alasan yang jelas, memvonis tanpa ada bimbingan dari para ulama. Tetap bersemangat untuk belajar, beribadah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Afwan Ustaz, kita punya tetangga, tetapi tetangga kita itu tidak peduli dengan sesama tetangga lainnya. Bagaimana kita menyikapinya? Bersabar, kemudian memberikan, kalau ada kesempatan memberikan nasihat, berikan nasihat yang baik. Kalaupun nasihat itu dengan contoh perbuatan yang baik, itu juga sikap yang baik. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang mendzalimi dia dengan alasan dia tidak peduli dengan tetangga. Sambil berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala
memperbaiki keadaan dia dan memperbaiki keadaan kaum muslimin secara umum. Nah, baik.

Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum istri yang meminta cerai kepada suami namun suami tidak mentalaknya karena memilih untuk bersabar atas tingkah lakunya? Kalau memang suami tersebut tidak mendolimi istri dan dia memilih untuk tidak mentalak dan bersabar, itu tindakan yang bagus selama suami tidak mendolimi. Ya. Tapi kalau misalkan istri tetap memaksa dan memilih jalur pengadilan, ya, itu juga hak istri. Hanya saja terdapat ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang istri meminta talak, ya, mengupayakan talak tanpa sebab yang syar'i. Nah, cuma kalau istri terdolimi, benar-benar terdolimi, dan dia memang ingin berpisah dari suaminya, mengupayakan lewat pengadilan, baik kemudian pengadilan nanti akan memutuskan jatuh talak atau menjatuhkan khulu, ya, berpisah dengan membayar tebusan, maka itu hak istri ketika istri dalam posisi terdolimi. Nah, agak panjang juga di sini, kayak curhat ya, insya Allah. Tapi secara garis besar nasihatnya seperti itu. Kalau bisa dipertahankan sebuah kehidupan rumah tangga, itu yang terbaik. Karena syaitan sangat berusaha memisahkan suami dengan istrinya. Ketika berhasil memisahkan suami dengan istrinya, syaitan sangat senang dan menjadi bala tentara iblis yang kedudukannya paling dekat dengan iblis. Setan yang berhasil memisahkan suami dengan istrinya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Nah, itu berjuang untuk mempertahankan pernikahan. Karena dengan pernikahan itu harapannya sama-sama tercapai maslahat bagi suami maupun istri. Pernikahan, perceraian hanyalah opsi terakhir ketika sudah sulit diharapkan kebersamaan yang saling menyenangkan. Nah, baik.

0: Nah, mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan dengan keterbatasan yang ada. Al-afu minkum, tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Jazakumullahu khairan atas atensi dan perhatian, dukungan antum sekalian. Allahumma ja'alna mubarakan aynama kunna. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang menebar berkah dimanapun kami berada. Nah, dan ana meminta maaf jika dalam rangkaian kegiatan kajian selama 2 hari ini ada kekurangan dan kesalahan. Apabila ada penyampaian ana yang salah, bisa disampaikan, kritik dengan baik. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qayyim ikhwah rahimani wa rahimah jami'an, kita manfaatkan waktu kita pada salat subuh untuk saling mengingatkan di antara kita, dan bukanlah ana yang berada di depan antum ini yang memberikan nasihat, adalah orang yang lebih berilmu atau lebih baik amalnya, tetapi ini semuanya dilakukan menyebab at-tanasuf bainan, saling memberikan nasihat dan ratusan. Barangkali yang sedikit ana miliki ini bisa bermanfaat bagi diri saya dan antum semuanya. Fatihillah azanallahu ayyakum. Kita sudah mengetahui bersama bahwasannya ilmu dan ahli ilmu memiliki keutamaan yang begitu besar, sehingga Allah SWT berfirman, kul hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Katakanlah Muhammad SAW, tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Perhatikan ayat ini, menunjukkan keutamaan ahli ilmu. Bahwasanya orang-orang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Perbedaan tersebut, kita tahu si A itu ahli ilmu, si B bukan ahli ilmu, itu pada amalannya. Bukan banyaknya ilmu yang ada pada dirinya, tetapi pada amaliyah. Perhatikan, tahu si A ini

0: Kenapa? Karena dia mengamalkan ilmu tersebut. Si B, walaupun dia hafal ilmu banyak, tapi tidak mengamalkan, tidak ada bedanya dengan orang yang jahil. Bahkan lebih parah daripada orang yang jahil. Maka orang seperti ini tidak memiliki keutamaan. Orang yang tahu ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, itu tidak memiliki keutamaan. Yang disebutkan keutamaan ilmu, itu bagi orang-orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga Allah tegaskan, kul hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina laa ya'lamuun. Orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Ini menunjukkan keutamaan ahli ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina uutul 'ilma darajaat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Diberi ilmu dan mereka mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga Allah angkat derajat mereka. Allah tinggikan derajat mereka daripada orang-orang mukmin yang tidak memiliki ilmu. Tawakkalillah azza Allah wa iyyakum. Terkait dengan ini, ana ingin menyampaikan sebuah ucapan dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, innal busara'a la ya'manuna min arba. Dhanbun qad mada la yudra ma yasna'u bihi ar-rabbu azza wa jalla. Wa umrin qad batiya la yudra ma fihi min al-halaqah. وفضل قد أعطي العبد لعله مكر واستدراج وضلالة قد زينت قد زينت يراها هدى وقلب وزيه قلب ساعة قد يسلب المرء دينه ولا يشعر. Ucapan Imam Abdullah bin Mubarak ini disebutkan dalam kitab Syiar Alam Nubala. Beliau mengatakan, innal busara, sungguhnya ahli basira, orang-orang yang berilmu, yang tajam ilmunya, dan diamalkan ilmunya, yang bermanfaat ilmunya, ahli basira, itu la ya'manuna min arba, tidak merasa aman dari empat hal, empat perkara. Perhatikan ini. Yang pertama yaitu dhanbun qad mada, dosa yang telah lalu, yang dilakukan oleh al-basirah. Dia berbuat dosa, dia enggak aman dengan dosa tersebut yang dia lakukan. Dan buntut mato, dosa yang telah berlalu, yang dia lakukan dosa tersebut, enggak merasa aman berdosa tersebut. La yudra ma yasna'u fihi ar-rabbu azza wa jalla. Dia enggak merasa aman dari dosa yang dia lakukan di masa yang lalu itu. Dia enggak tenang dengan dosa itu. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Allah Azza wa Jalla terhadap dirinya atas dosa tersebut. Dia khawatir untuk diazab oleh Allah karena perbuatan dosa itu. Takut. Takut dengan dosa yang dia lakukan. Dia khawatir Allah mengazab dia. Walaupun Allah Azza wa Jalla, kalau menghendaki, Allah ampuni dosanya. Itu hak Allah. Tapi al-basirah takut. Dia takut. Dosa yang dia lakukan, yang pernah dia lakukan, dia takut. Takut mendapatkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, kita kurang. Kita berdosa jarang. Kita ini merasa takut dari perbuatan dosa kita. Bahkan kita sombong, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikiranya Allah tidak melihat kita, naudzubillah. Berani berdusta, subhanallah. Ini perhatikan dosa yang telah lalu. Apakah diampuni atau justru naudzubillah Allah akan menghadap kita karena dosa yang kita lakukan. Tidak ada hujah bagi kita nanti di hadapan Allah kalau Allah menghadap kita disebabkan dosa yang kita lakukan. Maka hindarilah perbuatan dosa. Ketika kita terjatuh dalam dosa, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Basirah enggak tenang. Enggak tenang dengan perbuatan dosa. Apalagi dosa itu naudzubillah menyebabkan dosa yang lainnya, naudzubillah. Dicontoh oleh orang lain, naudzubillah. Naudzubillah. Hati-hati. Hati-hati dari perbuatan dosa, dan terlalu banyak perbuatan dosa itu ya. Termasuk ghibah, namimah. Hati-hati. Orang yang tadinya hubungannya baik satu dengan yang lainnya disebabkan lisan dia yang dia namimah. Na'udzubillah. Dipengaruhi. Akhirnya bermusuhan dua orang yang tadinya bersahabat. Dikiranya enggak dosa itu. Dosa itu. Hati-hati. Demikian juga ketika ada berita-berita. Jangan mudah menukil berita. Pastikan dulu kebenaran berita tersebut. Kalau sudah pasti, pastikan juga hukumnya. Bisa jadi dia yang benar, kita yang salah. Ini penting. Hati-hati. Terkait dengan jenis-jenis dosa yang terlalu banyak. Tapi anak tekankan ucapan Al-Imam Abdullah bin Mubarak ini. Yang pertama, dzanbun qad madha la yudra ma yasna'u bihi Rabbu azza wa jalla. Yang kedua, umrin wa umrin qad basiya. Al-Basirah tidak merasa aman dari usia yang terpisah ini. Usia kita yang telah berlalu itu sudah jelas. Kita melakukan amalan soleh sudah jelas. Kita melakukan amalan jelek sudah jelas. Sudah ada catatannya. Kita nggak tahu nih yang berikutnya nih. Tersisanya. La yudro ma fihi minal halakah. Al-Basirah tidak merasa aman dengan usia yang tersisa ini. Dengan umur yang tersisa ini. Tidak tahu apakah dari umur tersebut ada sesuatu yang bisa membinasakan dia. Walhamdulillah kita sampai sekarang istiqomah. Berada di atas dakwah salafiyah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah kita ini patut bersyukur. Tapi kita enggak tahu apakah sebentar lagi dari sisa umur kita ini ada sesuatu yang akan membinasakan kita sehingga kita meninggalkan dakwah salafiyah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Jangan merasa aman dari sisa umur ini. Kita bersyukur pada Allah sampai sekarang kita berada di atas manhaj salafi. Dakwah salafiyah. Bersyukur pada Allah. Tapi ingat, siapa yang menjamin sisa umur kita ini? Al-a'mal bil khawatir, kata Rasulullah. Amalan itu amat ditentukan oleh penutup amalan tersebut. Kalau seorang tadinya masya Allah baik, dia beramal dengan amalan al-jannah, subhanallah, ketika akan meninggal berubah dia beramal dengan amalan ahlun nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Jangan merasa aman dari sisa umur ini. Jangan kita bangga, alhamdulillah kita masih salafi, alhamdulillah, terus bangga dengan itu. Enggak khawatir dengan sisa umur kita, na'udzubillah min dzalik. Tidak tahu dari sisa umur ini ada sesuatu yang akan membinasakan diri kita, na'udzubillah min dzalik. Al-Basirah enggak aman. Sehingga apa? Dia terus bersyukur pada Allah, terus bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari ya, sebab-sebab datangnya hidayah Allah tabaraka wa taala. Ini al-bajir. Yang ketiga, fadlun qad u'tiyal 'abda la'allahu makrun wastidrajun. Yaitu keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Keutamaan apa saja? Kenikmatan apa saja? Nikmat harta, nikmat mansyib, jabatan, posisi, jadi imam atau jadi apalah, pengurus dakwah. Atau diberi ilmu oleh Allah. Ini fadlun. Tapi al-basirah itu merasa gak aman. Gak aman dengan keutamaan ini. Fadlun qutu'yal abda la'allahu makrun wastidrajun. Dia khawatir. Ya. Khawatir. Keutamaan itu justru dia adalah makar. Tipu daya Allah subhanahu wa ta'ala. Justru itu adalah istidrot. Yaitu istidrot ditunda, penundaan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang bermaksiat kepada Allah tidak mendapatkan adab. Tidak langsung mendapatkan adab. Tidak langsung mendapatkan adab. Bermaksiat kepada Allah tidak diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditunda. Dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus dia tambah maksiatnya, tambah maksiatnya. Dia merasa, wah saya dapat keutamaan. Diberi harta terus, dikasih harta terus. Dia bermaksiat, ditambah hartanya terus. Ini yang dia khawatirkan. Ini jangan-jangan nih makar. Jangan-jangan nih istidrot dari Allah subhanahu wa ta'ala. Takut. Diberi ilmu, justru sombong. Melecehkan orang lain, na'udzubillah. Beri-beri ilmu, cuma pintar membantah orang, masya Allah, mengelabui orang, subhanallah, supaya orang ngikutin dirinya, bukan ngikutin al-haq, subhanallah, bahaya, bahaya ini. Dapat ilmu itu satu keutamaan sebetulnya, tetapi al-basirah khawatir dengan ilmunya ini, jangan-jangan ini makar, subhanallah. Karena dia punya ilmu, orang-orang masya Allah, ya, didatangi oleh orang, dipuji oleh orang, ya. Tertipu dia dengan pujian. Ketika jatuh dalam kesalahan, tidak mau bertobat kepada Allah, tidak mau rujuk. Na'udzubillah. Hati-hati, ini makar. Hati-hati, ini istidrot. Usaha dalil-dalilnya sudah ya. Tapi ketika jatuh dalam kesalahan, tidak mau bertobat kepada Allah. Tidak mau rujuk dari kesalahannya. Sombong dia, gengsi dia. Ini bahaya, bukan fadlun itu. Itu khawatir. Istidrot. Al-basirah merasa khawatir yang demikian ini. Diberi harta, diberi jabatan, diberi ilmu. Atau diberi kenikmatan yang lain. Dia khawatir. Ini jangan-jangan. Oleh karena itu keutamaan yang hakiki itu adalah jika seorang mendapatkan keutamaan dia lebih dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Hazm, beliau mengatakan kullu nikmatin la tuqarribuka min Allah fahiya baliyah. Segala nikmat yang tidak bisa mendekatkan dirimu kepada Allah maka itu adalah petaka. Seorang diberi harta. Sebelum mendapatkan harta, ketika dia miskin, masya Allah rajin talabul ilm. Masya Allah nikmat. Ketika dia diberi usaha, berhasil usahanya, mulai mundur talabul ilm. Yang tadinya aktif sudah kurang aktif. Ingat, kullu nikmatin la tuqarribuka min Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah, maka itu adalah baliyah. Itu adalah petaka. Bukan nikmat itu. Bukan keutamaan itu. Diberi jabatan. Seorang yang diberi jabatan, seharusnya memudahkan urusan kaum muslimin. Dimudahkan. Tapi dia tidak. Mempersulit orang lain. Na'udzubillah. Mendolimin orang lain. semakin berdosa dia. Na'udzubillah. Demikian juga orang diberi ilmu. Seharusnya orang yang diberi ilmu itu semakin tawadhu dia. Semakin merendah. Tapi sebagian orang diberi ilmu, subhanallah, mutakabbir. Melecehkan orang lain, menghina orang lain dengan ilmunya. Ketika diingatkan, masya Allah, ucapannya menyakitkan orang lain. Dengar sekali, antum pernah begini, apa dalilnya? Diminta hujahnya. Yang anak tahu ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Dia berilmu. Maka orang yang menasihati ini dikatakan, antum kapasitasnya apa? Masya Allah. Siapa antum? Sudah apa berapa sih antum? Masya Allah. Subhanallah. Caranya kalau salah, taubat. Kalau tidak punya hujah, pegang yang punya hujah. Begitu seharusnya. Hati-hati ya, Fan. Hati-hati dari masalahnya. Ahl basirah tidak merasa aman. Keutamaan yang Allah berikan pada dirinya, enggak merasa aman dia. Ini jangan-jangan makar, jangan-jangan istidrot. Kita tahu itu satu fadlun kalau itu semuanya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kalau semakin jauh kita dari Allah, hati-hati. Khawatir ini makar. Khawatir ini istidrot. Kemudian yang terakhir, wa dhalalatun qad zayyinat yaraha hudan wa zayyi qalbun sa'atan qad yaslubu al mar'a dinahu wa la yashku. Yang terakhir yaitu al basirah, tidak merasa aman dari kesesatan. Tidak merasa aman dari kesesatan yang dihias, dipoles seolah-olah dia menyangka, dia melihat, meyakini itu suatu kebenaran. Al-Basirah tidak merasa aman dengan kesesatan yang dihiasi, dipoles, diucapkan kata-kata yang indah sehingga tertipu manusia menganggap dan menyangka dan meyakini itu suatu kebenaran. Bukan hujah. Wah, itu banyak orang seperti itu. Nah, Al-Basirah tidak merasa aman terhadap kesesatan yang dihiasi, dipoles, sehingga dia menyangka itu al-haq. Ini ngeri yang seperti ini. Al-Basirah takut terhadap kesesatan yang telah dihiasi sehingga dia menyangka, meyakini suatu kebenaran, sehingga dia lakukan kesesatan tersebut. Bahkan dia mendakwakan kesesatan tersebut karena yakin itu kebenaran. Ini yang dikhawatirkan ibadah. Ini menunjukkan apa ya, Pak? Tolak boleh. Pelajari dengan baik. Jangan sampai kita taklid. Tidak dibenarkan. Apa hujahnya? Si A melakukan ini, apa hujahnya? Si B berkata demikian, apa hujahnya? Kalau ada dalil dan hujah, ikuti yang bersama dalil, yang bersama hujah. Artinya Al-Basirah terus mempelajari ini. Wajah kalbi sa'atan, menyimpangnya hati sesaat saja. Menyimpang hati kita ini sesaat saja, na'udzubillah. Itu akan bisa merusak agama seseorang. Dalam keadaan dia tidak sadar, tidak menyimpang hatinya, na'udzubillah. Sesaat saja menyimpang hatinya, subhanallah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, maka Allah simpangkan hati-hati mereka ini menjadi sesat, na'udzubillah min dzalik. Ini mungkin ya yang bisa saya sampaikan di majelis ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ana memohon kepada antum semuanya, kita manfaatkan waktu dengan baik. Karena waktu-waktu yang kita jalani ini akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma qul wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Dari kerugian dikecualikan dia dari kerugian dalam kalimat ini illal ladzina amanu, itu ada perintah untuk thalabul ilm, wajib untuk thalabul ilm. Yang kedua, sifat yang kedua, wa'amilus shalihat. Yang pertama sifat iman, yang kedua al-amal shalih, dan beramal soleh. Suatu amalan dikatakan amalan soleh jika terpenuhi dua syarat. Secara zahir amalan itu sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, secara batin pelaku amalan tersebut ketika melakukan amalan itu, dia mengikhlaskan amalannya karena Allah, bukan untuk yang lain, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan karena takut celaan, tapi karena ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan jannah Allah. Sekali lagi, si pelaku amalan tersebut secara batin ikhlas karena Allah, mencari keriduan Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena menginginkan ujian dari manusia, bukan karena takut celaan orang yang suka mencela. Sebagian orang dia tahu ilmu, tahu alham, tahu ini hak, ini batin, itu batin, tahu, tapi gak berani menyampaikan alham karena takut celaan manusia, takut dibongkar aibnya, sehingga dia tidak berani menyatakan alham itu hak. Dia tidak berani menyatakan kebatilan itu batin, takut celaan, takut dibongkar aib-aib. Sekali lagi, tidak semua orang yang berilmu bisa mengamalkan ini. Kalau dia tidak ikhlas, sulit untuk amal. Tapi orang yang ikhlas, dia tidak peduli mau dicela, tidak ada masalah. Kalau memang itu ada pada dirinya, dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu malu. Dia mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keriduan Allah. Tidak peduli dia dicela oleh manusia. Saya ada kekurangan, tidak ada masalah. Dicela wajar. Segera bertobat. Kalau celaan itu ada pada diri kita dan kita mendapatkan celaan, bersyukur kita. Segera bertobat sebelum kematian tiba. Jangan takut dengan celaan. Jangan takut, oh nanti kalau saya begini dipongkar aib-aib saya. Jangan takut. Harapkan pahala di Allah. Cari keriduan Allah. Jangan takut celaan manusia. Dan jangan pula menginginkan pujian dari manusia. Melakukan sesuatu karena ingin dipuji. Na'udzubillah. Jadi amalan yang dikatakan itu amalan soleh jika terpenuhi dua syarat itu. Secara zahir amalan itu sesuai dengan syarat Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang kedua, secara batin si pelaku amalan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak takut celaan, tidak mengharapkan ujian dari manusia. Nikmat orang yang ikhlas. Dia akan bisa menyampaikan alfaz. Berbeda dengan orang yang takut terhadap celaan manusia. Berbeda dengan orang yang mengharapkan ujian manusia. Ini amalan soleh. Sifat yang kedua, beramal soleh. Kalau seorang dia berilmu, kemudian dia beramal soleh, maka dia telah menyempurnakan dirinya. Dirinya telah sempurna. Berilmu dan beramal soleh. Masya Allah. Tapi tidak cukup bagi dia dengan itu. Seorang muslim tidak boleh egois. Seorang muslim tidak boleh dia memiliki kebaikan untuk dirinya sendiri.
0: dia harus berupaya bagaimana saudaranya menjadi baik. Ini orang mukmin. Tidak ego dia. Tidak mementingkan dirinya. Justru orang yang baik, orang mukmin yang baik itu di samping memperbaiki dirinya dengan ilmu dan beramal saleh, dia juga berupaya agar saudara-saudaranya menjadi baik. Itu dengan apa? Dengan ad-da'wah ila Allah. Mendakwai saudara-saudaranya. Memberikan ilmu kepada saudaranya. Menghasan saudaranya untuk beramal soleh. Demikian seharusnya seorang mukmin yang baik. Memperhatikan saudaranya. Yaitu dengan melakukan dakwah ila Allah. Barang siapa yang telah berilmu dan beramal soleh, hanya itu saja dia merugi. Inna insana lafi khusr. Sungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali memiliki 4 kriteria yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab. Sifat yang ketiga yaitu ad-da'wah. Yang disebutkan dalam lafaz di sini, wa tawasaw bil haq. Sebagiannya memberikan wasiat kepada sebagian yang lainnya untuk tetap di atas Al-Haq. Inilah yang dikatakan ad-da'wah bil haq. Mengajari orang lain tentang agama ini, diperkenalkan Al-Haq, disampaikan dalil-dalil dari kitabullah dan sunnah rasulnya. Ini ajaran yang benar. Harus dia punya kepedulian pada saudaranya. Al-Khairiyah masuk di dalamnya itu dakwah ila Allah. Dia harus peduli kepada saudaranya. Allah tabaraka wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Perhatikan di sini. Al-khairiyah, kebaikan. Sebaik-baik umat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Ukhrijat finna. Yang Allah ciptakan. Yang kalian diciptakan untuk manusia. Untuk memberikan kebaikan kepada manusia. Bukan untuk kebaikan untuk dirinya sendiri. Perhatikan ini. Ukhrijat linnas, bukan ukhrijat linnafsi. Yang dikeluarkan, yang diciptakan oleh Allah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Bukan kebaikan itu pada dirinya semata lah. Al-khairiyah itu amat erat kaitannya dengan dakwah. Yang kalian dikeluarkan, diciptakan oleh Allah untuk memberikan kebaikan kepada manusia. Bagaimana sifatnya memberikan kebaikan? Ta'muruna bil ma'ruf. Ini perhatikan sifatnya. Kalian memerintahkan manusia itu kepada yang ma'ruf. Dihasung untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf. Itulah dakwah. Watanhauna 'anil munkar. Mencegah manusia dari perbuatan yang munkar. Itulah dakwah, perintah dan larangan. Untuk minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Yakini itu semuanya dalam rangka iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban dakwah ila Allah. Wajiban mendakwai orang lain untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar mereka berada di atas al-haq. Agar mereka melakukan yang ma'ruf. Agar mereka meninggalkan yang munkar. Agar mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat yang keempat, as-sabr. wa tawasau bisabr. Bagian memberikan wasiat kepada yang lainnya untuk tetap sabar. Sabar di dalam thalabul ilm. Jangan ditinggalkan. Sabar di dalam mengamalkan ilmu. Jangan ditinggalkan. Sabar di dalam berdakwah kepada al-haq. Jangan ditinggalkan dakwah. Dan ini kewajiban bagi setiap orang. Baik laki-laki maupun perempuan. Pembahasan kita peran wanita dalam dakwah ini itu tidak seluas laki-laki. Terkhusus wanita yang dia memiliki suami. Dia harus taat pada suami. Yang tidak punya suami harus taat pada kedua orang tuanya. Dan tetap dia bisa berdakwah. Sekarang suami yang memiliki istri punya kemampuan untuk berdakwah, dia akan mengizinkan istrinya untuk berdakwah ila Allah. Bukan mendakwai laki-laki. Laki-laki sudah urusan laki-laki. Wanita, siapa yang akan mendakwai? Ya jelas, kalau ada dai perempuan yang bisa mengajarinya, jelas lebih baik itu. Sebab apa? Seorang wanita ketika diajari oleh seorang wanita, dia leluasa bertanya. Mungkin menanyakan tentang haid, tentang nifas, tentang sesuatu yang terkait dengan kewanitaan. Leluasa dia. Berbeda kalau dia bertanya kepada laki-laki. Dan perkara-perkara yang lainnya. Lebih terbuka. Dan lebih nyambung. Maka di sini penting peranan wanita. Sebagai da'iyah ila Allah. Dan amalan dakwah. Ini amalan yang amat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha. Wa qala innani minal muslimin. Allah tegaskan di sini. Tidak ada orang yang paling baik ucapannya daripada orang-orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal soleh. Dan dia mengatakan, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Perhatikan ayat ini. Allah sebutkan dalam surat Fussilat ayat 33. Allah tegaskan di sini. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada orang yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, yang berdakwah kepada Allah. Ini ayat ini mencakup wanita juga. Tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang berdakwah kepada Allah. Ini penting masalah dakwah. Dan ini berlaku kepada wanita. Sekarang peranan wanita dalam dakwah. Itu amat luas. Ya. Paling tidaknya mengajari keluarganya, anaknya. Diajar tentang ilmu agama. Diajar tentang Al-Quran. Mentarbiyah anak-anak. Dan ini adalah amalan yang luar biasa. Amal yang amat besar pahalanya. Dan anak-anak sekarang dan ummahat harus punya himmah. Cita-cita yang tinggi. Bagaimana bisa mendidik anak-anaknya. Bisa mengetahui agama dengan baik. Ya faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, ya dia tidak akan bisa memberikannya. Tidak bisa memberikan sesuatu karena dia tidak memilikinya. Dia mau ngajari anaknya.
2: membaca Al-Quran, sementara dia nggak bisa baca Al-Quran. Mungkin. Ini menuntut bagi ummahat untuk talabul ilm. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wajib bagi ummahat di samping talabul ilm mengamalkan ilmu. Kemudian mendakwahkan ilmu. Kepada siapa? Kepada kaum nisa, kepada putra putrinya. Masya Allah, memang wanita ahli jannah itu amat sedikit. Adapun wanita ahli nar itu amat banyak. Hati-hati kaum wanita, karena Rasulullah telah menyampaikan dalam hadis yang sahih. Beliau tunjukkan, ditampakkan, melihat di dalam an-nar itu mayoritas penghuninya adalah kaum nisa. Subhanallah. Ini peringatan bagi wanita. Ingat, penghuni neraka itu mayoritasnya adalah kaum wanita. Karena mereka jauh dari ilmu agama, jauh dari amal. Dari amalan soleh. Sehingga mereka termasuk orang-orang yang merugi. Maka agar kita terlepas dari kerugian, harus mempelajari ilmu agama. Mengamalkan ilmu agama. Mendakwahkannya. Dakwah yang lebih aula adalah kepada kerabat. Kepada orang dekat kita. Untuk mahar, yaitu anak-anak. Utamakan bibi anak-anak. Jika ada waktu, maka dakwai kaum wanita yang lainnya. Kalau di daerah kalian ada pondok, bertahunlah. Kalian pernah belajar tentang ilmu agama, belajar tentang Al-Quran. Ya. Sampaikan. Ya. Supaya menjadi ilmu yang nafik. Sehingga kalian meninggal dalam keadaan terus mendapatkan pahala. Dan dakwah ini amat besar sekali lagi. Adalah wanita mempelajari ilmu agama, mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Sasaran utama dakwah bagi kaum wanita adalah anak-anak kalian. Mumpung masih kecil. Biasakan kalian membaca Al-Quran depan mereka, menghafal Al-Quran, diajarkan kepada anak-anak kalian, sehingga anak-anak itu, subhanallah, karena kalian sering membaca Al-Quran, Masya Allah, anak itu akan cepat hafal Al-Quran. Karena setiap hari mendengar uminya membaca Al-Quran. Yang sering di rumah adalah uminya. Dan seringlah kalian beramal soleh. Karena Allah. Dan dilihat oleh anak-anak. Seorang umi. Sering melakukan amal soleh. Masya Allah. Itu dakwah juga. Justru dakwah yang paling mujarab itu. Adalah dengan amaliah. Kalau seandainya. Seorang ummahat. Dia membaca Al-Quran. Sering dia baca Al-Quran di depan anak-anaknya. Wah itu Masya Allah. Itu tarbiyah yang luar biasa. Tarbiyah amaliyah jauh lebih besar daripada tarbiyah kauliyah. Pengaruhnya pada anak itu jauh lebih besar daripada tarbiyah kauliyah. Justru yang dipegang oleh anak itu adalah tarbiyah amaliyah. Misalkan seorang umi mengatakan pada anak. Wahai anakku, kalian jangan dusta ya. Tapi umiknya setiap hari dusta di depan anaknya. Ya anak itu akan dusta. Karena diajari secara amaliah, dia berdusta. Yang yang terkesan di anak itu tarbiyah mana ini. Maka anak berharap kepada ummahat di dalam mentarbiyah anak, perhatikan amaliah kalian. Dakwah kalian akan memiliki pengaruh yang positif bagi anak jika diiringi dengan amal. Peranan kalian itu amat besar di dalam dakwah ini. Kalian wahai ummahat merupakan madrasah bagi anak-anak kalian, merupakan tempat pendidikan bagi anak-anak kalian. Jadi kalau seorang ummahat itu terbiasa dia thalabul ilm, terbiasa dia mengamalkan ilmu, dan itu disaksikan oleh anak-anak kalian, masya Allah, si anak tersebut terdakwai. Sejak kecil sudah terdakwai oleh umminya. Ini pengaruh besar lah ya. Luar biasa pengaruhnya. Jadi anak-anak yang soleh, insya Allah, ba'dallah, tabaraka wa ta'ala. Al-um itu madrasah bagi anak-anaknya. Tempat pendidikan bagi anak-anaknya. Kalau seorang ibu itu terbiasa dengan amal soleh, dan anaknya sering menyaksikan, otomatis anak itu, sifat anak itu meniru amalan. Akan ditiru amalannya. Kalau uminya sering baca Al-Quran, anak itu akan mengambil Al-Quran yang ada pada uminya dan ikut-ikut baca. Masya Allah, walaupun gak bisa baca dia. Pengaruhnya besar lah ya. Ini peranan dakwah bagi wanita luar biasa. Ya. Kalau ummahat seperti ini kondisinya, masya Allah, dakwah akan tersebar dengan luas dan mudah ba'dallah azza wa jalla. Maka pentingkan wahai ummahat. Sibukkan kalian dengan thalabul ilm, sibukkan dengan amal. Didik anak-anak kalian dan ikhlaskan karena Allah perbuatan kalian. Kalau anak kalian menjadi anak soleh dengan sebab kalian, masya Allah, nikmat luar biasa. Kalian mendapatkan keutamaan, yaitu mendapatkan amalan ajr, amalan jariah. Ilmu tafau bih, yang kedua walad salih yad'ulah. Luar biasa. Karena itu, ayo, para umat juga punya andil yang dakwah ini. Ya, untuk berdakwah tentunya thalabul ilm dulu. Dan berupaya untuk mengamalkannya supaya punya pengaruh yang besar dalam tarbiyah anak-anaknya. Sibukkan dengan amalan sholat. Tapi amat disayangkan, kebanyakan manusia illa man rahimah rabbuha. Kebanyakan kaum wanita, kecuali yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mereka kurang perhatian terhadap tarbiyah anak-anak. Sibuk dengan androidnya. Sibuk dengan urusan dunianya. Kurang diperhatikan putra-putrinya yang masih kecil. Subhanallah. Terbiasa akhirnya anak kecil itu dengan kata-kata yang jelek. Karena umminya sering mengatakan kata-kata jelek di depannya. Terbiasa anak-anak menyaksikan amalan-amalan yang jelek pada umminya, sehingga anak-anak itu ikut melakukan kejelekan sebagaimana umminya melakukan kejelekan. Tapi ketika seorang ibu itu dia beramal soleh, terbiasa dengan amalan soleh, sering membaca Al-Quran, masya Allah, melihat umminya di tengah malam, umminya sholat malam, qiyamul lail, di pagi hari membaca Al-Quran, setelah zikir dia masya Allah membaca Al-Quran, sibuk dengan penanya ya, mencatat ya, ilmu yang dia pelajari, menghafal Al-Quran, menghafal pelajaran-pelajaran, masya Allah, disaksikan oleh anak. Anak itu akan meniru. Ini sebetulnya tarbiyah amalan ini. Ini luar biasa pengaruhnya pada anak-anak. Tapi ketika umiknya, naudzubillah min dzalik, sibuk dengan androidnya, ya, anak-anak otomatis pinter androidnya. Pinter memainkan android. Masih kecil sudah pinter sudah. Maka anak-anak nasihatkan kepada ummahat, kalian punya peran dakwah di rumah tangga kalian. Didik anak kalian dengan tarbiyah salafiyah yang dibangun di atas ilmu. Oleh karena itu, pelajari ilmu agama ini. Ajari anak kalian cara membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, difahamkan tentang Al-Quran. Masya Allah, nikmat. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah, nikmat. Seorang umi, dia belajar cara membaca Al-Quran sampai dia bisa membaca Al-Quran. Kemudian dia berupaya untuk menghafalkan surat-surat pendek dan menghafalkan juz amma, surat-surat yang ada di juz amma. Terus dia bertambah lagi. Masya Allah. Luar biasa. Dan itu disaksikan oleh anak-anak. Masya Allah. Si anak nanti akan terbiasa suka membaca Al-Quran. Dia tiba-tiba menghafal Al-Quran. Sudah banyak hafalannya. Karena sering mendengar dari umiknya. Ini tidak disadari. Inilah dakwah. Tarbiyah amaliyah inilah dakwah. Yang amat besar pengaruhnya bagi anak didik. Yang baik menurut anak, yang baik apa yang dilakukan umiknya, apa yang dilakukan oleh murabbinya, pembinanya, pendidiknya. Yang jelek menurut anak apa yang ditinggalkan oleh abinya, atau umiknya, atau pendidiknya. Ketika anak melihat umiknya sering melakukan sholat, sering baca Al-Quran, itulah yang baik bagi anak. Tapi ketika umiknya jarang baca Al-Quran, jarang melakukan sholat sunnah, bahkan sholat wajib pun keteteran, ya. Bahkan hampir lewat dari waktunya, bahkan sebagiannya mungkin sudah lewat dari waktunya, sibuk dengan androidnya, sibuk dengan dunianya. Si anak melihat itu bukan amalan yang baik, karena ditinggalkan oleh uminya. Dia yang baik itu kalau menunda-nunda sholat. Karena umiknya sering menunda sholat. Subhanallah. Ini perlu diperhatikan oleh ummahat. Bahwasanya kalian punya andil dalam dakwah ini. Kalian punya peran dalam dakwah ini. Terkhusus pada anak-anak kalian. Jangan punya pikirannya gampang lah. Nanti kalau besar anak saya tak pondokkan. Ittaqillah. Ittaqinallah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di rumah anak-anak itu terbiasa jelek, belum tentu di pondok dia bisa menjadi baik. Sulit. Kenapa? Ya, keumumannya kalau anak itu sudah terbiasa melakukan kejelekan di rumahnya, terbiasa dididik dengan didikan yang jelek. Ya maaf-maaf saja. Di pondok nggak bisa disulap menjadi baik, afwan. Kalau uminya saja yang melahirkan anaknya, nggak ada rahmah. Jangan harap orang lain. Sulit. Waspada. Inilah manfaat merebutnya. Seseorang mendidik anaknya orang itu berat ya, takut mau dinasihatin nanti khawatir begini, kalau dia melanggar nanti kalau dipukul akan nanti begini, sehingga kemungkaran dibiarkan akhirnya. Kalau anaknya sendiri, wah, mungkar pukul, ntar dinasihatin ya. Bukan berarti pukulan itu baik ya. Artinya upaya untuk melakukan atau mencegah kemungkaran itu lebih besar gitu ya. Terkadang caranya salah karena nggak punya ilmu. Jadi butuh memang mempelajari ilmu agama ini. Dan lagi kaum nisa, bahwasanya kalian punya peran yang besar dalam dakwah ini. Jika kalian mempelajari ilmu agama, pernah mondok, ya, pernah belajar ilmu agama, bisa membaca Al-Quran, apalagi bisa membaca kitab, maka bertahunlah kalian. Peluang dakwah bagi kalian amat besar. Ya. Ajari umat-umat yang lainnya ilmu yang telah kalian miliki. Sebarkan ilmu tersebut. Semangat kalian untuk mendakwahi saudara-saudara kalian, para ummahat. Niatkan ikhlas karena Allah. Kalau umat-umat diajari kalian dan umat tersebut mengajari anak-anak kalian, anak-anak mereka, kalian mendapatkan pahala yang amat besar. Karena itulah ilmu yang nafik. Kalau di darah kalian ada ma'had, bertahunlah kalian. Bergabunglah kalian. Mengajar di situ. Di situ ada talibat. Yang jelas. Talibat. Para santriwati. Itu. Lebih senang jika diajar oleh kaum nisa. Untuk menanyakan itu leluasa dia. Gak canggung. Untuk bertanya sesuatu yang tidak diketahui. Enak. Karena sama-sama kaum wanita. Maka di sini penting. Kalau ada ummahat tinggal di satu daerah. Di situ ada pondok. Maka minta keriduan suami. Untuk bertahun di pondok tersebut. Tetap lakukan kewajiban. Melayani suami. Mendidik anak. Ada waktu lagi. Luangkan waktu untuk saudara kita. Ini peran kaum wanita. Ingat, masalah dakwah ila Allah ini, wanita juga terkena. Kewajiban ini. Kalau tidak merugi nanti. Allah telah menyebutkan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, berdakwah kepada Allah dan beramal soleh. Dan dia mengatakan, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang berdakwah kepada Allah. Yaitu dengan mengajari orang-orang yang jahil. Orang yang tidak tahu tentang agama, diajari. Itu dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Menyadarkan orang-orang yang lalai. Kalau ada wanita yang lalai dari kewajibannya. Salah seorang dari kalian wahai ummahat ya, tahu saudara kalian lalai dalam kewajiban tersebut ya, maka diingatkan ya, disadarkan tentang kewajiban tersebut. Itulah dakwah ila Allah. Atau ada orang yang dia berpaling dari al-haq, berpaling dari kebenaran, diingatkan, disampaikan ayat-ayat hadis. Itu dengan mengajari orang-orang jahil, menyadarkan orang-orang yang lalai atau yang berpaling. Termasuk dakwah ila Allah, yaitu memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berbagai macam bentuk ibadah. Sholat, puasa, dan yang lain-lainnya dari amalan-amalan ibadah. Dan menghasung mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. mengasuh mereka untuk thalabul ilm, mengasuh mereka untuk beramal dengan ilmu, mengasuh mereka juga untuk berdakwah, sama-sama berdakwah, dan mengasuh mereka untuk memperbaiki ibadah sesuai dengan kemampuan, dan mencegah orang lain dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian mengetahui ada saudara kalian melakukan kemungkaran, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, cegahlah dengan cara yang baik. Itu termasuk dakwah. Dan menjelaskan tentang jeleknya

dengan cara yang baik. Itu termasuk dakwah. Dan menjelaskan tentang jeleknya, tentang perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT tersebut. Jelaskan kepada kaum wanita yang melakukan amalan yang buruk tersebut. Jelaskan keburukan amalan itu. Ya tentunya dengan cara yang hikmah. Ini penting bagi seorang wanita. Dakwah ini juga bukan kewajiban bagi wanita. Ya tentunya sesuai dengan kemampuannya. Sekali lagi, peranan ummahat amat besar dalam dakwah ini. Dan ana berharap para ummahat salafiyat punya perhatian yang besar terhadap masalah dakwah, terkhusus mendakwai putra putrinya yang masih kecil. Dan untuk melakukan dakwah, maka wajib baginya untuk talabul ilm, wajib baginya untuk mengamalkan ilmu, dan wajib baginya untuk mendakwakan ilmu tersebut khususnya kepada putra putri kalian. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan di majelis ini. Dan perlu diketahui bahwa amalan dakwah itu amalan yang amat mulia. Pahalanya amat besar. Ya tentu gangguan di dalam dakwah itu juga amat besar. Maka bersabarlah ketika kita menjalankan amanah yang amat besar ini, yaitu dakwah kepada Allah. Siapkan anak-anak kita untuk menerima dakwah. Ajari akhlak, adat. Sibukkan kita dengan amalan-amalan soleh. Dan itulah yang akan memberikan pengaruh yang besar di dalam tarbiyah anak-anak kita. Mudah-mudahan yang sedikit yang anda sampaikan dengan saat ini bermanfaat bagi ummahat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kalian semuanya di atas jalan yang hak dan diberi kesabaran untuk mempelajari al-haq, mengamalkan al-haq dan mendakwakan al-haq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: telah menciptakan al-haq. Demikian pula al-batil qad khuliqa, juga diciptakan dengan sebuah tujuan dan hikmah yang agung. Allah tabaraka wa ta'ala amara ibadahu, memerintahkan hamba-hambanya untuk mencari kebenaran dan berpegang dengannya, dan memperingatkan mereka dari kebatilan serta menjauhinya. Dan kebenaran al-haq adalah sesuatu yang telah difitrahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kebenaran selaras dengan fitrah insan, bal huwa mahdhuh di fitrah insan. Dan kebenaran itu sesuatu yang dicintai, disukai bagi fitrah manusia. Seorang manusia tatkala diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di atas fitrah, sehingga fitrahnya senang kepada kebenaran. Fitrahnya berusaha untuk menginginkan kebenaran tadi dan mencarinya. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan, al-qalbu khuliqa yuhibbul haqq wa yuridu wa yatlubu. Hati manusia diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan mencintai kebenaran, senang terhadap al-haq, suka terhadap kebenaran, yang itu suatu yang baik, suatu yang indah, suatu yang membahagiakan dan menyelamatkan, sehingga hati benar-benar suka, senang, tertarik dengan al-haq. وَيُنِيدُهُ وَيَطْلُبُهُ, dan hati tersebut menginginkan kebenaran tadi, selalu ingin mencari kebenaran, mendapatkan raih al-haq. وَيَطْلُبُهُ, dan terus mencari dan mencari, karena kebenaran itu sesuatu yang telah difitrahkan oleh Allah Taala pada manusia, pada anak Adam, sehingga hatinya senang dengan al-haq, suka dengan al-haq, senang mendengar kebenaran dan segera menyambutnya serta berpegang dengannya. Oleh karena itu, salafun salih, generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in, orang-orang yang sangat antusias terhadap al-haq, sangat senang mendengar kebenaran, mendengar sesuatu yang datang dari Allah, datang dari Rasulnya, itu al-haq min indillah, kebenaran yang datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendengar adanya kebenaran al-haq, maka mereka senang, mereka berbahagia, mereka segera menyambutnya, berpegang dengannya. Sebaliknya, ketika ada sebuah kebatilan, sesuatu yang menyelisih al-haq, bertentangan dengan al-haq, maka mereka segera menjauh darinya, tidak menyenanginya, membencinya. Itulah fitrah, fatar Allah, yang Allah telah fitrahkan dalam qalbu manusia, dalam hati manusia. Ikhwatul kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka tentunya seorang mukmin, seorang muslim Terlebih seorang sunni salafi yang telah Allah berikan nikmat berupa ma'rifatul haq. Allah berikan nikmat untuk mengetahui kebenaran dengan dalil-dalilnya, kebenaran yang dibangun di atas hujjah, di atas ilmu, di atas dalil yang sharih, sahih. Maka dia benar-benar sangat menginginkan kebenaran tadi. Dia akan segera menyambut kebenaran tersebut. Dia berusaha untuk mencari al-haq tadi. Karena sungguh al-haq adalah suatu yang abdul, suatu yang Allah yang jelas, gamblang. Al-haq itu datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala, datang dari Rabbul Alamin. Maka tentunya suatu yang sangat-sangat jelas. Ikhwanabillah rahimani wa rahimakumullah, di sisi lain kebenaran sebagaimana dijelaskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan juga oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kebenaran itu hanya satu. Kebenaran tidak berbilang, hanya satu. Jalan untuk meraih kebenaran juga demikian jelas. Telah Allah gariskan, telah Allah terangkan jalan-jalan untuk meraih kebenaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian, telah menjabarkan dan merinci al-haq. Fal-haq wahid, al-haq itu satu, tidak berbeda. Sehingga apabila seorang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meraih kebenaran, berpegang dengannya, maka dia adalah seorang yang selamat, yang sukses, selamat dari kesesatan dan penyimpangan. Di sisi lain, al-haqqu wal batil, kebenaran dan kebatilan, yang keduanya ada, diciptakan dengan hikmah yang agung, dengan tujuan yang mulia. Dua hal ini senantiasa bertolak belakang. Ya tadafa baina al-haqq wal batil, dua hal al-haqq wal batil mutadafi'an, saling berbenturan, saling bertolak belakang, saling bertabrakan satu dengan yang lainnya terus menerus. Wa ahlul haqq ahlul batil, antara pembela kebenaran dan pengusung kebatilan juga demikian, senantiasa akan berusaha, senantiasa akan berseteru satu dengan yang lain. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walau lam yakun Allah an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ardh. Kalau bukan karena Allah tabaraka wa ta'ala menolak dan menghilangkan sebagian manusia yang menginginkan kerusakan dengan manusia yang lain, dengan sebab manusia yang lain, sebagian yang lain yang menolak dan menghilangkan berbagai upaya-upaya keras kerusakan tadi, maka akan terjadi kerusakan yang merata di atas muka bumi. Namun Allah tabaraka wa ta'ala dengan hikmahnya yang agung, dengan keadilannya yang sempurna, senantiasa akan menolong al-haq. Dan ahlul haq senantiasa muntaqin, akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kebenaran itu pasti ditolong. Dan ahlul haq, orang-orang yang berada dalam kebenaran, berpegang dengan al-haq, pasti akan menang dan pasti akan selamat dan sukses. Ketika kita mengetahui yang demikian ini, antara kebenaran dengan al-haq, dengan kebatilan, al-haq dengan al-batil, dua hal yang senantiasa bertolak belakang yang bermusuhan satu dengan yang lainnya, berseteru antara ahlul haq dengan ahlul batil, terus menerus demikian sampai tegaknya hari kiamat, maka tentunya hamba-hamba yang menginginkan keselamatan, hamba-hamba yang ingin istiqamah, sabat di atas al-haq, dia ingin menjaga al-haq yang itu disenangi, disukai oleh fitrah, dia pasti berusaha untuk tolong istiqamah, kuat bertekad dengan al-haq tadi. Dia akan berusaha untuk menempuh jalan-jalan meraih kebenaran. Dia melakukan sebab-sebab yang dengannya bisa istiqamah, bisa kokoh dan kuat di atas kebenaran. Tentunya hal ini suatu yang ma'ruf wah, sesuatu yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula para ulama kita sering menyampaikan terkait dengan masalah ini. Sebab-sebab kokoh di atas al-haq, sebab-sebab seorang selamat dari penyimpangan, terhindar, terselamatkan dari kesesatan, sering disampaikan. Namun yang penting bagi kita, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi yang penting bagi kita, bagaimana kita berusaha merealisasikan itu. Ilmu yang telah kita raih, pengetahuan agama yang telah kita dapatkan, kita hafal, kita ketahui, tidak hanya sebatas itu ada pada diri kita atau dalam wawasan kita, tidak sekedar sesuatu yang dibanggakan, bukan sesuatu yang dijadikan sebagai sarana untuk berbangga diri atau na'udzubillah meraih secuil dari dunia ini. Namun ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang telah kita pelajari dengan susah payah, dengan mengorbankan waktu, tenaga, dana kita, harapannya dengan ilmu itu bisa menyelamatkan kita di dunia dari kesesatan, terlebih di akhirat dari azab neraka. Sehingga kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala, apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, apa yang kita catat, yang kita ketahui dari penjelasan-penjelasan para ulama terkait dengan apa saja, termasuk dalam hal ini asbab al-istiqamah wa tsabat al-haq, hendaknya kita berusaha untuk mengamalkannya, kita berusaha untuk menerapkannya dengan selalu memohon kepada Allah at-taufiq, selalu meminta kekuatan dan pertolongan dari Allah jalla wa'ala, karena kita hamba-hamba yang sangat du'afa, kita adalah hamba-hamba yang sangat lemah, hati kita sangat lemah, hati-hati hamba Allah ini, baina bi'aini min asabi ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha, berada di dua jemari dari jari-jari Allah, yang Allah membolak-balikkan hati itu sekehendak. Allah membalikkan hati seseorang sekehendak Allah dengan begitu cepatnya perubahan hati, perubahan yang ada pada seorang hamba. Dan itu kita lihat, kita rasakan, kita saksikan, kita dapati perubahan-perubahan yang seperti itu. Yang tadinya seorang dalam keadaan ridha, tiba-tiba dia menjadi seorang yang marhum. Dia senang terhadap ilmu, terhadap ahli ilmu. Tiba-tiba berubah dia, mulai enggan terhadap ilmu, enggan untuk menerima dan menyambut
1: bimbingan ahli ilmu wal ulama. Demikian berubah. Begitu cepat. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus meminta kekuatan hati. Selalu berdoa kepada Allah yang qalbul qulub, qalbul hati. Itu doa yang terus dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi Allah, seorang manusia pilihan Allah, rasul utusan Allah yang telah dijamin keselamatannya, dijamin dengan surga. Namun masih saja meminta sabar, meminta ketukuhan, keistiqomahan. Maka ikhwati fillah, hendaknya kita berusaha, kita bertekad apa yang kita ketahui dari ilmu, suatu yang bernilai, mutiara perkara ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, dari penjelasan para ulama ummah, itu hendaknya kita amal, kita wujudkan, terlebih di masa-masa yang penuh dengan fitnah, masa-masa di mana kejahilan merata, ilmu mulai ditinggalkan, ulama ditinggalkan, tidak diindahkan, bahkan dilecehkan. Di masa-masa fitnah, ketika al-haq yultabat ala kathir min an-nas, kebenaran itu menjadi samar bagi mayoritas manusia. Ketika kebatilan yuzayyan, dihiasi-hiasi, dimodifikasi, digambarkan akan-akan itu adalah hak. Dan sebaliknya al-haq juga demikian, digambarkan bahwa itu adalah batil. Kebenaran diopinikan sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, sesuatu yang harus dijauhi dan ditinggalkan. Di masa syubhat bertebaran, kebenaran itu terpaparkan. Maka di masa-masa dan kondisi seperti ini lebih menuntut kita serius untuk menuntut ilmu, mempelajari dan memurajaah kembali ilmu-ilmu yang penting, terlebih terkait dengan keselamatan kita, keistiqomahan kita, kekokohan kita di atas sunnah, di atas manhaj. Lalu kita bertekad untuk mengamalkannya. Ikhlasan lillah wa shidqan li Allah. Ikhlas karena Allah, jujur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, semata-mata menginginkan keselamatan. Karena keselamatan dalam agama sesuatu yang sangat bernilai. La yu'adilu syai', tidak ada yang bisa menandingi ini. Keselamatan, keistiqomahan, ini sesuatu yang sangat mahal harganya. Oleh karenanya para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in berjuang mengorbankan apa saja yang mereka miliki demi keistiqomahan, demi keselamatan, mengakhiri di atas husnul khatimah, akhir yang baik. Itu mereka perjuangkan walaupun nyawa yang harus mereka korbankan, melakukan jihad fi sabilillah dari satu perang ke perang yang berikutnya, melakukan hijrah yang berat dan penuh risiko. Itu mereka lakukan amalan-amalan yang besar yang mungkin kita sangat-sangat tidak mampu untuk melakukan. Hijrah wal jihad, semua itu amalan besar, amalan yang butuh jiwa yang besar, iman yang tebal dan kuat. Itu mereka lakukan semata-mata ingin menyelamatkan agama mereka, semata-mata ingin istiqamah, ingin meraih husnul khatimah. Karena husnul khatimah tidak akan diraih dengan bersantai-santai, tidak bisa didapatkan
0: dengan bermalas-malasan, tidak kemudian dengan meninggalkan prinsip-prinsip agama, tidak demikian. Husnul khatimah, akhir yang baik, itu harus diperjuangkan, harus diupayakan, zahiran wa batinah, secara zahirnya dari sisi zahir yang nampak dari perilaku dia, dari amaliah dia, demikian pula dari sisi batin terkait dengan ikhlas wasidq wal mujahadah, semuanya itu harus diupayakan. Alhamdulillah rahimani wa rahmatullah. Terlebih Allah tabaraka wa ta'ala dengan hikmahnya yang agung, dengan masyiatnya yang mutlak, masyiat Allah yang mutlak, tidak ada satupun makhluk yang bisa menggugat kehendak Allah atau membatasi dan menghalangi kehendak Allah. Tentu dengan keyakinan kita, ini merupakan prinsip ahli sunnah, manhaj ahli sunnah, bahwa kehendak Allah adalah kehendak yang pasti terjadi. Kehendak Allah adalah kehendak yang beredar dan berputar, baina adlihi wa fadlihi, berputar antara keadilan dan keutamaan. Wallahu tabaraka wa ta'ala yahdi man yasha'u min ibadihi bi fadlihi. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah dan mengistiqomahkan seorang di atas hidayah, hidayahnya dia terserah mustaqim semata-mata dengan keutamaan Allah tabaraka wa ta'ala, dengan fadl min Allah jalla fi'ula, dan juga Allah tabaraka wa ta'ala dengan kehendaknya pula yudhillu man yasha', menyesatkan, menyimpangkan siapa saja dari hambanya sesuai dengan kehendak. Itu pun semuanya dibangun di atas keadilan Allah tabaraka wa ta'ala yang sempurna. Allah lakukan itu di atas keadilan, bukan di atas kezaliman, di atas keadilan, bahwa memang hamba tersebut adalah hamba yang tidak pantas dan tidak layak berada di atas hidayah, istiqamah di atas hidayah. Allah tabaraka wa ta'ala dengan kehendaknya ingin melakukan tamyiz, ingin melakukan penyaringan, pemisahan dan pemilahan antara hamba-hamba yang baik dari hamba-hamba yang buruk. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, ma kana Allah liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Sekali-kali Allah jalla wa'ala tidak membiarkan kalian dia dalam keadaan demikian, dalam keadaan tercampur baur antara yang baik dengan yang buruk. Ayat ini turun terkait dengan perang Uhud. Ketika perang Uhud, di mana kaum munafikin ikut bergabung dalam perang Uhud. Namun bergabungnya mereka bukan untuk menguatkan kaum muslimin, kaum mukminin. Bukan dalam rangka ingin membela Allah dan Rasulnya, membela agama Allah. Tapi mereka memiliki tujuan-tujuan yang buruk, niat-niat yang busuk, makar-makar yang ingin mereka lancarkan di saat mereka bergabung dengan pasukan muslimin. Mereka melakukan penggembosan-penggembosan, mereka melakukan upaya-upaya pelemahan barisan kaum muslimin, barisan kaum mukminin, sehingga terjadilah apa yang terjadi dalam perang Uhud. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan ayat ini dengan peristiwa tadi, kejadian peristiwa perang Uhud. Allah tabaraka wa ta'ala memilah dan memisahkan antara al-mu'minin as-sadiqin as-sadirin dengan al-munafiqin al-fajirin al-fujjar. Allah ingin pilah dan pisahkan antara yang baik dan yang buruk. Hatta yamizal qabiha minat thayyib. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Allah memilah antara yang baik dengan yang buruk. Sehingga terpilah, sehingga nampak mana orang-orang yang memang berkomitmen dengan di atas al-haq, berkomitmen dengan sunnah, berkomitmen dengan salafiyah, kokoh di atas salafiyah. Orang-orang yang jujur imannya, sabar berpegang di atas dengan iman, berjalan di atas keimanan. Mana orang-orang yang serius dan sungguh-sungguh untuk memperjuangkan iman, yang sungguh-sungguh dalam beramal saleh, yang bersungguh-sungguh dalam berdakwah, membela Allah dan Rasulnya, dan mana mereka al-munafiqin yang ada dalam hati mereka nifaq, yang ingin mencari keuntungan-keuntungan dunia, yang ada dalam hati mereka ambisi-ambisi dunia, yang mereka menjadikan Islamnya mereka itu sebagai sarana dan alat untuk meraih dunia. Walhamdulillah. Maka demikian, ini suatu sunnatullah yang pasti Allah tetapkan dan terapkan kepada hamba-hamba dan mukminin, termasuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala akan melakukan tamyiz, akan memisahkan mana orang-orang yang jujur dari yang dusta, mana orang-orang yang komitmen dengan orang-orang yang hanya bermain-main di dalam dakwah, mana mereka-mereka yang memang sungguh-sungguh dalam menerapkan prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip agama yang telah mereka ketahui, yang mereka pelajari, bahkan mereka sampaikan, dakwahkan. Dan mana yang orang-orang hanya sekadar retorika belaka, sekadar hiasan di bibir, sekadar hanya ingin barakallahu fikum mencari keuntungan dunia, menipu umat. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini suatu hal yang mesti akan terjadi. Hingga Allah tabaraka wa taala menimpakan berbagai ujian-ujian. Fitnah-fitnah itu akan datang, dan dengannya akan terpisah dan terpilah, akan terlihat nampak mana yang baik dari yang buruk, yang jujur dari yang dusta, dan seterusnya. Wah, ada sesuatu yang memang nyata dan terjadi. Kita lihat dalam perjalanan dakwah terjadi berbagai fitnah, terjadi fitnah yang dengan itu terpisah, yang dengan itu tersaring. Mana mereka-mereka yang berhasil karena memang kejujurannya, kesungguhannya, keikhlasannya dari yang tidak demikian. Dan tentunya yang sangat mengkhawatirkan kita, yang sangat mencemaskan kita, ketika Allah tabaraka wa taala mencabut nikmat hidayah ini setelah Allah berikan kepada kita, karena suatu hal yang sangat-sangat mungkin terjadi, bahkan telah Allah sebutkan di dalam ayat. Allah tabaraka wa taala telah memperingatkan hamba-hambanya mukminin yang tidak serius, yang tidak bersungguh-sungguh, yang tidak jujur, berpegang dengan iman, berkomitmen dengan iman, wal amal shalih. Ketika mereka tidak bersungguh-sungguh, Allah akan mengganti dengan yang lain. Allah akan menggantikan dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya tadi memilih mana orang-orang yang lebih baik, lebih pantas untuk berada di atas hidayah dan istiqamah di atas hidayah. Oleh karena itu, ikhwatul kiram, a'azani Allah wa iyyakum, perlu dan penting untuk kita senantiasa memurajaah kembali, mengingat kembali sebab-sebab yang dengannya seorang bisa istiqamah dan kokoh di atas al-haq. Karena al-haq adalah dhalatul mu'min. Al-haq itu suatu barang berharga yang hilang dari seorang. Suatu barang yang sangat bernilai, berharga, yang selalu dia cari, yang selalu dia upayakan, yang dia jaga. Bagaimana seorang memiliki barang yang berharga? Emas misalnya, dia akan berusaha untuk menjaganya, merawatnya. Kalau hilang, dia akan benar-benar sedih, cemas, galau, dan berusaha untuk mencarinya. Itulah kebenaran bagi seorang mukmin, seorang sunni salafi yang menginginkan keselamatan, yang tujuan dia adalah al-jannah. Tujuan dia tidak lain ingin selamat, ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kebenaran itu suatu yang sangat bernilai bagi dia, suatu yang mahal, suatu yang dia tidak akan bergampangan, bermudah-mudahan untuk mengorbankan hanya karena kepentingan-kepentingan dunia, hanya karena ketersinggungan atau permasalahan-permasalahan pribadi dan yang lain, hanya karena kecil dunia yang sedikit ringan, tidak bernilai. Kemudian dia mengorbankan al-haq yang itu merupakan sumber hidayah. Al-haq yang merupakan hidayah, dia tidak akan mengorbankan itu. Oleh karenanya, di sini kita sebutkan berapa asbab yang dengannya seorang bisa istiqamah di atas al-haq dan selamat dari penyimpangan. Dijelaskan oleh para ulama sekian banyak sebab, namun min a'zamiha, di antara sebab-sebab yang terbesar dan sering terjadi, sering didapati, yang menyebabkan mendorong seorang untuk istiqamah dan selamat dari penyimpangan, adalah seorang menjaga dirinya, berusaha untuk selamat dari pungutan hawa nafsu. Seorang senantiasa berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari ittiba'ul hawa, menuruti hawa nafsu, terkungkung dengan hawa nafsunya, kemudian hawa nafsu tersebut menyeret dia, menggiring dia untuk melakukan tindakan-tindakan, perbuatan yang akan menjauhkan dia dari al-haq, menyimpangkan dia dari kebenaran. Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, merupakan sebab terbesar dan terbanyak yang menyebabkan seorang terperosok ke dalam kesesatan dan meninggalkan al-haq. Oleh karenanya, dalam sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya dari ittiba'ul hawa. Kata Allah Tabaraka wa taala, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa wa yudhillaka an sabilillah. Ya Daud, Allah peringatkan nabinya, Nabi Daud alaihi salam, wahai Daud, sungguh kami telah menjadikan engkau seorang khalifah, seorang pemimpin di atas muka bumi ini. Bukan hanya seorang pemimpin, bahkan seorang nabi. Allah berikan an-nubuwah dan juga al-khalifah kepada Nabi Allah Daud alaihi salam, sebuah keutamaan yang besar. Maka Allah tabaraka wa taala perintahkan Nabi Daud untuk berbuat adil dan senantiasa menepati al-haq, berusaha mengikuti kebenaran dalam hukum-hukum, dalam ketetapan, dalam keputusan-keputusan, hendaknya senantiasa mengikuti dan mendapati kebenaran. Yang namanya kebenaran itu dengan ilmu. Lalu Allah Tabaraka wa Taala memperingatkan dari ittiba'ul hawa. Wala tattabi'il hawa, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu al hawa, karena engkau akan menyimpang dan tersesat dari jalan Allah Tabaraka wa Taala. Di dalam ayat yang lain Allah Tabaraka wa Taala menyatakan, fa illam yastajibu lak fa'lam innama yattabi'una ahwa'ahum wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Kata Allah Tabaraka wa Taala, apabila mereka tidak menyambut ajakan dakwah, mereka tidak menyambut apa yang kau seru berupa al-haq, kebenaran, maka kata Allah, tidak lain mereka hanyalah menuruti hawa nafsu. Dan siapa yang lebih sesat dari orang yang selalu mengekor dan mengikuti hawa nafsunya dari selain petunjuk Allah Tabaraka wa Taala? Artinya ini orang yang paling sesat, yang selalu mengikuti hawa nafsu. Di sini kita lihat bagaimana Allah Tabaraka wa Taala menyebutkan orang yang tidak mengikuti kebenaran pasti mengikuti hawa nafsu. Apabila dia tidak menyambut al-haq yang jelas, yang telah nampak dari dalilnya, bukti-buktinya, keterangan-keterangan yang nyata dan gamblang jelas, jika dia berpaling darinya, dia tidak mengikutinya, itu menunjukkan bahwasanya dia telah mengikuti hawa nafsu. Illam yastajibu lak, jika mereka tidak menyambut kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sungguh mereka telah mengikuti hawa nafsu. Alhamdulillah, sehingga dua hal yang bertolak belakang, yang bertentangan 180 derajat antara ittiba'ul haq dengan ittiba'ul hawa. Orang yang mengikuti hawa nafsu tidak mungkin dia akan mengikuti hawa. Dan orang yang selalu dan senantiasa mengikuti kebenaran, menjunjung tinggi kebenaran, menghormati al-haq, karena al-haq itu min indillah, datang dari Allah. Al-haq itu milik Allah, sehingga dia menghormatinya, dia memuliakannya, dia menerima, posisikan kebenaran itu dengan posisi yang tinggi. Maka dia akan terselamatkan biiznillah dari ittiba'ul hawa. Ingat, ikhwatifillah, jangan kita merasa aman dari hal ini. Jangan kita merasa bahwasanya kita akan selamat dari kungkungan hawa nafsu, dari al-hawa. Karena al-hawa telah menyesatkan sekian banyak, sekian manusia tersesat, membuang kebenaran karena hawa nafsu. Hawa nafsu itu macam-macam. Hawa nafsu berupa ilmu, hawa nafsu karena keinginan-keinginan dunia, ingin mendapatkan posisi, jabatan. Hawa nafsu juga terkait dengan kemarahan, kebencian yang luar biasa, yang diliputi dengan hasad, kibir dan yang lainnya. Itu semuanya al-hawa. Maka jangan sekali-kali kita merasa aman dari hawa nafsu, karena jiwa kita ini senantiasa dipuja, senantiasa diajak kepada yang buruk. Nafsu selalu mengajak, memerintahkan kepada kejelekan. Karena seorang yang akan istiqamah, sabar, dia berusaha untuk menjaga dan menata dirinya. Dia berusaha terus ikhlas, jujur. Dia berusaha untuk mengendalikan hawa nafsunya dan menundukkan hawa nafsunya. Apabila demikian, biiznillah, bi taufiqih, dia akan selamat dari satu ujian ke ujian yang berikutnya. dari satu fitnah ke fitnah berikutnya. Karena fitnah itu pasti dan pasti datang. Rasulullah SAW telah menyatakan satakunu fitanun, akan ada berbagai fitnah. Rasulullah menyebutkan dengan kata jamak satakunu fitan, bukan satu fitnah, tapi berbagai fitnah, fitnah demi fitnah demi fitnah demi fitnah, ujian demi ujian demi ujian akan terus berdatangan. Dan digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbagai fitnah fitnah tadi ketika datang dengan jumlah yang begitu banyak, dari sisi kuantitasnya banyak dan juga dari sisi kualitasnya juga luar biasa, benar-benar berat. Nabi menggambarkan fitnah itu datang bagaikan potongan-potongan malam yang begitu cepatnya dan memberikan dampak yang luar biasa, gelap, pekat, sehingga seorang tidak bisa membedakan mana yang hak dari yang batil, mana ahlul hak, mana ahlul batil, mana jalan keselamatan dari jalan kesesatan dan kehancuran. Sulit begitu. Rasulullah SAW juga menggambarkan fitnah itu datangnya seperti gelombang-gelombang di laut yang tidak pernah berhenti dan bisa menghempaskan siapa saja yang ada di sana. Dahsyatnya itu. Terus apa datangnya? Tidak. Anda perhatikan bagaimana ombak di lautan. Kalau ada ya ombak, angin kemudian muncul ombak. Terus demikian akan terus. Rasulullah SAW juga menggambarkan bagaimana banyaknya fitnah itu datang dan menimpa, datang kepada manusia bagaikan tetesan-tetesan air hujan yang begitu banyak. Ini semua membuat kita merasa khawatir, membuat kita merasa cemas dan kemudian bersandar diri kepada Allah Tabaraka wa Taala dan berpegang dengan sebab-sebab tadi, upaya-upaya untuk istiqamah dan sabar, diantaranya adalah kita selamat dari istiqamah, berusaha untuk menyelamatkan diri kita, berusaha agar jangan sampai kita terseret dengan hawa nafsu. Kapan seorang kita terseret dengan hawa nafsu? Banyak sebabnya. Di antaranya dalam urusan dunia, ketersinggungan dalam masalah-masalah duniawi, sehingga menjadi pemicu dia lebih mementingkan hawa nafsunya di saat musibah datang, di saat ujian Allah timpa. Ini perlu waspada dan jangan sekali-kali merasa aman dari yang sekali. Kemudian juga yang berikutnya di antara asbab istiqamah sabar yaitu al-ilmu. Al-ilmu sebagaimana pun ketahui, ilmu itu adalah nur, cahaya yang dengan seorang bisa berjalan di atas jalan yang benar, jalan yang lurus dan selamat. Ilmu di sini baik terkait ilmu syariat, ilmu agama, terkhusus ilmu-ilmu yang menjelaskan tentang pondasi iman, pondasi akidah dan juga pondasi-pondasi manhaj. Baik ilmu terkait ini penting yang kemudian memotivasi kita, mendorong kita untuk belajar serius untuk talabul ilmu, sabar dalam talabul ilmu. Demikian pula ilmu-ilmu yang terkait dengan rincian-rincian, rincian-rincian ilmu, baik ilmu-ilmu yang ada, ilmu dunia yang ada kaitannya dengan agama, ini juga penting untuk kita ketahui, baik secara langsung atau melalui wasilah isti'anah dengan para ulama. Apa misalnya? Kalau ilmu syariat, satu yang telah maklum, ilmu tentang akidah, tentang tauhid, tentang prinsip-prinsip manhaj. Namun juga yang penting adalah ilmu-ilmu yang itu penting untuk kita ketahui. Apa misalnya? Misalnya terkait dengan barakallahu fikum prinsip taat wali amr, ketaatan kepada pemerintah penguasa. Ini juga butuh ilmu, rincian bagaimana kita taat kepada penguasa. Bagaimana kita taat kepada penguasa? Butuh rincian. Sehingga ilmu ini sangat penting. Dengan ilmu serahkan selamat di dunia. Tentunya ilmu yang kita dapatkan, yang kita upayakan adalah ilmu yang nafi, ilmu yang diambil dari sumber yang jernih dan bersih, yaitu dari para ulama. Sehingga kita tidak mungkin kemudian menyatakan tidak butuh kepada ulama. Ulama, ya, keberadaan mereka suatu hal yang sangat-sangat penting. Keberadaan ulama tidak mungkin kita tinggalkan. Keberadaan ulama suatu hal yang mau tidak mau ada, yang kita sangat-sangat butuhkan. Terlebih dalam hal ilmu, bimbingan, arah, fatwa mereka. Barakallahu'alaikum. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di kesempatan Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأخوة رحمني ورحم الله جميعا كما محاضرة كريمي adalah mengikuti ikutilah hujjah dan jangan takdir. Ini adalah satu prinsip dari prinsip ahli sunnah wal jamaah. Seorang yang menisbahkan dirinya kepada dakwah salafiyah maka wajib baginya untuk mencari al-haq, mencegahkan segala upaya dalam mencari al-haq dan jujur dalam mencari al-haq. Setelah mendapati al-haq, dia mengikuti al-haq tersebut tidak tinggalkan al-haq itu. Inilah dakwah salafiyah terkenal dengan ilmu, Hafizullah dan Allah wa'ayakum. Berkata Syekh Zaid Al-Madkhali rahmahu ta'ala, al-bahru al-haq bidalilihi min maqadirihi minan mumayyizat al-khalq wa muqawimati manhajihim wa laysa min manhajihim at-taqlid. Mencari al-haq dengan atau disertai dengan dalil-dalilnya dari sumber-sumbernya. Al-haq dicari disertai dengan dalil. Dari mana dalil itu? Dari sumbernya. Kitabullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membahas atau mencari al-haq disertai dalil-dalilnya dari sumber-sumbernya, itu merupakan keistimewaan as-salaf. Jadi kalau kita menyebabkan diri kita ada seorang salaf, menyebabkan diri kita sudah menyebabkan salaf, maka cari al-haq disertai dengan dalil, mereka dengan hujah dari sumbernya. Ini termasuk keistimewaan salafun saleh. Dan mereka-mereka yang menegakkan manhaj mereka, manhaj salafun saleh, orang-orang yang memiliki hujah salafun saleh, dia akan mencari al-haq disertai dalil, hujah-hujah dari sumbernya, dari kitabullah wa sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa laisa min manhajih at-taqlid, bukan manhaj salaf at-taqlid, mengikuti seorang tanpa tahu dalilnya dari mana dia mengambil prinsip. Antum menisbahkan diri antum kepada dakwah salafiyah, perhatikan, rajin antum kalau belajar. Yang rajin kalau belajar cari al-haq tersebut, pelajari dengan benar dalil-dalilnya, sumber-sumbernya, sahih atau baik, perhatikan. Dan bukan termasuk manhaj salaf at-taqlid, mengikuti seseorang atau banyak orang, dia sendiri tidak tahu dalilnya, tidak pantas menisbahkan dirinya kepada dakwah salafiyah. Kenapa kamu mengatakan demikian? Mayoritas manusia seperti ini, atau perbuat antum salafi, tidak pantas antum seperti itu. Kenapa kamu bersikap demikian? Ya mayoritas demikian, antum salafi, tahu jalan itu. Ini penting, prinsip dakwah salafiyah dibangun di atas hujjah. Terlalu banyak ayat maupun hadis aqwal ulama yang memerintahkan kita mengikuti al-haq, mengikuti hujjah, dalil, terlalu banyak. Dan larangan untuk taklid dalam Al-Quran, hadis Nabi, aqwal ulama terlalu banyak. Hanya saja kita mau mengikuti bimbingan mereka atau tidak, bimbingan salafun saleh atau tidak. Ya Allah, demi Allah, di antara dalil wajibnya kita mengikuti al-haq adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ittabi'u ma anzala ilaikum rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. qalilam ma tadakkarun. Ikutilah al-haq yang Allah turunkan kepada kalian dari roh kalian, wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan kalian mengikuti pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian mata datarun, amat sedikit kalian yang mau mengambil pelajaran. Ya Allah.

sangat sedikit kalian yang mau mengambil pelajaran. Alhamdulillah, dan Allah wa'alaikum, berkata Imam Syafi'i dalam tafsir ini, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara hambanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka agar memperhatikan Al-Kitab. Allah menyatakan, ittabi'u ma anzala ilaikum min rabbikum. Ittabi'u ma anzala ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Jadi apa? Al-Kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dengan tujuan apa? Untuk kebaikan kalian. Allah turunkan kitab ini untuk kebaikan kalian. Sebagai huda, petunjuk bagi kalian. Untuk kepentingan kalian, untuk kebahagiaan kalian. Allah turunkan kitab ini. Ikutilah. Akan selamat kalian, akan bahagia kalian di dunia dan di akhirat. Allah turunkan kitab ini untuk kalian. Bagi bimbingan bagi kalian dalam hidup di dunia ini. Dia itu dari Allah, dari Rabb kalian. Yang ini mentarbiah kalian, menyempurnakan tarbiah kalian. Dan Allah turunkan kitab ini. Dan jika kalian mengikutinya, akan sempurna tarbiyah kalian. Akan sempurna nikmat Allah terhadap kalian. Dan kalian akan mendapatkan petunjuk kepada amalan yang paling baik, akhlak yang paling baik, yang paling mulia. Kalau mengikuti kitab, mengikuti ahad yang Allah turunkan, kalian akan mendapatkan petunjuk kepada amalan yang baik, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan kalian mengikuti pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, baik itu kiai, bapak guru, tuan guru, para ustaz. Jangan diikuti. Kalau bertentangan dengan al-haq. Dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu mereka yang bertentangan dengan al-haq. Para tokoh memiliki hawa, memiliki nafsu. Ketika hawa nafsu mereka bermain, ada al-haq, mereka tidak mau menerima. Jelas al-haq sudah datang. Gak mau mengikuti para tokoh tersebut. Yang kalian ikuti, yang kalian kagumi, yang kalian punya perasaan pengagungan yang besar pada tokoh tersebut. Bermain hawa nafsu orang tersebut, jangan diikuti, kata Allah. Jangan diikuti. Tahu al-haq sudah datang kepada mereka. Gak mau ikuti, jangan ikuti mereka. Ikuti apa? Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Dan jangan tinggalkan al-haq untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Jangan. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Jangan meninggalkan al-haq, mengikuti hawa nafsu mereka. Jangan. Subhan. Berkata Syekh Rabi. Imam. Imam Jarah Ta'bir. Fa'amma bi'tibati ma anzala wa naha amma yudadu dhalik awal.

0: ta'ala min dunihi faman lam yattabi ahadahuma ittaba'al akhar. Kata Syekh Hamid hafizahullah ta'ala, Allah perintahkan dalam ayat ini, Allah memerintahkan untuk mengikuti al-haq yang Allah turunkan dan melarang sesuatu yang menentang al-haq tersebut. Yaitu apa? Yang menentang al-haq itu mengikuti mereka wali-wali tersebut, mengikuti pemimpin-pemimpin tersebut, tokoh-tokoh tersebut, figur-figur yang kalian kagumi, yang kalian kagumi tersebut selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh Rabi bin Hadi Al-Makhali, "Faman lam yattabi ahadahuma ittaba'al akhar." Ini ada dua ya, mengikuti al-haq atau mengikuti hawa nafsu para tokoh. Ada dua ini. Allah perintahkan untuk mengikuti al-haq. Allah larang untuk mengikuti yang lawan dari al-haq. Itu apa? Mengikuti mereka, mengikuti hawa nafsu mereka yang bertentangan dengan al-haq. Kata Syirudin, "Faman lam yattabi ahadahuma ittaba'al akhar." Barang siapa yang tidak mengikuti salah satu dari keduanya, tidak mengikuti, maka berarti dia akan mengikuti yang lainnya. Yang satu, tidak mengikuti al-haq berarti kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Tidak mengikuti hawa nafsu mereka berarti kalian mengikuti al-haq. Al-haq datang, sudah jelas al-haq itu wajah sudah ya. Tapi tokoh yang kalian kagumi berbeda dengan Allah. Subhanallah. Kalau dia mengikuti hawa nafsu mereka, akan meninggalkan Allah. Tidak akan diikuti Allah. Kalau dia mengikuti Allah, akan ditinggalkan hawa nafsu mereka. Tidak ada pilihan yang terbuka. Hafizillah azan ya Allah wa iyyakum. Mengikuti al-haq, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab untuk mendapatkan hidayah Allah dan terjauhnya seorang dari kesesatan. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan merugi celaka binasa. Ini jaminan dari Allah. Kalau kita mengikuti al-haq, Allah jamin hidayah padanya, tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Kalau kalian mengikuti hawa nafsu mereka, pasti kalian sesat. Pasti akan sesat. Pasti akan binasa, celaka, sengsara. Kemudian Allah melanjutkan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzamta wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari kitabku, dari al-haq, maka kata Allah, "Sa'inna lahu ma'isatan dzamta." Maka pasti dia akan menghadapi, mendapatkan kehidupan yang sempit. Akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Orang-orang yang beramal tidak di atas dalil, ketika ditanya mana hujahnya, bingung dia. Sempit dadanya. Makanya pokoknya begini. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berada di atas shirathal mustaqim, di atas al-haq. Allah mengatakan wa anna hadza siratun mustaqim fattabi'uh. Bahwasanya ini adalah jalan yang lurus. Karena itu ikutilah jalan yang lurus. Hanya satu jalan yang lurus. Ikutilah. Wala tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabilih. Dzalika maqtabun 'alaikum bittaqwa. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain orangnya. Yang mana jalan-jalan itu akan bikin perpecahan, memecah belah kalian, menyebabkan kalian menyimpang dari jarak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikian itu Allah wasiatkan agar kalian bertakwa kepada Allah. Rabbillah azan Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau orang itu tidak mengikuti al-haq, kalau orang itu tidak mengikuti al-haq, tidak punya hujjah dia, biasanya marah kalau ditanya hujjah. Marah dia. Paling tidak ujung-ujungnya tanyakan saja pada pimpinan mereka. Nanti pimpinannya kalau ditanya, tidak bisa jawab juga, karena tidak punya hujah. Ini ciri, kalau orang tidak punya hujah, demikian. Nanti akan kita sebutkan tarbiyah salah sebagaimana. Tidak dibikin bulan-bulanan salah ciri ini. Dijelaskan al-haq itu. Kalau sipulan di atas al-haq, sipulan benar akan dijelaskan sipulan benar. Kalau sipulan salah akan dijelaskan sipulan salah. Ini dalilnya. Begitu. Itulah dakwah salafiyah. Ikuti hujjah, jangan taklid. Tahu jahiliyah. Kebiasaannya seperti taklid. Gak mau mengikuti al-haq. Disuruh ikuti al-haq, gak mau. Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang masalah ini. Jangan jadi kaum jahiliyah ya. Siapa antum? Anak salafi. Jangan ikuti kebiasaan jahiliyah. Ikuti hujjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahu ittabi'u ma anzala Allah." Coba perhatikan. Apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah. Ikutilah apa yang Allah turunkan kepada Rasul. Ikuti itu, ikuti al-haq. Apa jawabannya? Kaum musyrikin itu, kaum jahiliyah itu, mereka mengatakan, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami tidak akan mengikuti al-haq. Bahkan kami akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Ketika diperintah untuk mengikuti al-haq, diperintah untuk mengikuti hujjah, apa jawabannya? Tidak mau. Ini hujahnya. Tidak. Kami hanya mau mengikuti nenek-nenek moyang kami. Subhanallah. Allah kana abahum la yaqilun shay'a wa la yahtadun. Apakah kalian juga akan mengikuti nenek-nenek orang kalian? Walaupun mereka itu tidak berilmu, tidak tahu, dan tidak mendapatkan petunjuk, kamu mau mengikuti juga? Subhanallah. Anak usul. Tidak punya hujah diikuti. Anak usul wa isyaratiyun. Subhanallah. Berkata Imam Asy-Syafi'i tentang ayat ini. Suma ahbar ta'ala an halil musyrikin. Kemudian Allah memberitakan tentang keadaan kaum musyrikin. Apabila mereka diperintah untuk mengikuti kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, Rabibu Andali, benci mereka ini. Subhanallah. Ini kaum musyrikin ya. Kalau disuruh mengikuti al-haq yang Allah turunkan kepada Rasulnya, wah, dadanya itu pedih. Masya Allah. Terakhirin tidak seperti ini. Senang kepada al-haq. Waqalu, dan mereka mengatakan, bal nattabi'u ma arsalna 'alaihi aba'na. Tidak, kami tidak akan mengikuti al-haq yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Kami tidak mengikuti itu. Tidak akan mengikuti. Kami, kami akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Subhanallah. Mereka mencukupkan diri dengan nenek-nenek moyang mereka. Apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang itu? Nah, itulah yang mereka pegang. Bukan hujah. Kebiasaan nenek moyangnya. Subhanallah. Ini banyak terjadi. Terutama di masa fitnah. Kalau ditanyakan al-haq, diberitahu marah-marah. Tidak. Pokoknya yang dipahami oleh nenek moyang kami, itulah yang kami ikuti. Kalau nenek moyang kami tidak memahami seperti yang dikatakan oleh kalian, yang kalian menyebutkan al-haq, menyebutkan dalil-dalil hujah-hujah, tidak akan kami ikuti. Masa nenek moyang kami salah? Nenek moyang kami dari dulu-dulu ini salah semuanya. Subhanallah. Kaum jahiliyah, dalilnya kaum jahiliyah. Ditolak al-haq dengan al-haq mengikuti nenek moyangnya. Subhanallah. Padahal nenek moyangnya tidak punya hujah. Tidak bisa mendatangkan dalil. Subhanallah. Cuma ada nenek moyang itu yang pintar ngomong. Pintar ngabu. Namanya nenek moyang. Lebih tua dia. Sehingga tak satu di atas kebenaran. Kalau ditanya apa dalilnya? Oh, si nenek moyang pintar. Ini bukan ranah kalian. Kalau bukan ranah kalian, ya jangan dikasih tahu dulu. Iya. Apa hujahnya? Apa kapasitas kamu tanya itu? Loh. Bertanya tentang al-haq ini. Dijatuhkan mentalnya. Subhanallah. Ini bukan terbiasa salah dia. Kalau antum ditanya, jawab. Sampaikan hujah. Masya Allah. Kami tidak akan mengikuti. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek-nenek moyang kami. Kebiasaan nenek moyang kami itulah yang kami ikuti. Subhanallah, ini kaum jahiliyah. Bukan dakwah salafiyah tidak seperti ini. Malu kita menyebutkan diri kita ini salafiyah. Tapi ketika beramal, ketika kita berucap, ditanya dalilnya, aduh, gak tahu. Kalau sudah gak tahu, kemudian dikasih tahu itu enak. Tapi subhanallah, nanti akan saya sebutkan di kalangan ulama. Insyaallah, mudah-mudahan ada waktu. Kita lanjutkan dulu. Coba nanti mengatakan. mereka mencukupkan kepada bapak-bapak mereka. Mereka duduk dalam keadaan iman, yang artinya tidak mau beriman kepada para anbiya. Bersamaan dengan itu, bapak-bapak mereka ini, nenek-nenek moyang mereka ini, ajhalunya. Wasabduhum dolalam. Padahal nenek-nenek moyang mereka adalah manusia yang paling jahil. Manusia yang paling sesat. Ini kata Imam Sa'di. Ketika diperintahkan untuk mengikuti al-haq, mereka enggak mau. Pakai dalil apa? Kami hanya mengikuti apa yang kami dapatkan pada nenek-nenek moyang kami. Ini ya ikhwan, afwan saja. Disebutkan oleh Imam Sa'di, wa hadhihi syubhatun li rabbil haq wa hiya. Ini adalah syubhat. Dalam rangka apa? Dalam rangka menolak al-haq. Yang anak lemah di batin ini. Ayo, ini al-haq, ini dalilnya, ini hujahnya. Ini akwal ulama, tidak jelas nih ucapan ulama. Ini baca. Wah enggak. Kami memahami ini menurut apa yang kami dapatkan dari guru-guru kami. Masya Allah. Jelas pada ucapannya. Kok ditafsirkan kemana-mana? Sama hata daya tadi turun ini. Ini adalah syubhat. Dalam rangka menolak al-haq, menolak kebenaran. Kami hanya mengikuti nenek-nenek moyang kami. Kami mengikuti pengumuman orang banyak. Ini dah hujannya, ini dalilnya. Subhanallah. Kemudian Imam Asy'ari mengatakan, fahadha dalilun ala i'radihim anil haq. Ini adalah dalil tentang berpalingnya mereka dari al-haq. Gak mau mengikuti al-haq. Maunya mengikuti nenek-nenek moyang. Subhanallah. Dan ini menunjukkan pula kebencian mereka kepada al-haq. Dan tidak sportifnya mereka. Tidak adilnya mereka. Kalau seandainya mereka ini mendapatkan petunjuk dan baik tujuannya. Perhatikan, kalau seandainya mereka mendapatkan petunjuk dan baik tujuannya, lakana haqqu wal haqqu. Niscaya al-haqqu itulah yang dijadikan tujuan. Perhatikan ini apa? Ucapan Imam Mas'adi. Kalau seandainya mereka ini mendapatkan petunjuk ya, kepada al-haq ya, dan baik niatnya. Ada yang memberikan ini, begini-begini, ini yang benar begini-begini-begini. Satu, ya. Yang kedua, maksudnya niatannya baik. Memang betul-betul dia niatnya baik. Ada bimbingan arahan begini-begini-begini. Niatnya baik. Kata Imam Asy'ari, lakana al-haqqu wal haqq. Maka al-haqq itu yang menjadikan tujuan dia. Jangan cuma penjelasan begini-begini. Iya ya, udah lebih jelas ya. Niatnya baik. Ikuti al-haq pasti akan diikuti oleh dia. Gampang, gak sulit-sulit. Gak butuh pemahaman yang rumit ini ya. Kalau niatnya bagus. Tapi kalau di sini di hatinya ada hasad, ada dengki ya, ada sakit hati, walaupun 1000 dalil tidak akan diterima. Tapi kalau orang punya al-haq, satu dalil cukup. Tidak butuh banyak dalil.
1: Insya Allah nanti akan sebutkan ucapan cara imam kita, cara masaya. Kemudian kata imam tersebut, waman jalal haqqa qasdahu. Perhatikan, waman jalal haqqa qasdahu wa wazana bainahu wa baina ghairi tabayyana lahu haqqu qat'an wa taba'ahu in kana min sifat. Barang siapa yang menjadikan al-haq itu sebagai tujuan dia, memang dia ingin mencari al-haq, ada perselisihan, betul-betul memang dia mencari al-haq, ya, tujuannya memang mencari al-haq, tidak bela kanan, tidak bela sini, betul-betul mencari al-haq, dan dia bandingkan antara al-haq ini dengan yang itu, ya, yang ini dengan yang ini, ya, dibandingkan, ini pakai hijab, ini pakai kerita-kerita, pakai kisah-kisah, pakai gambaran-gambaran yang mengerikan. Pada kesalahan akhir, subhanallah. Dibandingkan orang yang punya akal, ini pakai hijab, ini pola ulama, berkata ulama ini. Yang ini, wah, cerita. Subhanallah. Orang ini ngaku ini pakai hijab, ini wah, cerita, pinter ngomong, pinter khotbah dia, pinter apa lagi? Sudah, pinter apa? Dikembangkan. Padahal kesalahan itu macam-macam memang. Kalau betul-betul itu kesalahan, ya, dirinci masih. Apa kesalahan itu harus ditakdir, saudara itu? Hak ulama yang mentakdirnya. Betul itu. Hak kalau itu salah siapa ulamanya? Betul itu. Permasalahan diperselisihkan, ya bimbingan ulama. Baik. Jadi kalau orang itu tujuannya al-haq sebagai tujuannya dan membandingkan yang satu dengan yang lainnya, maka akan jelas bagi dia al-haq pasti akan jelas. Yang ini pakai dalil, yang ini enggak pakai dalil. Kalau dia tujuannya baik, ini benar, ini enggak benar, begitu. Selesai, ya? Enggak rumit, ya, kalau tujuannya baik. Dan dia bermesra, ini hujannya apa? Ini hujannya apa? Oh, ini benar pakai hujan, ini satu bukan hujan. Gampang. Akan jelas bagi dia itu al-haq. Perhatikan ucapan Imam Mas'adi. Akan jelas bagi dia, pasti akan jelas bagi dia al-haq. Ingkana mungkipan, jika dia adil, ya. Ini penting, kalau adil, ya. Tapi kalau sudah tidak adil, walaupun 1000 dalil tidak akan diterima. Walaupun 1000 dalil tidak akan diterima. Subhanallah. Kita susah orang menjelaskan orang yang takdir itu susah. Sulit kita akan menjelaskan. Susah tidak. Jangan debat. Kalau tahu itu taklid, orang itu taklid juga, jangan debat. Tinggalkan. Jangankan kita. Syekh Albani mengatakan, Talibul haq yakfi bi dalilin. Wa sahibul hawa la yakfihi alfu dalil. Al-jahil yu'allam. Wa sahibul hawa laisa lana alaihi sabil. Perhatikan ucapan Imam Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Talibul haq, orang yang mencari al-haq, dia betul-betul ingin mencari al-haq. Enggak mau bela ini, enggak mau bela itu, betul-betul ingin mencari al-haq. Mana sih yang di atas kebenaran itu? Talibul haq ya ini dalil. Cukup bagi dia satu dalil cukup. Ditunjukkan dari, oh masya Allah, terima. Jelas kok dalilnya kok. Satu dalil saja, terima. Dia bilang, tujuh kapan kan orang yang bilang hak. Saya misalkan salah berbuat. Ditunjukkan, ya Ustaz, antum salah dalam permasalahan. Ditunjukkan dalil. Kalau saya memang mencari al-hak, saya salah. Uang yang salah, ambil dalil. Gampangnya, ana rujuk ya hewan dari kesalahan. Gak perlu kemisi. Gak perlu kemisi. Rujuk dari kesalahan itu bukan aib, bukan satu kehinaan. Cukup, satu jalan cukup bagi orang yang mencari al-haq. Wasaibul hawa la yaqini al-fidalil. Adapun pengikut hawa nafsu, gak cukup walaupun 1000 dalil di belakang. Ini dalil pertama, dalil kedua, dalil tiga, sampai dalil ke 1000. Gak akan diterima. Apalagi cuma dalilnya 2, 3 dalil. 1000 saja gak diterima. Kemudian saya bahas penting ya. Al-jahil alam. Orang yang jahil bisa diajari. Diberitahu gini-gini. Nerima dia. Kalau dia mencari al-haq. Oh iya, ini jahil. Yang berjahat Allah saya rasa atas bimbingannya. Masa Allah rehat. Kalau itu jahil bisa berjahil dan meninggal al-haq. Ditunjukkan. Al-haq terima. Gampang. Gampang. Gampang, gampang. Tidak ruang. Wasahibul hawa. Laisa lana alim kabir. Adapun pengikut hawa nafsu, kita tidak mampu untuk menjelaskan kepada orang tersebut jalan kebenaran. Susah kita menjelaskan kepada. Ini jalannya. Tidak diterima. Ini susah. Diterangkan berikan satu susah habis ayat. Tidak ada jalan bagi kita. Tidak ada kekuasaan bagi kita untuk bisa menjelaskan kebenaran kepada orang ini. Karena bangsa ibu hawa. Ehwakidillah azan Allah wa iyakum. Sebetulnya para ulama kita ini mendidik kita untuk tidak takut. Mengikuti al-haq, mengikuti hujjah. Sahabat Jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "La yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan. In amana aman wa in kafara kafar. Wa in kuntum labudda muqtadin fattadu bil mayyit fa innal hayya la yu'man 'alaihi al-fitna." Kata Sahabi Ibn Jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, janganlah salah seorang di antara kalian taklid kepada seorang tentang agamanya. Kalau dia beriman, yang ditakliti beriman, dia beriman juga. Kalau yang ditakliti itu kafir, dia kafir juga. Kalau seandainya kalian itu terpaksa harus mengikuti seseorang, maka itu silah yang mati. Jadi maksudnya para sahabat. Abdul Mas'ud, ikuti yang mati. Fa'inal hayya la yu'man alaihi fitnah. Karena yang mati hidup itu enggak aman dari fitnah. Tidak aman dari fitnah. Enggak ada jaminan dia mendapatkan tunggu, enggak ada. Hati-hati ya, kawan, mengikuti seorang. Hati-hati. Bahaya. Yang diikuti ini masuk neraka, kita masuk neraka. Alhamdulillah. Ya. Berkata saya Islam ini, saya man ahabba saksan mukhalifan yud syari'ah. kana ma'am. Fa'in udhila syekhu an-naro kana ma'am. Maka saya bisa menikahnya. Barang siapa mencintai seorang yang memiliki syariat, seorang yang kalian kagumi, dia memiliki syariat. Karena kagumnya kalian, karena cintanya kalian pada orang tersebut, kalian takut kepadanya, maka kalian nanti bersama dia. Kalau dia dimasukkan neraka, kalian juga bersama dia masuk neraka juga. Hati-hati ya, Allah. Ini ucapan dari Islam misalnya. Barang siapa yang mencintai seorang menyelisih cara. Ingat ya, mencintai seorang menyelisih cara. Karena cintanya pada seorang, walaupun ini secara diikuti juga. Maka orang yang mengikuti ini bersama orang yang diikuti. Kalau yang diikuti itu masuk neraka, yang mengikuti masuk neraka juga. Ini pentingnya kita mengikuti hujah. Jangan takut. Syekh Lazib bin Ba' rahimahullah ta'ala mengatakan, alaika an ta'khudha bil haqq wa an tattabi' al haqq idza zahara dalilu walau khalafa fulanan wa alaika alla tata'akhkhab wa tuqallida taqlidan a'ma. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, wajib kalian untuk berpegang teguh dengan al-haq dan mengikuti al-haq jika telah jelas dalilnya. Perhatikan, jika telah jelas dalilnya, kalau belum jelas jangan. Jangan dipegang dulu, jangan diikuti. Kalau sudah jelas dalilnya, hujahnya, pegang kuat-kuat, ikuti al-haq itu. Ini bimbingan. Kalau sudah jelas dalilnya, pegang, ikuti. Walau khalafa fulanan, sekalipun memiliki si fulan, entah itu tokoh masyarakat, tokoh agama, memiliki mereka, enggak ada masalah. Pegang al-haq, ikuti al-haq. Walaupun memiliki si fulan. Wa'alaika alla tata'assab. Wajib bagi kalian untuk tidak fanatik kepada seorang. Waktu paling jatakli dan akma. Dan wajib bagi kalian untuk tidak bertaklid dengan taklid buta. Taklid buta itu tidak tahu dasar hukumnya. Tidak tahu hujahnya. Kenapa kamu begini? Wah, mayoritas orang seperti ini kok. Masa mereka itu salah semuanya? Masa mereka itu susah semuanya? Kok dalilnya seperti itu? Tidak seperti itu salah biur. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Berkata Syekh Raleh Al-Fawzan, Fal-Mizan laysa huwal kasrah wal qillah, balil mizan huwal haq. Faman kana ala al-haq wa in kana wahidan fa innahu huwal mujib wa huwa alladhi yajibu ittiba'uhu. Fa idza kanat al-kasratu ala al-batil fa innahu yajibu rafduha wa adamu iqraru biha wal ibratu bil haq. Walidzalika qala al-ulama al-haqqu la yu'khudhu bil rijal wa inna ma yu'rafu rijal bil haq. Faman kana 'ala al haq fa huwa alladhi yajibu al ittida'u bihi. Kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah ta'ala, tolak ukur atau timbangan bukan ditentukan oleh banyak atau sedikit. Timbangannya bukan utangnya banyak itu yang benar, tidak. Sedikit itu yang salah, tidak. Bukan itu. Timbangannya bukan banyak atau sedikit. Balik mizan buat hal. Akan tetapi tolak ukur itu adalah al-haq. Samankana al-haq, samankana wahidan, fa'inna wal-yuti. Siapa saja yang berada di atas al-haq, sekalipun dia sendiri, maka itu yang benar. Karena dia di atas al-haq. Dan dia yang wajib untuk diikuti. Karena dia di atas al-haq, bukan mengikuti personnya, karena mengikuti al-haq. Walaupun sendirian. Kalau kita mengajar masalahnya seperti ini, hujannya nanti ada, akan kita sebutkan nanti. Wa'idhaka'atil kasratu halal batin fa'innahu yajibu rabduha wa'adamil firaru biha fal'ubratu bilhaq. Jika mayoritas itu di atas kebatilan, bukan di atas al-haq, di atas kebatilan, maka wajib untuk ditolak. Dan tidak boleh tertipu dengan banyaknya jumlah itu. Jelas ya? Ucapannya Syekh Fauzan. Syekh Shalih Al Fauzan. Oleh karena itu, para ulama berkata, al-haq la yu'rafu birijal. Maksudnya al-haq itu tidak dikenali dengan para tokoh. Wa inna ma yu'rafu birijal bilhaq. Hanyalah orang-orang itu akan dikenali dengan al-haq. Jadi kalau ukurnya adalah al-haq, bukan mayoritas. Samankana al-haq bahwa lagi yajibu al-tidak ini. Barang siapa yang berada di atas al-haq, maka dialah yang wajib untuk diikuti, walaupun sendirian. Subhanallah azam Allah wa iyakum. Seseorang ketika mendapatkan perselisihan, dan memang sunatullah, pasti terjadi perselisihan. Itu sunatullah. Dan Rasulullah telah memberitakan akan terjadi perselisihan. Sa'inna ma ya'ikminkum fatayakhtilafan kathirah. Sekarang siapa yang hidup di antara kalian yang meninggal, pasti dia akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Jelas ya. Tapi secara syariat, kita dilarang untuk berpecah belah. Secara kaum muslim itu terjadi. Karena ada hikmah. Bagaimana solusinya kalau terjadi perselisihan? Rasulullah sudah memberikan bimbingan untuk mengikuti sunnah Rasul dan sunnahnya para ulama Rasul. Para ulama membimbing kita juga ya kawan, supaya kita mengikuti al-haq. Berkata Syekh Imam Jarh Ta'dil Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, fa'anta idawu idawu lakum hala tatakallam ibhas anil haq wala tahud fi hadhihi al-umur hatta ta'rifa al-musib minal mukti. Indahin yajibu antas ja'abul haq. Lianna hadha min nusratil islam wa nusratil haq. Fadhul bi'ilmin wa hujjatin wa burhan. Wala tadhul bisafaha. Wattash wa taklidin a'ma. Berkata Syekh Habib Hafidhahullah Ta'ala, kamu jika didapati suatu perselisihan, ada satu perselisihan, kata Syekh Habib ya, salah kata kalian, jangan langsung berbicara, jangan berkomentar. Perhatikan, jangan berbicara, jangan komentar. Ibhas nisab. Cari apa? Perhatikan, cari apa? Ada dua orang berkritik. Jangan komentar, ini benar, ini salah. Atau ini yang salah, ini yang benar. Jangan. Kata Syarobit, ibhas anilhas. Apa yang diperselisihkan? Masalah apa sih yang diperselisihkan? Masalah A, bah, pelajari tentang A. Tanya kepada ahlinya. Pembahasan A itu tentang masalah apa? Masalah dunia? Masalah kesehatan? Atau masalah agama? Masalah teknis? Masalah apa yang itu kerjakan? Masalah apa? Masalah kerja? Masalah apa? Pelajari hal-hal tersebut. Cari. Kalau itu urusan dunia, kembalikan kepada ahli tentang dunia tersebut. Jangan salah. Fas'al ala zikri in kuntum la ta'lamu. Tanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Itu bimbingan dari Allah. Kalau masalah ini, para insinyur bidangnya. Kalau kesehatan, para dokter bidangnya. Kalau masalah agama, para ulama bidangnya. Ya Pak Tidak, bukan bawa-bawa ini dijadikan pegangan. Para madzhab dijadikan pegangan. Ulama, salafi demikian. Fa'inna hadal ilma, fa'inna hadal dinun, fa'inna hadal ilma dinun. Tangguru aman ta'ulina binatum. Berselisih pegangannya majahil. Ya Allah, salah alamat dia. Orang majahil itu orang yang jabang, paham gak? Pengecut. Gak berani. Kalau dia akan baca kan yang salah itu disampaikan dengan cara baik. Apa sih tujuannya? Tujuannya kan supaya saudara kita ini kembali kepada Al-Haq. Kan begitu seharusnya. Bukan dijatuhkan mentalnya. Subhanallah. Kita kembali kepada ucapan Syafi'i. Kamu jika didapati satu perselisihan, jangan berkomentar. Diam dulu. Ibhas anilhas, cari apa tentang permasalahan itu, cari, tanyakan kepada ahlinya. Jangan kamu masuk dalam urusan itu. Jangan sok pintar terus menghukumnya, ini salah, ini benar, tidak ada tanya seperti ini. Masya Allah, dari mana? Dari majahil, Masya Allah. Jangan kamu masuk dalam urusan tersebut sehingga kamu mengetahui yang benar dari yang salah. Tahu dua orang berselisih, ini pelajari ini apa sih permasalahan ini dalil-dalilnya jauh-jauhnya yang ini. Oh ini ternyata syubhat aja isinya ini. Saya seperti dalil tapi syubhat. Maka kalau kita nggak tahu, ya sudah pada ulama, gitu loh. Kalau sudah ada bimbingan dari ulama, ikuti. Nanti kalau enggak kita nanti bilang bisa binasa loh. Baik, kita kembali kepada ucapan Syekh Rabi Rahimahullah Ta'ala. Sampai kamu mengetahui yang benar dari yang salah. Dan ketika itu wajib, kalau sudah tahu benar dan yang salah, wajib kamu menyuarakan al-haq. Si A di si B, tahu sudah yang benar si A, si B salah. Wajib disuarakan apa yang disampaikan oleh si A ini. Bukan karena anak, karena al-haqnya itu. Ya'anna haja min wujud Islam. Karena sikap yang demikian ini, inilah pembelaan terhadap Islam. Wanusatil haq, dan ini sikap yang seperti ini, merupakan pembelaan terhadap al-haq. Bukan pembelaan pada pribadi orang tadi. Tidak. Kita bela al-haq yang ada pada orang tersebut. Fathul bil ilmi. Fathul bil ilmi wa hujjatin wa burhan. Masuklah kalian dengan ilmu, dengan hujjah, dengan dalil. Wala tadhul bisafaha wa saif wa taklid al-a'ma. Dan jangan kamu masuk dalam permasalahan tersebut dengan kebodohan. Dalam keadaan bodoh masuk. Ya terkena fitnah juga antum. Dengan gegabah, kerantanan. Kena fitnah. Dengan taklid, jangan. Jangan membela siapapun. Bela apa? Hadisillah azam Allah wa iyakum. Sebagian manusia berkata Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, faba'dun nas yukallib hatta fil batil wal sulam. Ini kebiasaan orang mukallib seperti ini. Sebagian manusia dia taklid sampai dalam perkara yang batil dan zulm. Jelas dolim dia. Subhanallah. Taklid dia membela pada kedoliman yang dibela. Jelas batil, dibela kebatilan. Namun dibilang taklid. Subhanallah. Syekh Mubil Rahman Ta'ala Mubil bin Hadi Al-Wajidi mengatakan ayu mizan tajirun nas idza kunta jahilan bil ilmi nafi. Ini nasihat untuk kita semua ya kan, kita belajar ini semuanya untuk nasihat untuk kita semua. Jangan nuduh orang lain. Kita ini jahil. Ikuti bimbingan ulama, nasihat-nasihat ulama supaya kita selamat. Berkata Syekh Mubin bin Hadi Al-Baswadi'i, ayu mizanin tazini an-nasa idha kunta jahilan bil ilmin nafi'. Salah ukur apa yang kalian gunakan untuk menilai manusia apabila kamu tidak memiliki ilmu yang nafi? Jadi kalau kita ini jahil ya Allah, hati-hati. Oh ini sesat. Ya. Kok bisa mempunyai sesat kan? Punya ilmu nafi atau? Pokoknya sesat kan, tak lihat ini. Walaupun dia ustaz ya. Ketika ditanya ustaz ini, ustaz apa dalilnya? Pokoknya ustaz, ustaz taklid. Salafi tidak seperti itu ya kawan. Salafi tidak demikian. Salafi itu dibangun di atas hujjah. Subhanallah. Fatatih Mubdil Bihadi Iwadi'i Rahimahu Ta'ala. Timbangan apa, tolak ukur apa yang kalian gunakan untuk menilai seseorang jika kamu tidak mengerti atau tidak memiliki ilmu yang nafi? Atajinuhum bil hawa am bima qala laka syekh fulan. Perhatikan, perhatikan. Apakah kalian akan menilai manusia tersebut dengan hawa nafsu kamu? Atau kamu menilai manusia tersebut dengan ucapan syekh pula, ustaz pula, si asad, kenapa? Kata syekh pula. Dalilnya, oh kenapa asad? Tanya saja sama syekh itu. Kok gitu salah bingung? Ketika syekh ditanya, bukan anak antum. Apa kapasitas kantum? Lah. Kenapa dijelaskan nih? Tarbiyah tidak demikian caranya. Tarbiyah tidak demikian caranya. Jelaskan ilmu. Ya. Dakwah salaf itu dibangun di atas hujjah, dibangun di atas ilmu. Jangan memberikan gambaran-gambaran yang serem, sesuatu yang sepele. Jangan. Dakwah mulia ini, dakwah salaf ini mulia. Subhanallah. Jangan dibesar-besarkan sesuatu yang sepele. Bisa jadi sesuatu yang besar yang ada pada kalian, kalian tidak bertobat, bisa jadi seperti itu. Tuhan. Apakah kalian menilai manusia itu dengan hawa nafsumu? Atau kalian menilai manusia itu dengan ucapan syekh pula? Masya Allah. Jelas ya. Ucapan saya mungkin ikuti bimbingan masyarakat. Saida taroja asyik pulang taroja tak. Kalau syekh pulang rujuk, kamu rujuk. Kalau tidak rujuk, tidak rujuk juga. Masya Allah. Kalau sunnah tidak rujuk, kalian tidak rujuk juga kan? Tidak nah, bisa. Ya kalau saya mau rujuk, kalian mau rujuk juga. Kalau nggak rujuk, nggak rujuk juga. Ini taklid. Kalau dia mencabut, ucapannya, dicabut juga ucapannya. Alhamdulillah. Ini taklid. Jangan menilai manusia dengan hawa nafsu, jangan menilai manusia dengan ucapan seseorang. Tapi nilai manusia itu dengan hujjah, dengan dalil. Berkata Syekh Ahmad An-Najmi, walaysa as-salafiyyatu indana taqlid rajulin min ar-rijali al-mu'athirin fi kulli ma yaquluhu wa yufti bihi. Famithl hadha an-naw'i min at-taqlid na'tabiruhu lawnan min alwan al-hizbiyyah ad-dayyiqah wa shaklan min ashkal at-ta'assubi al-madhhabi al-madhmum wal-alimu mahma ala sya'nuhu wa amma fadluhu wa ilmuhu la budda an na'budu min qawlihi wa nuraddu wa narud. Kata Syekh Ahmad An-Najmi rahimah ta'ala, menurut pandangan kami, as-salatiyah itu, dakwah salatiyah itu, bukan taklid kepada seseorang yang masih hidup di zaman ini. Maafin yang masih hidup di zaman sekarang, yang sejaman dengan

seorang yang mati hidup di zaman ini. Mengakhirin yang mati hidup di zaman sekarang yang sejalan dengan kita. Salafiyah itu menurut pandangan kami tidak taklid kepada seseorang yang masih hidup di zaman kita. Dalam setiap apa yang diucapkan dan difatwakan. Si A mengucapkan nikah, ikut-ikutan. Si A memfonis nikah, ikut-ikutan. Tidak demikian, ini perhatikan. Salafiyah tidak demikian. Mengucapkan apa dalilnya, memfonis apa dalilnya. Begitu dakwah Salafiyah itu. Tidak ikut-ikutan. Famithluha dan nau ingat taklid. Taklid jenis seperti ini. Nak tabiruhu launan min alwan hiya tayyiba. Kami memandangnya merupakan jenis hijiyah yang sempit. Tapi tanya sana. Syekh Ulam mengatakan demikian. Kita ucapkan kata Syekh Ulam tersebut. Syekh Ulam memfonis demikian. Kita ikuti fonis tersebut. Salahnya tidak demikian. Kata Syekh Ulam. Mengucapkan sesuatu Syekh Ulam. Memfonis sesuatu tentang Syekh Ulam. Apa hujahnya Syekh Ulam ini? Itu dakwah Salafiyah. Jenis taklid yang seperti ini merupakan jenis hizbiyah yang sempit dan bentuk fanatik mazhab yang tercela. Wal alim, ingat ini dikasih tahu ya. Wal alim orang yang berilmu mahma ala sya'nuhu. Sekalipun ya, kedudukan dia itu amat tinggi, wa amma fadluhu wa ilmu, sekalipun tersebar keutamaannya dan ilmunya tersohor dia, seorang alim siapapun dia, la budda an na'tuja min qawlihi wa narudda. Kita boleh mengambil ucapannya, juga kita boleh menolaknya. Jadi faham ya? Artinya kita enggak boleh taklid, tapi kita mengikuti hujah yang diucapkan oleh syekh tersebut. Hujahnya apa? Dalilnya apa? Jangan pakai perasaan. Dia suka begini. Wah, jangan terkesima dengan jualan-jualan seorang jamaah. Tanya hujahnya, apa hujahnya? Gitu. Apa dalilnya? Ada kalam ulama enggak tentang masalah ini? Siapa ulamanya? Subhanallah. Hizbiyun ya, wah masya Allah ya. Mereka itu seolah-olah dekat dengan ulama. Para hizbiyun itu seolah-olah dekat dengan ulama. Tapi orang-orang yang nyimpang ini asalnya itu beramal terlebih dahulu tanpa bimbingan ulama. Ketika diminta hujahnya bingung. Nah, akhirnya mari bimbingan tersebut cari ulama akhirnya. Setelah kumpulkan sampai ke ulama, ternyata ulama subhanallah. Ilmunya jelas juga seperti dia. Ini perkara sepele. Ya Tuhan, saya bersatu. Begitu ulama. Coba anda perhatikan. Muhammad bin Abi. Tahir kamu. Jajar dunia. Ketika diminta hujahnya apa? Kenapa kau ditahir Syekh Arafat dan yang lain-lainnya? Bingung kenapa? Nanti

0: disampaikan ke si Robi. Si Robi macam, ayo. Gak ada satu dalil pun yang mengharuskan Muhammad bin Hadi untuk mentahbir para masyaikh tersebut. Sudah dibaca, para ulama itu membacanya sudah. Saya baca huruf demi huruf, kata Syirobi. Aku tidak mendapati satu dalil pun. Walau bahkan separuh dalil pun yang aku temui yang mengharuskan masyaikh tersebut dihajar. Akhirnya bingung. Masih ada di tengah-tengah, masih ada. Loh.
1: Masih yang punya alasan juga.
0: Nanti kami akan sampaikan.
1: Yang sudah disampaikan kepada masyaikh itu kan biasanya yang paling penting dulu, iya kan?
0: Iya.
1: Iya enggak?
0: Enggak mungkin. Oh, dia mirip kucing saya.
1: Enggak mungkin yang seperti itu kan?
0: Ya, kan itu. Ubah.
1: Setelah disampaikan ke Syirobi, dibaca.
0: Enggak ada satu dalil pun. Separuh dalil pun enggak ada.
1: Ketika disampaikan ke Syirobi,
0: nanti.
1: Akhirnya apa?
0: Kita hibah akhirnya. Menuduh seorang sebagai pejina. Na'udzubillah. Membongkar air seorang. Na'udzubillah. Kebetulan kedusan. Na'udzubillah. Karena enggak punya uja airnya dusta.
1: Dusta apa?
0: Pelajari ini semua ya, Pak. Ambil pelajaran. Jadi orang-orang yang upola, salafiyun itu upola. Ikuti hujjah.
1: Ya, saya harus begini, apa dalilnya? Apa hujjahnya?
0: Kok kena ikut? Tanda akhir ya? Loh.
1: Kamu tanda ikutnya tanda akhir ya?
0: Loh. Enggak begitu di didik salafiyun ini ya. Gak demikian ya. Katanya ada yang seperti itu ya.
1: Kalau kamu gak nasir, tak tahbir. Bisa tahbir pulang dari mata.
0: Subhanallah. Ya saya rasanya jangan begini seperti itu. Bagaimana kalau dia salah pilih? Ayo kita bacakan. Saya bacakan satu kita. Ini pelajaran dari salah pilih. Salah punah soleh. Masya Allah. Bagaimana mentarbiah umat ini. Satu ketika Al-Imam Sa'id bin Jubair, kibar tabi'in. Sa'id bin Jubair ini kibar tabi'in. Muridnya Ibnu Abbas. Muridnya Abu Hurairah. Kibar tabi'in ya, bukan sigor tabi'in, kibar tabi'in. Bagaimana mendidik umat ini? Perhatikan. Sa'tabiru, ya salafiyun. Didikan salafun as-salih. Satu ketika, Sa'id bin Jubair, di satu majlis, dia bertanya kepada hadirin yang hadir di majlis tersebut. Menanyakan, ayyukum ru'al kawkab alladzi faddal bariha. Siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam? Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, "Ana." Saya yang melihat. Kemudian Husain bin Abdurrahman mengatakan, "Ana ini lam akun shalah." Adapun aku ketika itu menyaksikan bintang itu jatuh, aku tidak dalam keadaan sholat. Masya Allah, ini perhatikan faedah pertama ya. Tentang masya Allah waspadanya salat sunnah sholat ini ya, dari sifat riya. Apa? Biasanya kalau orang itu malam melekan ya, kalau kaum salaf lah ya, itu terkenalnya biasanya sedang ibadah, sedang jamulai, Paham ya? Salah tidak menghendaki yang demikian. Dia tidak bangga dengan sesuatu yang tidak dilakukan. Ini salah. Tidak bangga dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. Dipuji dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. Tidak suka. Masya Allah. Hussein bin Abdurrahman yang mulai ya, sering sholat malam ya. Sehingga ketika bintang jatuh tahu dia. Masya Allah. Sepit. Adapun aku ketika itu tidak dalam keadaan sholat. Masya Allah. Kalau kita senang dipuji dengan sesuatu yang kita tidak melakukannya. Ya. Ya enggak? Senang. Apa disebut-sebut sesuatu yang Masya Allah ya, membuat telinga kita gitu loh ya. Kalau disebutkan si fulan dikedengar ulama, senang dia, padahal gak dekat. Iya kan? Ada orang yang senang si fulan dekat dengan ulama, padahal gak dekat. Si fulan dekat dengan syekh, padahal gak dekat. Si fulan dekat sama ustaz fulan, padahal gak dekat. Tapi senang kalau disebutkan, padahal tidak demikian. Ada orang seperti itu. Coba, salah. Ditepet. Enggak, saya tidak demikian. Begitu. Aku ketika itu tidak dalam keadaan salah. Masya Allah. Ini menunjukkan keikhlasan mereka. Kemudian dilanjutkan. Walakin ini. Sudut itu. Akan tapi. Aku disengat binatang yang berbisa. Kala maka saya dan juga bertanya. Dia disengat. Ya. Saya bin Abdurrahman mengatakan saya disengat binatang berbisa. Kemudian dia tanya, sama sama apa? Perhatikan. Enak kan? Apa yang kamu lakukan ketika kamu disengat oleh binatang berbisa? Kultu, kata Hussein bin Abdurrahman, irtaka itu. Saya melakukan rukyah. Kola, ini perhatikan. Kola, saya bin Jubair. Ini tarbiyah, tarbiyah. Dari salah punya soleh. Kola, sama amalah pala jahit. Perhatikan. Ditanya hujahmu. Dia tersengat di mata. Kemudian ditanya, apa yang kamu lakukan? Saya merukyah. Di tengah kemudian melakukan rukyah. Ditanya oleh Sa'id bin Jubair. Sama nama lakalah galib. Ini penting. Apa yang mendorong kamu melakukan seperti itu? Apa hujahmu ketika di tengah kajim untuk melakukan rukyah? Ditanya hujahmu. Pokoknya gini. Enggak. Didikan salah enggak seperti itu. Paham? Paham? Ini bukan urusan kalian. Enggak. Enggak demikian. Salah itu dengan hujah. Maka dijawab oleh Hussein bin Abdurrahman. Ketika ditanya. Nah, lo nama ala jalik. Apa yang mendorong kamu melakukan seperti ini? Maksudnya, apa hujahmu? Melakukan rukyah ketika disengat kalau jengking atau disengat binatang berbusa berbisa. Kultu maka dijawab habisul hajjakanahu sabin. Enak kan? Ketika itu apa hujannya? Usaha bilang berlama kita mengatakan mayoritas manusia melakukan seperti itu. Enggak, itu bukan didikan salah. Apa ujianmu kok melakukan rukyah? Ya, mayoritas manusia melakukan seperti ini. Enggak, bukan mayoritas-mayoritas. Atau kebanyakan manusia melakukan demikian. Enggak, itu bukan didikan salah. Ya. Sama, bukan didikan salah. Ketika ada rukyah, dijawab. Hadirul hadjasana usha'bi. Saya melakukan seperti ini sebuah hadis yang telah menyampaikan kepada kami Al-Imam Asy-Sya'bi. Masya Allah. Paham ya? Tidak
1: cukup. Walaupun Abdurrahman ini muridnya Sayyidin Jubair ini orang yang Masya Allah percaya dia. Tidak cukup. Ditanya. Ya. Ditahadzur mesti. Ya. Walaupun dia siapa ya. Bukan kaget dia. Ditanya. Ya. Oleh gurunya ini. Wa ma haddatsakum. Hadis apa yang disampaikan kepada kalian oleh Al-Imam Syafi'i? Lah ditanya hadisnya dia. Ya. Enggak langsung berkala ke kalian. Enggak. Enggak demikian. Ya, kamu cukup ya. Ini jangan cukup, ini cukup. Isi cukup. Enggak. Enggak demikian. Sudahnya disampaikan. Kalau bagian hadis, kadang kita menerima dari kita. Tapi yang kita ini menerima dari majhul bisa jadi. Paham ya? Makanya ditanya, apa yang disampaikan hadis, apa yang disampaikan kepada kalian yang Imam Syafi'i? Ditanya. Ini tarbiyah. Subhanallah. Maka dijawab oleh Husain bin Abdurrahman. Qultu haddatsana Buraidah bin Husain annahu qala la ru'yata illa min 'aynin aw humatin. Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan dia menyampaikan hadis kepada kami dari sahabat Buraidah bin Al-Husayn. Bahwasanya dia mengatakan, Buraidah mengatakan, la ru'yata illa min 'aynin aw humatin. Tidak ada ru'yah yang lebih menjarak daripada ru'yah yang dilakukan karena sebab 'ain, penyakit karena pandangan, aw humatin. Humah yaitu demam yang tinggi. Tidak ada ru'yah yang lebih mujarab daripada ru'yah yang dilakukan karena sebab angin atau sebab humah. Terus ketika menyampaikan dalil dipuji, walaupun ada dalil yang lebih utama, paham ya? Tapi dipuji juga ya. Tidak dilecehkan. Ini hadisnya kurang bagus, hatinya hadisnya bagus. Tidak demikian. Salafun Shalih itu Masya Allah. Ketika menjawab hadis, Al-Imam Syafi'i menyampaikan kepada kami dari sahabat Buraidah bin Usaid, la ru'yata illa min 'aynin aw huma. Al-Imam Sa'id bin Jubair mengatakan, "Qad ahsana man intaha ila matan." Betapa baiknya orang yang beramal dengan hujjah, dengan dalil yang dia dengar. Dipuji pada ada yang lebih bagus. Paham ya? Kemudian melanjutkan saya di Jubair, ya. Walakin ini dibimbing, muridnya dibimbing. Walakinni haddatsana Abbas an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala uridat alayya al-umam fa ra'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ruhat dan seterusnya. Kemudian Said bin Jubair mengatakan, akan tapi telah menyampaikan hadis kepada kami Ibnu Abbas radhiyallahu jalil, yaitu tentang hadis ini panjang, yaitu tentang orang-orang yang masuk jannah tanpa hisab dan tanpa azab, yang mereka memiliki sifat, ya, empat sifat, yaitu tidak minta diruqyah, tidak melakukan sa'i, tidak melakukan ziarah, dan
0: hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut Rasulullah ditampakkan ada nabi yang punya pengikut 3 sampai 9 orang. Ada seorang nabi punya pengikut cuma 1-2 orang. Ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Bukan berarti dakwah nabi salah ya.
1: Enggak punya pengikut sama sekali, enggak ada pengikutnya.
0: Ini menunjukkan faedahnya kebenaran itu tidak ditentukan oleh mayoritas. Justru mayoritas itu kebanyakannya sesat. Wa in kunti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Betul enggak? Yang banyak itu sesat. Ya enggak? Dalam ayat. Jadi ukurannya itu bukan banyak atau sedikit. Banyak di atas hak ikuti karena alatnya bukan banyaknya. Banyak enggak ada dalilnya, jangan diikuti banyaknya. Sedikit ada dalilnya, ikuti dalilnya bukan karena sedikitnya. Gitu lah maksudnya. Yang diikuti al-haq. Bukan banyak atau sedikitnya. Perhatikan tadi, hadis Nabi itu. Ya, Nabi ada yang pengikutnya cuma 3 sampai 9. Seorang Nabi pengikutnya 1, ada yang 2. Ada seorang Nabi tidak punya pengikut sama sekali. Ada Nabi yang pengikutnya banyak. Ini Han, kalau mengerti tentang yang seperti ini ya. Tapi tidak terombang ambilnya. Menghadapi rumah tangga tenang. Diteliti dulu. Tidak komentar dulu ya. Tidak berbicara dulu, tidak berbuat dulu ya. Tapi mempelajari dulu. Nah, ini bukan ranah. Kalau bukan ranah, yang seperti berarti hukumnya masih seperti dulu. Begitu kan? Ya enggak? Anak kenal yang salafi, ini salafi. Ya sudah saya dikasih bagaimana salafi. Begitu. Ya enggak? Ya apa tidak? Kalau berubah kalian bersikap, mana buktinya? Begitu. Enak kan? Enak. Kalau dengan ucap enak ya. Tapi enak. Orang yang berbicara tentang hujah-hujah, mukallidun itu akan marah. Coba perhatikan nanti ya. Kamu tanya, mana hujah? Marah dia. Mesti marah. Mesti marah. Orang jahil, mukallid, kalau ditanya hujahnya marah. Ya. Kalau pakai la, dikeluarkan dari grup. Ya. Itu marahnya. Ya. Dikeluarkan dari ini. Itu marahnya. Itu. Ya. Ditanya. Ditanya hujan ya. Subhanallah. Masa terapi yang baca seperti ini? Miskin. Ya. Wah ini panjang sih, ini masih banyak kalau lemah belum saya baca, tapi sudah malam ini ya. Saya cukup demikian ya. Yang penting mengikuti hujah. Jangan takdir. Ikutin hujah, jangan takdir. Dan tadi yang saya sampaikan kisahnya saya bingung dari itu banyak pelajarannya. Banyak pelajarannya. Bahwasanya salafnya soleh tidak mendidik kita dengan takdir. Ya. Dan salafnya soleh membangun amalannya di atas hujah. Makanya ditanya, wa mahalat amalaka ala dalik, apa hujahmu melakukan yang demikian? Itu loh. Kita minta hujah itu mengikuti salaf loh. Paham sama ya? Kalau ada perselisihan, ditanya, apa hujahnya kamu? Apa hujahnya kamu? Nah kita, kalau berselisih, kalau kita ditanya, apa hujahnya kamu? Jangan kita mengatakan, kamu siapa? Kamu ini bukan sama kamu. Tidak demikian salah ke Ewan. Ini bukan anak kalian. Ya. Kok demikian? Tidak demikian. Sampaikan. Hujah saya begini, begini, begini. Begitu. Masya Allah. Hatibullah azam Allah wa yakin. Ana tutup majlis ini dengan tahdzir dari al-ahwa. Waspada dari hawa nafsu. Karena hawa nafsu inilah yang menghalangi seorang dari al-haq. Hawa nafsu, apakah itu gengsi, karena sakit hati. Itu hawa nafsu semuanya, pembelaan diri. Itu hawa nafsu semuanya itu ya. Hati-hati, kalau antum berselisih, hindari hawa nafsu. Cari al-haq, jujur kalian. Jujur tujuan kalian mencari al-haq. Jangan cari menang-menangan. Kalau kalian salah, akui kesalahannya. Gak usah malu. Dan akan kalau dapati anak salah, ya Allah, sampaikan pada anak. Anak lebih senang kalau sampainya disampaikan secara langsung. Apalagi tidak depan umum, lebih senang. Berarti antum memang saudara anak, menginginkan keselamatan kepada diri anak. Membantu anak untuk bisa taat pada Allah. Wah, saya tadi salah bacanya. Padahal, namanya manusia. Bisa salah baca. Oh, Ustaz tadi pemahamannya enggak seperti Ustaz. Kodoh. Anak yang salah akan merujuk. Akan merujuk kalau salah. Jangan dibiarkan kalau anak salah. Katakan, Hamzah jahil. Enggak apa-apa, memang jahil. Apa yang disampaikan kalau dia salah? Sampaikan pada anak. Sampaikan. Anak tadi kan mukil semua ya, bukan ucapan anak ya, ucapan mas saya itu semua ya, ucapan para ayah. Bagaimana kita bersikap? Mengikuti al-haq, jangan taklid. Ucapan jangan taklid bukan berarti tinggalkan dia, bukan demikian. Jangan taklid berarti maksudnya apa? Tinggalkan dia, bukan demikian. Jangan taklid pada si A maksudnya. Kamu pelajari apa yang diucapkan si A itu, gitu loh. Paham? Paham ya? Kamu gak ucapkan sama si A. Maksudnya tinggalkan si A, bukan demikian. Ada orang yang mengatakan, kamu jangan sampai cipulang ya. Maksudnya tinggalkan cipulang, itu maunya. Itu salah, salah, salah. Imam Ahmad mengajari kita ya. Kita dilarang mengikuti beliau tanpa mengetahui hujah yang beliau gunakan. Demikian para ulama yang lainnya. Pelajari dulu, teliti dulu hujah-hujahnya. Jangan diikuti langsung, gitu loh maksudnya. Jadi sekali lagi maksudnya jangan taklid pada seorang bukan berarti tinggalkan seorang tersebut. Bukan itu maksud saya. Ya. Jangan taklid pada si A. Maksudnya apa? Pelajari ucapan si A itu. Benar atau salah? Gitu loh. Bisa dipahami ya? Ada orang ketika kamu tidak taklid pada si A. Maksudnya tinggalkan si A. Bukan demikian. Pelajari apa hujahnya dia. Kalau tidak dapat hujah, bisa diambil, bisa ditolak orang itu. Ya enggak? Namanya demikian. Seorang itu bisa diambil ucapannya, bisa ditolak. Apalagi ucapannya Hamzah. Ya. Baik, mungkin sebagai penutup, ana ingatkan kebanyakan orang ketika tidak mengikuti hujah, dia akan mengikuti hawa nafsu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas, fa'illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Dalam surat Al-Qasas ayat 50. Jika mereka tidak mau memenuhi panggilanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti kamu wahai Muhammad, tidak mau mengikuti syariat kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lam, ketahuilah bahwasanya mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Kesimpulannya di sini, orang yang tidak mau mengikuti al-haq, dia akan mengikuti hawa nafsu. Coba anda perhatikan, orang-orang datang al-haq sudah jelas al-haq, dia mengikuti hawa nafsu. Kemudian Allah mengatakan, "Wa man adallu mimman ittaba hawa bi ghairi hudan min Allah." Tidak ada yang lebih sesat, perhatikan, tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdi al-qauman dhalimin. Sungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Tahu al-haq tapi tidak mau mengikuti al-haq. Mengikuti hawa nafsu itu zalim. Kemudian Allah berfirman, di dalam surat Shad ayat 26, "Wala tattabil hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab." Jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Perhatikan, larangan untuk mengikuti hawa nafsu. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu. Dengan sebab itu, hawa nafsu tersebut akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Perhatikan ya, kawan. Jangan mengikuti hawa nafsu. Kita salah. Ada yang menjelaskan kepada kita, menasihati kita. Terima. Jangan ikuti hawa nafsu. Jangan ikuti perasaan. Jangan ikuti sakit hati. Jangan. Jangan ikuti hawa nafsu. Dengan sebab itu, hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadid. Sungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, mereka akan mendapatkan azab yang mendahsyat. Bima nasu yaumal hisab, karena mereka lupa terhadap yaumal hisab. Ini mungkin sebagai penutup kajian kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, meluruskan niat kita mengikuti al-haq dan mengalahkan hawa nafsu sehingga kita berada di atas shiratal mustaqim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم ما بعد، فإخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، setelah kita sampaikan pada kajian sebelumnya, bahwa di antara sebab-sebab yang terbesar yang mendorong dan membantu seseorang untuk kokoh istiqamah di atas al-haq, selalu berpegang dengan kebenaran, adalah menjaga dan menyelamatkan dirinya dari al-hawa, selalu mengikuti bimbingan ilmu, selalu menyambut kebenaran yang datang, dan juga di antara sebab seorang istiqamah wasabat alal haq adalah berupaya untuk menghilangkan, mengangkat kejahilan dari dirinya dengan al-ilmu syar'i, menuntut ilmu, mencari ilmu, mengambil ilmu dari para ulama, karena kejahilan merupakan sebab seseorang terjauhkan dari al-haq, merupakan penghalang dari kebenaran. Oleh karenanya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Ahli Sunnati wal Jama'ah, beliau menyatakan, innama ja'a khilafu man khalafa liqillati ma'rifatihim bima ja'a anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hanyalah muncul dan datang sebuah penyelisihan orang yang menyelisihi kebenaran, menyelisihi prinsip-prinsip agama yang jelas, menyelisihi bimbingan ulama yang jelas, muncul penyelisihan, sikap yang berbeda, tindakan yang bertentangan dengan kebenaran. Sebabnya adalah karena qillati ma'rifatihim, karena minimnya pengetahuan mereka terhadap apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikitnya ilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang bimbingan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menyelisihi kebenaran tersebut. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, falhaqqu ya'rifuhu kullu ahadin, fa'inna alhaqqa alladhi ba'atha Allahu bihi ar-rusul la yashtabih bighayrihi ala al-arif kama la yashtabihu al-zahab al-khalis bil-maghshush ala al-naqid. Kebenaran akan diketahui oleh setiap orang karena al-haq alladhi ba'athallahu bihir rusul, karena kebenaran yang Allah utus melalui para rasul, yang dibawa oleh para rasul, la yashtabihu bighairihi alal arif, tidak akan tersamakan, kebenaran itu tidak akan tersamarkan dengan yang lainnya, dengan selain al-haq yaitu al-batil, tidak ditersamarkan bagi seorang arif, seorang yang berilmu, yang mengerti, dengan selain kebenaran. Artinya dia pasti mengerti, mengetahui, bisa mendeteksi mana al-haq, mana selain al-haq. Bagi siapa? Bagi al-arif, bagi seorang yang mengetahui, berilmu, baik ilmu terkait dengan ahkam syar'i, hukum-hukum syariat, ilmu tentang sunnah, ilmu tentang aqidah tauhid, atau ilmu-ilmu yang memiliki kaitan dengan hukum agama, terkait dengan amaliyah yang disyariatkan, maka orang yang berilmu, yang memahami, yang ahli dalam bidangnya, ini benar-benar akan nampak dan jelas bagi dia mana yang benar dari yang salah. Kama la yashtabihu dhahabul khalis bil maghshush ala naqid, sebagaimana tidak tersamarkan emas yang murni dari yang palsu bagi an-naqid, bagi orang-orang yang memang
3: ahli dalam bidang ini, yang berkecimpung dalam urusan jual beli emas. Seorang yang berkecimpung dalam bidang ini, dia akan mengerti mana emas yang murni dari yang tidak murni. Demikian penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sehingga kejahilan akan menyebabkan seorang terjauhkan dari al-haq, terhalangi untuk meraih kebenaran dan istiqamah di atas al-haq. Sehingga Allah tabaraka wa taala di dalam sekian banyak ayat memperingatkan hamba-hambanya, bahkan para nabi dan rasulnya, untuk berhati-hati dan menjauh dari al-jahilin, dari orang-orang yang jahil. Allah tabaraka wa taala di dalam ayatnya menyatakan, fa'arid 'anil jahilin inni a'idzuka an takuna minal jahilin walakinna aktsarahum yajhalun, dan sekian banyak ayat di mana Allah tabaraka wa taala mencela orang-orang yang jahil, memperingatkan hamba-hambanya al-mu'minin, memperingatkan para nabinya untuk berhati-hati dari orang-orang jahil dan menjauh dari mereka. Karena seorang yang jahil, yang tidak mengerti sebuah kebenaran, dia akan memusuhinya, dia akan menentangnya. Bahkan kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala, "Laisa 'ala ad-dinir rusul adarru min al-juhal, bal hum a'da'uhum 'ala al-haqiqah." Tidak ada sesuatu yang lebih bermadarat, lebih membahayakan bagi agama para rasul, agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, daripada orang-orang jahil. Bahkan mereka adalah musuh-musuh para nabi dan rasul yang sebenarnya. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, hendaknya seorang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, belajar, dan senantiasa bertanya, meminta bimbingan dan arahan kepada para ulama atau kepada orang-orang yang ahli dalam bidangnya, mengembalikan suatu urusan kepada ahlinya, bertanya tentang hakikat permasalahannya, bertanya tentang apa yang hendaknya dijalani, dilakukan dari sebuah permasalahan yang dihadapinya. Akhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, dari sebab-sebab al-istiqamah wa thabat ala al-haq, atau sebelumnya dari dua sebab yang kita sebutkan, di sana ada penjelasan dari Syekhul Islam yang menyebutkan bahwa dua penyakit ini, yaitu ittiba'ul hawa, kemudian al-jahl, yang akan menghalangi seorang dari kebenaran, yang akan menjauhkan seorang dari al-haq, memiliki dua obat atau dua penawar. Memiliki dua obat dan dua penawar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Muflih dalam Al-Furu', kata beliau rahimahullahu taala, ammatul fitan allati waqa'at min akbari asbabiha qillatu sabr. Idil fitnah laha sababan, imma dha'ful ilmi wa imma dha'ful sabri. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, mayoritas fitnah yang terjadi, fitnah yang terjadi di antara sebab terbesarnya adalah qillatus sabr, sedikitnya rasa sabar, kurangnya kesabaran, terburu-buru, tergesa-gesa dalam menilai, dalam memvonis, dalam menyikapi, terburu-buru, tidak ta'anni, tidak sabar untuk mengkaji, mempelajari, tidak sabar untuk bertanya kepada ahlinya, kalau itu dalam urusan dunia, kepada ahlinya, kepada orang-orang yang memiliki kapasitas, memiliki kemampuan, keahlian dalam bidang tersebut. Tidak bertanya, tidak sabar untuk mengembalikan perkara kepada mereka, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala telah memerintahkan hamba-hambanya untuk mengembalikan. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Ayat yang sering kita dengar, yang sering disampaikan, yang merupakan prinsip ahli sunnah wal jamaah untuk mengembalikan perkara, permasalahan, problem kepada ahlinya, kepada ahlinya. Walau radduhu ila rasul, seandainya mereka mau mengembalikan kepada ar-rasul dalam urusan agama, terkait dengan ahkamuddin, terkait dengan permasalahan-permasalahan agama, mau bertanya dan mengembalikan kepada ar-rasul, yaitu bertanya kepada Nabi di saat, di masa hidupnya, di saat beliau hidup, dan kembalikan kepada sunnah-sunnahnya setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mereka mau mengembalikan kepada Rasul atau kepada ulul amri minhum, para pemegang urusan di antara mereka yang berkompeten dalam bidangnya, yang ahli, kalau itu dalam urusan dunia dikembalikan kepada ahlinya, kepada para umara dalam urusan-urusan besar, urusan-urusan yang terkait dengan keumuman manusia, terkait dengan masyarakat umum yang luas, maka dikembalikan kepada ahlinya. Kalau terkait dengan agama, terkait dengan perkara-perkara manhaj, maka dikembalikan kepada para ulama yang Allah telah memerintahkan kaum mukminin untuk bertanya kepada mereka, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Fa barakallahu fikum. Maka mayoritas fitnah terjadi yang menimbulkan kekacauan, kegaduhan, terjadi perselisihan dan seterusnya, di antara sebabnya, sebab yang terbesar disebutkan oleh Syekhul Islam adalah qillatus sabr, kurangnya sabar. Fihi ajalah, padanya sikap terburu-buru, tergesa-gesa. Idzil fitnatu laha sababan, kata Syekhul Islam, yang mana fitnah itu memiliki dua sebab. Fitnah memiliki dua sebab terbesar. Yang pertama, imma dha'ful ilm, lemahnya ilmu. Yani al-jahl, kelemahan ilmu, kurangnya ilmu, tidak serius dalam mencari ilmu. Kalau terkait dengan al-haq, tidak serius dan sungguh-sungguh mencari kebenaran dengan dalil-dalilnya, dengan hujah-hujahnya, dengan bukti-buktinya. Hanya sekedar mendapatkan informasi, qila wa qal, katanya dan katanya.
4: sekadar berhusnuzan, hanya sekadar husnuzan, merasa thiqah dengan fulan wa illan, kepada tokoh ini, kepada fulan, kepada sosok ini yang dia kagumi, yang dia memiliki jasa padanya, yang dia belajar padanya, hanya sekedar husnuzan. Kemudian dia menerima berita tersebut, informasi tersebut, dan dijadikan sebagai dasar untuk bersikap, untuk menghukumi dan menyikapi. Tidak demikian. Maka ini dha'ful ilm wa imma dha'fu as-sabr, atau karena kurang sabar, kurang ta'anni, terburu-buru, terburu-buru dalam segala hal. Faqala rahimahullahu ta'ala, fa innal jahla wadzulm aslus syarr. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, karena sungguhnya kejahilan dan kezaliman, seorang yang tidak berilmu berarti dia jahil, dia tidak mengerti, dia tidak tahu. Demikian pula az-zulm, ketika seorang tidak sabar, tergesa-gesa, maka dia akan jatuh pada kezaliman, melakukan tindakan-tindakan zalim. Demikian. Maka dua hal ini kata Syekhul Islam, az-zulm wal jahl aslu syarr, merupakan pangkal kejelekan. Merupakan pangkal kejelekan. Wa fa'ilus syarr innama yaf'aluhu liqillati ilmihi bi annahu syarr. Dan pelaku kejelekan hanyalah dia melakukan kejelekan tersebut karena kurangnya ilmu, tidak mengerti bahwasanya itu adalah syar. Wa takunu nafsuhu turidu, sehingga jiwanya tergerak, berhasrat untuk melakukan kejelekan tadi karena tidak mengerti, tidak tahu bahwasanya itu adalah syar. Hanya sekadar ikut-ikutan, hanya sekadar anggapan bahwasanya tidak mungkin itu jelek, tidak mungkin itu salah, tidak mungkin mereka melakukan tindakan yang salah, dan seterusnya dari anggapan baik, yang tentunya ini menganggap baik atau berhusnuzan, ini suatu sifat yang mulia, sifat yang terpuji. Hanya saja tidak semestinya ini kita kedepankan dalam kondisi-kondisi fitnah. Ketika terjadi perselisihan antara dua orang yang kita ketahui keduanya adalah ahlul khair, orang-orang yang baik, yang dikenal di atas salafiyah, yang memiliki peran dan andil dalam dakwah salafiyah, tidak kemudian kita hanya mengandalkan husnuzan, anggapan baik. Tidak. Namun dalam masalah seperti ini, masalah khilafiyah terkait dengan perselisihan yang terjadi, di sini butuh at-ta'anni, butuh tahqiq, diketahui, dipelajari dengan baik, karena ini terkait dengan kehormatan dua orang tersebut, terkait dengan keberadaan dia dan posisi dia sebagai seorang salafi, apalagi seorang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah salafiyin. Maka butuh at-ta'anni, butuh ilmu, butuh data yang lengkap, dan butuh bimbingan dari ahlul ilm. Maka
3: Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahallahu taala menyatakan bahwasanya seorang melakukan kejelekan karena dia tidak mengerti bahwasanya itu syar. Faqala rahimahallahu taala fa bil ilmi yazulul jahl wa bis sabri yuhbasul hawa wasyahwa fatazulu tilkal fitnah. Kata beliau rahimahallahu taala, maka dengan ilmu maka akan sirna kejahilan. Ilmu itu akan menghilangkan dan mengangkat al-jahl, sehingga ketika seorang berilmu, seorang tahu, memiliki data yang benar, yang valid, maka dia akan menyambut kebenaran tersebut. Dia akan mengetahui hakikat permasalahan, sehingga dia akan bersikap dengan sikap yang benar, sikap yang adil, yang tepat, dan dia akan terselamatkan dari kezaliman. Wa bisabr, dengan kesabaran, maka hawa nafsu dan syahwat-syahwat, ambisi-ambisi jiwa, itu akan terhalangi, akan tertahan, sehingga dia terselamatkan dari kejelekan hawa nafsu. Maka dengan itu akan sirna fitnah, akan hilang fitnah dengan dua ini, yaitu al-ilm dan as-sabar. Ketika dua sifat ini hilang dari seseorang, maka dia akan terjerembab, dia akan terperosok dalam jurang fitnah, larut dalam fitnah, dan dia akan binasa karenanya. Wal'iyadzubillah. Alhamdulillah, azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian sebab yang berikutnya, dan ini juga merupakan akbaru asbab, sebab yang terbesar, a'zamul asbab, seseorang akan istiqamah, sabat di atas al-haq, terus menerus bersama kebenaran dan ahlul haq, yaitu dia senantiasa bersama para ulama, menghargai dan memposisikan para ulama dengan posisi yang telah Allah tetapkan, bahwa para ulama sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah waratsatul anbiya. Al-ulama waratsatul anbiya, para ulama adalah pewaris nabi. Apa yang mereka wariskan dari nabi, dari para nabi, yang mereka wariskan adalah al-ilmu. Mereka wariskan adalah ilmu sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai cahaya yang akan menerangi jalan seorang untuk sampai kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka seorang yang selamat, yang ingin selamat, yang ingin istiqamah, kokoh di atas al-haq, hendaknya dia senantiasa berjalan bersama para ulama. Hendaknya dia menjadikan ulama sebagai pelita bagi dia, cahaya yang akan menerangi jalannya. Para ulama sebagaimana digambarkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahallahu taala, kedudukan mereka ibarat atau seperti kedudukan para dokter yang bisa mengobati, menyelesaikan berbagai problem-problem yang ada. Beliau rahimahallahu taala Ibnu Qayyim menyebutkan kedudukan para ulama sebagaimana beliau nyatakan dalam bait syairnya, kata beliau rahimahallahu taala, barakallahu fikum, al-jahlu da'un qatil, wa shifa'uhu fi amra fi tarkibi aw fi amrani wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqan nassun min kitabin aw min sunnatin wa tabibu dzaka al-'alimur rabbani. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kebodohan atau kejahilan adalah daun qatil, penyakit yang akan membunuh. Kejahilan merupakan daun qatil, penyakit yang membunuh. Menunjukkan bahwasanya kejahilan ini penyakit yang berbahaya. Sebuah

sebuah naam hal yang bermadarat, kejahilan, kebodohan adalah penyakit yang harus diobati, yang harus dihilangkan dari diri-diri kita. Wasifa'uhu fi amran, wasifa'uhu amran fi tarkib muttafiqan, dan obatnya ada dua yang pada susunannya saling cocok, selaras satu dengan yang lainnya. Imma nafsun min kitab, yang pertama dari dua obat tersebut adalah nafs dari Al-Quran, dan yang kedua adalah nafs dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah dua obat penawar dari kejahilan tadi. Kemudian beliau menyatakan, wa tabibu dzaka al-alimur rabbani, dan dokter dari dua obat tersebut adalah alimur rabbani, yakni seorang alim yang rabbani, alim pembimbing umat, alim yang sayang kepada umat, yang senantiasa mengarahkan umat kepada jalan keselamatan, jalan kebenaran. Itulah para ulama, ibarat dokter-dokter yang akan memberikan arahan, bimbingan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, untuk menyelesaikan berbagai fitnah. Walhamdulillah, para ulama dari zaman ke zaman Allah munculkan, senantiasa ada di tengah-tengah umat Islam, ta'ifah, sekelompok orang, yaitu para a'immah, para ulama yang senantiasa tegak, bangkit, membela kebenaran, menjelaskan kebenaran, dan membantah kebatilan. Para ulama adalah manusia-manusia pilihan Allah. Ulama, orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah tabaraka wa ta'ala berupa ilmu. Allah berikan kelebihan berupa sifat-sifat yang mulia, khasyah, taqwa, kasih sayang yang luar biasa ada pada para ulama, sehingga wajar kemudian mereka menjadi pewaris para nabi, sehingga para ulama dijadikan sebagai pembawa panji ilmu Islam, pembawa panji agama ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilm min kulli khalaqin uduluh, akan membawa panji ilmu Islam, panji ilmu agama dari setiap generasi orang-orang yang adil, yaitu para ulama, ahlul udul, ahlul khasyah. Para ulama, mereka lah yang layak dan pantas untuk memegang dan membawa panji Islam, panji dakwah. Mereka yang memegang bendera dakwah, yang akan menggiring dakwah ini. Mereka orang-orang yang layak dan pantas untuk itu. Karena mereka adalah pewaris para nabi. Karena Allah tabaraka wa ta'ala telah memilih mereka dengan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Dalam sekian ayat, demikian pula hadis-hadis tentang kedudukan para ulama, keutamaan para ulama. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ahlus sunnah wal jamaah senantiasa kembali kepada ulama, merujuk kepada mereka, dan ini merupakan prinsip yang telah baku di dalam manhaj salafi, manhaj ahli sunnah wal jamaah, prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar,

0: prinsip yang telah paten di dalam dakwah salafiyah, dakwah sunnah, yaitu kembali kepada para ulama, merujuk kepada mereka. Tidak sebagaimana ahlul bidah wa ahlul ahwa. Mereka orang-orang yang tidak kembali kepada ulama atau bermain-main di dalam rujuk kepada ulama, hanya sekedar slogan mereka, bahwasanya kita bersama ulama, namun hakikatnya, kenyataannya mereka menyelisihi ulama, tidak bersungguh-sungguh mengambil dan menjalankan fatwa atau bimbingan para ulama. Bahkan kebiasaan ahlul bidah adalah melakukan talbis, pengkaburan kepada umat, menggunakan fatwa dan bimbingan ulama sesuai dengan kepentingan mereka dan hawa nafsu mereka. Tidak sebagaimana mestinya bimbingan dan arahan fatwa para ulama tidak ditempatkan pada tempatnya, namun dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Kebiasaan ahlul bidah wa ahlul ahwa ketika mereka mencari bimbingan, mencari fatwa kepada para ulama, tidak jujur, tidak sungguh-sungguh, sehingga ketika fatwa dan bimbingan itu datang, bukannya mereka menyambutnya dengan gembira, lalu mereka amalkan, lalu mereka sampaikan kepada umat, namun di saat fatwa dan bimbingan itu tidak sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan mereka, mereka sembunyikan, mereka melakukan tahrif, menyelewengkan maknanya, dan seterusnya dari upaya-upaya pengkaburan yang mereka lakukan. Ini adalah kebiasaan ahlul bidah wa ahlul ahwa. Hingga pada akhirnya, tatkala upaya-upaya mereka tersebut tertutup, tidak ada lagi jalan untuk bisa mendapatkan dan meraih sebuah fatwa atau bimbingan yang mendukung apa yang mereka inginkan, cita-cita mereka atau ambisi-ambisi mereka, maka di saat itulah mereka akan menabrak para ulama, mereka akan mencela dan menjatuhkan derajat dan kewibawaan para ulama. Dan ini merupakan sifat dan kriteria ahlul bidah, ciri yang sangat menonjol pada ahlul bidah, yaitu al-waqi'atu ala ahlil azhar. Min alamati ahlil bidah al-waqi'atu ala ahlil azhar. Di antara ciri ahlul bidah wa ahlul ahwa, mereka menjatuhkan, menikam, merendahkan ahlul azhar, yaitu para ulama. Dan ini suatu hal yang akan terjadi dan berulang. Tikaman dan tuduhan upaya menjatuhkan para ulama ini terus terjadi dalam berbagai peristiwa fitnah yang terjadi, baik al-waqi'ah, upaya menjatuhkan para ulama tersebut secara terang-terangan, ataukah dengan cara yang tersembunyi dengan samar, berupa ucapan-ucapan perendahan dengan menyampaikan sesuatu yang secara zahir hak, menyampaikan kaidah-kaidah ahlul balad adra bima fi, ahlul Makkah adra bi syi'abiha. Demikian kaidah-kaidah yang intinya menjauhkan umat dari ulama, merendahkan para ulama, dan ingin menjadikan umat ini taklid kepada mereka, senantiasa bersama mereka. Maka oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafiyun, orang-orang yang sangat-sangat menghargai para ulama, orang-orang yang senantiasa berpegang dengan prinsip ini, luzum gharzil ulama, berkomitmen dengan para ulama, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka bimbingkan, yang mereka fatwakan, Ahlus Sunnah orang-orang yang terdepan di dalam menyambut dan menjalankan nasihat dan bimbingan para ulama. Mereka meninggalkan berbagai ta'wil, ijtihad, ra'yu. Tidak kemudian bimbingan para ulama tersebut dibenturkan dengan ra'yunya, dengan analisa, atau dengan barakallahu fikum kias-kias, atau dengan ucapan-ucapan yang hakikatnya itu adalah perendahan kepada para ulama. Dan ini mesti akan terjadi berulang di saat terjadi fitnah. Ucapan-ucapan bahwa mereka belum mengerti, ada yang belum diketahui, atau mereka dipengaruhi, dan seterusnya. Ini hakikatnya ucapan-ucapan yang sangat berbahaya, yang hakikatnya perendahan, penjatuhan kredibilitas para ulama. Bagaimana para ulama, terkhusus kibar minhum, yang kibar, terlebih ulama yang mutakhasisun, yang memiliki spesialisasi dalam bidang tertentu, ulama-ulama yang Allah berikan kelebihan dalam bidang tertentu, misalnya dalam mengatasi berbagai fitnah, ulama yang dikenal sangat faham, sangat mengerti tentang kelompok-kelompok sesat, aliran-aliran sesat, mengerti tentang tokoh-tokoh yang menyimpang, yang sangat berpengalaman dalam mengatasi berbagai problem di tengah dakwah. Kalau di masa ini dikenal al-imam Syekh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala, Syekh Ubaid al-Jabiri, demikian pula Syekh Abdullah al-Bukhari hafizahumullah jami'an wa ra'ahum. Maka ini para ulama yang tidak diragukan keilmuannya dan juga kepakarannya dalam bidang al-jarh wa ta'dil, dan orang-orang sosok-sosok ulama yang sangat berpengalaman dalam mengatasi berbagai fitnah dan berbagai problem. Maka Ahlus Sunnah tenang. Ahlus Sunnah tenang, yakin bahwa mereka para imam yang sangat sayang kepada umat, sayang kepada ahli sunnah, dakwati sunnah, mereka tidak akan membiarkan kondisi demikian berjalan dalam keadaan terjadi kekacauan, perselisihan, pertikaian, pemutusan hubungan. Tidak akan membiarkan demikian. Mereka para imam adalah orang-orang yang sangat penyayang, orang-orang yang sangat sayang kepada umat, terlebih kepada dakwah salafiyah, dakwah yang mubarakah, yang mulia, dakwah yang itu adalah milik Allah, anugerah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa kokoh, senantiasa istiqamah di atas al-haq, karena mereka selalu berjalan bersama ulama. Berbagai fitnah, berbagai ujian yang menimpa mereka, itu tidak kemudian memberikan dampak yang begitu besar kepada mereka. Karena selalu kembali kepada ulama, selalu meminta bimbingan dan arahan para ulama, ahlul ilm. Sehingga ini prinsip yang kita katakan tadi, prinsip yang baku, yang tidak bisa ditawar. Biiznillah wa bitaufiqih, dengan izin Allah dan taufiknya, kemudian dengan kesungguhan para ulama, bimbingan mereka, berbagai fitnah yang datang sirna dan nampak jelas mana yang hak dari yang batil, nampak jelas mana ahlul hak dari ahlul batil, akan terpilah orang-orang yang memang serius bersungguh-sungguh komitmen di atas al-haq dari orang-orang yang hanya sekadar bermain-main dan memanfaatkan dakwah untuk kepentingan dan tujuan-tujuan duniawi. Wa nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk selalu berpegang dengan prinsip-prinsip sunnah. Semoga Allah jalla fi'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu berjalan bersama para ulama, jujur di dalam rujuk kembali kepada ulama, sungguh-sungguh dan jujur, baik secara ucapan, dalam ucapan, ataupun yang paling penting kembali dan merujuk kepada ulama adalah dalam sikap, tindakan dan amaliyahnya. Ini yang mungkin bisa ana sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Waqtihi bihadza sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi.
1: Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Jazakumullah khair, ma'asyarat ikhwah. Alhamdulillah, bifadlillahi subhanahu wa ta'ala wa ni'matihi fitimu salihat. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala atas segala ni'mat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan untuk kita semua. Alhamdulillah, bifadlillahil azim, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita dalam majlis ta'lim ini dan yang sebelumnya dengan kehadiran Al-Ustaz Abu Sa'id Hamzah hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Demikian juga Ustaz Abu Habib Ibrahim Ambon hafizullah ta'ala yang telah bersedia dan diberi kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hadir di tengah kita memberikan wejangan ilmu an-nafi' insyaallah. Dan hendaknya setiap kita yang mendengar dari apa yang beliau sampaikan, yang mereka sampaikan sebagai pegangan terkhusus di masa fitnah ini. Dan sebenarnya untuk anak pribadi berat untuk hadir dan duduk di hadapan antum, karena juga sudah merasa cukup dengan apa yang disampaikan oleh al-asatidah, al-ustaz, dari faedah-faedah ilmu yang sangat bermanfaat insyaallah. Namun suatu hal yang naam yang mendorong untuk ana memberikan kesempatan teringat beberapa ayat dan hadis Rasulullah SAW, bahwasanya agama ini adalah an-nasiha, ad-dinun nasiha. Nah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Dan sekian ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala untuk kita saling tanasuh, saling memberikan nasihat dan memberikan peringatan, saling mengingatkan satu sama lain dan sebagainya. Ikhwani fillah barakallahu fikum, dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال أو كما قال. Ikhwani fillah barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Di mana dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan innallaha yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha, cinta, senang atas kalian, untuk kalian salatan, tiga perkara. Allah ridha jika kalian melakukannya. Apa itu yang enam, yang tiga tersebut yang Allah ridhai? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridha kepada kalian untuk kalian beribadah kepadanya dan tidak mensekutukannya. Hadza awalan. Sebelum kita ikhwani fillah sedikit menjelaskan terkait dengan masalah ini, fi hadzal hadits, dalam hadis ini Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam أثبت لله سبحانه وتعالى صفاته الرضا, صفة الرضا, صفة رضا بقى الله سبحانه وتعالى, صفة محبة cinta senang. وأهل السنة al-jamaah dalam keyakinan mereka tentang nama dan sifat Allah Jalla wa'ala menetapkan sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat dan nama tersebut untuknya. Demikian juga yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifat dan nama-namanya. Min ghairi takyifin wala ta'til wala tahrif wala tafwid. Tidak menolak, la ta'til. Tidak menolak. Menerima nama yang telah ditetapkan dan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya bagi Allah Jalla wa'ala. Wala tahrif, tidak menyelewengkan maknanya. Wala tashbih, tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Wala tafwid, dan tidak menolak. Maknanya seolah tidak tahu, diserahkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. La. Fa'ahli sunnah menetapkan nama dan sifat Allah Jalla wa'ala sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri bagi dirinya, bagi zatnya. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa menolak, naam, menyelewengkan maknanya, mentafsirkan atau memberi makna-makna yang bukan dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Tidak pula menyerupakan nama dan sifatnya dengan makhluk, dan tidak tafwid, menyerahkan. Di dalam hadis ini Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi dirinya ar-ridha, ridha, senang Allah subhanahu wa ta'ala, suka ridha. Fa ikhwani fillah azakumullah, bila Allah subhanahu wa ta'ala ridha, senang, suka kepada suatu perbuatan, suatu ucapan atau suatu perkara, menunjukkan perkara tersebut adalah ibadah. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bernilai besar. Dan kita mendapati ajr, pahala yang besar dari Allah Jalla wa'ala. Karena demikian definisi ibadah yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ismun jami'an li kulli ma yuhibbullah wa yardah. Qawlan wa fi'lan, zahiran wa batinan. Setiap satu nama atau yang mencakup, naam, setiap perkara yang dicintai oleh Allah dan Allah ridai, ucapan maupun perbuatan, zahir maupun batin, itulah ibadah. Naam, ikhwani fillah barakallahu fikum. Kemudian perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai sebagaimana jelas dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya radha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an, agar kalian itu beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan tidak mensekutukannya. An ta'buduhu ayyuhan tuwahhidullah jalla wa ala fi ibadah, fi ibadatihi wahdah la syarika lah. Kalian, kita beribadah kepada Allah, ay mentauhidkan Allah, mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena setiap ibadah di dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana sahabat Rasulullah SAW Ibnu Mas'ud mentafsirkan, maknanya adalah mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah senang, ikhwan, kita beribadah kepadanya dan tidak mensekutukannya. Dan inilah ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, perintah yang pertama kali Ya Allah perintahkan kepada makhluknya, dan dengan itulah Allah menciptakan mereka. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan dengan itulah Rasulullah, Rasul para Rasul diutus. Laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wa ijtanibut taghut. Para Rasul diutus untuk menyeru agar umatnya manusia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah. Naam. Wa'budu rabbakum, yang telah menciptakan kalian dan orang sebelum kalian. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Demikian juga dalam ayat yang lain, Allah telah menentukan, mewajibkan agar kalian tidak beribadah melainkan hanya kepada-Nya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian mensekutukannya. Dan ayat yang sangat banyak. Al-ibadah lillah subhanahu wa ta'ala wa tauhiduhu amrun azim bal a'zam min umur allati amara Allah subhanahu wa ta'ala li'ibadihi. Perintah yang paling terbesar ya Allah perintahkan kepada hamba-Nya. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitabnya Al-Usulus Salatah, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa a'zamu ma nahaa Allah bihi asy-syirk. Beliau mengatakan perkara yang paling terbesar dari sekian perintah Allah adalah at-tauhid, agar kita mengesakan Allah, beribadah kepada-Nya dan tidak mensekutukannya. Dan yang paling terbesar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah asy-syirik. Barakallahu fiikum ikhwana fillah. Idzan hadzal awwal. Ini yang pertama kali yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, an na'budullah. Wa hadza asasun. Dan at-tauhid asas, asal, merupakan asas, fondasi utama, dasar kita untuk sekian ibadah yang lainnya itu diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Tak kala ibadah kita tersusupi selain Allah subhanahu wa ta'ala atau padanya ada anwa'u minas syirik, maka ibadah yang kita lakukan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerimanya. Naam, Allah tidak rida dengan kesyirikan. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah mengingatkan kepada nabinya, lain asyrakta, jika engkau mensekutukan Allah, niscaya semua amalan yang kau lakukan hilang, berguguran. Apabila ada syirik, apakah syirik besar atau syirik kecil? Syirik besar, besar apalagi ikhwan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak rida dengan kesyirikan. Inna Allah la yarda lakum, inna Allah la yarda li'ibadihi al-kufr wa syirik. Allah tidak rida kepada naam kekufuran yang terjadi pada hamba-Nya. Allah tidak rida. Ana aghna syuraka, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana aghna syuraka an syirik. Aku tidak butuh dengan tandingan-tandingan. Lain asyraka taraktuhu wa syirkahu fi amalihi, taraktuhu wa syirkahu au kama qala. Jika kalian atau seseorang melakukan kesyirikan dalam ibadahnya, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, karena itu masalah at-tauhid, kebersihan hati, keikhlasan hanya karena Allah. Ini terus kita jaga, terus kita pupuk, terus kita singkirkan, bersihkan dari berbagai macam tujuan selain Allah Jalla wa'ala. Ar-riya was-sum'ah wa hubbus syahrah, ingin dipuji, ingin didengar, cinta ketenaran. Bersihkan ini sebelum kita melakukan sebuah ibadah, jika ibadah kita ingin diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya hadis. Ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, dari perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an." Wala tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya, dan janganlah kalian bercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala ridha ikhwani fillah. Naam, dengan persatuan, dan Allah benci dengan perselisihan dengan segala macam bentuknya, baik perselisihan hati ataupun perselisihan zahir. Allah tidak ridha dengan perselisihan. Allah perintahkan kita untuk bersatu. Nah, di atas kitab Allah, dengan tali Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim was-sunnah, sunnatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan keduanya lah hakikat persatuan yang sesungguhnya. Ma'asyara ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sekian ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, demikian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersatu dan melarang kita untuk berpecah belah. Di antaranya firman Allah, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan kalian berselisih. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadhihi sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili." Sesungguhnya ini adalah jalanku. Fattabi'uh, ikuti. Bersatu kalian di atasnya. Ikuti, semua kalian ikuti jalan ini. "Wa la tattabi'u as-subula." Jangan kalian mengikuti jalan yang berada di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Fatafarraqtum an sabili, sehingga kalian bercerai-berai, bertikai, berselisih. Hadhil ayat, ayat ini ikhwan fillah barakallahu fikum, dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah menggaris satu garis, khattan mustaqimah, menggaris satu garis yang lurus. Tsumma khatta khututan bi shimalihi wa yadayhi. Kemudian Rasulullah menggaris dengan garis yang banyak di sebelah kiri dan kanannya. Wa fi kulli sabil shaytan yad'u ilayhi. Dan setiap jalan tariq, setiap jalannya ada shaytan yad'u ilayhi, menyeru, mengajak agar kalian bergeser prinsip kalian, agar kalian meninggalkan siratal mustaqim. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat ini, "Wa anna hadhi sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili." Al-iftiraq, perselisihan, ma'asyar al-ikhwah, ini bukanlah jalannya para nabi, tetapi ini adalah jalannya syaitan. Al-iftiraq, jalannya al-musyrikin. Al-iftiraq wal-ikhtilaf, perselisihan adalah jalannya munafikin. jalannya syaitan, jalannya al-musyrikun, jalannya al-munafiqun. Latattabi' as-subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalannya syaitan. Latattabi' as-syaitan. Latattabi' khutwati as-syaitan. Inna syaitan lakum aduwwun mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, jalan-jalan syaitan. Naam. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah orang musyrikin. La takudu minal musyrikin alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin lima ladaihim farihun. Naam. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Ayat yang sangat banyak. Jangan kalian seperti orang musyrikin itu yang mereka naam memecah belah agama mereka dan berkelompok-kelompok, dan setiap kelompok berbangga diri dengan kelompoknya masing-masing, dengan firqahnya masing-masing. Jangan. Ini langkah orang-orang musyrikin yang memecah belah agama mereka. Demikian juga al-istirab wal-istirab adalah langkah-langkah syaitan. Senang syaitan melihat kita berselisih, melihat umat ini berselisih. Naam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ana sebutkan beberapa hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar mendidik, mentarbiyah sahabatnya, tentu untuk umat ini agar mereka bersatu dan tidak berselisih. Nah, beberapa contoh, kalau kita lihat kepada hadis-hadis ini, sebenarnya perselisihan awalnya adalah bukan perselisihan batin, bukan perselisihan terkait dengan naam apa yang ada di hati, tapi cuma perbedaan terkadang sebagian sahabat naam dalam sebuah safar, ada yang mengambil tempatnya di sana, di wadi ini, ada yang di lembah itu, ada yang di bukit ini dan sebagainya. Nah, maka ikhwanu billah Rasul sallallahu alaihi wasallam, naam, kenapa kalian ini? Hah? Sebagian di sana, sebagiannya kumpul di sana. Innama huwa min at-tafriq hadha min asy-syaitan. Naam, sesungguhnya innama tafarraqakum min asy-syaitan. Sesungguhnya perbedaan masing-masing kalian ini, kelompok kalian ini yang seperti ini adalah dari syaitan. Min asy-syaitanir rajim. Ikhwani fillah, kalau kita perhatikan masalah yang tidak menyinggung terkait dengan manhaj atau akidah, boleh-boleh saja. Kalau kita mencari tempat, mungkin dalam safar, sebagian mungkin mengambil di pojok sana, sebagian tidur di sana, masalah? Kan tidak. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam mempermasalahkan hal ini, mengatakan ya bahwasanya dengan kalian berbeda-beda tempat tinggal kalian, tempat duduk kalian, sebagiannya di sana, sebagian di sini, minasyaitan. Limadha ya akhwat? Karena ikhtilafu adh-dhahir sayakunu ikhtilafu fil batin. Hadza kama sebagaimana disebut oleh ulama kita, karena ikhtilafu fil dhahir, berbeda secara zahir, itu bisa mengantarkan akan munculnya keretakan di hati. Syaitan akan mengadakan at-tahrish. Nah, memunculkan perselisihan, kebencian, ta'assub dan sebagainya. Wahakadha at-tafriq wal-ikhtilaf min asy-syaitan. Demikian juga salah satu contoh ketika ada sahabat Rasulullah SAW mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, na'kul wa la nasba. Ya, ya Rasulullah, kami ini sudah banyak makan. Sudah makan ya Rasulullah, tapi tidak kenyang-kenyang. Ya, tidak kenyang-kenyang ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, la'allakum tatafarraqun. Mungkin kalian ini makannya mencar-mencar atau mencar-mencar satu-satu. Enggak jamaah gitu, enggak satu nampan. Atau tidak kumpul. Iya ya Rasulullah. Para sahabat menjawab iya. Maka Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk makan berjamaah dan membaca bismillah. Istima' fi ta'am, makan dalam sekedar na'am istima', berkumpul dalam perkara makan saja, ini mendatangkan barakah. Na'am, mendatangkan rahmat, membuat barakah makanan itu kenyang walaupun sedikit. Nah, ketika hal ini tidak dilakukan, nah, syaitan diwaswis fi sudurin nas, membisikkan di hati-hati manusia. Kadzalik ya ikhwan fillah barakallahu fikum fi shufuf, di dalam salat ketika mengatur shaf, kita lihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau semangatnya meluruskan saf, memerintahkan para sahabatnya untuk meluruskan saf dan merapatkan safnya. Istawu istawu shufufakum la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih, sebagian ada yang ke belakang kali kakinya, sebagian menjolok ke depan. Nah, ada yang tidak rapat, renggang dan sebagainya. Nah, takhtalifu. Jangan kalian berselisih, jangan kalian nah berbeda, tidak lurus dalam shaf, tidak rapat dalam shaf. Fatakhtalifu qulubukum, lalu hati kalian juga berselisih. Dalam riwayat yang lain, la yakhlifannallahu wujuhakum. Naam, Allah akan, Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan satu sama lain wajah-wajah kalian. Coba kita perhatikan nas-nas ini. Dalam permasalahan seperti ini Rasulullah SAW sangat antusias, bersemangat mendidik umatnya, mendidik para sahabatnya untuk kita bersatu, untuk kita istima' dan menghindarkan perselisihan, saling membaikkan, saling menjauh, saling tidak menyapa. Kemana ini dalil? Kemana ini hadis yang dipelajari bertahun-tahun, yang diajarkan di daurah-daurah, di ta'lim-ta'lim? Kemana ini? Begitu gampangnya syaitan merusak persatuan, persatuan kaum muslimin, dan lebih khusus persatuan salafiyin. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fillah barakallahu fikum. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabatnya Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal dalam berdakwah dan menyebarkan Islam, apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dua sahabat ini? Rasulullah mengatakan, yassiru yassira wa la tu'assira, bashira wa la tunaffira, wa tatawa'a wa la takhtalifa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassira, berilah kemudahan. Kemudahan dalam segala hal. Dan jangan kamu menyulitkan, memberikan kesulitan, kesusahan kepada kaum mukminin, kaum muslimin, kepada manusia. basyira wa la tunaffira, berikan kabar-kabar baik, kabar-kabar gembira, dan jangan kalian membuat manusia takut, takut kepada Islam, takut kepada dakwah ini, kepada dakwah salafiyah, sehingga manusia menjauh dan tidak berani untuk mendekat. Ini berbahaya, dilarang. Kemudian Rasulullah mengingatkan kepada dua sahabat ini, watatawa'a, hendaklah kalian itu saling manut, saling ikut, saling rahmah, saling menjaga, jangan berselisih. Wala takhtalifa, dan jangan kamu berdua ini berselisih. Ini dai ini yang diutus. Perkaranya besar kalau seorang dai berselisih. Iya kan? Dai Rasulullah SAW mengutus Mu'az dan Abu Musa untuk berdakwah. Bagaimana umat mau bersatu kalau dai-nya berselisih? Perselisihan itu bukan dalam perkara manhaj dan akidah, tapi perselisihan dalam perkara urusan yang kecil, dalam perkara dunia, atau mungkin salah satunya terjatuh dalam kesalahan yang tidak menyelisih manhaj ini. Isbir ya akhi, bersabar kita ini. Nah, wa kadzalika ja'alna ba'dukum ba'dan fitnatan atasbirun. Allah mengatakan demikian kami menjadikan satu dengan yang lain itu sebagai ujian. Apakah kalian bersabar? Bersabar melihat kekurangan satu yang lain dengan yang lainnya. Ini mungkin kekurangannya seperti ini, itu kekurangannya seperti itu. Atau sabir, mungkin ini sifatnya seperti ini. Yang ini lain lagi. Ada yang punya karakter pemarah, ada yang punya sifat naam, pendiam, sulit untuk diajak bicara. Sementara kita aktif, macam-macam sifat manusia. Atau terkadang terjatuh dalam kesalahan, apakah kita sabar untuk meluruskannya, memberikan nasihat dengan rifq wal lin, dengan kasih sayang dan rahmat, agar saudara kita itu yang salah dia kembali kepada al-haq. Atas bir, Allah mengatakan apakah kamu sabar? Wahakadha ikhwan billah, ahli sunnati wal jamaah. Nah, saling rahmah di antara mereka. Ini perintah Rasul kepada dua orang dai ini. Tatawa'a wa la takhtalifa. Saling manut ya, kalau yang ini mintanya ini ya dikasih. Yang satunya minta lagi begini maunya, ya dikasih. Atau ini maunya begitu, tidak saling ini, saling mengingkari, saling marah. La haula wa la quwwata illa billah. Ikhwani fillah, barakallahu fikum. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis ini nah menjelaskan ridha, senang dengan persatuan, senang dengan istima' alal haq, alal haq bihablillah al-matin al-Quran wa sunnah. Dan Allah tidak ridha dengan perselisihan. Perselisihan bukanlah jalannya para nabi dan para sahabat Rasulullah SAW, tetapi itu adalah jalannya orang musyrikin, jalannya orang munafik. Al-munafiqun, para munafiqun secara zahirnya menampilkan keislaman, juga mengatakan la ilaha illallah, kami juga menegakkan salat dan seterusnya dari pengakuan. Tetapi batuna al-kufra, mendiamkan kekafiran di dalam hatinya. Kerjanya mereka itu tafriq bainal muslimin, tafriq bainal mu'minin. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kerjanya orang munafikin. Ittakhadu nam masjidan diraran wa kufran wa tafriq bainal mu'minin. Orang-orang munafikin itu mengambil atau membuat masjid dirar dalam rangka untuk menyebarkan kekafiran, wa tafriqan, dan untuk memecah belah umat Islam, kaum muslimin. Ini munafikin. Mereka yang justru masuk ke tengah barisan kaum muslimin untuk membuat makar agar di antara kaum muslimin yang seharusnya mereka memiliki kekuatan yang dahsyat menjadi terpecah, lemah. Karena begitulah kalau yang namanya berselisih. Ikhwan fillah, Allah sudah mengatakan wala tanaza'u fatashalu wa tadhhabu rihukum. Isbiru innallaha ma'as sabirin. Jangan kalian berselisih. Kalau kalian berselisih, kalian menjadi lemah, hilang kekuatan kalian. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ini orang munafikin tidak ingin kaum muslimin dalam posisi yang kuat, tangguh. Dia menginginkan kehancuran kaum muslimin, menghancurkan Rasulullah dan para sahabatnya, ingin melenyapkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kerjanya orang munafik. Ucapan-ucapan mereka seperti itu. Mengatakan para sahabat na'am jabban. Ya, penakut. Suka makan. Na'am tamak. Di sela-sela duduk bersama kaum muslimin melontarkan ucapan seperti ini. Orang-orang munafik. Allah mengatakan laqad kafartum ba'da imanikum fala ta'tadiru, laqad kafartum ba'da imanikum. Ini orang munafik ya ikhwan fillah rahimakumullah. Kerjanya orang munafikin seperti itu, merusak barisan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka dan mengatakan la tunfiqu man 'inda rasulillahi hatta yanfadhu. Kalian itu jangan memberikan ya bantuan kepada Rasul Muhammad dan para sahabatnya agar para sahabat-sahabat Nabi itu meninggalkan nabinya dan seterusnya. Ma'asyar al-ikhwah al-muhim. Naam, orang-orang munafik. Naam, na'udzubillah minan nifaq. Yang kerjanya, pekerjaannya seperti itu, merusak dakwah, merusak agama, merusak shufuf kaum muslimin. Na'udzubillah. Kemudian terkait dengan masalah ini, nas dan dalil-dalil Allah memerintahkan untuk kita bersatu sangat banyak sekali ya ikhwan. Naam. Ya. Sangat banyak sekali dan telah kita dengar sebagiannya yang telah kita sebutkan. Kemudian selanjutnya dari perkara yang Allah cintai, wa antunasihu man wallahu Allah amrakum, yaitu menegakkan nasihat atau kalian memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin kalian, ulatul umur. Jika kalian memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat dengan baik, naam, dengan kelembutan, maka itu merupakan kebaikan yang sangat besar. Bahkan dalam hadis merupakan jihad. Qaulul haq inda sultan, ya, ini adalah jihad fi sabilillah. Tentu dengan cara yang disyariatkan, tidak seperti dengan cara-cara hizbiyun, naam, harakiyun dan sebagainya. Mereka tidaklah menasihati pemerintah dengan jalur syariat atau dengan cara yang terbaik sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian selanjutnya wa yaskhatu lakum amran salasan, dan Allah Subhanahu wa taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci terhadap kalian tiga perkara. Rasulullah mengatakan wa yudha'atil mal, di antara perkara yang Allah tidak suka menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta, menggunakannya di jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyia-nyiakan harta, menggunakannya dalam perkara yang tidak memberikan manfaat. Menyia-nyiakan harta naam berlebihan, sehingga harta tersebut mubazir,

Akan harta, naam berlebihan, sehingga harta tersebut mubazir, ya, sia-sia, dan sebagainya. Dan ini merupakan perkara yang makruh, perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terkait dengan harta ini, ma'asyiral ikhwah, sebuah tanggung jawab yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Tidaklah bergeser kaki anak Adam يوم القيامة hingga dia ditanya empat perkara di antaranya tentang harta. Min aina kasaba wa ila aina anfaqa? Dua pertanyaan terkait dengan harta ini. Dari mana dia dapatkan dan ke mana dia gunakan? Dia dapatkan dari cara yang baik atau cara yang tidak baik? Dan itu semua diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ke mana dia gunakan? Apakah dia gunakan dalam perkara yang bermanfaat terkait dengan dunianya dan akhiratnya, atau sia-sia? Ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Syarbud dukhan, di antara dalil yang digunakan oleh para ulama haramnya syarbud dukhan, merokok, ya, ini adalah hadisnya, termasuk menyia-nyiakan harta, sehingga diharamkan, ya, menghisap rokok. Dan seterusnya dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita menggunakan harta itu padanya. Termasuk menyia-nyiakan harta, na'am, al-mujawazah haddil iktifar. Sebagaimana Syekhul Islam Taib Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah ta'ala menjelaskan, termasuk menyia-nyiakan harta adalah berlebihan pada batas-batas yang sederhana atau, ya, standar. Fil buyut, dalam pembangunan rumah, kata beliau, demikian juga dalam pakaian, tempat tidur, dan sebagainya, dan lain-lain. Berlebihan, termasuk menyia-nyiakan harta. Kiranya rumah ini cukup sebatas ini untuk dia bertahan hidup menjelang wafat. Nyaman, tidak tertimpa hujan, tidak terkena panas, cukup. Tidak perlu bangun yang tinggi-tinggi, ya pun, yang besar sekali, ya. Nah, khawatirnya masuk kepada hadis ini, termasuk menyia-nyiakan harta yang Allah titipkan kepada kita. Nah, baik. Kemudian juga dalam berpakaian, dalam yang lainnya, kita upayakan eksesan, ya, sedang-sedang saja. Tidak perlu kita wah-wah, megah-megah, cukup naam gelasnya dengan gelas kaca, jangan lagi pakai gelas emas. Tidak cukup gelas ini, sudah beli ada enggak di pasar gelas atau cangkir yang terbuat dari perak atau emas? Tidak perlu, apalagi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ikhwanillah. Kemudian selanjutnya qila wa qala, perkara yang ya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya, tidak meridainya, adalah qila wa qala, ucapan atau berita-berita yang tidak bersandar kepada al-haq. Nah, penukilan-penukilan kalam yang sia-sia. Hadis-hadis yang tidak membangkitkan nilai din, akidah dan agama, justru merusak agama kita. Termasuk namimah,

bagian daripada qila wa qad, mengambil ucapan si fulan wa alam, padahal fulan tidak jelas bagaimana agamanya, tempatnya di mana, siapa namanya. Allahu la yuhibbu, Allah tidak ridha. Ahlus sunnah terlebih as-salafiyun, mereka jauh na'am dan menjauhkan dari yang seperti ini, menukil ucapan yang tidak benar kemudian disebarkan ke sana kemari, menimbulkan kerusakan mafsadah dan merusak kaum muslimin, merusak barisan kaum muslimin, merusak dakwah sunnah, merusak Islam, menghancurkan Islam. Lah, ahlus sunnah sebagaimana yang telah kita dapati dari kajian yang sebelumnya oleh Ustaz kita Ustaz Hamzah, naam, adalah sahibul hujjah. Ketika datang naam satu berita, dikoreksi, naam dilihat, tersebut apa dasarnya, apa hujjahnya, harus kuat, teliti. Wahai kata ahli sunnah, tidak sekedar menyampaikan apa yang disampaikan, apakah ini mendatangkan manfaat atau tidak, apakah ini berbahaya nantinya atau tidak, untuk agamanya, untuk keluarganya, untuk kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin, untuk dirinya. Tidak seperti itu, harus dicek, diteliti, tersebut. Nah, kalau tidak hancur. Kemudian yang terakhir dan perkara yang Allah Subhanahu wa taala membencikan perkara tersebut adalah kasratus sual, terlalu banyak bertanya. Dan ada dua makna kasratus sual di sini. Kasratus sual, banyaknya atau sukanya meminta-minta harta manusia. Nah, yang melebihi hajat dan kebutuhannya. Amma inda darurah, ketika dibutuhkan dia meminta bantuan pada bas. Adapun dia meminta untuk tambahan atau agar lebih punya ini dan itu, tidak bekerja dan tidak berusaha kerjanya, minta aja terus, maka ini tercela. Allahu la yarzuqu, Allah tidak ridha, la yuhibbu. Bahkan di situ ada nas-nas hadis-hadis ancaman, ya, terhadap mereka yang suka meminta-minta dari manusia ke manusia lainnya. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajahnya tidak ada dagingnya. Naam, lepas dagingnya, atau dengan makna dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan hina. Termasuk dosa besar, karena ada ancaman dari Rasulullah SAW terhadap orang yang suka meminta-minta. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, bertanya sesuatu yang sia-sia, ya, yang tidak bermanfaat terkait dengan agamanya, keselamatan akidahnya, manhajnya. Bertanya perkara yang tidak membangkitkan iman dan amal saleh. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci, nah, terhadap orang yang bertanya sesuatu yang tidak membangkitkan iman dan amalan saleh. Pertanyaan yang sia-sia, dan inilah sebab kehancuran, di antara sebab hancurnya umat terdahulu. Kasratus su'al wa ikhtilafu 'ala anbiya'ihim, banyaknya bertanya dan menyisi para nabi mereka, yang menyebabkan kehancuran. Nah, fudul, ya, pentum fudul, ya, pertanyaan yang, ya, tidak, nah, tidak bermutu. Sang alim pun menjawab malas. Salah satunya misalnya,
Ketika antum melihat bulan, itu seperti kan ada gambar itu, kayak pohon beringin. Tanya kepada Ustaz, Ustaz, pohon apa itu Ustaz? Apalah itu yang di bulan? Kayak Ustaz ini paham perkara gaib, mengetahui apa yang ada di bulan sana. Ini sia-sia. Nah, bertanya, ini Ustaz, bumi ini bulat atau datar? Ini juga termasuk sia-sia. Apa urusannya bumi ini bulat datar dengan iman kamu yang masih rendah, yang masih sedikit, dengan amalan salehmu yang masih kurang, ibadah kita masih kurang ini? Coba bertanya, ya Ustaz, bagaimana ini, apa supaya saya ini semangat ibadah? Dan itu yang ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya, tunjukkan kepadaku, dullani ala amalin idza amiltuhu fa adkhulul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan yang bila aku melakukannya aku akan masuk surga. Begitu para sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nasihatkan aku. La taghdab. Ya Rasulullah, nasihatkan aku. La taghdab. Sampai 3 kali. Dan hadis yang menjelaskan tentang semangatnya para sahabat bertanya kebaikan kepada Rasulullah sangat banyak sekali. Seharusnya kita sebagai pengikut para sahabat, apalagi menyandarkan kepada salafiyah, ya, salafiyin, ahlu sunnah, juga harus seperti itu. Bertanya yang membangkitkan akidah, yang membangkitkan iman, bagaimana kita lebih dekat kepada Allah, apa amalan yang memasukkan kita kepada jannah Allah, ridha Allah, apa amalan yang membuat Allah itu murka kepada kita sehingga kita menjauhkannya, begitu. Amma su'al, pertanyaan yang sia-sia, maka itu bukanlah sifat al-muslim, al-mu'min. Ya Rasulullah mengatakan, husnul muslim tarkuhu ma la ya'ni. Dan sebuah hadis, ya, seorang muslim itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya, termasuk kesuratus soal, banyak bertanya yang sia-sia. Wa hakadha ikhwan fillah, mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Semoga dengan faedah yang singkat ini bermanfaat untuk ana pribadi dan secara khusus dan secara umum untuk hadirin sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan kita di alam haq, di atas kebenaran, dan menyatukan salafiyin, ahlus sunnah, menundukkan hati kita satu sama lain untuk saling mencintai, saling merahmati, saling berkasih sayang. Nah, benar-benar kita mengamalkan apa yang kata Rasulullah, matsalul mu'min na'am fi tawadihim wa taruhumihim kal jasadil wahid. Benar-benar ini yang kita inginkan. Ya, idza staka'adun tada'a lahu khairuhu. Na'am. Baik. Apabila salah satunya sakit, kemudian anggota tubuh yang lain juga terasa sakit sehingga tidak tidur malam atau bergadang atau demam seluruh badannya. Begitu. Ya, yang kita inginkan benar-benar mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam hal kecintaan, ya, persatuan. Kita tidak menginginkan satu sama lain saling tadabur, tahasud, membelakangi, saling membenci, saling dengki, saling buruk sangka, tajassus, saling mencari aib dan membongkarnya. Bukan cari aib untuk menasihati, itu pun salah mencari aib orang, ya, walaupun untuk menasihatinya. Ini cari aib untuk membongkarkan aib tersebut di tengah kaum muslimin. Ada haram, asyaddu haram. Dosa yang paling besar. Tidaklah seperti itu ahlu sunnah. Ikhwan fillah barakallahu fikum. Bila salah satunya terjatuh dalam kesalahan, kita bangkit untuk memberikan nasihat. Sama dengan kondisi jasad apabila sakit, salah satunya kita berupaya untuk mengobatinya. Terluka sebagian kiri, tangan kiri kita, tangan yang lain berupaya mencari obat ke sana kemari, kaki berjalan ke tempat dokter untuk mengobati tangannya yang sakit. Tidak langsung dipotong tangannya, ya kan?
Tidak langsung diamputasi, diobati dulu. Begitu. Habis kalau sudah tidak bisa diobati, sudah upaya yang semaksimal mungkin, segala obat sudah kita cari, upaya ini itu, tidak juga sembuh-sembuh, ini terus menjalar penyakitnya, baru diamputasi. Begitu. Nah, ada seseorang dia salah, tidak mau dinasehati. Jelas salahnya, bukan diada-adakan, betul-betul salah dia. Dengan bukti, dengan jelas. Kita nasihati, nasihati. Bergantian, mungkin ini tidak diterima, yang lain lagi nasihati. Tidak ini karena kapasitas ilmunya terbatas, ulama yang menasihati, jangan dulu kita ponis. Sama dengan kondisi ketika badan kita sakit tadi. Nah, kalau sudah tidak bisa dinasehati, kemudian berpengaruh kerusakannya, ya, merusak, betul-betul merusak, sudah habis upaya, sudah tidak ada lagi yang level-level tertinggi dari manusia yang berilmu pun untuk menasehatinya, habis. Ini terus menjalar penyakitnya, baru diamputasi, iya kan? Baru diselesaikan. Ya kalau belum jangan. Nah, kasihan dia seorang mukmin yang kita berharap juga sama dengan kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Nah, tidaklah beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Dia mencintai dirinya untuk masuk ke dalam jannah, terus istiqamah, mati di atas Shiratul Fatimah. Begitu juga dengan saudaranya, dia menginginkan saudaranya itu untuk istiqamah al-haq, untuk rujuk kepada al-haq, untuk bertaubat kepada Allah dari kesalahannya. Menginginkan dia untuk sama-sama di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Tidak rela saudaranya itu disiksa dalam neraka. Begitu. Tidak rela jasad ini untuk diamputasi. Tangannya diamputasi. Tidak ada tangan. Rela dia begitu juga terhadap saudara. Wahai saudara, sya'nul mukmin, ya, urusan orang beriman seperti itu satu dengan yang lainnya. Nasallallah istiqamah wasadat li walakum. Naam. Nasallallah husnul khatimah, nasallallah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik istiqamah di atas sunnah. Wahai saudara. Wa hadza ma aqulu وآخر دعوانا صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul dengan izin Allah Subhanahu wa taala di Masjid Ma'had Ihya Sunnah di Kabupaten Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kita berkumpul di masjid ini sebagai salah satu rumah Allah di muka bumi, sebagai ahabbul biqa'i wal biladi fil ardi ila Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana diberitakan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam, sebagai tempat yang paling dicinta oleh Allah di muka bumi. Wa abghaduha aswaquha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi ini adalah pasar-pasarnya. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala, qaumun fi bayti, di sana mereka membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya, kecuali pasti akan turun as-sakinah, ketentraman hati. Hilangnya gundah gulana dalam hati, keresahan, sempit dada karena berbagai problem. Seorang mukmin merasa senang dan gembira, lapang dadanya ketika berada di rumah Allah, bagian bumi yang paling Allah cinta. Turun as-sakinah dan waghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Badannya, imannya, ibadahnya, ukhuwahnya diselimuti oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak butuh kepada rahmat Allah?
Wahabat humul malaika, dan malaikat pun berkumpul mengelilingi mereka, senang dan ridha terhadap amalan yang mereka lakukan di rumah Allah. Wa dzakarallahu fi man 'indah, dan Allah sebut mereka, Allah puji mereka di hadapan makhluknya yang ada di sekitar atau yang berada di sisinya, yaitu malaikatullah, malaikatullah al-kiram, alladzina ya'buduna Allah laila nahar wa yusabbihunahu la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dipuji di hadapan makhluk yang bernama malaika, makhluk Allah yang hidupnya hanya tersibukkan dengan ibadah. Makhluk yang selalu menjalankan perintah Allah dan enggak pernah bermaksiat. Di hadapan mereka Allah puji hamba-hamba yang di bumi tadi, di rumah Allah, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkajinya, mempelajarinya. Kita berharap majlis kita ini digolongkan majlis tersebut. Tentu semua itu bisa kita raih dengan izinnya dan ketika kita melaksanakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di masjid, di rumah Allah, karena mengharapkan ridha-Nya, mengharapkan pahalanya, mengharapkan jannahnya, tidak selain itu. Tidak ada kepentingan yang mendorongnya untuk hadir ke masjid melakukan thalabul ilmi kecuali mengharapkan ridha Allah. Tidak ada kepentingan lainnya. Ingin berjumpa dengan teman-teman seiman, ingin duduk bersama teman-teman seiman yang dia cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang dia cintai karena agama. Ayuhal ikhwah, yang kedua, ketika majlis itu berjalan, dilaksanakan, diawali dan diakhiri dengan ittiba'us sunnah. Amalan yang dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di malam hari ini juga ada beberapa hal penting yang kita terpanggil untuk bersama membahasnya dan merenungkannya. Ayuhal ikhwah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dipilih untuk menjadi ahli sunnah. Dipilih sebagai hamba-hambanya yang secara zahir senang kepada sunnah, ingin beramal di atas sunnah, ingin beriman dan berakidah di bawah bimbingan sunnah, ingin berumah tangga, bermuamalah, berukhuwah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebuah nikmat yang sangat besar. Bagaimana tidak? Sementara Nabiuna alaihi salatu wassalam mengatakan, kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala aljanna wa man 'asani faqad aba. Seluruh umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Nabi? Rasulullah menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, kepada perintahnya, kepada sunnahnya, maka dialah orang yang akan masuk jannah. Dan barang siapa yang melanggar sunnahku, maka dialah orang yang enggan untuk masuk jannah. Alhamdulillah.
kita senang mengikuti sunnah Nabi. Kita bersyukur. Kita sebut nikmat ini. Sengaja kita sebutkan agar kita bersyukur kepada Allah. Agar kita ingat bahwa kita berada dalam nikmat. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Dan ingatlah baik-baik oleh kalian limpahan nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Mengingat nikmat, menyebutkannya, itu bagian daripada ibadah. Wamma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sementara dengan berbagai anugerah nikmat Allah kepada kalian, sebutkan. Disebutkan dalam rangka bersyukur dan mengingatnya. Duduk bareng-bareng, disebut nikmat-nikmat. Alhamdulillah ya, kita kok senang kepada sunnah. Alhamdulillah kita punya masjid, bisa sholat di bawah bimbingan sunnah. Antum bayangkan ketika antum sholat di sebuah masjid yang tidak merapatkan shaf. Sementara Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "La tusawwunna sufukum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum wa fi riwayah baina wujuhikum." Hendaknya kalian meluruskan dan merapatkan shaf kalian, kalau tidak Allah akan cerai-beraikan hati-hati kalian. Nikmat sholat di atas sunnah. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam di bawah bimbingan sunnah. Tidak dilakukan di masjid kita berbagai bid'ah dan mukhalafatus sunnah. Nikmat. Tidak dilakukan di masjid kita apa yang diancam oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang bukan bagian dari perintah kami atau sunnah kami, maka itu tertolak kepada pelakunya. Alhamdulillah. Antum bisa bayangkan ketika antum sholat, ya, duduk bersama ahli sunnah, Allah akan cerai-beraikan hati-hati kalian. Nikmat sholat di atas sunnah. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam di bawah bimbingan sunnah. Tidak dilakukan di masjid kita berbagai bid'ah dan mukhalafatus sunnah. Nikmat. Tidak dilakukan di masjid kita apa yang diancam oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang bukan bagian dari perintah kami atau sunnah kami, maka itu tertolak kepada pelakunya. Alhamdulillah. Antum bisa bayangkan ketika antum sholat, ya, duduk bersama ahli sunnah satu akidah. Enggak ada insyaallah yang masih terjangkit oleh khurafat-khurafat, takhayul-takhayul. Betapa sedihnya antum ketika sholat di sebuah masjid, di sana dilakukan berbagai pelanggaran terhadap sunnah Nabi. Bahkan tidak jarang kita sholat di suatu masjid, diucapkan di situ zikir-zikir yang menyelisihi tauhidullah. Menyelisihi tauhidullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan semua saudara-saudara kita kaum muslimin. Tapi kita sebutkan ini agar kita bersyukur kepada Allah. Nikmat besar. Harapannya
anugerah-anugerah dan nikmat-nikmat ini ditambah oleh Allah. Ayuhal ikhwah, kita diberi kesempatan dan ditanamkan di hati kita senang dan cinta kepada talabul ilmi. Talabul ilmi, belajar Al-Quran was sunnah. Belajar Al-Quran qira'atan wa hifdhan wa ma'nan wa ahkaman. Belajar Al-Quran baik dari sisi cara membacanya, menghafalnya, mengetahui kandungan hukum dan makna-maknanya. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah upaya, sebuah usaha, di dalamnya dia berusaha untuk bertalabul ilmi, maka Allah akan mudahkan baginya jalan sampai ke surga. Diluruskan oleh Allah. Dikembalikan ke rel. Di saat hampir saja dia keluar dari rel. Dengan sebab amalan talabul ilmi. Ini kita berjalan menuju Allah.

kita berjalan kepada pemilik kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah dan kepadanya saja kita akan kembali. Kita semua dalam perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kita enggak tahu apakah kita sanakhtimu hadhil hayata bihusnil khatimah wadhalika ma kunna narju. Apakah kita akan mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khatimah dan itu yang kita harapkan, ataukah kita meninggal dunia di atas su'il khatimah wal iyadu billah, kita mati di atas su'il khatimah, pengakhiran hidup yang jelek. Semua kita berjalan. Salah satu sebab untuk kita dipertahankan di atas kebenaran, salah satu sebab untuk kita bisa selamat berjalan langkah demi langkah sampai akhir langkah berjumpa Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah talabul ilmi. Talabul ilmi. Kita diberi kesenangan di dalam hati, suka majalis ilmi. Tidak semua hamba, tidak semua hamba Allah mendapatkan karunia itu. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Rabbmu itu menciptakan segala sesuatu dan dia memilih. Menciptakan manusia dan menciptakan hidayah. Siapa yang akan menerima hidayah, siapa yang tidak, sudah Allah pilih. Yang maha mutlak kehendaknya. Allah menciptakan al-jannata wan-nara. Menciptakan jannah dan an-nar. Surga dan neraka. Wa khalaqa lahuma ahlahuma. Wa khalaqa al-jannati ahlal jannah. Wa khalaqa lin-nari ahlan nar. Allah menciptakan untuk surga penduduk dan penghuni surga. Disiapkan semuanya. Satu paket. Menciptakan neraka dan penghuni neraka. Siapa yang akan menghuninya? Begitu Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan. Dan begitu pula Nabi Yuna alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang namanya catatan takdir. Maka sekarang kita sedang menuju dalam sebuah perjalanan panjang. Sampai hari ini kita diberi kesempatan dan rasa senang untuk duduk di masjid. Untuk duduk di majlis ilmu. Sampai hari ini. Walhamdulillah. Ayuhal ikhwah. Namun bukan ini yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Ini sekadar mukaddimah. Ada satu hal yang ana rasa penting untuk kita mengkajinya bersama dan merenungkannya sebaik mungkin. Setelah kita diberi hidayah oleh Allah, As-Sunnah dan As-Salafiyah. As-Salafiyah yang Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Generasi terbaik adalah generasiku, kemudian yang berikutnya yaitu tabi'in, dan yang berikutnya yaitu tabi'ut tabi'in. Kita diberi oleh Allah lapangan dada untuk mengikuti jejak generasi terbaik. Punya komitmen. Bukan kita menjamin bahwa diri kita telah seperti itu. Tapi kita punya komitmen. Kemauan. Untuk seperti itu. Kita tidak mengklaim bahwa diri-diri kita benar-benar berada di atas manhaj salaf.
Tapi kita berupaya saling mengingatkan, saling mengoreksi, saling menguatkan. Sebuah prinsip, sebuah manhaj yang Nabi kita alaihi salatu wassalam saat mengabarkan akan terjadinya perselisihan umat menjadi 73 firqah, 73 golongan. Faqala Rabi'ah sallallahu alaihi wasallam wa tatafariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Dan umat ini pasti akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya di dalam an-nar kecuali al-firqatu an-najiyah, kelompok yang selamat. Rasulullah ditanya oleh sahabat, man hum ya Rasulullah, siapa mereka? Maka Rasulullah menjawab, hum man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang prinsipnya, akidahnya, amalannya sama seperti prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Sehingga kita, alhamdulillah dengan izin Allah, senang mengkaji akidah. Agar akidah kita bisa seperti akidah sahabat. Kita senang belajar tauhid. Karena kita ingin tauhid kita dan iman kita seperti iman dan tauhidnya para sahabat. Kita senang belajar tata cara ibadah. Karena juga demikian. Kita ingin tata cara ibadah kita seperti generasi terbaik yang oleh Nabi kita dijadikan sebagai tolok ukur. Mizan. Timbangan kebenaran. Ayol ikhwah. Perlu diketahui bahwa setelah kita ingat dan terus mengingat, bersyukur atas nikmat yang tadi sebagian kecilnya kita sebutkan dan itu bagian dari nikmat-nikmat terbesar, penting untuk kita menjaganya. Dengan apa menjaganya? Di situ ada beberapa bentuk amalan. Yang ingin saya sebutkan adalah dengan ad-da'watu ilallah. Menjaga nikmat salafiyah dan nikmat sunnah dengan melakukan dengan sungguh-sungguh dakwah. Mengajak saudara kita untuk beramal dengan sunnah Nabi. Mengajak saudara kita untuk bertauhid kepada Allah dengan sebenar-benar tauhid. Mengingatkan saudara-saudara kita dan umat manusia ini untuk meninggalkan segala bentuk amalan yang bertentangan dengan sunnah. Dan mengingatkan saudara kita, mencegah mereka dari berbagai keyakinan dan perbuatan yang bertentangan dengan at-tauhid, dari berbagai amalan kesyirikan, khurafat dan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang-orang yang menyeru berdakwah kepada jalan agama Allah? Ad-da'wah yang Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, man dalla ala hudan kana ka ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan orang lain kepada jalan kebenaran, kepada petunjuk, kepada hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut.
kita mengajak saudara kita kepada sunnah, sehingga akidah dia, ibadahnya, akhlaknya mengikuti sunnah Nabi, maka kita akan mendapatkan pahala tersebut yang dilakukan oleh dia. Setiap orang tadi melakukan ibadahnya dan berakidah dengan akidah sunnah, kita mendapatkan pahala lagi. Kita mendapatkan pahala lagi. Nabi Yuna alaihi salatu wasalam juga mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang melakukan, menunjukkan, meneladankan sebuah sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari amalan sunnah yang dia lakukan, dari kebaikan yang dia amalkan, dan dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti jejaknya. Ayuhal ikhwah, tidak cukup waktu menyebutkan fadilah keutamaan ad-da'watu ilallah. Tapi dalam kesempatan yang singkat ini, yang penting untuk saya ingatkan adalah bahwa ad-da'watu ilallah harus berjalan di atas al-basirah. Harus berjalan di atas ilmu. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyriki." Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku, prinsipku, sunnahku. Di dalamnya aku berdakwah menuju kepada jalan agama Allah. Dan ini juga adalah prinsip serta jalan orang-orang yang bersamaku. Diperintahkan agar dakwah itu berjalan di atas al-basirah. Qala ala basiratin. Yang aku lakukan itu di atas prinsip al-basirah. Apa itu al-basirah? Al-ilm wal-hikmatu, ilmu dan hikmah. Atas dasar itu, yang pertama ingin saya tekankan terkait dakwah ini adalah bahwa fondasi utama dakwah adalah al-ilm. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Bab tentang kewajiban berilmu sebelum berucap dan beramal. Kita ingin berdakwah, maka fondasi awalnya adalah berilmu. Sementara ilmu, kata Nabiuna alaihi salatu wassalam, innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh. Hanyalah ilmu itu bisa diraih melalui proses belajar. Tidak mungkin dengan selain belajar. Ilmu tidak bisa didapat dengan atau melalui mimpi. Ilmu tidak bisa didapat melalui perkawanan tanpa upaya belajar. Ilmu juga bukan seperti harta yang secara otomatis menjadi harta waris ketika orang tuanya meninggal dunia. Tidak bisa secara otomatis berubah dan berpindah kepemilikan. Ayahnya seorang alim, seorang ulama besar, berilmu, faqih, muhaddis, tidak bisa serta-merta putranya akan menjadi alim, muhaddis, faqih. Beda dengan harta. Orang tuanya meninggal,
secara otomatis berubah kepemilikannya kepada ahli waris. Tapi ilmu, kata Nabi, innama, pakai kata-kata innama adatul hasri, sebuah huruf, sebuah kata, sebuah lafaz yang digunakan untuk membatasi hanya itu, tidak yang lain. Innamal ilmu, hanyalah ilmu itu bisa diraih dengan at-ta'allum, proses belajar. Wa innama al-fiqhu bit-tafaqquh, dan hanyalah al-fiqhu, pemahaman, mengerti, itu bisa diraih dengan proses belajar. Maka saya mengajak diri saya pertama dan seluruh teman-teman ahli sunnah untuk serius belajar. Karena kita ingin bersama-sama berdakwah. Kemudian, ayyuhal ikhwah, ad-da'wah harus berdiri juga di atas al-hikmah. Itulah yang Allah perintahkan kepada nabinya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Berdakwahlah engkau wahai Muhammad menuju ke jalan agama Rabbmu, Tuhanmu, dengan diiringi oleh al-hikmah. Al-hikmah, kata para ulama, di antara maknanya adalah al-ilm, yaitu ilmu. Di antara maknanya juga adalah wad'u al-asyya fi mawadhi'iha as-sahiha, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar, tepat, sesuai porsinya. Itu al-hikmah. Bagaimana al-hikmah ini bisa kita raih? Pertama, dengan belajar. Sehingga kita bisa meletakkan segala sesuatu dalam urusan agama pada tempatnya. Suatu permasalahan sesuai dengan porsinya. Tidak berlebihan menyikapinya. Antum tahu bahwa amalan yang statusnya itu diperintahkan, dia memiliki tingkatan hukum yang berbeda-beda. Ada yang sifatnya rukun, ada yang sifatnya syarat, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab. Dengan ini dia tahu karena dia belajar. Ini orang meninggalkan amalan wajib atau mustahab. Itu akan menentukan cara dia mengingkari kesalahan tersebut. Cara dia menyikapi ketergelinciran saudaranya. Karena dia tahu secara syariat ini porsi hukumnya seperti ini. Dari mana dia tahu? Karena dia belajar. Dengan itu dia bisa bersikap hikmah. Ayuhal ikhwah, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Al-munkar darajatun mutafawita. Kemungkaran itu juga memiliki derajat tingkatan yang berbeda-beda. Sehingga seorang yang belajar tentang hukum-hukum syariat, dia bisa tahu ini adalah kemungkaran pada level A. Ini pada level B, ini pada level C. Dengan itu, dia bisa menempatkan cara pengingkarannya. Itu dari sisi materi. Dia menjadi orang yang hakim. Orang yang punya hikmah. Karena dia belajar. Apa'a bidarajatiha. Berbagai ketaatan dengan tingkatan-tingkatan dan level-levelnya. Dan dia juga tahu al-ma'asi bidarajatiha. Kemaksiatan juga dengan level-level dan tingkatannya. Kedua,
dengan belajar pula dia bisa mengetahui kalau tadi adalah predikatnya, kesalahannya. Sekarang subjeknya atau fa'ilnya, pelaku kesalahan tersebut, baik kesalahan dalam bentuk meninggalkan sesuatu yang diperintahkan atau kesalahan dalam bentuk melakukan sesuatu yang dilarang. Ini pelakunya siapa? Orang yang berilmu, orang yang jahil, orang yang sudah mengerti, ataukah sebaliknya? Dia bisa menempatkan penyikapan-penyikapannya. Dakwah membutuhkan al-hikmah dan mengharuskan berjalan di atas al-hikmah. Dan ini menjadi tugas kita bersama. Nabiuna alaihi salatu wassalam, berarti dari keterangan tadi, ketika kita sudah tahu dalil Al-Quran dan Sunnah tentang keutamaan amalan dakwah, kita dituntut kemudian dari situ mengetahui atau berilmu tentang dua hal. Materi yang akan kita sampaikan, materi yang akan kita nasihatkan kepada orang, materi yang akan kita jadikan bahan pengingkaran terhadap kemungkaran yang terjadi. Kedua, kita tahu tentang kondisi al-mad'u, orang yang mau kita dakwai. Kita tahu kondisi orang yang mau kita nasihati dan kita ingkari kemungkaran yang dia lakukan. Orangnya. Berbeda tentunya dari satu orang kepada orang yang lain. Cara penyikapan. Di situ ada satu hal yang ketiga yang terkait dengan pertama dan kedua tadi, yaitu barakallahu fikum, kapan disampaikan dakwah tersebut dan kapan ditunda, kapan diingkari kemungkaran tersebut dan kapan untuk sementara waktu ditunda. Hakim bisa menimbang. Ayuhal ikhwah, An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam sejarah dakwah beliau mencontohkan semua itu. Baik yang dilakukan oleh beliau sendiri, dan itu banyak sekali, ataupun pesan-pesan beliau kepada sahabatnya. Antara lain, ketika Nabi kita mengutus sahabat Mu'az bin Yaman ke negeri Yaman. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. Wahai Mu'adz, sesungguhnya dalam misi dakwah ini kamu akan mendatangi, menemui suatu kaum, sebuah komunitas di mana mereka adalah ahli kitab. An-Nasara dan juga Al-Yahud. Diperkenalkan oleh Nabi, medan dakwahmu itu adalah Ahlul Kitab. Ketika disebut Ahlul Kitab, Rasulullah memang sudah sering menyebutkan siapa Ahlul Kitab. Karakternya, sejarahnya. Di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana karakter Ahlul Kitab. Sehingga sahabat Mu'adz sudah punya kesiapan. Oh, saya akan menemui Ahlul Kitab yang karakter mereka adalah 1, 2, 3. Yang sejarah beragama, sejarah akidah mereka adalah A, B, C. Rasul mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Diperkenalkan tentang kondisi lapangan, medan dakwah. Maka penting kita semuanya mengenal medan dakwah dan lingkungan kita.
seperti apa? Bagaimana kebiasaan mereka? Bagaimana karakter kaum tersebut? Untuk kita bisa memilih materi, bisa memilih cara yang tepat. Baru setelah itu Nabi mengajarkan al-basirah yang kedua, yaitu materi dakwah. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Hendaknya, wahai Mu'adz, materi pertama, skala prioritas materi dakwah yang akan kau sampaikan adalah agar mereka bersyahadat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dalam riwayat lain ila ayyuhidullah. Kamu nasihati mereka agar mereka mau bertauhid kepada Allah. Tentu Nasara punya syubhat dengan akidah trinitasnya. Nasara itu punya syubhat ketika meyakini dan berakidah bahwa Isa ibnullah, bahwa Isa itu adalah anak Allah. Sahabat Mu'adz siap-siap dan punya materi. Dan di kalangan Nasara serta Yahudi beredar apa yang

Khurafat, khurafat. Barakallahu fikum. Digambarkan oleh Nabi. Maka materi pertama yang harus dikedepankan adalah menjadikan mereka bertauhid dan meninggalkan kesyirikannya. Berarti dia, sahabat Mu'adz pun harus siap. Ada kemungkinan dialog. Ada kemungkinan tanya-jawab. Karena kebiasaan ahlul kitab akan mendatangkan syubhat. Jangankan hanya seorang sahabat, bahkan Nabi pun didatangin oleh Yahudi, ditanya tentang ini, ditanya tentang itu. Syubhat-syubhat. Dari ahlul kitab. Maka dipilihlah seorang dai yang berilmu, yaitu sahabat Mu'adz, yang kemudian beliau menjadi salah satu fuqaha, sahabat ahli fikih, menjadi salah satu ulamanya sahabat. Fa inhum ata'uka li dzalik fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim khams salawatin fi kulli yawmin wa laila. Jika mereka, wahai Mu'adz, sudah mau mengikuti nasihatmu, ajakanmu untuk bertauhid, meninggalkan kesyirikan, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Berarti seorang dai, dalam hal ini sahabat Mu'adz yang diutus untuk berdakwah, beliau harus melihat, mengikuti perkembangan. Apakah mereka ahlul kitab tadi, objek dakwah, sudah menerima tauhid? Sehingga apakah saya sudah saatnya menyampaikan risalah yang kedua, materi dakwah yang kedua, yaitu sholat 5 waktu. Tentu seorang dai tidak bisa santai-santai, tidak melihat, tidak mendengar kondisi madu, gak tahu menahu, habis menyampaikan pergi, duduk di rumah, sholat, ini, itu, gak mau tahu apa yang terjadi, perkembangan di masyarakat. Harus tahu dia. Tanya, berkunjung, Kif, bagaimana, Pak, tentang ini. Lihat perkembangannya. Dipantau dan diikuti. Jadi dakwah itu kalau di zaman kita, tidak hanya seseorang itu bisa membuka kitab, menyampaikan isi kitab. Qala al-mu'allifu rahimahullah, berkata sang penulis kitab begini, begini, begini, selesai, tutup kitab. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, pulang ke rumah, besok taklim lagi, besok ini. Dia harus tahu apa ini kondisinya. Dikunjungi, dilihat. Terus perkembangan demi perkembangan. Agar dia bisa menimbang materi berikutnya. Dan dengan bahasa apa saya akan sampaikan. Setelah itu Nabi mengatakan, فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُخَذُ مِنْ أَغْنِيَئِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَئِهِمْ. Kalau engkau sudah tahu bahwa mereka telah mentaati kamu, mengikuti kamu dalam perkara sholat, materi dakwah kedua, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan zakat yang dikumpulkan dari orang-orang kaya di tengah-tengah mereka untuk dibagikan kepada fakir miskin yang ada di tengah-tengah mereka. Baru disampaikan tentang zakat. Karena memang sensitif. Masalah harta. Sangat sensitif. Enggak kemudian majlis dakwahnya, kajiannya bicara tentang sedekah terus. Baru datang bicara tentang zakat terus. Dikuatkan imannya, tauhidnya, semangat ibadahnya. Barakallahu fikum. Nah, setelah itu Rasulullah mengatakan, Iyaka wa qara'ima amwalihim. وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Dan wahai Mu'adz,

0: Kalau kamu sudah menyampaikan tentang zakat, mereka kemudian mau menerima syariat zakat. Hati-hati, waspada dari harta mereka yang bernilai. Yang punya nilai. Jangan diambil dari yang seperti itu zakatnya. Jangan dikumpulkan dari yang bernilai. Yang berpengaruh kepada modalnya. Berpengaruh kepada asetnya. Berpengaruh kepada kualitas perdagangan dia. Hati. Zakat ada ketentuan-ketentuannya. Iya kan? Zakat ternak. Apa yang boleh diambil? Ketika apa? Kapan? Zakat pertanian juga demikian. Berapa yang nisabnya dan berapa nilai yang akan diambil. Jangan semena-mena. Dan takutlah engkau kepada doanya orang yang terzalimi. Karena tidak ada pembatas dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwah. Demikian bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ini semua adalah teladan buat kita. Teladan buat kita. Sementara ayuhal ikhwah, dakwah ini menjadi tugas bersama. Dakwah ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Masing-masing pada posisinya. Masing-masing pada tingkatannya. Tidak kemudian dia melangkah lebih jauh dari batasan dan posisi dia dalam dakwah. Tidak kemudian dia lancang berbicara dalam urusan dakwah yang besar ini perkara-perkara yang dia tidak berilmu tentangnya atau bukan kapasitas dia berbicara. Nabi alaihi salatu wassalam untuk misi dakwah memilih dari kalangan sahabatnya. Dipilih oleh Nabi siapa yang akan ditugaskan. Di situ tentu sebagai dalil bahwa perlu adanya pemilahan. Loh, bukankah Ustaz Nabi kita menyatakan balighu anni walau ayah. Sampaikanlah kepada umat ini dariku, yakni dari Nabi, datang dari syariat Islam, dari sunnah Nabi, walaupun satu ayat, walaupun juga satu hadis. Tentu hadis ini berlaku untuk semua, tapi masalahnya semua harus berilmu sebelum menyampaikan. Dia harus berilmu sebelum menyampaikan. Dengan kata lain, dia harus belajar. Dakwah menjadi tanggung jawab bersama masing-masing pada posisinya. Masing-masing pada posisinya. Karena kalau tidak dibimbing, akan mengganggu stabilitas dakwah. Gambaran dakwah ini akan tercoreng menjadi tidak baik dan jelek di pandangan sejumlah manusia. Ayuhal ikhwah, tidak semua perkara bisa disampaikan, dan ini salah satu metode dalam dakwah. Tapi dalam kesempatan singkat ini saya hanya ingin juga memfokuskan materi kajian kita kepada bahwa dakwah adalah tanggung jawab kita. Kita masing-masing punya kemauan untuk berbuat. Kita masing-masing merasa punya peran sesuai dengan porsinya dalam dakwah ini. Kita masing-masing merasa terpanggil untuk jangan sampai mencoreng nama baik dakwah. Yang ini berdakwah dengan akhlaknya, karena itu yang dia mampu. Yang ini berdakwah dengan cara banyak membantu tetangga. Yang ini berdakwah di lingkungan kerjanya, dengan cara dia menunaikan amanah, dengan cara dia memberikan hak-hak orang di sekitarnya. Dan berbagai lini dakwah yang bisa dilakukan oleh masing-masing sesuai porsinya. Masing-masing merasa terpanggil untuk menjaga nama baik dakwah. Jangan sampai dia menjatuhkan nama baik dakwah yang mulia ini karena lisannya, karena akhlaknya. Di lingkungan kerja, di lingkungan keluarga, di lingkungan bermasyarakat. Ayuhal ikhwah, tantangan dakwah ini sangat besar. Luas. Pihak-pihak yang tidak senang terhadap sunnah dan salafiyah beragam jenisnya dan warnanya. Kita berkewajiban menjaga nama baik dakwah untuk ke arah sana. Di samping kita sendiri dan masing-masing kita, termasuk keluarga kita, istri-istri kita, anak-anak kita, belajar dan bertolabul ilmi juga penting. Kita ini untuk saling bermusyawarah, saling berdiskusi tentang dakwah ini. Berembuk perkembangan dakwah ini bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Kondisi masyarakat kita sekarang bagaimana? Akidahnya, manhajnya, akhlaknya, bagaimana kondisi masyarakat? Syubhat apa yang ada di masyarakat kita? Kita harus tahu. Bagaimana kita tahu? Dengan cara musyawarah, diskusi, saling memberi informasi dan data-data yang valid tentang perkembangan keadaan ini. Dakwah ini menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan porsi masing-masing. Dakwah ini membutuhkan at-ta'atuf, sikap saling menguatkan antar kita. An-Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan hubungan antar sesama kita, terkhusus ahli sunnah, dengan berbagai perumpamaan, dengan berbagai penggambaran. Antara lain, Rasulullah menyatakan, Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunya yashuddu ba'duha ba'dan wa syabbaka baina asabi'ihi. Bahwa kaum mukmin, seorang mukmin dengan saudaranya mukmin lain bagaikan satu bangunan yang salah satu sisinya menguatkan sisi lainnya. Kemudian Rasulullah memasukkan jari jemarinya, tangan kanannya dengan tangan kirinya seperti ini, menggambarkan tentang tali ikatan yang kuat dan saling menguatkan. Bangunan ini, untuk perhatikan bagaimana Nabi memberi perumpamaan pendekatan secara visual untuk agar kita ini lebih mudah memahami tentang kondisi. Tidak hanya Nabi mengatakan kaum mukmin itu saudara mukmin yang lainnya, kaum mukmin itu saling menguatkan satu sama lainnya. Tidak hanya itu, tapi Nabi menggambarkan seperti bangunan. Antum lihat bangunan ini, yang di atas itu, dia sangat bergantung untuk tetap kokoh dengan yang ada di bawah ini. Az-zawaya, pojok-pojok bangunan ini adalah penguat. 1, 2, 3, 4. Yang ada di pojok ini dikuatkan dengan yang ada di tengah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. saling menguatkan. Kalau yang di bawah pojok bagian sana itu retak, atau besinya berkarat sehingga lemah, sehingga akan terjadi kemiringan di sana, bahkan ada kemungkinan dia akan roboh, yang lainnya juga akan roboh. Yang lainnya terganggu minimalnya. Bangunan yang tadinya utuh, indah, itu akan mengalami perubahan. Kalau dibiarkan, dibiarkan, kelemahan yang di sisi sana akan merembet kepada sisi-sisi lainnya. Dan ujung-ujungnya bisa roboh itu bangunan. Satu sama lain saling menguatkan. Ayuhal ikhwah, di sisi lain Nabi kita alaihi salatu wassalam menggambarkan tentang kebutuhan seorang mukmin terhadap saudaranya. Kata beliau, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Perumpamaan kaum mukmin dengan mukmin yang lainnya dalam hal upaya untuk saling menyayangi, saling mencintai, dan saling menguatkan bagaikan satu tubuh yang apabila ada bagian tubuh yang sakit, maka bagian-bagian tubuh yang lainnya akan bersolidaritas, akan saling menolong dan menguatkan sampai-sampai bagian tubuh yang lainnya itu gak bisa tidur di malam hari. Mata gak bisa tidur gara-gara gigi sakit. Mata gak bisa tidur karena kepala sakit. Begitu juga organ tubuh yang lainnya. Jantung akan bekerja memompa darah untuk mensuplai kebutuhan-kebutuhan sisi-sisi yang sakit tadi. Mensuplai oksigen. Mensuplai zat besi. Mensuplai berbagai kebutuhan. Anggota tubuh yang sakit, dia harus memompa dengan cepat. Emergency. Karena jantung bergerak dengan cepat, tubuh panas. Suhu tubuh meninggi. Kepedulian. Ada sisi-sisi lain yang membengkak. Kelenjarnya membengkak. Karena dia harus mengeluarkan perlawanan demi saudaranya dari bagian tubuh lain yang diserang oleh virus. Terjadi infeksi di salah satu bagian tubuh. Sisi tubuh yang lainnya melakukan perlawanan. Nabi alaihi assalatu wassalam memperumpamakan ini agar kita paham. Allah mengatakan, "Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun." Dan demikianlah berbagai perumpamaan-perumpamaan tersebut sengaja Allah permisalkan untuk umat manusia, dan tidaklah bisa memahami berbagai perumpamaan tersebut kecuali orang-orang yang berilmu. Sesuai dengan tingkat ilmu seseorang, sejauh itu dia bisa memahami perumpamaan-perumpamaan tadi. Merasakannya, meresapinya. Maka dari itu, ayuhal ikhwah, dakwah yang besar ini, dengan tantangan yang sangat banyak, tidak mungkin kita lakukan sendiri. Kita butuh untuk saling menguatkan. Saling menguatkan. Satu sama lain. Karenanya, Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika mengutus dua orang sahabat mulia sebagai da'i, juga diutus ke negeri Yaman, yaitu sahabat Mu'ad dan yang satunya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. Rasulullah mengatakan, "Yassira wa la tu'assira, bashshira wa la tunaffira. Tatawa'a wa la takhtalifa." Hendaknya kalian berdua, wahai da'i-da'iku. Hendaknya kalian berdua selalu berupaya memberikan kemudahan-kemudahan dalam berdakwah. Jangan kalian persulit. Ya, kemudahan-kemudahan. Tentu yang dimaksud kemudahan, keringanan-keringanan yang dalam koridor Al-Quran was-sunnah. Bukan semau kita. Bagaimana dia bisa tahu bahwa kemudahan yang ini, keringanan yang ini masih dalam koridor Al-Quran was-sunnah? Kalau dia tidak belajar, kalau dia tidak berilmu, bagaimana mungkin? Maka seorang dai harus belajar. Oh, ini enggak bisa. Ada kemudahan lain. Allah memberikan kemudahan dalam hal ini. Dia tahu dalil-dalilnya. Dia tahu hujah-hujahnya. Dia bisa memilihkan. Kok tidak kemudahan yang ini? Kenapa yang itu? Ya, karena yang ini begini, karena ini yang ini begini. Hakim. Bashira wa la tunzira. Dan berilah kabar gembira kepada mereka. Targhib, penyemangatan supaya mereka semakin semangat untuk beriman, semakin semangat untuk beramal. Jangan kalian membuat mereka lari, mengabarkan berita-berita yang menakutkan, menggambarkan gambaran yang seram, membesar-besarkan masalah. Jangan. Nanti akan timbul efek negatif. Tatawa'a wa la tahtalifa. Dan hendaknya kalian berdua saling berupaya untuk satu kata, satu vonis, satu hukum dalam beberapa berbagai permasalahan. Berupaya. Wa la tahtalifa. Jangan berselisih. Jangan berselisih dalam menentukan hukum. Berupaya. Bagaimana caranya supaya tidak berselisih? Diskusi. Kedua, saling memahami hujah saudaranya, alasan saudaranya. Dengarkan saudaranya berbicara. Dengarkan saudaranya mau mengklarifikasi suatu permasalahan, suatu hukum yang disampaikan. Jangan kemudian Anda maunya sendiri. Nah, ya si Anda ingin ngobrol, dengarkan. Enggak, sudah. Sudah cukup. Jangan. Nabi mengatakan, tatawa'a wa la takhtalifa. Hendaknya kalian berdua, wahai Abu Musa, wahai Mu'an. Dalam berdakwah itu, berupaya untuk satu penilaian, satu hukum. Sepakat. Jangan berselisih. Penting para da'i, para pelaku dakwah, baik itu statusnya ustaz atau mudarris atau pengurus, untuk menghindar sebisa mungkin dari perbedaan pandang, dari perselisihan. Kenapa harus berjuang untuk tidak terjadi perselisihan? Allah menyatakan, وَلَا تَنَزَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Jangan kalian berselisih, kata Allah. Nanti kalian akan melemah dan hilang kekuatan kalian. Kalian melemah. Al-fashal, kegagalan. Nanti menimpa kepada kalian kegagalan. Kegagalan ada dua macam. Al-fashal, al-ma'nawi, wa hadha a'zam, wal-fashal hissi. Wahuwa syarrun. Kegagalan semangat. Semangatnya jadi hancur gara-gara perselisihan. Akhirnya dia memilih untuk menyendiri. Akhirnya dia memilih untuk menjauh. Semangat ibadahnya menurun. Semangat ukhuwah dan ta'awunnya semakin pudar. Akhirnya dia menjauh, menjauh, menjauh. Kenapa ya akhir? Repot, berselisih terus. Ya terus, apa upaya antum? Ya dia maunya sendiri, dia marah-marah, dia menangnya sendiri. Berupaya. Jangan keburu memutuskan bahwa dia maunya sendiri. Antum dengarkan. Jangan-jangan antum juga yang maunya sendiri. Dengarkan saudara antum. Kalau mau menyampaikan hujah, dengarkan saudara antum yang ingin menyampaikan data. Dengarkan saudara antum yang ingin mengklarifikasi permasalahan. Diskusikan dengan cara ilmiah. Jangan berselisih. Wah, sudahlah. Ana sudah capek. Ana sudah nasehatin dia berkali-kali. Tapi dia enggak mau mendengarkan nasihat. Dia terus berpecah. Terus bermusuhan. Terus jalan sendiri-sendiri. Terus umat dikondisikan untuk berpecah dan bermusuhan. Jangan. Ya, jika benar Anda merasa bahwa Anda telah menasehati. Ternyata belum. Karena hujah yang Anda sampaikan tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Atau hujah yang antum sampaikan, vonis dan penilaian yang antum sampaikan, ternyata tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Maka teman antum mengatakan, gak demikian, wahai saudaraku. Itu yang antum vonis, yang antum nilai, kenyataannya seperti ini loh. Ini buktinya. Jangan Anda semena-mena, gak mau terima nasihat. Saya menyampaikan nasihat, tapi dia malah mengkompar nasihat. Membalas nasihat saya dengan ini, membalas nasihat saya dengan itu. Sabar. Barakallahu fiik. Nanti akan menimpa kepada kalian kegagalan. Kegagalan bisa dalam bentuk maknawi, dalam bentuk semangat. Jadi gagal, jadi melemah. Gagal dalam bentuk menurunnya iman dan ta'awun. Atau kegagalan yang sifatnya teknis. Akhirnya pondoknya menjadi pecah. Pondoknya terbengkalai. Pendidikan tidak terurus. Kajian yang tadinya semarak di masjid sana, di masjid sini, juga akhirnya berhenti. Media-media dakwah, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, yang tadinya masya Allah sudah berjalan dengan baik. Buletin, majalah, channel, kemudian website dan yang lainnya, jadi mandek, terhenti. Dakwah dan media-media yang tadinya sudah mulai menjelaskan ilmu, menjelaskan fikih, menjelaskan bantahan-bantahan terhadap ahlul bid'ah, bantahan terhadap liberal, bantahan terhadap khawarij, menjadi terhenti gara-gara perselisihan. Kenapa terjadi perselisihan? Karena tidak mau saling bersabar. Ini dakwah. Maka dari itu, jangan sampai dakwah ini menjadi korban emosional pribadi. Barang siapa di antara kita yang benar-benar menghormati dakwah salafiyah dan benar-benar mencintainya, dia tidak bakalan, tidak akan pernah mengorbankan dakwah karena ketersinggungan pribadi. Kenapa antum tidak lagi mau berta'awun dengan si fulan dalam kepengurusan masjid, dalam kepengurusan pondok? Dia itu kata-katanya, ucapannya kasar. Dalam beberapa kali rapat, tajam ucapannya. Ya, jika benar, tidakkah bisa antum menasihati dengan cara yang baik? Kalau antum merasa tidak memiliki kemampuan menasihati, minta tolong temannya yang lain. Minta tolong teman antum. Sampaikan kepada ustaz. Mungkin ustaz nanti yang bisa menasehati. Tidak ada lagi untuk antum bisa memaafkan kekurangan saudara tadi. Demi dakwah, demi ukhuwah, demi persatuan. Karena emosi akhirnya antum tidak mau lagi berta'awun dengan saudara antum. Oh iya, dia punya kekurangan begini dan begitu. Dia itu punya aib ini dan itu. masalah aib dan kekurangan, jangan-jangan antum juga punya aib. Jangan-jangan antum juga pernah menggolimin. Jangan-jangan antum juga lisannya tajam. Tapi kebetulan saudara antum bersabar menghadapi antum. Kalau antum tersinggung dengan 1, 2, 3 kali ucapan tajam saudaramu, saudara antum, jangan-jangan antum sudah belasan kali menyakiti dia dan teman-teman lainnya. Baik dalam rapat, musyawarah, ataukah dalam kesempatan di luar itu. Tapi mereka sabar menghadapi kekurangan antum demi dakwah. Karena mereka mengerti mahalnya dakwah. Kenapa? Ana disinggung di majlis. Ana merasa dijatuhkan kehormatan ana. Ana itu ditunjuk-tunjuk di masjid, di majlis. Dituding-tuding. Sabar. Bagi orang-orang yang mengerti nilai dan kehormatan dakwah serta menghormati dan menyayanginya. Gak pernah menjadikan urusan pribadi sebagai pengganggu ukhuwah, sebagai penghancur sebuah ta'awun dalam dakwah. Bukan berarti dibiarkan kesalahan. Kesalahan harus dibenahi dan diluruskan, tapi dengan billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Lillati hiya aqwam, untuk sampai kepada hasil dan tujuan yang baik. Ayuhal ikhwah, tantangan dakwah ini besar sekali. Bagaimana sekarang ini berbagai amaliah yang mengandung kesyirikan, penyekutuan kepada Allah, baik dalam urusan uluhiyah maupun penyekutuan, bahkan dalam masalah rububiyah Allah, ditawarkan dan dipromosikan siang malam. Sementara kita berselisih. Tak ada usainya. Antum tahu bagaimana kaum liberalis terus menggambarkan dakwah tauhid dan sunnah ini sebagai gambaran yang seram di tengah-tengah umat. Antum tahu bahwa kaum liberalis sekarang ini berusaha secara masif dan sistematis untuk memberangus dakwah salafiyah dengan kebohongan-kebohongan yang dikemas dengan kemasan yang ilmiah, kemasan yang penuh dengan rahmah seolah-olah. Sementara kita yang dibidik, yang ingin ditembak dan dihancurkan, sibuk dengan urusan pribadi, sibuk dengan ketersinggungan-ketersinggungan, sakit hati. Hancur dakwah ini, terganggu dakwah ini. Ayuhal ikhwah, ini adalah kajian pertama dalam silsilah daurah kita. Semoga apa yang kita dengar malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah iman serta amalan kita. Amin, Allahumma amin. InsyaAllah kita lanjutkan dalam kajian berikutnya biiznillahi ta'ala. Dan sebelumnya, ana mengingatkan kepada antum semuanya terkait masalah talabul ilmi. Alhamdulillah, di tempat antum tinggal, Allah mudahkan adanya para ustaz, para da'i yang siap mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah, mengajarkan sunnah. Maka syukuri nikmat ini dengan berlomba-lomba, bersungguh-sungguh menghadiri kajian-kajian ilmu. Hadir secara fisik, hadir pula secara mental, semangat dan iman. Hadir dengan penuh harapan mendapatkan ridha Allah dan harapan mendapatkan ilmu. Siapkan segala sesuatunya. Kalau acara daurah seperti ini, dalam istilah kita daurah 2 hari kurang lebihnya, itu hanya sekedar untuk tambahan ilmu dan tambahan semangat kita berjumpa. Tetapi thalabul ilmi yang hakiki, yang benar-benar yang harus mendapatkan perhatian adalah kajian rutin yang ada di tempat antum tinggal. Kajian per pekan, kajian sepekan dua kali, tiga kali. Alhamdulillah di sini ada asatidah, Ustaz Abdul Majid, Ustaz Abdul Hakim, Ustaz Hasan, Ustaz Abdullah di Medan, dan yang lain-lainnya. Teman-teman dari kota lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Itu adalah nikmat yang besar yang patut disyukuri dan dijaga baik-baik. Hadir dengan membawa kitab yang dibacakan, usahakan antum punya kitab itu. Ada pelajaran fikih, misalkan diajarkan kitab Bulughul Maram, antum berusaha punya kitab Bulughul Maram. Antum bawa juga buku tulis untuk mencatat. Ketika ada yang belum antum pahami, selesai dars, selesai pelajaran, antum temui ustaz. Ustaz tadi anak mencatat ini belum paham. Apa maksudnya? Catat sebelum antum pulang. Jangan sampai antum pulang menyisakan satu atau dua masalah belum antum pahami. Karena pertemuan berikutnya akan berpindah materi, berganti pembahasan. Itulah thalabul ilmi. Mungkin suatu saat antum ditakdirkan oleh Allah menjadi dai. Wah malu saya gak pernah belajar ke Yaman atau kemana. Nah, gak harus. Antum sampaikan apa yang antum miliki. Tidak bertakalluf apa yang antum punya. Antum sampaikan yang antum tidak tahu. Katakan saya tidak tahu. Itu barokah. Maka sekali lagi, ana menyampaikan nasihat ini kepada teman-teman untuk memberikan ihtimam, perhatian dan kesungguhan terhadap taklim-taklim kajian yang ada di kota antum. Itu inti daripada thalabul ilmi. Pelajaran akidah, kalau tadi fikih, nanti ada pelajaran tafsir, pelajaran Al-Quran, bagaimana cara membacanya. Hadiri agar nikmat itu dijaga oleh Allah dan ditambah. Hada yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
1: Alhamdulillah hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada pagi hari ini, seusai salat subuh di Ma'had Ihya Sunnah Kota Tanjung Balai, hari Sabtu, tanggal 17 Rabiul Al-Akhirah 1444 Hijriah, kita menghadiri bagian kedua kajian silsilah daurah selama dua hari ini, insyaAllah. Ayuhal ikhwah, kita semua sudah tahu insyaAllah tema daripada kajian kita ini, yaitu mendulang faedah dari audio Al-Syeikh Al-Allama Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Semoga Allah menjaga beliau dan mengambil faedah dari Jalsah Al-Madinah, pertemuan kami dan juga Al-Asatidah bersama Profesor Dr. Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, yang dihadiri pula oleh Syekh Dr. Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahumallah ta'ala wa hafizal jami'. Semoga Allah menjaga semuanya. Ada sebuah pertanyaan penting. Kenapa tema yang telah disebut dalam daurah kali ini, dan semoga bisa dilanjutkan dan dilengkapi pada beberapa daurah atau muhadharah ke depan, insya Allah. Pertama, audio Syekh Abdullah Al-Bukhari adalah sebuah audio yang berisi nasihat dan tanggapan serta nilai beliau terhadap fitnah yang terjadi di Indonesia. Jadi audio tersebut bukan sebuah muhadharah, bukan sebuah ceramah yang beliau sampaikan di Madinah, bukan sebuah dars pelajaran yang kemudian kita sering mendapatkan atau mencari rekaman audio tersebut. Walhamdulillah, durus atau pelajaran-pelajaran beliau banyak dan sudah tersiarkan di dalam channel-channel resmi beliau. Tetapi memang audio ini bersifat khusus sebagai tanggapan beliau, penilaian, fatwa terkait fitnah yang terjadi di Indonesia. Lebih khusus lagi, audio ini berisi tanggapan beliau dan nasihatnya menanggapi surat Al-Asatidah yang berisi data-data penyebab-penyebab terjadinya fitnah dan perpecahan di Indonesia, sehingga dengan alasan pertama ini sangat penting bagi salafiyin untuk mengetahuinya, memahaminya dengan benar, merujuk kepadanya dalam bersikap. Jadi mempelajari, mendengarkan, membaca transkrip daripada audio ini merupakan perwujudan dari upaya kita salafiyin untuk mengembalikan urusan umat, urusan yang sedang menimpa ahli sunnah, kepada para ulama. Mendengarkan audio ini atau membaca transkripnya, memahami dan memberikannya kepada teman-teman, bagian daripada mengamalkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, al-barakatu ma'a akabirikum. Barokah ilmu
0: barokah fatwa dan bimbingan itu ada bersama dengan bimbingan dan fatwa para ulama kibar. Membaca transkrip daripada audio ini atau mendengarkannya secara langsung bagi teman-teman duat, para mudarisin yang alhamdulillah insyaallah bisa memahaminya, bagian daripada upaya mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'ahum minal amn, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minkum la'alimahu alladhina yastanbithunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuh lattaba'tum asy-syaitana illa qalila. Jika datang kepada mereka berita, informasi terkait perkara yang besar, perkara yang menjanjikan ketentraman dan keamanan, perkara yang bisa mendatangkan kekhawatiran, kekhawatiran baik urusan dunianya, fisiknya, kampungnya, atau kekhawatiran akan menimpa manhaj dan dakwah, perkara besar. Mereka itu, kata Allah, berusaha untuk segera menyebarkannya, mempublisnya, terburu-buru. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah musibah, bencana, perpecahan, fitnah, penyimpangan. Kemudian Allah menghimbau, setelah memberitakan, mengabarkan akhlak suatu kaum yang tercela, yaitu menerima informasi, data dari pihak yang tidak berkompeten. Kedua, terburu-buru tidak bertasabut. Ketiga, segera menyebarkannya. Terjadilah syausyarah, kekacauan. Setelah itu Allah menghimbau, walau radduhu, kalau seandainya mereka mau mengembalikannya, ila rasul, kepada nabi, wa ila ulil amri minhum, mengembalikannya kepada rasul dan ulil amri. Ulil amri di sini meliputi dua hal, yaitu al-ulama wal-umara. Ulama dan al-umara, penguasa, pemerintah. Yang pertama dan utama di sini adalah al-ulama, kemudian al-umara. Apa yang akan terjadi kalau segera dikembalikan kepada dua pihak ini, yaitu ar-rasul dalam bimbingan sunnahnya, atau yang kedua ulil amri, yaitu ulama dan al-umara. Apa yang akan terjadi? La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Sungguh pasti orang yang dapat mengambil kesimpulan hukum darinya akan menentukan jalan keluarnya, mempelajari datanya, mempelajari informasinya, mulai dari tingkat validitasnya, benar gak ini? Berita ini bisa dipertanggungjawabkan? Mana buktinya? Ataupun mempelajari isi, kandungan, materi daripada berita tersebut atau data tersebut. Siapa mereka yang bisa mempelajari? Ulil amri, yaitu al-ulama dan al-umara. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh, kalau bukan karena karunia, anugerah yang Allah berikan kepada kalian dan rahmat Allah,
2: pasti kalian akan mengikuti jejak syaitan. Tapi dengan rahmat Allah dan anugerahnya diselamatkan. Kalau bukan karena anugerah dari Allah dan rahmatnya, pasti kalian akan mengikuti asyaitan, kecuali orang-orang sedikit dari kalian yang selamat. Illa qalila. Mayoritas mengikuti bisikan syaitan sehingga tidak lagi mau mengembalikan urusan ini kepada ulil amri. Mayoritas mengikuti jejak syaitan sehingga tidak mau lagi bertanya kepada ulama dan mendengarkan bimbingan al-ulama. Ya Allah, jadikanlah kami pengikut kebenaran, pengikut bimbingan para ulama, walaupun kami sedikit. Ayuhal ikhwah, di antara yang mendorong kita atau saya pribadi untuk memilih topik ini adalah bahwa audio Al-Syeikh Al-Allama Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari ini sudah muncul dan beliau kirimkan sejak tanggal 4 atau 5 Syawal 1443 Hijriah. Sehingga sampai sekarang ini sudah 1,5 tahun lebih. Audio tersebut berada di tengah-tengah Salafiyin Indonesia. Namun sayangnya, sejumlah Salafiyin belum mendengar keberadaan audio ini, apalagi mau mendengar isinya, apalagi mau memahaminya dengan benar. Mendengar saja keberadaan audio jawaban, penilaian, tanggapan, fatwa Syekh Abdullah Al-Bukhari, belum tahu. Apalagi sampai mau berkesempatan mendengar, membaca transkripnya atau memahaminya. Sehingga mendorong saya untuk mensosialisasikan audio ini yang berkaitan langsung dengan fitnah, yang sebenarnya kalau Salafiyin Indonesia dengan semua tingkatannya, dari yang paling bawah hingga yang paling atas, thullabul ilmi dan para duat serta asatidzah, membaca dengan baik, mendengarkannya dengan baik dan mengamalkannya, insyaallah fitnah ini sudah selesai 1,5 tahun yang lalu. Dakwah akan berjalan lebih baik lagi. Pendidikan putra-putri salafin akan lebih baik insyaallah. Tetapi kenyataan kita dapati bahwa audio ini tidak tersebar sebagaimana mestinya. Bahkan kita mendapati di lapangan adanya pihak-pihak yang berusaha menyimpannya dan tidak mensosialisasikannya. Kita sedih melihat keadaan ini. Bahkan di lapangan kita juga mendapati sebagian pihak yang mencegah penyebarannya, baik dalam bentuk ketika ada teman kita yang ingin berbagi faedah, mengeser, mengirim, memforward kepada teman-temannya adanya audio beliau ini, adanya penyikapan-penyikapan didapati oleh saudara kita ini, penyikapan yang tidak pantas. Ada teman yang dikeluarkan dari grup ketika dia memosting audio Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam di dalam grup tersebut, dikeluarkan. Masya Allah. Ada di antara teman-teman yang memberikan audio ini kepada teman akrabnya. Teman akrab sejak awal dakwah. Teman akrab sampai dalam urusan pribadi sering curhat-curhatan. Ketika diberi audio seorang ulama yang berbicara tentang fitnah yang sedang dihadapi dan dikeluhkan, malah diblokir nomornya. Ada yang kemudian sebuah grup, ketika ada salah satu anggotanya yang meng-share audio Syekh Abdullah Al-Bukhari di grup tersebut, adminnya dikeluarkan. Atau grup tersebut dikunci. Sehingga tidak ada lagi yang bisa memberi dan berbagi faedah. Ilmu, faedah, fatwa, ulama. Ada teman kita yang mencoba memberikan kepada saudaranya di sebuah pondok pesantren. Tiba-tiba dia diberhentikan dari mengajar. Penyikapan-penyikapan yang luar biasa. Kalau melihat model penyikapannya, cara dan kapasitas penyikapannya, itu mirip bahkan lebih dari menyikapi orang-orang hizbiyin. Ayuhal ikhwah. Kemudian audio ini menjadi terlupakan. Sampai sebagian salafin itu datang menangis. Dia kaget dan terkejut. Baru kurang lebih sebulan yang lalu, pasca pertemuan Jogja, bahwa dia baru tahu adanya audio ini. Adanya pesan-pesan dari Syekh Abdullah Al-Bukhari. Kemudian, dalam kesempatan ini juga, di antara yang mendorong saya untuk memilih materi ini, karena memang beliau sendiri, Syekh Abdullah Al-Bukhari, 1.5 bulan hampir pasca dikirimnya audio tersebut kepada asatidzah, meminta kepada kami melalui Syekh Dr. Arafat Al-Muhammadi untuk menyebarkannya. Meminta kepada kami untuk membagikannya kepada salafiyin. Yang awalnya kami juga tidak tahu adanya audio itu. Mendengar sedikit berita bahwa Syekh menasehati al-asatidzah, alhamdulillah, semoga dengan itu bisa menjadi jalan keluar. Teman-teman bertanya, Ustaz katanya ada audio dari Syekh. Kami jawab, enggak tahu. Kami tidak mendengar adanya audio tersebut. Datang lagi, ada yang bertanya lagi via media ini. Katanya ada audio. Alhamdulillah, tapi kami enggak mendengar. Sampai hampir 1.5 bulan kami dapat berita dari Madinah bahwa sudah ada audio. Beliau bertanya, sudah mendengar antum? Belum. Akhirnya beliau kirimkan itu. Beliau kirimkan, baru di situ kami mendengar. Berupaya untuk mempelajari dan mendengarkannya dengan seksama. Ternyata kami dapati isi fatwa penilaian. dan tanggapan beliau terhadap fitnah di Indonesia itu benar-benar sebagai solusi sebenarnya, sebagai makhraj, jalan keluar. Ketika semua itu dihadapi dengan takwa, ketika semua itu dihadapi dengan semangat untuk mengakhiri fitnah dan perpecahan yang terjadi antar talabatul ilmi. Pada waktu itu saya mendapat berita bahwa Syekh Abdullah Bukhari menampilkan audio tersebut di channel resmi

dapat berita bahwa Syekh Abdullah Bukhari menampilkan audio tersebut di channel resmi. Channel resmi beliau. Menunjukkan bahwa ini permasalahan serius dan beliau memang menginginkan disebarkannya audio tersebut. Sebenarnya kenyataan ini bagaimana beliau menampilkannya di channel resmi sebagai tanda alamat yang dengannya seorang bisa memahami bahwa Syekh memang menghendaki untuk disebarkan. Tidak ada lagi takwil atau yang memahami bahwa ini nasihat tertutup, nasihat rahasia yang tidak perlu diketahui oleh salafiyin. Karena beliau sudah menampilkannya di channel, sehingga bukan hanya salafiyin Indonesia yang tahu. Salafiyin Yaman, salafiyin Maroko, Aljazair, Eropa sana, salafiyin di Australia, di India, di Maldives, di berbagai tempat, mengetahui adanya nasihat khusus. Sekali lagi, nasihat khusus, tanggapan khusus, bukan audio kajian, bukan audio ceramah. Semestinya, ini menjadi pelajaran buat kita yang di Indonesia, untuk sungguh-sungguh menunaikan amanah dari Syekh Abdullah Bukhari, sungguh-sungguh menyebarkannya dengan penuh keikhlasan dan kegembiraan bagi orang-orang yang benar-benar mengerti apa itu dakwah salafiyah, bagi orang-orang yang benar-benar mencintai dakwah salafiyah dan salafiyin. Ayuhal ikhwa, keadaan ini mendorong saya untuk menyampaikannya. Tidak kalah pentingnya, faktor pendorong adanya kajian ini adalah apa yang terjadi di Jalsah Madinah. Di Jalsah Madinah beberapa bulan yang lalu. Di situ Syekh Abdullah Bukhari kembali mengingatkan dan menegur kenapa audio beliau tidak disebarkan. Kenapa? Ini menunjukkan kekecewaan beliau. Menunjukkan seriusnya beliau dalam masalah ini. Dan sepulang dari Jalsah Madinah, saya secara pribadi belum mendengar, belum tahu adanya sebuah ceramah, sebuah muhadharah yang berupaya menyampaikan isi daripada audio nasihat ini kepada salafiyin. Sebatas yang saya tahu, saya belum pernah mendengar ada daurah baik secara resmi dan tegas menyebutkan tema muhadharahnya adalah menjelaskan isi audio nasihat Syekh Abdullah Al-Bukhari. Bahkan saya belum mendengar juga adanya upaya serius, sungguh-sungguh dalam sebuah ceramah, dalam sebuah taklim, dalam sebuah daurah yang menyinggung secara rinci, walaupun bukan menjadi tema khusus daurahnya, yang menyinggung dan menjelaskan secara rinci isi audio yang diamanahkan. Ayuhal ikhwah, demikian beberapa alasan yang mendorong saya untuk memilih

tema ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita semuanya untuk mengikhlaskan niat dalam mempelajarinya, dan semoga Allah membantu saya dan antum semuanya untuk mengamalkan dengan baik, dan semoga dengan ini fitnah ini bisa berakhir, atau setidaknya sadarlah orang-orang yang sadar karena hidayah Allah, dan tetaplah di atas fitnah orang-orang yang memang mengikuti hawa nafsunya dan menginginkan kejelekan untuk dakwah salafiyah ini.

direkam secara khusus oleh beliau melalui HP salah seorang mahasiswa Indonesia di Madinah, yang kemudian beliau pesan kepada pemilik HP untuk audio itu dikirimkan kepada asatidzah. Menurut suara yang terekam di sana, ini adalah tanggal 4 Syawal. Mungkin tibanya di Indonesia adalah pada tanggal 5 Syawal. Syekh di sini mengatakan setelah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. فبناءً على ما وجهه الإخوة إلي من قراءتي حول المشكلة الحاصلة بين طلبة العلم والإخوة هناك في إندونيسيا. Perhatikan baik-baik, berdasarkan apa yang telah disodorkan oleh ikhwah kepadaku. Ikhwah yang dimaksud di sini adalah al-asatidzah. Disodorkan kepadaku untuk agar saya bisa membaca seputar muskilah atau problem dakwah yang terjadi di tengah-tengah thalabatul ilmi dan ikhwah di sana, yakni Indonesia. Jadi kesimpulannya bahwa fitnah sudah terjadi, muskilah sudah didapati. Nah, bukan sebelum terjadinya. Beliau melanjutkan. Atau sebelum itu perlu diketahui oleh teman-teman, sebenarnya setelah pertemuan asatidzah di Jember yang waktu itu kami mengundang beliau-beliau untuk berjumpa, berdiskusi di Ma'had Jember pada bulan Dzulhijjah, insyaallah tanggal 25 atau 2 dan sehingga 26 Dzulhijjah 1441 Hijriah, atau bertepatan tanggal 15-16 Agustus 2020. Kami mendengar fitnah ini semakin menjadi. Isu di berbagai tempat bahwa Ma'had Jember dan Al-Usman, saya sendiri telah dinasehati, tetapi tidak mau menerima nasihat. Sehingga penyikapan demi penyikapan bermunculan. Boikot dan hajar dilakukan. Sebagian orang tua dihimbau, diajak dengan berbagai cara pengajakan dan himbauan untuk menarik putra-putrinya dari pondok-pondok, baik pondok Jember khususnya ataupun yang semisalnya yang dianggap bersama dengan Jember. Luar biasa. Sampai-sampai ada yang mengatakan kepada salah satu keluarga santri di Ma'had Jember, cepat tarik itu, sampaikan ke abimu, tarik kakakmu yang di sana itu, karena sebentar lagi Jember akan meledak. Ini terjadinya di bulan Juli atau Agustus tahun 2020. Sebelum diangkatnya permasalahan ini kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari. Berjalan waktu, kondisi tidak membaik, maka Al-Ustaz Raifi dan Al-Ustaz Alfian mengirimkan surat kepada sejumlah asatidzah
untuk mengajak berdiskusi kembali dalam sebuah surat yang diberi nama dengan Risalah Ukhawiyah, surat persaudaraan, dikirim insyaallah pada tanggal 9 Desember 2020, untuk mendiskusikan dengan lebih baik tanpa kehadiran Al-Ustaz Luqman. Di situ Al-Ustaz Raifi dan Ustaz Alfian menjelaskan bahwa majlis dengan bentuk seperti ini adalah inisiasi Ustaz Luqman sendiri. Benar. Memang itu adalah inisiatif saya dengan izin Allah. Saya mengusulkan agar terjadi pertemuan tanpa kehadiran saya, agar diskusi itu lebih berlangsung dengan nyaman. Kenapa ada inisiatif ini? Karena tersebar isu-isu negatif yang kurang nyaman didengar, tetapi kurang pantas diucapkan, yang dianggap menjadi penghalang untuk terjadinya diskusi. Maka surat persaudaraan itu dikirimkan. Namun Al-Asatidah berijtihad memilih untuk tidak terjadinya majlis diskusi yang kedua tadi. Mereka lebih memilih untuk mengembalikan dan menanyakan perkara ini kepada ulama. Dan beliau-beliau memilih Syekh Abdullah Al-Bukhari sebagai hakim penengah dalam permasalahan ini. Maka Al-Ustaz Raifi dan Ustaz Alfian menjawab, silakan, kalau memang demikian lebih baik insyaAllah, kurang lebihnya demikian. Berarti pemilihan Syekh Abdullah Bukhari sebagai rujukan itu adalah keinginan dan kemauan Al-Asatidah. Sehingga memang jawaban beliau itu sifatnya khusus, spesifik untuk permasalahan yang ditanyakan. Makanya Syekh melanjutkan, faqad tala'tu al-awraq al-mursalata ma'al mudzakkira wal kutayyib alladhi ma'aha. Maka sungguh aku telah melakukan mutala'ah, membaca dengan teliti berkas-berkas yang dikirimkan bersama sebuah diktat atau sebuah buku kecil yang dilampirkan bersamanya. Maka saya memandang mimma qara'tuhu, berdasarkan data-data yang sudah saya baca. Jadi bukan berdasarkan qila wa qal, atau berdasarkan apa yang sempat beredar, ah itu jawaban Syekh Abdullah Al-Bukhari karena memang diwarnai atau dipengaruhi oleh Mahad Jember. Syekh mengatakan, faqad tala'tu al-awraq al-mursalata ma'al mudzakkira wal kutayyib alladhi ma'aha. وَرَأَيْتُ أَنَّهُ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ مِمَّا قَرَأْتُهُ. Maka aku melakukan mutala'ah, telaah terhadap data-data, berkas-berkas yang dikirimkan bersama sebuah diktat atau buku kecil bersamanya. Berdasarkan yang aku baca, tidak ada qila wa qal. Loh, jadi itu bukan pertanyaan dari Mahad Jember. Saya jawab, hingga hari ini, hingga saya berada di hadapan antum, kita belum menulis satu surat pun kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari yang isinya mengklarifikasi data-data dan surat Asatidah. Sampai hari ini, tanggal 17 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, kami belum memberikan surat pengimbang yang mengklarifikasi
data-data dan penjelasan asatidzah dalam surat tersebut. Sehingga memang keputusan fatwa Syekh Abdullah Bukhari ini murni dari hasil telaah beliau terhadap berkas-berkas yang dikirimkan oleh al-asatidzah hafizahumullah. Semoga Allah menjaga semuanya. Apa kesimpulannya? Apa fatwa Syekh? Beliau mengatakan, annal amra la yatahammal kulla hadha shiqaqi wa hadha al-firaqi alladhi jara bainakum wa tasabbaba fi iskalin bainal ikhwah wa tullabil ilmi. Bahwasanya perkaranya, perkara yang terjadi ini, yang disimpulkan dalam data-data itu yang beliau baca, tidak semestinya, perhatikan, tidak semestinya menyeret kepada perpecahan dan perpisahan sebagaimana yang terjadi di antara kalian dan menyebabkan problem di tengah-tengah ikhwah salafiyin dan para penuntut ilmu. Perpecahannya besar. Perpisahan di berbagai kota. Teman-teman yang dulunya bersaudara, saling berta'awun dalam dakwah di berbagai wilayah di Indonesia. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan seterusnya. Perpecahan besar-besaran. Yang ini tidak mau lagi menyapa saudaranya. Yang ini dikeluarkan dari grup. Yang grup ini dikunci, tidak bisa lagi ikhwan berbagi faedah. Yang itu dipecat dari pengurusan. Yang ini tidak boleh lagi.

واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai bentuk kenikmatan-kenikmatannya. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan itu semua. Sepantasnya bagi kita seorang muslim, seorang mukmin untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga nikmat tersebut akan senantiasa ada pada diri kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkannya. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Bahjatul Qulub Al-Abrar Qurratul Uyunil Akhyar Fi Syarhi Jawami'il Akhbar yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Si'di Rahimahullah. Kita masih berada pada hadis yang ke-21, hadis dari Sahabiyah Aisyah radiyallahu ta'ala anha, yang berkaitan dengan 10 perkara yang termasuk ke dalam fitrah. Kita telah membaca penjelasan beliau rahimahullah. Beliau telah menjelaskan apa itu fitrah, dan beliau juga telah menjelaskan bahwasanya fitrah itu ada 2 jenis. Ya, jenis yang pertama ya berkaitan dengan perkara yang batin, tathirul qalbi warruh, yaitu membersihkan hati dan jiwa. Ini bagian fitrah yang pertama yang berkaitan dengan perkara yang batin, yang tidak tampak, yaitu dengan membersihkan hati dan jiwa kita dengan cara wa huwa al-imanu billahi wa tawabi'uhu, yaitu dengan cara beriman kepada Allah dan perkara-perkara yang mengikuti keimanan kepada Allah, dari rasa takut kepada Allah, berharap hanya kepadanya, mencintai Allah, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu hati-hati kita akan kembali menjadi bersih, kembali kepada fitrahnya, yaitu mentauhidkan Allah, bersih dari akhlak-akhlak yang buruk. Oleh karenanya ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apabila seseorang ingin membersihkan hatinya namun dengan perkara-perkara kebid'ahan, perkara-perkara yang tidak dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hati seseorang hamba itu bukan akan bersih, tetapi semakin ternodai, bahkan bisa mati. Sebagaimana yang dilakukan oleh ashab turuq as-sufiyah, orang-orang yang mengikuti tarekat-tarekat sufi,

yang mereka berusaha untuk membersihkan hati-hati mereka, namun dengan cara-cara yang keliru dan salah, dengan perkara-perkara yang bid'ah. Bahkan pada tingkatan mereka mengatakan bahwasanya Allah itu bisa bersatu dengan jasad mereka. Ini keyakinan yang kufur. Bukan malah membersihkan hati, tetapi malah membuat hati itu semakin buruk, bahkan bisa mati hati tersebut. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga beliau menyebutkan jenis yang kedua terkait dengan fitrah, yaitu yang berkaitan dengan ma ya'udu ila tathhirudz zahir, yaitu perkara yang kembali pada perkara pembersihan secara zahir dari anggota tubuh kita. Dan itulah yang kita pelajari pada hadis yang ke-21 ini, 10 perkara yang termasuk dalam fitrah, yaitu yang berkaitan dengan perkara yang zahir, yang tampak pada diri kita, yang harus kita membersihkan dan mensucikannya. Kita telah membaca beberapa di antaranya, di antara 10 perkara yang termasuk dari fitrah, yaitu al-matmadah, berkumur-kumur, beristinsyak, memasukkan air ke hidung, bersiwak, memotong kumis, memanjangkan jenggot. Dan insyaallah kita lanjutkan pada poin yang berikutnya yang termasuk dalam fitrah, kata beliau rahimahullah, wa amma qassul adhafir wa nathful itti wa ghaslul barajim wa hiya matawil badan allati tajtami'u fiha al-awsakh falaha min at-tanzifi wa izalatil mu'dhiyati ma la yumkin jahduhu wa dhalika haqqul 'anah, kata beliau rahimahullah. Perkara yang berikutnya, kata beliau, adapun memotong kuku dan mencabut bulu ketiak, begitu juga dengan membersihkan al-barajim, ini ruas-ruas jari kita, ini namanya al-barajim, atau bisa juga yang dimaksudkan adalah lekukan atau lipatan-lipatan tubuh bagi orang-orang yang memiliki postur tubuh yang agak besar, misalkan gemuk, itu ada di sana lipatan-lipatan tubuhnya yang harus dibersihkan. Yang ini merupakan bagian dari badan yang terkumpul padanya berbagai kotoran-kotoran yang harus dibersihkan dan dihilangkan gangguan-gangguan darinya yang tidak mungkin untuk ditolak. Begitu juga dengan mencukur bulu kemaluan. Ini harus dibersihkan dan harus dihilangkan kotoran-kotoran yang ada pada perkara-perkara yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita melihat ya kuku-kuku itu kalau dibiarkan. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memotong kuku? Karena kuku yang panjang itu biasanya di dalam kuku itu ada kotoran-kotoran. Karena kan tangan kita ini melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat banyak. Terkadang memegang sesuatu yang kotor, sehingga kotoran tersebut menempel di sela-sela jari ini, kuku ini. Itu kalau kukunya panjang. Barakallahu fikum. Begitu juga dengan mencabut bulu ketiak. Ya, kalau dibiarkan panjang bulu ketiak itu, akan menghasilkan aroma-aroma yang tidak menyenangkan. Bau, semakin panjang bulu ketiak seseorang itu, aroma yang dikeluarkan itu semakin tidak sedap. Makanya kita diperintahkan untuk membersihkan itu. Tetapi ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terkadang yang kita dapati dari sebagian kaum muslimin, mereka sebagiannya itu memanjangkan kuku-kukunya, baik memanjangkan seluruhnya atau memanjangkan di antaranya, jari kelingking yang sering biasanya
jempol, itu sengaja dipanjangkan. Ini bukan ciri seorang muslim. Apalagi ciri seorang penuntut ilmu, jauh dari kata seorang muslim dan penuntut ilmu seperti ini. Kukunya panjang, sengaja. Baik dia sengaja berbuat hal yang demikian, atau na'udzubillah ada keinginan untuk meniru orang-orang kafir. Orang-orang kafir demikian, dipanjangkan kukunya untuk bergaya, agar kukunya terlihat lebih menarik. Kita seorang muslim, tidak pantas. Kita seorang penuntut ilmu, apalagi. Karena di dalam agama kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memotong kuku kita tadi. Semoga tidak ada di mahat kita ini, baik talib atau talabah atau talibah, yang memanjangkan kuku-kukunya. Bukan ciri seorang muslim, apalagi seorang penuntut ilmu. Karena Nabi SAW perintahkan kita untuk memotongnya. Di satu sisi itu merupakan perkara yang akan menyehatkan kita. Karena apabila kuku kita itu panjang, kita makan dengan tangan kita, ya, kotoran-kotoran yang ada itu bisa masuk ke dalam tubuh kita bersama dengan makanan yang kita makan, yang akhirnya dapat menimbulkan penyakit dalam tubuh kita. Betapa banyak orang yang sakit karena tidak memperhatikan kebersihan tangannya. Oleh karenanya kita perhatian dengan perkara ini. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan kata beliau, yang termasuk dari fitrah yang berikutnya adalah mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak itu yang sunnah adalah dicabut. Ya, bulu ketiak itu dicabut, yang sunnah. Tetapi kalau kita tidak mampu untuk menahan rasa sakitnya untuk mencabut bulu ketiak, maka para ulama menyebutkan boleh untuk dicukur, dipotong, dirapikan. Atau boleh juga dengan menggunakan obat-obatan yang dapat merontokkan bulu ketiak kita tadi. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, tatkala ada seseorang yang mencukur bulu ketiaknya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, aku tahu yang sunnah itu adalah bulu ketiak itu dicabut, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, tetapi aku tidak mampu untuk menahan rasa sakitnya tatkala bulu ketiak itu dicabut. Jadi kalau kita mampu untuk mencabut bulu ketiak, cabut, itu yang sunnah. Tetapi kalau tidak mampu, maka boleh untuk dipotong, dipangkas, dirapikan. Barakallahu fikum. Terkait dengan perkara ini, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan memotong kumis, ya, memotong kuku, begitu juga mencabut bulu ketiak, memotong apa, memangkas bulu kemaluan, itu Nabi SAW telah menyebutkan batasan waktunya. Jadi di dalam agama kita, Nabi SAW menetapkan waktu untuk membersihkan ini semua itu tidak lebih dari 40 hari. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau mengatakan, "Waqita lana fi qass asy-syarib wa taqlimil adhafir wa nadfil 'ibti wa halqil 'anah alla natruka aktsara min 40 lailah." Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah ditetapkan waktu bagi kami dalam perkara memotong kumis, ya, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan memotong atau merapikan, mencukur bulu kemaluan, itu agar kami tidak meninggalkan perkara-perkara tersebut lebih dari 40 malam, 40 hari. Berarti batasannya tidak melebihi waktu 40 hari untuk kita memotong kuku, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, itu tidak melebihi 40 hari. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat ini. Bagi kita, ya, para lelaki, setiap minggu, ya, kita usahakan untuk kita bersihkan.
Ketika kita mau sholat Jumat, itu dirapikan semuanya. Kuku dipotong, kumis dirapikan, dipotong, bulu ketiak demikian juga, bulu kemaluan. Itu setiap minggu kita lakukan hal tersebut. Karena kuku ini kalau sudah lebih dari seminggu, itu sudah sangat terlihat panjangnya. Kumis kalau begitu juga, dan yang lainnya. Al-Muhim, kalau kita tidak bisa setiap minggu, maka tidak melebihi batasan 40 hari sebagaimana yang ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan tidak terbayang juga kalau orang-orang, ya seorang Muslim itu membiarkan bulu apa kumisnya, kukunya, bulu ketiaknya dan yang lainnya itu lebih dari 40 hari dibiarkan. Bagaimana keadaan seorang Muslim seperti ini? Ngeri melihatnya. Kumisnya panjang, jenggotnya panjang, apa namanya, kukunya panjang. Maka seorang Muslim memperhatikan perkara ini. Inilah agama kita ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Agama yang indah, agama yang sangat memperhatikan kebersihan bagi pemeluk-pemeluknya. Yang tidak didapati dalam agama-agama yang lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau rahimahullah, perkara yang termasuk dari bagian fitrah yang berikutnya, wa ammal istinja'u wa huwa izalatul kharij minas sabilain bima'in aw hajarin fahuwa lazimun wa syartun min syurutit taharah. Kata beliau, adapun al-istinja, yaitu membersihkan sesuatu yang keluar dari dua jalan dengan menggunakan air, itu namanya istinja. Ya, merojaah bagi yang sudah tahu, ya, ilmu yang baru bagi yang belum tahu. Apa itu istinja? Ya, membersihkan sesuatu yang keluar, ya, berupa kotoran dari dua jalan, baik kubul maupun dubur, dengan menggunakan air, itu namanya istinja. Ya, kalau beliau menyebutkan au hajarin, atau dengan menggunakan batu. Ya, kalau menggunakan batu, kayu, daun, kertas atau tisu, itu namanya al-istijmar. Ini harus kita bisa membedakan. Membersihkan kotoran yang keluar dari salah satu dari dua jalan dengan menggunakan air, itu istinja. Selain air, maka itu istijmar. Barakallahu fikum. Yang ini merupakan perkara yang lazim, yang harus, dan merupakan syarat dari syarat-syarat bersuci. Terkait dengan al-istinja wal istijmar ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, istijmar itu tidaklah disyaratkan seseorang boleh melakukannya jika tidak ada air. Ini bukan suatu persyaratan. Berbeda dengan at-tayammum. Kalau seseorang ingin bertayammum, di antara syaratnya diperbolehkan bertayammum itu tidak didapati air. Kalau seseorang beristijmar, menghilangkan kotoran yang keluar dari salah satu dari dua jalan keluar, kubul dan dubur, itu dia enggak harus, enggak mendapati air baru dia boleh pakai tisu, enggak. Dia memilih. Contoh, ya, ketika seseorang membuang hajatnya, baik air besar maupun air kecil, di suatu tempat toilet atau kamar mandi, yang di sana disediakan air dan disediakan juga tisu misalkan, maka seseorang boleh membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan keluar yang dia miliki itu dengan menggunakan tisu langsung, walaupun di situ ada air. Ya, ini bedanya ya, istijmar dengan tayammum. Ya, kalau antara istijmar dan istinja itu kita memilih, boleh kita membersihkannya dengan air yang disebut dengan al-istinja, boleh selain air, itu namanya istijmar, walaupun di sana ada air. Bisa dipahami? Namun disebutkan oleh para ulama, yang lebih utama kita membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan keluar ini dengan menggunakan air, karena air itu lebih membersihkan dan lebih mensucikan. Walaupun kita boleh menggunakan tisu misalkan, safar misalkan, ya, buang air kecil, ya, ada air memang, tetapi kita lebih memilih menggunakan tisu, itu boleh. Barakallahu fikum. Berbeda dengan tayammum. Kalau kita mau berwudu, tidak boleh langsung bertayammum, di situ ada air.
Syarat diantara syarat seorang boleh bertayamum jika tidak mendapati air. Barakallahu fikum. Inilah agama kita ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam perkara membersihkan kotoran saja, dalam perkara buang hajat, agama Islam ini mengatur segalanya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita adab-adab sampai dalam perkara buang hajat. Yang mungkin agama-agama selain agama Islam tidak menaruh perhatian dalam perkara ini. Oleh karenanya, seorang Yahudi pernah bertanya kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan kepada sahabat Salman Al-Farisi, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah?" Apakah nabi kalian benar-benar telah mengajarkan segala sesuatu kepada kalian sampai-sampai dalam perkara buang hajat? Maka sahabat Salman Al-Farisi menjawab, "Ajal, tentu, iya. Nabi kami itu telah mengajarkan segala sesuatu sampai dalam perkara buang hajat sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya, adab-adab ketika buang hajat ya. Tidak menghadap ke arah kiblat, tidak pula membelakanginya, tidak beristinja dengan tangan kanan, tidak pula beristijmar kurang dari 3 batu, tidak boleh beristijmar dengan menggunakan makanan atau tulang atau kotoran hewan, dan yang lainnya dari perkara-perkara adab ketika seseorang ingin melakukan buang hajat. Agama kita agama yang sempurna, agama yang indah, agama yang bersih. Coba kita lihat orang-orang selain agama Islam. Kalau terkait dengan buang hajat ini kan sembarangan. Yang penting sudah keluar, sudah. Nggak usah malah dibersih-bersihkan. Kalau kita, diperhatikan. Bahkan ada hadis yang menyebutkan ancaman yang keras. Orang-orang yang akan mendapatkan azab di dalam kuburnya ketika tidak perhatian terkait dengan ini tadi, air kencing dan cara membersihkannya. Nah, karenanya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita untuk perhatian dalam perkara-perkara kebersihan yang seperti ini. Bukan kita anggap perkara yang sepele ini. Nah, barakallahu fikum. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau melanjutkan, fa'alimta anna hadhihi al-asya'a kullaha tukammilu zahiral insani wa tutahhiruhu wa tunazzifuhu wa tadfa'u anhu al-asya'a ad-dharrah wal mustaqbahah wan nadhafatu minal iman. Kata beliau, maka engkau telah mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang telah disebutkan dalam hadis ini seluruhnya itu akan menyempurnakan tampilan zahir, tampilan yang terlihat dari seseorang yang akan mensucikan dan membersihkannya. Kalau kita memperhatikan perkara ini dan akan mencegah darinya perkara-perkara yang akan memudaratkan dan perkara-perkara yang jelek. Wan nadhafatu minal iman, dan kebersihan itu kata beliau termasuk dari keimanan. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan yang namanya terkait dengan kebersihan. Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang indah dan sangat menyukai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Jadi seorang muslim harus perhatian. Ya, baju itu diperhatikan. Jangan kotor terus-terusan dipakai. Sudah bau terus-terusan dipakai. Situ pakai sholat, situ pakai belajar, situ pakai main bola, situ pakai kerja bakti. Begitu juga dengan penampilan yang zahir secara fitrahnya, kumis dibersih, dirapikan. Kalau jenggot jangan, jenggot itu dipanjangkan, jangan terbalik ya. Jadi seorang muslim, jenggot dicukurnya, kuku dipanjangkannya.
Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wal maqsudu annal fitrata hiya syamilatun li jami'i syari'ah batiniha wa zahiriha. Dan maksudnya bahwasanya fitrah itu mencakup segala atau seluruh syariat yang batin maupun yang zahir. Ya, fitrah itu mencakup seluruh syariat yang batin, yang tidak tampak maupun yang tampak. Li'annaha tunaqqi al-batin minal akhlaqir radhilah wa tuhallihi bil akhlaqil jamilah allati tarji'u ila aqaidil iman wa tauhid wal ikhlas lillahi wal inabati ilaih. Karena sesungguhnya fitrah itu akan membersihkan al-batin, perkara yang batin dari hati kita ini. Minal akhlaqir radhilah, dari akhlak-akhlak yang rendah. Fitrah itu akan membersihkan hati kita, ya. Al-batin itu kan perkara hati kita tadi yang dibersihkan. Maka ketika kita memperhatikan terkait dengan fitrah, yang fitrah itu akan membersihkan hati kita, ketika hati kita itu bersih, maka kita akan terjauhkan dari akhlak-akhlak yang rendah, dijauhkan dari penyakit-penyakit hati. Ketika hati seseorang itu bersih dari rasa hasad, iri, dengki, sombong, dan yang lainnya, ketika hatinya bersih, maka akan terjauhkan dari akhlak-akhlak yang rendahan ini. Wa tuhallihi bi akhlaqil jamilah, dan dia akan dihiasi dengan akhlak-akhlak yang indah, akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia, yang itu semua kembalinya kepada keyakinan terhadap iman, tauhid, ikhlas beribadah hanya kepada Allah, dan kembali bertobat hanya kepadanya. Kalau hati seseorang itu bersih di atas fitrahnya, dia akan berakhlak dengan akhlak yang baik, jauh hatinya dari sifat-sifat yang buruk, penyakit-penyakit yang jelek, dan dia akan beribadah kepada Allah dengan ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tunaqqi adh-dhahir minal anjasi wal awsakhi wa asbabiha, dan fitrah itu akan membersihkan perkara yang zahir dari najis-najis dan kotoran-kotoran serta sebab-sebab yang akan mendatangkannya. Ketika kita memperhatikan perkara yang zahir dari fitrah, potong kuku, potong kumis, dan yang lainnya, maka akan membersihkan diri kita dari najis-najis dan kotoran-kotoran yang ada. Wa tutahhiruhu at-taharatul hissiyah wa taharatul ma'nawiyah, dan akan membersihkannya kesucian yang sifatnya indrawi, hissiyah, dan ma'nawiyah yang sifatnya maknawi. Wa lihadza qala sallallahu alaihi wasallam at-tahuru satrul iman. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebersihan itu sebagian dari iman. Wa qala ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Jadi Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Kalau terjatuh dalam perbuatan dosa, segera kembali kepada Allah. Dan Allah itu mencintai orang-orang yang selalu membersihkan dirinya, baik membersihkan hatinya maupun membersihkan perkara yang tampak dari dirinya. Maka kalau kita memperhatikan perkara fitrah ini, insya Allah kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fasyari'atu kulluha tahiratun wa zaka'un wa takmilun wa hathun ala ma'alil umur wa nahyun an safsafiha wallahu a'lam. Kata Syekh yang terakhir, maka syariat itu seluruhnya merupakan kebersihan, kesucian, kesempurnaan, dan menghasung atau hasungan kepada perkara-perkara yang sifatnya tinggi dan mulia, serta melarang dari perkara-perkara yang sifatnya rendah. Allahu a'lam. Itulah syariat kita, menghasung kita untuk melakukan perkara-perkara yang tinggi
yang mulia di dalam agama kita ini dan melarang kita, mencegah kita untuk melakukan perkara-perkara yang rendah. Wallahu a'lam. Inilah penjelasan dari hadis yang ke-21 yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-22. Qala al-muallifu rahmatullah alaih al-hadithu thani wal-ishrun, hadis ke-22. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Nasa'i. Hadis yang ke-22 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'u tahur la yunajjisuhu syai'un. Air itu tahur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan tahur? Tahur itu adalah at-tahir fi dzatihi al-mutahhir li ghairihi. Ya, air itu adalah sesuatu yang suci zatnya dan mensucikan yang lainnya. Itulah air. La yunajjisuhu syai'un, dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat menajisinya. Selama dikatakan air, maka dia tahur, dia suci dan mensucikan yang lainnya, serta tidak ada yang bisa menajisinya sesuatu apapun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Barakallahu fikum. Aywal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Makna hadis ini secara global, secara umum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya air itu adalah sesuatu yang suci dan mensucikan yang lainnya. Selama dia dikatakan air, maka dia suci dan mensucikan yang lainnya. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajisi air tersebut selama dia dikatakan air. Kita baca penjelasan beliau rahimahullah agar kita lebih memahami. Hadzal haditsus sahih yadullu ala aslin jami'. Hadis yang sahih ini menunjukkan kepada suatu prinsip yang mencakup, yang menyeluruh. Wa huwa annal ma'a ay jami'ul miyah annabi'ah minal ardi wan nazilati minas sama'il baqiyati ala khilqatiha aw al mutaghayyaratu bimaqarriha aw mamarriha aw bima yulqa fiha minat tahirat walau taghayyuran katsiran tahiratun tusta'malu fit taharati wa ghairiha. Kata Syekh rahimahullah, apa yang dimaksud dalam hadis ini, terdapat prinsip yang sangat mencakup di dalam agama, yaitu kata beliau, prinsip tersebut adalah bahwasanya air, yang dimaksud air di sini adalah seluruh air yang keluar dari tanah. Air yang keluar dari tanah, misalkan air mata air, air sumur. Begitu juga jarian fil ard, air yang mengalir di atas tanah seperti air sungai, laut dan danau. Wanazil wan nazilah minas sama, dan air yang turun dari atas langit seperti air hujan, air embun, ya. Atau air yang sudah berubah karena disimpan di suatu wadah atau saluran air, atau bisa pula yang dimasuki benda-benda suci ke dalamnya sehingga terjadi perubahan yang banyak, maka air yang demikian ini adalah suci dan dapat digunakan untuk bersuci dan yang lainnya. Nanti ana perjelas. Wala yustathna min hadzal kalamil jami'
illal ma'al mutaghayyiru launuhu aw ta'muhu aw rihuhu bin najasah kama fi ba'dhi al-fadhil hadith. Dan tidak ada yang diperkecualikan dari ucapan yang sangat mencakup ini, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya air itu suci dan menyucikan, tidak ada yang menyajisinya sedikit pun. Tidak ada yang diperkecualikan dari hadis ini kecuali air yang berubah warnanya, rasanya, aromanya karena sebab tercampur dengan benda najis, sebagaimana yang disebutkan dalam sebagian lafaz hadis. Nah, al-muhim ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, hukum asal dari suatu air itu adalah suci. Tidak ada yang menajisinya sesuatu apapun. Contohnya air hujan. Dimanapun kita mendapati air hujan, itu adalah air yang suci. Bisa kita pakai untuk bersuci. Air sungai, air laut, air danau, ya, itu adalah hukum asalnya suci. Baru para ulama menyebutkan, sampai air tersebut berubah salah satu dari sifatnya jika dimasuki benda najis. Contoh, kita menampung air hujan. Air hujan yang kita tampung itu hukum asalnya suci, boleh kita pakai untuk bersuci. Kecuali jika dimasuki padanya benda najis. Misalkan air yang kita tampung tadi, itu kemasukan benda najis, misalkan air kencing masuk ke situ. Misalkan di rumah, di kamar mandi kita, ya, kita tampung air, ternyata anak kita tadi kencing, ada sebagiannya masuk ke dalam ember air yang kita tampung. Kan hukum asal air tadi itu kan suci. Nah, para ulama, kalau dimasuki benda najis, maka perhatikan salah satu dari tiga sifat air. Bukan semerta-merta kita mengatakan air yang sudah kena apa kencing tadi, benda najis saja, kita katakan air itu najis sehingga kita buang. Tidak. Tetapi ada kaidahnya, kita melihat terlebih dahulu. Jika dimasuki benda najis, air yang kita tampung tadi dimasuki benda najis, maka lihat salah satu dari tiga sifatnya, sifat air tadi. Para ulama, coba lihat warnanya. Air yang kemasukan benda najis, air kencing misalkan, coba kita lihat warnanya. Kalau warnanya tidak berubah, maka air tersebut tetap suci. Tetapi kalau warnanya berubah, misalkan menjadi warna yang agak kekuning-kuningan, karena biasanya kan air kencing itu agak kuning ya, masuk ke dalam wadah, ember atau yang semisalnya, sehingga warna air tadi itu berubah menjadi kekuning-kuningan. Kalau berubah, maka air tersebut adalah air yang najis. Kalau tidak berubah, maka kita lihat sifat yang kedua, yaitu berkaitan dengan aromanya. Kalau warnanya enggak berubah, lihat yang kedua. Ya, aromanya, baunya. Coba kita cium baunya. Kalau baunya berubah, misalkan bau pesing gitu ya, kalau air kencing ya, ada bau-bau yang demikian, maka ini kan baunya sudah berubah, maka air tersebut najis. Kalau aromanya tidak berubah, maka air tersebut masih suci. Ya, tadi warnanya enggak berubah, aromanya enggak berubah, maka lihat yang ketiga, rasanya. Coba dirasai. Air ditampung kemasukan air kencing, coba rasai. Apa rasanya air kencing? Ya, intinya kalau sudah ada perubahan rasa, tidak seperti air yang murni. Kalau air yang betul-betul murni kan itu seperti tidak ada rasanya, segar dia. Kalau sudah ada apa rasa yang lain karena kemasukan benda najis, maka dia najis. Kalau tidak berubah, rasanya enggak berubah, warnanya enggak berubah, aromanya tidak ada perubahan, walaupun kemasukan benda najis, maka air tersebut tetap suci. Boleh dipakai untuk bersuci dan yang lainnya, berwudu, mandi, dan yang lainnya boleh. Kenapa? Karena pengaruh ya benda najis tadi tidak mempengaruhi airnya.
Bisa dipahami? Yang penting berubah salah satu dari tiga sifatnya. Walaupun hanya berubah warnanya saja, aromanya enggak berubah, ya, rasanya enggak berubah, warnanya saja yang berubah, maka dia sudah najis. Apalagi tiga-tiganya berubah, rasanya, warnanya, baunya ya sudah buang. Sudah paham ya? Barakallahu fikum. Ini terkait dengan kalau yang masuk benda najis. Disebutkan juga oleh para ulama, kalau yang masuk benda yang suci, misalkan. Misalkan kita punya bak mandi, yang masuk ke dalamnya itu misalkan sabun. Masuk ke dalam bak. Tentunya kan berubah ini. Ya, warnanya sedikit berubah, ya kan? Kadang aromanya pun berubah jadi agak-agak wangi. Nah, maka yang seperti ini, kalau yang masuk benda suci, maka airnya tetap suci. Kenapa? Karena yang masuk benda suci. Walaupun berubah warnanya, berubah rasanya, berubah aromanya, yang masuk benda suci, dia tetap suci. Masuk sabun, masuk sampo, masuk odol, itu kan sering kalau di rumah-rumah kita. Tetapi yang jadi perhatian kita, jika yang mencampurinya itu adalah benda najis, baik air kencing, kotoran, bangkai, darah, dan yang lainnya, maka wajib bagi kita perhatikan tiga sifat air tadi. Kalau ada salah satu yang berubah, berarti dia najis. Kalau tidak ada yang berubah, berarti dia suci. Bisa dipahami? Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jangan seperti orang-orang yang di luar sana, mungkin sebagian dari saudara-saudara kita, atau mungkin kita juga sama, berpemahaman demikian. Ketika air sudah terperciki dengan air yang lain, misalkan kita mandi nih, di sebelah air yang bersih kena cipratan mandi, maka itu enggak bisa dipakai berwudu. Ini sebagian kaum muslimin berpandangan demikian. Ini keliru. Barakallahu fikum. Nanti kita sebutkan penjelasan terkait dengan air yang bekas dipakai orang lain. Barakallahu fikum. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Perlu untuk kita jelaskan juga terkait dengan apabila air itu tercampuri dengan benda yang suci. Ya, kalau selama perubahannya itu ya, sekedarnya tidak banyak,

Contoh, misalkan ini air nih. Dituang ke dalam gelas. Kan masih air. Kemudian dimasukkan kopi ke dalamnya. Sehingga air yang di dalam gelas tadi, itu sudah warnanya, sudah bukan warna air, hitam. Baunya juga sudah bau kopi, rasanya juga sudah rasa kopi. Ini bukan disebut air. Karena yang mencampurinya itu mendominasi perubahannya. Sehingga airnya tadi kalau bisa dibilangkan kalah gitu. Dengan campuran yang ada, campurannya itu lebih mendominasi. Maka yang seperti ini tidak dikatakan dengan air. Tetapi itu disebut dengan air, air kopi. Kalau dimasukkan teh, air teh. Kalau dimasukkan susu, air susu. Sehingga yang seperti ini tidak bisa digunakan untuk berwudu. Dia suci, tetapi bukan air. Karena yang dapat mensucikan itu adalah al-ma, air. Yang turun dari langit, yang keluar dari bumi, yang mengalir di tanah. Itu yang bisa kita pakaikan untuk bersuci. Kalau sudah campurannya mendominasi, maka ini tidak bisa kita pakai untuk berwudu walaupun dia suci. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Maka apabila kalian tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah dengan debu atau tanah yang suci. Allah katakan kalau enggak dapat air, gunakan tanah atau debu yang suci langsung. Ya, bukan menyuruh menggunakan cairan-cairan yang lain sebagai pengganti air tadi. Kalau enggak dapat air, boleh pakai cairan yang lain. Pakai air jus misalkan. Ya, apalagi air kelapa muda, air. Minyak, bensin, cuka, itu kan berbentuk cairan. Tetapi itu tidak disebut dengan air. Barakallahu fikum, bisa dipahami ya? Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, waqad ittafaqa al-ulama'u 'ala najasatil ma'i al-mutaghayyiri bin najasah. Dan sungguh para ulama telah bersepakat bahwa najisnya air yang berubah karena disebabkan benda najis. Air itu berubah rasanya, warnanya, aromanya karena bercampur dengan benda najis. Ini para ulama bersepakat tentangnya. Wastadalla 'alaihi al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu wa ghairuhu biqaulihi ta'ala hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir ila hadhihi ila akhiril ayah. Ya'ni wa mata dhaharat awsafu hadhihi al-asya' al-muharramah fil ma' sara najisan khabithan, kata Syekh. Dan telah berdalil atas perkara ini al-Imamu Ahmad radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Di sini Syekh menyebutkan al-Imamu Ahmad radhiyallahu anhu. Ini disebutkan oleh para ulama boleh bagi kita untuk mendoakan para ulama, ya, terkadang dengan menggunakan radhiyallahu anhu. Ya, setahunya kita kan radhiyallahu anhu untuk para sahabat. Tapi terkadang dibolehkan oleh para ulama yang mendoakan mereka dengan radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di dalam syarah hadis ini. Dia menyebutkan Al-Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu dan yang selainnya. Adapun dengan mendoakan dengan alaihi salam, maka ini tidak diperbolehkan. Karena alaihi salam adalah kekhususan untuk para anbiya. Barakallahu fikum. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Telah diharamkan atas kalian bangkai, darah dan daging babi. Sampai akhir ayat ini, maksudnya adalah wa mata dhaharat awsafu hadhihi al-asya' al-muharrama fil ma' sara najisan khabithan. Maksudnya yakni kapan saja tampak sifat-sifat dari perkara-perkara yang diharam

melakukan ini pada air, maka air tersebut berubah menjadi najis dan khabith, yang buruk, yang jelek, yang menjijikkan. Oleh karenanya, apabila air tercampuri dengan benda najis, kalau disebutkan di dalam ayat ini seperti bangkai masuk ke dalam air, darah, darah nifas, darah haid, misalkan masuk ke dalam air, atau daging babi, sehingga tampak perubahan pada sifat-sifat air, berubah rasanya, berubah aromanya, berubah warnanya, maka air tersebut berubah menjadi air yang najis, yang tidak boleh dipakai untuk bersuci. Barakallahu fikum. Al-muhim kesimpulannya, ayu al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan air ini, hukum asal air yang dinamakan air itu adalah suci lagi menyucikan. Tidak ada yang bisa menajisinya. Kalau kita dapat air hujan, pakai untuk bersuci. Air sungai, air laut, air apa, danau. Makanya kadang-kadang ada orang nanya, Ustaz, itu air sungai ada bangkainya, ya kan? Ada ininya, ada itunya. Iya, tetapi dia tidak mempengaruhinya. Coba lihat, itu kan seperti itu, ya, warnanya, rasanya. Kecuali memang mungkin sungainya kecil, dibuang di situ bangkai, sehingga air tersebut terpengaruh, berubah rasanya, berubah aromanya, berubah warnanya, maka air tersebut najis. Jadi ketika air itu termasuki benda najis, maka dilihat dulu salah satu dari sifat, tiga sifat air, ya, rasa, warna, dan aroma. Kalau ada yang berubah dari salah satu tiga sifatnya ini karena kemasukan benda najis, maka dia najis, tidak boleh dipakai untuk bersuci. Kalau dia kemasukan benda najis, tidak ada yang berubah dari sifat-sifat air tersebut, maka dia tetap suci, boleh dipakai untuk bersuci dan yang lainnya. Kalau yang masuk benda suci, maka tidak mengapa air tersebut tetap suci, walaupun berubah rasanya, warnanya, dan aromanya. Kecuali campuran tersebut, benda suci tersebut, mendominasi perubahan yang ada, sehingga air tadi berubah kepada zat yang lain, bukan disebut air lagi, tetapi sudah tercampur dengan perkara-perkara yang lain, seperti air kopi, air teh, jus, itu kan sudah mendominasi campurannya, mengalahkan airnya. Maka yang seperti itu tidak boleh digunakan untuk bersuci, walaupun zatnya dia suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci karena dia bukan lagi disebut dengan air. Barakallahu fikum. Mungkin sampai di sini penjelasan kita pada hadis yang ke-22. Insyaallah sisa dari penjelasan yang ada kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat bagi penyampai dan saudara-saudaraku yang mendengarkan. Adapun kekurangannya, saya memohon maaf. Ilahuna naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

keterangannya. Saya memohon maaf. Ilahuna naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kaum yang sebelumnya, Yahudi dan Nasara. Rasulullah menegaskan, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya masuk ke dalam an-nar, kecuali satu golongannya. Ini Rasulullah menegaskan bahwasanya umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya masuk neraka. Ada yang masuk neraka diadab dalam waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keluar dari neraka. Ada pula yang kekal di neraka. Semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu golongan aja, satu kelompok saja yang selamat dari adab an-nar, tidak pernah tersentuh adab an-nar. Inilah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat dari adab Allah an-nar. Siapa mereka ini? Ketika Rasulullah ditanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Maka beliau menjawab, "Man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi." Yaitu siapa saja yang seperti aku dan sahabatku di atasnya. Yakni yang berpegang teguh dengan apa yang Rasulullah dan para sahabat berpegang teguh, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. Itulah golongan yang selamat dari adab an-nar. Rasulullah menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya umat beliau akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Bukan sedikit, ini menunjukkan banyak akan terjadi perpecahan itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ya, semuanya masuk ke dalam an-nar ya, terancam dengan adab an-nar. Ya. Kecuali satu golongan yang selamat dari adab an-nar, tidak pernah tersentuh oleh adab an-nar, yaitu mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salafun salih, yaitu dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Ini yang harus kita yakini, bahwasanya perpecahan itu pasti terjadi, pasti terjadi, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, bukan berarti hadis ini memerintahkan kita untuk berpecah belah. Ingat, ini berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan terjadi perpecahan. Tapi bukan berarti ya, harus kita berpecah belah. Justru sebaliknya, yang diperintahkan adalah bersatu. Adapun perpecahan itu pasti terjadi secara kaunan, tetapi secara syar'an tidak dibenarkan terjadinya perpecahan dalam agama. Yang harus difahami oleh kaum muslimin. Perpecahan pasti terjadi secara kaunan, secara takdir. Pasti akan terjadi perpecahan. Tetapi secara syar'i tidak dibenarkan terjadinya perpecahan dalam agama. Insya Allah akan saya sebutkan dalil-dalilnya. Jawati fillah azanallahu ayyakum. Saya tegaskan bahwasanya perpecahan itu pasti terjadi secara kaunan, secara takdir. Akan tetapi secara syar'i tidak dibolehkan terjadinya perpecahan. Agama ini satu, rasulnya satu, ilahnya juga satu. Ya. Maka tidak boleh terjadi perpecahan dalam agama secara syar'i. Ini penting masalah secara syar'i dan secara takdir. Ya.
Harus kita pahami yang seperti ini. Sebagaimana ibadah. Ibadah itu ya. Secara syar'i Allah menghendaki. Secara syar'i Allah memerintahkan agar manusia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Secara syar'i, secara syariat, perintah untuk ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah, dengan mengikhlaskan amalan itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Secara syar'i Allah memerintahkan hamba-hambanya ini beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi secara kauni, secara takdir, ternyata ada di sana orang-orang yang beribadah kepada Allah dan juga ada orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Secara syar'i diperintahkan ibadah. Tapi secara kauni, secara takdir, ada orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan ibadahnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Perpecahan secara syar'i dilarang oleh agama. Secara syar'i dilarang. Barang siapa beragama Islam, tidak bersatu di atas agama ini. Tetapi secara kauni, secara takdir, terjadi perpecahan. Dan itu Allah maha tahu. Dan Allah memiliki hikmah dalam masalah ini. Yang kita tidak bisa masuk dalam masalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah azani Allahu ayyakum. Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran. Demikian juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Agar umat ini bersatu di atas al-haq. Bersatu di atas agama. Dan tidak boleh berpecah belah. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wala tafarruqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, yaitu dengan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Wala tafarruqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Di sini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sebelum ayat tersebut Allah tabaraka ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ini panggilan kepada orang-orang yang memiliki iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena yang akan disebutkan ini membutuhkan keimanan. Dan tidak beriman, yang kurang imannya tidak akan melaksanakan perintah ini. Maka panggilan ini dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Karena iman yang ada dalam hati itu, dialah yang akan menyambut seruan Allah tabaraka wa ta'ala ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan benar-benar takwa, yaitu bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya di atas ilmu, dengan mengharapkan pahala di sisi Allah, meninggalkan larangannya di atas ilmu, bahwasanya itu ada larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkannya karena takut dari adab Allah. Itulah takwa. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau itu jelas perintah dari Allah, kerjakan perintah tersebut. Tapi yakini dulu, itu satu perintah dari Allah. Dengan ilmu kalian ya, melaksanakan perintah Allah tersebut.
jangan salah. Jangan dengan perasaan. Ya. Jangan menggunakan mayoritas. Ya. Pelajari. Apakah itu perintah Allah? Kalau itu sudah yakin ya, dengan ilmu. Itu perintah dari Allah, kerjakan. Walaupun seluruh manusia meninggalkannya. Ini penting. Takwa itu seperti ini definisinya. Melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ketaatan berdasarkan ilmu. Dan ketika melaksanakan ketaatan tersebut dibangun di atas niat, yaitu mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan balasan dari sisi Allah Tabaraka wa taala. Jangan mengharapkan yang lainnya. Dan kamu meninggalkan maksiat kepada Allah di atas ilmu. Yakini itu adalah suatu maksiat. Di atas ilmu. Dengan ilmu. Jangan dengan perasaan. Jangan menghukumi itu maksiat karena mayoritas. Jangan. Jangan. Tapi dengan ilmu. Ini takwa. Dan ketika meninggalkan maksiat tersebut, hendaklah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan rasa takut kepada azab Allah Tabaraka wa taala. Orang yang bertakwa dengan definisi yang seperti ini ya, inilah yang dijamin masuk jannah. Ya ayyuhalladzina amanu, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Yani curahkan kemampuan kamu yang ada pada diri kamu. Jangan malas bertakwa pada Allah itu ya. Curahkan kemampuan kamu. Haqqatuqatih ya. Yani dalam riwayat yang lain, mastaqatum. Bertakwalah kalian kepada Allah, mastaqatum ya. Dengan mencurahkan kemampuan yang ada pada diri kamu. Kalau kamu sudah mencurahkan kemampuan yang ada pada diri kamu, kemudian terjatuh kesalahan, Allah maafkan. Otomatis Allah akan maafkan. Kesalahan kamu itu Allah maafkan. Karena kamu sudah mencurahkan kemampuan. Sudah membahas, sudah meneliti, sudah pelajari ini. Sudah ternyata salah. Maka Allah maafkan. Otomatis sudah Allah maafkan. Kesalahan tetap kesalahan. Tapi yang masalah ya, orang yang tidak mencurahkan kemampuan dalam ketakwaannya. Ya. Dia malas. Ya. Tidak sabar meneliti. Tidak sabar membahas. Ya. Dikiranya ini satu perintah. Dia kerjakan. Dia perintahkan orang lain untuk mengerjakannya. Padahal dia tidak teliti dia. Ya. Dia malas. Tidak hati-hati dia. Ya. Datanya kurang valid. Memerintahkan suatu amalan, na'udzubillah. Bahayanya orang seperti ini. Kurang bertakwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi urusan umat. Hati-hati. Ini yang seperti ini yang menjadikan perpecahan seperti ini. Kurang ta'anni, kurang sabar. Ingat Allah perintahkan ya. Untuk kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Ya. Curahkan kemampuan kita. Ya. Kalau kita tidak tahu dalam urusan, jangan bicara. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kalau kamu ragu-ragu, ya, tersamar bagi kamu suatu hukum, jangan berbicara. Diam. Kamu termasuk orang yang bodoh. Karena tidak tahu. Itu jahil namanya. Astaghfirullah azan ya Allah wa iyyakum. Dalam suatu urusan, suatu perkara harus kita dibangun di atas ilmu. Kalau kita tahu, sampaikan. Ya. Yang sudah kita ketahui tersebut dengan hujah-hujah, dengan adab yang bagus, kondisi yang tepat. Sampaikan. Supaya manusia mendapatkan kebaikan. Kalau tidak tahu, diam. Jangan berbicara. Demikian salah sunnah salah mendidik kita ini.
tidak asbun, asal bunyi ya. Tidak ikut-ikutan orang yang sedang berteriak. Jangan, jangan. Ingat, terkait dengan ketakwaan, curahkan kemampuan kita ya. Curahkan. Bagaimana nih hukum ini? Kalau kita sudah tidak mampu, bertanya kepada yang alim. Kalau itu berkaitan dengan agama, tanya pada ulama. Kalau kita tidak bisa ya, berbahasa Arab, tanya pada teman-teman kita atau ustaz-ustaz kita. Tanya-tanya. Melalui beliau-beliau. Permasalahan-permasalahan yang kita tidak tahu. Ini penting. Terkait dengan agama, hati-hati. Curahkan kemampuan kita ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu meninggal kecuali kamu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'a. Perhatikan setelah perintah bertakwa. Yang mana perintah ini tidak akan dikerjakan kecuali orang-orang yang beriman. Setelah perintah bertakwa, baru Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Ini perintah dari Allah kepada kaum mukminin, kepada orang-orang yang beriman. Yang dengannya bisa menolong mereka untuk bertakwa kepada Allah. Yaitu berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Bersatu, berpegang teguh di atas kitabullah dan sunnah rasulnya dengan pemahaman salafun saleh. Pegang teguh. Berpegang teguh dengan kitabullah. Mengharuskan juga berpegang teguh dengan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan memahami kitabullah dan sunnah rasul dengan pemahaman kita sendiri. Jangan. Apalagi kita bukan orang-orang Arab. Yang jauh dari zaman kenabian, yang gak paham tentang bahasa Arab. Kita ini masih belum. Ya. Belum fasih bahasa Arab kita ini ya. Bicara kita mungkin belum lancar. Memahami bahasa Arab juga kita belum. Belum masih ya. Banyak yang butuh bimbingan ya, dalam masalah agama ini. Ya. Jangan kita menyombongkan diri, gak butuh pada ulama, jangan. Terus main hakim sendiri, jangan. Ya. Ini urusan agama. Jangan. Walaupun pintar bahasa Arabnya, karena yang menilai orang-orang yang gak paham tentang bahasa Arab, oh pintar dia bahasa Arabnya. Bisa jadi seperti itu. Padahal belum dikatakan jatuh fasih dalam bahasa Arabnya. Ya. Sekali lagi, Anda tekankan, ya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Yang bisa menolong ketakwaan itu, yaitu bersatu dan berpegang teguh dengan kitabullah. Ya. Pegang kuat-kuat kitabullah. Ya. Kalau kita betul-betul berpegang teguh dengan kitabullah, di situ ada perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita betul-betul berpegang teguh dengan sunnah Rasul, di situ ada perintah untuk kita berpegang teguh dengan manhaj as-salaf. Dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Dari kalangan tabi'in wa atba'ut tabi'in. Berpegang teguh dengan mereka. Al-Quran, sunnah Nabi dengan pemahaman mereka. Para salafun as-salih. Maka kita akan bersatu. Maka ketakwaan akan kuat. Baru setelah itu, wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Jangan kalian berpecah belah. Kenapa perintah untuk bersatu? Agar kaum muslimin bersatu dalam agama mereka.
bersatu hati-hati mereka, ya. Karena dengan persatuan ini, ya, akan menjadi baiklah agama mereka. Dan akan menjadi baik dunia mereka. Kaum muslimin ini agamanya dan dunianya akan menjadi baik kalau terjadi persatuan. Nah, tapi sebaliknya kalau terjadi perpecahan agamanya, naudzubillah. Salafi kok berpecah belah, kan? Jelek. Memang salafi itu suka berpecah belah itu. Masya Allah. Padahal sama-sama salafi. Kalau berpecah belah selain salafi, tidak ada masalah. Ya harus berpecah belah kita. Nah, sama-sama salafi kok berpecah belah. Jadi jelek agama kita akhirnya. Dan akan menjadi baik dunia kita. Ini penting untuk kita mewujudkan persatuan kaum muslimin di atas kitabullah dan sunnah rasulnya dengan pemahaman salafun as-salih. Bukan sekedar bersatu-bersatu, tapi tidak di atas prinsip ini. Jangan. Harus di atas prinsip ini. Karena Rasulullah mengatakan, kullu hafinnar illa wahidah. Ma'ana maka mangkana ala misli ma ana alaih wa ashabi. Allah perintahkan kita untuk bersatu. Dan Allah larang kita untuk berpecah belah. Allah menegaskan. Di dalam ayat yang berikutnya. Yaitu surat Al-Imran ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Wa ulaika lahum azabun azim. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah. Dari kalangan ahli kitab, ya, memang mereka ahli kitab sukanya berpecah belah, ya. Jangan kalian menjadi orang-orang seperti orang-orang yang berpecah belah, wahtalafu dan berselisih. Mimba di majahumul bayyinat. Setelah datang kepada mereka al-bayyinat, ya. Setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan, ya. Hujjah-hujjah, ya. Ilmu, ya. Wa ulaika lahum azabun azim. Merekalah mendapatkan azab yang amat besar, ya. Yang amat dahsyat. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin, melarang kaum mukminin untuk menyerupai ahlul kitab dalam perpecahan, dalam perselisihan. Allah mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu. Dan jangan kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Subhanallah, ya. Terjadinya perpecahan, terjadinya perselisihan itu yang sangat menganeh, yang sangat aneh, yaitu perselisihan itu terjadi min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Setelah datang kepada mereka al-bayyinat, ya. Setelah datang kepada mereka hujah-hujah. Setelah datang kepada mereka bukti-bukti. Setelah datang kepada mereka bimbingan-bimbingan, arahan-arahan. Ini. Ya. Yang sungguh menganehkan. Terjadinya perpecahan setelah datangnya bayinat. Orang bisa berpecah. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Ini berjalan di atas ilmu, yang ini tidak di atas ilmu. Terjadi perselisihan. Gimana solusinya? Ayo, kamu yang jahil, sadar atas kejahilan kamu. Terima ilmu yang ada pada yang alim tadi. Ayo kamu kembali kepada ilmu. Yang kamu lakukan sudah di atas ilmu. Kemudian datang ilmu. Kalau dia mau mengikuti, nggak terjadi perpecahan. Nggak ada perpecahan.
terjadi perselisihan. Ini berdasarkan ilmu yang ada pada dia, sudah pelajari gini-gini, dan berbuat seperti ini. Yang ini juga demikian, berdasarkan ilmu yang ada pada dia, terjadi perselisihan akhirnya. A sama B. Dan masing-masingnya merasa benar. Kok terjadi perselisihan? Agamanya satu. Nabinya juga satu. Allahnya juga satu. Jalan yang lurus cuma satu. Kenapa terjadi perselisihan? Bisa jadi yang ini dengan teliti membahasnya membuahkan keputusan ini. Yang ini kurang taat nih, males ya. Berkesimpulan sendiri, akhirnya terjadi perselisihan. Gimana solusinya? Jangan dibiarkan. Ayo. Sama-sama salafi punya ulama. Ayo kembalikan kepada ulama. Kembalikan. Menurut si A, dia benar. Menurut si B, dia benar. Tapi terjadi perselisihan. Yang benar mana nih? Yang benar satu. Ayo diajukan kepada ulama. Sampaikan. Kalau sudah disampaikan kepada ulama, terima bimbingan ulama. Kalau diterima bimbingan ulama, terjadi persatuan. Akan terjadi perpecahan kalau tidak mau kembali kepada bimbingan ulama. Kalau masing-masingnya ngotot-ngototan, saya yang benar, dia salah, dia harus minta maaf. Dan saudaramu juga demikian. Cuma sadar dia ya. Gak banyak nuntut ya. Ini dakwah ya. Lebih mulia dakwah daripada harga diri. Faham dia tentang agama. Gak banyak nuntut dia. Masya Allah. Jadi diserahkan pada ulama aja. Ya, kalau sudah diserahkan pada ulama, biar ulama yang berbicara. Jangan komentar sendiri. Jangan bikin pengkondisian-pengkondisian. Jangan. Sudah disampaikan kepada ulama, jangan sampai kita marah. Setelah diputuskan ulama, ulama itu nggak ngerti. Kita lebih tahu yang di sini. Masya Allah. Bukankah sudah disampaikan kepada ulama? Masih ada yang tersisa. Tolong, kembalikan lagi kepada ulama. Salafin bikin tenang. Ya. Salafin bikin tenang. Sampaikan, silakan, sampaikan. Ya. Ulama itu bukan orang yang bodoh ya. Akan difahami ya. Antum silahkan bertemu dengan ulama. Laporan sama. Kepada ulama. Ya Syekh begini-begini. Mbak langsung ditelan sama masyayikh ya. Kalau orang yang alim ya. Apalagi tabir. Ya. Gak pernah seperti itu langsung ditelan. Akan ditanya. Kamu menulis seperti ini apa dasarnya? Mana buktinya? Akan ditanya, kalau bohong nggak bisa, ya. Nggak akan diterima sama ulama, ya. Jangan dikira ulama itu seperti anak kecil, ya, Wan, ya. Dikasih permen dia mau mengikutin, ya. Jangan. Itu istiqor pada ulama, ya. Kalau dia merendahkan ulama dengan cara-cara seperti ini, akan hilang agama dia. Bahayanya. Ayo, terjadi perselisihan, ayo. Masing-masingnya merasa benar, silakan. Tapi akan terjadi perpecahan, akan terjadi perselisihan. Ayo, kembalikan kepada yang alim. Rujuk ila ulama itu penting. Ya. Kembali kepada ulama. Ketika ada fatwa dari ulama, ketika ada bimbingan ulama, pegang itu ya. Hati-hati ya, kawan ya. Sekali lagi, ya, Allah perintahkan kita untuk bersatu. Dilarang kita berpecah belah. Apa terjadi perpecahan? Apa terjadi perselisihan itu? Ayo, dibahas. Ya. Yang salah rujuk dari kesalahannya. Gak usah malu. Ya. Si A sama si B berselisih. Wajar manusia punya pendapat ini, wajar. Kalau sudah kita salah, jangan malu, kembali. Ini agamanya.
Harus kita muliakan agama ini ya. Gak apa-apa orang mengatakan kita, kamu salah, gak apa-apa, memang saya salah. Yang jantan gitu loh ya. Ya saya salah, saya bertobat pada Allah. Daripada nanti kita di yaumul kiamat diminta tanggung jawab, na'udzubillah min dzalik ya. Hati-hati ya. Yaumul kiamat nanti ya. Boleh sekarang kita ya. Bisa melakukan makar ya. Bisa menipu orang ya. Bisa mengelabui orang ya. Tapi ingat, di yaumul kiamah nanti akan dibongkar semua rahasia. Akan dibongkar semua rahasia dan akan dimintai tanggung jawab masing-masing kita. Kita kembali kepada ayat 105 dari surat Ali Imran. Allah melarang kita untuk berpecah belah sebagaimana Alkitab. Memang Alkitab itu suka berpecah belah. Kaum muslimin, jangan melakukan itu. Tidak boleh. Ya. Secara syar'i tidak boleh. Dilarang untuk berpecah belah. Di antara larangannya, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ya. Setelah datang. Ya. Saya ulangi, jangan kalian seperti orang-orang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Ya. Setelah datang kepada mereka hujah-hujah. Ya. Yang mana hujah-hujah tersebut mengharuskan untuk tidak berpecah belah, untuk tidak berselisih. Ini. Hujah datang. Ada perselisihan. Ini kelihatannya ini yang benar. Kelihatan ini yang salah. Kelihatannya. Sehingga terjadi perselisihan, sehingga terjadi pecah. Ya. Dilihat. Ya. Kemudian datang ilmu tentang permasalahan tersebut. Datang bimbingan tentang permasalahan tersebut. Datang fatwa tentang permasalahan tersebut. Datang nasihat tentang permasalahan tersebut. Maka setelah datang ini, tinggal siapa yang mau mengikuti dan siapa yang tidak. Yang mau mengikuti, dialah orang yang ingin bersatu di atas al-haq. Kalau dia salah, dia akan mengatakan, saya salah, saya rujuk, saya akan ikutin al-haq. Mulia orang seperti ini. Gak hina, mulia dia. Ya. Yang benar, bukan berarti, wah, saya akan yang benar. Tidak demikian. Bukan menang-menangan, ya. Takutlah kamu pada Allah. Jangan sampai kamu merendahkan saudara kamu, ya. Kebetulan kamu yang menang sekarang. Kebetulan kamu yang benar sekarang. Ya. Dalam perselisihan ini. Tolong, jangan sombong kamu dalam kebenaran tersebut. Kita semuanya di sisi Allah itu makhluk yang rendah, ya. Kita mendapatkan kemuliaan karena Allah berikan kemuliaan tersebut. Kalau dicabut, na'udzubillah min dzalik, ya. Maka jangan sombong. Kalau seandainya kita berselisih, kebetulan kita ini di atas kebenaran. Kebetulan. Maka jangan sombong, jangan rendahkan saudara kamu. Itu saudara kamu. Berilah uzur dia. Demikian bimbingan. Dilarang kita berpecah. Dilarang kita berselisih. Dalam agama ini. Jangan seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka bukti-bukti, keterangan-keterangan, hujah-hujah yang mengharuskan untuk tidak berpecah. Yang mengharuskan untuk tidak berselisih. Mereka yang seperti ini, ya, yang mau rujuk, ya, itulah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Mengakui kesalahannya kalau salah, ya, dan tidak sombong ketika benar, ya. Dan bersyukur pada Allah, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 14. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum. Sengaja ana sampaikan secara urut seperti ini, ya, supaya kita tahu, ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk bersatu di atas agamanya ini, yaitu berdasarkan kitabullah, sunnah rasulnya dengan pemahaman salafun salih. Ini prinsip. Ya.
dan tidak boleh berpecah belah. Dan ayat yang saya bacakan tadi, perpecahan, ya, perselisihan itu terjadi setelah datangnya ilmu. Kenapa? Karena yang satu mengikuti ilmu, yang satu tidak berdasarkan ilmu. Sehingga terjadi perpecahan. Ya. Dijelaskan dalam ayat yang lain. Kenapa enggak mau mengikuti ilmu? Disebutkan dalam ayat ini. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Ini Allah yang membongkar, ya. Allah yang memberitakan. Tidaklah mereka itu berpecah belah, ya. Melainkan setelah datang kepada mereka ilmu. Sudah jelas, hujahnya jelas, ya. Tidaklah mereka berpecah belah, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Kenapa terjadi perpecahan itu? Bagyam bainahum. Karena dengki. Sifat dengki di antara mereka. Ini perhatikan. Yahudi. Ya. Nasoro demikian. Ya. Gak mau bersatu. Karena kedengkian yang ada dalam hati mereka. Kebencian yang luar biasa di hati mereka itu. Ya. Masya Allah. Permusuhan yang sangat. Yang ada dalam hati mereka itu. Bukan di atas agama. Ya. Terjadinya perselisihan. Terjadinya perpecahan. Ya. Itu setelah datang ilmu. Ya. Setelah datang hujah. Hujahnya jelas begini. Kalau diikutin. Aman. Bersatu. Kalau hujahnya ada dia tahu. Tapi juga disebar. Pasti terjadi perselisihan. Ya. Apalagi ada orang menyebarkan. Tapi ini yang membuat perpecahan. Ya. Ucapan ulama misalkan. Sudah jelas. Ada yang menyebarkan subhanallah. Musuhi. Ya. Disikapin. Masya Allah. Ini. Ya, membuat perpecahan itu, ya. Hai salafiyun. Ya. Jadilah orang-orang yang ukola. Ya. Jangan seperti sejuk kita Allah bersama ulama ya. Nukil ucapan ulama, nukil ucapan ulama. Silahkan nukil ya. Tapi dalam suatu permasalahan yang dipersisikan tuh nukil permasalahan tersebut dari ulama. Permasalahan yang diselisikan. Jangan nukil gaduh-gaduh ini, gaduh-gaduh itu. Kemudian nih ulama berbicara. Bukan permasalahan yang diucapkan. Hati-hati ya, kawannya. Dekat dengan ulama. Nah, kalau dekat dengan ulama itu sampaikan. Nih, permasalahan kami demikian. Sampaikan pada ulama. Ini yang terjadi begini. Orang yang alim akan memperhatikannya. Akan membaca. Ini urusan umat ini ya. Bukan urusan pribadi. Diteliti, dipelajari ya. Kemudian dia memberikan bimbingan. Dan kalau kita sering membaca, ya, terutama ya, bimbingan-bimbingan sahabi, ya, ketika terjadi perselisihan di berbagai negara, ya, perselisihan loh ya, di berbagai negara loh ya, itu sahabi rata-rata ya, termasuk di Indonesia baru dulu, ya, sahabi tidak pernah, silakan kalian berselisih. Masyaih tidak pernah membimbing seperti itu. Ya. Pertahankan perselisihannya. Itu salah. Kamu yang benar. Atau kamu yang benar itu yang salah. Tidak demikian. Metodenya Masyaih tidak demikian.
Silakan kamu pelajari perselisihan-perselisihan di berbagai negara dan bimbingan-bimbingan ulama. Sering kita mendapatkan ta'ahi. Maafkan. Bersatu kalian. Mesti tahu ini perkara ini sepele ini ya. Gak pantas belum berselisih. Masih bisa dipersatukan. Ini sama-sama selatiun ini masih. Dakwah yang dipikirkan oleh masyayikh ya. Tidak kemudian masyayikh mengatakan, wah. Karena dia dekat, teman dekat. Wah, bagus kamu. Itu salah. Kamu yang benar. Terus berselisih. Jangan bersatu kamu dengan itu. Bukan demikian. Bimbingan ulama gak pernah demikian. Ya. Itu ulama karpitan kalau ada. Ya. Ulama itu mesti bersatu. Karena mereka itu belajar ilmu agama. Allah memerintahkan bersatu. Tidak boleh berpecah. Rasulnya juga demikian. Bersatu. Jangan berpecah. Dan ana ingatkan ya. Ya, maaf-maaf saja ya. Kita ini punya murid-murid ya. Dan memang perselisihan di antara murid-murid itu banyak sekali, wah luar biasa. Maaf-maaf saja ya. Mudarrisin senang tentu dengan murid-murid yang akhlaknya baik. Dan memberikan amanah kepada murid-murid yang akhlaknya baik. Dan mudarrisin tentunya terus membimbing murid-murid yang kurang baik. Bukan diusir, dipergi. Enggak. Dengan tahapannya. Dinasihatin. Terus. Kalau itu dampaknya sudah berbahaya terhadap yang lainnya, baru dikeluarkan dia. Itu pun kita hati-hati dalam mengeluarkannya. Bagaimana dia itu bisa mendapatkan hidayah. Mungkin di pondok ini dia enggak dapat hidayah. Mudah-mudahan dia pindah pondok ya. Mungkin yang aturannya mungkin tidak seketat di sini misalkan. Itu demikian ya. Kita punya murid-murid, Masya Allah ini dikasih tugas mengerjakan. Disuruh amanah kamu bagian ini dikerjakan. Masya Allah, senang tentunya saat yang seperti ini. Tapi ada murid-murid juga luar biasa. Bikinnya ribut, terus maunya kelahi, terus maunya dolem, terus ya. Nanti kalau laporan semua saatnya, siap. Saya didolimi, siap. Kalau kita sebagai pembina ya. Ya, bagaimana? Bagaimana? Iya, itu enggak benar. Bukan pembina dia ya. Penghancur dia. Sehingga ditenangkan. Masya Allah, yang anak tahu itu temanmu itu baik, Nak. Ya. Masya Allah. Ya. Mungkin dia tidak sengaja tadi melakukan itu. Enggak, begini. Sabar, kamu kalau sabar dapat pahala ya. Enggak mau masuk jannah kamu. Ini pembina, mengedem-demi ya. Kalau ada laporan orang yang merasa didolimi ya. Rata-rata orang yang merasa didolimi ini dia sendiri yang berbuat dolim. Seringnya seperti itu. Sudahlah. Perkara berapa itu? Sudah tak ganti ya. Seharusnya seperti itu dan membina dia ya. Tidak terus dipupuk permusuhan itu. Tidak. Ditenangkan. Bagaimana dia mencintai saudaranya. Ya. Ini akhwannya. Demikianlah. Al-Quran memerintahkan kita untuk bersatu ya. Dilarang untuk berpecah. Ya. Berpecah belah. Demikian juga. Sabda Nabi nanti insya Allah ya. Akan saya sampaikan ya. Kita membahas tentang Al-Quran dulu ya. Allah merintahkan untuk bersatu dan dilarang untuk berpecah belah. Ya. Terjadinya perpecahan itu setelah datang ilmu. Kemudian berikutnya terjadinya perpecahan itu setelah datang ilmu. Kenapa? Baghyan bainahum. Karena kedengkian yang ada di antara mereka. Kalau enggak ada rasa dengki, sudah. Ayo kita duduk baik-baik kita diskusinya. Gak selesai di antara kita, ayo kembalikan kepada yang lebih alim. Ayo kita serahkan urusan ini kepada yang alim. Enak kan? Apa sih yang dipermasalahkan kita ini? Apa sih? Apa yang salah? Nah, iya apa yang salah? Sudah.

Kalau enggak ada rasa dengki, sudah, ayo kita dudukkan, duduk baik-baik, kita diskusinya. Enggak selesai di antara kita, ayo kembalikan kepada yang lebih alim. Ayo kita serahkan urusan kepada yang alim. Enak kan? Apa sih yang dipermasalahkan kita ini? Apa sih? Apa yang salah? Nah, iya, apa yang salah? Sudah saya nasihatin. Apa nasihatnya? Jangan-jangan kamu merasa itu nasihat. Padahal itu masih diskusi, argumentasi. Bahkan data kamu salah ternyata. Kamu gak valid. Kamu gak mengambil dari sumber yang valid. Gak tepat kamu mengambil sumbernya. Ini bahaya ya. Ayo, kalau hati itu enak, gak ada kedengkian, gak ada lapang dari kita. Berselisih wajar namanya perselisihan manusia kok, wajar ya. Berselisih, ya sudah, duduk. Ayo, kenapa kamu demikian? Oh, saya begini karena hujah saya begini. Oh, saya begini kan nih, hujah saya begini. Oh, ada tuh, aduh saya gak tahu. Oh iya, berarti kamu yang bilang anak salah. Enak kan? Atau sebaliknya? Wah, ternyata saya salah selama ini. Ya, saya datanya cuma ini. Ternyata antum lengkap datanya. Aduh, saya minta maaf ya. Saya nggak tahu. Makanya jangan terburu-buru dulu. Diskusi enak. Diskusi, masya Allah. Kalau diskusi ini merasa benar, merasa benar. Ayo, jangan ada kedengkian. Ayo, kita kembalikan. Ini urusan agama, ini urusan dakwah yang kita muliakan. Di sini ada ulama. Di tengah-tengah kita ini ada ulama nih ya. Yang ilmunya jauh lebih baik, lebih besar, lebih berilmu. Sampai itu. Sampaikan, kemudian kita dengarkan bimbingannya. Apa bimbingan mereka? Kalau sudah ada bimbingan, ayo kita kembali kepada bimbingannya. Supaya bersatu. Jangan sampai kita minta bimbingan kepada ulama. Kalau cocok dengan hawa nafsu kita, kita ikutin. Kalau nggak cocok dengan hawa nafsu kita, kita tinggalkan. Kita menolaknya. Jangan. Ini termasuk sifat orang-orang munafik. Sifat orang-orang apa? Sifat orang-orang Yahud. Apa? Ini termasuk sifat orang-orang Yahudi. Kalau cocok dengan hawa nafsunya diterima, kalau nggak cocok ditolak. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Terkait dengan larangan untuk berpecah belah ya. Ini syariat para nabi yang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan masalah ini. Allah mengatakan dalam ayat yang sebelumnya dalam surat Syura ayat 13 syara'a lakum minal ladzina ma wassa bihi nuhan wal ladzina awhayna ilaika wa ma wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Allah telah mensyaratkan kepada kalian dari orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada Nuh dan orang-orang yang telah mewasiatkan kepadamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu apa wasiatnya Allah, an aqimuddin wa la tatafarraqu, hendaklah kalian menegakkan agama ini dan jangan kamu berpecah belah dalam agama ini. Tegakkan agama ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan salafun salih. Maka kita satu di atas al-haq ini. Dan jangan berpecah belah di dalam agama ini. Allah Subhanahu wa taala menegakkan seluruh syariat agama. Seluruh syariat kita tegakkan.

0: Akan kemampuan kita. Sungguhan kita dalam menjalankan syarat ini. Serahkan kesungguhan kita di dalam menjalankan agama ini. Dan juga kita berupaya agar agama juga baik pada saudara-saudara kita. Bertolong melolonglah kita di atas takwa. Dan jangan kita tolong menolong di atas dosa dan permusuhannya. Kemudian Allah melarang wala tatafarraqu fi, dan janganlah kalian berpecah belah dalam agama ini. Dilarang untuk berpecah belah agar terwujud persatuan. Dilarang berpecah belah agar terwujud persatuan. Dan ini ya Ikhwan, semuanya memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh mencurahkan kemampuan yang ada pada diri kita untuk kita tidak berpecah belah. Jangan sampai ada permasalahan-permasalahan yang membuat kita berpecah belah. Kata Syekh Sa'di dalam ayat ini ya, wahrisu ala alla tufarriqukum almasailu wa tuhzibukum ahzaban wa takununa syi'an yu'adi ba'duhum ba'dan matifakihim ala aslin fi dinikum. Bersungguh-sungguhlah kalian, curahkan kemampuan kalian untuk ya, permasalahan-permasalahan yang ada itu jangan sampai menjadikan kalian berpecah belah. Ya. Kalau ada permasalahan-permasalahan, jangan sampai kalian berpecah belah dalam permasalahan, suatu permasalahannya. Apalagi permasalahan sepele ya. Jangan sampai menjadikan kalian berpecah belah. Misalkan si A salah. Ya sudah, dia saudara kita salah. Kita ingatkan, ya, jangan berpecah belah. Tetap berhubungan yang baik dengan dia. Sampaikan hujah pada dia. Gitu loh. Enak kan? Jangan ada permasalahan-permasalahan memecah belah kalian. Apalagi permasalahan-permasalahan yang sepele ya. Dan jangan sampai permasalahan-permasalahan tersebut ya, membuat kalian berhizib-hizib, berkelompok-kelompok. Dan jangan sampai kalian, gara-gara permasalahan tersebut, kalian menjadi bergolongan-golongan. Yu'adi ba'duhum ba'do. Ma'attifakihim ala aslin fi dinikum. Jangan sampai permasalahan-permasalahan yang ada itu menjadikan kalian berpecah belah. Menjadikan kalian bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, berpartai-partai ya. Dan jangan sampai kalian ini menjadi berkelompok-kelompok, sebagiannya memusuhi sebagian yang lainnya. Padahal kalian atau semuanya itu dalam satu prinsip dalam agamanya. Antum salafi? Mereka salafi? Ya, bersatu. Sama-sama salafi, gak pantas. Salafi? Ya. Apa hujah antum? Mereka salafi, apa hujah mereka? Gak ada hujah, tinggalkan yang gak ada hujah. Yang ada hujah, ikuti yang ada hujah. Demikian. Si A salafi, iya. Apa hujahnya dia berselisih dengan si B? Ini dan itu. Si B salafi, iya. Apa hujah dia? Dalam permasalahan ini kok berselisih, kok berbeda dengan si A? Hujahnya ini dan ini. Yang ini hujahnya kuat, yang ini gak kuat. Pegang yang kuat, tinggalkan yang gak kuat. Gampang kan? Wah, tapi ini banyak pengikutnya. Hati-hati. Ya. Jangan mayoritas sebagai tolak ukur. Tidak. Tidak benar. Yang di atas hujah itulah yang diikutin. Ya. Walaupun sendirian. Justru yang sering, yang banyak itu, Masya Allah ya. Wa in tuti aqsa man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti mayoritas manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Inilah yang diberitakan oleh Allah. Oleh karena itu, peganglah yang punya hujjah. Ya. Bersamalah yang punya hujjah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan materi ini pada sesi kedua, badal asar insya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, pada sesi di siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada sesi pertama di pagi hari tadi, di mana kita telah menyelesaikan atau mengambil faedah dari wasiat pertama Profesor Dr. Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah taala min kulli su'in wa makruh. Dalam nasihat dan tanggapan serta penilaian beliau terhadap berkas-berkas data yang dikirimkan oleh al-asatidzah kepada beliau, sempat diisyaratkan bahwa jawaban dan penilaian Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari ini memang sangat khusus menanggapi berkas-berkas tersebut, bukan sebuah ceramah atau nasihat umum yang bersifat global, tetapi memang benar-benar sangat terkait dengan fitnah yang sedang terjadi dan perpecahan yang telah menimpa Salafiyin di Indonesia. Dari yang lalu kita juga tahu bahwa beberapa isu yang mengatakan bahwa nasihat Syekh Abdullah Al-Bukhari ini diwarnai atau dipengaruhi oleh pihak tertentu. Kita tadi menjawab atau kita telah tahu bahwa Syekh Al-Bukhari hafizahullah telah mengatakan faqad tala'tul awraq al-mursalah, aku telah menelaah berkas-berkas data yang dikirimkan, menelaah, membaca dengan seksama. Dan kesimpulannya seperti yang sudah kita dengarkan pada pertemuan tadi pagi. Di antara pelajaran yang bisa dipetik dari audio nasihat beliau pada 1,5 tahun yang lalu adalah bahwa ulama memang mereka ahlul istimbat. Mereka adalah orang-orang yang Allah beri kelebihan untuk dengan ilmunya dan pengalamannya mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum, menghubungkan antara realita sebuah peristiwa dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak semua orang yang mengerti dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah bisa menerapkan dan menghubungkan dengan sebuah realita. Dia belajar bahasa Arab, belajar kaidah-kaidah, belajar tafsir, belajar banyak hal, tetapi belum tentu dia yang sudah menghafal dalil-dalil bisa menghubungkan dalil A, dalil B, dalil C dengan peristiwa yang sedang terjadi. Apakah memang ini tepat dalil-dalil ini untuk fitnah yang sedang menimpa? Atau itu adalah gambaran fitnah lain yang tidak sesuai dengan dalil-dalil tersebut? Para ulama bisa menghubungkan. Kalau kita mundur ke belakang, jauh di awal generasi saat munculnya fitnatul khawarij. Bagaimana mereka menyimpulkan dalil-dalil Al-Quran, mau mencoba menghubungkan dengan peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Peristiwa At-Tahkim, di mana Al-Khalifah Ar-Rashid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dengan sahabat yang mulia, yang agung, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, bersepakat untuk mengadakan muhakamah, penentuan hukum permasalahan yang terjadi, sehingga masing-masingnya mengutus utusan untuk mendiskusikan masalah besar tersebut. Dua belah pihak sebenarnya sudah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara ilmiah dengan adanya pertemuan dan diskusi. Masing-masingnya mengutus utusan. Barakallahu fikum. Kemudian dikenal peristiwa itu dengan peristiwa At-Tahkim. Proses penentuan hukum permasalahan yang sedang diperselisihkan. Ternyata Al-Ghawghaiyun Ar-Ri'a'u minan nas As-Sufaha, orang-orang yang suka bikin gaduh, tidak terima, sakit hati, dan tidak puas dengan rencana tahkim tersebut. Karena memang menginginkan ibtigha al-fitnah. Menginginkan fitnah terus terjadi. Mereka mencoba, al-ghawghaiyun ini tadi, mencomot dalil Al-Quran. Coba, mereka membaca Al-Quran. Hafal Al-Quran. Barakallahu fikum. Mencomot beberapa ayat Al-Quran untuk diterapkan dalam permasalahan tersebut, fenomena yang sedang terjadi, yang kemudian keluar kesimpulan bahwa dua-duanya salah dan dua-duanya divonis kafir. Dalilnya Al-Quran. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. Bukan analisa-analisa semata, tapi disertai dalil. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Di ayat yang lainnya, إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. Tidak ada penentuan hukum kecuali itu adalah hak mutlak Allah. Sehingga yang kalian maksudnya, kesimpulan hukum yang ada pada Al-Ghawghaiyun ini, bahwa rencana tahkim yang kalian lakukan itu salah. Karena itu termasuk menjadikan manusia sebagai penentu hukum, padahal penentu hukum itu adalah Allah. Apa tanggapan Khalifah Ali bin Abi Thalib? Perhatikan baik-baik. Dan ini setiap zaman, setiap fitnah mesti muncul orang-orang seperti ini. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalimatu haqqin urida biha batil. Itu adalah ucapan yang benar, dalil yang disampaikan ayat-ayat itu adalah benar, tetapi mereka menginginkan di balik pendalilan tersebut kesimpulan-kesimpulan yang batil. Zaman yang terkait dengan cara pendalilan-pendalilan tadi, tapi ulama dan yang bersama ulama pada waktu itu terbimbing. Muncullah Ibnu Abbas, walaupun sebagai tokoh muda, Ibnu Abbas walaupun sebagai seorang yang muda, tetapi beliau orang yang berilmu, direkom. Perhatikan baik-baik, ya, direkom oleh Khalifah Ali untuk berdiskusi dengan Al-Ghawghaiyin itu tadi. Kesimpulannya
0: dalam meletakkan dalil. Karena mereka punya analisa yang salah terhadap fenomena yang terjadi. Loh, ini ada faktanya. Terjadi perselisihan. Ada buktinya bahwa mereka akan melakukan tahkim.
1: Betul. Ada data.
0: Tapi nggak semua data itu benar menurut seperti yang kamu simpulkan. Ini penting. Sekarang ini kan tidak jarang orang yang terkecoh, tertipu dengan channel-channel fitnah, ada datanya, ada buktinya. Tapi bagaimana ulama menilai? Bagaimana ahlul ilmi membaca dan menyimpulkan? Ini penting ayuhas salafiyun, karena fitnah ini akan terus berdatangan. Siapa yang menyangka setelah fitnah al-hajuri muncul, fitnah Muhammad bin Hadi? Dalam fitnah al-hajuri itu banyak kawan-kawan kita dan murid-murid kita. Bahkan sebagiannya adalah guru-guru kita. Nggak nyangka ternyata muncul fitnah Muhammad bin Hadi. Seperti yang sudah digambarkan dalam majlis pertama. Siapa Muhammad bin Hadi dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ayuhal ikhwah. Maka penting diketahui, diyakini prinsip mengembalikan perkara kepada ulama kibar. Mereka adalah pembina dakwah ini yang hakiki. Mereka adalah pembina dakwah yang sebenarnya. Jangan kita terkungkung. Pembina dakwah. Ma'had ini si fulan, yayasan ini. Da'i fulan. Pembina di kota ini, kemudian segala sesuatunya. Mau tidak mau. Besar kecilnya masalah kembalinya kepada pembina. Dewan pembina provinsi A, dewan pembina provinsi B, dewan pembina yayasan A, dan seterusnya. Bukan itu kepembinaan yang sebenarnya. Kepembinaan yang sebenarnya ada di kalangan ulama, di tangan ulama yang Allah perintahkan dalam banyak ayatnya dan Rasulullah menekankan dalam sejumlah hadisnya. Yang sudah sering kita pelajari. Di antara yang bisa kita ambil pelajaran bahwa kita dengan keterbatasan ilmu yang ada pada kita semuanya menyangka bahwa data A, B, C adalah sebuah kesalahan. Ternyata ketika ditanyakan kepada ulama, ulama mengatakan, ini bukan kesalahan. Ini bukan kesalahan. Coba perhatikan. Yang kedua, bisa saja kita dengan keterbatasan ilmu, belum lagi sudah ilmu kita terbatas, masih saja kesimpulan dan penilaian kita didominasi atau diwarnai oleh kepentingan pribadi, emosi, ketersinggungan, sakit hati, dan seterusnya. Tambah rumit permasalahan. Bisa jadi memang permasalahan A, B, C yang datanya begini, begini, begini memang sebuah kesalahan dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja kita dengan keterbatasan ilmu dan apalagi sampai diwarnai oleh hududun nafsi, hawa nafsu dan al-umur syakhsiyah, perkara-perkara pribadi, akhirnya memberi dosis penyikapan yang melebihi dosis yang semestinya. Ini sebenarnya salah satu sikap dan cara seperti ini adalah salah satu sikap salah yang menjerumuskan kaum Haddadiyah pada penyimpangan yang besar. Bermula dari salah meletakkan dosis permasalahan yang memang itu mungkin betul secara syariat salah dari saudara kita, tapi dosis berlebihan, overdosis. Akhirnya apa? Bukannya sembuh, yang penyakitnya sebenarnya sederhana, malah obat yang overdosis tadi menyerang organ-organ yang berbahaya. Ginjalnya, levernya, ambruk dia, jatuh dan jadi masalah besar. Maka dari itu, ketika permasalahan ini dikembalikan kepada spesialisnya yang membidangi, dia tidak hanya tahu data. Para spesialis itu tidak hanya tahu data dan kenyataan, tapi dia tahu dengan apa diobati. Obat yang mana yang akan diserahkan untuk orang ini. Berapa dosisnya, berapa lama diminumnya. Itu manfaat kembali kepada ulama. Kaum Haddadiyah sebagai kaum Neo-Khawarij di zaman ini, salah satu penyakitnya adalah merasa mampu menyimpulkan peristiwa dan data-data. Kemudian dari situ merasa mampu memberikan obat dan jalan keluarnya. Di sini letak kehancuran yang kemudian mereka meninggalkan, mencampakkan bimbingan-bimbingan ulama terkait permasalahan tersebut. Ini mengingatkan kita kepada nasihat sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. La yazalu an-nas bi khairin ma akhadhu al-'ilma 'an akabirihim. Sungguh senantiasa umat ini akan baik selama mereka mengambil ilmu, fatwa, bimbingan dari ulama kibar mereka. Wa idza akhaduhu 'an asghirihim halaku. Kalau mereka sudah mulai mencari atau mengambil bimbingan, fatwa dari al-asaghir, orang-orang yang kecil ilmunya, apalagi bermasalah manhajnya, pasti akan binasa. Nasihat Ibnu Mas'ud ini radhiyallahu anhu, ternyata sejarah telah menuliskan bukti-buktinya. Fitnah demi fitnah, di antara sebab terbesarnya adalah tidak bersegera mengembalikan kepada ulama dan tidak bersegera meninggalkan analisa-analisa pribadinya. Hancur. Sehingga penting diketahui bahwa di negeri kita ini tidak ada akabir. Tidak ada ulama kibar. Di negeri kita tidak ada ulama kibar. Yang ada hanyalah dai-dai biasa. Penting salafi mengetahui ini. Jangan kemudian kita tersilaukan dengan julukan-julukan, predikat-predikat yang kemudian melalaikan kita dari inti permasalahan, yaitu bertanya kepada ulama kibar, menerima bimbingan mereka, ayo diamalkan bersama, tanggalkan dan tinggalkan analisa kita, kesimpulan-kesimpulan kita. Dengan itu umat akan selamat. Ayol ikhwah, ini diantara faedah yang bisa kita ambil dari audio nasihat Syekh Al-Bukhari. Bagaimana beliau hafizahullah ta'ala dengan tegas mengatakan bahwa setelah aku menelaah data-data atau berkas-berkas yang kalian, yakni asatidzah, kirimkan kepadaku, aku melihat bahwa perkaranya tidak boleh menjadikan sebab perpecahan seperti yang telah terjadi ini. Overdosis. Ya? Overdosis. Akhirnya apa? Penyakit.
1: makin menjadi tak kunjung sembuh. Ayuhal ikhwah,

Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan poin berikutnya. Faedah yang bisa kita ambil. Beliau mengatakan, "Tsanian, wasiat yang kedua, yajibu ayarji'al mukhti'u an khata'ihi ayyan kana min ayyi fariqin." Wajib untuk rujuk siapapun yang berbuat salah dari kedua belah pihak, untuk rujuk dari kesalahannya. Wajib untuk rujuk. Syekh lanjutkan secara rinci. Beliau mengatakan, "Wa in kana min al-akhluq man khata yajibu alaihi ay yarji'a anhu." Kalau ternyata pada saudara Luqman ada kesalahan, wajib atasnya untuk rujuk dari kesalahan tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada saya, iman, untuk rujuk dari setiap kesalahan yang terjadi. Kemudian beliau melanjutkan, "Wa in kana minkum khata yajibu alaikum an tarji'u anhu." Kalau ternyata dari kalian, yakni asatizah, terdapat kesalahan juga, maka wajib atas kalian untuk rujuk dari kesalahan tersebut. Barakallahu fikum. Dari audio ini yang jelas-jelas disebutkan oleh beliau sebagai kesalahan adalah menjadikan data-data yang dikumpulkan dalam sebuah berkas yang dikirimkan oleh beliau kepada Syekh Al-Bukhari sebagai dasar perpecahan, itu adalah salah. Tidak boleh terjadi. Bahwa itu perbuatan yang terjadi ini mencoreng nama baik dakwah. Saya yakin insyaAllah asatidzah kita menyadari bahwa sikap beliau-beliau menjadikan data-data yang dikirimkan dalam berkas-berkas tersebut adalah tidak boleh dijadikan dasar perpecahan. Inti dari berkas-berkas tersebut sebatas yang dikabarkan kepada saya adalah permasalahan protokol kesehatan dan penerapannya di Ma'had Jember yang dinilai oleh asatidzah hulu, yang dinilai menyelisih waliul amr dan seterusnya. Yang kedua, permasalahan media sosial atau media dakwah, terkhusus yang terkait dengan channel Jendela Info atau website Jendela Info, disingkat JENDI. Butuh waktu khusus nanti untuk menjelaskan apa sebenarnya Jendela Info, bagaimana penilaian masyayikh tentangnya. Bukan penilaian ghawaiyun, penilaian masyayikh, penilaian ulama. Semoga ada waktu khusus membahasnya. Tapi secara global, isi surat dan data-data yang dikirim kurang lebihnya seputar itu. Ayyuhal ikhwah, semua itu disimpulkan oleh Syekh, antara lain kesimpulannya, tidak boleh jadi sebab perpecahan yang seperti terjadi ini.
Berarti dari situ harus dibenahi. Harus dikembalikan salafiyin seperti sedia kala. Bahwa perpecahan yang terjadi, pengusiran, pemecatan, pemberhentian admin, pengajian-pengajian yang diampu oleh beberapa dai kita di beberapa kota yang dihentikan, semuanya dikembalikan seperti semula. Jangan berselisih, jangan berselisih, cukup, ayo kembali, kembali, kembali. Ayuhal ikhwah, beliau melanjutkan, wa munawalatu hadzal amri wan nazaru fihi la yakhda'u li hududin nafsi wal umur asy-syakhsiyyah innama mizanu dzalika huwa al manhaj as-salafi alladhi 'alayhi al-ijtima' barakallahu fikum. Maka penanganan dan penilaian terhadap permasalahan ini tidak boleh tunduk atau mengikuti kepentingan dan urusan pribadi. Tidak boleh tunduk atau mengikuti kepentingan hawa nafsu dan urusan-urusan pribadi. Penting ayuhas salafiyun. Dakwah yang besar ini yang melibatkan banyak salafiyin, mulai dari pengurus-pengurus dakwah, pengurus pondok pesantren, atau para dai, para ustadz, ikhwan-ikhwan yang berta'awun walaupun dia non pengurus, berta'awun sebagai driver, saik, pengemudi mobil, acara daurah, atau kegiatan pondok pesantren, sebagai tukang masak logistiknya, umahat-umahat yang terlibat dalam beberapa pengajaran atau kegiatan-kegiatan yang lainnya di seluruh pelosok negeri ini, dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur. Perkara yang besar ketika ahlus sunnah bersatu, benar-benar menjadikan musuh-musuh sunnah itu gentar dan takut. Ketika ahli sunnah berselisih dan perselisihan itu ditampakkan secara terbuka melalui channel-channel fitnah, wibawa ahli sunnah semakin jatuh. Kita insya Allah akan membahas sekelumit tentang penilaian ulama terkait channel-channel fitnah tersebut. Ayuhal ikhwah, dakwah yang besar pasti terjadi perbedaan pandang dalam beberapa permasalahan dakwah tentang pondok pesantren, teknis pendidikan, media yang akan dipakai untuk dakwah, apakah kajian mau memakai masjid yang itu ataukah yang ini. Terjadi perbedaan pandang, ini punya pandangan seperti ini, yang itu punya pandangan seperti itu. Normal dan lumrah terjadi dalam sebuah rapat. Karena faktor A dan B, satu dan lain hal, terjadi salah ucap, salah omong dari saudara kita. Biasa terjadi. Bukan dikatakan boleh terjadi, secara syariat tetap tidak boleh. Jaga lisan. Jangan sembarangan berbicara, na'am. Tetapi manusia yang Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, kullu bini Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun, seluruh anak manusia ini selalu berbuat salah. Khata', bukan khati' atau mukhti'. Orang yang berbuat salah kalau mukhti' itu, tapi kalau khata', yang sering berbuat salah, itu sifat dasar dan sifat asli anak manusia ini. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang selalu dan sering berbuat salah adalah yang selalu bertaubat, selalu rujuk. Ayuhal ikhwah, ini suatu hal yang penting dalam ta'awun dakwah. Pasti terjadi yang seperti itu antar umahat, antar mudarrisat dalam sebuah pendidikan madrasah atau KTA ataukah yang lainnya. Pasti terjadi perbedaan pandang.
Bahkan tidak hanya perbedaan pandang, perbedaan karakter. Kalau dakwah ini dijalankan di atas urusan-urusan pribadi, ketersinggungan-ketersinggungan, enggak akan tersisa satu salafi. Tidak akan tersisa satu ta'awun dakwah atau ta'awun pendidikan. Akan hancur. Ini suatu hal yang penting. Maka, ayuhal ikhwah, Syekh melanjutkan bahwa munawalatu hadzal amr wan nadharu fihi la yakhda'u li hududin nafsi. Tidak tunduk atau mengikuti kemauan hawa nafsu kita. Ya, kita dilarang. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, unu qawwamina lillah, syuhada'a bilqisti, wala yajrimannakum syana'anu qawmin, ala alla ta'adilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran atau ketaatan karena Allah. Lillah. Karena Allah. Bukan karena alma mater, bukan karena gengsi, bukan karena ini dan itu. Karena Allah. Syuhada'a bilqisti. Dan jadilah kalian orang sebagai saksi-saksi yang mendirikan persaksiannya di atas sikap yang adil. Bagaimana mau bisa adil kalau dia sikap-sikapnya dan penilaiannya diwarnai dengan balas dendam, sakit hati, merasa pernah ditegur sekali, merasa pernah dinasehati sekali, tiba-tiba dia marah, tersinggung. Akhirnya, sikapnya, ta'awunnya, penilaiannya didirikan di atas ketersinggungan. Orang seperti ini tidak bisa menjadi saksi syuhada yang benar, yang adil. Jangan. Ayuhal ikhwah, Allah memerintahkan syuhada abil qisti. Menjadi saksi-saksi yang melakukan persaksiannya dengan penuh keadilan. Adil itu butuh ilmu. Bagaimana dia bisa adil kalau nggak punya ilmu? Bagaimana mau bisa adil dalam bersaksi kalau dia orang yang jahil? Kalau dia ghaugha? Nggak bisa. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu. Dirinci oleh Allah. Apa yang tadi global, tegakkan kebaikan dan ketaatan karena Allah. Jadilah kalian para saksi yang adil. Bagaimana ciri-cirinya? Dirinci. Dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum, suatu komunitas. Kebencian kalian kepada pribadi-pribadi tertentu. Mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. Ya akhi. Antum mengatakan begini-begini, antum berbuat seperti ini. Saudaranya mengatakan, boleh saya menjelaskan? Gak bisa. Loh, saya mau mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya. Gak bisa, pokoknya kamu tobat. Kamu minta maaf ya, akhi. Yakinlah. Gimana? Kau sudah memutuskan. Menuding. Itu persaksian dan keputusan yang tidak adil. Ditelusuri, ternyata cara bersikap yang seperti itu bermula dari ketersinggungan yang dulu, persaingan istri masing-masing, urusan istri, ketersinggungan dalam masalah pendidikan, istrinya si Fulan punya pandangan cara mengisi rapot itu adalah seperti ini. Istrinya yang ini mengatakan, jangan seperti itu. Berlanjut mewarnai,
mewarnai para suami. Suaminya juga ribut. Kapan kejadiannya? 5 tahun yang lalu. Dan seterusnya. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu. Janganlah kebencian kalian kepada suatu komunitas mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. I'dilu, berbuat adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala yang kalian lakukan. Ayuhal ikhwah, Syekh menekankan. Berarti di sini, karena ini bukan nasihat umum, bukan ceramah, tetapi tanggapan terhadap apa yang beliau baca. Bahwa apa yang beliau lihat langsung dan baca langsung, menelaahnya secara teliti, itu diwarnai oleh urusan-urusan pribadi. Nampak di situ ada ketidakadilan dan kebencian. Nanti kita akan ikuti penilaian beliau berikutnya. Kemudian beliau mengatakan, innama mizanu dzalika, dan hanyalah tolok ukur, timbangan, mizan dalam penilaian adalah al-manhajus salafi. Manhaj yang bersih ini. Bagaimana manhaj menilainya? Bagaimana manhaj mengajarkan dalam menyikapi data-data, berita-berita? Bagaimana manhaj mengajarkan ketika di situ terjadi kesalahan dari salah seorang salafi? Cara penanganannya bagaimana? Bagaimana manhaj yang dibimbing oleh ulama ini menyikapi kesalahan saudaranya jika benar itu adalah kesalahan? Semua itu ada manhajnya. Hancurnya orang-orang yang telah mendahului kita, mendahului fitnah yang terjadi ini, yang tadi sebagiannya disebutkan, mungkin baru 2 yang disebutkan, yaitu fitnah Muhammad bin Hadi dan sebelumnya Yahya bin Ali al-Hajuri, adalah masalah ini tadi. Bahwa penilaian, data-data yang dikumpulkan dan cara-cara yang digunakan untuk menangani masalah, kembalinya kepada hududun nafsi. Kembalinya kepada perkara-perkara hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Yang menilai ulama, menilainya bukan kila waqol. Bukan katanya. Langsung beliau membaca data yang disusun sebagai laporan langsung. Dan tadi sudah saya isyaratkan, sampai hari ini saya berhadapan di hadapan antum, belum Syekh Al-Bukhari menerima tulisan apapun yang mengklarifikasi data-data tersebut. Bahwa itu sebagiannya bohong. Afwan saja. Tidak sesuai dengan kenyataan. Ayyuhal ikhwah. Beliau mengatakan, innama mizanu dzalika huwal manhajus salafi alladzi alaihi al-ijtima'. Hanyalah tolak ukur dan mizan penilaian perkara tersebut adalah manhaj salafi, yang di atas manhaj salafi inilah terjadinya, terjalinnya persatuan. Maka dari itu, ayuhal ikhwah, kita mengambil pelajaran dari ini semua. Kemudian Syekh melanjutkan. Hadhihi al-awraq ana ra'aitu fiha ba'd al-ma'akhid wa laysa bil-musabbibah li kulli hadha alladhi jara aslan. Berkas-berkas data ini saya melihatnya atau membacanya sebagaimana telah saya katakan tadi, padanya terdapat beberapa kritikan-kritikan, namun hal itu sama sekali tidak seharusnya menjadi penyebab semua yang telah terjadi ini. Beliau melanjutkan, wa ba'd alladhi dzukira aidan
أنا لاحظت على كتابة الإخوة حتى الكتابة التي كتبتموها عليها ملاحظات. Sebagian perkara yang disebutkan dalam data-data tersebut, saya memiliki beberapa catatan atas apa yang ditulis oleh ikhwah, yakni al-asatidah. Saya, kata Syekh Bukhari, memiliki catatan-catatan terhadap berkas data yang kalian tuliskan itu. Bahkan, apa yang kalian tulis pun, beliau menegaskan lanjutannya, hatta katab al-kitab alladhi katabtumuha 'alayha al-mulahadhat, bahkan apa yang kalian, yakni asatidah, tulis sebenarnya ada beberapa kritikan terhadapnya. Bagaimana? Sudah terlanjur tersebar, sudah terlanjur perpecahan, permusuhan, saling menjatuhkan kehormatan. Bisa terjadi, tidak mau menjawab salam. Pemecatan-pemecatan. Sudah terjadi sebesar Al-Allam Al-Bukhari yang disepakati sejak awal untuk dijadikan sebagai hakim pengambil keputusan. Beliau melanjutkan, Barakallahu Fikum, تظنون أنها مأخذ على الأخ وهي حقيقة بالتأمل والتدقيق فيها مأخذ عليكم أيضا. Bahkan apa yang kalian kira catatan-catatan tersebut merupakan bahan kritikan terhadap Al-Akh, yaitu Luqman. Pada hakikatnya, jika dicermati dan diperiksa dengan jeli, justru itu merupakan kritikan terhadap kalian juga. Kita masih ingat ayyuhal ikhwah, dan kita bersyukur ketika salafiyin benar-benar dibimbing di atas prinsip itu. Sebelum dikirimnya data-data ini, kita mendengar bahwa ini akan ada fatwa dari ulama. Kita tunggu, sebentar lagi akan terang benderang permasalahan. Gimana ya, akhi? Sabar. Sebentar lagi akan muncul, itu sebelum Ramadan, tahun 1442 Hijriah. Di mana-mana. Ada mungkin yang terlalu berambisi. Kalau yang tadi mungkin datar-datar saja. Insya Allah ini dikembalikan kepada ulama kok. Sabar-sabar. Nanti kita tunggu bagaimana penjelasan ulama. Ada yang sambil gemes-gemes. Ya. Ini akan keluar fatwa. Sebentar lagi Luqman akan habis. Dari para al-ghawaiyun. Anda gak yakin asatidah akan mengucapkan yang seperti itu. Tapi di situ ada para supporter-supporter yang mentalnya dalam mental-mental tribun. Tahu supporter duduknya di mana? Di lapangan atau di tribun? Yang di lapangan siapa? Pemain. Pemain tahu, berlatih, punya ilmu. Bagaimana cara bermain yang benar? Tapi supporter, ya, bisanya berteriak. Bisanya mencaci maki. Bahkan di situ ada supporter-supporter di tengah ribuan manusia supporter itu. Orang-orang yang sengaja berniat jahat. Ingin mengadu domba. Ingin memunculkan kebencian dan permusuhan. Dengan teriakan khas gaya-gaya teriakannya itu. Maka berlindunglah kepada Allah, ayuhat salafiyun, dari kebodohan dan dari mental-mental penghuni tribun. Berlindung kepada Allah. Itu yang dinamakan oleh ulama kita al-ghawwa.
Orang-orang tidak bisa menempatkan permasalahan pada tempatnya sesuai porsinya. Orang-orang yang sengaja mencari celah-celah ucapan, celah-celah sikap, celah-celah peristiwa untuk disebarkan agar permusuhan itu tetap langgeng, agar fitnah itu terus berlangsung. Karena kalau fitnah berhenti, pasarnya dia habis. Kalau fitnah ini berhenti, dia nggak punya pasar lagi. Nggak bisa menjajakan barang dagangannya. Apa barang dagangannya? Bohong, melebih-lebihkan, membesar-besarkan masalah, membuat sebuah masalah itu seram, mengesankan seolah-olah itu ilmiah, didukung oleh data-data, pasaran dia akan kukut, akan habis gulung tikar. Makanya dia punya kepentingan. Orang-orang di tribun ini tadi punya kepentingan agar suasana tetap panas. Nanti kita akan dengarkan insya Allah bagaimana penilaian masyayikh kita. Ambil pelajaran ayat salafiyun. Fitnah-fitnah yang sebelumnya dan hampir di setiap zaman, di setiap fitnah muncul adanya komunitas ghawwa ini. Nah, istilah ini bukan istilah yang muncul sekarang baru ada dan baru diucapkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari. Enggak, ini sudah ada sejak masa sahabat. Sudah ada sejak masa as-sahabah ridwanullah alaihim jami'an. Kembali kita kepada topik ini. Ternyata Syekh Abdullah Al-Bukhari melihat dan menyimpulkan. Tidak seperti yang disangka oleh kebanyakan kita di Indonesia, talabatul ilmi biasa. Ambil pelajaran ayuhal ikhwah.

Kemudian beliau menyatakan, "Fattaqullah fima bainakum wa aslihu amrakum." Siapa kum-kum di sini? Semua kita, terkhusus siapa? Pengirim surat. Yaitu al-asatidzah. Syekh mengatakan, takutlah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Dan perbaiki urusan atau hubungan di antara kalian. Perbaiki hubungan di antara kalian, benahi. Dengan dimulai perintah, fattaqullah. Hati-hati dengan kalimat ini, fattaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Atau bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan sampai emosi, gengsi, dan sakit hati mengalahkan kalimat ittaqullah. Nanti kita terancam. Semoga tidak. Semoga Allah selamatkan semuanya. Kita dan asatidzah dan ikhwan salafin. Dari al-ghawra'iyin al-fattanin. Allah mengatakan, وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ أَخَذَذْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. Yaitu orang-orang yang apabila dikatakan kepadanya, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Maksudnya, berhentilah kamu dari dosa tersebut. Berhentilah kamu dari kemungkaran tersebut. أَخَذَذْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. Ternyata perasaan gengsinya mendominasi sikap dirinya untuk tetap bertahan di atas kesalahan. Tidak ada kata terlanjur. Tidak ada kata terlanjur. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Memanggil kita semuanya untuk rujuk. Watubu. Bertaubatlah kalian semuanya wahai kaum mukminin. Dipanggil oleh Allah. Ayo bersama-sama. Ayo kita bergandengan tangan. Ayo kita duduk. Selesaikan permasalahan dengan diskusi yang baik. Nah. Kemudian beliau melanjutkan. Wa bin nisbati lil akhluqman. Yunasah billati hiya ahsan lillati hiya aqwam. Sementara terkait dengan al-akhluqman. Hadanallah wa iya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Luqman. Maka.

Allah wa iya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Luqman. Maka hendaknya dinasehati dengan cara yang terbaik. Agar tercapai hasil yang lebih tepat, lebih baik. Nasihati dengan cara yang terbaik. Nasihat yang terbaik itu bagaimana? Ada dua unsur. Unsur teknis dan zahir. Unsur teknis dan zahir yang nampak. Apa dia? Bahwa nasihat tersebut didasarkan kepada hujah-hujah. Sebelum hujah, dasarkan nasihat tersebut di atas atau dirikan di atas data-data yang benar. Jangan sepotong-sepotong. Jangan hanya mendengar dari satu pihak. Itu masuk dari langkah billatihya ahsan. Dengan cara yang terbaik. Datanya pastikan dulu. Untuk memastikan, jangan mendengar dari satu pihak saja. Itu saudara antum ada. Luqman ada. Tinggal antum telepon, antum bisa datangin, sampaikan. Kami mendengar data seperti ini. Kami mendapatkan info seperti ini. Afwan, kalau bahasa kita biasanya suka dibumbui atau disertai dengan ana yakin. Antum tidak mengucapkan ucapan seperti ini. Untuk membuat cair suasana. Ana yakin antum enggak melakukan yang seperti ini. Tapi ini info yang kami terima. Bagaimana? Ini bagian daripada billati hiya ahsan. Tasabbut tabayyun. Jangan mau terbawa oleh provokasi orang-orang tribun. Wow, kalau tabayun kepada maling. Masa maling mau mengakui bahwa dirinya adalah maling yang mencuri? Masya Allah. Ulama enggak seperti itu ngajarin kita. Ulama enggak seperti itu ngajarinya. Nggak perlu tasabut. Tasabut kepada pelaku kebatilan. Itu cara tasabutnya Alil Halabi. Ini ada pembodohan ini. Pembodohan kepada manhajnya Salafiyin. Enggak demikian. Tetap disyariatkan untuk bertasabut. Mungkin asatidzah kita sudah menjelaskan beberapa ustaz kita. Tentang masalah apa itu tasabbut, kapan dilakukan. Beliau menukil ucapan Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Bisa antum dengarkan kembali audio-audio beliau terkait apa itu tasabbut dan kapan harus dilakukan. Berikutnya, kalau sudah benar faktanya terjadi, infonya valid, sekarang ditinjau bagaimana syariat memandang. Kalau di sana ada perbedaan pandang dalam menilai permasalahan tersebut, benar salahnya, bukankah manhaj kita mengembalikan urusan umat kepada siapa? Ulama. Jangan keburu dinilai, disimpulkan. Saya sedih ketika di awal dahulu mengatakan kita menunggu fatwa ulama. Insya Allah sebentar lagi akan terang benderang, akan keluar fatwa ulama. Benar-benar ternyata di bulan Rajab. Tepatnya tanggal 10 Rajab. 1442 Hijriah. Keluar wasiat ulama. Tercantum di situ nama Al-Allamah Al-Mujahid Rabi' bin Hadi.

Tercantum di sana di fatwa tersebut nama Al-Allamah Ubayd Al-Jabri. Tercantum di situ nama Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dan juga tercantum di situ nama Al-Syeikh Dr. Arafat Al-Muhammadi. Diamanahkan wasiat itu kepada Ustazuna Ustaz Abdul Haris Hafizahullah Ta'ala. Yang diamanatkan untuk dibacakan di sela-sela muhadarah beliau ke Pulau Bintan pada tanggal 10 Rajab atau 21 Februari 2021. Beliau diamanahi oleh ulama. Dengan kata lain, Ustaz Abdul Haris dijadikan duta oleh ulama. Diberi mandat untuk menyampaikan wasiat. Walaupun beliau sendiri tidak pernah mengklaim dirinya sebagai duta-duta ulama. Nah, tapi beliau dijadikan duta, utusan yang diberi mandat menyampaikan wasiat ulama terkait fitnah di Indonesia. Antum dengarkan kembali audio tersebut. Silakan atau silakan baca transkripnya. Itu berharga. Sangat berharga. Tapi muncul isu. Wah, ini kalau benar dari ulama pasti akan melalui jalur asatidzah. Dari mana kaidah ini? Upaya untuk menciptakan keraguan-raguan dan syak terhadap fatwa dan wasiat ulama tersebut gencar dilakukan oleh channel-channel majhul fitnah. Gencar. Yang tadinya Ustaz Abdul Haris adalah orang yang baik. Bahkan siap untuk disiarkan muhadharahnya. Ya, pamfletnya disebarkan. Al-Ustaz Abdul Haris dari Madinah. Subhanallah. Ketika ternyata beliau menyampaikan amanat ulama tersebut tidak sesuai dengan kemauan para penghuni tribun. Akhirnya dicaci maki Ustaz Abdul Haris, dibunuh karakternya, diungkit-ungkit apa yang menurut mereka adalah aib pribadinya. Di secara terbuka orang di dunia bisa membacanya. Apakah cara seperti ini adalah cara manhaj salafi? Kalla. Sama sekali bukan. Ini adalah manhaj yang disusupkan ke tengah barisan salafiyin untuk memecah belah salafiyin. Membikin lemah salafiyin dengan atas nama jarah wa ta'dil. Mengatasnamakan ini bagian daripada upaya membantah kebatilan. Bohong. Bohong. Tidak demikian manhaj salafi. Ustaz Abdul Haris, kata orang sini, ditelanjangi. Ya Rabbi, ya Rabbi. Yang tadinya Ustaz Abdul Haris dijadikan penghubung antara yang di Indonesia dengan para ulama, berikutnya beliau dicampakkan. Kata orang sini ditendang. Ayol ikhwah. Ustaz Abdul Haris menjawab ketika ditelepon oleh salah seorang mereka. Kenapa antum gak sampaikan itu kepada kita dulu? Kenapa langsung disampaikan secara terbuka? Beliau menjawab. Loh, ana ini diamanahi oleh ulama untuk tidak menyampaikan ini baik kepada antum maupun kepada Luqman. Begitu amanahnya. Ayuhal ikhwah. Ini perkara yang penting dalam dakwah kita. Dakwah gak bisa berjalan di atas emosi kita. Jangan. Kemudian hal ini dipastikan kepada Syekh Arafat untuk sekedar menepis
upaya menciptakan keragu-raguan oleh al-wawaiyun. Apakah benar wasiat itu datangnya dari ulama Syekh Arafat mentakkid, menguatkan bahwa itu benar-benar datang dari ulama. Mulai Syekh Arafat sedikit diserang nih. Ada cara-cara adu domba. Nanti semoga ada season sendiri, bagian tersendiri membahas kaum penghuni tribun ini. Ayuhal ikhwah. Sebenarnya fitnah sudah selesai sejak bulan Rajab itu insyaallah. Jika wasiat ulama benar-benar dihormati. Dan memang benar-benar ingin fitnah ini selesai. Dan agar dakwah ini berjalan dengan baik kembali. Ukhuwah terjalin. Dipertegas itu oleh audio Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Ayuhal ikhwah. Betapa mahalnya nasihat ini.

0: Di antara yang bisa dipetik dari nasihat Syekh Abdullah Bukhari dalam audio khususnya tadi, beliau mengatakan, mu'akhazat mawjudah wa ba'dhuha mukarrar fil kitabat fiha tikrarun katsir wa fahimtu min hadha at-tikrar at-tadkhim aw at-tahwil. Ayuhal ikhwah, kata Syekh, dan saya atau kritikan-kritikan tersebut ada sebagiannya bersifat berulang-ulang pada tulisan tersebut. Padanya, pada data berkas-berkas yang dikirim, terdapat pengulangan yang banyak. Karena yang membaca ulama, faham ulama itu. Ya'rifunana kama'rifatihim abna'ahum. Mereka mengenali kita seperti mereka mengenali anak-anaknya sendiri. Antum gimana mengenali anak-anak antum? Karakter yang nomor satu, yang nomor dua, dan nomor tiga. Ini kalau sudah ngambeknya modelnya begini berarti ada mau ini. Ya. Kalau yang ini adiknya suka nurut nasihat. Kalau ini sudah ada mau, kalau enggak segera diwujudkan kemauannya, wah dia bisa keluar rumah. Atau dia bisa pecahkan kaca. Jadi kalau yang itu, dia lebih sabar, dia lebih nurut, paham. Si anak ini belum bicara, seorang ayah dan ibu sudah tahu. Ya. Ini punya maksud nih. Oh, sejak lahir, sejak nangis, awal keluar dari perut ibu sudah kenal kok. Model tangisannya. Ulama itu mengenal kita. Dan lebih cepat memahami keadaan. Kita butuh 100 data, ulama 1 data sudah paham. Jangan diulang-ulang. Jangan diulang-ulang. Nanti dia paham, oh ini berlebihan. Boleh dipermisalkan dengan kehidupan, keseharian. Seorang dokter spesialis, spesialis anak. Didatangin oleh ayah dan ibunya, dibawa si anak. Dok, ini sakit, ya. Bagaimana keluhannya, Pak? Anu dok, dia sebulan yang lalu itu begini, begini, begini dok. Kemudian dia begini dok. Seminggu kemudian begini dok. Kemudian ini. Si dokter nggak butuh data-data itu. Si ibu ini terlalu membesar-besarkan masalah. Dokter punya kriteria untuk menilai ini sakitnya apa. Cukup dilihat matanya, lidahnya, berapa suhunya, berat badannya berapa, berapa lama ini. Dilihat, kalau kita terlalu banyak ngoceh, terlalu banyak data yang diberikan, dokternya melihat, ah ini berlebih-lebihan. Ada dokter yang gak sabaran, akhirnya sudah, ya cukup bu. Ya. Ada dokter yang hanya, oh iya. Sudah, dia sudah menulis resep. Resep sudah ditulis. Wah, Pak dokter gini. Resep sudah selesai. Oh ya ini Pak, Bu ya. Nanti bisa ditebus di rumah sakit. Di apotek. Selesai. Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala mengatakan. Dan saya memahami. Dari banyaknya pengulangan-pengulangan tersebut. Adanya upaya at-tadkhim. Membesar-besarkan masalah. Membesar-besarkan masalah lebih dari porsinya. Kemudian beliau lanjutkan, dan at-tahwil, upaya membuat seram gambaran permasalahan. Ayuhal ikhwah, ini tentu semoga Allah melindungi kita dan seluruh asatidzah. Ya, semua itu telah terjadi. Tapi kita tetap memanggil, ayo kita berbenah. Ayo kita bergandengan tangan. Tetapi ini harus dibenahi. Harus disebutkan dan dibacakan untuk mengambil pelajaran. Kenapa? Mungkin ada pertanyaan. Kenapa ini disampaikan dalam acara terbuka? Penting kan? Kenapa Ustaz nggak ada upaya untuk dibicarakan secara tertutup? Alhamdulillah, kami telah berupaya. Berulang kali. Sejak sebelum berkas-berkas ini dikirim. Ternyata ajakan kami ditolak. untuk mendiskusikan masalah. Yang kedua, pasca audio Syekh Abdul Al-Bukhari, kita juga mengajak untuk berdiskusi. Tetapi semua ajakan-ajakan kita itu ditolak, tidak digubris. Bahkan ucapan salam kami, Assalamualaikum pun tidak dijawab. Berulang kali. Sampai kepulangan kita dari Madinah pada waktu itu bersama Ustaz Raifid, Ustaz Alfian, kita juga melayangkan surat, mengajak untuk ayo kita diskusikan. Karena Syekh Al-Bukhari sudah mengatakan bahwa fitnah qad intahat, fitnah ini sudah selesai. Di situ ada perkara-perkara yang sifatnya pribadi, silakan selesaikan di antara kalian. Maka kita mengajak, ayo ambil langkah-langkah yang lebih baik. Kalau cukup waktu, rasanya ingin saya bacakan surat-surat yang kami layangkan itu. Bukan sekali, dua kali. Tapi semua itu tak ada hasil. Sementara salafin sampai hari ini tidak mengetahui hakikat atau makna sebenarnya dari isi audio Syekh Abdul Al-Bukhari. Bahkan sebagian mereka tidak dengar, tidak tahu adanya audio ini. Bahkan yang menyedihkan, di situ ada pihak-pihak yang sengaja secara masif menghalangi penyebaran audio ini. Di sana ada pihak-pihak yang secara sengaja dan arogan menyikapi saudara-saudara kita yang berusaha menyebarkan fatwa-fatwa dan bimbingan ulama ini. Ayuhal ikhwah, manhaj at-tafkhim wa at-tahwil, manhaj membesar-besarkan masalah dan membuat permasalahan itu seram. Sampai antum mungkin dengar di beberapa daerah, teman-teman kita itu sebenarnya tahu. Tahu bahwa ini salah. Ini enggak benar nih. Tapi enggak berani mereka menampakkan diri. Enggak berani menampakkan dirinya, bahwa dirinya bersama ulama. Ya, semoga Allah berikan hidayah kepada saudara-saudara kita tadi agar mau bersikap karena Allah Subhanahu wa taala, bersikap murni karena kebenaran, ya. Karena ada penggambaran yang seram tentang permasalahan ini. Dan ini penilaian Syekh Abdul Al-Bukhari yang beliau mengatakan, fahimtu min hadza at-tikrar, aku memahami dari upaya pengulangan-pengulangan ini, at-tadkhima wa at-tahwil, upaya membesar-besarkan masalah dan menggambarkan masalah dengan gambaran seram, itu hasil mutala'ah atau pembacaan beliau dan penelitian terhadap berkas. Bagaimana kalau beliau tahu praktek di lapangan? Bagaimana kalau beliau tahu cara-cara penyikapan yang terjadi di Indonesia? Ulama cukup dengan keterangan ini. Sudah bisa melihat. Ini yang Allah katakan dalam ayatnya, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Pasti kalau perkaranya dikembalikan kepada ulil amri, yaitu ulama, mereka akan tahu bagaimana menyimpulkan, mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum. Berkah itu ada pada bimbingan mereka. Syekh sudah menyimpulkan adanya upaya at-tadkhim wa at-tahwil. Semoga Allah melindungi salafiyin, saya dan asatiza, dari manhaj at-tadkhim wa at-tahwil, yang mana cara ini, pola dan manhaj ini adalah cara-caranya Muhammad bin Hadi dan juga sebelumnya Yahya bin Ali al-Hajuri dalam mengkondisikan salafiyin untuk berpecah belah dan saling bermusuhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita semuanya, asatiza, al-fudala, kembali bersatu. Ayo kita diskusikan, mana yang salah di antara kita. Di bawah bimbingan ulama, kita rujuk bareng-bareng dengan cara yang kondusif. Ayo kita duduk, berdiskusi. Dengan cara ilmiah dan patut. Demikian kajian kita pada bagian kedua ini atau di siang hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Biiznillahi ta'ala. Semoga apa yang kita dengarkan ini bermanfaat. Bagi saya pribadi dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Hafizillah azanillahu wa yakum. Pada sesi pertama tadi kita telah mengetahui bersama tentang at-tafarruq, perpecahan itu pasti terjadi secara kauni, secara takdir, dan pasti itu ya. Karena itu berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi secara syar'i dilarang untuk berpecah belah di dalam agama ini. Dalil-dalilnya sudah saya sebutkan dalam sesi pertama, dalam surat Al-Imran ayat 103 dan 105, dan juga yang terakhir yang saya bacakan adalah surat As-Syura ayat yang ke-13. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan kepada waladi dan juga sebagian ikhwah yang mengingatkan ana terkait dengan surat As-Syura ayat 13, yaitu saya tadi membacanya syara alakum minal ladina, yang benar adalah syara alakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladina awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fih. Allah telah mensyaratkan bagi kalian tentang agama ini apa yang telah Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh, dan juga apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, serta apa yang telah Allah kami wasiatkan ya, kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu wahyu atau wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi tersebut, an aqimud din wa la tatafarraqu fihi, hendaklah kalian menegakkan agama ini ya, dan janganlah kalian berpecah belah dalam agama. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya untuk bersatu di atas agama dan dilarang untuk berpecah belah. Dan masih banyak dalil ya, tentang masalah ini, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang larangan untuk berpecah belah. Dan pada sesi yang pertama kita mendapatkan faedah bahwasanya perpecahan itu merupakan sifat dari Yahudi wan Nasara, sifat dari Ahlul Kitab, yang kita tidak boleh menyerupai mereka, ikut-ikutan juga untuk berpecah belah dalam agama ini. Dan kita sudah mendapatkan faedah bahwasanya perpecahan yang terjadi itu setelah datangnya ilmu, setelah datangnya hujjah. Perpecahan yang terjadi setelah datangnya bayyinat, setelah datangnya penjelasan-penjelasan, hujjah-hujjah, dalil-dalil, ya, terjadilah perpecahan. Yang satu mengikuti hujjah, yang satu tidak mau menerima hujjah, sehingga terjadilah perpecahan, terjadilah perselisihan. Yang di atas hujjah itulah yang benar, yang tidak di atas hujjah itulah yang salah. Demikian kita harus mengetahui tentang masalah ini. Allah jelaskan bahwasanya tidaklah mereka berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka bayyinat. Dalam ayat yang lainnya, setelah datang kepada mereka ilmu. Apa sebabnya? Baghyan bainahum. Ini penting. Karena kedengkian yang ada di antara mereka. Rasa dengki inilah yang menimbulkan perpecahan. Tidak menerima al-haq. Dipertahankan kedengkiannya, egonya dipertahankan, dikorbankan agama, ini bahaya. Antum perhatikan, terjadinya perpecahan mesti di atas ilmu. Bukan orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu dikasih ilmu, kalau dia betul-betul bodoh dan tidak ada hawa nafsu, tidak ada kedengkian, akan mengikuti al-haq. Mudah kalau orang jahil itu, diberitahu akan mengikuti. Tetapi orang-orang yang dengki, yang tidak mau mengalahkan kedengkian ini dengan al-haq, tetap dipertahankan kedengkiannya, akan terjadi perpecahannya. Dan sekali lagi, perpecahan terjadi itu setelah datangnya ilmu, setelah datangnya bayyinat, hujah-hujah. Ini perpecahan itu merupakan ciri dari ciri-ciri orang-orang Ahlul Kitab. Dan juga perpecahan itu merupakan ciri dari merupakan sifat dari sifat orang-orang musyrikin. Allah menjelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 31 dan 32, "Wala takunu minal musyrikin." Jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin. Tapi seperti musyrikin, sifatnya kayak orang musyrikin. Apa itu? Dijelaskan oleh Allah, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin. Kalian salafiyun, jangan menjadi orang-orang musyrikin. Memiliki sifat seperti sifatnya orang-orang musyrikin. Yaitu dari kalangan orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dan mereka berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Masing-masing golongan. Bangga dengan apa yang ada pada mereka. Dipertahankan yang ada pada golongannya. Walaupun salah dipertahankan, dibela ditutup-tutupin kesalahannya. Jangan seperti musyrikin. Berpecah belah menjadi hizb. Terbelah airnya. Bermusuhan airnya. Na'udzubillah min dzalik. Masing-masingnya membela apa yang ada pada mereka. Walaupun salah. Ini sifat orang musyrikin. Jangan diikutin wahai kaum muslimin. Ya. Ya, memang syirik itu melawan. Ya, ini akan tidak mungkin orang yang musyrik itu akan berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan kembali kepada Allah, enggak mungkin, ya. Dia akan menjadi hamba yang mukhlis, orang musyrik itu, ya. Yang mana orang-orang musyrik mereka memecah belah agama mereka, ya. Padahal agamanya satu, ya. Yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja, ya. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Kalau apa yang kita lakukan itu benar, betul kamu beribadah kepada Allah, ikuti yang benar, gitu loh, ya. Kalau sudah jelas salah, jangan diikuti, ya. Ini penting, ya, ikhwan, ya. Jadilah kita sebagai hamba-hamba Allah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi hamba-hamba Allah yang tidak ikhlas, ya. Beramal melihat situasi dan kondisi. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Dan memang perpecahan, perselisihan itu pasti terjadi. Dan Rasulullah telah memberitakan, ya. Di samping, ya, hadis yang telah saya sebutkan tadi, juga Rasulullah menyebutkan dalam hadis Irbad bin Sariyah. Al-Irbad bin Sariyah. Rasulullah mengatakan, wa innahu mayya isminkum fasayarakhtilafan kathira. Perhatikan ini. Ini sabda Nabi. Barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, barang siapa yang hidup di antara kalian setelah Rasulullah meninggal, fasayarakhtilafan kathira, dia pasti akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Ini begini, gimana nih? Rasulullah pembina, ya, pembina umat ini. Memberitakan kepada umat ini pasti terjadi perselisihan. Tidak sedikit, perselisihan banyak, ya. Rasulullah sebagai pembina memberikan solusinya, memberikan jalan keluarnya. Tidak dibiarkan perpecahan itu. Silahkan kalian berpecah terus. Silahkan, silahkan pertahankan perpecahan itu. Tidak ada binaan seperti itu, tidak ada. Ya. Pembina yang seperti ini tidak pantas sebagai pembina. Lihat, pelajari Rasulullah mengingatkan pasti terjadi perselisihan. Rasulullah tidak mengatakan silahkan kalian berpecah, ya, pegang masing-masingnya, ya, menurut pendapatnya masing-masing. Tidak, ya, Rasulullah menyatukan, ya, ayo bersatu, ya. Jangan berselisih, gitu loh. Caranya bagaimana untuk bersatu? Rasulullah membimbing, fa'alaikum bisunnati wasunnatil khulafa ar-rasidin al-mahdiyin. Wajib bagi kalian ketika kalian mendapatkan perselisihan, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasidin. Pegang kuat-kuat azu alaiha bin nawajib. Nawajib itu gigi geraham yang paling belakang. Kalau gigi pakai gigi geraham kuat sekali, ya, susah untuk dilepas. Susah. Tapi kalau gigi pada gigi seri, mudah. Artinya apa? Pegang kuat-kuat sunnah tersebutnya. Pegang kuat-kuat sunnah Rasulnya. Dan tanya sunnah Rasul apa? Mengambil ilmu dari akabir. Sahabat. Ya, ucapan sahabat perhatikan. Terutama Al-Hulafa Ar-Rasidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Di antara ucapannya Abu Bakar Siddiq, di antara ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tentang rusaknya manusia dan baiknya manusia, fasadun nas idza jaa al-ilmu. Dalam asar yang lainnya, idza jaa al-fikhu min kibali as-saghir istaqsa alaihi al-kabira.
2: Berarti kan ucapan Umar bin Khattab yang kita diperintah untuk berpegang teguh dengan ucapannya Khulafa ar-Rasyidin. Ya, rusaknya manusia apabila ilmu, pemahaman tentang agama itu datang dari as-shaghir, ya. Muda usianya, muda ilmunya, baru belajar dia, ya. Datang ilmu, datang pemahaman tentang agama dari as-shaghir, istaqsa alaihi al-kabir, ya. Yang shaghir ini yang mendatangkan ilmu ini, ya. Ilmu datang dari as-shaghir ini, itu istaqsa alaihi al-kabir, ya. Menentang al-kibar, ya. Kibar mengatakan demikian, shaghir kesana. Ini rusak nanti, ya. Rusak nanti. Datang ilmu dari as-shaghir yang menentang al-kabir. Ilmu itu menentang dari al-kabir. Al-kabir mengatakan, bersatulah kalian. Satu pertahanan, pertahankan. Mau bunyiin. Ya. Silahkan tajawur. Tidak, saya tidak mau tajawur. Astagfirullah. Hati-hati, ya. Ketika kita mengingatkan, mengikuti masyayikh, ya. Dalam fitnah ini, tafadhal, ya, ikhwan, antum di situ. Bergabung lagi dengan ikhwan-ikhwan yang di situ, ya. Kunjungi mereka. Sudah, saat kami sudah mengunjungi, saat. Tapi kami, subhanallah, diperlakukan. Wah, sakit hati saya, saat. Sudah sabar. Jalankan perintah. Jalankan bimbingan Al-Kadir, ya. Mereka dapat bimbingan dari mana itu? As-Shaghir atau Al-Kabir itu? Ya. Al-Kabir menyuruh, ayo, bersatu, bersatu. Tajawur, tajawur, saling ziarah. Tajawur itu saling ziarah, ya. Bukan sebelah sebelah saja yang berziarah. Ini ke sini dan ini ke sini, gitu loh. Disuruh seperti ini. Ditentang. Na'udzubillah. Ini bahaya ini. Kalau ini diikutin fasadun nas, ini rusak manusia. Kata Umar, wasalahun nas, baiknya manusia itu, idza ja'al ilmu, dalam asar yang lainnya, idza ja'al fiqhu min kibalil kabir, wa taba'ahu shaghir. Baiknya manusia itu, lingkungan ini akan menjadi baik, ya, masyarakat sini akan menjadi baik. Jika apa? Jika ilmu, jika pemahaman agama datang dari Al-Kabir. Al-Kabir berfatwa demikian, membimbing demikian dalam masalah agama ini. As-Shaghir mengikuti Al-Kabir. Akan menjadi baik. Antum Salafiyun, ikuti bimbingan Al-Kabir. Ini ikhwannya. Al-Barakah ma'akabirikum. Keberkahan itu, keberkahan bimbingan, ya, keberkahan fatwa, ya, itu ada pada jamak kibar kalian. Ya. Jangan mengikuti as-shaghir, ya. Ini pentingnya, kawan, ya. Nah, jadi solusinya gimana? Berpegang teguh dengan sunnah Nabi, pegang sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Tentu perhatikan itu, ya. Disuruh kita mengambil ilmu dari Al-Kabir, ya. Ya. Supaya selamat kita, ya. Dan demikian juga para ulama membina kita demikian, ya. Supaya umat ini selamat, ya. Maka dia harus kembali kepada ulama, ya. Kata Syekhul Rahimah Ta'ala, Rujuul muslimin ila ulama yu'tabaru amanan lahum bi'idnillah min al-ikhtilafat wa min al-qahri al-ahda wa min al-fitan. Rujuknya kaum muslimin kepada para ulama, kembalinya kaum muslimin kalau ada problem-problemnya mereka kembalikan kepada ulama, ya, itu yu'tabar amanan, ya. Maka itu merupakan penyebab keamanan bagi mereka insyaallah. Penyebab keamanan, keamanan dari apa? yakni penyebab keselamatan mereka ya. Dari apa? Dari berbagai perselisihan. Berselisih kembali pada lemah, dia yang selamat. Berselisih kembali pada lemah, dia selamat. Selamat dari kahul ada. Dari kekuasaan musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama ya. Kalau kita kembali kepada ulama, insya Allah musuh-musuh agama ini tidak akan mampu ya, menguasai kita. Demikian juga selamat dari fitnah. Ya. Dari berbagai macam fitnah. Kembali pada ulama. Ada fitnah, kembali pada ulama. Dia akan selamat. Inilah bimbingan Syekh Mubil. Ya. Kembali kepada ulama. Ya. Nggak tahu kalau ada orang sudah memposisikan dirinya sebagai ulama dan berfatwa. Nah, nggak tahu sudah. Posisinya sudah sama. Ya. Ini bahaya. Nah. Oh mungkin usianya sudah tua. Mungkin sama dengan ulama. Bisa jadi sudah tua ya. Sehingga memposisikan sebagai ulama. Sementara ulamanya nggak kenal. Kan bahayanya. Ini siapa ini ya? Gak dikenal oleh ulama. Bahaya ini ya. Kalau ulama itu dikenal ya. Ini hati-hati ya kawannya. Baru muncul jadi ulama. Na'udzubillah ya. Kembali kepada ulama kibar ya. Baik. Dalam hadis Al-Ibad bin Sariyah tadi, ada solusinya. Kalau terjadi perpecahan itu bukan dibiarkan, bahkan dipukul perpecahan tersebut. Tidak, tidak demikian. Rasulullah membimbing, mengarahkan kepada yang benar. Sudah, silakan kalian berpecah. Tidak apa-apa, sudah silakan berpecah ya. Tidak demikian syariat itu ya. Secara syar'i memang tidak dibenarkan ya. Ya kita ini salafin sebetulnya sudah banyak kitab-kitab yang sudah kita pelajari ya. Tapi barokah ini yang kurang. Mungkin antum sudah pernah belajar al-usul sittah ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Biasanya para yang baru-baru ngaji itu kenal kitab usul salasa, al-usul sittah. Ini kitab-kitab pemula lah ya. Salafin harus mempelajari yang seperti ini ya. Disebutkan oleh al-imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimah ta'ala. Beliau mengatakan al-aslu tsani, prinsip yang kedua dalam usul sittah, prinsip yang enam. Amarallah bil istima' fid din wa naha 'anil furqati fihi. Allah memerintahkan untuk bersatu dalam agama ini dan Allah melarang untuk berpecah belah dalam agama ini. Jelas kan? Kalau kita belajar ini sudah tahu enggak boleh berpecah belah. Harus bersatu dalam agama ini. Fabayyana Allah hadza bayanan syafian tafhamuhu al-awam. Perhatikan ya. Allah menjelaskan ya, tentang permasalahan ini bersatu di atas agama, dalam agama ini tidak boleh berpecah. Allah menjelaskan tentang masalah ini dengan penjelasan yang jelas gamblang wadih. Sempurna sudah penjelasan Allah ya. Bagiannya sudah saya bacakan tadi. Disuruh berpecah atau disuruh bersatu kita? Silahkan pelajari ya. Sampai kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Beliau mengatakan Allah menjelaskan dengan penjelasan yang syafian ya. Yani penjelasan yang sudah sempurna, sudah lengkap sudah ya. Tafhamuhul awam ya. Yang difahami oleh orang awam. Apalagi salafiyin ya. Orang awam faham. Gak boleh berpecah belah. Bersatu ya. Apalagi salafiyin ya. Gak pantas untuk berpecah belah ya. Kemudian beliau melanjutkan ya. Wa nahana an nakuna kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Dan Allah melarang kita untuk menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah. Orang-orang yang berselisih. Seperti orang-orang sebelum kita. Sehingga mereka itu binasa. Ingat, orang-orang berselisih binasa. perhatikannya.
1: Wa dzakara annahu amara muslimina bil istima' fid din wa nahahum an tafarruqu fihi. Dan Allah menyebutkan bahwasanya Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu dalam agama ini dan melarang mereka untuk berpecah belah dalam agama ini. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bil sunnah min al ajab ujab. Dan yang menambah demikian ini dengan penjelasan yang wadah, yang jelas gamblangnya apa yang telah datang dari sunnah, yang termasuk keanehan yang sangat aneh dalam masalah ini. Ya ikhwan, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi dan bimbingan para ulama, demikian. Kalau kita mendengar ya bimbingan para ulama ketika dikeluhkan ada fulan begini bermasalah ini, tidak langsung hajar dia. Nah, jangan kamu bergaul dengan dia. Tidak demikian. Justru dikatakan apa? Bersaudaralah kalian. Bersatulah kalian. Bertakwalah kalian. Ikhlaskan dalam beragama. Itu nasihatnya. Itu nasihatnya. Sabar kalian. Enggak disuruh laporan. Ya, sikat dia. Jangan dihubungi. Enggak. Itu bukan bimbingan seorang Rabbi. Nih, Ahwan. Ini sudah kita pelajari kitab ini. Tapi subhanallah ya. Ya, ilmu mungkin kurang barokah. Lupa mungkin dengan ilmu yang seperti ini. Ya, wah, kalau itu perpecahannya terjadi pada para raja, ya, para penguasa berselisih ribut, ya, sikut-sikutan, ya, itu kita nggak aneh, ya. Ya. Anak khawatir ini dikatakan pendapat saya bacakan aja ucapannya Syekh Mubil ya. Ya. Kata Syekh Mubil rahimahu taala, "Innana lasna nastaghrib ikhtilaf al-muluk war-ru'asa. Li'annahum ashabu dunya. Walakin alladhi yujrihu al-qalba wa ikhtilafu du'at ilallah wa yuhaqqiquna ma yuriduhu a'da'uhum minal furqah." Kata Syekh Mubil ya, kami tidak heran ya terjadinya perselisihan di antara para raja, para penguasa ya, berselisih ya, ribut terus ya. Kami enggak heran, enggak merasa heran dengan perselisihan mereka ini ya, para penguasa, para raja berselisih. Kenapa? Li'annahum ashabud dunya. Karena mereka itu adalah pemburu dunia. Cintanya sama dunia luar biasa ya. Tujuannya hidup memang untuk dunia mereka. Bagaimana posisi itu dipertahankan, posisi dalam masalah dunia. Gak heran kami kalau mereka itu ribut, mereka itu berselisih, ya. Gak heran, ya. Kata Syekh, ya. Akan tetapi, ya, yang menyebabkan hati ini terluka, ya. Masya Allah ya, kawan, ya. Yang menyebabkan hati ini terluka, yaitu adanya perselisihan para da'i. Da'i ilallah, du'at ilallah. Terjadi perselisihan pada doa ila Allah yang mereka itu mewujudkan perpecahan yang memang itu dimaukan oleh musuh-musuhnya. Ini da'i ila Allah ya. Kalau berselisih, masya Allah, ini heran kata Syekh. Yang kami herankan itu perselisihan yang terjadi di antara para doa.
3: kok terus berselisih? Ada solusinya, terjadi perselisihan wajar, ada solusinya. Kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada ulama. Jangan berselisih terus. Wajar. Berselisih wajar. Ayo diselesaikan perselisihan tersebut. Antum punya hujah? Mungkin saudara antum punya hujah sama-sama salafi. Ayo adu argumen. Setelah adu argumen, mana hujah yang kuat? Ikuti hujah yang kuat. Kadang sudah terjadi di sisi ya. Dia sudah merasa menasihati. Gini. Saudaranya ingin membalas, menjelaskan. Mau menjelaskan, kadang tidak didengarkan. Ya. Menjelaskan, subhanallah. Ini datanya mana? Kamu menyebutkan begini-begini. Itu data dari mana itu? Mana buktinya ya? Karena ini berbicara tentang pemerintah ya. Mana buktinya? Kami ingin ya, dari situs resmi pemerintah. Kalau berbicara tentang itu, kami ingin berbicara ini dari situs resmi pemerintah. Mana ucapan kami yang dipotong sehingga kami diklaim menjadi menyelisih pemerintah? Enggak bisa jawab. Enggak menyebutkan. Ya. Kok memponis kamu? Ada diskusi yang baik. Ya? Ada yang dipotong. Loh. Ditanya, mana yang dipotong? Kamu tahu sendiri. Loh. Masa demikian diskusi ini? Ya ini kurang lebih maknanya seperti itulah. Ya. Yang katanya dinasihatin. Oh, banyak yang menasihatin. Ya? Masya Allah. Ya. Ditanya, buktinya, datanya. Yang kami tahu dari situs resmi pemerintah, 1, 2, 3, 4, kita punya bukti, punya dalil. Beginilah lafadznya. Tidak ada yang kami potong, tidak ada yang kami tambah. Tafadzal kalau antum memiliki hujah, ada situs resmi dari pemerintah yang tidak seperti yang kami tunjukkan. Sampaikan, tidak ada yang jawab. Ya insyaAllah. Mudah-mudahan ada waktunya nanti akan dibongkar tuh katanya nasihat-nasihatnya. Mutabiru ya, jangan dikabui manusia. Terjadi perpecahan, gak mau kembali kepada al-haq. Diskusi yang baik gitu loh. Saudara sabar ya. Sabar ya. Walaupun dipancing-pancing itu marah sabar dia. Masya Allah ya. Tapi keluar kok Masya Allah. Marah. Ini zalim ya. Kalau seandainya bisa dibolehkan di kamera waktu terjadi diskusi itu. Oh Masya Allah ya. Masya Allah. Sudah kita menyebutkan kita usul rapat 1, 2, 3. Tidak. Suaranya bukan pelan ya. Masya Allah. Ana ya Allah, kok seperti ini ya. Ana gak kuat waktu itu, betul-betul gak kuat. Ana, ya. Tapi Masya Allah, saudara kita ini Masya Allah. Dibikin sabar ya. Allah memberikan kesabarannya. Ana gak kuat. Dikiranya gak bisa marah. Cuma dia saja bisa marah. Kalau mau marah-marahan ya. Ana terus terang, ana ini kurang masih ya. Masya Allah. Pemandangan yang gak bagus. Enak saja nubuh dengan suara keras. Ketika diminta ujiannya, gak bisa jawab. Masya Allah. Disebarkan setelah itu, waduh, menyelisih pemerintah. Ya. Sampai ada yang mau tahu. Itu kalau diklik, akan keluar itu. Masya Allah. Tersebar seperti itu sampai. Masya Allah. Antum sudah tahu, dengar sendiri dari Al-Ustaz Luqman tadi ya. Masya Allah ya. Data-data yang disampaikan kepada masyayikh itu murni dari mereka. Sampai sekarang ini ya. dari pihak Jember termasuk Ustaz Uman ini ya, belum pernah memberikan kepada Syekh Bukhari tentang apa yang mereka tulis. Itu perlu diperbaiki itu ya. Maaf saja ada kebohongannya. Belum sampai kita. Kita belum mengirimkan. Itu murni dari Syekh Bukhari. Itu pun sudah ini kritikan bagi kalian. Yang salah, rujuk dari kesalahannya. Kan begitu kan? Itu yang gak disampaikan kepada umat ini ya. Banyak umat yang gak tahu. Kita sabar. Dulu kita sudah membantah, ingat ya. Masa hebat memberikan. Jangan dilanjutkan. Sabar. Subhanallah. Berjalan terus. Sehingga terjadi perpecahan. Semakin dahsyat perpecahan ini. Masya Allah, luar biasa perpecahan ini ya. Penyikapan-penyikapan luar biasa. Dulu teman kita, Masya Allah adabnya lah. Masya Allah. Datang karena dengan marah-marah. Masya Allah. Ini hasilnya nih ya. Adabnya sampai kayak gini. Apa kesalahan saya? Gak ngerti. Mencak-mencak. Aduh, harus sadar memang. Di WA, di telepon, gak diangkat. Masya Allah. Ya terpaksa sekarang ini ya. Muhadharah ini ya. Menjelang faedah itu penting ya. Ihwatullah azanallahu ayyakum ya. Perhatikan ucapan Syekh Mubdil ini ya. Kami tidak merasa aneh ya. Terjadi perpecahan pada para raja, para muluk ya. Gak aneh, karena mereka ini pemburu dunia. Yang menyakitkan hati ini adalah perpecahan yang ada di kalangan du'at ilallah. Itu yang kami sedih ya. Ya kalau terjadi perpecahan, perselisihan. Ya. Kalau terjadi perselisihan, dikembalikan. Ayo. Mana yang hak? Ikutin yang hak. Yang salah? Ayo, rujuk yang salah. Kembali kepada al-haq. Ini penting ya kawan ya. Sebagiannya sok menjadi pahlawannya. Dalam rangka membela orang-orang yang dizalimi. Masya Allah. Kelihatannya sebagai pahlawan dia. Membela orang yang zalim. Tetapi gak mau tersebut kepada saudaranya. Yang katanya saudaranya zalim. Apa benar antum begini-begini? Sebenarnya kan begitu kan? Langsung ditelan mentah-mentah. Zalim mereka. Masya Allah. Nah ini hati-hati. Nah, terjadi perpecahan. Ya gini, kurang sabar. Ya. Baik. Jadi perpecahan itu Rasulullah menjelaskan. Akan terjadi perselisihan yang banyak sepeninggal kata Rasulullah. Ini betul ya, terjadi perselisihan. Tapi syarat tidak memerintahkan kita untuk berselisih. Makanya Rasulullah memberikan jalan keluar. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Inilah ya akhwah yang harus kita perhatikan dalam masalah ini. Ya. Jangan sampai ya, kita suka berselisih. Kita khawatir dicabut rahmat Allah dari kita. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Sebelum itu, Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan tentang ucapan Nabi, fa innahu may yasminkum fa sayakhtilafan katsiran.

Abdulaziz bin Baz menjelaskan tentang ucapan Nabi, fa innahu may yashrikum fa sayakhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, dia pasti akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Pasti menyaksikan perselisihan yang banyak, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ini adalah isyarah ila zuhuril bid'ah wal ahwa. Wallahu a'lam. Ini adalah isyarat tentang munculnya bid'ah dan munculnya hawa nafsu. Terjadi perselisihan karena bid'ah yang mereka lakukan. Yang tidak ada contoh sebelumnya. Terjadi perselisihan karena hawa nafsu yang ada pada mereka. Yang tidak mau kembali kepada al-haq. Bimbingannya gampang kan? Terjadi perselisihan. Belum, apa-apa. Memangnya wajar. Ya. Jangan dipertahankan perselisihan tersebut. Ayo, bahas, diskusi. Pelajari dengan benar. Kalau tidak bisa diselesaikan di tengah-tengah kita, kembalikan kepada ulama. Karena kita semuanya tidak tahu mungkin. Merasa benar masing-masingnya. Kembalikan kepada ulama. Nanti ulama akan memimpin kita. Jangan masing-masingnya merasa benar. Ini terjadi perselisihan nanti. Ar-ruju' ilal ulama itu jalan keamanan sudah. Keselamatan dari perselisihan. Jangan dipertahankan perselisihan itu. Ayo, kita berselisih. Kita salah, siap rujuk. Kenapa sih? Kalau kita rujuk, kenapa? Cancel juga. Takut pada yaumul akhir ya. Takut kita pada yaumul akhir ya. Hati-hati ya. Kalau anak salah, antum jangan ngikutin anak. Anak gak ingin dosa saya ini na'udzubillah mintalik diikuti lantum atau anak dapat dosa lagi dari antum na'udzubillah. Makanya kalau antum tahu ya kawan anak salah, tolong tegur. Anak senang ya. Mudah bagi anak rujuk. Ada yang memberikan nasihat. Bukan sekali ini saja saya. Saat ini begini. Namanya orang kadang bicara itu salah ya. Namanya manusia. Kullu bani Adam khata ya. Tidak setiap salah langsung disikapin. Tidak ya, kawan. Atau dibongkar aibnya. Jangan ya, kawan. Ya. Tutup aib saudara kita. Ya. Itu syariat. Saya banyak kesalahannya. Banyak. Bukan sedikit. Banyak. Ya. Tapi nikmat kalau punya saudara-saudara teman-teman. Ya. Mengingatkan. Ustaz. Tadi Ustaz begini. Yang saya pahami begini Ustaz. Masya Allah. Atau Ustaz dapat ada kalam dari ulama Ustaz yang masalah ini. Masya Allah. Adab gitu loh ya. Astagfirullah. Mana? Berbicara tadi ini. Berarti lepas dari ulama ini. Sadar. Lucu. Mudah kan? Kalau sudah rujuk, sudah janji, tobat kamu. Sudah selesai urusannya. Anda mau cindi, nanti aja lah. Ya. Udah lama sudah, tutup sudah ya. 2018 itu banyak yang nggak tahu apa itu cindi, iya nggak? Cendol Indonesia. Bukan cendol itu ya. Subhanallah. Perkara yang sudah ini. Wah, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ada waktu lain lah. Di sini lah. Baik. Ya. Kata saya bin Bas, ya. Ini isyarat. Tentang munculnya bid'ah dan hawa nafsu. Terjadinya perselisihan itu dipahami dari ucapan sebelum bahas ini, itu karena apa? Bid'ah yang mereka lakukan atau hawa nafsu yang ada pada mereka. Hati-hati dari hawa nafsu. Hati-hati dari hawa nafsu. Dan kita ya, kawan, dari hadis ini wajib bagi kita untuk ya, berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ya, pegang kuat-kuat sunnah tersebut. Ya. Itu jalan keselamatan.

0: dalam berpegang teguh. Dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan mencegah terjadinya perselisihan-perselisihan yang akan membawa kepada permusuhan dan kebencian. Bersatu di atas sunnah. Itu akan menghalangi terjadinya perselisihan-perselisihan yang akan menyeret kepada permusuhan dan kebencian. Kalau masing-masing kita kembali kepada sunnah, maka mayoritas perselisihan yang membawa kepada permusuhan, kebencian, itu akan tercegah. Gak akan muncul itu. A sama B berselisih sehingga berbeda pandang, ini begini dan itu bertolak belakang. Ayo, kembalikan kepada sunnah. Oh, ternyata saya salah. Afwan, ana rujuk dari kesalahan saya. Enak kan? Enak kan? Gak ada perselisihan juga. Gak akan memusuhi. Dia salah, saya benar. Dia harus tobat, tobat, tobat. Kamu salah, tobat. Kamu yang salah juga, kata saya. Ya kan? Yang salah rujuk. Perpecahan terjadi terlebih dahulu. Baru kirim data. Ilmunya mana? Al-ilmu qabla qawlul amal. Harusnya kan begitu. Bikin perpecahan dulu. Terjadi perpecahan di sana sini. Didatangi untuk bersatu-bersatu. Tidak mau. Oh dengan perpecahan. Masya Allah. Haruskah perpecahan itu terjadi? Ini materi kita memang. Haruskah? Kalau saya pun enggak, anak ingin bersatu. Bersatu. Sampai saudara kita ini tanazulan ya, banyak kan. Insya Allah nanti kalau ada waktu akan disebutkan tuh sikap-sikap tanazul saudara kita. Masya Allah ya. Baik. Tanazulan supaya jam'ul kalimah. Ya. Masya Allah. Banyak sifat-sifat tanazul pada saudara kita. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Ini penting ikhwan ya. Penting masya Allah. Berkorban. Untuk terjadinya persatuan. Kalau mengikuti sakit hati saudara kita punya. Ya. Tapi karena mengikuti bimbingan. Gak mikir sakit hati sudah. Berangkat. Luar biasa. Luar biasa. Terantung di telepon gak diangkat gimana rasanya? Masih salam gak dijawab gimana rasanya? Masya Allah. Tapi sabar. Ya. Ikutin bimbingan lemak. Suruh tajawur, tajawur. Tapi subhanallah ya. Ya karena sudah tidak ada pintu lagi sudah. Jalan sudah terbuntu semuanya. Buntu sudah ya. Sementara kaum muslimin gak ngerti hakikat fitnah ini. Ada fatwa dari masyayikh. Banyak yang gak tahu. Sebab saya berjumpa dengan beberapa orang itu. Gak tahu. Masya Allah. Ngirim fatwa. Diblokir. Dipecat. Dikeluarkan dari admin. Masya Allah. Kita punya itu ya. Gara-gara itu aja cuma. Menyebarkan. Audionya masih aja. Masya Allah. Luar biasa ya. Terjadi perpecahan. Masya Allah. Kita khawatir ya kawan. Kalau dipertahankan perpecahan ini. Khawatir. Rahmat Allah akan dicabut. Dari kita. Na'udzubillah. Jangan sampai itu. Ayo kita bersatu. Bersatu. Kita salah, kita harus rujuk. Dan masyarakat ahli sunnah ya, itu mereka akan berupaya untuk menghilangkan perpecahan dan tetap bersatu di atas sunnah. Demikian masyarakat ahli sunnah itu. Berbeda dengan masyarakat ahli bid'ah. Terus perpecahan yang tercela, terus ditembang atau disebarkan terus. Dan ingat, perpecahan ini ada kaitannya dengan bid'ah. Sifat berpecah itu amat erat kaitannya dengan bid'ah. Anda tidak menuduh orang itu al-bid'ah, enggak. Anda cuma mengingatkan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, al-bid'atu makrunatun bil furqah, kama anna sunnata makrunatun bil jamaah. Bid'ah itu ya, beriringan kuat dengan furqah. Siapa saja yang melakukan bid'ah, yang mengadakan bid'ah, pasti terjadi perpecahan. Adapun sunnah, makrunatun bil jamaah, bersatu nanti. Bersisi, kembali pada sunnah. Oh, sunnahnya tuh begini kok, syariatnya begini kok. Berarti saya salah, kembali pada sunnah. Bersatu, ya enggak? Ya enggak? Tentang ayat. Wala takunu kallazina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi orang-orang seperti orang-orang yang berpecah belah, berselisih setelah datang kepada mereka hujjah-hujjah, bukti-bukti, ilmu. Berkata Al-Imam Qatadah tentang tafsir ayat ini, beliau mengatakan, siapa maksudnya wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu? Janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah, yang berselisih setelah datang kepada mereka bayinat. Siapa maksudnya orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang bayinat? Siapa? Dijelaskan oleh Al-Imam Qatadah dalam tafsir tentang ayat ini, yakni ahli bid'ah. Hati-hati ya, hati-hati. Kita khawatir. Khawatir nanti. Fa'al bid'ah memang ikhwannya. Mereka itu adalah suka berselisih. Al bid'ah suka berselisih. Suka berpecah belah. Kenapa al bid'ah itu berselisih dan berpecah belah? Karena mereka meninggalkan sunnah. Kalau tidak meninggalkan sunnah, ngikutin sunnah, aman, bersatu. Memang dasar mereka itu ahli bid'ah, suka berselisih, suka berpecah belah, sehingga mereka meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti jalan-jalan syaitan. Nauzubillah min dzalik. Hindari perpecahan. Kita khawatir rahmat Allah dicabut dari kita. Kita khawatir. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk." Mereka senantiasa berselisih. Perhatikan, mereka senantiasa berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabb-mu. Perhatikan ayat ini ya, kawan. Mereka senantiasa berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabb-nya. Siapa maksudnya orang-orang yang berselisih? Suka berselisih ini siapa? Dijelaskan oleh Al-Imam Mujahid, muridnya Ibnu Abbas. Ya. Siapa mereka ini orang yang berselisih? Ya? Disebutkan, innahum ahlul batil. Mereka itu adalah ahli batin. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati. Artinya siapa yang dirahmati oleh Allah? Yaitu orang-orang yang tidak berselisih, yang tidak suka perselisihan. Paham? Siapa mereka ini? Yaitu orang-orang yang dirahmati oleh Allah itu adalah orang-orang yang tidak suka perselisihan. ingin bersatu di atas al-haq. Maka Al-Imam Mujahid mengatakan, illa man rahimah rabbuk, siapa orang yang dirahmati oleh Rabbmu? Fa inna ahlal haq laisa fihim khilaf. Karena al-haq itu tidak ada pada mereka perselisihan. Kalau terjadi perselisihan, dikembalikan kepada sunnah. Sehingga bersatu. Berkata Imam Ikrimah tentang ayat wala yazaluna mukhtalifin, ya. Mereka senantiasa berselisih, ya. Yakni fil ahwa, ya. Dalam masalah hawa nafsu. Maunya begini, agama menyuruh begini, tapi karena hawa nafsunya diikuti, terjadilah perselisihan. Paham? Senang berselisih, karena mengikuti hawa nafsu. Illa man rahimah rabbuk, kata Ikrimah, hum ahlu sunnah. Yang dirahmati oleh Rabbnya itu adalah, Rabb kamu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hum ahlu sunnah. Mereka adalah ahlu sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah. Kan begitu kan? Bersatu di atas sunnah. Itulah ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyun. Hatifillah azani Allah wa iyakum. Kita harus menjauhi dari hawa nafsu. Kita khawatir hawa nafsu kita ikutin. Na'udzubillah. Sesat kita nanti. Na'udzubillah. Jangan mengikuti hawa nafsu. Tolong. Tolong jangan diikuti hawa nafsu kita. Ya. Ayo kembali kepada sunnah. Kita kan ahlu sunnah. Bukan ahlu ahwa. Gitu ya. Kalau terjadi persilahan, kembalikan kepada sunnah. Bimbingan sunnah bagaimana? Secara ilmu ini bagaimana? Ayo ikutin ilmu, ikutin. Sunnah ini diikutin. Jangan ikutin hawa nafsu kita. Ketersinggungan, tensi, dan sebagainya. Jangan sudah. Muliakan dakwah ini. Hati-hati dari hawa nafsu. Khawatir kita ini. Na'udzubillah sesat nanti. Sesat na'udzubillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Mengingatkan Nabi Dawud. Allah mengatakan dalam surat Shad ayat 26. Wala tattabil hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Terjadi perselisihan, tinggalkan hawa nafsu. Bagaimana yang hak? Minta bimbingan ulama, yang hak itu bagaimana? Kalau kita betul-betul tidak tahu. Ya. Kalau sudah datang penjelasan, ikuti bimbingannya. Jangan ikutin hawa nafsu. Kita khawatir, kita khawatir. Na'udzubillah. Allah ini berfirman lah ya. Allah berfirman lah ya. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Hati-hati ya, Wan. Hati-hati. Kembali kepada Allah. Jangan kita mengikuti hawa nafsu. Kalau orang tidak mau mengikuti al-haq, dia pasti mengikuti hawa nafsu. Tidak ada yang ketiga. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan dalam masalah ini. Kalau kamu tidak mengikuti al-haq, maka kamu akan mengikuti hawa nafsu. Tidak ada pilihan. Orang itu mengikuti al-haq atau mengikuti hawa nafsunya. Tidak ada pilihan yang ketiga. Hati-hati ini. Dan ini apa? Dalam surat Al-Qasas. Disebutkan juga oleh Syaikh Fauzan ini. Ya. Ayat 50. Fa'illam yastajibu laka. Fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Waman adallu mimman ittaba'a hawahu biwairi hudan minallah. Innallaha la yahdil qawma adzalimin. Kata Allah, jika mereka itu tidak mau memenuhi panggilan kamu wahai Muhammad, tidak mau memenuhi seruan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lam, ketahuilah, Mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Gak mau mengikuti al-haq, berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Masya Allah ya. Allah melanjutkan, waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Siapa ya yang lebih sesat? Maksudnya tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah. Tidak ada yang lebih sesat dari itu. Orang sesat tuh ini salah, ini salah, sesat. Misalkan ya. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Tidak ada. Bahaya hawa nafsunya. Allah perintahkan kita untuk masuk Islam secara keseluruhan. Udhulu fisilmi kafah. Sudah kita ikuti seluruh syariat Islam. Perintah, ikutin semuanya. Jangan mengikuti syariat Islam kalau cocok dengan hawa nafsunya diikutin, kalau tidak cocok tidak diikuti. Itu bukan mengikuti Islam secara kafah. Orang yang mengikuti agama Islam, mengikuti syariat Islam, ya, melaksanakan syariat Islam, ya, karena cocok dengan hawa nafsunya, dan dia meninggalkan syariat Islam karena tidak cocok dengan hawa nafsunya, maka orang ini yang mengikuti syariat Islam itu karena cocok dengan hawa nafsunya, dia bukan orang yang mukhlis. Dia pengikut hawa nafsu. Dia bukan mengikuti agama, tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Buktinya, kalau agama itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia tolak. Ini bahayanya. Ya. Bahayanya. Ya. Tidak ada ya yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Zalim orang yang mengikuti hawa nafsu itu ya kan. Sudah tahu al-haq, gak diikuti malah ngikutin hawa nafsunya. Zalim. Ini bahaya. Ingat, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, ya, yang diikuti, yang ditaati, ya, yang diibadahi, ya, dijadikan hawa nafsu sebagai ilah ini, ya, Masya Allah, Allah sesatkan dia. Ya. Di atas ilmu, dia punya ilmu, bukan gak punya ilmu. Ilmunya banyak, sesat. Ya. Kalau menjadikan ilahnya sebagai hawa nafsu. Allah berfirman ya, dalam surat Al-Jasiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Kata Allah, ya. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai yang ditaati, yang dituruti, ya? Pernahkah kamu melihat orang yang seperti ini? Dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Salah satu tafsir di atas ilmu, yaitu orang tersebut dalam keadaan mengerti, tahu. Dalam keadaan berilmu dia. Tahu hak itu begini, batil itu begini, tahu dia. Allah sesatkan dia. Di atas ilmu lah ya. Ada tafsir yang kedua, yaitu tafsir yang lainnya, yaitu ilmu di sini ilmu Allah. Allah tahu ya. Di atas ilmu Allah. Yani Allah tahu dia yang pantas memang jadi sesatkan oleh Allah SWT. Karena Allah tahu ya. Tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Allah sesatkan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Sebagai yang dituruti, yang diikuti.
1: Na'udzubillah min dzalik. Allah sesatkan dia dalam keadaan dia berilmu. Allah tahu memang dia berhak pantas untuk disesatkan. Kemudian akibat yang lainnya pula ya, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah kunci mati pendengarannya dan hatinya. Dikunci mati. Ilmu yang sampai pada dia melalui telinganya buntu sudah. Nasihat-nasihat ya, tidak akan didengar. Sudah dikunci mati telinganya. Silakan ambil dalil-dalil, 1000 dalil kepada orang yang seperti ini. Ya. Yang sudah dikunci mati telinganya dan hatinya, tidak akan menerima nasihat. Ini akibat orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Allah kunci mati hatinya. Allah kunci mati telinganya. Sehingga nasihat, berbagai nasihat ya, yang didengar oleh telinganya, tidak akan diterima. Tidak akan diamalkan. Yang menyentuh hatinya, hatinya sudah mati, tidak akan tersentuh. Keras sudah hatinya. Susah ini sudah. Wa ja'ala ala basari ghishawah. Dan Allah tutup matanya. Masya Allah. Sehingga dia tidak bisa melihat ayat-ayat Allah. Jelas, ini hak, ini batin. Jelas. Tapi tidak bisa melihat perbedaan itu. Fitnah-fitnah yang dulu-dulu itu, sudah banyak peristiwa itu, bisa mengambil pelajaran. Oh, dulu ini sesatnya begini. Tapi kalau sudah ditutup matanya, gak bisa melihat juga. Gak bisa mengambil ibroh. Kenapa banyak? Ya? Soal fikoh katanya, menurut soal fikoh, ya, masyai-masyai itu soal fikoh. Gak punya ilmu. Ya. Gak pantas untuk mengambil ilmu darinya. Tinggalkan. Dihajir ya. Sudah terlanjur hajir duluan. Ya. Nyuruh orang untuk menghajir. Jangan belajar sama dia. Ya soal fikoh. Ditanya apa ujiannya? Ada. Nanti. Ya. Mungkin kalau sekarang. Itu kan separuh masih. Ya. Nanti separuhnya nanti ada lagi. Masya Allah. Fata biru ya Allah. Dok. Nanti saya mau lihat dia akan berbicara. Ya. Sudah menghadir. Nanti mau berbicara. Bagaimana sih? Mana itu usul salfa al-ilmu qabla al-qawli wal amal? Sudah memfonis, sudah bersikap. Ditanya datanya, dalilnya. Ya. Nanti. Lah iya, ayo bicara, kamu sudah bersikap. Nanti. Loh. Subhanallah. Jangan bersikap terlebih dahulu. Berat memang, kalau sudah bersikap terlebih dahulu dan ternyata salah, na'udzubillah. Ya. Syaitan itu akan gengsi kamu kalau rujuk. Ya. Apalagi kamu, banyak orang yang begini sama kamu, gengsi. Setan membisikkan terus. Apalagi, kamu banyak pengikutnya masih. Masya Allah. Dibikin pengikut kamu banyak loh. Benar kamu berarti. Oh iya, pengikut saya banyak. Benar ya. Ini bahaya kalau mengikutin mayoritas bahaya ya. Nihwan hati-hati, hawa nafsu na'udhu bila min dalik, hati-hati ya. Dan saya tutup ini karena sudah ada waktunya sudah hampir habis, kita tutup dengan ucapan Syekh Mugbil, yaitu beliau mengatakan ya, an-nasu mayyastafti ahlal ilm. Bagusannya, manusia
0: ada orang-orang yang minta fatwa kepada kepada ahli ilm. Bagus, ini yang bagus. Minta fatwa kepada ahli ilm, terutama ketika terjadi fitnah. Tapi perhatikan ucapan saya mobil ini ya. Ada di antara manusia itu yang meminta fatwa kepada ahli ilm. Fa in kanatil fatwa tuwafiqu hawahu qabilaha wa illa a'rada anha wa hadhihi sifatun min sifatil yahud. Kata Syekh Mubil, ada di antara manusia meminta fatwa kepada ahli ilm. Jika fatwanya itu mencocoki hawa nafsunya, diterima fatwa tersebut. Kalau tidak, artinya fatwanya itu tidak cocok dengan hawa nafsunya, dia berpaling darinya. Tidak ditoleh fatwa tersebut. Ini, ya, ini tidak diterima fatwa tersebut. Sifat yang demikian ini adalah merupakan salah satu sifat dari sifat Yahuda. Jangan bertasabuh dengan Yahudi. Jangan. Minta fatwa, minta bimbingan, minta arahan kepada ulama. Kalau cocok dengan hawa nafsunya diikuti, kalau tidak cocok ditolak. Tidak diterima. Jangan. Itu sifat orang-orang Yahudi. Dan juga saya mungkin mengatakan, fal ahdu bima yuwafiqul hawa minal fatwa sifatun min sifatil munafikin. Hanya mengambil fatwa yang cocok dengan hawa nafsunya. Hanya mengambil fatwa yang cocok dengan hawa nafsunya, itu adalah sifat dari sifat-sifat orang munafik. Waspada ya, hindari hawa nafsu. Waspada. Hindari hawa nafsu. Kita ngeri tadi. Tiga ayat yang saya bacakan tadi itu. Ngeri. Ya. Ayo. Kalau kita salah, segera rujuk. Sudah, jangan diikutin hawa nafsu kita. Ya. Insya Allah, orang yang rujuk kepada Al-Haq, itu mulia. Mulia. Dan masalahnya sering ya, kita dapatkan, saya dulu berpendapat demikian, sekarang demikian. Masya Allah ya. Gak jatuh mereka, tetap mulia mereka. Ya. Karena mengikuti Al-Haq. Dan, ana ingatkan, manusia itu, semua perkara sudah jelas. Dari sisi Allah jelas. Mana yang hak, mana yang batil. Ya. Mana yang halal, mana yang haram. Innal halal bayyin, wa innal haram bayyin. Wa bainahuma umurun mustabihat. Ini yang ana pentingkan ya. Dalam setiap permasalahan antum, ini pentingnya. Sungguhnya yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Di antara keduanya ini, ada perkara-perkara yang samar. Bagi siapa yang samar itu? Ya. Wa bainahuma umurun mustabihat. La ya'lamuhunna illa la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara yang halal dan yang haram ini, ada perkara yang samar. Apakah halal atau haram? Yang tidak diketahui kehalalannya, keharumannya oleh mayoritas manusia. Dari sini kita bisa mengambil faedah. Ya. Yang halal dan yang haram itu sudah jelas semuanya. Semuanya ini kalau tidak halal ya haram. Ya. Tapi ada yang perkara mustabihat. Naam. Perkara mustabihat itu bagi siapa? Bagi mayoritas manusia. Artinya mayoritas manusia ini jahil. Gak tahu tentang perkara mustabihat, perkara yang samar, iya enggak? Iya enggak? Kalau ikutin mayoritas, mayoritasnya jahil dalam perkara mustabihat, iya kan? Iya enggak? Mayoritas itu jahil dalam perkara mustabihat, termasuk mustabihat fitnah. Ya. Fitnah itu ketika datang, yang tahu pertama bahayanya fitnah, itu ulama. Makanya kalau fitnah, jangan banyak-banyak terikut. Paham ya? Hati-hati ya.
1: Ketika fitnah itu datang, yang tahu itu alim. Yang jahil nggak tahu, ya. Nggak tahu bahayanya. Sehingga orang nggak tahu, wah, dinasihatin nggak mengerti dia, ya. Hati-hati. Wah, ngapain sih orang kok di larang ini? Lah. Ulama yang nasihatin. Bahayanya tetap mati. Ingat. Dari sini, dari hadis ini, ya, ikhwan, ya. Dalam perkara mustabihat, perkara yang samar ini, termasuk perkara fitnah, ya. Mayoritas manusia tidak tahu hakikat fitnah tersebut, hakikat mustabihat tersebut. Tapi di sana ada alim, paham nggak ya? Bukan semuanya tidak tahu loh ya, mayoritas manusia tidak tahu. Berarti apa? Ada yang tahu. Siapa yang tahu? Orang yang alim, paham nggak? Terus bagaimana bimbingan syariat menghadapi mustabihat ini? Dibimbing oleh syariat ya. Ini untuk salafiyun, belajar ini ya. Belajar tentang masalah hadis, hadis ini dipelajari ya. Bagaimana bimbingan kalau kita nih jahil? Dalam perkara mustabihat disebutkan oleh Imam Ibn Rajab ya. Itu ada orang ya. Perkara mustabihat ada yang alim, sehingga dia jelas ya ini halal atau ini haram, jelas ya. Sekarang orang yang jahil, siapa orang jahil? Yaitu ada dua jenis manusia yang jahil. Yang pertama, man yatawakkaf. Orang yang tawakkuf dalam perkara mustabihat tersebut. Kenapa dia tawakkuf? Karena samarnya perkara tersebut bagi dia. Ini sikap yang bagus. Ya? Ini sikap yang bagus. Dia tidak tahu halal atau haram, sama bagi dia. Enggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Enggak tahu dia. Ya. Orang jahil, termasuk orang jahil, disebutkan dua tipe. Yaitu orang yang tawakuf. Dia tawakuf. Tawakuf itu betul-betul dia tidak memihak sini, tidak memihak sana. Tidak mengatakan benar, tidak mengatakan salah. Itu orang yang tawakuf. Kenapa dia tawakuf? Karena tersamarnya ilmu bagi dia tentang permasalahan tersebut. Ini bagus, sikap yang bagus. Ketika dia tidak tahu. Ini termasuk orang jahil. Orang yang tawakuf itu orang yang jahil ya. Paham? Itu sikap yang bagus. Kalau betul-betul dia jahil. Gak tahu ilmu memangnya. Paham? Dia tawakuf. Ini tipe yang pertama. Termasuk orang jahil adalah orang yang tawakuf. Tawakuf apa maksudnya? Tidak membenarkan, tidak menyalahkan, tidak mengatakan halal, tidak mengatakan haram. Dia diam, gak komen. Kenapa gak komen? Karena dia tidak tahu memang. Jahil dia. Paham ya? Paham? Ini tipe orang yang jahil yang pertama. Dan ini bagus ketika dia jahil. Ada tipe yang kedua. Yaitu dia punya keyakinan yang menyelisih dari kenyataannya. Dia jahil. Ya. Ini orang jahil tapi punya keyakinan yang menyelisih kenyataannya. Misalkan suatu perkara ini. Bagi dia, karena dia gak punya ilmu. Samar bagi dia, ini halal atau haram, gak tahu dia ya. Gak punya ilmu ya. Orang yang alim mengatakan ini halal. Yang alim, tahu dengan ilmunya ya. Tapi orang yang jahil, dia gak tahu. Gak tahu hujannya, karena jahil. Ada dua tipe, yang pertama tadi tawakuf. Ada yang bertawakuf. Tidak mengatakan benar, tidak mengatakan salah, tidak mengatakan halal, tidak mengatakan haram. Ya. Tawakuf, diam dia. Tidak komentar ya. Karena jahil. Ada pula orang yang jahil. Ya. Tapi, tipe yang kedua ini. Itu apa? Dia meyakini sesuatu tersebut menyelisih kenyataannya. Ada keyakinan. Ini. Padahal lama mengatakan ini halal. Ini haram. Ya, dia jahil kok mengatakan haram. Dia punya keyakinan haram. Haram, haram, haram. Ditinggal haram, haram. Gak boleh ini haram. Haram, gak boleh, gak boleh. Haram, haram. Dalilnya apa? Gak tahu. Ya, jahil kamu kalau gitu. Kok punya keyakinan demikian kamu? Apa dalilnya? Gak tahu. Pokoknya haram itu. Ya, ini yang bahaya. Jahil yang kedua ini. Yang bahaya. Mana yang banyak kira-kira? Hah? Yang tawakuf apa yang kedua ini? Hah? Dalam perpecahan-perpecahan itu. Orang-orang yang jahil loh ya. Rata-rata yang kedua ini punya keyakinan yang menyelisih kenyataannya.
0: Subhanallah.
1: Lah, kamu nih jahil. Ketika ditanya, gak tahu, tanyakan saja yang sana tuh. Atasan saya tuh. Bosnya. Tanya semua bosmu.
0: Masya Allah.
1: Bosnya gak memberikan ilmu masalahnya. Ini salah karena begini, begini, begini, begini. Enak kan?
0: Ya.
1: Kalau orang berilmu tuh, ini salah karena begini, begini, begini. Enak kan? Ini suruh ke sana, yang sana. Yang parah sih kita. Ditanya, usul tanya sana. Setelah tanya sana, tutup. Diblokir. Gak dijawab.
0: Kok dimain-mainkan agama ini?
1: Subhanallah. Ini ikhwan hati-hati, hati-hati ya. Anak khawatir ya. Berselisih terus, anak khawatir nanti dicabut. Dicabut ya. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wala yazaluna mukhtalifun illa man rahimah rabbuk. Khawatir nih, khawatir ya. Wallahu alam bisawab, mungkin ini yang bisa sampaikan ya. Kalau begitu antum bisa menyimpulkan, haruslah terjadi perpecahan. Haruskah terjadi perpecahan? Bisa jawabannya bisa ya? Perpecahan terjadi secara syar'i, secara kauni, secara takdir pasti terjadi perpecahan itu.
0: Iya kan? Pasti.
1: Nah, tetapi secara syar'i tidak boleh. Ayo rujuk, ya. Ayo kembali kepada sunnah, akan hilang perpecahan. Kembali kepada al-akabir dalam masalah fitnah, ya. Nanti akan bersatu. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa al-salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Ini adalah bagian ketiga dari silsilah kajian kita dengan tema yang telah disebutkan, mendulang faedah dari audio Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dan Jalsah Madinah. Ayuhal ikhwah, di antara wasiat nasihat beliau dalam audio yang dikirimkan secara langsung oleh beliau kepada para asatidah, semoga Allah menjaga kita dan mereka semua, adalah terkait dengan bermunculannya channel-channel majhul, channel-channel fitnah yang selama fitnah ini mereka punya peran yang besar dalam mengobarkan apinya dan memanaskan suasana Syekh Abdullah Al-Bukhari dan para masyayikh di Madinah telah berpengalaman menghadapi yang seperti ini. Bukan kali pertama fitnah yang terjadi, perpecahan yang menimpa, ternyata itu karena disulut dan dihidupkan apinya dan terus ditiup oleh majahil, orang-orang yang ikut berbicara, berkomentar, dengan berbagai tulisan dan artikel di balik channel-channel yang mereka bersembunyi di sana. Maka beliau dalam wasiatnya meminta kepada asatidzah, sekali lagi meminta kepada al-asatidzah, untuk memperingatkan salafin dari bahaya channel-channel ini dan para pengelolanya, dan agar asatidzah mentahdzir secara terbuka channel-channel tersebut. Ini beliau sampaikan sekali lagi 1,5 tahun yang lalu. Di antara yang beliau sebutkan, di sini beliau memulainya dengan beberapa alasan. Alasan ini juga beliau dapatkan dari fitnah-fitnah sebelumnya kepada beberapa pihak yang dinilai selama itu sebagai orang yang berilmu, kepada beberapa pihak yang dinilai sebelum terjadinya fitnah tersebut tergolong sebagai masyayikh, bahkan bukan sekedar ustaz, yang disinyalir oleh ulama bahwa masyayikh-masyayikh tersebutlah yang bermain di belakang channel-channel dan website-website majhul. Maka antara lain Syekhna Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala dalam fitnah Salih al-Harbi. Salih al-Harbi bukan sembarang orang. Ini penting untuk selalu saya tekankan agar salafiyin terselamatkan dari asabiyah, bahwa ternyata nun jauh di sana ada orang-orang yang derajat keilmuannya, derajat ketenarannya melebihi kita-kita yang ada di Indonesia. Tapi bersama itu, karena mengikuti hawa nafsu, tidak mau bersikap ilmiah, emosional, akhirnya mereka jatuh dalam kesesatan. Di antara mereka adalah Salih al-Harbi, sebelum fitnah Yahya al-Hajuri. Fitnah Salih al-Harbi kurang lebih terjadinya pada tahun 2002 akhir atau 2003-2004. Itu masa-masa panasnya fitnah Salih al-Harbi. Syekh meminta kepada Salih al-Harbi melalui surat khusus nasihat agar dia menasehati munculnya nama-nama majhul, nama-nama samaran di website-website majhul, agar menasihati mereka untuk berhenti. Karena Syekh Rabi yakin pengelola website-website tersebut, mungkin pada tahun itu belum ada yang namanya channel Telegram, wallahu a'lam, pada tahun 2004-2003 mungkin belum ada. Yang lebih dikenal pada waktu itu adalah website. Syekh Rabi yakin bahwa pengelola website-website majhul ini gak akan berani lancang berbicara, mencaci maki, mengadu domba, berbohong, kalau tidak ada yang memberi kesempatan dan peluang. Sebagian orang pada waktu itu ketika diingatkan, menjawabnya, "Wah, saya gak tahu, Syekh. Saya gak tahu siapa mereka." Antum bedakan antara kewajiban menjelaskan kepada umat dan mentahdir secara terbuka dengan urusan tahu dan tidak tahu siapa di belakang channel itu. Kita diminta oleh ulama bukan untuk mencari tahu siapa di belakangnya, tapi kita diminta untuk menjelaskan bahwa itu adalah berbahaya. Diminta untuk mentahdir, memperingatkan salafin dari bahaya media-media majhul itu tadi. Perkara kita mau tahu ataukah tidak tahu siapa di belakangnya bukan urusan kita. Ayuhal ikhwah, maka Syekh Al-Bukhari mengatakan, waqad yaqulu qail, mungkin saja ada yang mengatakan, inna hadhihi al-mawaqi' aw ba'd al-mawaqi' ma na'rifuhum lawa'iyin ma nadri anhum aw ma adri. Mungkin ada yang mengatakan bahwa web-web ini atau sebagiannya kita enggak mengenalnya. Kita enggak tahu siapa. Mereka ghawain. Kita enggak tahu siapa atau tentang mereka. Saya tidak tahu, kami tidak tahu. Maka Syekh menjawab alasan-alasan ini. La hadza ghairu maqbul. Alasan ini tidak bisa diterima. Idza kana la ya'rif fayajibu min al-ikhwah ay yudhiru hadza lil-alan. Kalau benar dia tidak tahu atau channel-channel ini tidak diketahui siapa orangnya, wajib terhadap asatizah, di sini dibacakan al-ikhwah, untuk menampakkan secara terbuka peringatan atau tahzir dari para ghawain ini tadi. Artinya, ketidaktahuan siapa di balik web atau channel tersebut bukan alasan untuk kemudian tidak mentahdir secara terbuka. Ini diminta, diwasiatkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari 1.5 tahun yang lalu. Tapi kita tidak melihat praktek terhadap wasiat ini. Setelah sebelumnya sebenarnya, di bulan Rajab, Syawal, Ramadan, mundur ke belakang ya, Syaban, Rajab. 3 bulan sebelumnya, sudah keluar wasaya ulama, wasiat ulama pada tanggal 10 Rajab yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Harith. Ada 3 poin penting. Salah satunya adalah ulama mentahdir dari channel-channel yang sebagian namanya disebutkan. Bukan hanya itu, sebagian namanya. Tapi tetap aja tidak bergerak. Channel-channel majhul pun demikian. Keluar tahzir dari ulama pada tanggal 10 Rajab. Keluar peringatan dari Syekh Al-Bukhari pada tanggal 4 Syawal. Kemudian yang berikutnya dari Syekh Arafat pada rangkaian daurah Al-Imam Al-Muzani beberapa bulan yang lalu. Kondisi channel-channel fitnah ini adalah orang-orang yang tidak punya rasa malu. Tidak akan peduli. Dan itu sudah diucapkan oleh masyayikh bahwa mereka ini mengambil pelajaran dari fitnah-fitnah sebelumnya, enggak akan berhenti. Walaupun Syekh Bukhari mengeluarkan tahdzir lagi, enggak bakalan berhenti. Kenapa sebabnya? Ini yang menjadi tanda tanya besar. Kalau mereka orang yang punya rasa malu dan melihat kondisi dakwah, mereka adalah orang-orang yang masih menghormati dakwah dan menyayanginya, tidak akan menjadikan dakwah ini sebagai korban kebodohannya. Maka Syekh Al-Bukhari mengatakan, hakadha yajibu ayyakun, seperti ini seharusnya, yaitu mentahdir secara terbuka channel-channel fitnah tersebut. Hakadha tabra'us sahatu biiznillahi ta'ala min ha'ula al-ghawghaiyin, dengan cara seperti ini, mentahdir secara terbuka, medan dakwah ini akan bersih dari orang-orang yang dungu, orang-orang yang bertindak serampangan membuat fitnah. Kemudian Syekh melanjutkan sebuah perkataan yang penting. Di sini ada pelajaran yang berharga. Beliau mengatakan, "Lau lam yajidu majalan aw makanan min ba'dhin nas, ma takallamu wa la tajarra'u." Kalau seandainya channel-channel dan web-web fitnah ini yang majhul tersebut tidak mendapatkan peluang dan kesempatan dari sebagian orang, niscaya mereka tidak akan berani berbicara atau lancang. Perhatikan baik-baik. Lau lam yajidu majalan au makanan, kalau bukan karena mereka, pengelola-pengelola channel majhul ini, tidak mendapatkan kesempatan dan peluang, min ba'dhin nas, dari sebagian orang, niscaya mereka tidak akan berani berbicara atau lancang berbicara. Berarti di situ ada yang berperan di balik itu. Allah tidak ridho dan akan nampak insya Allah siapa orang-orang tersebut. Cepat atau lambat, siapa yang mempermainkan, membuka permainan fitnah ini. Kalau 2.5 tahun mungkin yang lalu, atau 2 tahun lebih yang lalu, salah satu asatizah, saya sebut saja namanya, Al-Ustadz Abdul Somad Bawazir Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah menjaga beliau dari fitnah, pernah mengatakan dalam sebuah perbincangan dengan salah satu ustadz tentang seorang yang namanya atau dikenal, bukan nama aslinya, dikenal dengan sebutan Abdul Ghafur Al-Malanji. Ini salah satu pemeran dalam fitnah kali ini. Semoga nanti ada waktu lain lebih lengkap lagi menyebutkan sejarah. Al-Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa menangani Abdul Ghafur ini butuh dengan hikmah. Karena orang ini orang yang ghasyim. Ghasyim itu orang yang dungu dan serampangan bertindak. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, setelah menyatakan bahwa Abdul Ghafur adalah orang yang ghasyim, nanti dia akan bertindak serampangan dan akan merepotkan kita dalam dakwah. Ini salah satu yang berperan dalam fitnah ini. Bukan talibul ilmi, tapi sok tampil dalam dakwah. Upaya menasehatinya dengan hikmah, bukan setahun dua tahun. Upaya menasehatinya, bukan sekali dua tiga kali.

upaya menasehatinya bukan sekali dua tiga kali. Agar tindak tanduknya dalam dakwah ini terbimbing oleh asatidzah. Agar terbina. Tidak serampangan dalam apa yang diyakininya sebagai upaya membantah ahlul batil. Apa yang diyakininya sebagai upaya al-jarhu wa ta'dil, tetapi benar-benar mencoreng sunnah al-jarhu wa ta'dil. Sunnah mengkritisi dan membantah ahlul batil. Tidak seperti caranya para ulama. Untuk kita tahu lebih jauh lagi tentang channel-channel fitnah ini, salah satu asatidzah juga, Al-Ustaz Abdul Jabbar Hafizahullah, semoga Allah melindungi kita dan beliau dari berbagai fitnah, pernah mengatakan bahwa saya kurang lebihnya, semoga suatu waktu bisa dinukilkan secara lengkap, saya justru khawatir Abdul Ghafurlah yang akan mengadu domba asatidzah. Ini diucapkan beberapa pekan atau beberapa bulan, sebulan kurang lebih sebelum pandemi. Hari-hari menjelang pandemi COVID-19. Ya, memang benar. Dialah yang mengadu domba. Dengan cara-caranya yang jauh dari bimbingan ulama. Cara-caranya yang cenderung meniup api permusuhan. Saya tertarik untuk mengambil faedah juga dari keterangan Syekh Dr. Arafat Al-Muhammadi Hafizahullah Ta'ala. Ketika ditanya tentang keberadaan channel-channel fitnah. Dengan cara-caranya yang selama ini dilakukan. Pertanyaannya kurang lebih, hal hadhihi tariqah muwafiqatun limanhajis salaf? Apakah cara-cara yang dilakukan ini sesuai dengan manhaj salaf? Wa ma nasihatukum lis-salafiyyin tijaha dzalik? Dan apa nasihat antum wahai syekh untuk salafiyin dalam menyikapi channel-channel fitnah ini? Beliau menjawab, la syakka anna hadha ghairu muwafiq limanhajis salaf. Bahwa tidak diragukan, channel-channel fitnah ini tidak sesuai dengan manhajis salaf. Wa hadhihi qanawatun, qanawatu fitnah. Hadhihi al-qanawat, diulangi, qanawatu fitnah. Dan channel-channel ini adalah channel-channel fitnah. Channel-channel ini adalah channel-channel fitnah. Li'annaha tusallitu juhudaha 'alal furqah wa zar'i buduril furqah. Karena channel-channel ini mencurahkan kemampuannya untuk perpecahan dan menanam benih-benih perpecahan. Beliau melanjutkan, tajid laha juhud layla nahar yashtaghilun min ajli madha yufarriquna baina fulanin wa fulan. Kamu dapati channel-channel fitnah ini memberikan tenaganya siang dan malam untuk memecah belah antara si fulan dengan si fulan. Apa yang disebutkan oleh Syekh sebenarnya

0: Ya sudah dikhawatirkan oleh sebagian asatidzah bahwa orang tersebut akan memecah belah, mengadu domba antar asatidzah. Syekh Arafat melanjutkan. Fihim min al-kadzib. Fihim min tatabbu' al-atharat. Fihim min at-tadlis wat-tawriyah. Pada mereka, pengelola-pengelola channel ini, ada kedustaan, bohong, dan pada mereka ada upaya untuk mencari-cari kesalahan, ketergelinciran. Dan pada mereka ada tadlis, menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan kebenaran. Dan tauriyah, semacam tipu daya untuk mengesankan yang hak itu batil dan yang batil itu hak. Ada upaya untuk menyembunyikan jati dirinya. Fala ansah bihadhil qanawat, maka aku tidak menasehati, aku tidak menyarankan kepada salafin untuk mengikuti channel-channel fitnah ini. Dengarkan baik-baik nasihat dari masyayikh yang sudah punya pengalaman sekian fitnah yang lalu. Beliau melanjutkan, "Man kana yuhibbu ad-da'wata as-salafiyyata wa yuhibbu ulama hadhihi ad-da'wati as-salafiyyati la yanzur ila hadhihi al-qanawat ولا يشارك فيها ولا يكن عضوا فيها ولا حتى يقرأ فيها." Barang siapa, perhatikan baik-baik saudaraku, semoga Allah berikan kepada kita jiwa, hati yang senang dan cinta kepada dakwah salafiyah. Bukan cinta yang sebatas klaim, pengakuan, ana salafi. Enggak, tetapi cinta yang terbukti dengan amalan dan perjuangan menjaganya dengan baik, menghormatinya, mengalahkan kepentingan hawa nafsu, kepentingan pribadi, ketersinggungan pribadi di atas dakwah salafiyah. Meletakkan segala urusan pribadi, sakit hati, su'udzon, dan seterusnya di bawah kakinya, sementara dakwah salafiyah dia junjung tinggi di atas kepalanya. Ayuhal ikhwah, Syekh melanjutkan, barang siapa yang mencintai dakwah salafiyah dan mencintai ulama dakwah salafiyah, janganlah dia melihat, menengok channel-channel fitnah ini. Tidak pula bergabung dengannya atau menjadi anggota. Tidak pula membaca channel-channel tersebut. Utrukuhum. Tinggalkan mereka. Wasayamutun wasatantafi'u fitnatahum. Dan dengan itu mereka akan mati. Kemudian api fitnah mereka pun akan padam. Li'annahu ma min fitnatin, perhatikan. Li'annahu ma min fitnatin illa wa tajidu haula al-majahila yashtaghiluna min wara'i sitar. Karena tidaklah jadi sebuah fitnah kecuali pasti Anda dapati di situ orang-orang majhul yang bekerja di balik layar. Wa ka'annahum madfu'un min yahud al-nasara lam fil firqah baina as-salafiyyin. Nampaknya mereka itu orang-orang yang sengaja dimanfaatkan. oleh kaum Yahudi dan Nasoro untuk menanamkan perpecahan di tengah Salafiyin. Maka yastafidun. Apa yang bisa didapat, faedah apa yang bisa diambil oleh Salafiyin dari mereka-mereka ini? Bal hatta balagani anhum yansyuruna suwar nisa. Bahkan sampai berita kepadaku sebagian channel-channel majhul menyebarkan gambar-gambar ummahat, menyebarkan sifat-sifat karakter fisik ummahat. Channel majhul yang disebutkan dalam surat tahzir yang ditandatangani asatidzah itu hanya contoh. Bukan semuanya. Masih ada di situ channel-channel lain. Ayo salafiyun. Coba kita pikir dengan pikiran jernih. Dakwah model apa yang menampilkan melalui channel ini? Channel-channel fitnah. Gambar istri seorang ikhwan. Dakwah dan jarah wa ta'dil model apa ini? Channel majhul menyebutkan istrinya Ustadz Fulan. Malu saya menyebutkannya. Wajahnya begini, matanya begini, hidungnya begini, dan seterusnya. Disebutkan Ustadz Fulan, istrinya begini, Ustadz Fulan, istrinya begini. Ini dakwah model siapa? Makanya Syekh Arafat mengatakan, jangan-jangan mereka ini memang orang ini yang dimanfaatkan oleh Yahudi atau Nasoro untuk menanamkan perpecahan di tengah Salafiyin. Membunuh karakter para duat. Seolah-olah mengancam, nih akan kami bongkar. Ya subhanallah. Ayuhal ikhwah. Tapi masyayikh dan kita pun meyakini apa yang sudah dinyatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari. Lau lam yajidu majalan au makanan min ba'dhin nas lama takallamu wala tajarra'u. Kalau bukan karena mereka mendapatkan peluang dan kesempatan dari sebagian orang, sungguh mereka tidak akan berani berbicara atau lancang berbicara. Syekh melanjutkan, talabatul ilmi laisu anbiya wala rusula. Para penuntut ilmu, mereka bukan para nabi dan bukan para rasul. Yang memang ma'sumin, memang dilindungi oleh Allah dari kesalahan kalau para nabi. Ya. Thullabul ilmi yajtahidun wa qad yukhti'un. Para penuntut ilmu, mereka itu berijtihad menghadapi problem-problem yang ada dan bisa akhirnya mereka jatuh dalam kesalahan. Dakwah yang besar di Indonesia ini, yang tidak ada seorang alim pun di Indonesia. Tidak ada seorang ulama di sini. Maka karena itu kita terus menghubungkan diri kita dan Salafiyin kepada para ulama sejak fitnah-fitnah sebelumnya. Kita mengembalikan kepada ulama untuk mendapatkan bimbingan. Karena memang di sini tidak ada ulama. Jadi jangan terlalu dibesar-besarkan. Masa mungkin Ustaz kita akan salah dalam hal ini. Loh, yang jauh lebih berilmu jatuh dalam kesalahan bahkan kesesatan. Siapa Abdurrahman Abdul Khalid? Yang kemudian menjadi da'i di antara da'i-da'i khawat. Dulu teman sebangku, bangku kuliah bersama Syekh Rabi di Jami'ah Islamiyah. Berdakwah bersama Syekh Rabi dan teman-temannya di masa mudanya. Canda gurau antar teman, keakraban. Bukan orang yang tidak mengerti salafiyah atau bukan orang yang berilmu. Dan yang sesudahnya dan yang sesudahnya. Ayyuhal ikhwah, Syekh Arafat hafizahullah melanjutkan. Fa idza akhta'a dhahabta tatatabba' 'auratahu hatta tusqitahu. Kalau ternyata si dai atau talibul ilmi tadi yang berijtihad tentang pendidikan, misalkan berijtihad dia menghadapi problem-problem pendidikan, macam-macam problem pendidikan itu, salah satunya mungkin ini sekedar mukaddimah bahwa pendidikan kita di pondok-pondok pesantren ini nggak punya modul-modul dan kurikulum-kurikulum. Sehingga kita terpaksa menyiapkan kurikulum dan modul-modulnya. Bukan perkara yang gampang membuat modul itu. Tidak kalah sulitnya dengan menulis sebuah karya. Karena modul itu harus disesuaikan dengan kurikulumnya dalam satu semester, targetnya apa saja, bagaimana cara menyampaikannya, semester depan atau semester berikutnya, targetnya berapa bab, materi mana yang harus diselesaikan, bahan ujian pada semester berikut apa saja, rumit. Teman-teman kita, para dai, para mudarrisin berijtihad di lapangan. Berbuat, kata Syekh Arafat, waqad yukhti'un, bisa saja dia salah dalam ijtihadnya, dalam upayanya. Kemudian ternyata Anda mencari-cari, mengorek-ngorek kesalahannya dan auratnya. Untuk kemudian Anda jatuhkan dia. Antum lihat kisah Al-Ustadz Abdul Harits hafizahullah. Kalau sudah tiba waktu azan? Sudah tiba? Nah. Al-Ustadz Abdul Harits. Beliau manusia biasa. Kalau meminjam bahasa Syekh Arafat, para tulabul ilmi itu bukan nabi dan bukan rasul. Ketika ternyata beliau tertuduh langkah-langkahnya tidak sesuai dengan yang mereka maukan, mulai upaya untuk menjatuhkan kehormatannya dilakukan. Pentas pembunuhan karakter ditampilkan secara arogan oleh channel-channel fitnah. Macam-macam julukan dan celaan yang disematkan kepada Al-Ustadz Abdul Harits hafizahullah ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau. Mengampuni dosa kita dan dosa beliau. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Tetapi maha kada ya sa'adu turadul ibil. Tidak demikian wahai Sa'ad. Onta-onta itu digiring ke tempat minumnya. Saat ini dalam bait syair itu perumpamaan seorang yang safih, yang dungu, bertindak serampangan. Itu akan mengacaukan suasana. Onta ketika bergerombol, pada masing-masingnya itu punya karakter onta itu. Mudah marah. Onta itu mudah tersinggung. Sehingga cara menggiring onta untuk minum di tempat minumnya berbeda dengan cara menggiring kambing. Ada teknis-teknisnya, jangan sembarangan. Ketika salah, menggiring onta, yang satu tersinggung karena merasa ditabrak, merasa ini dan itu, dia akan membalas dan bisa melukai onta yang lainnya, akhirnya suasana chaos. Bisa juga membunuh si pengembala. Maka menggiring dan membina salafiyin pun ada hikmahnya, ada cara-cara yang hikmah. Channel-channel fitnah ini sama sekali tidak mengerti hal itu. Di antara julukan yang disebutkan dan disematkan kepada Al-Ustaz Abdul Harith, wala nuzakki ala wahadan wallahu hasibuna wa hasibuh. Kita enggak mendahului Allah dalam mentazkiyah seorang hamba, tapi itulah yang kita tahu. Allah lah yang akan menghitung amalan kita dan amalan beliau dan amalan semua manusia. Di antara julukan dan celaan untuk membunuh karakter beliau adalah si imigran gelap atau siapa buruh migran. Saya ulangi bahwa Ustaz Abdul Harith itu sebagai buruh migran. Berada di Saudi sebagai buruh, masuk ke sana dengan visa tenaga kerja. Sebagai sopir dan yang sejenisnya dari berbagai bentuk hinaan-hinaan. Afwan saja. Saya ingin mengingatkan siapa saja yang di belakangnya. Kalau metode jarah wa ta'dil ala wawaiyin channel-channel fitnah ini benar-benar diterapkan dan ditiru untuk menyikapi kalian, sungguh hancur kalian karena ternyata aib-aib yang ada pada kalian itu tidak kalah parahnya dibandingkan apa yang dianggap sebagai aib Al-Ustaz Abdul Harith. Buruh migran, ya memang beliau masuk ke Saudi sebagai seorang TKI. Masuk dengan visa tenaga kerja. Tetapi yang memberangkatkan beliau adalah seorang syekh ahli sunnah. Sekali lagi saya ulangi, seorang syekh ahli sunnah. Kemudian beliau menjadi supir pribadinya di sana karena beliau berangkat sebagai seorang hafidhul Quran. Bukan seperti Ghawaiyun. Yang sebagiannya ya sebagai pekerja-pekerja. Pulang kerja, menggaruk kepalanya, apa nih yang mau aku keluarkan, aku tuangkan di channel ini. Ya. Kalau bahasa Syekh Rabi, dia menggaruk kepalanya untuk mengeluarkan kotoran kepalanya di channel tersebut. Kemudian disuguhkan kepada salafin. Di tengah-tengah dakwah salafiyah. Al-Ustaz Abdul Harith. Semoga Allah menjaganya dari segala kejelekan. Setibanya di sana. Sambil dimintai tolong oleh Syekh untuk mengajari putra-putrinya. Membaca Al-Quran. Yang diajari anaknya Syekh. Orang Arab sana. Bukan di TPA. Bukan di ma'had kita. Maaf dengan segala hormat ma'had-ma'had kita. Alhamdulillah. Tapi saya ingin menyadarkan. Orang-orang yang sombong. Beliau. Di suatu waktu menjadi imam. Di Masjid Syekh. Kemudian setelah itu, Syekh Abdullah bin Salfik, Dr. Abdullah bin Salfik yang memberangkatkan beliau ke Saudi. Diizinkan Al-Ustaz Abdul Harith untuk belajar di Ma'had Al-Haramul Madani. Di Ma'had Masjidil Haram Madinah. Di situ ada semacam ma'had. Al-Ustaz Abdul Harith belajar di sana selama 4 tahun. Dan lulus dengan baik. Al-Ustaz Abdul Harith. Seorang yang dikenal oleh Rabi, dikenal oleh Syekh Ubaid, dikenal oleh Syekh Abdul Al-Bukhari. Al-Ustaz Al-Haris membantu menuliskan, dipercaya untuk membantu menulis disertasi magister Syekh Abdullah bin Salfiq. Berapa kali saya menyaksikan beliau sedang menulis. Saya tanya, apa itu disertasi Syekh? Syekh menulis dengan tangannya, kemudian diketik oleh Al-Ustaz Abdul Haris. Dipercaya. Perhatikan ini baik-baik. Agar jangan sampai terjebak dalam permainan kotor channel-channel fitnah. Karena cara ini, kalau dipakai akan menabrak banyak orang. Saya ulangi, Ustaz Abdul Haris diberangkatkan oleh siapa? Seorang syekh ahli sunnah. Kedua, tinggal bersama ahli sunnah. Tinggal bersama masyayikh. Kesana kemarinya bersama Syekh Abdullah Salfiq, faidah-faidah ilmiah. Di mobilnya. Berangkat mengantar Syekh Abdullah bin Salfiq untuk kajian-kajian durus, akidah, dan yang lainnya. Membantu Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam perekaman pelajaran-pelajarannya. Kita saksikan langsung bagaimana beliau mengikuti pelajaran-pelajaran Syekh Abdullah Al-Bukhari. Ayuhal ikhwah. Hampir kurang lebih 12 tahun. Coba ingat baik-baik yang apa saya katakan ini. Lamanya di sana 12 tahun. Wahai saudara-saudaraku, ayo cepat hentikan. Ayo kita bersama-sama menjaga dakwah salafiyah dari al-ghawghaiyin. Cara-cara pembunuhan karakter ini bukan cara-cara islami. Apalagi mau dikatakan cara-cara salafi. Dan kata Syekh Arafat, di setiap fitnah muncul orang-orang seperti ini. Kemudian, Syekh Arafat melanjutkan. Wallahi, inna ha'ula. Sebelum kita melanjutkan dari yang tersisa ucapan Syekh dan bimbingan Syekh Arafat, tafadhal muadzin azan, kemudian kita melaksanakan sholat isya. Nah, dan kita lanjutkan setelah melaksanakan sholat sunnah, sesi berikutnya.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد

0: Kemudian Syekh Dr. Arafat bin Hasan Al-Muhammadi melanjutkan tahzirnya terhadap channel-channel fitnah ini. Mereka tidak akan puas dan tidak akan pernah berhenti kalau target-targetnya belum terpenuhi. Pak Ustadz yang berkunjung kepada beliau di sepertiga awal fitnah, salah satu Ustadz menyampaikan kepada beliau, Ustadz, kenapa Asatizah tidak mentahzir channel-channel fitnah ini, channel-channel majhul? Jawabannya sederhana tetapi maknanya sangat panjang dan luas. Beliau mengatakan bahwa Asatizah sangat khawatir kalau channel-channel majhul ini akhirnya akan menggunakan jurus mabuk. Demikian bahasanya. Berarti sebenarnya Asatizah itu sudah sepakat dan tahu bahwa channel-channel fitnah dan orang-orang yang berada di belakangnya ini memang pembuat kegaduhan. Salah satu prinsipnya yang tadi sempat disebutkan adalah mencari-cari apa yang dianggap kesalahan dengan kebodohannya dan mengemasnya dengan kemasan membesar-besarkan at-tadkhim, dan yang berikutnya at-tahwil, memberikan gambaran seram. Padahal kalau dicerna dengan baik dan akal jernih, enggak ada itu semua. Enggak sebesar itu permasalahannya. Satu berita mungkin pada asalnya datanya benar satu, tapi dibumbuin, ditambahin dengan berbagai analisa sehingga menjadi besar. Kesimpulannya mengerikan. Luqman Ba'abdu pencela pemerintah. Wah, masya Allah. Ada yang tanya, kenapa Ustaz kok enggak dibantah aja channel-channel ini? Sempat saya jawab, kalau saya dan Ustaz-Ustaz yang bersama kita ini, bersama ulama, membantah channel-channel ini, enggak akan ada ujung pangkalnya. Dan sudah ada beberapa contoh. Misal, tuduhan bahwa Ustaz Ruwaisi diseret-seret, yakni maksudnya oleh Luqman Ba'abdu, dalam ranah channel atau website Jendela Info atau Jendi. Padahal kami yang ikut rapat, ya kurang lebihnya, ini moga-moga suatu waktu bisa lebih tepat redaksinya. Kami yang hadir rapat di sana enggak pernah melihat Ustaz Raifi hadir, tapi diseret-seret oleh Luqman Ba'abdu. Aw kama qala. Orang yang enggak tahu dari jauh, iya ya. Ada yang mudah untuk mempercayai celotehan-celotehan seperti itu, dan Salafiyin akhirnya memang dengan fitnah ini terlihat, nampak tingkatan-tingkatan dan kadar-kadarnya. Nah, Ustaz Raifi menjelaskan dan antum bisa baca. Saya enggak tahu di mana tampilnya itu bantahan Al-Ustaz Raifi hafizahullah. Beliau menceritakan, memang di saat dua kali rapat di Jember, rapat Jendi, website Jendela Info, kebetulan saya enggak sehat, sedang sakit atau semakna dengan ini, coba untuk baca lagi. Dan saya sendiri menyaksikan Ustaz Raifi bersama saya duduk di kantornya Jendi, punya kantor Jendi itu. Menulis, mengoreksi, dan seterusnya. Apakah kemudian channel-channel ini bertobat? Menarik kembali tuduhannya? Jawabannya tidak. Pindah ke masalah lain. Saya sendiri belum membaca apa yang ditulis oleh Ustaz Raifi, tapi kurang lebihnya seperti itu. Ustaz Raifi terlibat, beliau mengoreksi, beliau memberikan data, beliau duduk bersama saya, bersama Ustaz Alfian. Memang kebetulan di saat rapat beliau ada kendala, gak bisa hadir. Apakah kemudian dengan sebatas itu saja, antum lihat sufaha, antum lihat orang-orang yang akalnya pendek, hanya sekedar tidak ikut rapat dalam dua kali disimpulkan dan diputuskan bahwa beliau bukan bagian daripada Jendi. Ya subhanallah. Gak bisa tuntas dengan mereka. Sehingga kalau mau membahas tentang apa yang ditampilkan di channel-channel itu, saya ingin berhadapan dengan orang-orang yang mengerti bahasa-bahasa hukum. Artinya orang-orang channel itu butuh pengacara. Butuh apa? Pengacara yang mengerti hukum dari kalangan orang-orang yang berilmu, sehingga diskusinya berjalan di atas ilmu, bukan debat kusir. Saya tunggu sampai hari ini siapa yang siap menjadi pengacara channel-channel fitnah para ghawaiyin untuk berdiskusi dengan baik. Pengacaranya tentunya dari kalangan orang yang sudah pernah belajar di hadapan masyayikh, berniat untuk menyelesaikan masalah. Barakallahu fikum. Antum perhatikan, setelah Al-Ustaz Abdul Haris dijatuhkan dan dibunuh karakternya, maksudnya supaya kapok, alhamdulillah, Ustaz-ustaz kita tuh sabar terus berdakwah. Gak cukup sampai di sana. Merembet berupaya menjatuhkan nama baik dan kehormatan Al-Syeikh Dr. Arafat Al-Muhammadi. Sejak kapan? Bukan yang baru-baru ini. Ketika Syeikh Arafat mengeluarkan takkid, penekanan dan penegasan bahwa wasiat ulama itu benar-benar datangnya dari ulama. Mulai ini berdrama ini, pentas pembunuhan karakter. Ditampilkan tulisan Syekh Arafat waktu itu tentang salah satu permasalahan akidah. Ditampilkan Syekh Rabi mengatakan demikian yang berbeda dengan yang dinyatakan Syekh Arafat. Dan digambarkan bahwa Syekh Arafat sedang membantah Syekh Rabi. Coba, cara-cara adu domba murahan tidaklah terbawa oleh permainan channel-channel fitnah yang murahan ini kecuali orang murahan. Selamatkan diri kita ayuhal ikhwah dari mendengarkan dan mengikuti celotehan orang-orang murahan yang diistilahkan oleh ulama dengan al-ghawaiyun. Berjalan waktu pasca daurah al-Imam al-Muzani, kembali Syekh Arafat dijatuhkan. Bahasanya kasar. Malu kita. Masa demikian sih ulama mengajarkan? Caci maki, cemoohan, ledekan. Seorang syekh datang jauh-jauh ke Indonesia untuk berbagi ilmu. Dan alhamdulillah jazakallahu khair Syekh Arafat dan dua masyayikh yang bersamanya, Syekh Salah Tantush wa Syekh Munir As-Sa'di hafizahumullah, jazakumullah khairan. Semoga Allah balas kebaikan beliau-beliau. Nah, kembali Syekh Arafat mau dijatuhkan. Digambarkan seolah-olah beliau adalah seorang yang licik, seorang yang pandai berbuat makar, bahwa terjadi upaya penelikungan. Kalau bahasa sebagian orang, bukan orang sembarangan ya, mengatakan terjadi kelicikan terhadap Jalsah Madinah. Allah, Allah, Allah, Allah. Ini ana melihat ada sebuah rangkaian operasi besar-besaran untuk menjauhkan salafiyin dari ulama'nya, atau mencegah dan menghalangi bimbingan ulama untuk sampai kepada salafiyin. Makanya Syekh Arafat mengatakan bahwa cara-cara channel fitnah ini bertentangan dan tidak sesuai dengan manhajus salaf. Beliau mengkhawatirkan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang dimanfaatkan oleh Yahud atau Nasoro, yang masuk ke tengah-tengah mereka dengan cara yang menampilkan baju salafi. Terjadi penelikungan terhadap Jalsah Madinah. Allahu Akbar. Cara berikutnya untuk membunuh karakter dan menghadang, menghalangi fatwa dan bimbingan ulama untuk sampai kepada salafiyin. Jalsah Madinah, perlu diketahui, dan ini suatu kebohongan besar, penghinaan terhadap Syekh. Ana, Luqman, waktunya umrah di bulan Safar yang lalu. Seperti kebiasaan yang lalu-lalu, menjumpai masyayikh, harapannya bisa berjumpa, minimalnya bersalaman, menyampaikan ucapan salam, berpelukan dengan syekh. Jika beliau memberikan waktu dan kesempatan, alhamdulillah. Kalau tidak, minimalnya sudah jumpa dengan seorang yang berilmu. Maka saya menghadiri ta'lim beliau, kitab Fathul Majid. Selesai ta'lim, maka ana keluar menemui beliau. Karena ana sempat dapat pesan, kalau mau menemui syekh, jangan di dalam, karena nanti akan membuka peluang kepada yang lain-lainnya. Para talabul ilmi yang hadir itu memang semangat untuk jumpa syekh. Kalau syekh ternyata masih berdiri di arah mihrab sini, ya, para talabul ilmi yang semangat-semangat itu akan menemui syekh. Tentang pertanyaan, punya ini, ingin bertanya, ingin, dan seterusnya. Maka, antum kalau mau menemui syekh, di balik mihrab di belakang, di depan mobil beliau. Maka anak cepat keluar dan menemui beliau di situ. Assalamualaikum. Ahlan, kata dia. Luqman, kaif halak? Khair. Alhamdulillah, naam. Alhamdulillah, antum di sini, kata syekh. Ini sebentar lagi asatizah mau datang. Dan ana beri waktu untuk mereka. Tapi ana berharap antum hadir. Coba perhatikan. Antum hadir. Karena enggak. Baiklah. Masing-masing ketemu sendiri-sendiri. Hadir antum. Baik deh, Syekh. Kapan waktunya, Syekh? Saya besok bergerak ke Mekah. Kapan saya diminta, saya datang. Sudah saya berangkat umroh ke Mekah. Kemudian diberi kabar bahwa pertemuan terjadi pada hari Jumat. Ayol ikhwah, Syekh Arafat pun mengatakan bahwa ana tidak akan hadir majlis bersama asatidah kecuali Syekh Al-Bukhari yang meminta ana untuk hadir.
1: Subhanallah. Maka kami hadir.
0: Ustaz Abdul Haris kok hadir? Kenapa? Memang beliau yang ditunjuk oleh Syekh Bukhari untuk menyampaikan informasi-informasi kepada asatidzah. Kapan pertemuannya? Jam berapa? Di mana? Ustaz Abdul Haris yang dipercaya dan dikenal oleh Syekh Al-Bukhari. Selesai pertemuan tersebut pada malam hari, setelah Ustaz Abdul Haris mengantar saya ke stasiun kereta api Madinah, malam itu juga Bukhari telpon Ustaz Abdul Haris. Perhatikan kedekatan ini. Jadi bukan semau kita. Sayangnya. Beribu sayang. Kenapa? Dan dari mana? Ini penting pertanyaan. Dari mana channel-channel fitnah ini bisa punya kesimpulan sampai bahwa Syekh Arafat, Luqman, dan Abdul Haris menelikung? Siapa yang memberitahu? Siapa yang membisikkan? Bisikan ini kepada channel-channel itu. Di majelis itu saya tidak melihat adanya utusan dari channel. Ayyuhal ikhwah, perhatikan cara-cara yang sangat berbahaya terhadap dakwah salafiyah. Sejarah telah membuktikan keberadaan al-ghawaiyun selalu tampil dalam setiap fitnah. Maka Syekh Arafat mengatakan, wallahi inna haula madsusun ala dakwah salafiyah ma akhbathahum. Demi Allah, mereka itu adalah orang-orang yang disusupkan kepada dakwah salafiyah dan betapa jeleknya mereka itu. Masihkah ada seorang salafi yang benar-benar mengerti tentang salafiyah dan mencintainya? Meninggalkan bimbingan ulama dan mencampakkannya, lebih percaya kepada al-ghawaiyun dan yang bersamanya atau memberikan peluang untuk mereka? Khasarah, betapa ruginya. Ya khasraja. Betapa ruginya, ayuhal ikhwah. Channel-channel fitnah ini. Walaupun ditahdir bagaimanapun sulit akan berhenti. Mereka akan tetap menjulurkan lidahnya. Para pengekor hawa nafsu. Yang sikapnya, ucapannya didirikan di atas emosi, balas dendam, sakit hati. Punya target menjatuhkan orang. Mau antum tegur, antum nasehati. Tetap dia akan mengikuti hawa nafsunya dan menjulurkan lidah. Panas hawa nafsunya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang para pengekor hawa nafsu. In tahmil alaihi yalhas. Qala masaluhum kamasalil kalbi. Masaluhu kamasalil kalbi. In tahmil alaihi yalhas. Au tatruku yalhas. Perumpamaan mereka. Orang-orang yang sudah diingatkan. Orang-orang yang sudah diperingatkan. Dan masih terus cenderung mengikuti hawa nafsunya. Perumpamaan mereka. Kata Allah. Bagaikan seekor anjing. Yang kalau kamu hardik, kamu usir dia, dia akan tetap menjulurkan lidahnya. In tatruku yalhas. Kalau kau biarkan dia, tetap dia akan mengulurkan lidahnya. Demikianlah perumpamaan orang-orang pengekor hawa nafsu. Datang nasihat, tidak malu. Terus. Sehingga kalau menghadapin pengekor hawa nafsu, masyayikh sudah menyatakan mereka tidak akan berhenti. Oh itu mendahului takdir, kok tahu Syekh? Oh dari pengalaman selama ini. Bermacam fitnah yang terjadi di masa ini dan dalam sejarah, mereka tidak akan berhenti. Al-Ghawghaiyun. Mungkin saja Ustaz berhenti setelah ini. Mungkin. Besar kemungkinan tapi itu berderama. Sudah terlanjur dikatakan gak akan berhenti. Yuk kita berhenti. Bohong kan? Siap melakukan drama besar-besaran. Ayuhal ikhwah. Ini pelajaran penting buat kita semuanya. Jangankan kita yang mentahdirnya. Yang jauh lebih berilmu, lebih faqih tentang Islam ini pun enggak akan didengarkan. Antum lihat rentetan tahdzir ulama, wasiat ulama pada tanggal 10 Rajab. Yang ternyata di situ ada orang-orang yang tidak terima. Marah bukan para pengelola channel terhadap bimbingan ulama tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, atau selanjutnya muncul audio Syekh Bukhari. Tetap channel-channel fitnah enggak berhenti. Bahkan berupaya menjatuhkan satu persatu kehormatan. Siapa yang dianggap sebagai batu sandungan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, atau sebelum itu, muncul tahdzir dari Syekh Arafat pun. Malah Syekh Arafat diserang. Ini salafi, ini mereka ini. Jangan-jangan memang orang-orang yang disusupkan. Atau di situ ada orang-orang dari kalangan Yahudi, atau Majusi, atau Syiah, atau siapa. Yang berpakaian salafi sudah mendekat kepada mereka. Bisa dalam ring satunya, atau ring duanya, atau tiganya. Yang terus menghembuskan teknis-teknis permusuhan dan menciptakan kebencian. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbih wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Tidakkah perhatikan, wahai Muhammad, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan sesembahan, diikutin, dipanutin, diturutin kemauan dan bisikan hawa nafsunya. Dan akhirnya Allah sesatkan dia di atas ilmu. Bukan di atas kebodohan. Salah satu makna dari ayat ini, wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan dia di atas ilmu, yakni ilmu Allah. Yang telah mengetahui di dalam catatan takdirnya bahwa orang-orang ini memang tidak senang kepada hidayah. Orang-orang ini adalah para pengekor hawa nafsu walaupun dinasehati. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbi, dan Allah segel pendengarannya. Dengar nasihat, sudah sampai wasiat, tapi enggak faham-faham, atau enggak mau faham, atau pura-pura enggak faham. Dan Allah segel hatinya. Dan Allah jadikan di hadapan pandangan matanya penutup hijab. Ghishawah. Famayyahdihi min ba'dillah. Siapa lagi yang bisa memberikan hidayah kepada orang seperti ini selain Allah? Afala tadzakkarun, tidaklah kalian mau berpikir, mau ingat? Dalam ayat lain Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Afatakunu anta 'alaihi wakila? Tidak kau perhatikan, wahai Muhammad, orang-orang yang cenderung mengedepankan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan yang dituruti. Apakah kamu, wahai Muhammad, akan menjamin mampu memberi hidayah? Nabi loh, manusia terbaik, manusia paling hikmah dalam menasehati, paling ilmiah hujahnya. Itu semua secara zahir, secara batin, paling ikhlas dalam berdakwah. Tapi Allah katakan, apakah kamu mau menjamin hidayah untuk orang seperti ini? Tidak ada. Ayuhal ikhwah. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Nah. Terkumpul banyak pertanyaan. Masya Allah.

pertanyaan-pertanyaan sensitif ini. Iya, nah. Yang kedua juga enggak kalah sensitifnya.

الله المستعان. Ini enggak terlalu sensitif, agak mending. Bagaimana sikap kita terhadap ikhwan yang masih berta'awun dengan channel-channel telegram yang ikut andil menyebarkan pesan-pesan dari channel fitnah Ghawwa'iyun? Nasihat. Bagaimana sikap kita? Sampaikan nasihat ulama. Dan ingatkan, ya akhi, uhibbuka fillah. Ana mencintai antum karena Allah. Ini sekarang saya kirimkan kepada antum nasihat Syekh Arafat. Ini nasihat Syekh Abdullah Al-Bukhari. Ini wasiat ulama kita Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Abdullah Al-Bukhari dan juga Syekh Arafat. Tafadhal, tinggalkan berta'awun menyebarkan celotehan-celotehan channel-channel fitnah. Nasihat, enggak ada yang lebih baik dari itu. Kalau dia menerima nasihat, alhamdulillah, kemudian dia tinggalkan dengan nasihat ulama. Kalau dia tidak mau, maka antum telah menunaikan kewajiban.

Afwan Ustadz, ada ucapan dari salah seorang guru kami. Beliau berkata, ana sih sebenarnya mengikuti ulama, namun saya belum berani menampakkan bahwa bersama ulama. Karena takut menambah keruhnya suasana. Terbalik. Justru ketika kamu gak segera mengamalkan nasihat ulama untuk segera bersatu, jam'ul kalimah, saling mengunjungi, berta'awun. Justru kalau kamu tidak segera menyebarkan nasihat ulama dan menyampaikan kepada murid-murid antum, justru itu yang memperkeruh suasana. Karena kalau mengikuti nasihat ulama, disitulah berkah. Berkah dari Allah. Nabi kita mengatakan, al-barakatu ma'a akabirikum. Sampaikan nasihat ulama apa adanya. Antum share kepada teman-teman. Antum bisa ajarkan di majlis. Barakallahu fikum. Jadi salah menempatkan. Ada yang mengatakan bahwa fitnah ini adalah urusan asatizah. Jadi kita tidak boleh ikut campur. Karena ini bukan urusan kita. Salah. Fitnah ini urusannya ulama. Ulama yang menanganinya. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Ulama yang menanganinya. Karena Allah mengatakan, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minkum aw minhum la'alimahu alladzina yastambitunahu minhum. Antum sudah tahu maknanya. Karena sahabat Ibnu Mas'ud yang mulia, ulama kibar di masa tersebut, mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Sungguh umat ini senantiasa akan berada di atas kebaikan selama mereka tetap mengambil ilmu, fatwa atau bimbingan dari ulama kibar di antara mereka. Jadi suasana enggak keruh kalau ikut ulama. Tetap akan baik, kata Ibnu Mas'ud. Justru suasana akan semakin keruh apabila, kata Ibnu Mas'ud, wa idza akhaduhu an asaghirihim halaku. Kalau mereka sudah mulai mengambil ilmu, fatwa, bimbingan dari selain ulama kibar, dari asaghir, orang-orang kecil ilmunya, orang kecil pengalamannya, apalagi orang kecil

Orang-orang kecil ilmunya, orang kecil pengalamannya, apalagi orang kecil manhajnya, sungguh umat ini akan binasa. Ingat baik-baik nasihat sahabat mulia Ibnu Mas'ud ini. Terang-terangan channel-channel fitnah menampakkan pembangkangan terhadap ulama. Terang-terangan sejumlah orang yang ada di sekitarnya menampakkan penentangan terhadap ulama. Waspada, hati-hati dari kebinasaan. Tapi karena laisa kullu ma yu'lam yuqal. Tapi karena apa? Laisa kullu ma yu'lam yuqal. Salabil majid, Ustaz Fauzan ketawa. Ya Ustaz Hamzah. Artinya apa? Karena tidak semua yang diketahui itu boleh disampaikan kapan saja kepada siapa saja. Maka anda berhenti sampai di sini. Cuma anda mengingatkan. Jangan membangkang kepada ulama. Jangan. Nanti kita hancur. Jangan kemudian kita mengambil bimbingan, bisikan, celotehan, provokasi channel-channel fitnah. Hancur kita. Coba antum perdalam atau dalami baik-baik makna ucapan sahabat Ibnu Mas'ud. Halaku. Jadi, belajar dan dalami ini.

Ada pertanyaan sudah terjawab tadi. Afwan Ustaz, telah beredar syubhat, bukan lagi syubhat, kebohongan. Ya, beda antara kebohongan dengan syubhat. Nah, bahwa Ustaz Luqman dan Syekh Arafat telah menelikung pertemuan di Madinah dengan Syekh Bukhari. Kalau berita ini sampai kepada Syekh Bukhari akan marah. Dan tersinggung. Tersinggung. Semudah itu beliau ditelikung. Semudah itu beliau bisa dipengaruhin. Ulama, memang ulama bukan nabi. Siapa yang mengatakan ulama itu nabi? Tapi bermudah-mudahan mengatakan seperti ucapan Hizbin sebelumnya. Yang selalu mengatakan, wah itu karena memang beliau sudah dikelilingi. Jadi ulama itu diperumpamakan kayak boneka, kayak wayang. Yang bisa digerakkan oleh dalangnya dari belakang. Ini termasuk penghinaan kepada ulama. Barakallahu fikum. Syekh Arafat yang ditazkiyah oleh Syekh Rabi, ditazkiyah oleh Syekh Ubaid. Bahwa perkara atau permasalahan salafiyin ini hendaknya juga dikembalikan kepada Syekh Abdul Al-Bukhari dan Syekh Arafat Al-Muhammadi oleh channel-channel fitnah dijatuhkan. Ada sebagian da'i yang mengatakan, Syekh Arafat itu muda, umur daripada ustaz-ustaz kita lebih tua dari beliau. Terus kenapa? Kalau beliau lebih muda. Ibnu Abbas sudah berfatwa, padahal di tengah-tengah, waktu itu di tengah masyarakat masih ada yang lebih tua. Dan sebagian sahabat senior sengaja datang menemui Ibnu Abbas untuk bertanya dengan tentang sejumlah ilmu. Karena memang direkomendasi.

Sa'id ibn al-Musayyib, seorang ulama kibar tabi'in, sudah mulai berfatwa padahal sahabat masih hidup. Lu apa semau beliau? Padahal beliau orang yang paling takut untuk berfatwa. Tapi memang kondisi, dan beliau direkom, diakui keilmuannya walaupun masih muda. Cara ini bukan cara-cara salafi, akhi. Bukan. Telah banyak yang mendahului cara-cara ini dari kalangan musafiqin, Muhammad bin Hadi, Hajuriyin, Sururiyin. Barakallahu fikum.

0: Masih sejumlah pertanyaan, namun karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan tenaga, bukan keterbatasan waktu, karena Anda lihat antum begitu segernya ini. Nah, kalau dilanjutkan sampai jam 9.10, Anda yakin antum masih kuat ini. Nah, ya. Tapi pematerinya sudah habis tenaganya. Lebih dari itu ilmunya juga sudah habis. Jadi saya akhiri majlis ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kembali salafiyin, dan Allah jauhkan dakwah salafiyah ini dari al-ghawghaiyin. Allah selamatkan asatidzah kita dari kebohongan-kebohongan dan cara-cara yang menyelisih manhaj salafi dari yang dipertontonkan oleh channel-channel fitnah tersebut. Semoga Allah kembalikan dakwah ini lebih baik dari yang sebelumnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani Allah wa iyyakum jami'an bima ta'allamna. Semoga Allah jadikan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk saya dan antum semuanya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Falam lah maibu falaha dia sallallahu ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wahatifillah azanillahu ayyakum. Seharusnya yang menyampaikan muhadarah kali ini adalah Ustaz Fadil Sarlukman Abduh rahimahullah hafizahullah ta'ala. Tapi beliau waktu-waktunya insyaAllah bermanfaat bagi umat ini, melayani wah-wah yang membutuhkan bimbingan kepada beliau, sehingga beliau tadi malam sampai larut malam, dan kemarin sudah waktunya padat, sehingga beliau udur untuk menyampaikan muhadharah pagi ini. Tidak ada akar rotan pun jadi. Saya sebagai pengganti, karena diminta, maka ana ingin mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hak seorang Muslim pada Muslim yang lain, yang lainnya, idastan sohata fansohu. Jika kamu diminta untuk memberikan nasihat, maka berilah nasihat. Tema muhadharah kali ini terkait dengan tarbiyah. Pendidikan anak-anak kita. Tapi sebelumnya saya ingatkan pada saya pribadi dan antum semuanya, ya ikhwah yang diberi nikmat oleh Allah, yang mungkin tidak diberikan kepada yang lainnya. dan itu semuanya adalah takdir dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Maha tahu tentang makhluknya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, lillahi mulku samawati wal ard, hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yahluku ma yasha, Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, karena Dia yang menguasai langit dan bumi ini. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Kita sebagai makhluknya harus tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah melanjutkan, yahbu liman yasha inasa, Allah memberikan turunan perempuan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi ada dari makhluk Allah manusia ini yang hanya Allah berikan pada dia keturunan perempuan semuanya. Dia enggak punya keturunan laki-laki. Wa yahbu liman yasha ad-dhukur, dan Allah memberikan keturunan laki-laki kepada orang yang Allah kehendaki. Di antara hamba Allah ada punya keturunan dia laki-laki semuanya, enggak punya anak keturunan. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inasa, dan Allah anugerahkan pada sebagian yang lainnya laki-laki dan perempuan, dua jenis turunan laki-laki dan perempuan. Masya Allah. Kemudian yaj'al ma yasha aqima, dan Allah jadikan dari hambanya ini yang aqim, yang mandul, tidak memiliki keturunan baik laki-laki maupun perempuan. Ingat, di posisi manapun kita berada, di posisi manapun kita berada, itu semuanya adalah kehendak Allah. Jangan protes dengan takdir Allah. Allah Maha tahu tentang makhluk. Manusia senantiasa diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang dilapangkan rezekinya, kadang dibatasi rezekinya. Kadang diberi keturunan, kadang tidak diberi keturunan. Semuanya orang beriman mendapatkan ajr dengan itu semuanya. Mungkin yang tidak mendapatkan keturunan, dia semakin dekat kepada Allah daripada yang punya keturunan. Barangkali seperti itu. Kenapa? Dia terus berdoa kepada Allah. Doa, minta keturunan, terus berdoa. Dekat dia sama Allah. Sabar dia. Dia punya keyakinan Allah akan memberinya. Terus berdoa, berdoa. Dan doa orang mukmin tidak sia-sia. Doa itu akan salah satu dari tiga. Kadang orang berdoa langsung diberi oleh Allah di dunia ini. Ini kebanyakannya orang senang dengan demikian. Doa langsung diberi. Ada yang berdoa sengaja Allah tidak diberikan ketika di dunia, dan Allah ganti untuk menghapus dosa-dosa dia yang setimpal dengan doa itu. Kalau kita tidak merasa tidak dikabulkan doanya, jangan kecewa. Allah mengendaki kebaikan bagi kita. Dosa kita banyak. Itu dalam rangka untuk menghapus dosa-dosa kita yang setara dengan doa. Terkadang doa kita ini, doa seorang mukmin itu di dunia memang enggak dikabulkan. Sengaja memang Allah, ya. Karena cintanya Allah kepada dia. Ditahan balasannya itu, dan nanti di akhirat diberikan oleh Allah. Masya Allah, di akhirat. kenikmatan yang penuh, kenikmatan yang amat sempurna. Inilah ikhwah, perlu kita mengetahui tentang masalah ini. Manapun posisi kita, terus kita mendatangkan ajr, pahala. Yang diberi kenikmatan, tidaklah menggunakan kenikmatan tersebut di jalan Allah. Supaya kalian mendapatkan ajr. Bersyukur pada Allah. Bersyukur. Jika tidak diberi, sabar. Dan itu kebaikan bagi kita. Bahasan kali ini bagi yang memiliki anak, bukan berarti yang tidak punya anak, tidak mendapatkan kesempatan ini. Bisa. Luang banyak. Tutup satu pintu, dibuka pintu yang lainnya. Ini syarat Islam. Fatihillah azani Allah wa iyakum. Bagi yang diberi karunia anak, maka disyaratkan bagi dia untuk bersyukur pada Allah. Bagaimana caranya? Yaitu kenikmatan tersebut bagaimana digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang memiliki anak, kita punya tanggung jawab tentang anak. Yang punya istri, dia juga punya tanggung jawab. Allah tabaraka ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Yang masuk dalam keluarga adalah istri dan anak-anak. Dan juga termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang berada di bawah kewalian kita. Tanggung jawab kita. Alhamdulillah azza wajallahu ayyakum. Terkait dengan ayat ini, seorang mukmin wajib bagi dia untuk menjaga dirinya, kemudian menjaga keluarganya dari adab Allah. Dijelaskan oleh Imam Sa'di rahimahullah ta'ala bagaimana menjaga istri dan anak-anak dari adab an-nar. Berkata Imam Sa'di, wa wiqayatul ahli wal awlad bita'dibihim wa ta'limihim wa ijbarihim ala amrillah. Menjaga keluarga, istri dan anak-anak, itu dengan cara mengajari adab kepada mereka dan memberikan ilmu kepada mereka, ilmu agama, dan memaksa mereka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban kita sebagai orang tua. Jaga istri dan anak-anak dari adab an-nar, maksudnya ajari mereka adab. Beri mereka ilmu agama, sehingga tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan kita harus memaksa mereka ya, rupaya mereka ini untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menjaga mereka dari adab Allah. Bukan dibiarkan. Bermaksiat anak kita, istri kita dibiarkan. Tidak, tidak demikian. Kemudian beliau melanjutkan, wala yaslimul abdu illa idza qama bima amarallahu bihi fi nafsihi wa fima yadkhulu tahta wilayatihi minal jawzat, minal jawzat wal awlat wa ghairihim. Imman huwa tahta wilayatihi wa tasarrufihi. Tidak selamat seorang hamba kecuali apabila dia telah menjalankan, apabila dia telah menjalankan perintah Allah pada dirinya, menegakkan perintah Allah pada dirinya,
0: dan juga menegakkan perintah Allah itu pada orang-orang yang masuk di bawah wilayah dia, kepemimpinan dia, baik itu istri, anak-anak, dan yang lainnya yang berada di bawah kewilayahannya atau di bawah kekuasaannya. Ini orang yang selamat dari adab an-nar. Menjaga dirinya dan juga menjaga keluarganya. Dan Al-Imam As-Sa'di juga mengatakan, terkait dengan harapan orang tua yang menginginkan anaknya menjadi soleh, itu jalankan firman Allah ini. Yaitu Al-Imam As-Sa'di mengatakan ketika menjelaskan firman Allah, qala rabbi auzikni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Dan al-ayah, beliau mengatakan, fa inna salahal walidaini bil ilmi wal amali min a'dhamil asbabi bi salahi auladihim. Kata beliau, kesolehan kedua orang tua dengan ilmu, dengan amalan, itu termasuk sebab terbesar solehnya anak-anak mereka. Ayat tadi yang kita baca, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, ya. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yani, diri kita juga bagaimana menjalankan perintah Allah. Demikian juga istri dan anak-anak kita, bagaimana mereka menjalankan perintah Allah. Istilahnya bagaimana kita ini menjadi orang yang soleh, dan juga keluarga kita menjadi orang-orang yang solehun. Yaitu dengan diajari ilmu agama. Dididik adab yang baik. Penting ini, ya. Jadi kita di dunia ini bagaimana diri kita menjadi soleh, dan anak-anak kita termasuk istri kita juga menjadi orang-orang yang solehah. Orang-orang yang solehin. Diri kita harus menjadi orang soleh. Dan juga keluarga kita menjadi orang-orang yang solehin. Dan sebab terbesar anak-anak menjadi baik itu, anak-anak menjadi soleh, adalah ya tentunya ba'da Allah, yaitu karena kesolehan kedua orang tuanya. Ini penting, ya. Ana tekankan masalah ini. Jangan kita menginginkan anak kita menjadi soleh, sementara kita enggak mendukung kesolehan anak itu. Jangan. Anak kita, bagaimana anak kita nih rajin sholat. Sementara orang tuanya enggak rajin sholat. Masya Allah. Sulit biasanya. Dan anak tegaskan. Anak-anak itu dari kecil. Terutama yang kecil-kecil maksud saya. Itu baik dan jelek itu mengikuti orang tuanya biasanya. Apa yang dilakukan oleh orang tua, itulah yang baik menurut anak. Apa yang ditinggalkan oleh orang tua, itulah yang jelek bagi anak. Anak kecil, ya. Kebiasaan orang tua akan menjadi kebiasaan bagi anak. Amalan-amalan orang tua akan diikutin oleh anak. Kalau orang tuanya dia masya Allah sibuk dengan qiraatul Quran, ada waktu dia baca Al-Quran, ada waktu lagi dia murojaah pelajaran-pelajarannya yang pernah dia hadirin,
1: dengarkan ya, ceramah-ceramah dari ustaz-ustaz. Ya. Si anak menyaksikan orang tua ini. Dan ikut-ikutan. Baca Al-Quran. Kadang diambil Al-Qurannya oleh anak ini. Kepengen juga. Dia ingin ngikut-ngikut orang tua. Ya. Karena itu yang baik. Yang dilakukan oleh orang tua itu yang baik menurut anak. Makanya hati-hati kita. Dalam tarbiyah anak-anak ini. Kitanya dulu harus menjadi orang yang soleh. Berupaya kita menjadi orang yang soleh. Sehingga anak-anak itu akan lebih mudah pada Allah Azza wa Jalla menjadi orang-orang yang soleh. Ini penting ya, Wan. Dan kita, infadlikum, setiap beramal, ikhlaskan karena Allah. Ikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala supaya barokah amalan kita. Di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Yang kedua, upayakan amalan kita itu sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini membutuhkan ilmu. Membutuhkan kesabaran. Upayakan. Supaya kita enggak sia-sia hidup di dunia ini ya. Capek di dunia, di akhirat lebih capek lagi kita. Di dunia capek, kenapa kita beramal enggak diterima oleh Allah? Kenapa enggak ikhlas? Enggak sesuai dengan syariat Nabi, capek. Luangkan waktu kita untuk belajar ilmu agama. Kita-kita harus rajin belajar, rajin belajar. Anak-anak kita insya Allah rajin belajar insya Allah. Kalau ada teladan dari kita. Orang yang tidak ikhlas, tidak sesuai dengan syariat Nabi ketika beramal, capek aja dia. Capek. Dan di akhirat na'udzubillah, capek, dia capek. Al-ataka hadisul ghasiyah, wujuhu yawma'idin khasyi'ah, amilatun nasibah. Nanti di hari kiamat, perhatikan. Ada beberapa orang, wajah-wajah mereka itu tunduk, rendah. Hina dia. Dia beramal, bekerja, capek dia. Karena dalam keadaan diadab oleh Allah, capek dia. Capek dia. Ingin keluar dari adab Allah, capek dia. Tasla naron hamiyah. Dia masuk ke dalam nar hamiyah yang sangat panas. Subhanallah ya. Nih, hati-hati. Hati-hati kita dari amalan-amalan yang tidak ikhlas, yang tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang diadab di akhirat nanti, itu dia betul-betul capek. Kepengen keluar dari anar. Wah, sudah merasa dia sudah dekat. Ternyata dikembalikan lagi. Na'udzubillah. Ke tengah lagi. Na'udzubillah. Terus demikian. Tidak dikatakan hidup. Dan tidak dikatakan mati. Hidup penuh dengan penderitaan, susah, capek. Ya. Karena diadab. Hidup. Tidak dikatakan hidup. Mati pun tidak. Dia merasakan adab, disiksa, hidup dia. Ya. Supaya merasakan adab. Memang ahlun nar itu merasakan adab Allah. Semakin hari semakin dahsyat adab Allah. Tolong. Jaga diri kita dan keluarga kita dari adab an-nar. Jaga. Terkait dengan tarbiyah anak-anak kita. Ini sebetulnya kewajiban bagi orang tua. Sekali lagi. Ini adalah kewajiban bagi orang tua. Orang tua harus mendidik anaknya. Supaya selamat anak tersebut dari adab an-nar. Dengan apa? Mengajari mereka ilmu agama. Mengajari adab pada mereka. Ini kewajiban orang tua loh ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kalian pimpin. Dan seorang pemimpin harus dia yang diberi amanah oleh Allah. Satu kepemimpinan. Harus dia menjalankan amanah tersebut. Harus dia memberikan nasihat. Harus. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mencium bau jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungan jawab atas apa yang dipimpinnya. Ehwati fillah azanillahu wa iyyakum.

Yani masing-masing kita akan dimintai pertanggung jawab. Seorang suami akan dimintai tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Dan karena itu yang diberikan amanah kepada dia. Dia diberi istri, diberi anak, dan dia akan dimintai tanggung jawab tentang istri dan anak-anaknya. Dan juga perlu saya ingatkan dalam kesempatan ini, ya, amanah ini hendaklah dijalankan dengan baik. Ya. Hendaklah kita memberikan nasihat kepada istri dan anak-anak kita supaya bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita nanti di yaumul qiyamah tidak mendapatkan beban dalam masalah ini. Karena kita akan diminta tanggung jawab, kenapa istrimu berbuat demikian, kenapa anakmu demikian? Apa yang akan kita jawab nanti di yaumul qiyamah? Maka hendaklah perhatikan masalah tarbiyah istri dan anak-anak ini. Tentunya orang tua mengharapkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Dan itulah tujuan orang yang beriman. Dan betapa nikmatnya seorang ketika anak-anaknya adalah anak-anak yang soleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza matal insan atau idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalathin. Jika seorang itu meninggal dunia, terputuslah amalannya. Sudah itu yang sudah dia beramal segitu, ya sudah itu aja sudah. Yang akan dibawa terputus sudah. Enggak ada pahala lagi yang mengalir sudah. Illa min thalathin, kecuali tiga amalan soleh yang terus akan mengalir pahalanya. Walaupun dia sudah meninggal, terus dapatkan pahala, mendapat pahala. Yaitu sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan, ilmu agama maksudnya. Yang ketiga, waladin soleh yad'ulah. Anak soleh, jelas anak soleh mendoakan orang tuanya. Pembahasan kita itu anak yang soleh. Ini, kalau kita mendengar hadis yang seperti ini, ayo semangat kita. Bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh supaya bermanfaat bagi kita. Ihtimam kita bagaimana anak kita ini menjadi anak yang soleh. Kalau kita meninggal, kita meninggalkan anak-anak kita solihin, masya Allah nikmat. Berdoa sampai pada kita terus, ya. Masya Allah nikmat. Ini anak-anak yang soleh. Maka upaya kita bagaimana anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Dan juga Allah berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunannya. Anak keturunannya mengikuti mereka, mengikuti orang tuanya dalam masalah keimanan. Maka kami nanti akan gabungkan, kami akan kumpulkan mereka ini, ya, dengan keturunannya. Dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari amalan mereka sedikit pun. Tidak kami kurangi. Nikmat akan bertemu lagi nanti. Ya. Dikumpulkan oleh Allah. Dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat, ya. Ya tentunya orang tua nikmat, senang bertemu dengan anak-anak, ya, di dunia ini. Masya Allah. Cintanya orang tua luar biasa, ya, pada anak-anaknya. Tolong. Yang demikiannya jangan berhenti di dunia. Lanjutkan sampai di akhirat. Dengan bekal apa? Dengan bekal iman. Bagaimana anak kita beriman sehingga dengan itu dia menjadi anak yang soleh. Nah. Oleh karena itu kita wajib, ya ikhwan, untuk memperhatikan tarbiyah anak-anak kita. Sekali lagi, tarbiyah anak-anak ini adalah kewajiban bagi orang tua. Tapi walhamdulillah, di dalam syarat Islam ada syariat, ya. Syarat ta'awun. Ya ayyuhalladzina amanu
Wa ta'awanu 'alal birri afan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Yani dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka walhamdulillah di ma'had ini ada sebuah ma'had. Ya. Di tempat, di Tanjung Balai ini ada sebuah ma'had. Walhamdulillah. Sehingga orang tua ya. Kita memaklumilah orang tua. Ya. Mungkin karena kesibukannya tidak punya waktu untuk ngajari putra-putrinya. Kesibukannya karena dia harus mencari ma'isyah. Walhamdulillah ada ma'had. Dan kita bisa berta'awun dengannya. Yang akan mendidik anak-anak kita. Maka dalam hal ini bertahunlah. Tapi yang perlu diingat, kewajiban tarbiyah itu adalah kewajiban orang tua pada asalnya. Ini perhatikan. Kewajiban tarbiyah itu kewajiban orang tua. Mengajari adab, mengajari ilmu, ilmu agama kepada anaknya. Oleh karena itu, anak ingin tekankan ta'awun tarbiyah ini dalam sebuah lembaga. Terus terang, orang-orang yang sudah punya ilmu, orang-orang yang sudah punya ilmu, dia membutuhkan orang lain, membutuhkan saudaranya yang lainnya. Tidak bisa sendiri dia. Yalah, anak punya ilmu, anak mau ngajari anak-anak saya semuanya. Gampang. Tidak ada. Para ulama enggak demikian. Di awal mungkin bisa. Masih kecil dia bisa. Tapi anak ini mesti akan belajar kepada yang lainnya. Belajar ilmu. Karena tidak orang tua itu menguasai seluruh ilmu agama ini. Ini penting. Ya. Sekalipun dia seorang ustadz, dia butuh saudaranya yang lainnya untuk mengajari anak-anak dia. Ini penting ya, anak-anak tekankan. Penting bertahun dalam tarbiyah ini. Ini yang akan saya bahas. Sekali lagi, tarbiyah itu kewajiban orang tua. Ma'had ini dalam rangka ta'awun. Maka anak tekankan sekarang terkait dengan ta'awun dalam masalah tarbiyah anak-anak kita. Dengan pondok. Yang pertama saya ingatkan. Sekali lagi saya ingatkan. Setiap amalan kita hendaklah ikhlas karena Allah. Untuk apa sih kita memondokkan anak-anak kita? Tujuannya agar anak kita menjadi anak yang soleh. Itu tujuan. Target kita itu. Banyak orang tua, subhanallah. Yang ditanya oleh orang tuanya, berapa hafalannya sekarang? Sudah sampai apa? Masya Allah. Ya bagus. Peduli. Tapi yang lebih utama adalah kesolehan anaknya. Biasanya orang tua itu lebih menekankan masalah kesolehan anaknya. Diajari adab. Walaupun dia gak tahu enggak hafal dalilnya, gak apa-apa ya. Yang penting antum sudah pernah belajar, tahu adab-adab, sampaikan pada anak-anak antum. Tekankan ini, target kita bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh. Adapun hafal gak hafal Al-Quran, yaitu Allah yang menentukan. Dalam pengertian, tidak semua anak yang mondok itu mesti hafal Al-Quran. Anak tekankan ini. Ada yang Allah berikan keutamaan sehingga dia hafal Al-Quran dalam waktu yang singkat. Ada sudah waktu mondoknya lama tidak hafal Al-Quran. Yang hafal Al-Quran dari kefadlul minallah. Yu'tihi mayyasha. Maka yang seperti ini, anak tekankan, tolong.
Jangan dibebani anak itu dengan masalah ini. Biarkan, serahkan pendidikannya kepada ustadznya. Ana tekankan ini ya. Ana tekankan. Sebab ana mendapat di murid-murid. Ya. Masya Allah, kasihan kadang-kadang. Maaf-maaf saja ya. Orang tua, kamu kok sudah sekian tahun masih hafalannya segini aja. Temanmu sudah sekian. Di pondok itu ada aturannya. Ya. Mau nambah. Nambah hafalan itu ada aturannya. Ustadz-ustadznya yang bergelut dalam masalah tarbiyah tentang hafalan Al-Quran, dia lebih tahu daripada kita. Si A, Masya Allah, akhlaknya bagus. Ya. Kecerdasannya luar biasa. Masya Allah ya. Gak perlu dikomando istilahnya. Gak boleh disuruh. Jangan hafalkan sendiri. Setoran. Cepet. Ya anak kita. Waduh. Betulan na'udzubillah. Akhlaknya jelek. Ustaz ayo masuk. Sudah ayo masuk. Gak mau masuk. Masuk. Gak ada ustaznya pergi lagi. Berat. Yang cepat ini berat. Mau ngapakan? Gak bisa. Terus, maaf saja. Ada sebagiannya sudah kayak gini kondisinya. Ngafalkannya, lambat sekali. Ya, kalau dipaksa, kamu kok segitu terus? Ayo, nambah. Ustaznya, kamu jangan nambah. Ayo, ngeroja dulu. Mutkinkan dulu. Langsung nambah. Bingung kan, anak? Saya sama Api disuruh nambah. Sama ustaz gak boleh nambah. Bingung dia. Makanya jangan ditanyakan itu sebetulnya ya. Gak apa-apa kalau tanya sampai apa ya. Tapi jangan dipaksa ya. Sudah, itu urusan ustaz. Itu urusannya ustaz. Yang terkait dengan bidang itu. Ini sengaja saya mulai dengan ini dulu. Karena ini yang sering terjadi ya. Dia tidak tahu anaknya gimana akhlaknya, adabnya di pondok itu. Tapi kalau anak kita soleh, insya Allah beriringan itu insya Allah. Seringnya beriringan. Kalau anak kita soleh, insya Allah nikmat. Dia otomatis sadar dengan sendiri, dia baca Al-Quran, dia murojaah ini. Otomatis sudah nikmat. Kita ngajari anak-anak yang seperti ini, insya Allah nikmat. Dan sekali lagi, kesolehan anak amat bergantung kepada orang tua. Atau dengan istilah lain, ya tentunya semuanya pada Allah lah ya. Keberhasilan tarbiyah anak-anak itu amat besar dengan kepedulian orang tua terhadap anak-anak. Ingat. Pada Allah tentunya ya. Keberhasilan tarbiyah anak-anak itu amat erat kaitannya dengan kepedulian orang tua terhadap anak-anaknya. Orang tua sebagiannya maaf saja. Ada pendaftaran. Saat ini saat anak punya anak, saat begini saat anak. Tolong saat terima, saat diterima sudah. Setelah itu tidak berhubungan sama sekali. Sibuk dia ini. Anaknya bagaimana? Enggak tahu. Sudah anak serahkan pokoknya sama ustaz. Ustaz lebih pintar daripada anak. Anak ini biasanya karena kurang kepedulian orang tua. Anak ini juga kurang bagus rata-rata. Tapi ada orang tua, Masya Allah, kepeduliannya luar biasa pada anaknya. Luar biasa. Ditelepon, waktu telepon dan telepon. Sebelum telepon, karena kepedulian. Dan juga menjalin hubungan yang baik dengan ustadznya. Masya Allah ya kawannya. Karena hubungan baik, berjalan dengan baik. Saya kasih contoh saja dulu ya. Orang yang gak peduli. Taruh anaknya sudah lepas ya. Terserah nah mau jadikan apa anak saya. Terserah saat pokoknya. Ini kurang bagus. Dia gak peduli. Gak pernah nelfon setelah itu. Gak pernah nelfon ustadznya. Gak pernah nelfon anaknya. Gimana kabar anaknya di pondok itu. Gak tahu sudah. Sibuk dengan dunianya. Ya jelas orang tua seperti ini, maaf-maaf saja.
anaknya kurang diperhatikan, ustadznya pun juga maaf saja. Karena banyak kesibukan, sekali lagi ustadz itu di pondok kesibukannya banyak. Bukan pengangguran, anak tekankan ini. Yang betul-betul menceriusin pertarbiyah ini ya. Datang ke pondok, memperhatikan. Wah, ini kok demikian lah, kemana nih? Wah, ini kan waktunya masuk, anak ini kok ini? Dicatat, kalau yang perhatian, ustadznya yang perhatian. Ya. Oh iya. Siapa wali kelasnya tadi? Panggil wali kelasnya. Si Fulan gimana ini? Wali kelasnya tentu dia tahu tentang anak ini. Karena dia sebagai wali kelas. Oh dia ini. Oh, memang tuh orangnya begini saat gini-gini. Susah saat ini. Kalau saya tanya orang tuanya gimana? Ya ini saat orang tuanya susah dihubungi saat. Bang, ini yang sering kita dapatin seperti ini. Waktunya masuk, masih keliaran, masih jalan-jalan. Hidayah di tangan Allah. Tapi kita mencari sebab-sebab mendapatkan hidayah. Subhanallah. Kalau yang baik-baik, Masya Allah. Di soft pertama, Masya Allah. Ya. Enak sudah. Fulan. Ketika saya tanya, ini anaknya siapa nih? Ini Fulan, Ustaz. Gimana orang tanya? Masya Allah, Ustaz. Perhatian, Ustaz. Ini yang sering kita dengar seperti itu. Dari wali kelas itu demikian. Memang luar biasa memang. Memang kepedulian. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan tarbiyah ini. Yaitu kepedulian orang tua terhadap anak-anak. Ada kepedulian, maksudnya apa? Ya, sekali-kali telepon ustadznya. Kalau wali kelas, telepon wali kelasnya. Kalau ada musris, telepon musrisnya. Kalau orang tua itu nelpon ustadz, nelpon wali kelas, insya Allah diterima. Kalau nggak terima, insya Allah ada kesibukan, sabar, telepon lagi. Ya. Tapi kalau anak-anak, ada waktunya, ya. Pekan sekali, misalkan. Tergantung pun itu. Ya. Tapi kalau orang tua, itu ada kebebasan. Ya. Kalau sibuk akan ditinggalkan, mesti itu sudah. Nanti akan ditelepon lagi. Kepedulian orang tua, ketika anaknya di pondok, dia telepon. Besok, adabnya baik, akhlaknya baik orang tua ini. Ini punya pengaruh loh ya. Kesolehan orang tua itu punya pengaruh dalam tarbiyah. Ya saat anak saya saatnya. Misalkan wali kelasnya dihubungin. Ini karena peduli. Ya. Gimana saat anak saya saat? Bisa jadi wali kelas gak tahu. Orang tua ini anaknya siapa? Gak tahu. Afan saja. Karena sibuk. Ngurusin pondok itu sibuk loh ya. Ini ribut. Harus diselesaikan kan. Waktunya sudah ngajar. Belum ngajar dia persiapan kan? Ya. Seorang ustaz persiapan enggak ngajar? Butuh persiapan kan? Supaya lebih mantap ilmu itu. Yang kedua, di samping ngajar, kalau ada problem, ya dia harus menangani kan? Ada perkelahian, ada pencurian, ada ini, ada itu. Harus ditangani ya. Dia harus terjun. Waktu ngajar ada sendiri, waktu ini belum waktu ngontrol, mengawasin anak-anak. Kalau seorang itu diberi amanah, ya, itu jalankan amanah dengan baik. Kalau enggak akan mencium bau jannah kita, anak udah bilang balik. Diperhatikan. Ya insya Allah kalau ustaz-ustaz dia tahu ilmu agama sudah, insya Allah kalau diberi amanah, dia menjalankan amanah itu. Apalagi salafin, takutnya pada Allah. Usulan yang demikian kita ya. Dia perhatikan. Subhanallah. Karena kasus ini. Terus. Yang ini gak tersentuh. Gak tahu ini. Sibuk. Belum
timbul lagi, timbul lagi. Keseharian itu sibuk kadang-kadang. Apalagi gurunya sedikit di situ, wah luar biasa. Muridnya banyak, tambah luar biasa kesibukannya. Ditelepon tidak diangkat, telepon tidak diangkat. Sabar. Karena peduli, telepon terus. Dia husudon pada ustadznya. Oh, mungkin dia sibuk mas. Mungkin dia ngajar. Mungkin dia sedang ini. Mungkin dia rapat. Ya. Belum rapat-rapatnya loh ya. Yang capek itu rapat ini ya. Kalau ngajar gampang lah. Ya. Kalau ngajar SD, apa anak-anak MTP itu ringan masih ya. Tapi rapat-rapat ini. Rapat itu masalah problem-problem ini, punya pendapat untuk menangani anak ini. Itu butuh pemikiran yang luar biasa untuk memutuskan, wah ini orang tuanya seperti ini. Kita hati-hati lah ya, memutuskan ya. Gak asal-asalan. Sudah demikian capek, ditelepon oleh orang tua, Masya Allah. Ini pengaruhnya luar biasa. Ya. Kalau orang tuanya soleh, baik, insya Allah pengaruhnya pada anak-anak baik. Gimana Ustaz? Afwan Ustaz, saya ganggu Ustaz. Bahasanya tidak seperti itu dulu. Ustaz walaupun capek, bahasanya enak. Dilayani terus. Afwan Ustaz, Masya Allah. Afwan Ustaz, anak punya anak di situ Ustaz. Ya. Siapa? Si Fulan Ustaz. Oh itu anak antum ya, padahal dia gak kenal mungkin ya. Oh itu anak antum ya. Iya Ustaz. Yang mana ini ya? Mungkin gak? Karena banyak yang diurus. Yang mana? Mikir masih. Oh ya. Dia lupa karena kesibukannya. Besok, gimana Ustaz? Si Fulan Ustaz. Hair insya Allah. Itu jawabannya biasanya. Hair insya Allah. Ya betul kan? Baik insya Allah. Kenapa? Daripada gak mondok? Ya enggak? Ya baik insya Allah. Ya kan? Jawabannya hair. Jangan antum senang dapat hair insya Allah. Oh hair insya Allah anak saya ya. Ada orang yang berbelit. Kok her-her terus nih. Telepon lagi. Saat gimana Ustaz anak saya? Sudah ke sekali, dua kali, tiga kali. Oh, mesti. Karena baik dia, sering aktif. Akhirnya wali kelas ini, maaf saja, subjektivitas mesti muncul. Ya kan? Siapa sih bulan ini? Oh, ini. Tahu sudah, orangnya ini. Tanya lagi. Karena sibuk mungkin. Alhamdulillah, anak pernah ketemu. Akhirnya ketemu betul kan? Tidak bohong dia. Tapi nggak tahu detailnya gimana. Terus telepon terus orang tua, Masya Allah ya. Akhirnya diperhatikan anak ini. Karena mungkin tadi lupa ya. Oh ternyata anaknya begini, gini, gini. Akhirnya komunikasi berjalan baik, akhirnya bisa saling memberikan nasihat. Lebih cepat kalau orang tuanya begini, mudarisnya begini, cepat anak itu ya. Kalau ada masalah. Ternyata anak ini berkasus, luar biasa. Ustaznya keluarkan. Tapi melihat orang tua, maaf saja ya. Peduliannya, tolong saat titip anak saya saat, tolong saat anak pokoknya percaya sama antum saat. Ketika mendapat berita dari anaknya, afan saat ya. Mana anak saya saat? Gak langsung. Saat kenapa anak saya begini saat? Katanya dipukul oleh ustaznya. Ustaznya, anak saya gatal kok dipukul saat. Kita yang jadi ustaz. Kalau benar kan dia dipukul ya. Masa anaknya dipukul enggak salah? Berarti saya ini kan gini ya. Ya enggak? Yang baiklah adabnya sama orang. Sama ustaz yang anak antum belajar di situ. Ini komunikasi sama orang tua. Ini sering sekali ya. Jadi kan anak itu enggak jadi baik. Orang tuanya. Wah, gini, gini, ngatur lagi. Saat itu seharusnya begini anak saya, Sat. Anak saya itu gak suka ini, gak suka ini, Sat. Jadi harus begini. Masya Allah. Masalah makanan, Sat. Ini gini, gini, gini, gini, Sat. Yang diridukan makanan terus dulu ya. Anak saya itu gak bisa begini, Sat. Gini. Masya Allah. Artinya ngomandu terus. Ya, Ustaznya, ya Allah, kalau caranya seperti ini, ya gak jadi ini. Ini sering kita dapatin ya. Seharusnya kan orang tua itu ya, kalau kamu seperti itu ya sudah ambil anaknya didik sendiri. Aman sudah. Biar tahu didik anak nanti. Sebenarnya orang tua ini gak mampu didik anaknya. Hatta ustaz. Gak mampu. Waktunya sibuk. Apalagi ustaz sibuk ngurusin orang kadang-kadang. Iya kan?
butuh tahun yang bagus. Ketika ada laporan dari anak, jangan langsung main labrak-labrak anak. Langsung disikat ustadznya. Jangan. Gak bagus itu. Ini saya mendapatkan keluhan-keluhan dari beberapa wali kelas itu, ya Allah. Sampai, malas saya sendiri, Ustaz. Sudah anaknya kayak gitu, orang tuanya kayak gini lagi. Sudah. Tapi anak perhatikan, ada anak itu muakal, ya. Bermasalah. Orang tuanya baik, masya Allah. Disabarin. Jadi baik, alhamdulillah. Sebetulnya dikeluarkan, tapi melihat orang tuanya. Kadang-kadang kita ini subjektivitas muncul, ya. Harus bersikap adil. Iya, betul memang kita bersikap adil. Tapi syaratnya nih harus keluar. Ya sudah keluar, kan gitu. Tuh, kamu kena mabela, ya. Jaja'ul khair. Dia baik. Dia perhatian. Anak harus perhatian sama dia. Dia perhatian sama anaknya. Bertawar dia. Ya saya membantu dia. Boleh kan? Jaza'ul khair. Al-ihsan pada orang itu. Ya enggak? Tapi kalau dia, gimana Ustaz? Katanya anak saya dipukul Ustaz. Gak benar Ustaz. Wih, dimarahi Ustaznya. Sakit kan? Manusia lah ya. Ya Pak, maaf Pak. Ya. Kadang-kadang walaupun tidak terjadi, ya maaf Pak. Daripada melayani orang yang maaf-maaf saja. Jadi gini kita nanti kalau melayani. Enggak Pak, itu begini. Enggak, kata anak saya begini. Enggak Pak. Ustaz kok membela itu. Anak saya itu begini, enggak pernah bohong di rumah Pak. Enggak pernah bohong di rumah. Masya Allah. Kalau ditanya antum 24 jam nemenin anak antum. Ya rata-rata kalau anak itu di depan orang tuanya nurut ya kan. Tahunya kalau sudah main. Ini ya ikhwan ya. Tolong yang seperti ini jangan menjadikan ustadznya itu menjadi enggak peduli nanti sama anak antum. Ini yang anak tekankan. Komunikasi yang baik. Muamalah yang baik dengan ustadz. Dan demikianlah seharusnya kita ya, sebagai jazal khair karena ustadz ini mengajari anak-anak saya ya. Mendidik anak saya, anak harus berbuat baik pada dia. Seharusnya demikian orang tua. Dan husnudon. Ya. Tanamkan husnudon. Kalau antum meletakkan anak antum di sebuah pendidikan, husnudon pada pendidikan tersebut. Kalau ada anak laporan, jadilah antum mengajari adab pada anak. Telepon. Aku dipukul oleh teman.

Bi, telepon. Bi, aku dipukul oleh teman saya, Bi. Ini, Bi. Aku sampai tengkak, Bi. Gimana? Nah, langsung ditanggapin, ya, direspon, yang membuat anak tersebut semakin marah. Gimana kok bisa kamu dipukul? Ya, Bi, aku enggak salah, Bi. Aku dipukul, tiba dipukul, ya. Sampai aku begini, Bi. Kamu sih bilang sama ustadznya. Sudah, Bi, tapi ustadznya itu membela dia, Bi. Enggak benar ustadz itu, ya. Ustadz apa itu? Biar nanti Abi yang ngomong. Loh, jadi anak ini tambah enggak baik. Paham, ya? Tapi kalau antum, Masya Allah, mentarbiyah anak antum, Masya Allah. Bi, aku dipukul, Bi. Enggak, insya Allah. Itu enggak, Bi, teman saya mukul. Ini saya pun kaget. Ya, insya Allah teman-teman yang di pondok itu baik semuanya lah. Mereka itu belajar, kepengen jadi orang baik. Kamu kan, di situ kan kepengen jadi orang baik kan, nak. Insya Allah teman-teman kamu baik. Ini anak itu langsung. Jangan langsung diikutin. Insya Allah baik. Anak yakin itu anak-anak yang baik di situ. Kalau enggak baca akan mondok, nak. Enggak akan mondok, nak. Ini anak itu yang tadinya marah. Ini. Tapi enggak nerima saya. Tapi dia tuh gini. Tapi dengarkan ya. Tapi ketis dulu. Supaya emosinya turun. Tapi gini. Ya, nah. Mungkin enggak sengaja. Enggak, Bi, sengaja, Bi, gini. Namanya anak, ya kan? Kalau antum tahu anaknya memang tipenya seperti itu, jangan didengarkan sudah. Jangan ditampung, gitu loh ya. Antum kan tahu tipe anak antum sendiri, ya kan? Langsung kalau tahu gitu. Kamu. Diam. Gitu. Kalau anak kita sudah nakal, ya. Sering ganggu, adik-adiknya diganggu, kakaknya diganggu, disuruh enggak mau. Terus dipondokkan. Ribut-ribut enggak kira-kira? Sering ribut kan anak seperti ini kan? Nah kalau laporannya, diperhatikanlah ya. Apa yang dilaporkan. Ditenangkan, diajari adab anak ini, diajari adab. Itulah maksudnya. Enggak seperti itu ya. Insya Allah dia tuh baik. Enggak begini deh. Ya mungkin lupa, mungkin dia enggak sengaja. Enggak bisa sengaja, Bi. Ya mungkin kamu punya salah. Sudahlah, nak, kalau kamu maafkan sajalah ya. Ditanamkan sifat maaf. Itu teman-teman kamu ya. Teman-teman seperjuangan, teman-teman sama saudara iman ya. Yang baik kamu, nak. Ya, gini aja deh. Abi ajari kamu ya, nak ya. Kamu lagi dipukul. Coba. Ini tak kasih uang. Belikan makanan yang dia senangi. Kasih hadiah dia. Bingung anaknya. Aku dipukul kok Abi nyuruh saya ngasih uang. Belikan. Ini ya. Kasih hadiah. Insya Allah kamu akan disenangi sama dia. Didik di anak itu. Untuk ngasih hadiah pada temannya. Dikasih. Insya Allah cair nanti. Insya Allah cair. Ini kalau dididik seperti ini. Masya Allah. Sudahlah nak, maafkanlah nak, sudahlah nak. Ya. Kamu kalau sabar nak, Masya Allah dapat pahala nak, sabar. Sudah maafkan itu teman kamu, insya Allah orang-orang yang baik. Ya. Insya Allah enggak sengaja dia, mungkin lupa, mungkin lagi dia pikirannya lagi. Mungkin dia punya orang tua yang susah nyari uang nak. Ya. Sehingga dia bingung mungkin antem-antemnya. Bisa kan? Sudahlah nak, sabar nak ya. Anak yang soleh, insya Allah pemaaf ya. Kalau anak ini dikasih sentuhan-sentuhan seperti itu, Masya Allah. Tapi kalau, ya, terus gimana terus kasusnya itu? Saya dipukul, ya terus, kamu bilang, gak lawan kamu. Tunggu kamu ini, waduh. Bukan anaknya Abi kalau gitu. Lawan. Kisos. Itu syariat. Ya sudah anak ini. Jadi anak ini. Siapa yang menjadikan rusak? Orang tua. Ini banyak kejadian yang

0: banyak ya. Sampai anak subhanallah. Sudah anak lembutin ini. Saat ini begini saat. Katanya musifnya begini. Musifnya disalahkan lagi lah ya. Gak tanggung-tanggung lah ya. Musifnya disalahkan. Sudah korbannya luar biasa itu sudah. Masya Allah. Ini anak nasihatin. Dengan bahasa. Tolonglah kalau antum nelfon sama anak antum. Jangan terkesan antum membela anak antum. Udah anak anak gak membela. Afwan, anak gak mengatakan membela antum. Jangan terkesan antum itu membela anak antum. Anak gak bela, Sat. Anak. Sampai seperti itu sampai. Terkesan itu awalnya. Ya, gimana terus? Kan nampung terkesannya apa? Membela itu. Hanya anak menjadi kurang bagus. Ini kurang bagus ya. Karena orang tua gak bagus, akhirnya anak pun juga jadi gak baik. Ini susah. Apalagi kalau sudah anak itu merasa orang tuanya lebih unggul daripada ustadznya, daripada musyrifnya, hancur dari pendidikan. Nah, nanti biar tak laporkan sama Abi. Biar ustadznya disikat sama Abi. Wih, kalau kayak gini, Masya Allah, pendidikan kayak gini. Ini tarbiyah yang gak bagus ya. Seharusnya, dengarkan, tapi tepis. Ya sudah, nah, maafkan aja perkara sepele. Nah. Tapi aku dicuri roti saya diambil. Memang ini suka nyuri. Wah, nah, alhamdulillah kamu dapat rezeki. Bok dikasih, jangan sampai nyuri teman kamu itu. Kasihan mungkin orang tuanya gak mampu. Alhamdulillah kamu diberi oleh Abi. Abi alhamdulillah dapat rezeki. Tolong kasih dia, kasihan kan dia. Ditenangkan gitu loh. Jangan nyuri. Ya. Terus dipanasin. Laporkan sama Ustaz. Anu tuh, buat tuh. Jangan. Ini penting ya, tarbiyah ini penting lah ya. Ini yang pertama ketika di pondok anak tersebut. Di pondok masalah diajari akhlak, adab, murojaah, sholat. Itu mesti itu sudah diupayakan seperti itu ya. Yang solihin, ngikutin. Wah, rebutan di sop pertama ya. Baca Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah. Ya, enggak semua santri seperti ini. Paham enggak? Ada memang. Masih komat masih di kamar. Komat masih di kamar mandi. Sudah ada yang ngontrol. Tuk. Kelihatannya keluar sudah. Balik lagi ke kamar masuk tidur. Ya ada tipe anak seperti itu. Ya, kalau kita dalam dikeluarkan ini. Dinasehatin. Karena mereka deh sudah mondok alhamdulillah. Sampai kalau kita tuh menghadapi anak-anak yang sudah ruwet-ruwet ya. Masalah itu. Sudahlah yang penting jadi salafi lah. Dia bergaul dengan teman-teman salafi di sini. Itu lebih mending ya enggak? Hafalannya. Jangan tanya hafalan sudah. Dia sendiri malas. Yang penting dia berlingkungan dengan salafi main bola. Senang kalau main bola. Tapi kalau belajar. Ada saja gangguan-gangguan pada orang lain. Sudah bel. Main. Pertama. Ambil bola. Tapi kan temannya kan salafi yang semuanya. Masih mending lah ya. Sehingga target kita sudah. Ada target-targetnya. Ini yang ngerti tarbiyah ya. Tapi tentunya gak sama satu dengan yang lainnya. Nah. Di pondok diajari ini itu Masya Allah ya. Ketika liburan ini yang jadi masalah. Kebanyakan orang tua kewalahan ngadepin anaknya ketika liburan. Insya Allah kalau ditanya yang barang enggak insya Allah ya. Enggak ada bedanya. Yang kita punya murid yang Masya Allah, ahlaknya baik. Ketika pulang itu Masya Allah. Kalau di pondok pakai sarung, Masya Allah ini mau main-main pakai sarung. Auratnya memang betul-betul dijaga sama dia. Ya. Masya Allah. Kalau pakaiannya ketat, celana kan ada yang ketat. Kalau yang longgar itu nggak ada masalah mungkin. Yang ketat-ketat ini. ya didobeli dengan sarung. Itu masya Allah pakai gamis ya, rambutnya masya Allah, pulang masya Allah gamisnya jarang dipakai. Ada nggak yang seperti ini? Hah? Ada. Sebagian anak ada. Malu pakai baju ini. Subhanallah. Yang tadinya baca Al-Quran terus. Ya, di tangannya itu Al-Quran terus. Masya Allah. Pulang. Udah kenal kayak ini nih. Apinya gak secanggih dia. Padahal dia jarang megang ini. Ya di pondok gak megang ini. Tapi ketika pulang apinya kalah canggih. Nah ini kebobolan kita ini. Setelah dididik di pondok gini pulang, orang tua nggak perhatian pada anaknya. Mau kemana nggak peduli dia. Dalam waktu singkat berubah nak. Ketika mau waktunya masuk, nanti aja bi, paling di sana suruh bersih bi. Lama masuk tuh biasanya bersih bi, nggak apa-apa terlambat bi. Ini kan anak kurang bagus seperti ini. Kalau orang tua, ya iya kamu dapat pahala nak. Kalau dibersihkan kamu, sampai teman-temanmu senang masuk situ, kamu dapat pahala nak. Tapi kadang orang tua enggak mikir, yalah enggak apa-apa lah, nanti anak, membantu anaknya juga. Saat ini anak saya sakit, Sat. Sakit hati. Enggak mau masuk pondok. Wah berupaya untuk minta izin dengan alasan ini, alasan itu. Ya Ustaznya kadang ya tafadhol. Di rumah ini yang setiap liburan ini PR bagi mudarrisin. Mengembalikan lagi adabnya, akhlaknya, ya Allah, ibadahnya. Itu rata-rata setelah masuk yang ilaman rahmah rebuh. Yang tadinya soft pertama masya Allah. Setelah liburan sepi soft pertama itu ya. Sepi. Ya paling ada 1, 2, 3. Mau masuk belajar. Itu bukan sehari 2 hari loh ya. Berat. Ini yang orang baik pun juga ikut-ikutan. Ini. Beratnya tarbiyah. Maka anak minta kerjasama. Tolong kerjasama. Ini yang paling penting. Sehingga mudarris memberikan tugas. Liburan begini. Ada tugas ini. Tolong komunikasi terus sama orang tua. Sama mudarris atau wali kelasnya. Apa yang pada anak ini. Anak saya kok begini, gimana bimbingannya. Itu lebih enak. Anak saya begini, gimana bimbingannya. Menurut antum gimana saat ya. Menikmat seperti itu. Nanti dia kasih bimbingan. Nanti bisa jadi di waktu liburan. Karena orang tua aktif. Tolong. Anak bicara sama anak itu. Biasanya kalau. Talib itu ya. Terutama yang masih muda-muda ya. Sama ustadznya lebih didengar daripada orang tuanya ya. Ya enggak? Hah? Apa kebalik? Hah? Orang tuanya nasihatin anaknya, sama ustadznya nasihatin anaknya, di mana yang lebih didengar biasanya? Hah? Orang tua sudah kewalahan. Orang ustadznya nanti dengan caranya, akhirnya anak tersebut, kamu adalah begini, dinasihatinnya. Ini meringankannya. Makanya harus aktif, kita harus aktif. Harus aktif. Dan ayolah ikhwah rahimani warahmatullahi jami'an. Kita dalam tarbiyah anak-anak ini, bagaimana anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Dan kita berupaya bekerja sama dengan satu-satu di pondok tersebut yang anak kita berada di situ. Dan juga yang perlu saya tekankan di sini ikhwan, itu ketika ada permasalahan pada anak-anak kita. Ya. sesuatu yang kurang bagus pada anak-anak kita, ayo kita sama-sama menangani dengan baik. Dan anak tekankan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian sebagai musuh bagi kalian. Ingat, sebagai musuh lah ya. Awas jangan sampai lengah kita. Wahdaruhum, waspadalah kalian. Tapi dalam menanganinya jangan gegabah kita. Ikuti bimbingan. Di samping Allah telah menyatakan kita waspada dari fitnahnya istri dan anak-anak, Allah melanjutkan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Perhatikan. Tidaklah kamu memberikan maaf. Terus memberikan safah. Memberikan maghfirah. Tiga nih, penting nih. Kalau kita menghadapi kekurangan pada anak dan istri kita, ini yang kita kurang dalam masalah ini. Kurang. Syariat membimbing kita, yaitu maafkanlah. Tiga-tiganya ini semuanya memiliki maaf semuanya. Al-afu, maafkan, sudah. Maaf, sudah. Asafa, hapus satu sudah. Dimaafkan, artinya juga dimaafkan. Tapi bedanya kalau safa ini ya. Itu sudah. Jangan kamu ingat-ingat kesalahan dia. Kadang orang memaafkan tapi ingat. Dia tuh begini, ya sudah anda maafkan. Tapi ingat. Ada kan? Tapi ingat. Ya sudah, anda maafkan itu. Masih ingat. Ya bagus, sudah memaafkan dia sudah. Beda dong, tidak ada maaf bagi kamu. Tobat kamu. Wih. Minta maaf. Sudah minta maaf. Tobat. Umumkan kamu, tobatnya. Masya Allah. Kadang-kadang enggak tepat. Permasalahan yang bagaimana yang harus diumumkan. Perbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Ketika ditanya, apa kerusakannya yang sudah terjadi? Anak enggak tahu. Anak enggak tahu. Tolong dibantu. Kerusakan yang terjadi.
1: Enggak bisa menjawab.
0: Gimana sih?
1: Harus dia minta maaf. Mendatangi.
0: Bertanya, kalau seandainya dia juga melakukan cacian, harus minta maaf juga kepada saya? Seandainya?
1: Tak bongkar nanti data-datanya. Ya.
0: Ini yang disebarkan yang gitu terus ya. Padahal itu, fahdaruhum, lain staf, atas faul. Sofa itu ya sudah, maafkan dia. Sudah, gak usah mikir, gak usah diingat-ingat.
1: Wataqfiru ini memaafkan juga. Tapi apa? Masya Allah ya.
0: Bukan dimaafkan dan juga sudah tidak diingat. Tutup. Sudah tutup.
1: Jangan sampai ingat lagi sudah kalau ditutup. Tutup sudah.
0: Kesalahan itu tutup. Sudah. Bahkan berbuat ihsan padanya. Wah ini bagus. Ini ikhwannya. Inilah mengenangani istri dan anak-anak. Ya. Yang Allah mengatakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Waspadalah kalian dari mereka ini. Setelah itu Allah perintahkan kita untuk memaafkan. Jangan ekstrim menghadapi kesalahan dan istri anak-anak. Istri dan anak-anak. Jangan ekstrim. Fatal nanti. Gimana? Ya minta bimbingan sama Ustaz. Dia yang tahu, Ustaz, anak saya itu begini. Sudahlah. Nanti akan dibimbing begini. tahu daripada, mungkin lebih tahu daripada antum, Ustaz itu ya. Maafkan, maafkan. Nanti ada cara-caranya. Kalau kesalahan yang seperti ini, indahlah seperti ini. Kalau yang seperti ini, indahlah begini. Coba gini, dikasih solusi-solusi ya. Ini yang anak tekankan. Ketika di rumah, tolong jalin hubungan. Terus jalin hubungan dengan mudarrisnya ya. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan ya, Ikhwan. Dan ini yang amat penting. Hubungan wali santri dengan wali, dengan ustaz-ustaznya yang ada di pondok tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله واهلها في النار قوم مسلمين. Jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu perkara yang telah kita yakini bersama. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kehidupan dan kematian. Dan bahwa Allah azza wa jal telah menetapkan ajal bagi setiap hamba-hambanya. Baik yang beriman maupun yang kafir. Baik yang saleh maupun yang fajir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa, kata Allah, pasti akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya kami akan menyempurnakan ganjaran-ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Maka siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini perkara yang wajib untuk kita yakini. Ini perkara yang merupakan ketetapan yang tidak ada seorang hamba pun bisa mengelak, bisa menghindar. Tidak ada tempat untuk berlari, tidak ada tempat untuk bersembunyi ketika al-maut telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maka pasti akan mendatangi kalian. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Banyak dari saudara-saudara kita, teman, karib kerabat kita, orang yang kita cintai, mereka semua telah mendahului kita. Mereka semua telah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bahwa ketika ketetapan tersebut datang kepada kita. Ketika ajal al-maut tersebut datang kepada kita. Maka itu bukanlah akhir dari segalanya. Itu bukanlah akhir dari perjalanan. Bahkan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Itu merupakan awal dari perjalanan yang sesungguhnya. Itu merupakan awal start dari perjalanan seorang hamba menuju Allah subhanahu wa ta'ala.
menuju alam akhirat. Dan kita ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, cepat atau lambat kita pasti akan mengalaminya. Kita pasti akan melewati jalan ini. Kita pasti akan melaluinya. Sudah beberapa pembahasan kita menyebutkan nasihat-nasihat terkait dengan dunia, terkait dengan al-maut, terkait dengan akhirat. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa perjalanan itu, ketika seorang hamba telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah perjalanan yang menjadi tolok ukur apakah seorang hamba tersebut termasuk hamba yang mendapatkan kebahagiaan atau malah sebaliknya hamba tersebut mendapatkan kesengsaraan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan selainnya dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, mengkisahkan dalam kisahnya yang panjang yang menyebutkan tentang perjalanan seorang hamba, baik hamba yang mukmin maupun hamba yang kafir, karena hanya ada dua ini. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Allah sudah menunjuki jalan petunjuk, jalan yang lurus. Ada dari hamba yang mukmin yang bersyukur, dan ada juga dari hamba yang kufur. Di dunia ini hanya ada hamba yang mukmin dan kafir. Maka ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita termasuk hamba yang mana? Sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu mengisahkan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jinazati rajulin minal ansar. Kami pernah keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengiringi jenazah salah seorang dari kalangan Ansar. Fantahaina ilal qabr. Namun kami terhenti ketika kami sampai di perkuburan. Qala fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu wa ka'anna ala ru'usina tayr. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk, lantas kami pun duduk di sekitar beliau, maka seakan-akan di atas kami ada seekor burung. Ya, ini saking khusyuknya para sahabat duduk di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking tenangnya mereka ketika duduk bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala faja'ala yanzur ila samai wa yarfa'u basarahu thumma yanzur ila al-ardi wa yanqutu fil ardi wa yuhaddithu nafsahu. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang ke arah langit. Lalu kemudian menundukkannya, melihat ke arah bawah, beliau lakukan hal ini. Lalu kemudian beliau berkata dalam diri beliau, kemudian beliau berkata, a'udzu billahi min azabil qabr, a'udzu billahi min azabil qabr, a'udzu billahi min azabil qabr. Beliau melihat ke arah langit, baru melihat ke bawah, beliau melihat lagi ke arah langit dan melihat ke bawah. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajul idza kana fi qabalin minal akhirah wa inqita'in minad dunya. Innar rajul idza kana fi qabalin minal akhirah wa inqita'in minad dunya atahu malakul maut. Sesungguhnya seorang hamba jika dia ingin
menuju pada kehidupan akhirat dan terputus dari kehidupan dunia. Atahu malakul maut, maka datanglah malaikat maut. Fajalasa inda ra'sihi, lalu kemudian malaikat maut tersebut duduk di sisi kepala hamba yang mukmin ini. In kana musliman, kalau dia hamba yang muslim, maka malaikat maut tersebut akan berkata, ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Malaikat maut ini akan berkata, keluarlah wahai jiwa yang baik. Mohon maaf, mungkin ummahatnya bisa mengkondisikan. Mungkin ummahatnya bisa mengkondisikan. Malaikat maut tersebut berkata, keluarlah wahai jiwa yang baik menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Ini panggilan malaikat maut kepada hamba yang muslim. Muslim dengan makna keislaman yang benar. Muslim yang hakiki. Bukan muslim KTP-nya saja. Bukan muslim namun gak pernah menyembah Allah. Gak pernah beribadah kepada Allah. Bukan. Tapi muslim dengan makna keislaman yang sebenarnya. Muslim yang hakiki. Dia dipanggil oleh malaikat maut. Keluarlah wahai jiwa yang baik menuju ampunan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sudah mendahului kita, dari orang-orang yang kita cintai, bisa jadi sebahagian mereka dipanggil dengan panggilan ini. Namun bisa jadi sebaliknya. Dan kita pun ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, nanti ketika menyongsong kematian kita, kita berharap kita dipanggil dengan panggilan yang mulia ini. Qala fatakhruju nafsuhu tasilu kama tasilu qatrah min fisqa. Maka kemudian ruh hamba yang mukmin tersebut keluar dengan mudahnya seperti tetesan air yang mengalir dari tempat kerannya, dari bibir kerannya. Fayakhudhuha, maka kemudian ruh tersebut pun keluar. Watanzilu malaikah minas sama' bidhul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syams ma'ahum akfanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah fayajlisuna minhum addal basar. Maka kemudian turunlah para malaikat dari atas langit, wajah mereka putih seakan-akan wajah mereka itu sinar matahari. Mereka membawa kain kafan yang berasal dari surga dan membawa wewangian yang berasal dari surga. Mereka pun kemudian duduk di dekat jasad seorang mukmin tersebut sejauh mata memandang. Fa idza akhadha qamu ilaihi falam yatrukuha fi yadihi tarfata'in. Ketika ruh tersebut keluar, maka para malaikat tersebut tidak membiarkan ruh itu berada di tangan malaikat maut sekejap mata pun. Langsung ya, malaikat tersebut memakaikan jenazah yang mukmin ini, jenazah yang baik ini, dipakaikan dengan kain kafan yang berasal dari surga yang mereka bawa. Dan dipakaikan wewangian atau minyak wangi yang berasal dari al-jannah. Sehingga tercium darinya aroma wangi yang paling wangi yang ada di muka bumi ini. Fayas'adu nabihi.
Lalu kemudian mereka pun membawa ruh tersebut ke atas langit. Fala yamurruna bihi ala jundin minal malaikati ma bainas samai wal ard. Tidaklah mereka melewati sekumpulan dari para malaikat yang berada di antara bumi dan langit atau langit dan bumi, melainkan mereka berkata, ma hadzar rihu thayyib. Siapakah gerangan ruh yang wangi ini, yang baik ini? Ketika dibawa ke atas langit, setiap melewati kumpulan para malaikat yang berada di antara bumi dan langit, mereka bertanya seperti ini. Siapa gerangan ruh yang baik ini? Qala fayakulun hadza fulan bi ahsani asma'ihi. Maka para malaikat tersebut yang membawa ruh yang mukmin ini berkata, dia adalah fulan. Disebut namanya dengan nama yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Wa tuftahu lahu abwaabus sama', maka dibukakanlah pintu langit untuknya. Fa idzan tahaw bihi ila sama', qalu ma hadzihi ar-rihut thayyibah. Ketika selesai di langit yang pertama, atau ketika sampai di langit yang pertama, maka malaikat yang ada di langit yang pertama tersebut berkata, siapakah ruh, siapakah gerangan ruh yang baik ini? Maka mereka pun berkata, dia adalah fulan bin fulan. Terus sampai ke langit yang ketujuh. Subhanallah. Ini bukan sekedar kisah, tapi ini kelak akan kita lewati. Ini akan kita alami. Dan kita gak tahu apakah nasib kita seperti ini. Apakah kondisi kita seperti hamba yang dipanggil menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan keridhaannya. Disebut sebagai ruh yang thayyibah, yang tercium darinya wangi yang baik, yang dipakaikan kain kafan yang berasal dari al-jannah. Hingga sampai di langit yang ketujuh. Qala fayakulu, qala fayakul. Maka terdengarlah suara dari atas langit. Uktubu kitabahu fil illiyin. Tulislah kitab hamba ini di kitab illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabun marhum. Yashhaduhul muqarrabun. Tahukah engkau apa itu illiyun? Yaitu sebuah kitab yang tertulis, yang disaksikan oleh para malaikat yang dekat. Wa arji'uhu ilal ard. Lalu kembalikanlah ruh ini ke bumi. Fa inni wa'atuhum minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena sesungguhnya aku akan kembalikan mereka ke bumi. Aku akan ciptakan mereka kembali dari bumi tersebut. Dan aku akan bangkitkan mereka dari bumi tersebut. Kita dari tanah. Ya kan? Nabi Adam. Nanti kita akan dikembalikan ke tanah. Dan kelak dari tanah tersebut Allah akan bangkitkan. Jadi maksudnya apa? Jangan pernah sombong. Kita ini hamba yang rendah. Yang tercipta pada awalnya dari tanah. Turab al-mukhtalitu bilma, tanah yang bercampur dengan air, itu namanya at-tin. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Aku akan keluarkan mereka dari tanah tersebut untuk kali yang berikutnya. Dan ini ketika kita dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Qala fatarji'u ruhuhu fi jasadihi wa yub'atu ilaihi malakan shadida al-intihar fayantahiranihi wa yujlisanihi. Maka ruhnya pun dikembalikan ke jasadnya. Lalu datanglah dua malaikat. Al-aswadan, yang kulit mereka hitam dan mata mereka biru.
Syadidal intihar. Yang sangat keras hardikannya. Dua malaikat ini. Lalu dua malaikat ini pun menghardik hamba tersebut. Dan mendudukkannya. Yang ma'ruf dikenal dengan malaikat mungkar dan nakir. Dan ini keyakinan ahlu sunnati wal jamaah. Keduanya pun berkata, man rabbuk, siapa rabbmu? Fayaqul rabbi Allah. Hamba yang mukmin ini berkata, rabbku adalah Allah. Fayaqulan ma hadzan nabiyyul ladzi bu'itsa fiikum. Dua malaikat ini bertanya lagi, apa yang engkau ketahui tentang nabi yang diutus kepada kalian? Hamba mukmin ini berkata, hadza rasulullah, dia adalah utusan Allah. Fayaqulan lahu wa ma yudrik. Kedua malaikat tersebut bertanya lagi, apa yang engkau ketahui tentangnya? Tentang apa yang dia bawa? Hamba tersebut berkata, qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtuhu. Aku membaca kitabullah dan aku beriman terhadapnya serta aku membenarkannya. Fayunadi munadin minas sama, maka terdengarlah seruan dari atas langit, sadaqa 'abdi, telah benar hambaku. Telah benar hambaku. Inilah makna firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ketahuilah bahwa jawaban ini bukan jawaban yang bisa didikte. Bukan jawaban yang bisa dihafal. Bukan jawaban yang bisa ditalqin. Bukan jawaban yang bisa kita les sementara. Man rabbuk, rabbi Allah. Wa man nabiyuk. Muhammad, wa madinuk. Islam, bukan itu. Tapi yang menjawab adalah amalannya. Yang menjawab adalah keimanannya. Jadi suatu hal yang sangat-sangat keliru, mohon maaf. Kalau sebelum diantar jenazah tersebut, atau ketika di kuburannya, diajarkan, ditalkini, nanti kalau malaikat bertanya, man rabbuk, jawab, rabbi Allah, gak bisa. Yang menjawab adalah keimanan. Berapa banyak dari bangsa Arab, dari pemuka Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, bukan enggak fasih mereka bahasa Arab. Nah, tahu mereka, Rabbi Allah, roh itu makhrajnya di mana, tahu. Tapi mereka kafir. Mereka mendapatkan siksa dalam kubur mereka. Nah, karena bukan itu. Kalaulah bisa selamat hidup kita ini, di alam barzakh selamat kita, di akhirat selamat kita. Karena talqin, dengan cara dieja, dengan cara dibantu, udah gak usah sholat kita. Ngapain kita beramal? Betul? Ngapain kita sedekah? Ngapain kita capek sholat? Ngapain? Suruh aja orang kalau kita nanti mati, tolong ajarkan. Ngapain kita sholat? Menunjukkan bahwa bukan itu. Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladzina amanu. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Apa sifat orang-orang yang beriman? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat dia. Orang beriman sifatnya salat. Bukan enggak salat. Maksiat terus. Kesyirikan. Tapi gitu mau mati, ditalkini. Enak sekali hidup seperti ini. Nah, subhanallah. Bukan itu. Nah, Allah kokohkan
Orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia. Maksudnya apa? Allah jaga dia. Allah tidak simpangkan dia. Allah tidak sesatkan dia. Dan Allah kokohkan dia di kehidupan akhirat. Mulanya ketika di alam barzakh. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Makanya benar-benar keimanan kita itu, kita koreksi. Sudah benar enggak keimanan kita? Iman yang benar itu seperti apa? Pertanyakan. Bukan hanya sekedar pengakuan. Karena iman menurut ahlus sunnah itu i'tiqadun bil qalbi, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil jawari. Keyakinan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Bukan hanya sekedar ngaku beriman, tapi amalan jauh dari kata keimanan. Nah, orang beriman seperti ini. Bisa dia jawab. Mudah dia. Semoga Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang beriman. Karena ini perjalanan yang menjadi tolak ukur. Masyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Fa'albisuhu minal jannah. Wa'afrisuhu minal jannah. Wa'aruhu manzilahu minal jannah. Maka kata Allah, pakaikanlah dia dari pakaian dari surga. Bentangkanlah untuk dia kasur dari surga. Dan tampakkanlah tempat duduknya, tempat dia, manzilahnya, kedudukannya atau tempatnya di dalam surga. Tampakkan. Maka dia pun dipakaikan dari pakaian dari surga, dia pun diberikan kasur dari surga, dan dia bisa melihat tempatnya di dalam surga. Subhanallah. Masih dalam barzakh. Mungkin kelihatan kalau dibongkar, sama saja. Tapi ini sudah lain alamnya. Alamnya sudah lain. Wa yuftahu lahu madda basarih. Dan akan dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Kita gak ada kata terlambat kalau kita mau mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin. Terkhusus orang tua kita. Mungkin mereka dulu gak tahu sholat. Mungkin mereka dulu jauh dari ketaatan kepada Allah. Doa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, lapangkan kuburan kedua orang tua saya. Beri cahaya dalam kuburan kedua orang tua saya. Beri nikmat kepada mereka. Dan kita ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita yang masih hidup, persiapan. Persiapan amalan saleh. Persiapan keimanan. Itu yang paling penting. Nah. Wa yumassilu lahu rajulun hasanul wajhi thayyibur ri hasanus thiyab. Maka kemudian datanglah seorang ya yang diserupakan seperti dia. Wajahnya bagus. Tercium darinya aroma yang baik dan dia memakai pakaian yang baik, yang bagus. Maka hamba yang mukmin ini atau naam, orang ini pun berkata yang diserupakan dengan dia. Dia berkata, "Abshir bima wa'adallahu minal karamah. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad." Orang ini yang datang kepada hamba mukmin tadi dalam kuburnya, wajahnya bagus, tercium darinya aroma yang baik, pakaiannya baik. Dia berkata, "Berbahagialah dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah berupa kemuliaan. Inilah hari yang telah dijanjikan oleh Allah kepada engkau." Nah, jadi sabar dalam kehidupan. Sabar. Mungkin kita miskin, betul. Kadang makan aja susah. Tapi jangan tambah kemiskinan kita ini jadi kesengsaraan dalam barzakh kita. Dalam kubur kita. Sudahlah miskin di dunia, celaka di alam kubur. Bagaimana? Sabar dalam kehidupan dunia, sabar. Miskin, makan ala kadarnya, rumah Masya Allah kalau hujan seperti tadi, bocor. Tapi dia beriman, dia sabar beribadah, dia sabar berpuasa, dia sabar beramal. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad. Ini kalau dengar seperti ini kita nantinya dalam kubur kita, semoga Allah golongkan kita. Wah, bahagia banget.
ada yang memberi kabar kepada kita, berbahagialah dengan apa yang Allah janjikan untukmu. Ini hari yang Allah janjikan untukmu. Hilang semua kesusahan dalam hidupmu. Betul? Nah, jadi jangan tambah kesengsaraan kita di dunia, sengsara juga di alam kubur kita. Jangan. Perhatikan itu. Fayaqul, hamba mukmin ini berkata, man anta yarhamukallah, fawallahi lawajuhukal wajuhul ladhi ja'ana bil khair. Siapa engkau? Semoga Allah merahmatimu. Demi Allah, wajahmu adalah wajah orang yang datang membawa kebaikan. Man anta, siapa engkau? Fayaqul, maka orang tadi berkata, ana amaluka salih. Aku adalah amalanmu yang salih. Subhanallah. Aku adalah amalanmu yang baik. Yang maha mudah bagi Allah menjadikan amalan itu berwujud. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat-sangat mudah. Amalan yang kita buat, yang kita lakukan, Allah tampakkan seperti wujud. Menjadi wujud, berwujud. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu hak Allah. Jangan kita tanya kenapa. Bukan urusan kita. Aku adalah amalanmu yang saleh. Fayaqul, wallahi ma'adimtu. In kuntala harisan ala ta'atillah. Bati'an an ma'asyatillah. Fajazakallahu khairan. Demi Allah, kata orang ini. Aku tidaklah mengetahui. Melainkan engkau orang yang semangat dalam melakukan ketaatan. Jauh dari melakukan kemaksiatan. Maka Allah membalas engkau dengan kebaikan. Amalan solehnya berkata seperti ini. Wah, nikmat sekali kalau kita nantinya dalam kubur kita mendapatkan seperti ini. Tapi kita gak tahu. Betul? Gak tahu kita. Gak tahu kita. Yang ada dan membuat kita jantungan, mohon maaf, yang baru rajin ke masjidnya ketika sudah usia mepet. Walaupun gak ada kata terlambat. Mohon maaf. Dan Allah Ar-Rahim Al-Ghafur. Jadi, jangan dibuang-buang lagi waktu. Fayaqul, melihat kenikmatan yang dia rasakan hamba mukmin ini tadi. Kebahagiaan yang dapat dia dapatkan di dalam kuburnya. Dia pun tidak sabar. Dan berkata kepada Allah, Rabbi akimis sa'ah, Rabbi akimis sa'ah, kai arji'u ila ahli wa mali. Wahai Rabb, segerakan hari kiamat. Wahai Rabb, segerakan hari kiamat. Tegakkan segera hari kiamat. Aku sudah rindu untuk kembali kepada keluargaku dan hartaku. Mungkin keluarganya ada yang gak sama dengan dia, gak mukmin, tapi mudah bagi Allah. Karena semua yang diminta oleh penghuni surga bisa dikabulkan oleh Allah. Pengen kita bersama dengan keluarga kita lagi. Allah jadikan mirip dengan keluarga kita. Dan sifatnya lebih baik. Ini hamba yang mukmin. Subhanallah. Nah, karena dia udah yakin. Dia yakin dalam kuburnya. Udah mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan. Mendapatkan keridhaan dari Allah. Bahkan dia sudah tahu tempatnya di dalam surga. Makanya dia enggak ragu. Rabbi akimis sa'ah. Wahai Rabb, tegakkan cepat hari kiamat. Maka dikatakan kepadanya, nam. Faya nam. Alazza naumatin namaha na'imun qat. Hatta tukidahu as-sa'ah. Namun kata Allah, tidurlah engkau. Maka dia pun tidur dengan penuh kelezatan, merasakan kenikmatan hingga tegaknya hari kiamat. Wa in kana fajiran. Ini hamba yang mukmin tadi gambarannya. Dan ini bukan cerita rakyat, bukan. Bukan cerita katanya dan katanya. Bukan cerita omong kosong. Bukan cerita tahayul, bukan. Bukan cerita khurafat, apalagi. Tapi ini cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pasti kita akan alami
Namun kita enggak tahu di bahagian yang mana. Yang kedua, yang pertama, dan kita mohon kepada Allah. Semoga Allah golongkan kita. Atau yang kedua ini yang mengerikan. Wa in kana fajiran. Idha kana idhan kita'in minat dunya. Wa ikbalin minal akhirah. Jika hamba tersebut hamba yang fajir. Hamba yang pendosa. Hamba yang munafik. Hamba yang kafir. Jika dia akan terputus kehidupannya dari dunia. Dan menyongsong negeri akhirat. Ja'a malakul maut. Datanglah malaikat maut kepadanya. Nah, sama sampai di sini ya. Nah, mau matinya seperti apapun, tetap datang malaikat maut. Gak harus di atas ranjangnya. Hatta yaqu'uda 'inda ra'sih. Hingga malaikat maut tersebut duduk di sisi kepalanya, di dekat kepalanya. Fayaqul, ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah ila ghadabin minallahi wa sakhatih. Panggilannya sudah beda. Malaikat maut berkata, keluarlah wahai jiwa yang buruk menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Dipanggilnya aja sudah ngeri. Dijanjiin oleh malaikat maut dengan janji yang mengerikan. Qala fatafarraqa fi jasadihi. Maka ruh orang fajir tadi, ruh pendosa, hamba pendosa tadi, sentang perenang dalam tubuhnya. Nah, sentang perenang itu artinya apa? Carut marutnya. Apa lagi bahasanya? Hah? Gak karuan. Ketika mendengar seruan malaikat maut tersebut, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Sentang perenang ruh. Dalam kulit domba yang berbulu. Di mana itu? Domba sudah nyucuk, banyak matanya, mau ditarik dari kulit domba yang berbulu, tebal, sangat susah. Seperti itulah ruh orang yang pendosa. Sulit, berat, dan susahnya keluar dari jasadnya. وَيَنْزِلُ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمُ الْمَسُوحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ فَإِذَا وَقَعَتْ فِي يَدِ مَلِكِ الْمَوْتِ قَامَتْ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ فَمَا تَتْرُكُهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ. Maka turunlah malaikat, para malaikat dari atas langit. Wajah mereka hitam. Mereka membawa kain kafan dari neraka. Maka mereka pun duduk di dekat jenazah tersebut, di dekat hamba yang fajir tersebut sejauh mata memandang. Maka ketika ruh tersebut keluar, maka para malaikat tersebut tidak membiarkan ruh itu berada di tangan malaikat maut sekejap mata pun. Fatakhruju misla an kanirihi jifatin wujida bi kulli wajhil ab. Maka ruh tersebut pun diberi kain kafan. Maka terciumlah kain kafan dari neraka. Maka keluarlah bau yang sangat tercium darinya. Bau busuk yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi ini. Dipakaikan kain kafan dari neraka. Ruh hamba yang pendosa tadi. Nah, mungkin kita lihat zohirnya, wah luar biasa harumnya. Dipakai indasi, ya kan? Dipakai injas, dibedain jenazah dan jenazah orang kafir yang mati di atas kekafiran.

0: jenazah dan jenazah orang kafir yang mati di atas kekafiran. Namun pada hakikatnya enggak seperti itu. Busuk baunya, yang paling busuk yang ada di muka bumi ini. Fayas'aduna bihi la yamurrun ala jundin minal malaikah fima bainas samai wal ard. Maka malaikat tersebut pun membawa ke atas ruh tersebut, ruh hamba yang fajir, hamba pendosa tadi, hamba yang kafir. Maka tidaklah mereka melewati sekumpulan para malaikat yang berada di antara langit dan bumi, melainkan para malaikat tersebut berkata, mahadzar ruh al-khabith. Siapa gerangan ruh yang bau busuk ini? Ruh yang buruk ini? Ruh yang jelek ini? Qalu hadza fulan bi syarri asma'ih. Maka para malaikat yang membawanya pun berkata, dia adalah fulan, disebutkan namanya yang paling buruk. Fa idzan tahu ila sama'id dunya ghuliqat dunahu falam yuftah lahu. Maka ketika mereka membawa ruh tersebut sampai di langit yang pertama, ternyata penjaga pintu langit yang pertama tidak mau membukakan pintu langit. Tidak mau dibukakan. Maka terdengarlah seruan dari atas langit. Uktubu kitabahu fi sijjin. Tulislah catatan amalan hamba ini di kitab sijjin. Wa arji'uhu ilal ard. Masuk apa ini? Hah? Udah. Mungkin kita lanjut pada Lisa ya. Hah? Gak apa-apa. Tadi ada yang SMS Anam minta waktu habis pada Isa tanya jawab. Nah, Anam, labas. Kita lanjut pada Isa sedikit kisahnya sekalian nanti tanya jawab. Wallahu taala alam bisawab. Nah, mungkin kita cukupkan dulu, insyaallah kita lanjutkan ba'dal Isya biiznillah taala. Nah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidah, amma ba'd. Telah kita sebutkan perjalanan ruh seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita sebagai al-mu'minun as-sadiqun, orang-orang yang beriman yang jujur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hamba yang fajir ketika ruhnya akan dicabut oleh malakul maut. Sebuah rasa pedih dan rasa sakit yang dia rasakan. Dan kabar yang membuat dia takut berupa kemurkaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruh hamba yang fajir dibawa ke langit dunia yang ternyata para malaikat penjaga pintu langit mereka tidak mengizinkan, tidak membukakan pintu tersebut. Maka kemudian terdengarlah seruan agar amalan hamba yang fajir tersebut dicatat di sijjin. Dan Allah perintahkan agar ruh tersebut dikembalikan ke tanah. Karena dari tanah tersebut mereka diciptakan. Dan dari tanah tersebut mereka akan dikembalikan. Dan dari tanah tersebut pula mereka akan dikeluarkan untuk kali yang berikutnya. Qala fayurma bi

السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. Maka kemudian dilemparlah ruh hamba yang fajir tersebut dari atas langit, sehingga tersambar oleh burung atau dihempas oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi, lalu ruh tersebut pun kembali ke jasadnya. Wa ya'tihi malakan, maka datanglah dua malaikat yang syadid al-intihar, yang disebutkan tadi, yang sangat keras hardikannya. Jangankan ke orang yang fajir, ke orang yang mukmin saja dua malaikat tersebut keras. Lalu dua malaikat tersebut menghardiknya dan mendudukkannya. Fayaqulani lahu, dan keduanya berkata, ijlis, duduklah. Fayajlis, maka dia pun duduk. Lalu kemudian dua malaikat tersebut bertanya, man rabbuk? Fayaqulu haha la adri, siapa rabbmu? Maka hamba yang fajir tadi hanya bisa tertawa, haha, aku tidak tahu. Madinuk, apa agamamu? Haha la adri, aku tidak tahu. Fayaqulani ma hadzal rajul ladzi bu'itsa, ar-rajul ladzi bu'itsa fiikum. Dua malaikat tersebut bertanya lagi, siapakah pemuda yang telah diutus kepada kalian? Orang ini pun kembali tertawa dan mengatakan, aku tidak tahu. Dalam riwayat lain disebutkan dia mengatakan, sami'atun nas yaquluna syai'an fakultuhu, aku mendengar manusia berkata seperti ini, maka aku pun mengatakannya. Hanya ikut-ikutan, tidak berdasarkan ilmu. Fayunada minas sama, maka terdengarlah seruan dari atas langit, an kadzaba abdi, telah dusta hambaku. Fa'frisuhu minan nar, wa'albisuhu minan nar, wa yufrasu minan nar, wa yadhiqu 'alaihi qabruhu hatta takhtarifa adla'uhu. Maka kemudian bentangkanlah untuknya dari api neraka, kasur dari api neraka, dan pakaikanlah dia pakaian dari neraka. Maka dibentangkanlah dia kasur dari neraka. Lalu kemudian disempitkan kuburannya hingga tulang-tulang rusuknya saling berbenturan. Nah, ini hamba yang fajir, hamba yang pendosa, hamba yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terlihat zahir jasadnya seperti itu, utuh. Tapi pada hakikatnya satu dengan yang lainnya saling berbenturan karena saking sempitnya. Dan mungkin terlihat zahir kuburannya tetap, tapi pada hakikatnya sempit. Dijadikan sempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yatihi rajulun qabihul wajhi qabihus thiyabi muntinur ri. Maka kemudian datanglah seorang yang wajahnya buruk, pakaiannya ya buruk, dan tercium darinya bau busuk. Maka hamba yang fajir tadi ini, hamba yang pendosa tadi berkata, atau nama orang ini berkata, abshir billadzi yasuuka hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad. Orang yang datang kepadanya tadi yang wajahnya buruk, pakaiannya buruk, tercium darinya aroma busuk, berkata, berbahagialah dengan apa yang menyulitkanmu. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi abshir, busroh itu ada dua. Kabar gembira yang memang buat gembira, ada kabar gembira sebagai at-taubih, sebagai celaan. Nah, senang-senanglah, senang-senang.
bergembiralah, padahal sebenarnya menyakitkan hatinya. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Mungkin dulu ketika dunia lupa dia dari peristiwa yang luar biasa ini. Dan kita pun subhanallah, kita banyak terlupakan dari peristiwa yang mengerikan ini, betul? Banyak kita lupa. Berapa banyak dari kaum muslimin yang kita kuburkan? Kita lupa kalau kita bakal di situ. Terlihat lupanya kita itu dengan banyaknya kita lalai. Lupa. Kadang lagi nguburkan, lupa. Main HP, ya kan? Kadang sambil ngerokok, temennya lagi dikubur. Istrinya lagi dikubur, orang tuanya lagi dikubur. Akan menjalani, akan melewati perjalanan ini. Yang kita sebutkan tadi. Dan kita kelak akan menyusul. Nah. Maka hamba yang fajir tadi pun berkata, man anta? Fawajuhukal wajahul ladzi jaa bisyarr. Wajahmu ini datang dengan wajah membawa kejelekan. Siapa engkau? Maka orang itu mengatakan, ana amalukal khabith. Aku adalah hambamu yang buruk. Hambamu yang jelek. Maka melihat semua ini, orang fajir tersebut pun berkata, Rabbi la tuqimis sa'ah. Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Rabb, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Wahai Rabb, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Dalam riwayat lain, bahwa datang seorang yang buta matanya, tuli, dan bisu. Dia membawa mitroko. Mitroko ini pukulan. Yang kalau pukulan ini dipukulkan ke gunung, maka akan hancur dulu lantak. Maka orang yang buta, tuli, dan bisu ini memukulkan dengan sekali pukulan kepada hamba yang fajir, yang pendosa ini. Hingga dia pun hancur. Namun kemudian Allah kembalikan dia. Dipukul lagi. Allah kembalikan lagi. Dan terus dia rasakan siksaan itu. Hingga datangnya hari kiamat. Sehingga hamba tersebut berkata, Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Rabb, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia benar-benar yakin. Kalau tegak hari kiamat, habis dia. Kalau tegak hari kiamat, maka perjalanan itu lebih mengerikan lagi daripada alam barzakh yang dia alami. Dan dibukakan untuknya pintu dari neraka. Sehingga dia merasakan panasnya sampai dia dibangkitkan. Dan ini semua, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini semua perjalanan ruh seorang hamba yang kita termasuk dari hamba tersebut. Dan kita gak tahu kita akan mati di atas apa. Kita gak tahu nanti malakul maut akan memanggil kita, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, ayyatuhan nafsul tayyibah, atau ayyatuhan nafsul khabithah. Kita gak tahu. Kita dipanggil, wahai jiwa yang baik keluarlah. Kita gak tahu. Atau malah dipanggil, wahai jiwa yang buruk keluarlah. Maka dari itu yang paling penting, amalan, amalan, dan amalan. Teruslah beramal. Terus, ada letih dikit, kembali semangat. Ingat kematian. Ingat perjalanan alam barzakh. Bahwa kita semuanya butuh bekal, ibadah, dan amalan soleh untuk menjalani perjalanan yang mengerikan tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan dalam kajian kita malam hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Falyatafaddal. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa menjawab.

0: Jiwa itu dalam bahasa Arab an-nafsu. Kalau ruh ya ruh. Ruh itu jiwa ya. Kalau jiwa itu kalau ada ruh maka dia disebut jiwa yang hidup. Kalau tanpa ruh dia disebut dengan jiwa yang mati. Tentu berbeda. Kalau ruh ini yang menghidupkan jiwa. Jiwa tersebut kalau tanpa ruh disebut dengan mayit. Jiwa yang gak bergerak lagi, sudah mati. Nah. Adapun kalbu, hati. Itu yang menggerakkan jiwa. Bukan akal. Dari hati baru kemudian akal, baru anggota badan. Jiwa ini kita gunakan untuk saat ini ya, di kehidupan dunia ini. Dalam janin kita, dalam janin ibu kita, seperti kita pernah sebutkan ya, atau nah, di kehidupan dunia ini jiwa yang yang lebih dominan. Adapun nanti di alam barzakh, itu ruh yang dominan. Ruh yang dominan daripada jiwanya, daripada jasadnya. Makanya khilaf para ulama apakah nanti yang disiksa itu ruhnya tanpa jasadnya atau jasadnya juga ikut. Namun ruh itu dominan daripada jasad, daripada jiwanya. Dan kadang-kadang, ya kalau diartikan kita Indonesia, jiwa masuk di dalamnya ruh. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Pakai anfus bukan pakai ruh. Ayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, Allah mewafatkan anfus, jiwa-jiwa ketika kematiannya. Allah mencabut ruh. Dan Allah memegang jiwa mereka hamba tersebut ketika dalam tidurnya. Allah tahan jiwa tersebut, maksudnya ruhnya. Tutup keren. Tutup nak. Allah tahan ruhnya, jiwanya, maksudnya ruhnya, tapi bahasa ayatnya jiwa. Allah tahan ruhnya bagi siapa yang Allah tetapkan kematian. Makanya ada yang tidur gak bangun. Nah itulah mati. Dan ada yang Allah kembalikan sampai waktu yang Allah tetapkan, yaitu kematiannya. Jadi ad-daum akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Arabun kolbu hati-hati. Jantung. Yang menjadi tolak ukur amalan seorang. Kalau baik, maka baik zahirnya. Kalau buruk, maka buruk zahirnya. Adapun pertanyaan tadi, apakah berlaku bagi orang yang mati tiba-tiba? Maka jawabannya, semua kematian itu disebutkan oleh Rasulullah, ala inna lil mauti la sakarat. Ketahuilah bahwa kematian itu ada masa-masa sekaratnya. Itu pasti. Cuman kita gak tahu. Paham ya? Kita gak tahu. Memang bahasa syariat ada. Mautul faja'ah, mati dadakan. Mati tiba-tiba tanpa sakit. Tapi ketahuilah bahwa yang namanya sakaratul maut itu pasti dia rasakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya beliau sabdakan seperti itu, ala innalil maut la sakarat. Ketahuilah sesungguhnya kematian itu la sakarat, pakai lamut ta'kid. Nah, sungguh pasti ada masa-masa sekaratnya, masa-masa yang menyakitkan. Bedanya kalau orang mukmin yang merasakan itu sebagai penghapus dosanya. Kalau orang kafir yang merasakan itu sebagai penghinaan baginya. Cuman kita kan nggak tahu kalau dia merasakan sekarat kan gitu kan, kadang kejang, mesti mau mati, itu masa sekaratnya. Jadi yang namanya sakaratul maut itu pasti. Yang meledakkan diri pasti ada sakaratul maut. Dan bagaimana bentuknya? Hanya Allah lah yang mengetahuinya. Namun yang pasti dalam syariat ketetapan sakaratul maut itu pasti. Wah, itu menyakitkan. Jangankan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sakitnya. Sampai Fatimah menangis. Wa karba abata, kata Fatimah. Duhai betapa menderitanya ayahku. Namun kata Rasulullah, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Tidak ada rasa sakit yang akan dirasakan oleh ayahmu setelah hari ini. Maksudnya, itulah terakhir. Sakaratul maut. Dan itu pasti kita rasakan. Itu pasti kita rasakan. Nah, sakit. Dalam surah Al-Qiyamah itu Allah gambarkan ya. Untuk bisa baca bagaimana gambarannya. Mungkin ada yang lainnya ya, Pak? Gimana? Bisa melihat Allah, maksudnya gimana? Gimana dia bisa melihat Allah? Bisa mengingat Allah. Sakit tapi masih mengingat Allah. Bisa. Nah. Bisa seperti itu. Banyak kisah-kisahnya ya. Nah. Bagi orang yang mukmin, Allah akan tampakkan di situ sebagai bentuk husnul khatimah baginya. Sebagai bukti husnul khatimah. Nah. Ya, di antaranya ucapan la ilaha illallah. Yang dia terus ucapkan. Itu kan menunjukkan dia ingat kepada Allah. Banyak ya. Kemarin kita sebutkan kisahnya Al-Imam Abu Bakar An-Nabulsi. Itu sampai beliau dikuliti. Dari kepalanya. Disiksa karena mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disiksa sama orang Syiah. Kuliti. Terus beliau membaca. Inna dzalika fi kitabin mastura. Nah. Dia baca ayat. Nah, itu berat memang kondisi saat itu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan apa? Innamal a'malu bil khawati. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Tergantung akhirnya, mati di atas apa dia? Karena yang disebutkan oleh para ulama di antara Ibnul Jauzi, ada yang matinya karena memang dia penggemar musik, dia sambil jreng-jreng mau mati. Nah, karena cintanya yang luar biasa kepada makhluk, dia memanggil-manggil kekasihnya ketika dia mau mati. Bukan ingat Allah. Ini kan ngeri. Nah, namun bagi hamba yang mukmin, itu akan mendapatkan kabar gembira dan dia pasti akan mati di atas kebaikan. Nah, sebagai bukti tanda bahwa dia husnul khatimah, mati di atas kebaikan. Itu berat memang dan kita enggak tahu. Nah, itu kan, kita enggak tahu. Ada yang disuruh talqin enggak mau, ya kan? Antum macam-macam dapati. Ada yang mikirin dunianya. Ada yang terus sakit, merasakan ngeluh aja. Su'udzon kepada Allah. Merasa Allah gak adil. Ada. Macam-macam. Menjelang mati. maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mati yang buruk. Nah, Allah taala alam bisa. Nah, ada yang lainnya kan kalau ngeri. Nah, lebih kurang saya maaf, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bulan depan bisa kita kembali adakan kajian penuh barokah ini. Nah, kita cukupkan subhanakallahumma bihamdik, shallu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, Zat yang telah memberikan sekian banyak kenikmatan kepada kita hamba-hambanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua berharap syafaat beliau dan kita memuji Allah karena sampai saat ini kita masih diberi istiqamah berpegang dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa ajaran Islam. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Kepala Dusun, pada Bapak Ketua BKM dan jajarannya yang telah berhusnudzon, berbaik sangka kepada kami dan menerima kami dengan sangat baik di tempat ini, di Masjid Raya Silubuntu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau-beliau dengan kebaikan, memberikan barokah pada umur beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita di malam hari ini adalah pertemuan yang diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka keadaan manusia saat itu tidak mengerti cara beragama yang benar. Manusia saat itu terbagi menjadi beberapa golongan. Ada dari mereka yang disebut dengan Ahlul Kitab, minal Yahud wan Nasara. Dan ada dari mereka yang menyembah berhala dari bangsa Arab. Walaupun tidak dipungkiri bahwa masih tersisa beberapa orang dari mereka yang tetap istiqomah di atas agama Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu agama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang selain dari orang-orang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim, inilah yang disebut dengan Ahlul Jahiliyah. Orang-orang Jahiliyah yang mereka hidup sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sebagai penutup dari para nabi, dan tidak ada lagi nabi setelah beliau yang beliau sebutkan, wa kana al-anbiya yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'amatan. Para nabi dahulu mereka diutus khusus hanya kepada kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Dan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan karunia, anugerah dan nikmat terbesar bagi umat ini. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dalam surat Ali Imran. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman, telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman, yaitu ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari bangsa mereka sendiri. Di mana rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mensucikan diri-diri mereka. Membersihkan diri mereka yang dahulunya bergelimang dengan kesyirikan, bergelimang dengan kemaksiatan, dikeluarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kegelapan menuju cahaya Allah. Dan nabi tersebut mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Qur'an, wal hikmah, yaitu sunnah. Dalam keadaan dahulu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, sebelum datangnya Islam, berada dalam kegelapan, kesesatan. Gak mengerti bagaimana cara ibadah yang benar. Satu dengan yang lainnya saling memusuhi. Satu dengan yang lainnya saling membunuh. Yang kuat itulah yang berkuasa. Membunuh anak-anak perempuan mereka. Termasuk itu yang menimpa sahabat Umar bin Khattab. Datang Islam, mereka pun terbimbing. Benar-benar dahulunya berada dalam kesesatan yang nyata. Makanya sahabat Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, inna kunna azalla qaumin. Sesungguhnya kami dulu manusia yang paling rendah. Adalla qaumin, manusia yang paling sesat. Fa'azzana Allahu bihadzal Islam. Maka kemudian Allah muliakan kami dengan Islam. Allah muliakan kami dengan Islam. Jadi kita yang alhamdulillah sampai detik ini, dan semoga Allah matikan kita di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini suatu yang mulia. Famahma natlubul izzata min ghairi ma azzanallahu bi azallanallah. Kata sahabat Umar bin Khattab, kalau seandainya kami berusaha mencari kemuliaan dari selain kemuliaan yang Allah telah berikan kepada kami, maksudnya mencari kemuliaan dari selain Islam, maka Allah pasti akan menghinakan kami. Allah pasti akan menyesatkan kami. Karena Islam inilah seorang itu bisa mulia. Sungguh suatu pemahaman yang salah kalau komitmen istiqomah mengikuti ajaran Islam adalah suatu ketertinggalan. Salah. Bahkan seorang itu bisa mulia dengan Islam. Kalau kami berusaha mencari kemuliaan dari selain Islam, Allah pasti akan hinakan kami. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. sehingga Islam ini, ma'asyaral akhi rahimani wa rahimakumullah, adalah agama satu-satunya untuk kita bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah sebutkan dalam surat Ali Imran, innad-dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah itu hanyalah Islam. Cuman Islam yang bisa mengantarkan kita kepada jannah Allah, yang bisa menyelamatkan hidup kita hanya dengan memeluk agama Islam. Dan Allah juga berfirman, waman yabtaghi ghairal islami dinan falam yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang ingin mencari selain dari Islam, ingin mencari jalan hidup, ingin mencari keselamatan hidup dari selain Islam, maka Allah enggak akan terima. Dan dia di akhirat nanti termasuk dari orang-orang yang merugi. Nah, Islam ini satu-satunya. Kita mau hidup bahagia dengan berislam. Kita mau selamat di alam kubur kita, di akhirat nanti. Ingin masuk jannah Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Mengucapkan kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, dan menjalankan konsekuensi-konsekuensinya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus menghapuskan seluruh agama-agama yang ada. Tidak ada lagi yang namanya agama Yahud. Tidak ada lagi namanya agama Nasara. Agama Majus. Semuanya harus tunduk dengan Islam. Harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam hadis Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, والذي نفسي بيدي لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang pun yang mendengar aku diutus, baik dia bangsa Yahud maupun Nasara, Nasrani, orang Kristen, bahasa kita ya. Dia mendengar aku diutus. Bahkan kalau bangsa Yahud dan Nasara, sudah tahu mereka di kitab-kitab mereka, diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahu mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Rasul sebagaimana mereka kenal anaknya sendiri. Betul-betul tahu ciri-cirinya. Kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepadaku, ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia termasuk dari penghuni neraka. Jadi cuma Islam ini. Gak ada ungkapan ya, yang penting semua tujuannya kan surga. Semua kan tujuannya ibadah kepada Allah. Menganggap bahwa semua agama samawi itu sama. Sama-sama berharap surga. Sama-sama mengarah ke Allah. Maka ini suatu pernyataan yang keliru. Nah, mereka semuanya, al-Yahud, wan-Nasara, wal-Majus, mereka semuanya ini harus ikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus tunduk kepada syariat Islam. Gak ada pilihan bagi mereka, gak ada. Kalau mau mencari jalan hidup, Islam. Kalau mau mencari keselamatan, dengan Islam. Sahabat Umar bin Khattab, dalam hadis Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selain dari beliau, anna Umar bin Khattab, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam bi kitabin asabahu min ba'di ahli al-kutub. Qara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ghadibana. Kata sahabat Jabir bin Abdullah bahwa Umar bin Khattab pernah menemui Nabi dalam keadaan beliau membawa kitab yang beliau dapati dari sebagian ahlul kitab. Ada lembaran-lembaran. Beliau dapati dari sebagian ahlul kitab. Nah, kalau mengikuti cerita hadis tersebut, yang dibawa oleh Umar itu Taurat. Bagian dari Taurat. Maka Nabi membacanya, kemudian Rasul marah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab, "Amutahawiku fiha ya bin al-Khattab? Apakah engkau dalam keraguan, dalam kebingungan wahai Ibnu al-Khattab? Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, laqad ji'tukum biha baydha'an naqiyah." Sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa agama yang putih, bersih, jelas, gamblang. Marah Rasul kepada Umar bin Khattab yang membawa Taurat. Fala tas'aluhum an syai'in. Jangan kalian tanya tentang agama kepada mereka sedikitpun. Fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu au bil batil fatusaddiqu. Karena bisa jadi mereka menyampaikan kepada kalian sesuatu yang itu ada sisi benarnya namun kalian dustakan, atau mereka menyampaikan sesuatu yang batil lalu kalian benarkan. Walladzi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Masyaallah. Kata Rasul apa? Mizat yang jiwaku ada di tangannya. Kalau seandainya Musa, ini maksudnya Nabi Musa, Nabi Musa alaihi salam, beliau masih hidup di masa ini, maka tidak ada kewajiban bagi beliau melainkan mengikutiku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Musa hidup. Ini sekarang terkadang orang mau coba-coba, ya, ingin menyamakan antara agama, lintas agama, lalu punya kesimpulan semua agama sama. Kalau Nabi Musa hidup, tahu anna Musa kana ayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Kalau Musa masih hidup sekarang, kata Rasul, enggak ada hak dia kecuali mengikutiku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad juga sama dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq zahirin ila yaumil qiyamah." Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mereka berperang di atas al-haq, membela al-haq. Mereka akan terus nampak sampai hari kiamat. Kemudian kata Rasul apa? Fayanzilu Isa bin Maryam alaihi salam. Nanti di akhir zaman ya, turun Nabi Isa alaihi salam. Ketika itu sudah muncul Dajjal. Dan beliau yang membunuh Dajjal di Palestina. Nabi Isa alaihi salam nanti turun. Faqala lahu amiruhu. Maka pemimpin saat itu berkata kepada beliau. Siapa pemimpin saat itu? Hah? Al-Imam Mahdi. Pemimpin saat itu adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi yang sebenarnya. Imam Mahdi Muntadhar. Anaknya Syiah, bukan? Berkata pemimpin saat itu, yang Imam Mahdi, berkata kepada Nabi Isa, "Sallilana. Ta'al sallilana. Mari. Imami kami. Menjadi imam kami. Salat subuh saat itu." Karena datang seorang nabi. Maka kata Nabi Isa alaihi salam, la inna ba'dakum ala ba'din umara. Takrimat Allah hadhil ummah. Kata Nabi Isa, jangan. Sesungguhnya sebagian kalian atas sebagian yang lain itu sebagai pemimpin. Sebagai pemuliaan bagi Allah atas umat ini. Maksudnya, engkau yang menjadi pemimpinnya, engkau yang jadi imam. Maka Nabi Isa alaihi salam saat itu sholat mengikuti al-imam Mahdi, sholat sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bertandang menentang usia Nabi punya ajaran sendiri. Apain ikut kalian? Nabi Isa. Ikut sholat sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada orang yang sholat jelas tuntunan nabinya malah nyeleneh-nyeleneh. Kayak sholatnya orang Syiah. Taruh tanah Karbala, sujud dia di situ. Yang ngaku muslimnya malah banyak menghilangkan tuntunan nabi. Dalam praktek sholat misalkan. Padahal Nabi Isa alaihi salam. Beliau seorang nabi. Beliau punya tata cara sholat sendiri. Namun beliau saat itu mengikuti Imam Mahdi sholat sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kepada kita betapa agungnya Islam ini, betapa mulianya Islam ini, sehingga kita harus bangga menjadi seorang Muslim. Ini nikmat terbesar dalam hidup kita menjadi seorang Muslim. Harus tahu, apalagi yang sudah terlahir dari Islam. Atau mungkin sebelumnya belum menjadi seorang Muslim. Kemudian Allah memberikan hidayah, Allah bukakan hatinya mengenal Islam. Itu terasa sekali. Perbedaan dalam hidup. Ini nikmat. Islam ini nikmat terbesar dalam hidup seorang. Jadi jangan kita batasi nikmat itu hanya sebatas rezeki saja. Kasih uang sama orang, alhamdulillah, nikmat. Kasih makan sama orang, alhamdulillah, nikmat. Atau sebagian salaf, man lam ya'rif nikmat Allah illa fi mat'amihi wa mashrabihi faqad qalla ilmuhu wa hadara azabuh. Man lam ya'rif nikmat Allah, siapa yang tidak mengetahui nikmat Allah kecuali pada makan dan minumnya saja, faqad qalla ilmuhu, maka kurang ilmunya. Ilmunya kurang. Dan telah datang azab kepadanya. Maksudnya apa? Itu musibah. Kalau dia taunya nikmat itu ada rumah besar, dapat uang, ada mobil, sepeda motor, itu nikmat. Islam ini nikmat terbesar. Di dalam kubur kita enggak ditanya, kamu punya mobil enggak? Kamu punya kereta enggak? Enggak ditanya. Yang ditanya apa? Man rabbuk wa man nabiyyuk wa madinu. Siapa rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Itu yang ditanya. Tentang Islam. Tentang Islam. Maka harus kita sadari. Al-Imam Abul Adiyah yang bernama Rufai' ibn Mihran. Beliau seorang tabi'in. Murid sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Laqad qara'tul muhtam ba'da wafati nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam mundu ashri sinin. Faqad an'ama Allahu alayya bi ni'matayn la adri ayyuhuma afdal min al-akhir. An hadani lil Islam wa lam yaj'alni haruriyan. Kata Imam Abu Adiyah, namanya Rufai' bin Mihran, termasuk murid senior para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, sungguh aku telah membaca ayat-ayat yang muhkam di dalam Al-Quran semenjak meninggalnya, wafatnya Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semenjak 10 tahun yang lalu. Maka sungguh aku mendapati bahwa Allah telah memberikan dua nikmat kepadaku yang aku tidak mengetahui mana dari kedua nikmat ini yang lebih utama satu dengan yang lainnya. Yang pertama nikmat Allah memberikan hidayah Islam kepadaku, dan yang kedua Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang yang menyimpang dalam agama. Karena ada orang beragama tapi salah kan gitu kan. Mau beragama jalurnya salah, tiba-tiba punya keyakinan na'udzubillah, Aisyah zina, Abu Bakar Umar itu berhala. Keyakinan Syiah salah. Punya semangat beragama tapi menyimpang jalannya. Nah, ini dua nikmat kata Imam Abu Aliyah luar biasa, enggak tahu mana dari kedua ini yang lebih utama satu dengan yang lainnya. Nah, kita harus sadar agama Islam satu-satunya agama di sisi Allah, dan kita alhamdulillah sampai saat ini termasuk dari kalangan muslimun. Nah, ini nikmat besar. Wajib untuk kita menjaganya. Wajib untuk kita melihat masih banyak di sana dari manusia yang belum mendapatkan hidayah ini. Walaupun kita berusaha untuk memberikan dia hidayah, tapi gak bakal mampu. Abu Thalib saja, pamannya Rasul, gak sanggup Nabi memberikan hidayah Islam kepadanya. Adapun agama-agama yang lain, maka jangan sekali-sekali kita mencoba-coba cari tahu. Umar bin Khattab dimarahi oleh Nabi SAW. Ditegur keras oleh Rasul SAW. Jangan baca Taurat itu. Nah sekarang ini, di masa-masa sekarang ini ya. Natalan ini ya. Kadang-kadang ada orang yang menjual akidahnya. Rela bertaawun bersama dengan bertaawun ya, tolong menolong dalam masalah agama, dalam perayaan-perayaan, dalam perayaan-perayaan orang-orang kafir. Padahal jelas Allah sudah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan kalian tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Hari ini hari di mana Allah besar-besaran disekutukan. Masa iya kita sebagai muslim tolong menolong. Ya kan? Jaga parkirannya. Nah, apa lagi? Turut membersihkan rumah ibadahnya. Oh toleransi. Ini toleransi kebablasan. Nah, kita boleh berbuat baik kepada orang kafir. Boleh. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah firmankan di dalam surat Mumtahanah halaman yang kedua baris tengah sebelah kiri, Allah tidak larang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Allah tidak melarang untuk kita berbuat baik. Kita mau ngasih makanan ke mereka, silakan. Ya kan? Kayak sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As atau sahabat Amr bin Al-As. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan orang Yahud hubungannya baik. Enggak apa-apa. Tapi tidak untuk perayaan mereka. Allah sebutkan dalam surat Maryam, halaman-halaman terakhir. Apa kata Allah? Takadus samawat. Tatafattarna minhu. Watan syakul aw, tuhirul jibalu hadda, anda awlir rahmani walada, mayam bagi lir rahmani an yattakhila walada. Hampir-hampir langit runtuh, bumi hancur, gunung-gunung hancur. Kenapa? Ketika mereka menyuarakan bahwa Allah punya anak. Siapa yang bilang Allah punya anak? Ah, yang bilang Allah punya anak siapa? Orang-orang Nasara. Alat keyakinan kita Allah lam yalid wa lam yulad. Hampir-hampir langit runtuh, bumi ini hancur ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Masa iya kita katakan selamat. Di hari raya mereka besar-besaran disebut kan selamat. Maksudnya selamat apa ini? Selamat Anda telah menyekutukan Allah. Jangan. Ya. Ini enggak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim. Kita bebas mau berbuat baik Dari sisi yang lainnya, untuk menarik mereka kepada Islam, kita bantu mereka, ya. Kita beri makanan kepada mereka, itu punya tetangga yang kafir. Kita masak, misalkan yang masak rendang, ya, ditanyain lah. Banyakin dagingnya, dibanyakin kuahnya, ya kan. Kasih kepada tetangga. Ya, jangan kuahnya doang, kasih juga dagingnya. Ingat tetangga. Boleh kita. Dan gak boleh kita menyakiti mereka. Mengganggu mereka gak boleh. Ini prinsip Islam. Yang kadang-kadang pada sebahagian orang tidak memahaminya. Woi, toleransi, toleransi, toleransi. Maka ini toleransi yang kebablasan. Kalau dalam permasalahan tolong-menolong dalam bab agama mereka. Kita junjung tinggi Islam. Yang paling puncak dari Islam ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Sekarang ya, seorang yang sudah tahu dia sebagai seorang muslim. Mungkin karena ilmunya yang kurang, mungkin karena jauh ya, dari ilmu agama. Kadang kita bisa saksikan di sebagian tempat rela menjual agamanya. Demi sedikit dari urusan dunia. Sudah lihat, kadang kota Indomie dah murtad. Dapat bantuan dikit dah murtad. Nikah dengan orang kafir malah ikut murtad. Ada kisah dari sahabat Abdullah bin Hudzafah. Sahabat Abdullah bin Hudzafah, beliau di masa pemerintahan atau khalifah Umar bin Khattab pernah dikirim dalam satu peperangan melawan orang-orang Romawi. Ternyata beliau termasuk dari pasukan yang ditahan menjadi tawanan orang-orang Romawi. Maka sebagian pasukan berkata kepada raja saat itu, raja Romawi, innahu min ashabi Muhammad. Sesungguhnya dia, ini sahabat Abdullah bin Hudzafah termasuk dari sahabatnya Muhammad. Maka kemudian dia pun dipanggil oleh raja dan ditawari untuk masuk agama Nasrani, agama Nasoro. Dan dijanjikan akan diberi setengah dari kekuasaannya. Kalau orang sekarang, tanggung gitu. Sembunyikan identitas. KTP masih muslim. Tapi keyakinan sudah lain, sudah murtad. Demi harta dunia. Itu apa sebabnya? Karena jauh dari ilmu agama. Tapi sahabat Abdullah bin Hudzafah ini, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, lau a'taitani jami' ma tamlik wa jami' mulkul arab ma raja'tu an dini Muhammadin tarfata'in. Kata sahabat Abdullah bin Hudzafah, kalau seandainya engkau memberikan kepadaku seluruh dari kekuasaanmu, ditambah seluruh kekuasaan bangsa Arab, aku tak akan mau meninggalkan agama Muhammad walaupun sekejap mata. Seluruh kerajaan bangsa Arab. Kenapa? Karena beliau tahu agama Islam ini satu-satunya agama yang benar. Kalau kita nanti orang murtad elu sekarang nanti atau pura-pura aja Islam, ini harta, ini jabatan, ini kekayaan, kapan lagi, kapan kita mau merubah nasib kita? Didukung lah sama keluarga, istri dukung, orang tua dukung, masa kita mau hidup susah terus, miskin terus? Katanya Islam, tapi kita miskin terus. Masya Allah. Yang disalahkan Islamnya. Ini Abdullah bin Hudzafah. Au a'taitani jami' ma tamlik wa jami' mulk al-'arab ma raja'tu 'an dini Muhammadin farfata'i. Aku enggak mau meninggalkan agama Muhammad walaupun sekejap mata, meskipun kalian memberikan

ma raja'tu an dini Muhammadin qurbat ain. Aku enggak mau meninggalkan agama Muhammad walaupun sekejap mata, meskipun kalian memberikan, meskipun engkau memberikan seluruh kekuasaanmu dan seluruh kekuasaan bangsa. Maka raja ini mengatakan, idzan aqtuluh. Kalau begitu aku bunuh. Aku bunuh kamu. Maka kata sahabat Abdullah bin Hudzafah, anta wa dza. Itu hakmu, terserahmu. Maka dia pun dibawa untuk dibunuh, lalu beliau pun disalib, ya, dan raja memerintahkan untuk orang yang akan memanahnya mendekat. Bidiklah dari jarak dekat. Sambil ditawari lagi, mau enggak masuk Nasrani? Ini sudah diancam nih, mau dibunuh. Mau enggak masuk Nasrani? Masuk Nasoro, masuk Kristen. Tetap beliau menolak. Lalu beliau pun diturunkan. Lalu raja memerintahkan pasukannya agar membuatkan air yang mendidih di dalam periuk. Lantas kemudian sebahagian dari tawanan muslim didatangkan dan dimasukkan ke dalam air yang mendidih itu, periuk itu. Hingga tersisa tinggal tulangnya. Tawari lagi, mau masuk Nasoro? Mau masuk Kristen enggak? Tetap Abdullah bin Hudzafah enggak mau. Kemudian beliau sedih. Melihat kawannya dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Beliau menangis. Dilihat oleh pasukan, lalu disampaikan kepada raja bahwa dia menangis. Dugaan si raja bahwa dia sudah menyerah. Nangis. Maka dia dipanggil, kenapa engkau menangis? Mayu begitu. Matu begitu. Kenapa engkau menangis? Maka kata beliau, biyaraktun wahidah. Tulqasa'ah fatazah. Aku menangis karena aku cuma punya satu nyawa. Kalau dimasukkan habis. Fakuntu ashtahi an yakuna bi'adadi sya'ri anfus. Tulqafin narifillah. Masya Allah. Bahkan aku berharap, kata sahabat Abdullah bin Hudzafah, aku sangat berharap aku memiliki nyawa sebanyak rambutku yang kemudian dilemparkan ke dalam api berulang kali. Semua aku lakukan untuk membela agama Allah. Kagetnya raja. Bukan nangis karena takut. Nangis cuma karena punya satu nyawa. Pengennya punya nyawa banyak. Jadi berulang kali pahalanya double gitu loh. Paham ya? Berapa banyak rambut. Masukkan meninggal ada lagi. Masukkan lagi ada lagi. Jadi pahalanya double. Tak sekali mati. Yang semua itu aku relakan untuk membela agama Allah. Rasa takjub ini rajanya. Kemudian ditawari, maukah engkau mencium teningku? Sehingga aku akan membebaskan dirimu? Maka sahabat Abdullah bin Hudzafah kembali bertanya. Sama semua nih teman-temanku, dibebaskan juga? Ya, dibebaskan. Maka beliau pun mencium kening si raja tadi, dan beliau dibebaskan bersama dengan sahabat yang lain. Ketika hal ini disampaikan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka beliau pun berkata, hakun ala kulli muslim an yuqabbila ra'sa ibni Hudzafah wa ana abda'u. Kata Umar bin Khattab, apa? Sudah kewajiban bagi setiap muslim untuk mencium kening Abdullah bin Hudzafah dan aku yang pertama akan memulai. Masyaallah. Teguh. Kokoh beliau. Kadang-kadang sebagian dari kaum muslimin cuman karena, mohon maaf ya, pacarnya yang beda agama malah dia ikut. Kadang-kadang cuman karena sedikit dari fulus, dari uang, dah menjual agamanya. Ini orang yang gak paham betapa agungnya nikmat. Sahabat Abdullah bin Hudzafah. Gak mau dia jual agamanya. Gak mau. Gak mau dia.

0: murtad. Hanya karena jabatan. Hanya karena kekuasaan. Gak mau. Bahkan diancam nyawanya. Gak peduli. Ini sebagai contoh bagi kita. Alhamdulillah kita gak sampai diuji seperti ini. Keislaman kita. Ya kan? Karena memang Allah tahu. Karena ujian itu kan sesuai dengan kadar iman kita. Ya kan? Kalau kita diuji seperti sahabat Abdullah bin Huzafah, mungkin kita gak sanggup. Habis waktu. Oke. Mungkin kalau kita diuji seperti sahabat Abdullah bin Huzafah, kita gak sanggup. Mau dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Wah, sudah takut sudah. Orang kadang-kadang kita, salah satu perintah yang itu wajib sebenarnya dalam Islam, kita masih spekulasi. Kadang-kadang masih menimbang-nimbang kerja apa sholatnya. Betul-betul. Kerja apa sholatnya. Kerjalah. Orang sholat bisa nanti kok. Masya Allah. Ujung-ujungnya gak sholat juga kan gitu kan. Kita masih diuji sedikit. Ini yang kita saksikan sekarang ini di namanya akhir zaman ya. Ayati zaman illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang suatu zaman kata Rasul melainkan zaman yang berikutnya yang belakangan dan belakang itu semakin buruk kondisinya. Kita saksikan Islam ya. Seperti kalau mau bahasa kasarnya diinjak atau apa ya. Terkalahkan. Gak wibawa. Di hadapan orang-orang kafir. Tunduk kepada orang-orang kafir. Mau diatur oleh orang-orang kafir. Ini contoh kadang di pekerjaan ya kan. Itu atau apa. Kamu sholat zuhur nanti jam 3 aja. Ya. Ngapain kamu sholat? Gak ada jam sholat. Ya, tunduk juga. Akan-akan gak ada wibawanya. Gak seperti dulu. Di masa Umar bin Khattab. Di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di masa Umar bin Khattab sampai sepertiga dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Wibawa. Takut. Dua. Bangsa adidaya saat itu. Orang Romawi dan orang Persia. Takut dengan kaum muslimin. Tapi sekarang diatur sama orang pesek. Orang sipit. Diatur. Hidupnya, beragamanya, ibadahnya diatur sama mereka. Belajar Islamnya bukan ke Arab, bukan ke Saudi, ke Madinah atau Mekah, belajarnya ke Amerika. Belajar apa kira-kira di sana? Belajar Islam ke Amerika, belajar apa? Kira-kira belajar apa kalau ke sana? Tapi kondisi seperti ini telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Tsauban. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Imam Abu Dawud. Apa kata Rasulullah SAW? Yushikul umam. Tada'a alaikum kama tada'a al-akalati ila fushati. Hampir-hampir kalian dirumuni. Hampir-hampir orang-orang kafir mengerumuni kalian. Bagaimana mereka mengerumuni makanan dalam piringnya. Maksudnya dikuasai, dikelilingi, dibawa gak ada. Maka sahabat nanya saat itu. Wa min qillatin nahnu yauma idzin. Apakah saat itu kami sedikit, wahai Rasul? Kok bisa kami seperti dikuasai oleh mereka? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal antum katsirun. Bahkan kalian banyak. Bukan sedikit, banyak. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'at sail. Akan tetapi kalian seperti ghusaa'un. Kamu lihat terjemahannya ghusaa'. Mohon maaf ya. Sampah. Yang dihempas oleh air. Banyak tapi enggak ada artinya gitu loh. Wala yanzi anallah fi suduri aduwikumul mahabata minkum. Saat itu di hari-hari itu Allah mencabut dari hati musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian. Allah cabut. Wala yakzifannallahu fi qulubikumul wahan, dan Allah akan timpakan kepada kalian penyakit wahan. Para sahabat nanya, apa itu wahan wahai Rasul? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan adalah cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Rela murtad meninggalkan agamanya karena sedikit dari urusan dunia. Takut mati. Ini penyakit wahan. Banyak tapi gak ada artinya. Bisa disetir oleh orang-orang kafir. Gak takut orang kafir terhadap Islam. Padahal Islam itu ditakuti dan disegani. Punya wibawa. Namun, karena penyakit ini, penyakit hubbud dunia, ini cinta dunia, lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya, lebih mementingkan dunia daripada sholat, daripada ibadah, sholat berjamaah, takut dengan kematian, memang kita semua takut. Artinya tidak ada persiapan dia untuk menghadapi kematian itu. Hanya rasa takut, tanpa disertai persiapan. Ini yang menyebabkan tadi kondisinya itu seperti ghusa, kaghusa as-sail, seperti sampah yang dialiri oleh air, yang dihempas oleh air. Dan itu terasa di masa sekarang. Makanya kita mengajak kepada kaum muslimin, kita ajak semua saudara-saudara kita. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Islam ini bukan cuman ya KTP kita Islam, ya kan? Kita mengaku muslim, cukup. Bukan. Pertanyaan di alam kubur, man rabbuk wa man nabiyuk wa madinuk, ini bukan bisa dijawab dengan kita pinter bahasa Arab, bukan. Les sebentar sebelum mati supaya bisa jawab, enggak. Ini yang menjawab ilmu dan amalan. Amalan kita, amalan yang dibangun di atas ilmu. Ada konsekuensinya kita menyatakan sebagai seorang muslim. Man rabbuk, siapa rabbmu? Bagaimana kita bisa mengetahui siapa Allah? Apa hak-hak Allah? Apa sih perkara-perkara yang bisa membuat Allah murka? Siapa nabimu? Kita harus tahu siapa nabi kita. Gak jarang dari kaum muslimin, abna al-muslimin, anak-anak kaum muslimin, anak-anak. Nabimu namanya siapa? Muhammad. Muhammad bin siapa? Gak tahu. Betul ya? Gak tahu bin dia siapa? Bapaknya gak tahu. Sejarah hidup Rasul gak tahu. Rasul wafat usianya berapa? Berapa tahun dakwah di Mekah? Berapa tahun dakwah di Madinah? Banyak dari kaum muslimin gak tahu. Ya mohon maaf, kadang-kadang di pendidikan-pendidikan Islam, malah yang diprioritaskan itu bahasa orang kafir, bukan bahasa nabinya. Itu yang terus dipelajari, dilancarkan, ya kan, bahasa Inggris. Tapi bahasa Arab dikesampingkan. Akhirnya membaca kitab-kitab ulama, kitab mazhab Syafi'i, ya gak kebaca sudah. Yang dikaji kitab-kitab orang-orang kafir. Ini yang membuat Islam itu tidak ditakuti. Dan tanpa sadar kita masuk jebakan orang-orang kafir. Yang mereka telah memprogram itu semua. Agar putra-putri kaum muslimin terlalaikan dari Islam itu sendiri. Hati-hati. Ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimah. Wa ma dinuk, apa agamamu? Nah, itu juga kita harus tahu agama kita itu apa. Pelajari apa itu arkanul Islam. Rukun-rukun Islam ada berapa? 6, Masya Allah. Kok kebanyakan? Ini muslim gak tahu rukun Islam ada berapa. Rukun iman ada berapa? 5. Betul ya, 5 apa 5 berapa? Hah? 6 atau 7? Kok sedikit sekali? Putri kaum muslimin, ya, masjid sepi, konser ramai, ya kan? Masjid sepi, kibotan ramai, ini musibah. Khawatir, karena memang akhir zaman, makin buruk. Sampai nanti akhirnya nama Allah pun tak terdengar di muka bumi ini. Dan itu semakin sangat-sangat dekat dengan kehancuran dunia. Nah, kita sebagai orang-orang tua, kita semangati putra-putri kaum muslimin, anak-anak kita. Ayo sholat. Kamu muslim, kita muslim. Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat la ilaha illallah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa dan berhaji. Dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Sholat tiang agama. Kalau masjid raya ini jamaahnya itu penuh, sholat berjamaah penuh, maghrib doang ya. Mudah-mudahan sih enggak ya. Enak kita kalau lihat putra-putri kaum muslimin mau meramaikan masjid. Sekarang di zaman kita ini enggak kayak zaman kita 10 tahun yang lalu ya. Kalau zaman kita 10 tahun yang lalu pacaran masih malu-malu ya kan. Nah, sekarang Masya Allah. Belum lagi fitnah HP. Ya kan? Belum lagi fitnah HP, TikTok, panis, gak tahu sudah. Gerakan sholat males dia. Tapi gerakan aneh-aneh sampai melintir badannya. Ya kan? Gerakan-gerakan kayak orang majnun. Orang gak waras. Itu digemari gitu loh. Tapi gerakan sholat, ruku, was sujud, yang itu menandakan rendahnya kita di hadapan Allah. Ini males. Gak mau. Ini sebagai orang tua. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Kita sebagai orang tua akan ditanya di hadapan Allah. Apa yang sudah engkau ajarkan kepada anakmu? Apa yang sudah engkau ajarkan kepada mereka dari hak-hak mereka? Sudahkah engkau perintah mereka untuk sholat? Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita sebagai muslim harus sadar. Kita berada di atas agama yang benar. Kita berada di atas agama satu-satunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama yang lainnya. Agama Yahud, agama Nasara, mereka semua harus tunduk dengan Islam. Dan kita menentang keras upaya menyamakan semua agama adalah satu, semua agama adalah benar. Kita menentang keras. Wihdatul adyan, menyatukan agama, bahwa agama semua sama. Maka Islam tak ajarkan seperti itu. Dalil-dalilnya sudah kita sebutkan tadi. Di mana kita mau toleransi, mau menganggap agama Nasara, agama Yahud adalah agama yang sama, dalam keadaan mereka sudah jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Isa adalah Allah. Laqad sami'a Allahu qaula alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Ini orang Yahud nih, jahat banget ngomongnya. Allah sudah mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Allah itu miskin, kamilah yang kaya. Ini kemana nih? Kalau sebutkan dalam surah Al-Imran. Berani mereka mengatakan Allah miskin, kitalah yang kaya. Mereka juga mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Kita mau toleransi kepada mereka. Di masa-masa sekarang ini. Juga nanti terkait dengan tahun baru ya. Tahun baru Hijriah atau tahun baru Masehi? Itu hari rayanya siapa Masehi? Masehi itu punya siapa? Nasara ya. Nah, yang enggak selayaknya kita turut meramaikan ya kan. Kita punya hari raya itu cuma dua dalam Islam, yang tahunan. Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau yang pekanan, hari Jumat. Nah itu istimewaan yang ini. Misalnya hari Arafah kan gitu kan. Itu hari besar juga dalam Islam. Itu saja. Adapun yang punya orang apa? Daud. Apa lagi sampai ikut beli atan, apa lagi? Beli kembang api, duit dibakar. Bagus taruh kota infak gitu jenis. Citraya. Enggak sepantasnya. Walan tardo angkal Yahud, walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasara, mereka tidak akan pernah ridho sampai mereka bisa sampai kalian mau mengikuti agama mereka. Enggak bakal pernah ridho. Tapi start mereka baik, hari Idul Fitri mereka ngasih bantuan kepada kami. Idul Adha ngasih kurban pula lagi tuh. Jangan tertipu. Urusan mereka itu bukan berarti hari raya mereka kemudian kita balas. Hati-hati. Rasul sudah ditawari. Kalau kita mau baca sebab turunnya surat Al-Kafirun, Rasul sudah ditawari sama pembesar-pembesar orang-orang Quraisy. Bagaimana wahai Muhammad? Kalau kami nyembah Tuhanmu, kamu nyembah Tuhan kami. Mana yang engkau anggap baik dari kami, engkau ambil. Dan mana yang baik kami anggap dari ajaranmu, kami ambil. Ditawari Rasul. Nah, itulah turun surat Al-Kafirun. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Akhir lakum dinukum waliyadin. Agama kalian bagi kalian agamaku, agama Islam. Dan Islam ini lengkap, ma'asyarat akhwah rahiman wa rahimakumullah. Penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Lengkap. Kita bangga jadi seorang muslim. Allah yang sudah berfirman dalam surah Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina." Hari ini telah aku sempurnakan ya, agama Islam agama kalian. Aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan aku telah ridhoi Islam itu sebagai agama kalian. Datang anna rajulan yahudian, bahwa seorang Yahud datang kepada sahabat Umar bin Khattab. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab. Orang Yahudi ini mengatakan, ya amiral mu'minin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law 'alaina ma'syaral yahud nazalat lattakhadna dzalikal yaum 'aidan. Kata orang Yahudi ini, wahai amirul mu'minin, ada satu ayat di dalam kitab kalian, ini kitab Al-Quran, yang kalian selalu baca. Yang kalau seandainya turun ayat ini kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari raya hari turunnya ayat tersebut. Maka Umar bin Khattab bertanya, ayat apa? Ayat ini tadi, surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Aku telah sempurnakan nikmat-nikmatku atas kalian. Dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka kata Umar bin Khattab, qad arafna dzalikal yaum. Kami tahu hari itu. Turunnya ayat itu. Wal makan alladzi nazalat fihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tempat di mana turunnya ayat itu kepada Rasul. Wa huwa qa'imun bi Arafah yauma Jum'ah. Ayat itu turun di hari Arafah. Ya. Nah, ketika Rasulullah sedang wukuf di Arafah dan bertepatan dengan hari Jumat. Memang hari besar. Hari Arafah hari besar. Yang kalau bukan haji, puasa di hari itu akan diampuni dosanya setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Menunjukkan ya, ayat ini yang menyatakan Islam itu sempurna. Kalau seandainya orang Yahud mendapati ayat ini bagi mereka, mereka buat hari raya. Semua lengkap diatur sama Islam. Ila li Salman, dikatakan kepada sahabat Salman Al-Farisi, buat Al-Imam Tirmidzi. Allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Kata seorang kepada Salman, kalau tidak salah, salah seorang musyrikin, nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai masalah buang hajat pun diatur. Sudah diajarkan. Maka kata Salman Al-Farisi apa? Ajal. Betul. Nahana an nastaqbilal qiblah bighaitin wala baulin. Wa an nastanjiya bil yamin. Wa an nastanjiya bi aqalli min thalathati ahjar. Wa an nastanjiya bi rajin aw azmin. Betul. Nabi kami sudah mengajarkan semua itu. Nabi kami juga melarang kami untuk menghadap ke arah kiblat ketika buang hajat. Buang air besar atau buang air kecil. Nah, boleh. Haram hukumnya ketika tanpa ada batas. Tanpa ada penghalang. Bukan di dalam ruangan. Nah, ini hati-hati ya yang suka kencing sembarang nih. Nah, pokoknya kencingnya sembarang, tutup mata kan gak ngelihat orang. Orang gak lihat. Kamu gak lihat. Orang lihat kan gitu kan. Orang suka kencing sembarang nih, yang suka safar-safar ya, jalanan jauh, ya kan, kebelet di tol, ya kan, di samping mobil, buang air kecil, nah, lihat. Kalau memang aman dari pandangan manusia, nah tinggal kita lihat, ini ngadep kemana nih? Kalau menghadap kiblat tanpa ada penghalang, maka hukumnya haram. Tapi kalau di dalam ruangan, tertutup, kamar mandinya, WC-nya, atau dia buang hajat menghadap arah kiblat, hukumnya makruh. Nah, makanya perhatian juga ya kan, untuk masjid-masjid atau kita yang buat rumah, jangan sampai menghadap ke arah kiblat. Bahkan dalam riwayat lain dari Abu Ayyub Al-Ansari, itu membelakanginya pun juga nggak boleh. Bukan hanya menghadap, tapi membelakangi. Juga Nabi melarang kami untuk beristinja. Istinja itu apa?
1: Ya Pak. Tahu-tahu dikit lah bahasa fikih ya kan. Jangan taunya Piala Dunia kemarin yang menang siapa? Transfer pemain-pemain ini berapa harganya? Wah, tahu semua. Orang kafir. Nah. Hah? Istinja apa? Itu toharo bahasa Arab. Istinja apa? Bahasa enaknya cebok. Bahasa enaknya cebok ya. Membersihkan ya dari buang hajat. Nah, ya cebok lah bahasanya. Dilarang oleh Nabi cebok dengan tangan kanan. Dilarang sama Nabi. Nah. Kadang-kadang yang suka kiri-kiri ini. Nah. Main kiri, ngangkat kiri, giliran cebok kanan. Nah, kebalik. Gimana? Nah. Makan kiri, giliran cebok kanan. Karena yang kiri kuat untuk megang gayung, katanya. Jadi cebok dengan tangan kanan gitu. Tetap gak boleh, dibiasakan. Dan juga dilarang, kami dilarang untuk beristinja, cebok tadi ya, dengan batu yang kurang dari 3. Boleh kita teman cebok dengan batu itu boleh. Nah, walaupun ada air, boleh. Namun lebih baik menggunakan air. Ya, mungkin lagi camping atau lagi di mana ya kan? Gak ada air, pakai batu boleh. Nah, pakai batu padas boleh gak? Hati-hati. Itu runcing. Nanti potong gawat pula. Ya. Masa depan kemana nanti? Nah, batu padas runcing-runcing itu. Nah, gak boleh kurang dari hitungan 3. Boleh pakai batu. Atau yang misalnya tisu boleh. Daun boleh. Kalau secara hukum ya. Namun lebih baik menggunakan air. Dan juga Nabi melarang kami dari beristinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Itu gak boleh. Jadi ini semua diatur sama Islam. Kita bangga jadi seorang Muslim. Mau masuk kamar mandi, apa tuntunannya? Hah? Masuk kamar mandi, ketok dulu, tanya ada orang enggak. Gitu. Kalau kosong baru, dahulukan masuk kaki kiri. Doanya lah. Rabbana atina fid dunya apa-apa doa sapu jagat. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal qaba'ith. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Ini doanya. Jangan sampai kita menginjak jin di situ. Lagi nongkrong deh lagi nyantai di situ atau pijak udah. Itu tuntunannya dibimbing sama Nabi. Islam lengkap. Jadi gak usah cari-cari yang lain-lain. Kalau keluar, kita dulukan kaki kanan. Doanya apa? Ghufronaka. Ya Allah ampunilah, aku mohon ampun kepadamu. Masuk masjid juga ada tuntunannya. Masuk rumah juga ada tuntunannya. Makan juga ada tuntunannya. Ya gulam, samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Wahai anak kecil, makanlah dengan bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu, makanlah dari yang dekat. Jangan war. Mana watak begitu? Lauknya di sebelah sana. Lauknya di seberang. Bebek kremes pula kan? Seberang kan? Nah. Yang di sebelah dia cuma sambal tok. Ya kayak gitu ya kan, bukan berarti kita jumut kali dalam memahami hadis ya. Nah, ya digeser gak apa-apa. Wah, pokoknya harus bagianmu itu, jangan kesana kemari. Ya Allah sambal doang. Nah. Habis makan meler tuh air mata, bukan karena nangis gak dapat lauk, kepedesan. Nah. Jadi puter. Bahkan mohon maaf sampai masalah berhubungan.
0: Ada tuntunannya dari Nabi. Nah, kita baru nikah nih. Ya kan? Akad apa semua. Ada tuntunannya kita nemui istri. Kita doa, pegang kepalanya. Kita doakan, Allahumma inni as'aluka ya min khairiha wa khairi ma jabaltaha alai wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alai. Kita doakan berlindung kepada Allah untuk kebaikannya, kebaikan dari apa yang telah Engkau ciptakan dan dari kejelekannya. Udah pegang aja jangan pulang dan ditek lagi. Ditek pula, baik-baik kok ya. Salat sunnah bersama, masya Allah, bareng-bareng. Kalau bisa berjamaah, alhamdulillah. Kalau enggak masing-masing. Kebetulan Iqra belum selesai kan gitu kan, malu pula. Ini mau baca kuat-kuat, nadanya nada Jawa kan begitu kan. Ayat pas-pasan, salah pula, bubar salat. Ya sendiri-sendiri sudah salat sunnah. Ketika mau mendatangi istrinya, ada juga tuntunannya. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Dan jauhkanlah kami dari syaitan, jauhkanlah syaitan dari kami. Ketika menjalani atau melakukan apa yang telah Engkau rizkikan ini. Rizki ya kan? Ya rizki itu. Dan rizki dunia. Kenikmatan dunia. Ada tuntunannya semua, masya Allah. Bayi lahir ada tuntunannya. Jadi kita bangga. Jadi seorang muslim kita bangga. Islam semua ini lengkap. Tidak ada satu kebaikan pun yang bisa mengantarkan seorang kepada al-jannah. Melainkan Rasulullah sudah ajarkan, tuntunkan. Dan tidak ada satupun perbuatan yang itu bisa menjerumuskan seorang ke dalam neraka. Melainkan Rasulullah pun juga telah menjelaskannya. Illa waqad buyyina lakum. Sungguh aku telah menjelaskannya kepada kamu. Jadi banggalah menjadi seorang muslim. Kita bangga. Jangan kita malu. Ya. Kadang-kadang atribut-atribut orang kafir, wah kita bangga mengapakannya ya kan. Kadang kaos, nama orang kafir, meci, bangga dibawa sholat. 3 hari gak ganti sebagai bentuk senang dia menang. Sama orang kafir. Lah pakai kopiah, malu. Anak-anak muda. Pakai kopiah, jambulnya dimunculin. Takut rusak. Masya Allah. Dulu pakai baju koko, pakai sarung, malu. Tapi pakai atribut-atribut. Orang-orang kafir dengan bangga. Ini yang banyak kita sampaikan. Jadi sekali lagi ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, kita bangga menjadi seorang muslim. Kita senang menjadi seorang muslim. Karena agama Islam ini adalah agama satu-satunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau ada kalimat yang kurang pas, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun, dan Ketua BKM, serta pengurus yang lainnya, juga kepada MC yang sudah menyambut kami, mempersilahkan kami. Semoga pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir, ya, dan semoga pertemuan kita ini Allah jadikan sebagai pertemuan yang semakin mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita sesama kaum muslimin. Ini datang juga dari Siantar. Baru datang dari Siantar. Allah kena macet ya. Alhamdulillah sempat mendengar. Kita kembalikan kepada pembawa acara. Sampai di sini kita tutupkan. Subhanakallah bihamdik. Sholallahu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المسلمين جماعة صلاة عيد عيد الفطر رحمني ورحمكم الله جماعة تكبير berkumandang di seluruh dunia. Kaum muslimin, mereka mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan membesarkan Allah di hari kebahagiaan kaum muslimin, di hari kaum muslimin berbangga dan bersenang. Mereka semua memuji Allah dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala karena memang dialah zat yang berhak untuk diagungkan dan dibesarkan. Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القارئ المكتوب. Telah mengkabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah sosok yang benar dan dibenarkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan oleh Rabb-nya, penciptanya, dalam perut ibunya dalam bentuk setetes nutfah selama 40 hari. Kemudian setelah itu dalam bentuk segumpal darah, dalam bentuk darah selama 40 hari. Dan kemudian dalam bentuk segumpal daging juga dan selama 40 hari. Summa yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian setelah melewati masa-masa itu, Allah mengutus seorang malaikat, lalu malaikat itu diperintah untuk meniupkan ruh dan menuliskan, menetapkan beberapa perkara. Dikatakan rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun, yaitu ditetapkan rizqinya, ajalnya, amalnya, kecelakaan atau kebahagiaannya. Jadi sejak dalam kandungan ibu kita berusia 40 bulan lebih, Allah Subhanahu wa ta'ala telah tiupkan ruh para janin tersebut dan telah ditetapkan ajalnya, telah ditetapkan umurnya, telah ditetapkan rezekinya, bahkan telah ditetapkan dia celaka atau bahagia. Wallahi alladzi la ilaha ghairuh. Demi zat, demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dia, selain dia. Inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasrifu alaihi alkitab fayamaru bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian melakukan amalan penduduk surga, sungguh dia telah melakukan amalan penduduk surga hingga antara dia dengan surga itu sejarah satu hasta. namun ternyata dia didahului oleh takdir, didahului oleh Alkitab, sehingga menjelang wafatnya dia melakukan amalan penduduk neraka sehingga dia pun masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'maru bi amali ahli an-nar hatta ma bainahu wa baina ahli bainahu wa bainaha illa zira hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fayasdiqu 'alayhi al-kitab fa ya'maru bi amali ahli jannati fa yadkhuluha. Dan salah seorang di antara kalian sungguh dia telah melakukan amalan penduduk neraka hingga antara dia dengan neraka itu hanya sejarak satu hasta, namun ternyata dia didahului oleh ahli kitab, didahului oleh takdir, sehingga menjelang wafatnya dia melakukan amalan penduduk surga sehingga dia pun masuk ke dalam surga. Ma'asyiral ikhwan wa rahimakumullah, ini hadis yang mulia yang menyebutkan bagaimana keadaan kita di dunia ini. Dari kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perut ibu kita yang itu hanya diketahui oleh mereka, namun akhir dari hidup kita kita tidak mengetahui di atas apa kita. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmatullah, ilmu itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka sudah menetapkan ajalnya, walaupun mereka telah menetapkan bahagia atau celakanya atas perintah Allah, namun itu hanya diketahui oleh mereka. Akan tapi di lauhul mahfuz yang itu hanya ilmunya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mengalami kematian. Ahli tafsir mengatakan bahwa seorang tidak mengetahui dalam keadaan apa dia mati, dalam kondisi seperti apa dia mati, apakah di atas kebaikan atau di atas kejelekan, apakah dia mati di atas tempat tidurnya atau dia mati di tempat-tempat yang lain, apakah dia mati di atas keimanan atau dia mati di atas kemaksiatan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di daerah mana, di bumi mana, dan dalam kondisi seperti apa dia akan mendapati kematian tersebut. Sehingga ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita menjadi hamba yang saat ini sedang hidup di dunia, berat ujian kita, berat cobaan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La alaikum alla tu'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yuhtam." Janganlah kalian merasa terkagum dengan amalan seorang hingga kalian melihat amalan akhir hayatnya. Jadi kalau melihat seorang, walaupun dia guru kita, walaupun dia syekh kita, jangan berlebihan. Jangan menganggap masya Allah dia dijamin masuk surga, dia pasti mati di atas sunnah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmatullah. Jangan merekomendasi berlebihan, mentazkiyah seorang. Dia tidak mungkin menyimpang, dia pasti terus di atas sunnah, dia pasti masuk ke dalam surga, gak mungkin sesat. Tidak demikian ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmatullah. La alaikum Allah tu'ajabu bi'aharin hatta tanzuru bima yuhtam. Jangan terkagum dengan amalan seorang hingga kalian melihat amalan akhir hayatnya. Wa innal amil ya'malu zamanan min umrihi aw burhatan min dahrihi bi amalin salihin law mata 'alaihi dakhala jannah thumma yatahawwalu fa ya'malu 'amalan sayyi'an. Karena seorang yang beramal dengan amalan penduduk surga, ada seorang yang beramal dengan amalan penduduk surga yang kalau dia mati di atas itu dia akan masuk ke dalam surga, namun ternyata dia berpaling, ternyata dia menyimpang, ternyata dia berbelok, lantas dia melakukan amalan-amalan yang buruk. Dan juga ada orang yang beramal dengan amalan yang buruk, law mata 'alaihi dakhala an-nar thumma yatahawwalu fa ya'malu 'amalan salih. Ada orang yang melakukan amalan yang buruk yang jelek, kalau dia mati di atasnya dia akan masuk ke dalam neraka, namun ternyata dia di akhir hidupnya dia berpaling, dia mendapatkan hidayah, dia mendapatkan petunjuk.
3: dia mengenal sunnah sehingga dia melakukan amalan-amalan saleh.
4: Wa idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu qabla mautih.
3: Jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan menunjukinya sebelum dia mati.
4: Qalu kaifa kaifa kaifa yastamiluhu ya Rasulullah?
3: Bagaimana, kata para sahabat, bagaimana Allah menunjukinya wahai Rasul?
4: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiquhu bi'amalin salihin tsumma yaqbiduhu alaihi.
3: Yaitu Allah memberikan taufik untuk dia bisa melakukan amalan saleh, lalu kemudian Allah wafatkan dia di atas amalan tersebut.
4: Sehingga kita juga butuh petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Amalan yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan, puasa kita, sholat kita, sedekah kita, tarawih kita,
4: itu semua atas pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Dan jangan kita berbangga dengannya, sombong dengannya, merendahkan orang lain
4: lantas merasa hebat dengan amalannya. Jangan.
3: Kita gak tahu, ma'asirat ikhwarahimani warahimakumullah, akhir hidup kita, dan itu yang kita khawatirkan.
4: Kalau kita mati di atas ibadah dan ketaatan, walhamdulillah.
3: Tapi seorang pun tidak ada yang mengetahui.
4: Sehingga kita butuh taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Kalau Allah inginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah beri petunjuk dia, Allah beri taufik dia untuk melakukan amalan saleh,
4: dan dia mati di atas.
3: Mati di atas amalan saleh tersebut.
4: Ada seorang ma'asirat ikhwarahimani warahimakumullah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad Sa'id radhiyallahu anhu.
3: Nazara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila rajulin yuqatilu al-musyrikin wa kana min a'zami al-muslimin wa ma'an anhum.
4: Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam satu peperangan belum melihat seorang
3: yang memerangi kaum muslimin maupun musyrikin, dan orang ini termasuk dari prajurit kaum muslimin yang gagah berani.
4: Namun ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat,
3: "Man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hadha."
4: Siapa dari kalian yang ingin melihat seorang dari penduduk neraka, maka lihatlah orang ini. Padahal dia orang yang gagah berani,
3: memerangi kaum musyrikin.
4: Spontan seorang membutuhkannya, mengikutinya.
3: Maka dia dapati bahwa orang ini berperang. Lantas kemudian dia terluka dan dia ingin cepat mati. Dia tidak sabar dengan lukanya. Dia ambil pedangnya, dia letakkan di dadanya dan dia hujankan.
4: Dia tancapkan hingga tembus. Dan dia mati karena bunuh diri. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
3: "Innal wa innal 'abda la ya'malu fima yaran nas amala ahli jannah wa huwa min ahli nar."
4: Sesungguhnya kata Rasulullah,
3: seorang hamba dia melakukan amalan yang itu dipandang oleh manusia sebagai amalan penduduk surga,
4: padahal ternyata dia termasuk dari penduduk neraka.
3: Kita melihatnya, masya Allah, dia sholat, dia khusyuk, dia puasa, dia sedekah, amalan penduduk surga dia lakukan.
4: Ternyata di akhir hidupnya dia menyimpang.
3: Ternyata dia tercatat sebagai seorang penghuni neraka.
4: Wa ya'maru fi ma yara an-nas
3: amala ahli an-nar wa huwa min ahli jannah. Dan ada seorang yang kita lihat dia melakukan amalan yang manusia melihatnya dia melakukan amalan penduduk neraka,
4: namun ternyata dia termasuk dari penduduk surga. Sehingga jangan terlalu menjudge seorang. Kamu enggak mungkin masuk surga. Kamu enggak mungkin selamat.
3: Kamu menyimpang, kamu sesat. Lantas dia merekomendasi dirinya, merekomendasi gurunya, memuji gurunya, berlebihan.
4: Menganggap orang lain tidak akan masuk ke dalam surga, menyimpang. Kita enggak tahu, ma'asyiral ikhwan wal akhwat.
3: Bisa jadi berbalik. Bisa jadi dia yang dapat hidayah dan kita yang menyimpang.
4: Waliyallahu. Sehingga kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Hidup ini benar-benar cobaan dan ujian. Jangan main-main. Hidup ini kita gak tahu, ma'asrat asrahimani warahmatullah. Baik kita saat ini belum tentu baik besok. Baik kita di bulan ini belum tentu bulan depan kita baik. dan buruknya orang di hari ini, jangan kemudian kita vonis, jangan kemudian kita menjelek-jelekannya. Bisa jadi di hari esok dia lebih baik daripada kita, dia lebih baik daripada Anda. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung. Nabi SAW tutup hadis tadi, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amanat itu tergantung pada akhirnya. Dinilai pada akhirnya. Dia mati di atas apa? Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kita enggak tahu ma'an sahabatnya para hamba orang yang kemarin. Dalam riwayat yang banyak diriwayatkan oleh para ulama, di antara Imam Ahmad dan selainnya, tentang seorang sahabat yang bernama Al-Usairin, dijuluki dengan Al-Usairin, Amr ibn Sabit, salah seorang dari Bani Abdul Ashhal, dari kaum Ansar. Dia seorang yang musyrik pada awalnya. Dia benci kepada Islam karena dia memiliki harta riba. Dia takut kalau masuk Islam hartanya akan ditinggalkan. Dia benci kepada Islam. Sehingga pada perang Uhud, dia mencari sahabat Sa'ad bin Mu'ad, salah satu pembesar kaum Ansar. Ternyata orang-orang mengkabarkan bahwasannya dia sedang berperang, pergi menuju daerah Uhud. Dan dia bertanya tentang kaumnya, Bani Abdul Ashhad. Dan dikabarkan bahwasannya mereka semua pergi untuk berperang pada perang Uhud. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala mulai menanamkan kepadanya kecintaan kepada Islam. Dia pun pergi menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan dia lantas mengambil pedangnya dan berperang, berjihad pada perang Uhud. Hingga dia terkena luka yang sangat parah. Ketika selesai perang Uhud, Bani Abdul Ashhal kaumnya mencari di ma'rakah, di tempat peperangan, mana dari kaum muslimin yang terbunuh. Mereka ingin mencari. Ternyata pada saat itu mereka dapati Al-Usairin, Amr ibn Sabit, ternyata ada di tumpukan mayat-mayat. Dan dia belum mati. Dia masih dalam keadaan sekarat. Sehingga kaumnya pun merasa heran. Inna hadzal al-Usairin. Sungguh ini adalah al-Usairin. Laqad taraknahu. Wa innahu lamunkarun li hadzal amr. Kami sudah tinggalkan dia di negeri kami. Di kampung kami. Karena dia termasuk orang yang mengingkari ajaran Islam ini. Tapi kenapa dia ada di sini? Nah, maka kaumnya pun bertanya, Maja Adika, ya Amr. Kenapa engkau ada di sini, wahai Amr? Wahai Al-Usairin, julukannya. Ahadaban ala qaumika aw rahbatan fil Islam. Apakah engkau berperang karena kesukuan? Atau engkau berperang karena cinta kepada Islam? Ditanya oleh kaumnya. Maka dia pun berkata, bal rahbatan fil Islam. Amantu billahi wa rasulih. Wa aslamtu wa akhadtu sayfi. Aku telah beriman kepada Allah dan Rasul. Aku telah memeluk agama Islam. Kemudian aku mengambil pedangku. Dan aku berperang. Hingga kalian melihat apa yang menimpaku saat ini. Beliau luka parah. Sampai beliau sekarat. Kemudian beliau meninggal dunia. Summa mata walam yusalli lillahi salatan wahidatan. Dia mati dalam keadaan belum pernah sholat sekalipun. Belum pernah sholat. Tidak pernah sujud kepada Allah dalam sholatnya. Dia mati. Fada taruhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala innahu lamin ahli jannah. Kemudian hal ini diberitakan kepada Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya dia termasuk dari penduduk surga. Siapa yang tahu ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kalau kita sudah mengkonis, kamu gak mungkin masuk surga. Dia gak mungkin masuk surga. Gak pernah sholat. Gak pernah bersedekah. Gak pernah puasa. Tapi siapa yang tahu ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. surga dan neraka keputusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita.
4: Yang terpenting bagi kita beramal dan berharap.
3: Beribadah dan beribadah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.
4: Innamal a'malu bil khawatim, amanah itu tergantung pada akhir.
3: Yang merasa baik, yang walhamdulillah puasanya penuh, yang walhamdulillah sholat tarawihnya penuh, yang walhamdulillah sedekahnya banyak, bersyukur kepada Allah

0: yang walhamdulillah sholat tarawihnya penuh, yang walhamdulillah sedekahnya banyak, bersyukur kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah terima ibadah tersebut, dan mohon kepada Allah keistiqomahan. Dan dari saudara kita yang mungkin jauh dari Allah, yang mungkin dia selama ini masih bermaksiat kepada Allah, masih lalai dari beribadah kepada Allah, masih sholatnya bolong-bolong, jangan kemudian kita menjelek-jelekkan dia, menyesatkan dia, tapi doakan dia, ya Allah beri hidayah dia. Karena bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Sehingga ma'asyiral farahimani wa rahimakumullah, doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selepas dari bulan Ramadan, bukan berarti kemudian kita menjadi hamba yang lalai. Semakin rajinlah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tambah ketakwaan kita, dan itu tanda Allah subhanahu wa ta'ala terima ibadah puasa kita. Nah, ketika dia lepas dari bulan Ramadan, dia semakin rajin beribadah. Kemudian ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita akhiri, kita nasihatkan kepada para ummahat, kepada para akhwat, untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pesan Rasulullah SAW kepada kalian, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna wa akhbirna minal istighfar fa inni ra'aitukunna aktsara min ahlin nar, aktsara ahlin nar. Wahai sekalian wanita, bersedekahlah kalian, perbanyak bersedekah, dan perbanyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sungguh aku melihat kalian penghuni neraka yang paling banyak, karena kalian banyak mengingkari suami kalian, kalian banyak mengukuri kebaikan suami kalian, kalian banyak protes kepada suami kalian. Banyak-banyaklah bersedekah. Fonis dari Rasulullah SAW kepada kalian para wanita, jaga salat kalian, jaga puasa kalian, jaga ketaatan kalian kepada suami-suami kalian. Dan juga masalahnya para hikmahnya wa rahimahumullah, kita ingatkan kepada semuanya, kepada para abna as-salafiyin, kepada para aba wal ummahat, di hari Id seperti ini, hari kita berbahagia, berkumpul dengan keluarga, perhatikan siapa mahram kita. Perhatikan siapa yang kita boleh, yang anak kita boleh untuk menyentuhnya, untuk berbicara dengannya, berduaan dengannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Ma'qil bin Yasar diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, riwayat At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'an yuqa'ana fi ra'si ahadikum bi miqyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu." Kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya, wanita yang tidak boleh dia sentuh. Kepala salah seorang di antara kalian, di antara kita, ditusuk dengan jarum, dengan besi, itu lebih baik daripada kita menyentuh wanita yang bukan mahram. Nah, sehingga di hari ini kita keluar dari bulan Ramadan, hendaklah kita tetap bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terus beribadah. Ada amalan puasa Syawal yang bisa kita kerjakan sebagai bentuk penyempurna dari puasa Ramadan kita. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mudah-mudahan nasihat yang ringkas ini memberikan teguran, memberikan nasihat, mau'izah kepada yang menyampaikan dan para jemaah sekalian. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق

0: طاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sosok yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah mereka orang tua kita. Mereka adalah sosok yang telah memberikan kasih sayang kepada kita. Mereka adalah sosok yang telah membesarkan kita. Yang telah mendidik kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan porsi untuk mereka. Agar kita sebagai abna, sebagai anak, memberikan bakti, memberikan perilaku yang baik, pergaulan yang baik kepada mereka. Dalam sekian banyak ayat-ayatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan terhadap kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbakti, berbuat baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah mewajibkan agar janganlah kalian menyembah kecuali kepadanya, dan terhadap kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Allah juga firmankan di dalam surat Al-An'am, katakanlah, mari aku bacakan kepada kalian tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah atas kalian, yaitu agar kalian tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan terhadap kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbuat baik. Dan banyak lagi ayat-ayat yang memerintahkan kita sebagai anak untuk memperhatikan kedua orang tua kita, untuk berbuat baik kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mari ahabbu ilallahi azza wa jal. Aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka kata Rasulullah, as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, apa yang berikutnya wahai Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya lagi, Apa yang berikutnya wahai Rasul? Kata Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah. Yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah. Nabi SAW meletakkan amalan ibadah berbakti kepada kedua orang tua itu lebih dahulu disebutkan daripada jihad, menunjukkan bahwasannya amalan berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang mulia, amalan yang agung, yang mendatangkan pahala yang sangat besar. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa datang kepada Rasul, datang seorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk berjihad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ahayyun walidat? Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Qala na'am. Orang ini berkata, "Ya wahai Rasul, kedua orang tuaku masih hidup." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa fihima fajahidun." Dalam berbakti kepada keduanya itu terdapat pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbakti kepada kedua orang tua itu ada pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyarat ikhwarahimani wa rahimakumullah, siapa yang masih mendapati kedua orang tuanya masih hidup, mari ayo kita sebagai anak, apa bentuk terima kasih kita kepada mereka yang sudah kita berikan? Apa bentuk berbakti kita kepada mereka selama ini? Apakah sudah kita tunjukkan? Atau selama ini kita menjadi anak yang jauh dari kata berbakti kepada kedua orang tua? Atau selama ini kita menjadi anak yang tidak pernah akur kepada kedua orang tua? Bertengkar kepada kedua orang tua? Gak pernah berterima kasih kepada kedua orang tua. Ingat ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul SAW bersabda. Raghima anfuhu summa raghima anfuhu summa raghima anfuhu. Sungguh hina. Kilaman ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa itu orang yang hina tersebut wahai Rasul? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibari ahadahuma au kilaihima thumma lam yadkhulil jannah. Orang yang hina tersebut adalah orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup, namun hal itu tidak bisa membuat dia masuk ke dalam surga. Ada orang tuanya, ayah ibunya masih hidup atau salah satunya masih hidup, tapi gak bisa membuat si anak masuk ke dalam surga dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Cuek, gak open sama orang tuanya, dia saya, na'udzubillah. Nah, gak ada bentuk terima kasih yang selama ini orang tuanya sudah membesarkan dia. Kalau ini yang terjadi, segera bertobat. Jangan kita menjadi anak yang hina, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jangan kita menjadi anak yang durhaka. Di masjid ini, kalau kita berkumpul bersama dengan orang tua kita, ada, datangi mereka. Tunjukkan bakti kita kepada mereka. Tunjukkan terima kasih kita kepada mereka yang selama ini sudah membesarkan kita. Wallahi ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kebaikan mereka, orang tua kita, itu tidak akan bisa terbalaskan. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dari Abu Bakrah, atau nam, dari Abu Burdah, dia mengatakan bahwa aku melihat sahabat Abdullah ibn Umar sedang bertawaf di sisi Ka'bah. Dan saat itu bersama dengan beliau ada seorang yang berasal dari Yaman. Yang orang Yaman ini, dia menggendong ibunya sembari bertawaf di sisi Ka'bah. Dia gendong ibunya. Dia
1: keliling Ka'bah. Bertawaf di sisi Ka'bah. Sambil menggendong ibunya, sembari dia bersyair. Bersenandung. Dengan mengatakan, inni laha ba'iruha al-muzillal. In uz'irtu rikabuha lam uz'ar. Aku adalah tunggangan bagi seorang ibu yang sangat patuh. Jika tunggangan yang lain lari, maka aku tidak akan lari. Dia sambil gendong ibunya. Dia berkeliling sambil bersenandung. Nah, aku ini anak sebagai tunggangan bagi ibuku. Kalau tunggangan lain lari, aku tidak akan lari meninggalkan ibuku. Setelah itu dia tanya kepada sahabat Abdullah ibn Umar. Ya bena Umar. Atarani jazaituha. Wahai ibnu Umar. Bagaimana pendapatmu? Apakah dengan perlakuanku ini, perbuatanku ini, aku telah membalas kebaikan ibuku? Maka kata sahabat Abdullah ibn Umar, la wala bizafratin wahidah. Engkau tidak akan bisa membalas kebaikan ibumu walaupun setarik nafas yang ia keluarkan ketika melahirkanmu. Nah, kita pernah menggendong ibu kita. Nah, kita pernah melakukan hal seperti ini. Nah, orang tua kita sudah tua renta, sakit. Mungkin sebagian kita jijik untuk menggendongnya. Tapi orang Yaman ini, dia gendong ibunya tawaf. Tapi hal itu pun ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa membalas kebaikan si ibu, tidak bisa membalas kebaikan ibu kita. Apalagi kita selama ini belum pernah melakukan sampai sedemikian rupa. Berapa banyak kesalahan kita kepada ibu kita. Berapa banyak dosa yang kita lakukan. Menyakiti hati mereka. Membuat mereka menangis. Kita belum sampai melakukan hal yang seperti ini. Bahkan kita kadang cuek. Melihat kehidupan orang tua kita gak peduli. Kita bisa makan, orang tua kita gak makan. Kita bisa haji, orang tua kita gak haji. Kita sibuk memperkaya diri kita dalam keadaan kedua orang tua kita memprihatinkan. Teganya seorang anak kalau seperti ini. Nah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita jauh orang tua kita, coba hubungi mereka. Tanya kabar mereka. Apa yang bisa kita bantu? Tanya mereka. Mari, jadilah anak yang tahu bersyukur kepada kedua orang tua. Sekarang mereka masih hidup, datangi mereka. Minta maaf kepada mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, jitu ubayi'uka alal hijrah, wataraktu abawayya yabkiyan. Orang ini berkata, wahai Rasul, aku datang kepadamu, berbaiat untuk berhijrah. Datang ke Madinah dia. Berbaiat untuk hijrah, untuk pindah ke Madinah. Namun aku tinggalkan kedua orang tuaku di kampung dalam keadaan menangis. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Irji ilaihima. Fa'athikhuma kama abakaitahuma. Kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu. Buatlah mereka tertawa. Sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Nah, kita berapa kali membuat orang tua kita menangis. Nah, bahkan kadang-kadang orang tua kita mengusir kita. Bahkan mungkin sebahagian kita tidak diakui oleh orang tuanya. Kamu bukan anakku. Karena ulah kita. Maka sekarang ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kalau mereka masih hidup. Kalau mereka masih ada. Datangi mereka. Buat mereka tersenyum. Buat mereka bahagia. Buat mereka tertawa. Kita yang sudah sering membuat mereka menangis. Sebelum semuanya menyesal. Sebelum mereka meninggal dunia. Sebelum mereka diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Datangi mereka. Pak, saya minta maaf. Bu, saya minta maaf. selama ini telah berbuat jahat. Datangi mereka, ma'asalat ikhwar rahimani wa rahimakumullah. Orang ini bukan melakukan kesalahan. Tapi karena perbuatannya menyebabkan kedua orang tuanya menangis, Nabi perintahkan kembali engkau kepada keduanya. Buat mereka tertawa. Gak ingin kita membuat orang tua kita tertawa. Gak ingin kita membuat mereka tersenyum. Mereka yang sudah tua renta. Mereka yang sudah tidak bisa apa-apa. Datangi mereka. Minta maaf kepada mereka. Karena ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Seorang ibu terkhusus adalah sosok yang sangat-sangat berjasa dalam hidup kita. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Kata Allah dalam surah Al-A'raf, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dengan susah dan melahirkannya pun juga dalam keadaan susah. Nyawa taruhannya, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Makanya kata Rasulullah, wala bi zafratin wahidah, walaupun setarik nafas ketika dia melahirkan, itu enggak bisa kita balas kebaikannya. Apalagi dia kadang enggak tidur di malam hari demi menggendong kita, mendiamkan kita. Kadang kedua orang tua kita rela tidak makan demi membeli susu kita. Apa balasan kita ketika kita sudah dewasa? Apa balasan kita ketika kita sudah besar? Kita gak peduli sama orang tua kita. Kita terus berseteru dengan kedua orang tua kita. Kita terus ribut dengan kedua orang tua kita. Wallahi ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kalaupun salah itu datang dari kedua orang tua kita, sudah sepantasnya kita sebagai anak mengalah. Dan berdamai kepada kedua orang tua kita. Nah. Barakallahu li walakum fil Qur'ani wa sunnah. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma minal ayati wal hikmah. إنه سميع قريب

0: Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, ketika beliau ditanya oleh seorang, ya Rasulullah, man ahakkun nas bihusni sahabati, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan baktiku, mendapatkan perlakuan baik dariku? Maka kata Rasulullah, ummuk, ibumu. Qala summa man, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Qala ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Qala ummuk, kemudian ibumu. Sebanyak 3 kali. Qala summa man, qala abuk. Kemudian yang siapa lagi wahai Rasul? Yang 4. Kemudian kata Rasulullah, ayahmu. Ini menunjukkan bahwa peran seorang ibu itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kadang-kadang subhanallah, kita melihat putra-putri kaum muslimin di zaman sekarang ini berani membentak kedua orang tuanya hanya karena keinginannya untuk mendapatkan sepeda motor atau HP tidak dituruti. Apakah ini benar, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah? Di masyarakat seperti itu. Bahkan di zaman sekarang ada yang tega membunuh orang tuanya. Na'udzubillah. Kasus itu banyak. Enggak masuk akal. Tega membunuh sosok yang selama ini sangat berperan dalam hidupnya. Tega membentak, membuat nangis. Inilah keadaan putra-putri kaum muslimin saat ini. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Karena jauhnya mereka dari ilmu. Jauhnya mereka dari bimbingan Islam. Dari Al-Quran wa Sunnah. Yang mengajarkan dan memerintahkan untuk taat kepada, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena mungkin anak kita. Atau mungkin kita. Maka ini pelajaran ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ibqa al-walidaini minal uquq. Kata sahabat Abdullah ibn Umar, membuat nangis kedua orang tua itu termasuk dari kedurhakaan kepada mereka. Ayolah, jangan gengsi. Jangan merasa besar diri. Tidak mau terlebih dahulu meminta maaf kepada kedua orang tua. Khawatir nanti kita menyesal ketika mereka sudah meninggal dunia. Habis Jumat ini datangi mereka. Bahagiakan mereka. Buat mereka tertawa. Buat mereka tersenyum bahagia. Ketahuilah ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bahwa al-uquq, uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk dari dosa besar. Dalam hadis Abu Bakrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al isyraku billah wa uququl walidain. Yang pertama berbuat syirik kepada Allah dan yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Naam. Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi al'uqubah wa ma amayadakhiru. Tidak ada suatu dosa yang paling cepat disegerakan hukumannya di dunia dan apa yang akan dia dapatkan nanti di akhirat dibandingkan dosa durhaka, memutus hubungan durhaka kepada kedua orang tua. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ketika mereka sudah tua. Ketika mereka sudah tua, renta, itulah kesempatan kita untuk berbakti. Bukan ketika sudah tua jadi bola orang tua itu. Kakak, beradik, gak ada yang mau ngurus. Tinggal aja sama abang, tinggal aja sama adik. Gak mau sabar mengurus orang tuanya. Padahal di saat mereka sudah tua, itulah pahala yang besar di situ. Memang butuh kesabaran.
1: Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā.
0: Allah ingatkan dalam surat Al-Isra, ketika mereka, kedua orang tua kita itu sudah mencapai usia lanjut, usia tua, salah satunya atau kedua-duanya, maka jangan sekali-sekali engkau katakan kalimat uff. Kalimat uff, kalau yang kita ketahui itu adalah kalimat ah. Ada yang menafsirkan dari para ulama bahwa maknanya adalah tarikan nafas tanda tak setuju. Walaupun dia enggak mengatakan ah, tapi ketika dia disuruh, ah, ini sudah termasuk dari bentuk kedurhakaan. Tarikan nafas tanda tak setuju, tidak suka dengan perintah kedua orang tua. Ini yang ringan. Fala taqul lahumā uff. Wala tanharhumā. Jangan mereka dihardik. Jangan kalian menghardik mereka. Karena memang orang tua tahu kita sifatnya. Kadang kembali seperti anak kecil. Kalau sudah mau A, itulah yang diinginkan mereka. Maka kita sebagai anak sabar. Jangan orang tua dilempar ke sana kemari. Tinggal saja sama kakak. Tinggal saja sama adik. Gak mau dia mengurusnya. Kita yang tahu ilmu ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita katakan, mari ayo tinggal sama saya. Nah, tinggal sama kami. Karena Nabi sabdakan tadi. Nabi sudah sabdakan. Ketika mendapati kedua orang tuanya namun tidak bisa membuat dia masuk ke dalam surga. Raghima anfu, summa raghima anfu. Orang ini adalah orang yang hina, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan kemudian dimarahi. Jangan kemudian dihardik. Apalagi diprototi. Apalagi sampai ada yang memukul. Wal-iyadzubillah. Wallahi dosa besar. Minal kabair. Termasuk dari dosa besar. Yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sepantasnya bagi kita. Terus kita doakan mereka. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang mungkin baru tersadarkan. Yang dahulunya dia jahat kepada kedua orang tuanya. Sadar kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Namun sekarang mereka sudah tidak ada. Maka ketahuilah bahwa tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terputus untuk berbakti kepada mereka. Walaupun mereka sudah meninggal dunia. Di antara bentuk berbakti kita kepada mereka yang sudah meninggal. Dari orang-orang tua kita. Kita tetap mendoakan mereka. Doakan mereka. Jangan lupa. Kita gak tahu nasib mereka di dalam kubur. Apakah mereka mendapatkan nikmat atau malah wal-iyadzubillah mendapatkan ujian. Sebagai anak yang saleh. Doakan kedua orang tua. Kita bersedekah. Atas nama orang tua kita. Insya Allah akan sampai. Banyak kesalahan kita yang perlu kita tebus. Terhadap kedua orang tua kita. Namun mereka sudah meninggal. Nah, kita bersedekah atas nama kedua orang tua kita. Nah, di antara juga kita berbuat baik kepada kerabat dekat dari kedua orang tua kita. Ini juga termasuk di dalamnya. Janganlah kemudian ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita menjadi anak yang lupa terhadap kebaikan kedua orang tua. Wallahi, bisa jadi nanti Allah hukum kita. Anak kita pun juga sama seperti kita. Karena al-jazaa'u min jinsil 'amal. Karena sebuah kaidah disebutkan ulama bahwa balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Jangan terlalu menyalahkan anak kita. Kok anak saya bandel? Kok anak saya durhaka? Berkacalah. Mungkin kita dahulu juga durhaka. Mungkin kita dahulu juga jahat kepada kedua orang tua kita. Sehingga Allah balas kita sesuai dengan perbuatan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa ingat dengan kebaikan kedua orang tua kita. Semoga Allah selalu lindungi mereka, kedua orang tua kita, memberikan kesehatan kepada mereka. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'da fa inna afdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kullu dhalalatin wa ahluha finnar. Kaum muslimin, ma'asyiral ikhwah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, di malam hari yang sejuk ini, Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita semuanya untuk bisa hadir pada malam yang mulia ini, malam Jumat, di mana ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang malam Jumat kali ini kita ganti temanya untuk kajian ta'awun bulanan yang biasa dilaksanakan di rumah-rumah, namun untuk kesempatan kali ini kita adakan di ma'had. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah pada pertemuan kita malam hari ini. Dan semoga pertemuan-pertemuan sebelumnya yang dilaksanakan di rumah-rumah para ikhwan, dari penyampaian faedah dan juga dari ta'awun yang diberikan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas antum semuanya dengan amal jariah, dengan pahala yang besar insyaallah tabaraka ta'ala. Ma'asyiral ikhwan wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman dalam keadaan mereka belum diuji? Dan sungguh kata Allah, "Wala qad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin." Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah mengetahui mana dari mereka yang jujur keimanannya dan mana dari mereka yang dusta dalam keimanannya. Kita ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dalam menjalani sunnah Nabi SAW ini, jangan sampai kita menyangka bahwa perjalanan dalam menempuhnya akan terus begitu saja. Jangan sampai kita menyangka bahwa perjalanan menuju jannah Allah subhanahu wa ta'ala itu mudah. Dalam pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, "Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih." Neraka diliputi dengan perkara-perkara yang menyenangkan, perkara-perkara syahwat. Sedangkan al-jannah, surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Perkara-perkara yang mayoritasnya tidak disukai oleh manusia. Berat untuk meraih jannah Allah. Silatullah ghaliyah. Perbendaharaan di sisi Allah itu mahal. Dan orang-orang sebelum kita, mereka yang dari kalangan para anbiya war rusul, mereka yang dari kalangan para pengikut anbiya war rusul, mereka sudah mengalami ujian dan cobaan tersebut. Dan mereka dalam meraih jannah Allah, dalam meraih kesuksesan dan kebahagiaan tersebut, mereka mengorbankan diri mereka. Mereka mengorbankan jiwa mereka, harta mereka, untuk meraih jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan surga itu hanya bisa didapat atau mudah didapat dengan kita bersantai-santai di rumah kita. Kita merasa mendapatkan jannah Allah subhanahu wa ta'ala hanya berdasarkan prasangka kita akan amalan kita yang masih sedikit. Mungkin anak-anak dikondisikan, Ustaz Asad. Anak-anak di situ. Memang ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kalau kalimat berkorban itu sering terbayang adalah suatu perkara yang sulit, beban dan merugikan. Demikian pula menyakitkan. Kalau terdengar kata berkorban, Di satu sisi berkorban untuk dakwah, berkorban untuk Islam, berkorban untuk meraih jannah Allah adalah merupakan perkara yang dituntut untuk harus dipenuhi. Misal ini tadi hujan, ya kan? Mungkin kita merasa berat. Akan terpikir sakit, akan terpikir demam. Basah, masuk angin. Tapi di satu sisi, untuk meraih jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang harus adanya pengorbanan. Karena memang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi bahwa jannah Allah itu diliputi perkara yang dibenci, perkara yang tidak disukai oleh kebanyakan manusia, yang itu harus adanya upaya, pembuktian, pengorbanan. Gak enak datang hujan-hujan, masuk angin, dipaksakan dia. Dia berkorban. Makanya kita lihat para ulama kita dahulu, mereka yang berjuang dalam mencari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pernah mendengar itu dalam kitab Warasatul Anbiya. Luar biasa pengorbanan mereka. Al-Imam Ahmad sampai enggak makan 3 hari. Ada yang meminum air.